0: ini dititipkan di Bank Mandiri melalui rekening pemerintah lainnya atau RPL. Meski kerugian negara telah dikembalikan, penyidikan masih berlanjut. Penyidik masih menelusuri pihak yang bertanggung jawab dalam dugaan korupsi tata kelola nikel tersebut.
1: Sampai dengan 2019, di Provinsi Sulawesi Tenggara terdapat perusahaan pertambangan nikel yang memiliki izin usaha pertambangan atau IUP operasi produksi, yaitu PT CNI, yang belum memiliki RKB namun telah memiliki rekomendasi ekspor. Selanjutnya pihak PT CNI bersama-sama dengan penyelenggara negara melakukan pengaturan sedemikian rupa sehingga didapatkan kadar nikel dengan nilai hasil uji kadar kurang dari 1,7% untuk memenuhi syarat ekspor yang seharusnya di atas 1,7. Bahwa pihak PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara tidak sah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara.
0: Awal pekan, harga cabai rawit di Kota Parepare, Sulawesi Selatan melonjak hingga menembus Rp65.000 per kilogram. Kenaikan harga dipicu situasi gagal panen akibat musim kemarau. Hal yang sama juga terekam di pasar tradisional Kota Probolinggo, Jawa Timur. Menipisnya pasokan dari sentra produksi menjadi salah satu penyebab semakin pedasnya harga cabai.
2: Harga cabai rawit terpantau kembali naik seperti yang terjadi di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Pada Senin diketahui harga cabai melonjak tinggi hingga menyentuh harga Rp65.000 per kilogram dari sebelumnya yang berkisar Rp25.000 per kilogram. Tentu, situasi kenaikan harga cabai rawit ini mulai dikeluhkan oleh pedagang dan pembeli. Pedagang menyebut kenaikan harga cabai terjadi karena pasokan dari petani terus berkurang dan dipengaruhi oleh musim kemarau panjang.
3: Dampak kemarau ya, jadi stoknya kurang ya?
4: Stoknya kurang.
3: Kalau respon pembeli sendiri, Bu, gimana, Bu?
4: Kaget.
3: Kaget?
4: Yang sering satu kali seminggu atau satu kali sebulan, pasti kaget. Kalau yang tiap hari itu tidak, sudah.
2: Jika biasanya pembeli cabai membeli dalam jumlah banyak, kini sebagian besar memilih untuk membeli seperlunya. Pembeli mengaku harga cabai yang melonjak sangat membebani pengeluaran harian.
3: Belum kenaikan, Bu, beli berapa, Bu?
4: Biasa satu liter.
3: Satu liter. Sekarang?
4: Ya, seperempat.
3: Seperempat aja ya, karena mahal ya.
2: Di lokasi berbeda, kenaikan harga cabai juga terjadi di Pasar Baru Kota Probolinggo, Jawa Timur. Terpantau sejak Sabtu, cabai rawit menjadi salah satu komoditas yang mengalami kenaikan paling tinggi, yakni menembus harga Rp60.000 per kilogram. Padahal sebelumnya harga cabai rawit di kisaran Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Kenaikan harga ini dipengaruhi menipisnya pasokan dari sejumlah daerah di Jawa Timur.
4: Sekarang
5: 60 ribu.
3: Mulai kapan naik?
4: Oleh 4 harian.
5: Tapi udah langsung 60 ya, Ibu?
4: Langsung. Sudah mari 50 terus nganjak 60. Kalau naik itu tidak mau 1.000-2.000. Paling kecil 5.000. Kalau paling tinggi 10.
3: Naiknya kenapa, Bu?
4: Naiknya kosong.
3: Barangnya tidak ada.
4: Iya.
2: Minimnya kiriman dari luar daerah juga membuat pedagang harus berebut mendapatkan pasokan cabai rawit, sehingga membuat harga cabai terus melonjak.
6: Tapi karena permintaan yang banyak, kemudian juga harga pakan naik, mungkin produsen juga mulai sedikit sekarang, sehingga harga ayam jadi merangkak naik seperti itu. Kemudian juga harga pangan lainnya seperti beras juga naik, ya, diakibatkan permintaan yang cukup banyak. Kemudian juga dari distribusi dari daerah sampai ke pasar-pasar rakyat kami juga sangat tinggi harga.
2: Untuk tetap bisa memenuhi kebutuhan pasar, pedagang lebih banyak mengandalkan sisa pasokan dari petani lokal serta kiriman dari Kabupaten Situbondo. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Mencari hiburan di Jakarta hanya dengan uang Rp15.000 saja. Warga sudah bisa menonton film hingga bermain game. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
1: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Jelang bergulirnya musim kompetisi 2026-2027, Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia atau APPI menyebut masih ada sejumlah klub Super League yang masih belum menyelesaikan tunggakan gaji pemain. Sementara itu, tim Putra Jawa Barat dan tim Putri Jawa Timur keluar sebagai juara dalam kejuaraan Nasional Hoki Indoor 2026.
1: Kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia Super League akan segera bergulir 4 September. Namun dari data yang dimiliki Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia atau APPI, menyebutkan masih ada klub yang masih belum menyelesaikan permasalahan tunggakan gaji kepada pemainnya, termasuk klub yang akan tampil di Super League. Hal ini diungkapkan oleh APPI dalam diskusi PSSI Pers bertema membawa Liga Naik Kelas yang digelar di Jakarta. APPI pun mengapresiasi sejumlah langkah yang sudah dilakukan. Namun agar kejadian serupa tidak kembali terulang, APPI meminta I-League bertindak tegas dan bisa mengambil langkah-langkah mitigasi untuk pencegahan.
2: Kalau sekarang kan yang masalah gaji masih ada PSM. PSM ada masalah gaji. Ya saya nggak tahu nih nanti kan, kita nggak tahu kiprahnya Isen Mulang, Java United, dan segala macam. Minimal Liga 1 harusnya musim depan sudah tidak ada lagi klub yang nunggak. Kita harus ngomong mitigasi supaya jangan sampai kasus gaji ini terjadi gitu loh. Ini kan hal yang paling pokok lah. Hal yang paling pokok, kita mau ngomong liga naik kelas kalau gaji aja masih sering bermasalah, itu kan masalah klasik.
1: Sementara itu, tim hoki Putra Jawa Barat sukses menjadi juara di Kejurnas Hoki Indoor 2026. Pada laga final yang digelar di Gor Nambojaya Tangerang Minggu malam, tim Jawa Barat mengalahkan tuan rumah Banten lewat drama adu penalti. Di sektor putri, tim Jawa Timur menggagalkan ambisi Jawa Barat untuk mengawinkan gelar juara di Kejurnas Hoki Indoor tahun ini. Rangkaian Kejurnas Hoki Indoor 2026 ditutup dengan laga eksebisi antara tim PPFHI yang diperkuat Gubernur Banten sekaligus Ketua Dewan Pembina PPFHI Andra Soni versus ofisial tim peserta Kejurnas.
3: Dengan pembinaan yang berjenjang, pembinaan yang konsisten, insya Allah hoki yang merupakan salah satu olahraga olimpiade ini ke depan akan semakin diminati oleh masyarakat Indonesia dan tentunya prestasinya akan semakin baik dan semakin mendunia.
1: Diikuti oleh tim dari 12 provinsi, Kejurnas ini sekaligus menjadi ajang bagi atlet-atlet hoki indoor daerah untuk menunjukkan potensi dan kemampuan terbaik mereka. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra.
0: Mencari hiburan di Jakarta tidak harus selalu mengeluarkan banyak uang. Hanya dengan uang Rp15.000 saja, warga sudah bisa menonton film hingga bermain game.

0: kasih Bapak. Nah, saya udah selesai belanja di Pasar Rumput Jakarta Selatan dan ini sisa belanjanya adalah 15.000. Katanya kalau di Pasar Rumput itu sekarang ada bioskop baru di mana kita bisa nonton cuman dengan harga 15.000 juga. Kira-kira beneran nggak ya? Yuk kita cek bareng-bareng.
1: Tak hanya bioskop besar dengan tarif hingga puluhan ribu rupiah untuk sekali nonton, Jakarta kini punya Jak Cinema. Bioskop mini yang berlokasi di Tower 3 Rusun Pasar Rumput Jakarta Selatan ini diresmikan pada 24 Agustus 2026 lalu. Bioskop ini dihadirkan oleh Perumda Pasar Jaya bersama Layar Digi. Tarif yang dibanderol untuk menonton di Jak Cinema cukup terjangkau bagi warga. Hanya Rp15.000 per orang di hari kerja dan Rp20.000 di akhir pekan dan hari libur nasional.
2: Karena pengen coba aja sih, karena deket, terus udah gitu kan nggak terlalu jauh dari atas ke bawah aja sih. Bisa sih buat hiburan karena terlalu murah ya kalau menurut saya. Jadi sambil apa sih belanja, terus nonton dulu sebentar, terus baru naik ke atas masak gitu aja sih.
1: Untuk menonton di Jak Cinema, tiket bisa dibeli secara online melalui laman booking.layardigi.com. Pengunjung juga bisa membeli tiket langsung di lokasi melalui mesin dengan pembayaran menggunakan kris. Lokasinya yang berada di tengah kawasan rusun memudahkan warga, terutama penghuni rusun. Saat pulang sekolah, selesai belanja di pasar atau sekedar ingin mengisi waktu luang, bisa langsung datang untuk menonton film. Ada pula penonton dari luar kawasan rusun, rombongan anak-anak dari taman kanak-kanak ini misalnya. Mereka datang bersama orang tua dan membeli 26 tiket sekaligus.
3: Ada film yang bikin menarik anak-anak dan kebetulan sekolah kami dekat dari sini. Ya, sebagai alternatif untuk kita hangout bareng teman, bareng kayak gini nih, playdate kan bosan kalau ke playground terus ya. Terus untungnya ada ini. Terus harganya juga affordable banget, bisa bareng-bareng bawa sekeluarga mungkin nanti next-nya.
1: Layaknya bioskop pada umumnya, Jak Cinema juga dilengkapi dengan area yang menjual makanan dan minuman. Sebelum menonton film, pengunjung bisa berbelanja terlebih dahulu berbagai cemilan, mulai dari popcorn hingga minuman kemasan. Jak Cinema hanya mempunyai satu studio dengan 43 kursi lengkap dengan sandaran lengan. Susunannya pun dibuat bertingkat layaknya bioskop besar. Bioskop ini beroperasi setiap hari mulai dari pukul 9 pagi hingga 10 malam. Dalam sehari ada 5 kali jadwal pemutaran film yang dimulai pada pukul 11 siang.
4: Dari awal buka sih ya, dia kan openingnya tanggal 24 kemarin, sudah diresmiin. Dari jam 1 siang itu udah mulai nonton dan banyak orang juga sih yang penasaran sama Jak Cinema. Karena pertama kali buka di Jakarta, Kak. Dan mungkin yang beda sama bioskop pada umumnya, mungkin dia salah satu bioskop mikro ya, yang kecil maksudnya, cuma ada satu studio doang.
1: Jak Cinema khusus menayangkan film-film Indonesia. Sejumlah film yang sudah selesai ditayangkan di bioskop besar bisa ditonton kembali di Jak Cinema.
5: Meskipun cuma ada satu studio dan kapasitasnya cuma bisa untuk 43 orang, tapi ternyata harga Rp15.000 ini worth it banget kalau kita mau nonton sinema murah yang ada di Jak Cinema. Karena audionya itu kenceng dan suaranya juga clear. Selain itu, layarnya itu cukup besar dan emang kualitasnya itu bagus. Jadi gambarnya itu terlihat dengan jelas. Jadi patut banget untuk dicoba nih Jak Cinema ini.

tak ingin nonton film. Ada juga pilihan hiburan lain di Jakarta dengan budget Rp15.000. Bermain game konsol di Point Arena Gaming House milik PT POS Indonesia melalui anak perusahaannya PT POS Property Indonesia. Beragam game konsol hingga simulator balap bisa dimainkan di arena yang berlokasi di Mampang, Jakarta Selatan ini dengan tarif mulai dari Rp15.000 per jam, tergantung paket yang dipilih.

0: Poin arena beroperasi mulai dari pukul 10 pagi hingga 10 malam dan menjadi salah satu lokasi favorit untuk melepaskan penat setelah bekerja. Tio salah satunya. Setelah sehari bekerja, Tio kerap mampir ke poin arena sebelum melanjutkan perjalanan pulang. Jarak yang masih lebih dekat dari rumahnya membuatnya memilih untuk bermain game sejenak. Baginya, bermain game menjadi jeda untuk mengurangi penat dan pikiran setelah seharian bekerja.
1: Oh, sering kesini karena emang pulang kerja kan aku di Jakarta biasanya kerjanya. Jadi daripada harus pulang ke Depok, di sini lebih dekat. Jadi kesini dulu buat melepas penat sebelum pulang ke Depok. Karena kan capek di kerjaan, banyak pikiran. Jadi nge-game dulu baru pulang ke Depok gitu.
0: Selain para pekerja, tempat ini juga dimanfaatkan oleh sejumlah anak sekolah untuk mengisi waktu luang. Mereka biasanya datang setelah jam sekolah selesai atau saat sedang libur.
2: Aku main kesini setiap hari Jumat karena tempatnya adem, murah dan spek PC-nya lancar.
0: Bagi sebagian gamer, yang dicari bukan hanya perangkat untuk bermain, tetapi juga tempat bertemu dan bermain bersama. Karena itu, Poin Arena juga menjadi ruang bagi komunitas untuk berkumpul mulai dari main bareng hingga turnamen.
3: Weekday kira-kira pengunjungnya 50 orang sampai lebih sih. Itu pun dari usia 20 tahun sampai 30 tahun pun ada di sini. Terus kalau weekend lumayan sih, soalnya banyak yang lagi libur kantoran gitu kan, bosan di rumah, bisa main di sini bareng-bareng temen gitu.
0: Perangkat dengan spesifikasi yang mampu menjalankan beragam game tersedia di sini, termasuk juga konsol yang tersedia bisa digunakan untuk bermain bersama.
4: Ini ke kanan kiri mas?
5: Kiri.
4: Jadi seru banget ya kalau misalnya kita pulang sekolah, pulang kerja, capek, terus pengen cari hiburan yang menarik, bisa banget coba ke game arena. Karena apa? Cuma dengan 15.000 nih untuk satu jam pertama, kita bisa main game di PC, atau main PS5, atau juga bisa cobain simulator. Jadi ini benar-benar tempat yang perfect untuk kita melepas penat dan refreshing. Di akhirnya, Jimmy Chandra, Jakarta. Maju mas, terus mas. Oke.
6: Tim penyelamat berjuang menembus lumpur tebal. Hal ini untuk mengevakuasi lebih dari 100 pekerja yang diduga terjebak di terowongan pembangkit listrik tenaga air di Nepal. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
2: Aduh, mana macet lagi. Masih Pak, pancoran belah mana?
3: Masih jauh, Mas. Ini liang lahat.
4: Gak mau kan pindah alam secepat ini?
5: Langkah preemptif, preventif, dan penegakan hukum itu merupakan investasi kami untuk kemanusiaan. Stop dan hentikan lawan arah. Karena itu bukan budaya kita. Bersama Polantas Karib, mari sama-sama kita bangun jalan raya yang beradab. Salam Presisi.
6: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
7: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Terbandang dahsyat pada Rabu lalu. Lebih dari 100 pekerja diyakini masih terjebak di dalam terowongan pembangkit listrik tenaga air di Rasuwa, Nepal. Sementara itu, helikopter militer dan sipil dikerahkan untuk mengevakuasi warga dari lembah-lembah pegunungan Nepal yang terisolasi akibat banjir dahsyat. Helikopter terbang di atas wilayah Rasuwa yang porak-poranda untuk membawa para penyintas keluar dari zona bencana. Seorang korban terluka juga dievakuasi menuju ambulans di Kathmandu. Operasi udara menjadi sangat penting setelah banjir menghancurkan jalan dan jembatan. Namun, cuaca buruk membuat pencarian dengan helikopter dihentikan sementara. Bencana ini telah menelan sedikitnya 676 korban jiwa di Nepal dan Tibet, sementara hampir 3.000 orang masih dinyatakan hilang. Di Nuwakot, tim pencarian menyisir bangunan yang hancur dan tertimbun lumpur. Penggunaan anjing pelacak dikerahkan untuk mencari korban yang masih belum ditemukan. Sedangkan alat berat membersihkan puing serta kendaraan yang terjebak. Seorang warga bernama Meruta mengatakan banjir datang jauh lebih cepat daripada peringatan yang mereka terima.
1: Kebetulan dinde, Amir nuai radio. Ani acara susana dia lagi bari yang desa mana? Ani bandar desa ada kan? Nampak bari yang desa mana? 5 minit bari ayo. Anaya, Amir dia pos satu sampai bogai sogayo.
0: Meruta dan keluarganya berhasil menyelamatkan diri melalui jalan menuju dataran yang lebih tinggi. Namun banyak warga di wilayah yang lebih rendah dilaporkan meninggal. Lebih dari 15.000 personel keamanan dikerahkan dalam operasi pencarian, evakuasi, dan penyaluran bantuan.
2: Informasi dari mancanegara tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Dea Kartika, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Inilah detik-detik saat jembatan gantung Pongpet ambruk. Jembatan yang berada di Desa Marga Cinta, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, tiba-tiba anjlok saat dilintasi rombongan Forkopimda usai prosesi peresmian Minggu 30 Agustus kemarin. Suasana yang semula penuh perayaan sekejap berubah menjadi kepanikan. Rombongan yang masih berada di atas jembatan bergegas menyelamatkan diri saat konstruksi jembatan tiba-tiba turun dan ambruk. Kepanikan warga dan detik-detik ambruknya jembatan sempat direkam dalam video amatir dan viral di media sosial. Bupati Pangandaran Citra Pitriami turut berada di atas jembatan saat insiden terjadi. Sejumlah pejabat juga berada dalam rombongan tersebut. Bupati sempat terguncang sebelum dievakuasi warga menjauh dari lokasi jembatan. Insiden ini diduga terjadi karena jembatan tak kuat menahan beban. Salah satu angkur atau konstruksi pengikat dilaporkan patah hingga menyebabkan jembatan anjlok seketika. Pasca insiden, pemerintah dan pihak terkait langsung melakukan evaluasi terhadap konstruksi jembatan.
1: Saat ini kita sedang melaksanakan evaluasi, kemudian perencanaan untuk perbaikannya sehingga nanti dapat digunakan oleh masyarakat.
0: Kepala Desa Marga Cinta Enceng Anwar Solihin

0: menyebut jadi, jembatan yang anjlok tersebut menghubungkan Desa Marga Cinta di Kecamatan Cijulang dengan Desa Cimini di Kecamatan Cigugur. Untuk sementara, akses jembatan gantung dengan panjang 60 meter dan berada di ketinggian 40 meter dari sungai ini ditutup hingga proses pemeriksaan dan perbaikan selesai. Ogi Fatuzaman, Pangandaran, Jawa Barat.
1: Halo, good morning.
2: Pagi ini kami akan menjumpai Anda dengan sejumlah informasi baru yang penting dan menarik bersama saya Bin Dermawan.
1: Dan saya Lianita Ruhyat. Kita langsung saja simak Good Morning selengkapnya.

0: Kebakaran lahan hutan pinus terjadi di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat menyebabkan seorang nenek sempat terjebak kepungan asap kebakaran. Proses evakuasi sang nenek dilakukan seorang personil Basarnas dan berlangsung dramatis.
1: Tiga orang warga yang tergabung dalam tim patroli dan pemadam kebakaran lahan dan hutan yang terjebak di lokasi kebakaran hutan dan lahan akhirnya berhasil dievakuasi dengan selamat.
2: Pelan-pelan, pelan-pelan.
3: Inilah detik-detik penyelamatan Nenek Marta dari rumahnya yang berada di sekitar hutan pinus yang terbakar di Desa Bubun Batu, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat pada hari Minggu lalu. Nenek berusia 80 tahun itu digendong seorang personel Basarnas keluar dari kepulan asap tebal sambil menggendong seorang nenek bernama Marta. Diketahui Nenek Marta tinggal berdua bersama cucunya yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Mamasa, Alfredo Toding, menyebut kebakaran berdampak pada lahan perkebunan masyarakat, khususnya di kawasan hutan pinus.
4: Api dan Saudara Farid tadi melakukan aksi heroik di tengah kepungan asap, berhasil menggendong nenek itu sampai ke tempat yang lebih aman.
3: Sementara itu, proses pemadaman api terpaksa dilakukan dengan alat seadanya lantaran lokasi kebakaran tidak terjangkau mobil pemadam. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran, petugas masih bersiaga di lokasi untuk memastikan api tidak meluas.
5: Dari kebakaran yang terjangkau.
3: Tiga warga yang tergabung dalam tim patroli dan pemadam kebakaran lahan dan hutan yang terjebak di lokasi kebakaran hutan dan lahan Desa Penjalaan Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat akhirnya berhasil dievakuasi dan selamat pada Sabtu dini hari. Saat ditemukan, ketiga warga tersebut sedang berlindung di balik sebatang kayu dengan kondisi lemas dan sekujur tubuhnya berlumuran debu. Salah satu warga bahkan tidak mampu berjalan, sehingga tim harus bergantian menggendong korban keluar dari lokasi.
6: Kami lihat kondisi korban itu sudah lemas karena banyak menghirup asap. Jadi kami bawa bekal, air minum dengan snack, kami kasih makan dulu.
3: Sebelumnya tiga warga desa yang sedang bertugas melakukan monitoring dari lembaga pengelola hutan desa bilang kontak. Proses pencarian hingga proses evakuasi korban sempat terkendala akibat kepungan asap pekat dan gelapnya malam. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sejumlah warga Pekalongan, Jawa Tengah menggeruduk pos penjaga palang perlintasan kereta api di wilayah Setono lantaran palang tidak menutup saat kereta melintas. Dan ini viral di media sosial. Warga emosi lantaran petugas diduga tertidur saat kereta melintas.
1: Sementara di Jombang, Jawa Timur, viral seorang pria yang tengah menunggu istrinya membeli obat di apotek meninggal dunia akibat tertimpa kanopi apotek yang ambruk di tengah acara Karnaval Sound Horeg.
7: Selamat timbang, seorang warga dusun Pondok Jeruk, Kecamatan Jombang, Jawa Timur, tewas usai tertimpa kanopi bangunan apotik yang mendadak ambruk di tengah keramaian acara Parade Sound Horeg pada Sabtu pagi. Saat kejadian, korban tengah menunggu istrinya membeli obat. Mengutip Detikom, Kapolsek Jombang Ibtu Imam Kusuma menduga penyebab robohnya kanopi kemungkinan dari kabel tersangkut oleh truk yang akan melaksanakan kegiatan karnaval. Namun polisi belum bisa menyimpulkan apakah getaran sound horeg atau tertariknya kabel menjadi penyebab utama ambruknya kanopi. Jasad korban kemudian dievakuasi oleh petugas gabungan dibantu warga setempat.
8: Nama lu siapa lah? Oh iya. Hei, nama lu siapa?
9: Rapi-rapi. Ah, jangan di penjara kok.
7: Emosi warga nyaris tak terbendung saat menggeruduk pos penjaga palang pintu kereta api di wilayah Setono, Pekalongan, Jawa Tengah. Warga marah usai mendapati palang pintu perlintasan kereta api yang tidak tertutup saat kereta melintas pada Minggu. Dari video yang viral, warga mendapati seorang petugas yang diduga tertidur di pos jaga hingga ia terlewat menutup palang pintu perlintasan. Kepala Dishub Kota Pekalongan M. Restu Hidayat menyesalkan kejadian itu. Seharusnya pos penjagaan dijaga oleh dua orang petugas, namun saat kejadian hanya ada satu petugas yang diduga tertidur. Restu mengapresiasi kesiapsiagaan warga saat mengetahui ada kereta yang melintas. Dirinya pun akan mengevaluasi petugas yang berjaga saat kejadian.
1: Video seorang wisatawan lansia berkursi roda harus dibantu warga untuk melintasi portal di kawasan Malioboro, Yogyakarta viral di media sosial. warganet menyoroti minimnya fasilitas yang ramah kaum disabilitas.
0: Sementara itu di Magelang, Jawa Tengah, seorang balita perempuan terjebak di dalam mobil selama 2 jam saat ikut ayahnya mencuci mobil.
2: Kamera amatir warga merekam momen ketika seorang wisatawan lansia kesulitan melewati portal untuk masuk ke kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta pada 30 Agustus lalu. Sejumlah warga dan keluarga mencoba membantu sang nenek untuk melewati portal yang terkunci. Meski kesulitan dan kelelahan, sang nenek akhirnya berhasil masuk ke kawasan wisata Malioboro. Video viral ini pun ramai menuai komentar warganet. Netizen merespons tentang minimnya fasilitas yang ramah kaum difabel. Terlebih kejadian ini bersamaan dengan uji coba kawasan pul pedestrian Malioboro. Pasca viral, Pemda setempat berkomitmen akan melakukan evaluasi.
10: Ya, bagian evaluasi lah gitu ya untuk hal itu ya. Karena kan kemarin juga kami meminta memang ada akses untuk pejalan kaki juga. Tapi untuk sebenarnya regol itu digunakan untuk membatasi kendaraan.
2: Seorang balita di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah terjebak di dalam mobil pada Senin. Putri dari Rizky Ade dan Eneng Heriani ini terjebak saat menemani ayahnya mencuci mobil di rumah. Diduga lepas dari pengawasan, anak berusia 2 tahun ini masuk dan mengunci pintu mobil dari dalam. Sang ayah sempat mencoba membuka pintu kendaraan, namun kunci mobil justru tertinggal di dalam mobil. Tim damkar yang datang ke lokasi langsung berupaya mengeluarkan balita ini dengan cara membuka paksa jendela mobil menggunakan isolasi. 10 menit kemudian, sang balita berhasil dievakuasi usai 2 jam terjebak di dalam mobil.
6: Selama 10 menit sudah dapat diatasi. Untuk anak usia 2 tahun, kronologisnya membantu bapaknya cuci mobil, ternyata kuncinya di dashboard, anak tersebut nutup pintu, akhirnya terjebak selama 2 jam.
2: Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Viral di media sosial, aksi penjambretan terjadi di tengah kemacetan lalu lintas di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dua pelaku merampas telepon genggam milik penumpang mobil.
0: Di lokasi lain, dua pengendara sepeda motor diduga menjadi korban begal oleh sekelompok orang yang membawa senjata tajam di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Kedua korban selamat setelah berlindung ke dalam salah satu ruko di kawasan tersebut.
7: Inilah rekaman kamera dashboard pengendara mobil yang viral di media sosial. Dalam rekaman terlihat sejumlah mobil tengah berhenti menunggu lampu merah di Jalan Yosudarso, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Minggu kemarin. Tak lama kemudian dua pria berboncengan motor berhenti di seberang jalan, salah satunya kemudian menyeberang dan langsung menghampiri mobil korban. Dalam hitungan detik, pelaku mengambil telepon genggam milik penumpang mobil. Sejumlah pengendara yang mengetahui aksi tersebut sempat berupaya mengejar, namun kedua pelaku langsung tancap gas dan melarikan diri.
11: Dia motor kenceng nih, kelihatan kali dia pintunya terbuka kali, kelimanan apa kali. Terus langsung pas itu, ijo langsung buru-buru kali, muter balik. Belum waktunya jalan, dia nyebrang. Nyebrang dia, langsung dia loncat ngambil HP dia.
7: Masih dari ibu kota, viral kamera pengawas merekam detik-detik dugaan pembegalan yang dialami dua orang pemuda pengendara sepeda motor di Jalan Tebet Raya, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Peristiwa ini terjadi pada Sabtu dini hari. Dalam kondisi panik, keduanya meninggalkan sepeda motor untuk menyelamatkan diri masuk ke dalam toko. Tak lama kemudian, sekelompok pemuda datang menggunakan 3 sepeda motor, membawa senjata tajam, dan langsung membawa motor korban.
12: Ada anak muda naik motor, lari posisinya ke sini, masuk ke dalam. Dikejar sama 3 motor, tapi dia bawa parang. Akhirnya orang yang dikejar lari ke dalam sini, motornya dibawa sama yang 3 orang itu, kayaknya pembegalan.
7: Meski kehilangan kendaraannya, kedua korban selamat dalam peristiwa ini. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait peristiwa ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seekor orang utan ditemukan dalam kondisi lemah di dekat lokasi kebakaran hutan dan lahan di Ketapang, Kalimantan Barat.
0: Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.

0: Bung. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
3: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GIES 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
5: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
6: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
8: Kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
6: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports, live di CNN Indonesia.
8: Kualitas udara yang terus memburuk hingga masuk kategori berbahaya memaksa pemerintah daerah di Kalimantan Tengah menghentikan sementara pembelajaran tatap muka.
9: Di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, ribuan siswa mengikuti pembelajaran secara daring. Sayangnya, sebagian dari mereka justru terkendala masalah sinyal hingga membuat proses belajar terkendala.
10: Kepungan asap kebakaran hutan dan lahan membuat aktivitas pendidikan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah sangat terganggu. Akibatnya, Pemprov Kalimantan Tengah mewajibkan seluruh siswa untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh atau daring. Kebijakan ini terpaksa diambil karena kondisi udara yang semakin memburuk akibat asap kebakaran hutan dan lahan. Meski pembelajaran tatap muka telah ditiadakan, masih ada siswa yang datang ke sekolah karena belum mengetahui adanya perubahan sistem belajar. Farel, siswa kelas 11 SMA Negeri 3 Palangkaraya salah satunya. Farel mengaku tidak sempat membaca pesan dari grup WhatsApp sekolah yang menginformasikan pembelajaran dilakukan dari rumah. Menurut Farel, PJJ dinilai belum sepenuhnya efektif karena kendala jaringan internet yang kadang terputus.
11: Udah tatap muka sih.
12: Tatap muka ya.
11: Soalnya sinyal juga kan susah.
12: Terus?
11: Sama...
12: Susah nangkap
11: kalau dari jauh gitu.
10: Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah Muhammad Reza Prabowo mengakui keluhan sejumlah siswa yang menilai pembelajaran jarak jauh kurang efektif, terutama karena kendala sinyal.
13: Oh, kata anak-anak tidak efektif PJJ.
12: Iya.
13: Ya itu, ya namanya kita punya kondisi saat ini kan sudah era keterbukaan, terus juga era digitalisasi, memang terdapat kendala-kendala. Kayak tadi kita sudah PJJ kan, ternyata di rumah anak-anak, di rumah adik-adik, ternyata tidak ada sinyal. Nah, itu menjadi kendala juga mereka, sehingga mereka nekat bang, nekat datang ke sekolah untuk tetap belajar gitu. Nah ini yang sangat kita sayangkan dan kita minta tadi kepala sekolahnya untuk memberikan tugas saja dulu, diberikan tugas-tugas sehingga nanti di hari ketiga nanti kan dievaluasi kembali.
10: Pembelajaran jarak jauh untuk siswa SMA, SMK, dan SKH ini diberlakukan selama 3 hari ke depan dan akan dievaluasi sesuai perkembangan kondisi kualitas udara. Samsudin Nur, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
8: Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan tidak hanya berdampak bagi warga di sekitarnya. Seekor orang utan ditemukan dalam kondisi lemah di dekat lokasi kebakaran hutan dan lahan di Ketapang.
9: Meski tidak mengalami luka bakar serius, orang utan yang diberi nama Sampurna ini diduga mengalami hipoksia atau kekurangan oksigen akibat menghirup asap kebakaran yang pekat.
14: Orang utan ini tergeletak lemah di saluran air yang mengering di sebuah perkebunan kelapa sawit di Ketapang, Kalimantan Barat. Orang utan yang kemudian diberi nama Sampurna ditemukan seorang petani dalam kondisi nyaris tidak sadarkan diri. Warga kemudian menghubungi aparat desa dan tim penyelamat satwa. Tim dari Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia atau YARI tiba sekitar 2 jam kemudian. Mereka kemudian memeriksa kondisi orang utan yang diperkirakan berusia 20 tahun itu.
15: Setelah dicek, memang kondisi badannya itu memang tidak ada luka fisik yang berlebihan. Dalam artian tidak ada luka bakar yang berlebihan. Cuma memang ketika kita melihat kondisinya bahwa dia ada permasalahan di pernafasan, lalu ada muntah-muntah, ada juga ingus yang berlebihan dari area hidungnya, itu kami mengindikasikan bahwa dia juga terkena masalah dari ispanya.
14: Petugas memberikan bantuan oksigen dan cairan infus kepada Sampurna. Kantong infus darurat bahkan digantungkan pada pelepah pohon kelapa sawit. Meski tidak mengalami luka bakar serius, Sampurna diduga mengalami hipoksia atau kekurangan oksigen akibat menghirup asap kebakaran yang pekat.
16: I believe that there are still many orangutans in the same situation as these orangutans that we have rescued these last few days, because we know of a lot of orangutans that have been roaming around farmlands and villages and in many of those villages there are fires, so we know there are probably dozens of orangutans that we are still going to be rescuing the next weeks.
14: Setelah kondisinya cukup stabil, Sampurna dimasukkan ke dalam kandang dan dibawa ke tempat karantina. Selanjutnya ia akan menjalani perawatan di pusat rehabilitasi sebelum kembali dilepas liarkan. YARI telah menyelamatkan 7 orangutan akibat kebakaran di tahun 2026 ini. Namun, puluhan orang utan lain diperkirakan masih terancam karena kehilangan habitat dan sumber makanan.
7: Musim kemarau masih melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Pandeglang. Akibatnya, ribuan keluarga kesulitan mendapatkan air bersih. Mereka kini bergantung pada bantuan air bersih dari BPBD.
9: Sementara sulit mendapatkan air untuk bercocok tanam, sejumlah warga memanfaatkan area sungai yang mengering untuk ditanami sebagai sayuran. Hasilnya, selain dikonsumsi pribadi, hasil panen juga untuk dijual dan menambah penghasilan.
17: Imbas musim kemarau panjang, ribuan warga kampung Cikesi Kaler, Desa Cikesi, Kecamatan Cikesi, Kabupaten Pandeglang, Banten, mengalami krisis air bersih. Warga pun kini bergantung pada penyaluran bantuan air bersih. Seperti yang disalurkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Pandeglang pada Minggu. Membawa berbagai wadah, selain didominasi oleh kaum ibu, ada pula lansia yang harus menenteng ember berisi air untuk memenuhi kebutuhan air harian. Salah satu warga mengaku selama krisis air harus berjalan hingga 2 km untuk mendapatkan air. Ia pun terkadang harus mengeluarkan biaya ekstra untuk membeli air bersih.
18: Itu mendapatkan air bersih dari mana, Bu?
19: Harus beli, Pak. 1 galon 5.000, harganya mana? Ekonominya lagi susah, harus beli air lagi.
17: Dari data BPBD Kabupaten Pandeglang, sebanyak 26.000 jiwa terdampak kesulitan air bersih. Mereka berasal dari 7.263 kepala keluarga yang tersebar di 45 desa. Di lokasi berbeda, musim kemarau membuat Sungai Rupit yang berada di Desa Sukamenang, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan mengering. Batuan koral yang semula berada di dasar sungai pun kini terhampar imbas debit air yang berkurang drastis. Warga menuturkan kondisi ini sudah terjadi sejak 3 bulan terakhir. Selain menurunnya debit air sungai, kemarau juga membuat sumur warga mengering. Kondisi ini membuat warga memanfaatkan air sungai yang masih tersisa untuk memenuhi kebutuhan air harian. Sementara itu, sulitnya mendapatkan akses air untuk berkebun, sejumlah warga di Desa Dharma Keradenan, Kecamatan Aji Barang Banyumas, memilih membuka lahan untuk bercocok tanam di tepi Sungai Tajuk. Area sungai yang menyusut kini ditanami oleh sayuran seperti timun dan caisi. Hal ini dilakukan lantaran lahan yang sebelumnya digunakan untuk bercocok tanam mengering dan sulit mendapatkan akses air. Hasilnya, selain membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga, hasil panen juga mampu menambah penghasilan.
20: Iya.
21: Kenapa, Bu?
20: Ya karena ini kan musim kemarau. Ya enakan bertanam di sinilah, di tepi sungai. Soalnya kalau di daratan itu nggak bisa, nggak ada air.
21: Harus
20: pakai hujan gitu. Kalau di sini kan lebih ya nyaman lah, maksudnya ya nyaman. Bisa buat.
21: Artinya memperawatkan sungai kering.
20: Iya.
17: Selain dikonsumsi pribadi, aktivitas bercocok tanam ini juga memberikan tambahan penghasilan bagi warga. Dalam sekali panen, sekitar 25 hingga 30 kg timun dihasilkan dengan harga jual sekitar Rp10.000 per kilogram. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Surabi, salah satu kudapan tradisional khas Sunda, kini mulai berinovasi. Tidak hanya rasanya, ukurannya pun juga sudah mulai variatif.
9: Iya, mulai dari surabi ukurannya imut, ada juga yang dikombinasikan dengan bahan nasi. Selengkapnya usai jeda, tetaplah di Good Morning.

0: bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Iya, benerin dong. Cek hujan gini mulu sih.
2: Ngapain kebrak-brak TV? Ganti boxnya.
3: Pakai ini.

0: mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
1: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, lupa yang bahwa saya mau bilang, pernah jadi aktivis. Dia selalu high call.
3: Iya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya,
0: kalau begini
3: ya.
1: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
4: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
1: Agar publik mendapat kejelasan.
5: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
6: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
5: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
7: harga ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
5: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
7: tidak
5: tadi.
7: Tidak hanya
5: kan begitu. MBG,
1: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
8: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendorkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
9: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
1: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
10: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
1: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
11: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
0: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GIES 2026.
1: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 8:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
12: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
9: Salah satu kudapan tradisional khas Sunda yang tentunya banyak digemari masyarakat. Yeah. Nah, kini beragam inovasi surabi bermunculan dari bentuknya yang nggak biasa sampai isiannya juga yang lebih variatif, Ben.
13: Betul sekali, Lia. Ini ada juga mulai dari surabi yang ukurannya ada yang imut, imut dan juga dikombinasikan dengan bahan nasi. Nah, loh, daripada penasaran, langsung kita simak liputannya berikut ini.

0: Surabi merupakan kudapan tradisional yang masih bertahan hingga kini. Umumnya, kudapan ini terbuat dari campuran tepung beras yang diolah dengan tambahan kelapa dan dimasak di atas cetakan dari tanah liat di atas tungku. Saat ini, surabi pun banyak dikreasikan dengan sejumlah inovasi. Salah satunya adalah surabi mini yang bisa ditemui di kedai yang berada di kawasan Jalan Citarum, Kota Bandung ini. Sesuai namanya, ukuran surabi di sini jauh lebih kecil dibanding surabi kebanyakan. Untuk membuatnya, adonan surabi dimasak sekitar 5 hingga 10 menit dalam cetakan bulat ala takoyaki, kemudian ditambahkan dengan aneka jenis topping yang ada, baik yang bercita rasa manis maupun asin. Untuk topping asin, biasanya ditambahkan langsung ketika dimasak di atas cetakan, sementara topping manis akan ditambahkan setelah adonan surabi matang. Awalnya surabi mini hanya memiliki 2 varian topping, yakni oncom dan bawang. Namun seiring banyaknya permintaan, topping yang disediakan semakin bertambah dengan pilihan telur, abon, smoked beef, hingga almond, cream cheese, matcha, serta stroberi dengan total mencapai 24 varian topping. Beragam varian surabi mini ini biasanya disajikan dalam keadaan hangat agar kenikmatannya semakin terasa. Nah, ini setelah saya coba, ternyata yang membedakan dari surabi biasanya adalah dari teksturnya ya. Kalau si surabi mini ini teksturnya super duper lembut walaupun masih ada sedikit garing ya untuk di bawahnya. Dan meskipun ini ukurannya mini alias kecil, tapi sebenarnya tetap mengenyangkan apalagi kalau makannya banyak. Menariknya lagi ini dari isiannya atau toppingnya nih, kita seolah diajak ke berbagai negara karena banyak variannya, mulai dari yang tradisional seperti oncom, ala-ala Asia seperti mentai, ataupun ala-ala Eropa seperti bolognya. Ide awal pembuatan surabi mini berasal dari kecintaan sang pemilik terhadap surabi. Sejak 2020, ia mengkreasikan resep surabi tradisional dan kue modern dengan tampilan yang berbeda. Hasilnya, surabi mini memiliki ciri khas pada ukuran lebih kecil dengan tekstur yang lebih chewy dibandingkan surabi pada umumnya.
1: Jadi awalnya tuh karena aku pencinta surabi, terus yang spesial tuh surabi oncom. Karena aku suka tuh perpaduan antara si adonan surabi sama oncomnya. Tapi kan biasanya surabi tuh kan besar-besar. Jadi terkadang si adonan bawahnya tuh saya nggak habisin, saya cuma makan oncomnya aja karena terlalu besar. Jadi dari situ kepikiran, kenapa nggak bikin yang kecil-kecil sih? Jadi maksudnya satu kali makan itu bisa semua kemakan gitu, nggak bersisa gitu sih awalnya dari itu.
0: Dalam sehari, rata-rata puluhan porsi surabi mini bisa terjual habis. Harganya pun cukup terjangkau, mulai dari Rp18.000 untuk porsi isi 6, serta Rp30.000 untuk porsi isi 10 surabi.
2: Ya, bentuknya imut banget, terus pas dicobain rasanya tuh dalamnya tuh kayak tradisionalnya ada, tapi dalamnya tuh chewy banget. Jadi kayak modern-modern gitu loh, perpaduan antara tradisional sama modern. Gitu ya, rasanya enak banget.
3: Sajian surabi unik lainnya bisa ditemui di kawasan Melong, Cimahi, Jawa Barat. Jika kebanyakan surabi terbuat dari perpaduan tepung beras dan santan, kedai ini berkreasi dengan menambahkan sangu alias nasi, sehingga kuliner ini disebut surabi sangu. Penasaran akan rasanya, saya langsung membuatnya. Adonan surabi akan dimasukkan dalam wadah khusus, kemudian dicampur dengan nasi. Nasi yang digunakan harus memiliki tekstur agak keras, sehingga tidak terlalu kenyal. Selanjutnya, seluruh adonan dicampur menjadi satu dan dicetak dalam tembikar yang sebelumnya sudah dipanaskan. Proses pembuatan surabi sangu masih tradisional dengan menggunakan kayu bakar. Ada banyak varian topping yang tersedia, mulai dari oncom, surabi ayam suwir, hingga surabi sangu sambal goreng ati. Menikmati surabi ini menawarkan pengalaman yang berbeda saat mencicipinya.
4: Yang jelas, rasanya unik karena biasanya kalau saya mengkonsumsi surabi itu dia punya tekstur yang tebal dan juga kenyal. Tapi kalau surabi sangu ini, dia teksturnya tipis banget dan yang paling menarik rasanya renyah. Udah gitu, kandungan gizinya lengkap. Ada karbonnya, kemudian juga ada proteinnya. Ini baru satu menu, satu topping nih. Saya masih punya beberapa. Ini dia, kita coba nikmati ya. Yang rasa, apa ini? Sambal gorengnya. Selamat makan!
3: Ide awal dari memadukan surabi dan nasi ini berasal dari resep keluarga. Kudapan ini menjadi salah satu hidangan andalan di keluarga pemilik.
5: Jadi awalnya tuh kayak resep keluarga ya kak ya. Jadi mama mertua tuh kalau misalkan ada lebaran, terus kalau misalkan ada kumpul-kumpul keluarga, emang kita suka sengaja gitu buat buat bikin surabi gitu. Nah ciri khasnya tuh emang mama dari Panjalu. Kalau di sini dia belum ada gitu.
3: Keunikan rasa dan tampilan dijadikan peluang untuk memulai bisnis. Puluhan porsi surabi sangu terjual, diburu para pecinta kuliner.
6: Rasanya enak dan cukup unik ya, karena perpaduan dari si surabi yang dibakar terus sama sambal oncomnya tuh bener-bener ngeblend gitu. Dan di Cimahi Bandung Raya ini tuh baru tempat ini gitu yang ada surabi sangunya, dan juga enak dan juga unik.
3: Untuk menikmati surabi ini, Anda tidak perlu merogoh kocek dalam-dalam. Satu porsi surabi sangu dibanderol mulai Rp8.000 saja. Tim Liputan CNN Indonesia, Jawa Barat.
7: Pelaku copet seorang ibu dan anak di Jakarta Pusat menangis histeris saat terciduk oleh polisi saat hendak kembali beraksi.
8: Nantikan informasi selengkapnya di Good Morning.

0: dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut.

0: Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
2: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
1: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
4: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
5: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Tangis histeris menyertai penangkapan ibu dan anak pelaku copet di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Keduanya terciduk polisi saat hendak kembali beraksi setelah sebelumnya menggasak uang jutaan rupiah serta cincin kawin milik korban.
1: Seorang warga berhasil menggagalkan aksi pencurian kendaraan bermotor curanmor di Cipondoh, Kota Tangerang. Akibat terpergok, pelaku curanmor kabur meninggalkan motor curiannya.
2: Seorang ibu berinisial E beserta putranya menangis histeris saat ditangkap petugas Polsek Metro Tanah Abang di Pasar Blok B, Jakarta Pusat. Sempat membantah, keduanya akhirnya tak berkutik saat ditunjukkan bukti rekaman CCTV. Saat beraksi pada pekan lalu, sang ibu berpura-pura memilih baju untuk menutupi tangannya saat merogoh tas milik pengunjung pasar. Dari korban, keduanya menggasak uang tunai, falas, hingga cincin kawin dengan total kerugian mencapai 30 juta rupiah. Kanit Reskrim Polsek Metro Tanah Abang AKP Iksan RJ Irianto menyebut, keduanya nekat mencopet demi memenuhi kebutuhan hidup dan diduga telah beraksi beberapa kali dalam sepekan terakhir.
3: Kebetulan berdasarkan informasi yang kami dapat, keduanya memang pernah beberapa kali melakukan aksi pencopetan juga, dan pada seminggu terakhir sudah satu kali berhasil mencopet, dan pada saat akan melakukan lagi kita sudah mendapatkan informasi dan kita bisa mengamankan kedua orang pelaku tersebut. Untuk motifnya sendiri, berdasarkan keterangan, dia melakukan aksi tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup.
2: Akibat perbuatannya, sang ibu terancam dijerat pasal pencurian, sementara sang anak yang masih di bawah umur rencananya akan dipulangkan ke kampung halaman di Palembang, Sumatera Selatan. Inilah detik-detik dua pelaku curanmor yang terekam CCTV saat beraksi di gang masjid Kelurahan Poris Pelawat Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Aksi keduanya berhasil digagalkan oleh warga yang sejak awal sudah curiga melihat gerak-gerik pelaku yang menggunakan masker dan celingak-celinguk di lingkungan. Awalnya satu pelaku masuk ke gang lalu keluarlah dengan membawa motor milik penghuni kos.

0: Namun saat hendak menyalakan motor, warga langsung berteriak maling. Karena panik, kedua pelaku kabur dan meninggalkan motor curiannya. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam memastikan pelayanan publik yang berkualitas serta pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
2: Ya, sebagai bentuk penghargaan atas komitmen dan kinerja pemerintah daerah dalam menghadirkan berbagai inovasi dan capaian pembangunan, Kementerian Dalam Negeri kembali memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang menunjukkan prestasi dan kinerja terbaik dalam berbagai bidang pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Melanjutkan apresiasi yang telah dilaksanakan sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri akan menghadirkan apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 Batch 2 Regional Kalimantan. Apresiasi ini menjadi bentuk penghormatan sekaligus dorongan bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, serta pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Pembangunan daerah bukan hanya mengenai pencapaian angka dan indikator, tetapi juga tentang bagaimana pemerintah hadir menjawab kebutuhan masyarakat. Berbagai capaian tersebut menjadi bukti bahwa kolaborasi, komitmen, dan konsistensi pemerintah daerah mampu menghadirkan perubahan yang berarti. Melalui apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 Batch 2 Regional Kalimantan, Kementerian Dalam Negeri kembali memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menunjukkan berbagai capaian terbaiknya. Apresiasi ini sekaligus menjadi momentum untuk mendorong pemerintah daerah agar terus memperkuat kinerja dan menghadirkan pelayanan yang semakin mudah, berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Pada apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 Batch 2 Regional Kalimantan, terdapat 4 kategori yang menjadi bagian dari apresiasi terhadap kinerja pemerintah daerah, yakni akses dan kualitas layanan kesehatan, implementasi program 3 juta rumah, pengelolaan sampah dan lingkungan asri, serta akses penduduk ke layanan pendidikan. 4 kategori tersebut menggambarkan sejumlah aspek penting yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Seluruhnya merupakan bagian dari upaya menghadirkan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui apresiasi ini, pemerintah daerah yang telah menunjukkan kinerja dan komitmen terbaik diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi daerah lainnya. Keberhasilan pembangunan daerah bukan hanya diukur dari program yang dilaksanakan, tetapi dari seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.

0: Banjir bandang menerjang kawasan Taman Nasional Grand Canyon.
1: Satu orang tewas dan 15 orang lainnya masih hilang. Peristiwa selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi di Good Morning.

0: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
1: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
5: Tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
6: Ya, itu yang saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
7: Iya.
6: Dia selalu high call.
7: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
5: Kalau begini.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
8: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
5: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
9: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
5: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
10: data sudah ada, Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
5: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
10: memang tidak
5: tadi.
10: Tidak hanya
5: kan begitu. MBG,
0: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
2: Banjir bandang menerjang Taman Nasional Grand Canyon. Satu orang tewas dan 15 orang masih hilang. Puluhan orang dievakuasi menggunakan helikopter.
1: Banjir bandang mengubah bentang alam pegunungan Nepal hingga perbatasan Tibet dalam hitungan jam. Permukiman tertutup lumpur, sementara jembatan dan jalan terputus.
3: Hujan lebat yang memicu banjir bandang menerjang Taman Nasional Grand Canyon, Arizona, Amerika Serikat pada Sabtu. Satu orang tewas dan sekitar 15 orang masih dinyatakan hilang atau belum ditemukan. Rekaman video yang diambil oleh para pendaki menunjukkan aliran air berlumpur yang deras melewati jalan setapak dan di bawah jembatan penyeberangan. Sejumlah orang yang terjebak dievakuasi menggunakan helikopter. Hingga Minggu setidaknya 62 orang telah dievakuasi dari kawasan terdampak. Banjir juga merusak infrastruktur penting termasuk pipa air yang memasok kawasan Taman Nasional. Situasi semakin ekstrim saat hujan deras dan angin menghantam area perkemahan. Dalam sebuah rekaman, tenda-tenda pengunjung tergenang dan nyaris terbawa angin. Banjir bandang Nepal pada 26 Agustus telah mengubah

0: Di Cina, lebih dari 100 peserta berkompetisi sebagai Putri Duyung dan Pangeran Duyung di dalam air.
1: Iya, sementara di Belanda nih, ada ribuan pemilik rambut merah dari berbagai negara berkumpul dalam reuni tahunan. Namun informasi ini sekaligus mengakhiri Good Morning edisi hari ini. Jangan lewatkan sajian informasi terbaru di CNN Indonesia 24 jam, di Transvision, ini Home TV, dan juga live streaming di YouTube CNN Indonesia. Saya Benny Dermawan.
0: Dan saya Lianita Ruhya. Have a great day, stay happy and healthy.
1: Sampai jumpa.
2: Lebih dari 100 mermaid atau putri dan pangeran duyung dari 12 negara dan wilayah mengikuti kompetisi SeaMass Mermaid World Cup and 2026 China Mermaid Open. Kompetisi ini digelar di Lingshui, Provinsi Hainan, China sejak Kamis hingga Minggu. Ya, mermaid diving atau mermaiding adalah jenis olahraga air di mana seseorang menyelam di dalam air menggunakan kostum putri atau pangeran duyung dengan sirip tunggal atau monofin. Dalam kompetisi ini, peserta tidak hanya dinilai dari kemampuan menyelam. Unsur kesulitan gerakan dan keindahan penampilan juga menjadi bagian penting dalam penilaian. Penilaian teknis mencakup tingkat kesulitan gerakan, rangkaian dua atau tiga gerakan keterampilan, serta kekompakan dalam penampilan berpasangan dan kelompok. Peserta dapat memilih puluhan gerakan dari perpustakaan gerakan atau skillery, di mana kategori A menjadi gerakan dengan tingkat kesulitan terendah, sedangkan kategori B, C, dan D memiliki tingkat kesulitan yang semakin tinggi. Selain teknik, peserta harus mampu mengatur ekspresi dan rambut saat tampil. Tema, musik, riasan, serta kostum juga harus selaras. Saat ini panitia masih melakukan rekapitulasi akhir untuk menentukan pemenang dalam kompetisi unik itu. Di Belanda, ribuan orang berambut merah dari berbagai negara berkumpul di kota Tilburg pada Minggu. Mereka mengikuti acara tahunan yang mempertemukan orang-orang berambut merah. Penyelenggara menyebut acara ini telah berlangsung lebih dari 20 tahun, di mana para peserta bisa mengikuti kegiatan seni, berfoto bersama, dan mencoba berbagai produk yang dirancang khusus untuk mereka yang berambut merah, termasuk produk kosmetik. Meski sulit mendapatkan data yang benar-benar akurat, diperkirakan kurang dari 2% populasi dunia memiliki rambut merah. Warna rambut ini paling banyak ditemukan di Eropa Utara, terutama di Irlandia, sejumlah wilayah di Inggris, serta beberapa wilayah di Rusia.

0: Pemirsa, saya sedang berkendara berkeliling kota Jakarta. Tapi di tengah jalan saya ngerasa di indikatornya baterai saya udah mau habis nih. Nah, ini jadi salah satu kekhawatiran bagi calon pengguna baru motor listrik. Kira-kira kalau baterainya udah mau habis di tengah jalan, solusinya gimana ya?
1: Kekhawatiran akan kehabisan daya di tengah perjalanan saat mengendarai motor listrik sering menjadi tantangan pabrikan dan industri dalam membangun ekosistem kendaraan listrik, khususnya di luar Pulau Jawa. Pemerintah sendiri terus mengembangkan ekosistem motor listrik dengan menambah dan membangun stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU khusus roda 2 di seluruh Indonesia. SPKLU ini dapat ditemui di kantor PLN, area perkantoran, pusat perbelanjaan, hingga minimarket.
0: Nah, salah satu kemudahannya juga adalah kita bisa menemukan SPKLU khusus roda 2 di gerai atau kantor PLN terdekat. Kita ngecas dulu.
1: Pengguna hanya perlu mengeluarkan portable charger bawaan motor dan mengisi daya layaknya mengisi baterai ponsel sembari bersantai atau bekerja.
2: Kalau di SPKLU sih lebih mudah bang, cuman ya kembali ke casannya masing-masing. Karena kan penggunanya juga ada banyak. Kadang-kadang kalau kita tinggal dikit, terus ada jedanya.

0: buat kita narik tuh agak terganggu juga. Yang pertama dari SPKL-nya sendiri kan, udah gitu kan penggunanya udah agak lumayan. Ya. Hmm. Yang kedua ya kita kembali lagi ke casan masing-masing sih. Hmm.
1: Namun bagaimana jika kita sedang diburu waktu dan tidak bisa menunggu lama untuk mengisi daya? Untuk menjawab kebutuhan mobilitas tinggi tersebut, VinFast menghadirkan solusi yang mudah dan cepat bagi Anda. VinFast menyediakan stasiun penukaran atau swap baterai yang praktis, didukung dengan jaringan stasiun penukaran VGreen yang telah tersedia lebih dari 2.000 titik di sejumlah wilayah di Indonesia.
2: Nah, enaknya menggunakan motor listrik VinFast, lihat di samping saya, ada swap station untuk Anda mengganti baterai dengan mudah, tanpa ngantri dan bisa dilakukan sendiri dengan scan QR.
1: Sistem penukaran baterai ini menjadi selling point utama VinFast untuk memangkas durasi pengisian daya motor listrik. Melalui skema tukar baterai, Anda tidak perlu lagi menunggu pengisian daya baterai berlama-lama. Anda juga dapat mengecek titik swap baterai motor listrik VinFast di dekat Anda dengan menggunakan aplikasi VinFast e-scooter dengan mudah. Dengan ini, perjalanan Anda akan semakin lancar tanpa kekhawatiran.
2: Oke, baterai yang kosong udah kita masukin, baterai yang penuh dan baru bisa langsung kita pakai untuk berkendara. Siap deh, bisa lanjut jalan-jalan lagi. Pinang Fatan, Prabu Kasartoyo, Jakarta.

0: Kamera amatir warga merekam momen ketika seorang wisatawan lansia kesulitan melewati portal untuk masuk ke kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta pada 30 Agustus lalu. Sejumlah warga dan keluarga mencoba membantu sang nenek untuk melewati portal yang terkunci. Meski kesulitan dan kelelahan, sang nenek akhirnya berhasil masuk ke kawasan wisata Malioboro. Video viral ini pun ramai menuai komentar warganet. Netizen merespons tentang minimnya fasilitas yang ramah kaum difabel. Terlebih kejadian ini bersamaan dengan uji coba kawasan pool pedestrian Malioboro. Pasca viral, Pemda setempat berkomitmen akan melakukan evaluasi.
1: Ya, bagian evaluasi lah gitu ya, untuk hal itu ya. Karena kan kemarin juga kami meminta memang ada akses untuk pejalan kaki juga. Tapi untuk sebenarnya regol itu digunakan untuk membatasi kendaraan.
0: Seorang balita di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah terjebak di dalam mobil pada Senin. Putri dari Rizky Ade dan Eneng Heriani ini terjebak saat menemani ayahnya mencuci mobil di rumah. Diduga lepas dari pengawasan, anak berusia 2 tahun ini masuk dan mengunci pintu mobil dari dalam. Sang ayah sempat mencoba membuka pintu kendaraan, namun kunci mobil justru tertinggal di dalam mobil. Tim damkar yang datang ke lokasi langsung berupaya mengeluarkan balita ini dengan cara membuka paksa jendela mobil menggunakan isolasi. 10 menit kemudian, sang balita berhasil dievakuasi usai 2 jam terjebak di dalam mobil. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi, Mendalam Terpercaya.
3: Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi. Bersama saya, Lianita Ruhyat.
2: Dan saya, Beni Darmawan. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya. Baru saja diresmikan, jembatan gantung di Pangandaran, Jawa Barat tiba-tiba ambruk tepat saat bupati bersama sejumlah pejabat tengah melintas di atasnya.
3: Sementara di Jombang, seorang pria parubaya meninggal dunia akibat tertimpa bangunan apotek yang mendadak ambruk di tengah acara Karnaval Soundhorn.

0: Jembatan gantung tongpet di Desa Marga Cinta, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, tiba-tiba anjlok saat dilintasi 50 orang rombongan Forkopimda, termasuk Bupati Pangandaran Citra Pitriyami, usai prosesi peresmian Minggu sore. Beruntung sang Bupati berhasil selamat. Meski tidak ada korban jiwa, sejumlah orang termasuk Kepala Dinas PU dilaporkan terluka. Insiden diduga terjadi karena jembatan tidak kuat menahan beban. Salah satu angkur atau konstruksi pengikat dilaporkan patah hingga menyebabkan jembatan anjlok seketika.
1: Ah, setrum. Ya Allah.
0: Selamat timbang seorang warga Dusun Pondok Jeruk, Kecamatan Jombang, Jawa Timur, tewas usai tertimpa kanopi bangunan apotek yang mendadak ambruk di tengah keramaian acara Parade Saunhoreup Sabtu pagi. Saat kejadian, korban tengah menunggu istrinya membeli obat. Mengutip Detikcom, Kapolsek Jombang Ibtu Imam Kusuma menduga penyebab robohnya kanopi kemungkinan dari kabel tersangkut oleh truk yang melaksanakan kegiatan karnaval. Namun polisi belum bisa menyimpulkan apakah getaran sound horek atau tertariknya kabel menjadi penyebab utama ambruknya kanopi tersebut. Lokasi kejadian sudah dipasangi garis polisi, sementara jasad korban langsung dievakuasi oleh petugas gabungan dibantu warga setempat. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Diduga akibat putar balik di lokasi yang bukan peruntukannya, sebuah truk box bertabrakan dengan seorang pengendara motor di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Insiden ini merenggut nyawa pengendara motor.
3: Sementara tabrakan dua sepeda motor di Kota Pasuruan, Jawa Timur pada Senin pagi terekam kamera pengawas. Kerasnya benturan membuat salah satu korban terperosok ke sungai bersama motornya.
4: Inilah rekaman CCTV saat kecelakaan dua sepeda motor terjadi di Jalan KHM Mancur, Kelurahan Sekargadung, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, Jawa Timur, Senin siang. Benturan keras membuat kedua pengendara terjatuh. Satu pengendara sempat tak sadarkan diri di jalan dan motornya jatuh ke sungai, sementara satu korban lainnya terjun ke sungai bersama motornya. Warga langsung memberikan pertolongan dan mengevakuasi kedua korban ke rumah sakit. Sementara, dua motor yang masuk ke sungai dievakuasi petugas BPBD Kota Pasuruan dibantu warga. Kedua korban kini masih menjalani perawatan, sementara penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan. Inilah detik-detik kecelakaan yang melibatkan pengendara motor di bawah umur berboncengan, bertabrakan dengan pemotor lainnya di Simpang 4 Desa Ringin Rejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Minggu siang. Pemotor pelajar SD yang berboncengan terpental hingga menghantam bagian tepi jalan dan terluka parah. Korban MYS, pelajar SD berusia 10 tahun, meninggal di lokasi kejadian, sementara rekannya mengalami luka. Pemotor lainnya juga terluka akibat kejadian ini. Diduga penyebab kecelakaan adalah pemotor di bawah umur kurang konsentrasi dan hati-hati saat melintas di simpang 4 dan tidak mengenakan helm. Kasus ini ditangani unit Gakum Polres Blitar, sementara korban telah dimakamkan oleh pihak keluarga. Seorang pengendara motor yang melaju dari arah Antasari menuju Blok M tewas di lokasi kejadian usai ditabrak sebuah truk box di Jalan Prapancaraya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin siang. Truk diduga melakukan putar balik di lokasi yang tidak diperuntukkan untuk manuver tersebut. Pemotor yang diduga kaget kemudian bertabrakan dengan truk box. Selanjutnya, kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan bersama sopir truk dibawa ke unit Laka Polres Metro Jakarta Selatan untuk proses penyelidikan. Sementara jenazah korban dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Fatmawati Jakarta Selatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Terciduk saat akan beraksi, ibu dan anak terduga pelaku copet menangis saat akan ditangkap polisi.
3: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi pagi segera kembali.

0: Sejumlah aksi kejahatan kembali terekam CCTV di Tebet, Jakarta Selatan. CCTV merekam dua pemuda diduga korban begal dikejar sekelompok orang bersenjata tajam dan berlindung ke dalam sebuah ruko.
1: Di Jakarta Pusat, tangis histeris menyertai penangkapan ibu dan anak terduga pelaku copet di pasar Blok B, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Keduanya terciduk polisi saat hendak kembali beraksi usai menggasak uang jutaan rupiah serta cincin kawin milik korban.
2: Seorang ibu berinisial E beserta putranya menangis histeris saat ditangkap petugas Polsek Metro Tanah Abang di Pasar Blok B, Jakarta Pusat. Sempat membantah, keduanya akhirnya tak berkutik saat ditunjukkan bukti rekaman CCTV. Saat beraksi pekan lalu, sang ibu berpura-pura memilih baju untuk menutupi tangannya saat merogoh tas milik pengunjung pasar. Dari korban, keduanya menggasak uang tunai, falas hingga cincin kawin dengan total kerugian mencapai 30 juta rupiah. Kadit Reskrim Polsek Metro Tanah Abang AKP Iksan RJ Irianto menyebut, keduanya nekat mencopet demi memenuhi kebutuhan hidup dan diduga telah beraksi beberapa kali dalam sepekan terakhir. Akibat perbuatannya, sang ibu terancam dijerat pasal pencurian, sementara sang anak yang masih di bawah umur, rencananya akan dipulangkan ke kampung halamannya di Palembang, Sumatera Selatan. Kamera CCTV merekam saat dua pencuri sepeda motor beraksi di gang masjid Kelurahan Poris Pelawat Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Namun mereka terpergok warga yang sejak awal sudah curiga melihat gerak-gerik pelaku yang menggunakan masker dan celingak-celinguk di lingkungan. Awalnya satu pelaku masuk gang lalu keluar membawa motor milik penghuni kos. Namun saat hendak menyalakan motor, warga langsung berteriak maling. Panik, kedua pelaku kabur dan meninggalkan motor curiannya. Dua pemuda pengendara motor yang diduga menjadi korban begal tiba-tiba melarikan diri dan masuk ke dalam sebuah ruko di kawasan Tebet Raya, Jakarta Selatan pada Sabtu dini hari. Dalam kondisi panik, kedua korban meninggalkan sepeda motornya untuk menyelamatkan diri. Tak lama kemudian, sekelompok pemuda datang menggunakan tiga sepeda motor sambil membawa senjata tajam. Kedua korban selamat, namun kendaraan milik korban raib dicuri pelaku. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sebuah gerai minimarket di Jalan Otista, Kabupaten Subang, Jawa Barat disatroni empat pria yang menodongkan senjata untuk menakut-nakuti dua karyawannya.
0: Sementara itu, dua orang pasangan muda ditetapkan menjadi tersangka atas kasus penemuan jenazah bayi laki-laki yang diseret seekor anjing di Desa Ungkal, Sumedang, Jawa Barat. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
2: Perampokan di gerai Alfamart Jalan Otista, Kabupaten Subang, Jawa Barat terekam kamera pengawas. Para pelaku mengancam dan menodongkan senjata ke arah dua karyawan yang sedang bertugas. Kedua karyawan itu pun kemudian disekap. Setelah memastikan kondisi aman, pelaku mengambil kunci brankas dan menggasak uang tunai sekitar 23 juta rupiah serta sejumlah barang dagangan di dalam minimarket. Usai menjalankan aksinya, para pelaku melarikan diri menggunakan sepeda motor. Dikonfirmasi pada Senin, polisi telah menangkap 4 orang pelaku. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan 2 unit sepeda motor serta 1 senjata api mainan yang digunakan untuk menakut-nakuti karyawan minimarket. Kini polisi masih memburu 1 orang lain yang diduga terlibat dalam aksi itu. Kasus penemuan jenazah bayi laki-laki yang diseret seekor anjing ke halaman rumah kosong di Desa Ungkal, Sumedang, Jawa Barat, akhirnya terungkap. Polisi menetapkan 2 orang pasangan muda berinisial RN dan AS sebagai pelaku terkait kasus ini. Berdasarkan hasil penyelidikan dan keterangan sejumlah saksi, pada Senin terungkap, bayi lahir pada 26 Agustus lalu di rumah pelaku. Bayi terlahir dari hubungan di luar nikah pasangan yang masih berusia 19 tahun. Karena dianggap tidak bernapas dan tidak menangis setelah lahir, jenazah bayi dibuang ke dalam kotak sepatu, lalu dikubur dangkal sedalam 20 cm di kebun belakang rumah. 2 hari kemudian, anjing warga menyeret jenazah itu. NH, seorang asisten rumah tangga berusia 24 tahun, ditangkap polisi karena diduga telah menghabisi nyawa majikannya berinisial L, 52 tahun. Tragedi berdarah itu terjadi Minggu dini hari 30 Agustus di kediaman korban di Kompleks Mustika, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam. Pembunuhan dipicu kekesalan sang ART yang mengaku sering dimarahi, mendapat perkataan kasar, hingga puncaknya ia disuruh membersihkan toren air oleh majikannya. Dikonfirmasi pada Senin, hasil olah TKP diduga korban dipukul dengan pot bunga, kursi, dan ember. Tersangka diketahui baru sekitar 10 hari bekerja di rumah korban. Pelaku telah ditahan di Mapolres Tabarelang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya, seekor orang utan jantan ditemukan tertelungkup lemas di sungai kering diduga kehausan dan terpapar asap kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
1: Sementara itu, ular piton sepanjang 5 meter bersama 15 telurnya dievakuasi tim damkar karena berada di dekat permukiman warga di Surabaya Barat.

0: Orang utan jantan tertelungkup ditemukan tidak sadarkan diri di sebuah selokan atau parit kering oleh sejumlah warga di Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Warga yang yakin satwa dilindungi ini masih hidup memberitahu ke pihak desa hingga akhirnya tim BKSDA wilayah 1 Ketapang dan tim dokter hewan dari Yari tiba di lokasi. Hasil pemeriksaan tim BKSDA, orangutan diduga kabur dari habitatnya karena ancaman kebakaran hutan dan lahan karena terpapar asap akibat karhutla.
1: Itu kondisi orangutannya saat diperiksa itu kondisi sangat lemas, mulut penuh dengan tanah dikarenakan sepertinya dia mengais-ngais untuk mencari air di parit tersebut. Lalu tidak ada luka bakar, cuma memang ada masalah pernapasan karena saya duga itu kemungkinan adalah permasalahan ISPA dikarenakan di area sekitar memang asap kebakaran itu sangat tebal sekali.
0: Usai penanganan, orang utan dirawat di pusat rehabilitasi Yari Ketapang sebelum akhirnya dilepas liarkan kembali. Sementara itu, ular piton raksasa sepanjang 5 meter bersembunyi di balik tumpukan sampah dekat permukiman di Surabaya Barat.
2: Langsung cepetan!
0: Tidak hanya menemukan ular, petugas damkar juga mendapati 15 telur ular di lokasi yang sama. Evakuasi sempat menemui kesulitan karena ular bersembunyi di balik tumpukan sampah. Temuan ini menunjukkan lahan terbuka yang dipenuhi sampah diduga menjadi lokasi ular bersembunyi dan berkembang biak.
3: Karena posisinya di dalam ini ya, dalam bawah sampah-sampah itu, kami harus mencari dulu dan cukup besar ularnya, panjangnya 5 meter.
0: Pemadam kebakaran Kota Surabaya mengimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan di sekitar tempat tinggal. Tumpukan sampah dan kondisi lingkungan yang tidak terawat dapat menjadi tempat persembunyian ular. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Jenang, kuliner tradisional dengan cita rasa manis dan tekstur yang khas masih jadi bagian dari kekayaan kuliner Nusantara.
5: Simak serba-serbi pembuatan jenang yang akan kami sajikan saat lagi Redaksi Pagi segera kembali.
6: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
7: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport live di CNN Indonesia.
4: Kota Bogor, Jawa Barat terkenal sebagai surga salah satu kuliner. Jaraknya yang tidak terlalu jauh dari ibu kota membuat Kota Bogor jadi tujuan wisata kuliner.
5: Nah, ini dia produser lapangan Irin Wardani dan juga fotojurnalis Iman Firmansyah kali ini akan mengajak kita jalan-jalan ke Kota Bogor sekaligus icip-icip makanan-makanan legend di Kota Hujan. Penasaran? Ini dia liputannya.

0: Berburu kuliner di luar Jakarta tidak ada salahnya bergeser ke Bogor. Dengan menempuh perjalanan sekitar hampir 1 jam, sampailah kita di salah satu spot kuliner legendaris di kota hujan ini.
1: Yeay, kita sudah sampai di Bogor. Dan kalau ke Bogor, rasanya tidak lengkap kalau tidak mencicipi salah satu kuliner legend yang di kota Bogor. Tempatnya di dekat pertigaan Sojajar. Apa itu? Toge Goreng. Kita ke sana yuk.
0: Warung Toge Goreng yang saya kunjungi kali ini sudah berdiri sejak tahun 1970. Di warung sederhana ini, pengunjung seolah tak henti-hentinya datang. Salah satunya adalah Indika, pembeli asal Depok yang baru pertama mencoba toge goreng di kota Bogor.
2: Pertama kali, aku kira togenya kan digoreng. Ternyata tuh enggak, dia tuh ada kasih mie sama toge, terus sama bumbu kacang. Nah, bumbu kacangnya tuh dia melimpah, medok, terus juga enak lah pokoknya pas di lidah, cocok di lidah. Porsinya juga cukup sih banyak, enggak begitu banyak juga, jadi enggak bikin kenyang banget gitu, pas lah pokoknya.
0: Meski namanya toge goreng, ternyata tidak ada unsur goreng-menggorengnya sama sekali. Toge yang direbus dilengkapi dengan mie kuning, tahu putih, dan ketupat, lalu diguyur saus tauco yang gurih. Cocok banget untuk sarapan. Menurut Haji Oma, generasi kedua pemilik warung makanan khas Bogor ini tidak ada bumbu rahasia sama sekali. Namun dia bersyukur karena toge goreng kini kian populer di kalangan anak muda.
3: Sebenarnya enggak ada rahasia ya, umum. Rasanya bumbunya umum seperti yang lain. Cuman tauco aja. Tauco, cabai merah, daun bakung udah begitu. Dan yang sekarang bikin senangnya anak muda yang banyak yang suka. Dulu kan benar-benar makanan orang tua, toge goreng tuh. Tapi sekarang ini makanan anak muda.
0: Tidak perlu menunggu lama, akhirnya pesanan saya datang juga. Seporsi toge goreng seharga Rp25.000 ditambah dengan kerupuk mie yang harganya cuma Rp12.000 saja. Temannya segelas es pala yang dibanderol Rp20.000. Nyam nyam nyam. Selamat makan.
1: Tidak heran ini legend sejak tahun 1970 karena rasanya dari rasa tauconya itu membuat semua rasanya itu bercampur aduk di mulut. Ada toge, kemudian tahu dan ketupat dan juga mie. Dilengkapi dengan kerupuk mie ini dan juga es pala yang menyegarkan. Enak banget.
0: Mumpung masih berada di Bogor, tidak jauh dari lokasi toge goreng, ada warung siomay dan es sekoteng. Pas banget nih, masih ada ruang kosong di perut untuk dua menu itu. Harga masing-masing menu siomay dan es sekoteng adalah Rp25.000. Setiap hari bisa habis sekitar 200 porsi untuk siomay dan es sekoteng. Wow, apa sih rahasia dari siomay dan es ini?
4: Rahasianya nggak ada rahasia apa-apa. Cuman rasanya aja yang ini. Yang bikin spesial nggak ada sih, sama aja. Ya, cuman itu mah rasanya aja yang ini.
0: Memang ya, rasa yang enak dan harga yang cukup sepadan dengan porsi besar siomay membuat para pembeli selalu datang ke warung ini.
5: Sebenarnya bukan saya yang milih, istri. Kebetulan begitu turun dari kereta tadi, katanya kita makan siomay dulu yuk di daerah Bogor. Oh ya udah. Kebetulan kita memang pergi cuma hanya berdua. Nah itu es kotengnya cukup lumayan enak. Ada manisnya ya cukup pas lah buat saya ya. Dan kelapa mudanya juga enak, nggak keras atau gimana. Pokoknya enak lah untuk es sekutengnya.
0: Nikmat banget makan seporsi siomay yang lengkap dengan bumbu kacang yang gurih dan manis, plus semangkuk es sekoteng bisa jadi opsi nih untuk makan bersama teman atau keluarga, apalagi diiringi musik dari pengamen yang suaranya oke juga.
1: Bogor walaupun dikenal sebagai kota hujan, ternyata panas juga hari ini. Jadi saya memesan es koteng yang seger banget dan juga siomay yang ternyata porsinya besar. Jadi sudah cukup mengenyangkan ya untuk di Bogor kali ini. Irina Wardani, Iman Firmansyah, Bogor, Jawa Barat.

0: Olahan berbahan dasar pisang menjadi salah satu kudapan paling diminati berbagai kalangan.
1: Di Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta misalnya, seorang pemuda menyulap pisang kepok muda jadi keripik pisang berbagai varian rasa dengan omset puluhan juta rupiah tiap bulannya. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di redaksi pagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Berawal dari kegiatan KKN sewaktu kuliah, Fahrizal Ali Imron kini membangun usaha keripik pisang kekinian yang digemari berbagai kalangan di Yogyakarta. Di Pedukuhan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo inilah ratusan kilogram pisang kepok diolah menjadi keripik pisang lumer. Pisang yang sudah dikupas lalu diiris tipis. Kemudian irisan pisang digoreng dalam minyak panas hingga berwarna coklat keemasan. Keripik pisang pun siap untuk diberi lapisan glaze aneka rasa sesuai pesanan. Fahrizal mengaku usaha yang ditekuninya sejak tahun 2023 ini awalnya menggunakan bahan baku lain. Namun setelah mencoba menggunakan pisang, ternyata justru lebih diminati konsumen.
1: Dalam 2 bulan saya ganti produk. Produk itu saya coba ke aplikasikan ke keripik pisang. Ternyata di keripik pisang rasanya lebih enak. Saya pasarkan juga. Di bulan kedua itu ternyata keripik pisang malah lebih laris. Akhirnya saya malah pindah ke keripik pisang sampai saat ini, itu kan dimulai dari 2023 sampai saat ini malah fokusnya di keripik pisang.
0: Saat ini ada 8 varian rasa yang diproduksi, dari coklat, matcha, tiramisu, vanila, hazelnut hingga mangga. Fahrizal memasarkan produk keripik pisang lumer ini melalui loka pasar. Tak hanya sekedar memanjang katalog, pemasaran juga dilakukan dengan siaran langsung di media sosial untuk menggaet konsumen baru. Meski dipasarkan secara online, namun ada juga konsumen yang datang membeli langsung.
2: Yang suka aku yang rasa coklat sama matcha sih, soalnya itu paling best banget dari 8 varian rasa. Enak, pertama enak, terus keripiknya renyah, terus coklatnya itu lumer banget.
0: Keripik pisang lumer dijual dengan harga bervariasi mulai Rp8.000 hingga Rp50.000 per kemasan. Dalam sehari, ada sekitar 400 hingga 500 kemasan yang terjual. Dari usahanya ini, Fahrizal mampu meraup omset puluhan juta rupiah setiap bulan. Tak hanya soal cuan, usahanya juga membuka lapangan kerja bagi warga sekitar.
3: Saya akhirnya tahu kenapa produk ini laris bahkan sampai ratusan order setiap harinya. Karena memang perpaduan dari renyah dan juga lumer ini luar biasa sekali ketika masuk ke dalam mulut. Cocok untuk ngopi, ngobrol, sambil nongkrong.
0: Bambang Jati Asmoro, Kulon Progo, Daerah Istimewa, Yogyakarta.

0: 151.
1: Tim Resmo Polsek Panakukang terlibat kejar-kejaran dengan para pelaku balap liar yang berada di Jalan Pengayoman Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada hari Minggu malam. Hasilnya, anggota mengamankan 5 pemuda dan 4 unit motor yang bertabrakan karena panik saat berusaha kabur. Berdasarkan hasil pemeriksaan, motor-motor tersebut telah dirubah untuk digunakan menjadi kendaraan spek balap. Para pelaku beserta motornya pun kemudian langsung digiring ke Mapolsek Panakukang. Penertiban ini dilakukan saat anggota melakukan patroli pencegahan gangguan Kamtibmas, termasuk aksi geng motor dan balap liar saat malam hari. Penertiban juga dilakukan menyusul laporan warga yang resah dengan aksi balap liar.
2: Di beberapa orang tersebut ada yang kami amankan, ada juga yang berhasil kabur. Namun dari hasil pengejaran kami, akhirnya kami mengamankan 4 unit motor dan beserta 5 orang pemuda.
1: Setelah dikenakan sanksi tilang 5 pemuda yang diketahui bukanlah warga di Kecamatan Panakukang, Makassar, akan dilakukan pembinaan dan dipanggil orang tuanya sebelum dipulangkan. Polisi meminta kepada mereka untuk tidak mengulangi perbuatannya. Keributan terjadi saat kedua pengurus tim RT terlibat cekcok hingga memicu amuk antar suporter dua pihak saat pertandingan sepak bola antar RT di lapangan Cibunak, Desa Tenjo, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu sore. Kedua pihak bahkan nyaris baku hantam hingga membuat kericuhan sempat meluas. Beruntung tim keamanan TNI Polri sigap melerai kedua pihak bertikai hingga keributan dapat terkendali. Sementara dari penuturan petugas, pemicu cekcok diduga akibat salah satu pihak supporter tidak puas keputusan wasit yang menguntungkan tim lawan.
3: Terkait keputusan hakim garis dengan wasit itu kan hal yang biasa. Mungkin ada penonton yang tidak terima sedikit gesekan dengan penonton lain, tapi tidak bisa kita amankan.
1: Meski diwarnai insiden keributan, turnamen Liga Tarkam berhasil dituntaskan panitia dengan kemenangan salah satu tim RT. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Freddy Cahya.

0: Tugas Polres Sukabumi mengamankan ratusan botol minuman keras dari seorang penjual keliling. Pelaku ditangkap saat menjual minuman beralkohol dengan menggunakan mobil pickup. Sementara Bareskrim Polri menangkap seorang buronan yang diduga merupakan pengendali peredaran narkoba lintas negara.
1: Seorang pria berinisial M tak berkutik saat disergap saat narkoba Polres Sukabumi di eksit tol Parung Kuda pada Minggu dini hari. Ia ditangkap lantaran menjual minuman keras atau miras secara keliling menggunakan mobil pickup. Dari tangan pelaku asal Bogor ini, petugas menyita ratusan botol miras berbagai merek yang hendak diedarkan di wilayah Kabupaten Sukabumi. Menurut keterangan polisi, modus penjualan miras keliling ini telah dipantau sejak sepekan terakhir. Sementara dari pengakuan pelaku, ia baru menjalankan bisnis ilegalnya selama 2 bulan. Selain menangkap M, polisi turut menggelar razia di 3 titik berbeda dan menyita total 518 botol miras. Kini seluruh barang bukti beserta para penjual telah dibawa ke Mapolres Sukabumi guna proses hukum lebih lanjut.
2: Berhasil mengamankan kurang lebih sekitar 518 botol minuman keras dengan berbagai jenis di berbagai tempat. Ada 4 titik yang kita jadi target sasaran. Di 4 titik itu kita dapatkan berbagai macam botol minuman keras. Kemudian ada satu yang kita dapatkan, yaitu satu kendaraan unit kendaraan R4 yang diduga menjual dengan sistem mobile. Ini merupakan salah satu trik atau modus baru dalam menjual minuman keras ya di Sukabumi ini, sehingga mereka berupaya untuk mengelabui.
1: Buronan kasus narkoba Bayu Wicaksono alias Encek akhirnya tiba di Bareskrim Polri untuk ditahan. Narapidana yang kabur dari Lapas Sukadana Lampung Timur pada April 2024 ini ditangkap di kawasan Tacilek, perbatasan Myanmar pada 17 Juli. Bayu merupakan pengendali jaringan sabu lintas negara. Wadir Tipit Narkoba Bareskrim Polri, Kombespol Albert Raden Dedi menyebut, selama dalam pelarian ke Malaysia dan Thailand, Bayu diduga kuat masih aktif mengendalikan bisnis haramnya.
3: Atas nama Bayu Wicaksono ini terkait kasus pengendalian peredaran metamfetamin jalur lintas negara. Jadi selama dia melarikan diri ke Malaysia kemarin itu, dia tetap mengendalikan jaringan metamfetaminnya di lintas negara. Demikian.
4: Ada orang lain, Bang, yang membantu, Bang?
3: Untuk sementara masih kita dalam.
1: Saat ini polisi terus mendalami jaringan narkoba milik pelaku, sekaligus memburu pihak-pihak yang membantu pelariannya selama 2 tahun terakhir. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sebuah sepeda motor misterius dengan kunci yang masih tergantung ditinggal selama sepekan di parkiran Masjid Baitul Aden di Kelurahan Karangpucung, Kabupaten Banyumas. Sementara itu, Kejaksaan Negeri Parepare, Sulawesi Selatan memusnahkan barang bukti beragam jenis narkotika hasil penangkapan dari 50 perkara sejak Januari hingga Agustus 2026.

0: Sebuah sepeda motor metik mendadak jadi perhatian warga dan takmir Masjid Baitul Adem, Jalan Patriot, Kelurahan Karangpucung, Kabupaten Banyumas. Motor tersebut diketahui sudah berada di parkiran masjid selama sepekan lebih, namun tidak ada seorang pun yang datang untuk mengambilnya. Berdasarkan rekaman CCTV, motor tersebut terlihat dibawa dan diparkir oleh seorang perempuan. Setelah memarkirkan motor, perempuan tersebut tidak terlihat kembali di lokasi. Kecurigaan semakin menguat karena kunci motor masih tergantung dan kondisi kendaraan masih lengkap. Takmir masjid juga menemukan sepasang sandal perempuan berwarna pink yang diduga berkaitan dengan pemilik atau pengguna motor tersebut. Sebelum melaporkan ke polisi, pihak takmir sempat menunggu hingga lebih dari sepekan dengan harapan pemilik kendaraan datang mengambil motornya, namun tidak ada yang mengaku sebagai pemilik motor tersebut. Warga dan takmir kemudian melaporkan temuan ini ke Polsek Purwokerto Selatan untuk memastikan asal-usul dan keberadaan pemilik kendaraan. Selain memeriksa kendaraan dan barang-barang yang ditemukan, polisi juga memeriksa rekaman CCTV masjid serta memintai keterangan saksi.
1: Saya tahunya jam 3:30, saya bangun, saya ngintip dari rumah, dari atas, oh sudah ada motor, oh lagi ada yang tidur, biasanya kan juga ada yang tidur.
2: Oh iya.
1: Nah, tersubuhan saya keluar, saya adan, karena di dalam nggak ada yang tidur, jadi saya sound system dalam saya hidupkan. Sedang dalam saya kira tidur di atas, sampai subuhan selesai kok enggak?
2: Enggak ada orang ya?
1: Enggak ada orang.
2: Ini berarti sudah berapa hari?
1: Ini sepekan lebih.
2: Sepekan lebih ya?
1: Tadi malam Ahad kemarin sampai ini.
0: Sebanyak 1,5 kg sabu-sabu, 817,17 gram ganja, 1,64 kg tembakau sintetis, serta 1 butir pil ekstasi dimusnahkan di halaman kantor Kejaksaan Negeri Parepare, Sulawesi Selatan. Pemusnahan barang bukti narkotika berbagai jenis ini dilakukan dengan diblender hingga hancur. Barang bukti yang diamankan merupakan hasil penangkapan dari 50 perkara narkotika sejak Januari hingga Agustus 2026. Khusus untuk sabu-sabu terdapat 2 kasus masing-masing dengan jumlah 40 kg dan 80 kg dengan jumlah terpidana masing-masing 2 orang dengan vonis hukuman pidana seumur hidup.
3: Terakhir ini agak banyak, itu yang 80 sama yang 40. Mereka upaya hukum dan alhamdulillah dari Mahkamah Agung sudah inkrah dengan ancaman hukuman seumur hidup.
4: Berapa tersangka, Bu?
3: Kalau tersangka yang 80 kilo 2 orang, yang 40 juga 2 orang.
0: Seluruh barang bukti narkotika ini masuk lewat Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare dan diseberangkan dari negara Malaysia. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Selanjutnya, polisi menangkap pengedar narkoba di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Dari tangan pelaku, polisi menyita sebanyak 16,4 kg sabu dan ribuan pil ekstasi. Sementara di lokasi lain, pemirsa, polisi memburu 2 pelaku pembakaran ribuan ban bekas milik salah satu perusahaan di Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara.
6: Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Bangka Belitung bersama Bea Cukai Pangkal Pinang menggerebek sebuah rumah di Kota Pangkal Pinang pada Rabu 26 Agustus 2026. Satu orang pria berinisial AS ditangkap dalam penggerebekan ini. Polisi lalu menggeledah mobil yang digunakan pelaku dan ditemukan 2 tas. Setelah dikeluarkan, tas tersebut berisi sejumlah paket narkoba jenis sabu dan pil ekstasi yang dikemas dalam beberapa bungkus teh Cina. Tim juga menggeledah kediaman pelaku dan kembali menemukan puluhan paket sabu yang dikemas dalam beberapa bungkus sedang siap edar. Total barang bukti yang berhasil diamankan dari 2 lokasi 16,4 kg sabu dan 4.980 butir pil ekstasi yang ditaksir bernilai 21,2 miliar rupiah. Pelaku mengaku barang haram tersebut didapatkannya dari seorang di Kabupaten Bangka yang kini sedang dalam pengejaran pihak kepolisian. Sementara dari aktivitas haram tersebut, pelaku mendapatkan upah 7,5 juta rupiah.
7: Ini sedang A alias AS. Ini kebetulan pekerjaan Anda sebagai nelayan dan warga Pangkal Pinang juga, dan sudah beberapa kali melakukan kegiatan kasus seperti ini, kemudian pada kesempatan informasi yang baik dari masyarakat bisa terus diungkap dan diamankan beserta barang buktinya. seberat 16.465 gram. Kalau kilogram itu 16,4 kilogram. Dan juga narkotika golongan 1 jenis ekstasi sejumlah 4.980 kilogram.
6: Pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kini ditahan di Mapolda Bangka Belitung dan terancam pidana penjara 20 tahun hingga seumur hidup. Kebakaran terjadi di lokasi penampungan ban bekas di Desa Waibulan, Kecamatan Nueda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara pada Senin pagi. Api dengan cepat membesar dan membakar tumpukan ban bekas yang berada di area penampungan milik salah satu perusahaan. Asap hitam pekat membubung tinggi ini membuat petugas damkar berupaya memadamkan api dan mencegah kebakaran meluas ke area sekitar. Berdasarkan keterangan petugas di lokasi sebelum kebakaran terjadi, terlihat dua orang mengambil ban bekas di area penampungan. Karena tidak terima ditegur, kedua orang tersebut kemudian melakukan pembakaran terhadap tumpukan ban bekas.
4: Saat ini api masih menjalar, sebagian ban yang belum terbakar. Kemudian di depan ada upaya pemindahan ban bekas yang belum terbakar oleh pihak PT IWIP. Kemudian saat ini juga di bagian timur terjadi ada upaya untuk pemadaman, namun api kemudian ban juga sangat banyak sehingga tidak bisa, agak sulit untuk dipadamkan.
6: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Saat ini petugas kepolisian masih melakukan pencarian terhadap dua orang yang diduga terlibat dalam pembakaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Seorang perempuan berusia 86 tahun di Palembang, Sumatera Selatan, dibakar oleh cucunya sendiri. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami.

Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.

0: Aksi pencurian sepeda motor terjadi di kawasan Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur. Pelaku membawa kabur sepeda motor yang diparkir di depan warung makan milik korban. Sementara itu, petugas dari Unit 5 Resmob Satreskrim Polrestabes Semarang mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan di wilayah Pedurungan. Tiga orang yang terlibat aksi dengan modus melakukan aplikasi kencan diringkus oleh polisi.
1: Petugas dari tim Resmob Polrestabes Semarang mengamankan tiga orang di wilayah Meranggen, Demak, Jawa Tengah pada Rabu dini hari. Polisi menyebut para terduga pelaku yang mengaku sebagai perempuan menggunakan aplikasi kencan untuk mengajak korban bertemu di lokasi yang telah disepakati. Saat korban tiba, salah satu terduga pelaku mengaku sebagai suami perempuan yang diajak bertemu oleh korban. Korban kemudian dianiaya dan diancam dengan senjata tajam. Para terduga pelaku juga memaksa korban untuk mentransfer uang sebesar 1 juta rupiah, serta mengambil ponsel dan sepeda motor korban.
2: Adapun pelaku yang berhasil diamankan ada 3 dengan inisial SDI, GMA, dan YFZ. Adapun pasal yang diterapkan untuk ketiga pelaku yaitu 479 KUHP atau tindak pidana pencurian dan kekerasan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara.
1: Selain terduga pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa sepeda motor, telepon genggam milik korban, uang tunai 1 juta rupiah, dan celurit yang diduga digunakan untuk mengancam korban. Kamera pengawas merekam aksi pencurian sepeda motor yang terjadi di kawasan Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Sabtu lalu. Terduga pelaku yang mengenakan sweater warna hitam dan celana pendek mencoba mendekati motor sasarannya yang diparkir. Merasa situasi aman, pelaku langsung membawa kabur sepeda motor tersebut.
3: Pas pergi ke sana dulu, dia balik lagi. Pas balik lagi, kebetulan ada omku dari luar ke sini, dia nggak jadi tuh. Terus dia ke tukang gorengan gitu kan. Pas habis ke tukang gorengan nggak lama omku keluar, dia ke sana lagi, jalan lagi, jalan balik lagi ke sini, baru dia mulai ngambil. Sedangkan aku tuh ada di situ posisinya kan.
4: Tapi ya
3: nggak aku juga kan posisinya lagi fokus lihat ke warung kan.
1: Akibat pencurian ini, korban mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Love scamming atau penipuan cinta ada karena pelaku memanfaatkan sisi emosional manusia seperti rasa kesepian, empati, dan kebutuhan akan kasih sayang. Media sosial dan aplikasi kencan memudahkan pelaku bersembunyi di balik identitas palsu tanpa harus bertatap muka. Pelaku menggunakan teknik love bombing atau perhatian berlebih di awal agar korban cepat terikat secara emosional untuk meraup keuntungan finansial. Selengkapnya dalam Inside Crime.
5: Korban-korban pelaku love scam atau penipuan berkedok cinta sangat mudah tertipu karena mereka terbawa perasaan dan dibuat mabuk cinta dengan kalimat-kalimat rayuan dan jurus-jurus andalan para pelaku. Mia bukanlah nama sebenarnya. Wanita parubaya ini mengaku terbuai dengan pelaku karena merasa berempati dan iba dengan kisah hidup pelaku yang ternyata palsu. Hanya dalam kurun waktu 30 hari, Mia mengalami kerugian finansial dan emosional. Mia mengaku terpuruk dan hancur karena tertipu perhatian dan cinta palsu.
6: Kalau saya hitung-hitung ya dari itu 53 juta lah sekitar segitu. Itu 35 juta bilang gitu kan. Terakhir pelunasan rumah sakit 21 juta kalau enggak salah. Ya udah dari situ udah kecurigaan udah akhirnya nomor saya sama dia semua diblokir. Dari situ selesai, enggak ada cerita lagi.
5: Pada kasus love scam di dunia maya, para pelaku menggunakan berbagai platform digital. Platform aplikasi kencan misalnya, sangat ramai digunakan terutama pada rentang 2020 hingga 2022 lalu atau kala pandemi melanda dunia. Sementara sejak 2023, para pelaku gencar berburu korban di platform media sosial. Pelaku bisa menyasar siapa saja sebagai korban love scam. Perempuan, laki-laki, muda, bahkan lanjut usia. Federal Trade Commission Amerika Serikat mencatat profil korban penipuan global romance atau love scam dunia didominasi usia di atas 60 tahun dan 40 tahun.
7: Anggapannya ini adalah kebodohan daripada korban yang mau dibujuk rayu. Dari situ akhirnya mereka sadar, oh jadi saya bukan karena bodoh ya, karena saya itu naif ya. Tapi lebih ke arah mereka itu yang profesional. Mereka itu yang penjahat profesional.
5: Modus kejahatan ini semakin lancar dan mulus karena di era tumbuhnya media sosial saat ini, data pribadi dan sensitif, termasuk suasana hati dengan mudah bisa didapatkan oleh pelaku. Hanya dengan beberapa tombol dan klik. Cara terbaik untuk melindungi diri dari para love scammer adalah sebelum kejahatan modus cinta ini terjadi. Karena sekali hati terkait, maka tidak ada logika yang dapat mengalahkan cinta, meskipun cinta itu palsu. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dua unit sepeda motor milik penghuni rumah kontrakan di Jakarta Timur raib digondol kawanan pencuri dalam semalam. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

Kamera pengawas merekam peristiwa pencurian sepeda motor di Jakarta Timur. Di Jalan Dr. Sumarno, komplotan maling gagal membawa kabur sepeda motor incarannya setelah alarm sepeda motor berbunyi. Sementara di Kelurahan Penggilingan, dua unit sepeda motor milik penghuni rumah kontrakan raib digondol kawanan penjahat dalam semalam.

0: Kamera pengawas merekam detik-detik pencurian sepeda motor di rumah kontrakan Petak di Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur pada Sabtu dini hari 22 Agustus. Komplotan maling berjumlah dua orang ini saling berbagi tugas saat menjalankan aksi kriminalnya. Seorang pelaku menunggu di luar gerbang sembari memantau situasi. Adapun satu pelaku lainnya menjadi eksekutor pencurian. Hanya dalam waktu 5 menit, dua unit sepeda motor jenis Matic milik penghuni rumah kontrakan yang sudah dikunci stang bisa dibawa kabur oleh para pelaku. Eka, penghuni rumah kontrakan yang menjadi salah satu korban pencurian, baru menyadari sepeda motornya hilang saat terbangun pada pagi hari. Korban sudah melaporkan peristiwa yang menimpanya ke pihak kepolisian. Ia pun berharap sepeda motor yang baru dibelinya seharga 20 juta rupiah tersebut bisa ditemukan dan pencurinya bisa ditangkap.
1: Ya, dia mungkin mengira kita tuh sekarang kita tidur lelap gitu, kayak disirak gitu. Jadi semua penghuni kontrak ini gak dengar, padahal gerbang garasi itu bunyi kayak lorong geser itu kenceng.
2: Jadi satu malam itu?
1: Dua barang, dua motor yang diambil. Cepet kemaling berangkat.
2: Pelaku dua orang?
1: Ya, yang satu nunggu di luar, yang satu masuk ke dalam. Kerugian saya, ya motor saya 20 juta, saya beli baru.
0: Di lokasi lain, kamera pengawas juga mengabadikan percobaan pencurian sepeda motor milik karyawan minimarket di Jalan Dr. Sumarno, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur pada Sabtu pagi 22 Agustus. Meski pelaku bisa mematahkan stang sepeda motor incarannya, upaya pencurian ini berujung gagal. Setelah alarm sepeda motor berbunyi dan pemiliknya bergegas keluar dari minimarket, komplotan maling berjumlah dua orang ini langsung kabur.
3: Udah sempet sih dia matain ini stang, tapi alhamdulillah nggak sampai keambil karena udah keburu keluar anak toko sama tetangga nih tukang sate. Alarm juga bunyi, kebetulan alhamdulillah.
2: Iya lah, kabur.
3: Kabur. Yang satu udah standby di situ tuh. Yang satu. Tapi ya alhamdulillah keburu ketahuan.
0: Korban belum melaporkan kasus percobaan pencurian ini kepada polisi. Agar kejadian serupa tidak terulang, korban memajang wajah pelaku di dinding minimarket dan mengunggah video percobaan pencurian ke media sosial. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Seorang pria membobol sebuah kedai kopi di Kota Bekasi, Jawa Barat. 4 tabung gas berukuran 3 kg dan barang elektronik serta uang 1 juta rupiah hasil penjualan raib diambil pelaku. Sementara itu, seorang perempuan nekat beraksi seorang diri mencuri motor di parkiran sebuah kafe di Magelang, Jawa Tengah. Aksi kejahatan itu pun terekam CCTV.

0: Dari rekaman CCTV milik kedai kopi yang terletak di Jalan Kiai Agus Salim Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, terlihat seorang pria masuk ke dalam kedai pada 25 Agustus. Pelaku kemudian menggasak 4 tabung gas berukuran 3 kg, 1 tablet, dan uang tunai 1 juta rupiah. Dikonfirmasi oleh karyawan kedai kopi pada Kamis sore, pelaku berjumlah 2 orang datang dengan menggunakan sepeda motor. Pelaku masuk ke dalam kedai dengan cara merusak gembok gerbang toko. Meski korban belum melaporkan kejadian pembobolan kedai kopi ke pihak kepolisian, namun hasil rekaman CCTV diviralkan dengan harapan pelaku dapat dikenali dan pengusaha lain bisa waspada. Seorang perempuan warga Kabupaten Demak, pelaku pencurian sepeda motor metik di sebuah coffee shop berhasil diamankan unit reaksi cepat Satreskrim Polres Magelang Kota bersama kekasihnya. Aksi pelaku yang terekam CCTV tersebut dilakukan seorang diri. Kasat Reskrim Polres Magelang Kota, AKP Iwan Kristiana dalam konvers pada Kamis siang menyebut pelaku menyasar sepeda motor yang terparkir dengan kunci yang masih menancap di kontak sepeda motor. Sedangkan kekasihnya sendiri berperan sebagai penjual sepeda motor hasil curian.
1: Sepeda motor hasil curiannya tersebut melalui media sosial kemudian dijual di depan Masjid Al-Huda di Weleri Kendal dengan harga laku 5.100.000. Saat itu ditawarkan harga 6 juta. Kemudian

0: Uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk memenuhi hidup.
1: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pasangan sejoli tersebut mendekam di sel tahanan Mapolres Magelang Kota.

0: Aksi pencurian yang menyasar sejumlah toko handphone di Plaza Andalas, Kota Padang terekam CCTV. Sementara itu, tengah asyik berbelanja, seorang pengunjung di pasar Blok B Tanah Abang, Jakarta Pusat menjadi korban pencopetan.
1: Rekaman CCTV merekam saat tiga bocah mencuri di sejumlah toko handphone di kawasan Plaza Andalas, Kota Padang, Sumatera Barat pada 24 Agustus lalu. Dengan menggunakan kaos untuk menutupi bagian wajah, sedikitnya 5 toko menjadi sasaran dalam 2 kali kejadian pencurian yang dilakukan bocah yang masih di bawah umur ini. Dari hasil penyelidikan, barang yang hilang antara lain handphone dalam kondisi baru, uang tunai, serta pakaian. Berbekal rekaman CCTV, Satreskrim Polresta Padang berhasil mengamankan ketiganya beserta sejumlah barang bukti.
2: Ya, dari laporan yang kita terima, lebih kurang ada 5 toko untuk 2 kali kejadian. Oh, dari kedua kejadian atau peristiwa tersebut, seluruhnya terekam CCTV sehingga kita dapat mengidentifikasi para pelaku.
1: Mengingat pelaku masih di bawah umur, proses penanganan akan dilakukan dengan prinsip keadilan restoratif. Di lokasi berbeda, CCTV juga merekam detik-detik pencopetan di sebuah toko pakaian di Pasar Blok B Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sekilas tidak ada gerak-gerik mencurigakan. Kejanggalan terjadi saat seorang ibu berkerudung merah muda memepet korban yang membawa tas putih. Menutupi tas korban dengan baju, pelaku berhasil mengambil sejumlah barang milik korban sebelum pergi meninggalkan lokasi. Menurut anak korban, sang ibu baru bisa menyadari telah menjadi korban pencopetan setelah beralih ke toko lain. Akibat kejadian ini, korban kehilangan uang tunai sebesar 7 juta rupiah, uang asing pecahan 100 dolar, dan sepasang cincin dengan total kerugian diperkirakan mencapai 30 juta rupiah.
3: Emang kebuka apa dibuka sama ibu-ibu itu? Pas lagi milih-milih, ibunya mepet mamaku kan. Terus habis itu dipepet, diambil kayak gini. Terus mamaku sadarnya itu pas naik ke atas mau beli pakaian dalam, udah gak ada duitnya.
1: Terkait kejadian ini, tim Opsnal Reskrim Polsek Metro Tanah Abang telah mendatangi lokasi dan meminta keterangan dari sejumlah saksi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Jambret dengan modus menyamar sebagai pengemudi ojek online berhasil ditangkap oleh unit Reskrim Polsek Jambi Selatan. Informasi ini menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Freddy Cahya pamit, sampai jumpa.
4: Aksi penjambretan terjadi di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Tambak Sari, Jambi Selatan, 14 Mei silam. Korban berinisial AN didekati pelaku yang mengenakan jaket ojek daring dan berpura-pura menanyakan alamat. Ketika korban lengah, pelaku langsung merampas kalung emas seberat 30 gram yang dikenakan korban, lalu langsung kabur dengan sepeda motor. Setelah satu bulan pengejaran, polisi akhir berhasil membekuk pelaku Rahmat di depan sebuah minimarket di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, dan rekannya Ibnu Faris di wilayah Serpong, Tangerang Selatan. Keduanya ternyata residivis kasus serupa dengan modus mengenakan jaket ojek online. Kini keduanya kembali terancam 9 tahun penjara. Terduga jambret spesialis kalung emas yang menargetkan ibu-ibu berhasil ditangkap Satreskrim Polsek Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur. Tersangka SFU ternyata seorang mantan security yang sudah 9 kali menjambret kalung emas di sejumlah lokasi. Sasarannya adalah ibu-ibu yang mengenakan kalung emas, terutama saat beraktivitas di pagi hari. Tersangka mengaku total hasil kejahatannya mencapai lebih dari 84 juta rupiah, yang selain dipakai untuk makan, juga dipakai untuk...

pagi, CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan bersama saya, Dea Kartika. Baru saja diresmikan jembatan gantung di Pangandaran, Jawa Barat, tiba-tiba ambruk tepat saat Bupati bersama sejumlah

0: Jumlah pejabat tengah melintas di atasnya. Sementara di Jombang, Jawa Timur, seorang pria parubaya meninggal usai tertimpa bangunan apotek yang mendadak ambruk di tengah acara Karnaval Sound Horeg.
1: Jembatan gantung tongpet di Desa Marke Cinta, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, tiba-tiba anjlok saat dilintasi 50 orang rombongan Forkopimda, termasuk Bupati Pangandaran Citra Pitriyami, usai prosesi peresmian Minggu sore. Beruntung sang Bupati berhasil selamat. Meski tidak ada korban jiwa, sejumlah orang termasuk Kepala Dinas PU dilaporkan terluka. Insiden diduga terjadi karena jembatan tidak kuat menahan beban. Salah satu angkur atau konstruksi pengikat dilaporkan patah hingga menyebabkan jembatan anjlok seketika.
2: Ya Allah.
1: Selamat timbang seorang warga Dusun Pondok Jeruk, Kecamatan Jombang, Jawa Timur, tewas usai tertimpa kanopi bangunan apotek yang mendadak ambruk di tengah keramaian acara Parade Sound Horeg Sabtu pagi. Saat kejadian, korban tengah menunggu istrinya membeli obat. Mengutip Detikkom, Kapolsek Jombang Ibtu Imam Kusuma menduga penyebab robohnya kanopi kemungkinan dari kabel tersangkut oleh truk yang melaksanakan kegiatan karnaval. Namun polisi belum bisa menyimpulkan apakah getaran sound horeg atau tertariknya kabel menjadi penyebab utama ambruknya kanopi tersebut. Lokasi kejadian sudah dipasangi garis polisi, sementara jasad korban langsung dievakuasi oleh petugas gabungan dibantu warga setempat. Dua kakak beradik di Desa Dukuh Turi, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah meninggal dunia setelah rumah mereka tertimpa reruntuhan bangunan tua Hokuan yang ambruk pada Minggu pagi. Selain dua anak kakak beradik ini, seorang lansia juga ditemukan meninggal dunia. Tak hanya satu rumah, material bangunan tua yang ambruk itu total menimpa tiga rumah warga yang berada di sekitaran gedung. Saat bangunan ambruk, kebanyakan warga masih dalam kondisi tidur, termasuk ketiga korban yang meninggal dunia. BPBD Kabupaten Brebes Posko Bumi Ayu bahkan harus menggunakan satu unit alat berat untuk proses evakuasi dan pembersihan puing-puing reruntuhan. Bangunan tua Hoguan yang ambruk merupakan bekas pabrik tepung tapioka pada zaman kolonial Belanda yang dibangun pada tahun 1920. Karena sudah tidak terpakai, warga sekitar memanfaatkan bangunan itu sebagai tempat olahraga bulu tangkis. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kebakaran lahan hutan pinus terjadi di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, menyebabkan seorang nenek sempat terjebak kepungan asap kebakaran. Proses evakuasi sang nenek dilakukan seorang personel Basarnas berlangsung dramatis. Tiga orang warga yang tergabung dalam tim patroli dan pemadam kebakaran lahan dan hutan yang terjebak di lokasi kebakaran hutan dan lahan akhirnya berhasil dievakuasi dengan selamat.
3: Pelan-pelan, pelan-pelan.
4: Inilah detik-detik penyelamatan Nenek Marta dari rumahnya yang berada di sekitar hutan pinus yang terbakar di Desa Bubun Batu, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat pada hari Minggu lalu. Nenek berusia 80 tahun itu digendong seorang personel Basarnas keluar dari kepulan asap tebal sambil menggendong seorang nenek bernama Marta. Diketahui Nenek Marta tinggal berdua bersama cucunya yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Mamasa, Alfredo Toding, menyebut kebakaran berdampak pada lahan perkebunan masyarakat, khususnya di kawasan hutan pinus.
5: Api dan Saudara Farid tadi melakukan aksi heroik di tengah kepungan asap, berhasil menggendong nenek itu sampai ke tempat yang lebih aman.
4: Sementara itu, proses pemadaman api terpaksa dilakukan dengan alat seadanya lantaran lokasi kebakaran tidak terjangkau mobil pemadam. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran, petugas masih bersiaga di lokasi untuk memastikan api tidak meluas. Tiga warga yang tergabung dalam tim patroli dan pemadam kebakaran lahan dan hutan yang terjebak di lokasi kebakaran hutan dan lahan Desa Penjalaan, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat akhirnya berhasil dievakuasi dan selamat pada Sabtu dini hari. Saat ditemukan, ketiga warga tersebut sedang berlindung di balik sebatang kayu dengan kondisi lemas dan sekujur tubuhnya berlumuran debu. Salah satu warga bahkan tidak mampu berjalan sehingga tim harus bergantian menggendong korban keluar dari lokasi.
6: Kami lihat kondisi korban itu sudah lemas karena banyak menghirup asap. Jadi kami bawa bekal, air minum dengan snack, kami kasih makan dulu.
4: Sebelumnya, tiga warga desa yang sedang bertugas melakukan monitoring dari lembaga pengelola hutan desa hilang kontak. Proses pencarian hingga proses evakuasi korban sempat terkendala akibat kepungan asap pekat dan gelapnya malam. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Musim kemarau masih melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Pandeglang. Akibatnya ribuan kepala keluarga terdampak dan kesulitan mendapatkan air bersih. Sementara sulit mendapatkan air untuk bercocok tanam, sejumlah warga memanfaatkan area sungai yang mengering untuk ditanami berbagai sayuran. Hasilnya selain dikonsumsi pribadi, hasil panen juga dijual untuk menambah penghasilan.
1: Imbas musim kemarau panjang, ribuan warga kampung Cikesi Kaler, Desa Cikesi, Kecamatan Cikesi, Kabupaten Pandeglang, Banten, mengalami krisis air bersih. Warga pun kini bergantung pada penyaluran bantuan air bersih. Seperti yang disalurkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Pandeglang pada Minggu. Membawa berbagai wadah, selain didominasi oleh kaum ibu, ada pula lansia yang harus menenteng ember berisi air untuk memenuhi kebutuhan air harian. Salah satu warga mengaku selama krisis air harus berjalan hingga 2 km untuk mendapatkan air. Ia pun terkadang harus mengeluarkan biaya ekstra untuk membeli air bersih.
7: Itu mendapatkan air bersih dari mana, Bu?
8: Harus beli, Pak. 1 galon 5.000 harganya mana? Ekonominya lagi susah, harus beli air lagi.
1: Dari data BPBD Kabupaten Pandeglang, sebanyak 26.000 jiwa terdampak kesulitan air bersih. Mereka berasal dari 7.263 kepala keluarga yang tersebar di 45 desa. Di lokasi berbeda, musim kemarau membuat Sungai Rupit yang berada di Desa Sukamenang, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan mengering. Batuan koral yang semula berada di dasar sungai pun kini terhampar imbas debit air yang berkurang drastis. Warga menuturkan kondisi ini sudah terjadi sejak 3 bulan terakhir. Selain menurunnya debit air sungai, kemarau juga membuat sumur warga mengering. Kondisi ini membuat warga memanfaatkan air sungai yang masih tersisa untuk memenuhi kebutuhan air harian. Sementara itu, sulitnya mendapatkan akses air untuk berkebun, sejumlah warga di Desa Dharma Keradenan, Kecamatan Aji Barang Banyumas, memilih membuka lahan untuk bercocok tanam di tepi Sungai Tajung. Area sungai yang menyusut kini ditanami oleh sayuran seperti timun dan caisi. Hal ini dilakukan lantaran lahan yang sebelumnya digunakan untuk bercocok tanam mengering dan sulit mendapatkan akses air. Hasilnya, selain membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga, hasil panen juga mampu menambah penghasilan.
9: Iya.
10: Kenapa, Bu?
9: Ya karena ini kan musim kemarau. Ya enakan bertanam di sinilah, di tepi sungai. Soalnya kalau di daerah itu nggak bisa, nggak ada air.
10: Oh.
9: Pakai hujan gitu. Kalau di sini kan lebih, ya nyaman lah maksudnya, ya nyaman. Bisa buat.
10: Artinya memanfaatkan sungai kering.
9: Ya.
1: Selain dikonsumsi pribadi, aktivitas bercocok tanam ini juga memberikan tambahan penghasilan bagi warga. Dalam sekali panen, sekitar 25 hingga 30 kg timun dihasilkan dengan harga jual sekitar Rp10.000 per kilogram. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Viral di media sosial, aksi penjambretan terjadi di tengah kemacetan lalu lintas di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dua pelaku merampas telepon genggam milik penumpang mobil.
4: Inilah rekaman kamera dashboard pengendara mobil yang viral di media sosial. Dalam rekaman terlihat sejumlah mobil tengah berhenti menunggu lampu merah di Jalan Yosudarso, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Minggu kemarin. Tak lama kemudian dua pria berboncengan motor berhenti di seberang jalan, salah satunya kemudian menyeberang dan langsung menghampiri mobil korban. Dalam hitungan detik pelaku mengambil telepon genggam milik penumpang mobil. Sejumlah pengendara yang mengetahui aksi tersebut sempat berupaya mengejar, namun kedua pelaku langsung tancap gas dan melarikan diri.
11: Dia motor kenceng nih, kelihatan kali dia pintunya terbuka kali, kelimanan apa kali. Terus langsung pas itu hijau langsung buru-buru kali muter balik. Belum waktunya jalan, dia nyebrang dia langsung dia loncat ngambil HP dia.
4: Masih dari ibu kota, viral kamera pengawas merekam detik-detik dugaan pembegalan yang dialami dua orang pemuda pengendara sepeda motor di Jalan Tebet Raya, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Peristiwa ini terjadi pada Sabtu dini hari. Dalam kondisi panik, keduanya meninggalkan sepeda motor untuk menyelamatkan diri masuk ke dalam toko. Tak lama kemudian, sekelompok pemuda datang menggunakan 3 sepeda motor, membawa senjata tajam, dan langsung membawa motor korban.
12: Ada anak muda naik motor, lari posisinya ke sini, masuk ke dalam. Dikejar sama 3 motor, tapi dia bawa parang. Akhirnya orang yang dikejar lari ke dalam sini, motornya dibawa sama yang 3 orang itu, kayaknya pembegalan.
4: Meski kehilangan kendaraannya, kedua korban selamat dalam peristiwa ini. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait peristiwa ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Tim penyidik Jampitsus Kejagung menerima penyerahan uang lebih dari 401 miliar rupiah yang merupakan kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara. Informasinya sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Presiden Prabowo Subianto menutup Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35 di Jombang, Jawa Timur pada Senin. Sejumlah dinamika dalam forum pemusyawaratan tertinggi Nahdlatul Ulama ini akhirnya mendaulat kembali Kiai Haji Miftahul Ahyar sebagai Rais Am. Sementara Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud atau Gus Kikin, cicit pendiri NU, Hadratus Syaikh Kiai Haji Hasyim Asyari, dipilih sebagai Ketua Umum Masa Hikmah 2026-2031.
1: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini secara resmi menutup Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.
2: Presiden Prabowo Subianto memenuhi janji menutup Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Dalam acara pembukaan 27 Agustus lalu, Presiden memang sempat berseloroh akan hadir kembali menutup gelaran Muktamar jika diberi kartu anggota NU. Dan Senin pagi, tepat di akhir Agustus 2026, seloroh RI1 itu terjawab. Presiden resmi ditabalkan jadi bagian dari Nahdiyin, anggota NU sebagai ormas Islam terbesar negeri ini.
1: Jadi hari ini saya katakan saya diterima sebagai

0: anggota Nahdlatul Ulama, ya. Terima kasih. Berarti Nahdlatul Ulama bersama seluruh rakyat Indonesia secara gotong royong kita akan bekerja keras semuanya di semua bidang, saudara-saudara sekalian. Kuncinya adalah kita mengelola semua kekayaan kita sehingga bisa dimanfaatkan oleh seluruh rakyat kita. Dan karena NU adalah mungkin ormas yang terbesar di Republik Indonesia ini, NU sangat berkepentingan bahwa warganya, bahwa umat NU bisa meraih tingkat hidup yang layak.
1: Muktamar pertama di abad kedua NU berkhidmat untuk bangsa dan umat ini diikuti lebih dari 3.000 utusan dari 38 pengurus wilayah, 523 pengurus cabang se-Indonesia, serta 33 pengurus cabang istimewa NU dari mancanegara. Seluruhnya hadir berpartisipasi dan menjadi saksi, mulai dari tahap krusial pertama, yakni pengusulan 9 Kiai Host sebagai anggota Ahlul Halli Wal Aqdi atau AHWA. Dalam muktamar ke-35, sidang AHWA di dalam Kasepuhan Ponpes Bahrul Ulum Tambak Beras akhirnya memutuskan memilih kembali Kiai Haji Miftahul Ahyar sebagai Rois Am, pimpinan tertinggi Dewan Syuriah Nahdlatul Ulama.
2: Di awal abad yang kedua ini, ya, untuk bagaimana Nahdlatul Ulama betul-betul sejahtera ekonominya, karena di bidang pendidikan dan di bidang kesehatan, alhamdulillah ada pakarnya di sini, Profesor Nuh, itu ya, di bidang kesehatan. Nah, tinggal ekonomi, ekonomi keumatan. Semoga di dalam perjalanan nanti akan terus terjadi perbaikan-perbaikan, menutup kekurangan-kekurangan yang ada.
1: Musyawarah AHWA Minggu Subuh akhirnya memilih Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin, pengasuh Ponpes Tebu Ireng Jombang, sebagai Ketua Umum PBNU masa khidmah 2026-2031. Dalam kepemimpinannya ke depan, sebagai cicit Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Gus Kikin pun bertekad meneruskan semangat dan arahan muasis atau pendiri NU yang termaktub dalam kitab Konun Asasi yang baru ditemukan kembali.
2: 3 tahun yang lalu, alhamdulillah kami kita sudah menemukan bab-bab yang tidak ada, yang selama ini tidak bisa kita dapatkan. Bab 2, bab 3, bab 4, akhirnya kita bisa temukan semuanya dan kita rangkai kembali menjadi satu buku, adalah Konun Asasi. Dan itu yang saya rasanya kalau mengharapkan, buku itulah yang akan menjadikan panduan bagi NU, kegiatan-kegiatan NU di masa yang akan datang.
1: Panitia Muktamar mendata sekitar 3.000 Muktamirin dan Nahdiyin berkumpul di kawasan Tambak Beras Jombang selama Muktamar digelar. Tak hanya forum penyatuan arah dan penentuan amanah kepengurusan tertinggi, Muktamar juga menjadi muara aspirasi dan inovasi Nahdlatul Ulama. Sejumlah permasalahan yang dihadapi umat dan bangsa dibahas lewat forum Bahsul Masail. Selain hasil dari forum 3 Bahsul Masail, Al-Waqiyah, Al-Maudu'iyah maupun Al-Qanuniyah yang merekomendasikan sejumlah isu terkait umat dan bangsa, mulai dari hukum komersialisasi data DNA, pajak berkeadilan hingga tinjauan NU mengenai Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Sikdiknas. Satu hal penting yang menjadi catatan dalam muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama tahun ini adalah bagaimana NU merumuskan bahwa Forum Ahlul Halli Wal Aqdi atau AHWA adalah forum tertinggi, tidak hanya untuk menentukan siapa Rois Am pemimpin Syuriah, namun juga AHWA lah yang akan menentukan siapa Ketua Umum PBNU tahun khidmah 2026-2031. Dan juga yang menjadi penting adalah semangat untuk kembali ke Kitoh sebagai jam'iyah Ahlus Sunnah Wal Jamaah untuk pengurusnya agar tidak rangkap jabatan, terutama terkait politik praktis. Alan Maulana, Agia Dipa, Jombang, Jawa Timur.

0: Informasi berikutnya, tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung menerima penyerahan uang lebih dari 401 miliar rupiah pada Senin siang. Uang tersebut merupakan kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi tata kelola nikel yang melibatkan PT CNI di Sulawesi Tenggara. Tumpukan uang senilai lebih dari 401 miliar rupiah ini merupakan penyerahan kerugian keuangan negara dari PT CNI dalam perkara dugaan korupsi tata kelola nikel periode 2017 hingga 2020. Kejaksaan Agung menyebut uang tersebut telah diserahkan PT CNI pada 28 Agustus. Uang tersebut kini dititipkan di Bank Mandiri melalui rekening pemerintah lainnya atau RPL. Meski kerugian negara telah dikembalikan, penyidikan masih berlanjut. Penyidik masih menelusuri pihak yang bertanggung jawab dalam dugaan korupsi tata kelola nikel tersebut.
1: Terima kasih sudah 2017 sampai dengan 2019. Di Provinsi Sulawesi Tenggara terdapat perusahaan pertambangan nikel yang memiliki izin usaha pertambangan atau IUP operasi produksi, yaitu PT CNI yang belum memiliki RKB namun telah memiliki rekomendasi ekspor. Selanjutnya pihak PT CNI bersama-sama dengan penyelenggara negara melakukan pengaturan sedemikian rupa sehingga didapatkan kadar nikel dengan nilai hasil uji kadar kurang dari 1,7% untuk memenuhi syarat ekspor yang seharusnya di atas 1,7. Bahwa pihak PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara tidak sah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengakui anggaran program Makan Bergizi Gratis 2027 berpeluang lebih hemat. Hal itu seiring efisiensi yang dilakukan Badan Gizi Nasional terhadap pelaksanaan program pada 2026. Pemerintah terus mematangkan evaluasi serta efisiensi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Optimalisasi tata kelola dan anggaran dari program unggulan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas skema penyaluran sekaligus penghematan keuangan negara. Usai bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono di kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan anggaran program MBG tahun 2027 berpeluang untuk dipersempit alias lebih hemat. Purbaya menambahkan efisiensi yang dilakukan Badan Gizi Nasional pada tahun ini dapat menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran MBG pada tahun berikutnya.
2: Pada saat akan ada efisiensi-efisiensi yang dilakukan yang membuat nanti anggarannya nggak sebesar yang dianggarkan yang dipakai nanti
3: di 2026
2: atau 2026. Otomatis akan kalau itu bagus ya ke 2027 juga akan kebawa efisiensinya.
4: Di tahun 2029 apa masih dalam proyeksi yang sama untuk tahun ini?
2: Saya sih berdua lebih turun. Sepertinya lebih turun. Tapi Anda tanya ke BGN deh, angka persisnya.
0: Pasca badai yang menerjang negara bagian Utah, 34 gerbong kereta terbalik di sepanjang rel di wilayah Lindale. Informasinya sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Tabik pun warga Lampung. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, Hiburan,

0: stand up comedy dan penampilan artis-artis papan atas.
1: Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung.
2: Scan QR, segera daftar, gratis,
1: bersama Lembaga Penjamin Simpanan,
2: Sahabat Nasabah Indonesia.
3: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
4: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
5: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
3: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
6: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
7: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
6: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
8: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.

0: Hujan lebat yang memicu banjir bandang menerjang Taman Nasional Grand Canyon, Arizona, Amerika Serikat pada Sabtu. Satu orang tewas dan sekitar 15 orang masih dinyatakan hilang atau belum ditemukan. Rekaman video yang diambil oleh para pendaki menunjukkan aliran air berlumpur yang deras melewati jalan setapak dan di bawah jembatan penyeberangan. Sejumlah orang yang terjebak dievakuasi menggunakan helikopter. Hingga Minggu, setidaknya 62 orang telah dievakuasi dari kawasan terdampak. Banjir juga merusak infrastruktur penting, termasuk pipa air yang memasok kawasan Taman Nasional. Situasi semakin ekstrim saat hujan deras dan angin menghantam area perkemahan. Dalam sebuah rekaman, tenda-tenda pengunjung tergenang dan nyaris terbawa angin. Banjir bandang Nepal pada 26 Agustus telah mengubah wajah pegunungan di kawasan tersebut dalam hitungan jam. Citra satelit memperlihatkan aliran sungai meluas menyapu daratan, sementara lumpur, batu, dan puing membentuk jalur-jalur baru di sepanjang lembah. Di Timure, dekat perbatasan Nepal-Cina, permukiman yang sebelumnya dipenuhi rumah kini berubah menjadi hamparan material banjir. Dari udara, desa Dewigat di Nuwakot juga terlihat tergenang lumpur. Jembatan putus, jalan tertutup, dan rumah-rumah dikepung puing. Material longsor kemudian membendung sungai, membentuk danau baru di kawasan perbatasan. Kondisi ini memicu kekhawatiran banjir susulan, sementara alat berat dikerahkan membuka kembali akses yang terputus.
1: ...34 gerbong kereta terbalik dan 40 rumah rusak usai terkena badai petir yang melanda Utah, Amerika Serikat. Sayangnya informasi dari mancanegara ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today. Saya Dea Kartika, salam sehat dan sampai jumpa.
0: Pasca badai petir menerjang Utah pada Sabtu, otoritas setempat merilis pantauan udara yang merekam 34 gerbong kereta terbalik di sepanjang rel di wilayah Lindil. Pejabat setempat mengatakan hujan lebat, hujan es, dan angin kencang yang mencapai 60 mil per jam merusak 40 rumah, lahan pertanian, serta pepohonan. Selain itu, sejumlah ternak dilaporkan mati dan terluka hingga petani diperkirakan mengalami kerugian besar. Namun tidak ada laporan warga terluka. Operasi pembersihan dimulai pada Minggu dibantu sejumlah relawan untuk membersihkan pohon tumbang serta puing-puing kerusakan. Akibat sambaran petir, kebakaran hutan di Nevada yang terjadi sejak 25 Agustus kini meluas hingga mencapai lebih dari 13.150 hektar pada Minggu. Tim pemadam kini berhasil mengendalikan 36% kebakaran dengan mengerahkan 328 personel. Kini upaya pembakaran terkontrol dengan pengeboman air dari helikopter yang masih terus dilakukan. Sementara kebakaran di sisi timur laut dan tenggara pada Sabtu membuat zona evakuasi level 1 dan 2 di sekitar Orovada dan Paradise Valley diterapkan.

Halo, apa kabar? Kami menyaksikan CNN Indonesia Business bersama saya Yudi Yudawan dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Beberapa harga bahan bakar minyak non-subsidi Pertamina mengalami kenaikan pada awal bulan. PT Pertamina Patraniaga melakukan penyesuaian harga sejumlah produk BBM non-subsidi yaitu Pertamax Turbo, Pertamax Dex dan Dexilite berlaku mulai 1 September 2026 pukul 00 WIB. Menteri SDM Bali Lahadalia yang menyampaikan pembatasan penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi Pertalite untuk masyarakat di desil 9-10 menunggu validitas data. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengajak seluruh warga dan pelaku usaha berpartisipasi aktif dalam pendataan lapangan sensus ekonomi 2026 yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik. Data yang disampaikan masyarakat akan menjadi dasar penyusunan kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran.

0: Awal pekan harga cabai rawit di Kota Parepare, Sulawesi Selatan melonjak hingga menembus Rp65.000 per kilogram. Kenaikan harga dipicu situasi gagal panen akibat musim kemarau. Hal yang sama juga terekam di pasar tradisional Kota Probolinggo, Jawa Timur. Menipisnya pasokan dari sentra produksi menjadi salah satu penyebab semakin pedasnya harga cabai.
1: Harga cabai rawit terpantau kembali naik seperti yang terjadi di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Pada Senin diketahui harga cabai melonjak tinggi hingga menyentuh harga Rp65.000 per kilogram dari sebelumnya yang berkisar Rp25.000 per kilogram. Tentu, situasi kenaikan harga cabai rawit ini mulai dikeluhkan oleh pedagang dan pembeli. Pedagang menyebut kenaikan harga cabai terjadi karena pasokan dari petani terus berkurang dan dipengaruhi oleh musim kemarau panjang.
2: Dampak kemarau ya, jadi stoknya kurang ya?
3: Stoknya kurang.
2: Kalau respon pembeli sendiri Bu gimana Bu?
3: Kaget.
2: Kaget?
3: Yang sering satu kali seminggu atau satu kali sebulan, pasti kaget. Kalau yang tiap hari itu tidak, sudah.
1: Jika biasanya pembeli cabai membeli dalam jumlah banyak, kini sebagian besar memilih untuk membeli seperlunya. Pembeli mengaku harga cabai yang melonjak sangat membebani pengeluaran harian.
2: Belum kenaikan Bu, beli berapa Bu?
3: Biasa satu liter.
2: Satu liter. Sekarang?
3: Ya, seperempat.
2: Seperempat aja ya, karena mahal ya.
1: Di lokasi berbeda, kenaikan harga cabai juga terjadi di Pasar Baru Kota Probolinggo, Jawa Timur. Terpantau sejak Sabtu, cabai rawit menjadi salah satu komoditas yang mengalami kenaikan paling tinggi, yakni menembus harga Rp60.000 per kilogram. Padahal sebelumnya harga cabai rawit di kisaran Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Kenaikan harga ini dipengaruhi menipisnya pasokan dari sejumlah daerah di Jawa Timur.
3: Sekarang 60.
4: Oh, 60 ribu.
2: Ya. Mulai kapan naik?
3: Oleh 4 harian.
4: Tapi udah langsung 60 ya Ibu?
3: Langsung. Sudah mari 50 terus nganjak 60. Kalau naik itu tidak mau 1.000, 2.000. Paling kecil 5.000. Kalau paling anu tinggi 10.
2: Naiknya kenapa Bu?
3: Naiknya kosong.
2: Barangnya tidak ada. Ya.
1: Minimnya kiriman dari luar daerah juga membuat pedagang harus berebut mendapatkan pasokan cabai rawit, sehingga membuat harga cabai terus melonjak.
5: Tapi karena permintaan yang banyak, kemudian juga harga pakan naik, mungkin produsen juga sedikit sekarang, sehingga harga ayam jadi merangkak naik seperti itu. Kemudian juga harga pangan lainnya seperti beras juga naik, ya, diakibatkan permintaan yang cukup banyak. Kemudian juga dari distribusi dari daerah sampai ke pasar-pasar rakyat kami juga sangat tinggi harga.
1: Untuk tetap bisa memenuhi kebutuhan pasar, pedagang lebih banyak mengandalkan sisa pasokan dari petani lokal serta kiriman dari Kabupaten Situbondo. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi selanjutnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung turut menjadi responden dalam sensus ekonomi 2026 yang dilakukan Badan Pusat Statistik. Pramono menjalani pendataan secara langsung oleh petugas PPS di Balai Kota Jakarta.
6: Badan Pusat Statistik melakukan pendataan sensus ekonomi terhadap Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Gedung Balai Kota pada Senin sore. Dalam kesempatan itu, Pramono mengaku menjawab seluruh pertanyaan petugas sensus secara transparan. Pramono menegaskan pelaksanaan sensus ekonomi merupakan tugas konstitusional di mana masyarakat diminta memberikan informasi sesuai kondisi sebenarnya. Pramono memastikan pelaksanaan sensus ekonomi tak berkaitan dengan urusan perpajakan lantaran pendataan dilakukan untuk mendapatkan gambaran kondisi ekonomi di Jakarta. Untuk itu, Pramono mengimbau masyarakat ikut menyukseskan pendataan lapangan sensus ekonomi 2026 yang dilakukan BPS, di mana partisipasi masyarakat dinilai penting untuk menghasilkan data ekonomi Jakarta yang akurat dan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan.
7: Sebagai Gubernur Jakarta, saya juga menghimbau kepada masyarakat di Jakarta untuk membantu BPS dalam rangka tugas mereka melakukan sensus, terutama bagi masyarakat-masyarakat yang masih menutup diri, bahwa ini adalah tugas konstitusi yang diatur oleh konstitusi dan masyarakat diminta untuk menyampaikan, memberikan jawaban apa adanya. Dan ini tidak ada hubungan sama sekali dengan misalnya dengan perpajakan ataupun dengan hal-hal lain. Ini betul-betul adalah sensus ekonomi untuk mengetahui potret tentang kondisi dan keadaan di Jakarta.
6: Sekretaris Utama BPS RI Zulkifli mengungkapkan, pendataan sensus ekonomi 2026 di Jakarta masih terus dilakukan hingga 15 September mendatang. Menurutnya, BPS akan kembali mendatangi perusahaan atau pelaku usaha yang sebelumnya belum bisa ditemukan.
8: Nah, mudah-mudahan bagi yang belum terdata itu nantinya akan bisa kita lakukan pendataan. Dan bagi yang belum terdata, Pak Gubernur itu nantinya bisa menghubungi kantor BPS sebenarnya kalau saat ini belum terdata. Dan waktu kita masih ada, nanti kita sampai dengan pertengahan bulan September ini kita masih melakukan pendataan, Bapak. Yeah.
6: Masyarakat atau pelaku usaha yang belum terdata masih dapat menghubungi kantor BPS. Hal tersebut dilakukan agar petugas dapat menindaklanjuti pendataan sebelum batas waktu yang telah ditetapkan. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
0: Menteri SDM Bali Lahadalia masih mengkaji rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite berdasarkan kelompok desil. Dalam rencana itu, masyarakat yang tercatat masuk kelompok desil 9 dan 10 tidak lagi diperbolehkan menggunakan jenis Pertalite. Usai rapat bersama Komisi 12 DPR RI pada Senin sore, Bali mengatakan Kementerian SDM dan pemerintah masih mengkaji rencana pembatasan BBM bersubsidi berdasarkan desil. Bali menyampaikan saat ini pemerintah tengah mempersiapkan validasi data masyarakat yang nantinya menjadi penentu penerima subsidi. Bali memastikan sebelum menetapkan kebijakan ini, pemerintah akan melakukan pengecekan terhadap data desil masing-masing orang. Menurutnya, hal ini penting agar kebijakan pembatasan BBM subsidi tidak menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya.
9: Itu masih di-exercise. Karena apa? Kita ingin subsidi itu harus tepat sasaran. Nah, salah satu cara untuk membuat tepat sasaran, data kita harus valid. Nah, desilnya ini yang kita lagi mengecek terus. Jangan sampai harapan kita baik, tapi ternyata dalam implementasinya karena datanya yang tidak valid, membuat sesuatu yang tidak sesuai harapan kita. Ya.
0: Harga bahan bakar minyak pada 1 September 2026 mengalami kenaikan dan mengalami perubahan pada sejumlah produk. Harga BBM non-subsidi jenis solar seperti Dexilite menjadi Rp23.700 per liter mulai 1 September dari semula Rp19.700 per liter. PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga BBM non-subsidi mulai hari ini, Selasa 1 September 2026. Harga BBM jenis Pertamax Turbo, Pertamina Dex dan Dexilite naik mulai 1 September 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Terpantau di tempat stasiun pengisian bahan bakar umum di Jalan Gatot Subroto, Tebet, Jakarta Selatan, harga BBM jenis Pertamax Turbo menjadi Rp19.600 per liter, dari harga sebelumnya Rp18.300 per liter. Selain itu, harga BBM Dexilite naik dari Rp19.700 per liter menjadi Rp23.700 per liter. Dan harga Pertamina Dex naik dari Rp21.150 per liter menjadi Rp25.200 per liter. Namun demikian, Pertamina masih menahan harga BBM jenis Pertamax dan Pertamax Green. Harga Pertamax tetap Rp15.950 per liter dan Pertamax Green tetap Rp16.600 per liter. Untuk harga BBM subsidi seperti Pertalite juga tetap Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter. Sedikitnya 50 diaspora Indonesia mengikuti sosialisasi literasi ekonomi dan keuangan syariah yang digelar oleh delegasi KNEKS di kantor KBRI Seoul, Korea Selatan. Kegiatan ini tak hanya memperkenalkan konsep ekonomi dan keuangan syariah, tapi juga mendorong diaspora untuk mengelola penghasilan mereka melalui instrumen keuangan syariah.
10: Tidak punya modal, dia sangat dalam kemiskinan, dia adalah mustahik, ya. Dikasih bantuan itu.
11: Lebih kurang 50 diaspora Indonesia di Korea Selatan mengikuti sosialisasi literasi ekonomi dan keuangan syariah yang digelar oleh delegasi KNEKS di kantor KBRI Seoul Sabtu 29 Agustus. Dalam kegiatan ini, KNEKS menjelaskan ekonomi syariah bersifat universal dan tak hanya mencakup perbankan serta keuangan, tetapi juga industri halal dan sektor real. Kepada diaspora, KNEKS juga mendorong pengelolaan penghasilan secara produktif, antara lain melalui instrumen keuangan syariah seperti sukuk, saham syariah, dan reksadana syariah. Selain itu, diaspora diperkenalkan pada peran dana sosial syariah seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Kegiatan ini mendapat dukungan dari KBRI Seoul sebagai bagian dari upaya meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan diaspora.
12: Kami juga berharap diaspora di sini menjadi, tadi istilahnya Pak Ramdan yang bagus sekali itu, kontributor ekonomi di Indonesia. Mereka tentunya mengirimkan remittance ke Indonesia, kemudian sebagian dari hartanya yang diperoleh di sini diinvestasikan di instrumen keuangan syariah seperti sukuk, saham syariah, reksadana syariah, dan sebagian lagi turut membantu pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat melalui dana sosial syariah, yaitu berupa zakat, infak, sedekah, dan wakaf.
13: Ya, kami dari KBRI sangat mengapresiasi kegiatan yang diinisiasi oleh KNEKS, lalu juga Bank Syariah Indonesia di KBRI yang mengundang para diaspora Indonesia. Ini sejalan dengan tupoksi kami di KBRI untuk melindungi WNI di Korea Selatan, bukan hanya dalam hal pelindungan hukum, tapi juga pelindungan dalam hal peningkatan kapasitas mereka, khususnya dalam literasi keuangan, literasi usaha, agar mereka pada saat kembalinya ke Indonesia itu sebagai kontributor ekonomi dapat multiplier efeknya itu menyumbang kepada perekonomian Indonesia, khususnya industri keuangan dan ekonomi syariah.
11: Upaya mendorong diaspora terlibat dalam ekosistem keuangan syariah juga didukung Bank Syariah Indonesia melalui edukasi berbagai layanan perbankan syariah. BSI memperkenalkan sejumlah produk kepada peserta, mulai dari tabungan emas hingga layanan tabungan haji. Bagi diaspora, edukasi tersebut dinilai relevan dengan kebutuhan mereka selama berada di luar negeri.
14: Menurut saya ini kegiatan yang sangat membantu kami ya di luar negeri. Ketika kita memerlukan transaksi untuk yang berprinsip syariah ya, terutama karena juga banyak sih juga bank-bank konvensional yang lain, Pak. Tapi untuk yang syariah ini, untuk saya pribadi ini ada perdana ya saya ikuti. Jadi ini menurut saya sangat potensial, apalagi jika ada kedepannya yang serupa, kegiatan-kegiatan serupa mungkin bisa bekerja sama dengan komunitas-komunitas muslim yang ada di Korea Selatan.
11: Tak hanya memberikan literasi ekonomi dan keuangan syariah, rangkaian kegiatan delegasi juga diisi dengan siraman rohani yang diberikan oleh Imam Foundation dan Korps Mubalik Indonesia. Rangkaian kegiatan kemudian berlanjut ke Ansan, salah satu kawasan tempat tinggal diaspora Indonesia di Korea Selatan. Di Masjid Shiratal Mustaqim Islamic Center, delegasi KNEKS bersama Bank Syariah Indonesia kembali memberikan edukasi ekonomi dan keuangan syariah sekaligus menyambangi komunitas muslim Indonesia. Kegiatan ini mendapat sambutan positif dari komunitas muslim di Ansan yang menilai edukasi ekonomi dan keuangan syariah bermanfaat bagi diaspora.
15: Sangat luar biasa, karena memang mereka juga secara finansial mereka cukup mampu, jadi mereka perlu untuk lebih kepada bagaimana menyalurkan finansial mereka ke sektor keuangan yang memang sesuai dengan prinsip syariah.
16: Jadi kami sangat mendukung dan senang atas kegiatan-kegiatan ini, di mana teman-teman diaspora Indonesia bisa mendapatkan pencerahan tentang kegiatan keuangan syariah dan juga ekonomi syariah.
11: Kunjungan ke Ansan menjadi agenda penutup rangkaian kegiatan delegasi KNEKS selama 3 hari di Korea Selatan. Seluruh rangkaian kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat literasi ekonomi dan keuangan syariah, serta mempererat hubungan dengan komunitas muslim dan diaspora Indonesia di Korea Selatan. Muhammad Pramudita, Seoul, Korea Selatan.
0: Pemerintah menegaskan langkah besar transformasi sistem kesehatan nasional dengan mengalihkan fokus layanan dari kuratif ke promotif dan preventif dalam 3 tahun ke depan. Kami akan berdialog dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito bersama anchor Rosalyn Hugh. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Business.

0: di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
2: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
3: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
4: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
1: Pemirsa, program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN menjangkau ratusan juta masyarakat di tanah air. Di tengah cakupan yang semakin luas, tentunya tantangan untuk menghadirkan layanan yang semakin mudah diakses, berkualitas, berkelanjutan, semakin besar. Lalu bagaimana BPJS Kesehatan akan menjawab tantangan tersebut mulai dari transformasi digital, peningkatan mutu layanan, dan juga keberlanjutan program dalam jangka panjang. Bersama Rosalyn Hugh, kita akan membahas selengkapnya dalam special interview bersama dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Bapak Prihati Pujo Waskito. Halo Pak ya. Pujo, apa kabar?
6: Baik Mbak Ocha.
1: Kabarnya baik, baik, sehat ya Pak ya?
6: Dan tetap semangat.
1: Tetap semangat, semoga selalu diberikan kelancaran dalam menjalankan amanah memimpin BPJS Kesehatan di Indonesia ya Pak ya.
6: Amin, amin. Baik, terima kasih Pak.
1: Pak Pujo, kalau kita bahas mengenai BPJS Kesehatan, tentunya hari ini masyarakat bukan hanya membutuhkan layanan kesehatan yang sudah tersedia, tapi bagaimana layanan bisa diakses semakin mudah, cepat, dan juga sesuai dengan perkembangan teknologi ya Pak ya. Nah sejauh ini Pak, bagaimana kemudian BPJS Kesehatan bertransformasi, menghadirkan inovasi digital yang berhasil meningkatkan kemudahan akses dan semakin relevan dengan masyarakat.
6: Ya, terima kasih Mbak Ocha, bahwa BPJS ini badan yang menyelenggarakan asuransi sosial melakukan pembiayaan terhadap pelayanan kesehatan. Kita selalu memegang teguh untuk bagaimana kita membuka dan memelihara akses pelayanan, menjamin mutu atau menjaga mutu pelayanan, dan sekaligus proteksi finansial pada peserta BPJS, dan dalam jangka panjang proteksi finansial ini juga akan membuat keberlangsungan dari BPJS Kesehatan. Dan seperti yang sering kita dengar aduan-aduan daripada peserta untuk pelayanan, mengeluhkan antrian, mengeluhkan ketersediaan tenaga medis pelayanan, mengeluhkan ketersediaan obat, mengeluhkan juga keramah tamahan daripada nakes di lapangan. Tentunya kita berusaha mengadres pada problem-problem aduan tersebut dengan segala macam perubahan-perubahan, termasuk penggunaan teknologi digital. Dengan adanya antrian, kita akan permudah atau kita kurangi dengan antrian online. Hal seperti ini harus ditambah juga dengan edukasi kepada peserta dan faskes tentunya, untuk sedemikian rupa mengatur bagaimana peserta ini yang membutuhkan layanan bisa berinteraksi dengan waktu yang terdistribusi sesuai dengan ketersediaan. Ya, apabila peserta dilayani di jam 10 misalkan, maka kehadirannya juga mendekati jam 10. Ya, memang ada beberapa peserta yang meskipun dilayani jam 11 dia ingin hadir pagi, itu bagian daripada ya kelonggaran waktu peserta untuk hadir di vaskes lebih awal. Tetapi sekali lagi, kalau ini dilakukan oleh banyak peserta, maka akan membuat seolah-olah antrian panjang berdesak-desakan di sini. Ini bagian dari seperti itu. Jadi teknologi digital dan edukasi kepada para peserta untuk bagaimana bisa mengatasi, memperbaiki layanan yang baik.
1: Baik, layanan dan inovasi terus dikembangkan. Tapi tadi bicara mengenai seberapa canggih pun sistem digitalnya, pada akhirnya peserta atau masyarakat pasti akan berinteraksi langsung dengan pemberi layanan kesehatan itu sendiri ya Pak ya, entah itu kemudian dokter, tenaga kesehatan, dan juga berinteraksi langsung dengan penyedia fasilitas kesehatan ya, apakah itu rumah sakit maupun puskesmas ya Pak ya. Dalam beberapa waktu terakhir ini, bagaimana kemudian BPJS Kesehatan bisa meningkatkan pengalaman masyarakat terhadap JKN Pak? Bagaimana kemudian memastikan seluruh peserta bisa mengakses tadi ya Pak ya, pelayanan yang cepat, setara, berkualitas, khususnya tanpa ada satupun kalangan masyarakat yang merasa terdiskriminasi Pak?
6: Ya, kita punya channel-channel layanan yang bisa diakses melalui beberapa platform, misalkan ada call center 165, ada Pandawa WhatsApp, itu bisa dari 08118-165-165, dan yang paling penting ini ada mobile JKN. Kita akan berharap makin banyak pengguna, karena sekarang sudah sekitar 64 juta pengguna, dan ini kalau bisa terus berkembang, ini akan sangat mudah membantu para peserta, baik dalam hal administrasi kepesertaan maupun dalam hal administrasi pelayanannya. Ya, jadi sekali lagi, ini kita tidak berhenti hanya pada aplikasi di perorangan peserta, tetapi juga kita akan kembangkan pada aplikasi-aplikasi yang bisa diinstal di anjungan-anjungan mandiri yang akan kita pasang di mall pelayanan publik

0: untuk meningkatkan mutu layanan tentunya dengan kehadiran dokter yang langsung bertemu dengan pasien.
1: Baik.
0: Demikian Mbak.
1: Baik, menarik. Jadi tadi BPJS Kesehatan selalu terbuka terhadap evaluasi, kritik, dan juga saran. Ada call center, kemudian juga ada mobile JKN, bahkan tadi berbagai fasilitas di publik, semuanya sudah accessible untuk seluruh kalangan masyarakat. Kapanpun kemudian ada aduan, terbuka ya Pak ya, fast response juga begitu.
0: Itu yang kita lakukan, yang Pandawa itu bahkan bisa 24 jam. Kalau di WhatsApp, segera dijawab. Ya, yang call center kita layani sesuai dengan apa aduannya dan bahkan yang mobile JKN bisa ada fitur-fitur yang memberikan jawaban atau apa informasi dan bahkan bisa memberikan informasi tambahan mengenai bagaimana promotif preventif. Jadi di situ ada aplikasi di dalam mobile JKN yang berjudul Bugar, bisa memandu para peserta untuk bagaimana hidup sehat, promotif preventif. Ya. Contoh yang lain nanti kita akan kembangkan di mobile JKN ini dengan aplikasi insiden. Ketika ada kecelakaan lalu lintas, bisa juga melakukan pelaporan lewat insiden ini dan kita akan teruskan ke petugas-petugas yang terkait dengan seperti itu, berkolaborasi stakeholder yang lain.
1: Baik, menarik tadi Bapak sempat sebutkan ada aplikasi namanya Bugar ya Pak ya?
0: Iya.
1: Oke, ini adalah concern juga dari banyak masyarakat menjaga keberlanjutan JKN, bukan hanya kemudian bagaimana membiayai dan memfasilitasi masyarakat ketika sudah terlanjur sakit ya Pak ya?
0: Tuh.
1: Tapi bagaimana kita bisa mendorong masyarakat untuk lebih aware, mencegah penyakit sejak awal dan bisa hidup lebih sehat nih Pak.
0: Betul.
1: Nah bicara mengenai BPJS Kesehatan saat ini semakin memperkuat layanan kesehatan primer kabarnya ya Pak sebagai pintu masuk pelayanan. Kenapa kemudian pendekatan ini menjadi prioritas? Apakah kemudian kedepannya keberhasilan JKN akan diukur bukan dari hanya semata seberapa banyak penyakit yang berhasil ditangani tapi juga bagaimana kemudian menjaga masyarakat Indonesia semakin sehat dan mencegah mereka daripada penyakit itu sendiri?
0: Betul Mbak Ocha, jadi sekali lagi, promotif preventif ini di negara-negara yang kuat melaksanakannya itu menyebabkan belanja kesehatan lebih hemat, lebih murah. Dan ini yang harus kita lakukan adalah dalam konteks layanan BPJS adalah memperkuat FKTP. Ya. Jadi kalau untuk usaha kesehatan perorangannya, ya mereka melakukan hal-hal untuk hidup sehat, ya mencegah penyakit itu dengan berolahraga teratur, diet yang sehat, rendah gula, rendah garam, rendah minyak. Dan ini kita selalu ingatkan, ya sebetulnya BPJS ini adalah upaya kesehatan perorangan, tetapi kalau hampir setiap peserta, setiap masyarakat menjadi peserta, maka kita akan ikut menjadi seolah-olah upaya kesehatan masyarakat. Ya, oleh karena itu, penguatan promotif preventif ini harus kita lakukan dengan penguatan layanan primer di FKTP, dalam hal ini adalah Puskesmas Klinik Pratama. Kita mempunyai program, contohnya adalah kapitasi berbasis kinerja. Ini salah satu dulu ya. Kapitasi berbasis kinerja ini adalah insentif disinsentif pada klinik Pratama atau FKTP atau Puskesmas ketika dia melakukan tiga hal yang kita ukur sementara ini adalah satu, kontak rate harus 150 per mil. Kalau ada 1000, 150 peserta harus kontrol ke FKTP tersebut terlayani. Kalau tidak, misalkan yang 100, yang 50 kunjungin ke rumah untuk melakukan pemeriksaan wawancara atau kalau perlu pengobatan. Ya, 150 per mil. Ini kalau tercapai atau lebih, kita akan berikan insentif kapitasinya. Jadi cara pembayaran kita ke FKTP itu dalam bentuk kapitasi. Kemudian yang berikutnya adalah

Polanis, program pengelolaan penyakit kronis. Dalam hal ini diabetes dan hipertensi itu harus terkontrol. Yang terdiagnosis itu 5% harus terkontrol. Dijalankan dengan program rujuk balik dari rumah sakit ke FKTP. Ya. Kemudian mengajak mereka senam, bergerak, berkeringat. Karena pada intinya mereka yang selalu bergerak berkeringat, endurance loh ya, ini pembuluh darahnya lentur dan tidak perlu hipertensi pada usia muda. Insulin yang terperangkap di otot itu dengan bergerak itu rilis aliran darah, pembuluh darah, dan menurunkan insulin untuk atau mengeluarkan menurunkan gula darah sehingga dia tidak perlu diabetes pada usia muda. Nah, yang satu lagi kapitasi berbasis kinerja adalah FKTP tidak merujuk kasus non spesialistik. Jadi FKTP ini perannya sebagai gatekeeper. Gatekeeper untuk jangan mudah merujuk kasus-kasus yang harus bisa diselesaikan di FKTP. Ini penting karena dengan kuatnya FKTP ini kita bisa mengurangi pembiayaan. Karena FKTP ini ada 3 hal yang menyebabkan kebocoran pembiayaan kalau tidak dilaksanakan dengan kuat. Yang pertama adalah terjadi late diagnosis. Diagnosis yang terlambat, udah terlanjur berat-berat begitu kan. Itu biaya lebih meningkat. Yang kedua akan memicu fragmentasi layanan kalau care koordinatornya bukan di FKTP. Jadi memang harus diperkuat FKTP supaya menjadi care koordinator. Nah, yang ketiga adalah cenderung merangsang tindakan-tindakan yang volume based. Kita ingin menggeser volume ke value based medicine.

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat difonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
1: Saya seakan-akan seperti diingatkan oleh Bapak, ayo kita bugar, ayo banyak gerak ya Pak ya, anak muda harus banyak gerak. Tadi bisa download aplikasi Bugar untuk kemudian membantu kita, memandu kita agar kemudian lebih preventif daripada penyakit yang kemudian bisa terjadi kepada kita ya Pak.
5: Iya, betul Pak. Itu harus kita ingatkan terus kepada para peserta. Saya sebetulnya lebih lanjut kita ingatkan kepada seluruh masyarakat yang tanpa ragu-ragu untuk menjaga kesehatannya sendiri dan kemudian tanpa ragu-ragu untuk gotong royong, setorkan sedikit iuran untuk membantu sesamanya yang sakit sekaligus perlindungan dia ketika jatuh sakit. Bayangkan Pak, kalau misalkan penghasilan yang pas-pasan itu kemudian terus jatuh sakit, terjadi yang tidak ada perlindungan, terjadi ketidakpastian suatu keluarga. Tetapi kalau yang mampu menyisihkan sedikit untuk bayar iuran, maka yang bersangkutan dan keluarganya akan terjadi perlindungan finansial kalau ketika sakit.
1: Baik,
5: bisa
1: baik.
5: Seperti itu.
1: Baik. Ada perlindungan yang kemudian dihadirkan, jadi ketika kemudian kita bisa berinvestasi sedikit ya Pak ya untuk kesehatan kita atau sesama kita, ya gunakanlah kemudian dana yang ada sedikit untuk kemudian bisa kita manfaatkan ya untuk melindungi kita dan sesama dengan kita terkait dengan kesehatan. Pak, bicara mengenai BPJS Kesehatan, tentunya dalam menjalankan indikator keberhasilannya tidak bisa sendirian ya Pak ya. Ada kolaborasi lintas sektor yang menjadi kunci keberhasilan program-program JKN. Nah, bagaimana BPJS Kesehatan sejauh ini berprogres, bersinergi dengan para stakeholders, apakah itu pemerintah daerah, rumah sakit, faskes, sampai dengan sektor swasta nih Pak, untuk kemudian memperluas cakupan dan juga meningkatkan mutu pelayanannya dari berbagai stakeholders yang dijalin kerjasamanya, bagian mana atau dengan siapa Bapak rasa masih butuh penguatan lebih lanjut?
5: Ya tentunya kalau secara regulasi dan yang ada itu kita ada pentahelix ya. Pentahelix itu pemerintah, pelaku usaha, rakyat sebagai peserta, kemudian ada akademisi, pakar, kemudian organisasi profesi yang semuanya itu adalah ekosistem daripada JKN dan kita menjadi penyelenggara asuransi sosialnya. Kita nggak bisa lepas dari pentahelix ini, ekosistem ini. Semuanya akan terlibat di dalam ekosistem ini. Misalkan pemerintah sebagai regulator ya, sekaligus sumber sebagian daripada pembiayaan PBI itu kan dibayari juga oleh pemerintah gitu kan. Jadi kita tetap harus mengikuti regulasi yang ada oleh pemerintah. kemudian juga kepada peserta dan pelaku, bahkan para pakar organisasi profesi kita dengarkan. Kita sering berinteraksi dengan, kita sering mendapat masukan-masukan daripada para pakar atau organisasi profesi, baik dokter, organisasi profesi rumah sakit, organisasi profesi apoteker, semua. Ya, kita selalu berinteraksi dengan para stakeholder ini, dan memang yang menjadi utama adalah ketika kita melakukan interaksi dengan rumah sakit, karena kita berkontrak dengan rumah sakit dan klinik. Ya, dengan rumah sakit ada 3.200 dan dengan klinik ada 23.000. Ini menjadi ekstra perhatian karena kita selalu mendukung pembiayaan transaksi kesehatan, sehari bisa 2 juta transaksi kesehatan, dan itu kita bayarkan menjadi 500 miliar sehari. Dan Mbak Ocha tahu bahwa dalam institusi keuangan, administrasi keuangan itu selalu sesuai dengan regulasi, itu ketat. Kita harus ikuti regulasinya. Dan ini yang menyebabkan apa yang sudah dilakukan, ya, kemudian kita akan, berkas lengkap kita akan bayarkan, tetapi nanti ada pemeriksaan, apabila ada yang tidak sesuai dengan data yang dibutuhkan, akan ada semacam peringatan untuk mengembalikan. Nah, ini menjadi warna tersendiri, dan ini akan membaik ketika kita sudah terapkan transformasi digital ke depan. Pertama, kita akan mengikuti program rekam medik elektronik di Satu Sehat, dan ini akan mempercepat klaim, mempermudah klaim.

0: Dan yang berikutnya, kita akan mudah melakukan pengecekan, pemeriksaan kelengkapan data itu bila sudah mengikuti prosedur ini, ya, penyatuan data ini. Ke depan harus lebih cepat dan lebih baik dengan program.
1: Jadi ada berbagai upaya transformasi digital, salah satunya yang dilakukan dengan Satu Sehat tadi ya Pak ya, untuk kemudian meningkatkan integrasi data, akurasinya, supaya akhirnya bisa menghadirkan layanan yang lebih cepat dan inklusif untuk seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Pak Pujo, ini kalau bicara mengenai kebutuhan kesehatan masyarakat, dari tahun ke tahun terus berbeda ya Pak ya relevansinya, 5 atau 10 tahun lagi bisa sangat berbeda juga dengan kebutuhan yang ada pada hari ini. Bagaimana Pak roadmap BPJS Kesehatan mungkin beberapa tahun ke depan atau 5 tahun ke depan agar program-program yang dilahirkan JKN sampai dengan hari ini terus adaptif, berkelanjutan dan juga menjawab kebutuhan masyarakat?
0: Ya, khusus untuk pelayanan tadi, kita menghimpun dana masyarakat itu saat ini terkumpul dan sebagian besar digunakan untuk pelayanan-pelayanan di rumah sakit, 87%. Nah, sisanya itu untuk mendukung pembiayaan pelayanan kesehatan di FKTP atau klinik-klinik, jadi kecil. Dengan program promotif preventif, kita akan menggeser ini ke FKTP. Yang data yang ada memang sebagian besar penyakit itu adalah penyakit katastropik, pembiayaan itu. Jadi hampir 52 triliun di tahun 2027, dana yang terkumpul 190 triliun setahun itu digunakan untuk penyakit katastropik ini, bayangkan. Ini adalah kurang lebih penyakit hipertensi, penyakit jantung, diabetes yang tadi itu. Penyakit jantung menduduki, penanganan penyakit jantung menduduki yang pertama memang. Yang kedua ada di ginjal, ya. Kemudian kemoterapi, stroke, ya, dan seterusnya. Termasuk di situ ada penyakit-penyakit degeneratif pada mata, ya, operasi katarak. Ini sekali lagi menjadi arah perjalanan pembiayaan ke depan, ya. Dalam 5 tahun ke depan kita akan berusaha meningkatkan kepesertaan, meningkatkan kolektabilitas, dan memperbaiki quality and cost control, ya, dengan value based healthcare. Jadi ini semua akan ditopang dengan transformasi digital pada semua lini proses bisnis di BPJS ini. Dan kita berharap sekali lagi semakin preventif ke depan, kuratif berkurang. Dan sekali lagi kita ikut mendukung apa yang sudah dicapai oleh Kementerian Kesehatan selama ini, memperpanjang umur harapan hidup, mencegah kemiskinan, ya, kita akan bisa membayangkan itu kalau usia-usia produktif terkena serangan jantung, kalau tidak segera ditangani maka dia akan misalkan membawa komplikasi kematian, keluarganya akan ditinggal beban berat karena penghasil nafkah keluarga menjadi misalkan tidak tertolong. Nah, ke depan kita akan lebih value based, bahwa value itu adalah hasil yang diharapkan sembuh dengan biaya yang lebih hemat. Ini adalah nilai itu sendiri. Dan kita bersama-sama dengan semua stakeholder untuk bisa menjalankan agenda transformasi ini agar program ini lebih kuat, sustainable, berkelanjutan untuk rakyat kita semuanya.
1: Amin. Jadi harapannya pertama-tama ada kepesertaan yang meningkat.
0: Ya.
1: Melalui value-based healthcare dan tadi berbagai upaya preventif agar harapannya angka perpanjangan hidup semakin meningkat dan sejahtera hidup masyarakat Indonesia ya Pak ya. Bapak, kita sudah berbicara cukup jauh ya Pak ya, mulai tadi dari sisi teknologi, kualitas layanan, sampai dengan tantangan JKN di masa depan. Mungkin saya ingin menutup dengan satu pertanyaan yang agak lebih personal Pak. Apa yang kemudian paling ingin Bapak wariskan dari kepemimpinan Bapak di BPJS Kesehatan Pak? Mungkin bukan hanya dalam bentuk program atau kebijakan, tapi perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat ke depannya.
0: Ya, sekali lagi Dalam pelayanan kita akan mengutamakan kebutuhan pasien. Kita akan melakukan pemilihan-pemilihan pedoman yang ada yang paling bermutu dan paling efisien untuk pada pasien. Ya, sehingga sekali lagi ke depan dengan program-program kepesertaan kolektabilitas iuran yang ada dengan ketepatan sasaran utilisasi atau manfaat pelayanan kesehatan, sekali lagi program CKN akan lebih sustain ke depan. Ya, jadi value base yang ditunjang dengan transformasi digital akan memberikan hasil program CKN yang makin sustainable ke depan. Saya rasa itu.
1: Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Bapak Prihati Pujawaskito, Direktur Utama BPJS Kesehatan. Tentu harapannya masyarakat JKN ke depannya bukan hanya semakin luas cakupannya ya Pak ya, tapi semakin mudah diakses, semakin berkualitas, semakin relevan dan mampu menjawab perubahan kebutuhan kesehatan masyarakat Indonesia di tahun-tahun yang akan mendatang. Dan semoga berbagai transformasi yang sudah dilakukan oleh BPJS Kesehatan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh lini masyarakat Indonesia. Terima kasih banyak Bapak.
0: Sama-sama, Mbak Oja. Yeah.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.

0: Mencari hiburan di Jakarta tak selalu harus mengeluarkan banyak uang. Hanya dengan uang Rp15.000 saja, warga sudah bisa menonton film hingga bermain game.
1: Bapak. Nah, saya udah selesai belanja di Pasar Rumput Jakarta Selatan dan ini sisa belanjanya adalah Rp15.000. Katanya kalau di Pasar Rumput itu sekarang ada bioskop baru di mana kita bisa nonton cuman dengan harga Rp15.000 juga. Kira-kira beneran nggak ya? Yuk kita cek bareng-bareng.
2: Tak hanya bioskop besar dengan tarif hingga puluhan ribu rupiah untuk sekali nonton, Jakarta kini punya Jak Cinema. Bioskop mini yang berlokasi di Tower 3 Rusun Pasar Rumput Jakarta Selatan ini diresmikan pada 24 Agustus 2026 lalu. Bioskop ini dihadirkan oleh Perumda Pasar Jaya bersama Layar Digi. Tarif yang dibanderol untuk menonton di Jak Cinema cukup terjangkau bagi warga. Hanya Rp15.000 per orang di hari kerja dan Rp20.000 di akhir pekan dan hari libur nasional.
3: Karena pengen coba aja sih, karena deket, terus udah gitu kan nggak terlalu jauh dari atas ke bawah aja sih. Bisa sih buat hiburan karena terlalu murah ya kalau menurut saya. Jadi sambil apa sih belanja, terus nonton dulu sebentar, terus baru naik ke atas masak gitu aja sih.
2: Untuk menonton di Jak Cinema, tiket bisa dibeli secara online melalui laman booking.layardigi.com. Pengunjung juga bisa membeli tiket langsung di lokasi melalui mesin dengan pembayaran menggunakan kris. Lokasinya yang berada di tengah kawasan rusun memudahkan warga, terutama penghuni rusun. Saat pulang sekolah, selesai belanja di pasar atau sekadar ingin mengisi waktu luang, bisa langsung datang untuk menonton film. Ada pula penonton dari luar kawasan rusun, rombongan anak-anak dari taman kanak-kanak ini misalnya. Mereka datang bersama orang tua dan membeli 26 tiket sekaligus.
4: Ada film yang bikin menarik anak-anak dan kebetulan sekolah kami dekat dari sini. Ya, sebagai alternatif untuk kita hangout bareng teman, bareng kayak gini nih playdate kan bosan kalau ke playground terus ya. Terus di untungnya ada ini. Terus harganya juga affordable banget, bisa bareng-bareng, bawa sekeluarga mungkin nanti next-nya.
2: Layaknya bioskop pada umumnya, Jak Cinema juga dilengkapi dengan area yang menjual makanan dan minuman. Sebelum menonton film, pengunjung bisa berbelanja terlebih dahulu berbagai cemilan, mulai dari popcorn hingga minuman kemasan. Jak Cinema hanya mempunyai satu studio dengan 43 kursi lengkap dengan sandaran lengan. Susunannya pun dibuat bertingkat layaknya bioskop besar. Bioskop ini beroperasi setiap hari mulai dari pukul 9 pagi hingga 10 malam. Dalam sehari ada 5 kali jadwal pemutaran film yang dimulai pada pukul 11 siang.
5: Dari awal buka sih ya, dia kan openingnya tanggal 24 kemarin, sudah diresmiin. Dari jam 1 siang itu udah mulai nonton dan banyak orang juga sih yang penasaran sama Jak Cinema. Karena pertama kali buka di Jakarta, Kak. Dan mungkin yang beda sama bioskop pada umumnya, mungkin dia salah satu bioskop mikro ya, yang kecil maksudnya cuma ada satu studio doang.
2: Jak Cinema khusus menayangkan film-film Indonesia. Sejumlah film yang sudah selesai ditayangkan di bioskop besar bisa ditonton kembali di Jak Cinema.
6: Meskipun cuma ada satu studio dan kapasitasnya cuma bisa untuk 43 orang, tapi ternyata harga Rp15.000 ini worth it banget kalau kita mau nonton sinema murah yang ada di Jak Cinema. Karena audionya itu kenceng dan suaranya juga clear. Selain itu, layarnya itu cukup besar dan emang kualitasnya itu bagus. Jadi gambarnya itu terlihat dengan jelas. Jadi patut banget untuk dicoba nih Jak Cinema ini.

0: tak ingin nonton film. Ada juga pilihan hiburan lain di Jakarta dengan budget Rp15.000. Bermain game konsol di Point Arena Gaming House milik PT POS Indonesia melalui anak perusahaannya PT POS Property Indonesia. Beragam game konsol hingga simulator balap bisa dimainkan di arena yang berlokasi di Mampang, Jakarta Selatan ini dengan tarif mulai dari Rp15.000 per jam, tergantung paket yang dipilih. Point Arena beroperasi mulai dari pukul 10 pagi hingga 10 malam dan menjadi salah satu lokasi favorit untuk melepaskan penat setelah bekerja. Tio salah satunya. Setelah sehari bekerja, Tio kerap mampir ke Point Arena sebelum melanjutkan perjalanan pulang. Jarak yang masih lebih dekat dari rumahnya membuatnya memilih untuk bermain game sejenak. Baginya, bermain game menjadi jeda untuk mengurangi penat dan pikiran setelah seharian bekerja.
1: Oh, sering kesini karena emang pulang kerja kan aku di Jakarta biasanya kerjanya, jadi daripada harus pulang ke Depok, di sini lebih dekat, jadi kesini dulu buat melepas penat sebelum pulang ke Depok, karena kan capek di kerjaan, banyak pikiran, jadi nge-game dulu baru pulang ke Depok gitu.
0: Selain para pekerja, tempat ini juga dimanfaatkan oleh sejumlah anak sekolah untuk mengisi waktu luang. Mereka biasanya datang setelah jam sekolah selesai atau saat sedang libur.
2: Aku main kesini setiap hari Jumat karena tempatnya adem, murah, dan spek PC-nya lancar.
0: Bagi sebagian gamer, yang dicari bukan hanya perangkat untuk bermain, tetapi juga tempat bertemu dan bermain bersama. Karena itu, Point Arena juga menjadi ruang bagi komunitas untuk berkumpul mulai dari main bareng hingga turnamen.
3: Weekday kira-kira pengunjungnya 50 orang sampai lebih sih. Itu pun dari usia 20 tahun sampai 30 tahun pun ada di sini. Terus kalau weekend lumayan sih, soalnya banyak yang lagi libur kantoran gitu kan, bosan di rumah, bisa main di sini bareng-bareng temen gitu.
0: Perangkat dengan spesifikasi yang mampu menjalankan beragam game tersedia di sini. Termasuk juga konsol yang tersedia bisa digunakan untuk bermain bersama.
4: Ini ke kanan kiri mas.

0: Jadi seru banget ya kalau misalnya kita pulang sekolah, pulang kerja, capek, terus pengen cari hiburan yang menarik, bisa banget coba ke game arena. Karena apa? Cuma dengan 15.000 nih untuk 1 jam pertama, kita bisa main game di PC, atau main PS5, atau juga bisa cobain simulator. Jadi ini bener-bener tempat yang perfect untuk kita melepas penat dan refreshing. Di akhirnya, Jimmy Chandra, Jakarta. Maju mas, terus mas. Okay.
1: Kita ke informasi mancanegara. Urusan keju kini menjadi duri dalam daging bagi hubungan diplomasi antara Amerika Serikat dan Meksiko. Negosiasi perdagangan bilateral yang tengah memanas mendadak dibayangi oleh perebutan hak penamaan produk keju populer seperti Parmesan, Feta, dan Manchego. Dan informasi ini sekaligus menutup program CNN Indonesia Business hari ini. Saya Yudi Doan, terima kasih dan sampai jumpa. Pemerintah Amerika Serikat melayangkan protes keras terhadap perjanjian dagang yang ditekan Meksiko dan Uni Eropa Mei lalu. Perjanjian tersebut memberikan perlindungan hukum khusus bagi ratusan produk asal Eropa yang namanya melekat pada wilayah tertentu. Washington menilai aturan ini akan membatasi produsen AS untuk menjual produk dengan nama generik seperti Parmesan dan Feta di pasar Meksiko. Sebaliknya, Uni Eropa bersikeras bahwa nama-nama tersebut harus dilindungi dan hanya boleh digunakan untuk produk asli dari daerah asalnya seperti Italia dan Yunani.
2: Si es verdad que por lo que por las razones que sean, Estados Unidos nunca la ha compartido o ha creído en los productos con denominaciones de origen a nivel gubernamental, pero es verdad que el consumidor americano ha respetado y ha apreciado siempre mucho estos productos amparados con denominación de origen.
1: Ketegangan ini muncul di tengah perundingan bilateral yang alot antara AS dan Meksiko untuk mengamankan kesepakatan dagang interim tahun ini sekaligus memperbarui perjanjian AS-Meksiko atau USMCA. Bagi Washington, pasar ekspor keju senilai miliaran dolar di Meksiko adalah taruhan besar.
3: Yo creo que más que competir es una complementariedad del mercado, porque los quesos mexicanos, los quesos auténticos mexicanos, no compiten directamente, se complementan con los quesos europeos, es decir, en un lugar pueden coexistir quesos con denominación de origen.
1: Meksiko merupakan salah satu konsumen keju terbesar di dunia. Meskipun mereka memiliki keju lokal favorit seperti keju Oaxaca dan queso fresco, impor keju terutama dari Amerika Serikat telah melonjak sejak tahun 1980-an dan kini mencakup hampir 30% dari konsumsi domestik. Didorong oleh produk-produk seperti keju Parmesan, Parut Kraft, dan Manchego Great Value milik Walmart, serta semakin populernya restoran pizzerias di Meksiko. Produsen keju Eropa menyatakan bahwa bentrokan dengan AS tersebut mencerminkan budaya pertanian yang saling bertentangan produksi massal versus tradisi regional yang dilindungi.
4: No creo que nos peguen porque son dos tipos de quesos que aquí nosotros no comemos madurado, o sea, ni los hacemos. Muy poca la gente que hace un queso madurado. Lo más que podemos conseguir aquí nacional, Chihuahua o Cotija. Pero ellos ven, traemos manchego español de 3 leches, cabra, vaca y oveja, maduración de 6 meses, de ovejas, maduración de 3 meses y de 12 meses, añejos, que tienen 12, 24 meses de añejamiento los de oveja. Entonces, la verdad, no creo que nos pegue, porque son como otro tipo.
1: Hingga saat ini, perundingan masih menemui jalan buntu. Komisi Eropa menyatakan tidak mungkin mengubah ketentuan perjanjian yang sudah diteken. Sementara, Kementerian Ekonomi Meksiko menyebutkan bahwa perjanjian tersebut masih harus menunggu ratifikasi dari parlemen.

0: Karhutla semakin mengganas, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menaikkan status penanganan karhutla menjadi tanggap darurat. Status ini berlaku mulai 31 Agustus selama 30 hari ke depan. Kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS berdampak pada satwa. Petugas TNBTS menemukan sejumlah satwa yang mati. Viral video seorang wisatawan lansia berkursi roda harus dibantu warga melintasi portal di kawasan Malioboro. Pemda DIY Yogyakarta berjanji akan melakukan evaluasi. Halo, selamat siang. Selain tiga topik utama tadi, kami juga akan menghadirkan informasi penting dan menarik lainnya. Bersama saya Tiffany Raitama, kita mulai CNN Indonesia News Hour siang ini selengkapnya. Video seorang wisatawan lansia berkursi roda harus dibantu warga untuk melintasi portal di kawasan Malioboro, Yogyakarta viral di media sosial. Sementara itu di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, seorang balita perempuan berusia 2 tahun terjebak dalam mobil selama 2 jam. Tim Damkar Kabupaten Magelang yang mendapatkan laporan langsung melakukan penanganan.
1: Kamera amatir warga merekam momen ketika seorang wisatawan lansia kesulitan melewati portal untuk masuk ke kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta pada 30 Agustus lalu. Sejumlah warga dan keluarga mencoba membantu sang nenek untuk melewati portal yang terkunci. Meski kesulitan dan kelelahan, sang nenek akhirnya berhasil masuk ke kawasan wisata Malioboro. Video viral ini pun ramai menuai komentar warganet. Netizen merespons tentang minimnya fasilitas yang ramah kaum difabel. Terlebih kejadian ini bersamaan dengan uji coba kawasan pool pedestrian Malioboro. Pasca viral, Pemda setempat berkomitmen akan melakukan evaluasi.
2: Ya, bagian evaluasi lah gitu ya, untuk hal itu ya. Karena kan kemarin juga kami meminta memang ada akses untuk pejalan kaki juga. Tapi untuk sebenarnya regol itu digunakan untuk membatasi kendaraan.
1: Seorang balita di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah terjebak di dalam mobil pada Senin. Putri dari Rizky Ade dan Eneng Heriani ini terjebak saat menemani ayahnya mencuci mobil di rumah. Diduga lepas dari pengawasan, anak berusia 2 tahun ini masuk dan mengunci pintu mobil dari dalam. Sang ayah sempat mencoba membuka pintu kendaraan, namun kunci mobil justru tertinggal di dalam mobil. Tim damkar yang datang ke lokasi langsung berupaya mengeluarkan balita ini dengan cara membuka paksa jendela mobil menggunakan isolasi. 10 menit kemudian, sang balita berhasil dievakuasi usai 2 jam terjebak di dalam mobil. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sejumlah warga Pekalongan, Jawa Tengah menggeruduk pos penjaga palang perlintasan kereta api di wilayah Setono lantaran palang tidak menutup ketika kereta melintas, viral di media sosial. Warga emosi lantaran petugas diduga tertidur ketika kereta melintas. Sementara itu di Jombang, Jawa Timur, viral seorang pria yang tengah menunggu istrinya membeli obat di apotik meninggal dunia akibat tertimpa kanopi apotik yang ambruk di tengah acara Karnaval Soundhorek.
3: Selamat timbang, seorang warga dusun Pondok Jeruk, Kecamatan Jombang, Jawa Timur, tewas usai tertimpa kanopi bangunan apotik yang mendadak ambruk di tengah keramaian acara Parade Soundhorek pada Sabtu pagi. Saat kejadian, korban tengah menunggu istrinya membeli obat. Mengutip Detikom, Kapolsek Jombang Ibtu Imam Kusuma menduga penyebab robohnya kanopi kemungkinan dari kabel tersangkut oleh truk yang akan melaksanakan kegiatan karnaval. Namun polisi belum bisa menyimpulkan apakah getaran soundhorek atau tertariknya kabel menjadi penyebab utama ambruknya kanopi. Jasad korban kemudian dievakuasi oleh petugas gabungan dibantu warga setempat.
4: Nah, lalu siapa lah?
3: Emosi warga nyaris tak terbendung saat menggeruduk pos penjaga palang pintu kereta api di wilayah Setono, Pekalongan, Jawa Tengah. Warga marah usai mendapati palang pintu perlintasan kereta api yang tidak tertutup saat kereta melintas pada Minggu. Dari video yang viral, warga mendapati seorang petugas yang diduga tertidur di pos jaga hingga ia terlewat menutup palang pintu perlintasan. Kepala Dishub Kota Pekalongan M. Restu Hidayat menyesalkan kejadian itu. Seharusnya pos penjagaan dijaga oleh dua orang petugas, namun saat kejadian hanya ada satu petugas yang diduga tertidur. Restu mengapresiasi kesiapsiagaan warga saat mengetahui ada kereta yang melintas. Dirinya pun akan mengevaluasi petugas yang berjaga saat kejadian.
0: Berikutnya, sejumlah aksi kejahatan kembali terekam CCTV di Tebet, Jakarta Selatan. CCTV merekam dua pemuda diduga korban begal dikejar sekelompok orang bersenjata tajam dan berlindung ke dalam sebuah ruko. Sementara itu di Jakarta Pusat, tangis histeris menyertai penangkapan ibu dan anak terduga pelaku copet di pasar Blok B, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Keduanya terciduk polisi ketika hendak kembali beraksi usai menggasak uang jutaan rupiah serta cincin kawin milik korban.
4: Mau maling bisa. Jangan nyolong-nyolong sama gua.
1: Seorang ibu berinisial E beserta putranya menangis histeris saat ditangkap petugas Polsek Metro Tanah Abang di Pasar Blok B Jakarta Pusat. Sempat membantah, keduanya akhirnya tak berkutik saat ditunjukkan bukti rekaman CCTV. Saat beraksi pekan lalu, sang ibu berpura-pura memilih baju untuk menutupi tangannya saat merogoh tas milik pengunjung pasar. Dari korban, keduanya menggasak uang tunai, falas hingga cincin kawin dengan total kerugian mencapai 30 juta rupiah. Kadit Reskrim Polsek Metro Tanah Abang AKP Iksan RJ Irianto menyebut, keduanya nekat mencopet demi memenuhi kebutuhan hidup dan diduga telah beraksi beberapa kali dalam sepekan terakhir. Akibat perbuatannya, sang ibu terancam dijerat pasal pencurian, sementara sang anak yang masih di bawah umur, rencananya akan dipulangkan ke kampung halamannya di Palembang, Sumatera Selatan. Kamera CCTV merekam saat dua pencuri sepeda motor beraksi di gang masjid Kelurahan Poris Pelawat Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Namun mereka terpergok warga yang sejak awal sudah curiga melihat gerak-gerik pelaku yang menggunakan masker dan celingak-celinguk di lingkungan. Awalnya satu pelaku masuk gang lalu keluar membawa motor milik penghuni kos. Namun saat hendak menyalakan motor, warga langsung berteriak maling. Panik, kedua pelaku kabur dan meninggalkan motor curiannya. Dua pemuda pengendara motor yang diduga menjadi korban begal tiba-tiba melarikan diri dan masuk ke dalam sebuah ruko di kawasan Tebet Raya, Jakarta Selatan pada Sabtu dini hari. Dalam kondisi panik, kedua korban meninggalkan sepeda motornya untuk menyelamatkan diri. Tak lama kemudian, sekelompok pemuda datang menggunakan tiga sepeda motor sambil membawa senjata tajam. Kedua korban selamat, namun kendaraan milik korban raib dicuri pelaku. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi lain, tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung menerima penyerahan uang lebih dari 401 miliar rupiah pada Senin siang. Uang ini merupakan kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi tata kelola nikel yang melibatkan PT CNI di Sulawesi Tenggara. Tumpukan uang senilai lebih dari 401 miliar rupiah ini merupakan penyerahan kerugian keuangan negara dari PT CNI dalam perkara dugaan korupsi tata kelola nikel periode 2017 hingga 2020. Kejaksaan Agung menyebut uang tersebutlah diserahkan PT CNI pada 28 Agustus. Uang ini kini dititipkan di Bank Mandiri melalui rekening pemerintah lainnya atau RPL. Meski kerugian negara telah dikembalikan, penyidikan masih berlanjut. Penyidik masih menelusuri pihak yang bertanggung jawab dalam dugaan korupsi tata kelola nikel tersebut.
5: 2017 sampai dengan 2019, di Provinsi Sulawesi Tenggara terdapat perusahaan pertambangan nikel yang memiliki izin usaha pertambangan atau IUP operasi produksi, yaitu PT CNI, yang belum memiliki RKD namun telah memiliki rekomendasi ekspor. Selanjutnya, pihak PT CNI bersama-sama dengan penyelenggara negara melakukan pengaturan sedemikian rupa sehingga didapatkan kadar nikel dengan nilai hasil uji kadar kurang dari 1,7% untuk memenuhi syarat ekspor yang seharusnya di atas 1,7. Bahwa pihak PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara tidak sah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara.
0: Kebakaran lahan dan hutan pinus terjadi di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat menyebabkan seorang nenek sempat terjebak kepungan asap kebakaran. Proses evakuasi sang nenek dilakukan, seorang personel Basarnas berlangsung dramatis. Informasi selengkapnya di CNN Indonesia News Hour sesaat lagi.

0: Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
4: Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia News Hour. Duka kembali menyelimuti para relawan pemadam kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Setelah seorang relawan gugur saat bertugas, kini relawan lain harus menjalani perawatan setelah mengalami luka bakar ketika berjibaku memadamkan api di lahan gambut.
5: Asap pekat dan api yang membakar lahan bukan hanya mengancam lingkungan dan keselamatan warga. Di balik upaya menjinakkan si jago merah, para relawan juga harus mempertaruhkan keselamatan mereka. Maulana Adi Saputra, seorang relawan Barisan Pemadam Kebakaran Cinta Masyarakat atau PKCM, mengalami luka bakar parah. Relawan berusia 21 tahun ini mengalami luka bakar sekitar 75% bagian tubuhnya saat berusaha mencegah api merembet ke permukiman warga. Peristiwa tersebut terjadi di kawasan Jalan Yosudarso 18, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya. Angin yang tiba-tiba berubah arah mengepung Maulana dan beberapa rekannya.
6: Pada saat kejadian itu, saya bersama 7 teman saya itu masuk ke dalam hutan yang apinya hampir mengenai rumah warga. Pada saat sampai di dalam itu masih aman, angin itu masih berarah ke belakang. Pada saat kami melakukan pemadaman, angin itu mengarah balik ke arah kami. Dan asap itu juga lumayan banyak. Kami perih mata di dalam, akhirnya kami lari keluar. Pada saat lari keluar, saya yang terakhir keluar. Pada saat saya mau sampai luar itu, angin berbalik ke arah badan. Jadi mengenai tangan sebelah kanan dengan muka.
7: Tersambar begitu?
6: Ya, tersambar.
5: Namun mirisnya, biaya perawatan medis Maulana di Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya ditanggung sendiri oleh orang tuanya. Sementara pada Senin sore, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menaikkan status penanganan karhutla menjadi tanggap darurat. Status ini berlaku mulai 31 Agustus 2026 selama 30 hari ke depan.
8: Kenapa terlambat? Karena kalau itu tidak mudah mantapkan, masalah dasar yang kuat, ya kan? Kami lihat sudah dasar kuat, ada beberapa daerah sudah mantapkan, ada juga ya. Dari awal kan gitu ya kan, sebenarnya nggak salah. Kalau tanggal 20 kan, tanggal keluar kan, konsekuensi dari tanggal 20 harus ada.
5: Sebelum status provinsi ditingkatkan, 4 kabupaten kota telah lebih dulu menetapkan status tanggap darurat karhutla dan kekeringan. Di antaranya Kota Palangkaraya, Kota Waringin Timur, Kota Waringin Barat, dan Barito Selatan. Data BPBD Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Agustus menunjukkan, luas lahan terbakar di Kalimantan Tengah telah mencapai 6.587 hektar tersebar di 14 kabupaten kota. Sementara jumlah titik panas menembus 54.023 dengan total 2.285 kejadian karhutla. Samsudinor, Kalimantan Tengah.
4: Dan untuk mengetahui kondisi terkini dari karhutla di Kalimantan Tengah, kita tergabung dengan jurnalis Transmedia Samsudinor saat ini berada di Kota Palangkaraya. Samsudin, selamat siang. Samsudin, pemerintah provinsi sudah menaikkan status tanggap darurat selama kurang lebih 30 hari per kemarin, 31 Agustus. Apa fokus penanganan dan juga pengamanan di status tanggap darurat karhutla kali ini?
9: Ya, Tiffany, dapat saya laporkan memang pemerintah provinsi sudah menaikkan status yang sebelumnya siaga, kini menjadi tanggap darurat. Artinya, untuk lebih memfokuskan, memaksimalkan untuk upaya melakukan pemadaman kebakaran hutan di wilayah Kalimantan Tengah yang saat ini terus terjadi dan terus meluas, dan bahkan data tadi sudah mencapai 6.500 hektar lahan yang terbakar sejak kebakaran lahan ini terjadi. Dan pemerintah daerah melalui Gubernur Kalimantan Tengah maupun pemerintah kota maupun kabupaten itu melakukan upaya-upaya, yaitu menyiapkan rumah-rumah oksigen bagi warga-warga yang terpapar asap, terus upaya pemadaman baik dari tim Satgas Darat bahkan tim Satgas Udara. Kendala di lapangan terus dihadapi oleh tim Satgas sendiri, yaitu kendala air. Bahkan saat ini mereka terus bantuan dari Presiden itu membuat sumur-sumur bor di titik-titik lokasi lahan yang terbakar agar krisis air yang di lokasi yang sudah mengering di sejumlah kanal atau parit itu bisa teratasi untuk melakukan pemadaman. Jika seandainya kebakaran hutan itu berada di jangkauan jauh dari tim Satgas Darat, itu dilakukan oleh waterbombing. Saat ini ada 5 helikopter waterbombing yang disiagakan untuk mengkapar wilayah Kalimantan Tengah. Ada 4 yang saat ini sudah beroperasi melakukan upaya-upaya pemadaman melalui waterbombing. Satu helikopter saat ini masih melakukan maintenance. Dan pemerintah daerah juga melalui BNPB akan melakukan TMC, yaitu hujan buatan melalui penyemaian di langit-langit Kalimantan Tengah. Tapi saat ini memang hasil dari jumpa pers kemarin setelah menetapkan status tanggap darurat, awan di langit-langit Kalimantan Tengah agak susah. Ini yang menyebabkan hujan sampai saat ini belum turun. Begitu Tiffany.
4: Oke, Samsudin, dari beberapa keterangan yang kami dapat, informasi warga mengaku bahwa seminggu terakhir intensitasnya semakin tidak baik, semakin parah abu sisa kebakaran, kemudian mengalami sesak nafas dan lain sebagainya. Respons dan bagaimana yang dilakukan oleh pemerintah setempat dalam menghadapi kondisi yang semakin tidak baik ini?
9: Ya, memang benar, Tiffany maupun pemirsa sendiri, memang saat ini saja sudah hampir 3 hari terakhir itu kualitas udara di Kota Palangkaraya dan sekitarnya itu sudah dimasukkan pada level berbahaya. Artinya level berbahaya ini udara yang bercampur asap, itu mereka harus menggunakan masker untuk beraktivitas di luar, dan pembagian masker juga terus dilakukan oleh para dinas-dinas terkait maupun dari relawan-relawan yang memberikan aksi peduli kepada masyarakat yang saat ini, agar jumlah ISPA yang sampai saat ini saya terima di bulan Agustus saja sudah mencapai hampir 11.000, dengan total di Kalimantan Tengah sendiri itu mencapai 70.000 kasus ISPA yang tersebar di 14 kabupaten kota. Upaya pemerintah terus dilakukan untuk agar mereka warga sendiri jangan sampai menjadi korban dari keganasan kebakaran hutan dan lahan. Dan saat ini juga tahu sendiri ada 2 relawan yang sudah hampir jadi korban dan tidak menjadi hampir lagi. Dan salah satunya Ahmad Rijani itu sudah meninggal dunia akibat dia berjibaku melawan kobaran-kobaran api yang pagi dan siang malam untuk melakukan upaya-upaya pemadaman. Dan salah satu lagi ini ada si Maulana Adisa Putra yang luka bakar itu hampir 75%. Begitu Tiffany.
4: Oke, terkait dengan penanganan medis, yang pertama, pantauan atau informasi yang Anda dapat di lapangan terkait dengan pasokan bahan-bahan atau pasokan medis seperti masker dan lain sebagainya. Kemudian dari informasi yang Anda bagikan melalui liputan yang tadi kami tayangkan sebelumnya, penanganan medis terhadap relawan tidak di cover secara biaya dan lain sebagainya. Nah, kondisi ini gambaran di lapangannya seperti apa, Samsudin?
9: Ya, tadi sempat saya hubungin si relawan sendiri yang mengalami luka bakar. Memang pada saat dia terjadi kebakaran lahan dan membantu warga agar api ini tidak merembet ke rumah warga itu sendiri, akhirnya dia menjadi korban. Dan dia saat ini masih berada di rumah untuk di penyembuhan, dan pada saat itu juga dia berobat dengan biaya obat sendiri, dilakukan oleh, dibayar sendiri oleh ibunya. Dan barusan saya juga hubungin si Adi, sampai saat ini masih mendapatkan perawatan, dan bantuan juga sudah mengalir kepada Adi, Maulana Adi Saputra, baik itu dari pemerintah kota melalui wali kota langsung, dari Polresta Palangkaraya dan pihak kejaksaan. Ini relawan-relawan ini bekerja sukarela, mereka masuk dalam tim Satgas Karhutla sendiri. Begitu.
4: Oke, baik. Samsudin, Anda sebagai warga yang tinggal di Palangkaraya, bagaimana Anda secara pribadi menghadapi kondisi ini setiap hari?
9: Ya, Timani, saya melakukan peliputan di luar, walaupun saat ini memang kabut asap sudah sangat mengganggu ya aktivitas saya, bahkan warga sekitar juga sangat terganggu. Karena selain harus bisa saja kita mengalami sesak napas di lapangan, tapi tetap kita harus menggunakan masker. Ini sebagai himbauan untuk mencegah utama, yang agar kita jangan sampai terpapar asap. Dan hal ini juga kita harus lakukan upaya-upaya yang dilakukan himbauan ini, seperti minum air putih yang banyak. Itu yang saya setiap hari saya lakukan agar jangan sampai menjadi kita menjadi sakit. Begitu Tiffany.
4: Oke, kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan bukan kali pertama terjadi, tapi berdasarkan pengalaman Anda, bagaimana kemudian kesigapan, kemudian kondisi dari satu karhutla ke karhutla yang lain sampai dengan hari ini terhadap penanganan dan lain sebagainya?
9: Ya, Tiffany, selama saya peliputan di menjadi wartawan di Palangkaraya khususnya ya, di Kalimantan Tengah, itu sejak tahun 2003 saya menjadi wartawan televisi, itu memang kebakaran lahan ini memang sangat luar biasa. Apalagi saat ini memang kategorinya sudah kategori berat di 2006, memang jauh lebih besar dengan tahun 2015 lalu. Dan luas lahan bakar juga masih 6.000, hampir 6.500. Sedangkan pada tahun 2015 itu sudah mencapai ratusan ribu hektar. Tapi jika seandainya dampak El Nino ini atau kemarau panjang ini terus akan berlanjut, itu kemungkinan 2015 akan terjadi kembali. Dan tapi upaya pemerintah sangat luar biasa. Pemerintah daerah, melalui pemerintah daerah dibantu oleh pemerintah pusat dalam upaya penanggulangan. Namun, sekali lagi, upaya melakukan pemadaman di lahan gambut ini tidak sangat susah. Jika seandainya sudah terbakar, itu bisa mencapai 1-3 meter ke bawah, dan api kembali muncul pada cuaca panas, dan ditambah dengan hembusan angin kencang.

0: Pelan-pelan.
1: Inilah detik-detik penyelamatan Nenek Marta dari rumahnya yang berada di sekitar hutan pinus yang terbakar di Desa Bubun Batu, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat pada hari Minggu lalu. Nenek berusia 80 tahun itu digendong seorang personel Basarnas keluar dari kepulan asap tebal sambil menggendong seorang nenek bernama Marta. Diketahui Nenek Marta tinggal berdua bersama cucunya yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Mamasa, Alfredo Toding, menyebut kebakaran berdampak pada lahan perkebunan masyarakat, khususnya di kawasan hutan pinus.
2: Api dan Saudara Farid tadi melakukan aksi heroik di tengah kepungan asap, berhasil menggendong nenek itu sampai ke tempat yang lebih aman.
1: Sementara itu, proses pemadaman api terpaksa dilakukan dengan alat seadanya lantaran lokasi kebakaran tidak terjangkau mobil pemadam. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran, petugas masih bersiaga di lokasi untuk memastikan api tidak meluas. Tiga warga yang tergabung dalam tim patroli dan pemadam kebakaran lahan dan hutan yang terjebak di lokasi kebakaran hutan dan lahan Desa Penjalaan Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat akhirnya berhasil dievakuasi dan selamat pada Sabtu dini hari. Saat ditemukan, ketiga warga tersebut sedang berlindung di balik sebatang kayu dengan kondisi lemas dan sekujur tubuhnya berlumuran debu. Salah satu warga bahkan tidak mampu berjalan, sehingga tim harus bergantian menggendong korban keluar dari lokasi.
3: Kami lihat kondisi korban itu sudah lemas karena banyak menghirup asap. Jadi kami bawa bekal, air minum dengan snack, kami kasih makan dulu.
1: Sebelumnya tiga warga desa yang sedang bertugas melakukan monitoring dari lembaga pengelola hutan desa bilang kontak. Proses pencarian hingga proses evakuasi korban sempat terkendala akibat kepungan asap pekat dan gelapnya malam. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kabut asap tebal akibat kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kondisi kualitas udara yang masuk kategori berbahaya ini mulai memukul roda ekonomi masyarakat. Salah satunya di sektor perdagangan tradisional. Aktivitas jual-beli di pasar pagi merosot lantaran warga enggan beraktivitas di luar rumah.
5: Ya, saat ini saya sedang berada di pasar pagi Palangkaraya, di mana kondisi kabut asap masih menyelimuti kota Palangkaraya termasuk di pasar ini. Dan sejumlah pedagang mengeluhkan bahwa pendapatan mereka berkurang dikarenakan masyarakat yang datang untuk berbelanja di pasar berkurang. Jika dilihat kondisi saat ini masih banyak masyarakat yang datang, namun jumlah ini jauh berkurang dibandingkan dengan hari-hari biasanya.
6: Indeks kualitas udara atau AQI Kota Palangkaraya sempat menembus angka 487 dengan konsentrasi PM2,5 mencapai 494,9 mikrogram per meter kubik. Namun pada 30 Agustus 2026 ini, kualitas udara membaik ke angka 239. Meski demikian, angka ini menunjukkan kualitas udara tetap masuk kategori berbahaya bagi kesehatan. Kondisi ini memaksa warga untuk tetap tinggal di dalam rumah demi menghindari paparan udara berbahaya. Ini berdampak pada sepinya pembeli di pasar pagi Palangkaraya. Meski masih ada sejumlah warga yang berbelanja, namun jumlah ini jauh merosot dibanding pada kondisi normal.
7: Ya, lawas kada, tapi ada orang lagi berjualan tukbak kurang. Nah, 3 buk aja gak ada payu. Jadi rajin 10 bok, 3 bok aja lagi. Kayak apa kah ini berjualan bilang tipis benar. Kurang lalu orangnya, jadi orangnya sunyi kayak ini.
8: Aktivitas pasar otomatis 50% menurun. Karena warga enggan keluar disebabkan oleh asap, kabut asap ya.
6: Namun sebagian warga tetap pergi ke pasar tradisional meski kondisi kabut asap pekat dan dapat memicu berbagai ancaman kesehatan. Di luar ancaman kesehatan, tingginya harga kebutuhan pokok di tingkat eceran juga memaksa warga tetap berbelanja ke pasar tradisional.
9: Ya, ini asapnya sangat mengganggu sekali nih. Kita sesak napas rasanya.
10: Tapi tetap ke pasar ya?
9: Ya, gimana kalau kita nggak ke pasar itu kan... Kita kan jualan.
10: Oh gitu.
9: Kalau kita nggak ke pasar, kita belanja di rumah kan mahal, lebih mahal, sangat mahal.

0: Warga dan pedagang berharap penanganan kebakaran hutan dan lahan segera optimal agar kualitas udara kembali sehat dan roda perekonomian masyarakat kembali pulih. Yogi Prayoga, Daud Thompson, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
1: Hari pertama sekolah pasca gempa Flores, siswa di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur menjalani trauma healing yang digelar oleh masing-masing pihak sekolah. Informasi selengkapnya kami hadirkan di CNN Indonesia News Hour. Usai jeda.

0: akses dunia tak terbatas. Dengan koleksi konten keren yang bisa buat kamu senang, sedih, penasaran, takut, tertantang, marah, bahagia, terkejut, lapar, tenang, lega, kagum. Lengkap dalam satu platform. Stay there. Kapan aja dan di mana aja. Cupu, cuma buat kamu. Download dan register sekarang.
1: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda kembali bersama kami di News Hour. Hari pertama sekolah pasca gempa Flores, siswa di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur menjalani trauma healing yang digelar oleh masing-masing pihak sekolah.
1: Keceriaan anak-anak tampak saat menjalani hari pertama sekolah pasca gempa Flores. Trauma healing menjadi pelajaran pertama mereka pada Senin pagi. Seperti di Sekolah Dasar Katolik 041 Taligura, Kabupaten Sika. Tak ada kegiatan belajar mengajar di hari pertama mereka sekolah. Tak hanya itu, siswa juga menonton video edukasi penyelamatan diri saat terjadi gempa dan sesudah gempa. Trauma healing ini diberikan kepada anak-anak di Kabupaten Sika mulai 31 Agustus hingga 12 September 2026. Selain itu, para guru juga harus menata ulang tempat duduk siswa yang langsung menghadap ke pintu keluar kelas untuk mengantisipasi penyelamatan diri apabila terjadi gempa susulan.
2: Anak ada yang diberi permainan, nyanyian, nonton video untuk cara-cara menyelamatkan diri dari bencana. Itu supaya mereka dan diberi permainan nyanyian supaya menghilangkan rasa trauma, rasa takut yang terjadi, gempa terjadi pada tanggal 15 Agustus yang lalu itu.
1: Gempa Flores 7,7 magnitudo pada Sabtu 15 Agustus 2026 lalu menyebabkan beberapa bangunan di SD Katolik 041 Talibura mengalami keretakan pada tembok dan lantai. Arnold Welianto, Sika, Nusa Tenggara Timur.
0: Dua pekan pasca gempa melanda Pulau Flores NTT, warga Kabupaten Manggarai Timur mulai bangkit dan berbenah. Dibantu aparat, mereka membersihkan puing reruntuhan rumah serta memperbaiki rumah berkonstruksi kayu sebagai hunian sementara.

0: dibantu anggota Ditsamapta Polda NTT yang diperbantukan di Kecamatan Lambaleda Utara, Wing-Wing Rumah Arifin, warga RT 06 Dusun Pembinaan, Dampek, Kabupaten Manggarai Timur, mulai dibersihkan. Guncangan kuat merobohkan seluruh bangunan, mengubur perabotan di dalamnya. Dua pekan berlalu, Arifin belum mampu membersihkan puing rumahnya. Ia kemudian meminta bantuan anggota Ditsamapta.
1: Barang semua masih dibawa rumah. Aksi kerugian ini sekitar 175 juta.
0: Kondisi serupa dialami Abdul Karim yang rumah temboknya rata dengan tanah. Saat gempa, ia sedang tidur dan beruntung lolos sebelum rumahnya roboh total.
1: Jadi dibangunkan oleh anak-anak saya yang sudah lari keluar. Nah sekarang semuanya tidak bisa kami tolong, barang-barang juga kami tidak bisa. Posisi langsung dia goyang-goyang itu langsung ambruk satu kali.
2: Jadi tidak ada barang satupun?
1: Tidak ada barang satupun yang kami bisa selamatkan.
0: Di sisi lain, Sony, salah satu warga korban gempa, memilih memperbaiki rumah tua berkonstruksi kayu sebagai hunian sementara, sambil menunggu janji rekonstruksi dari pemerintah.
2: Perbaiki rumah lama?
3: Iya, perbaiki rumah lama.
2: Kenapa?
3: Ini rencana mau pindah, mau taruh barang-barang yang berantakan.
0: Di Dusun Pembinaan Dampek yang berlokasi di bibir pantai, ada 30 rumah yang dihuni 32 kepala keluarga rusak total. Bahkan kondisi tanah retak sepanjang kawasan dan amblas sekitar 10 cm.
4: Hari melakukan evakuasi permintaan dari warga, hampir tiap hari minimal 2-3 rumah. Kami tetap melakukan evakuasi bila ada permintaan dari masyarakat.
0: Selain membersihkan puing, aparat juga difokuskan mengevakuasi hasil panen warga dan perahu nelayan yang tersapu tsunami ke daratan. Kristo Ngai, Manggarai Timur, NTT.
5: Musim kemarau masih melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Pandeglang. Akibatnya ribuan kepala keluarga terdampak dan kesulitan mendapatkan air bersih. Mereka pun kini bergantung pada bantuan air bersih dari BPBD. Sementara itu sulit mendapatkan air untuk bercocok tanam. Sejumlah warga memanfaatkan area sungai yang mengering untuk ditanami berbagai sayuran. Hasilnya selain dikonsumsi pribadi, hasil panen juga dijual untuk menambah penghasilan.
6: Imbas musim kemarau panjang, ribuan warga kampung Cikesi Kaler, Desa Cikesi, Kecamatan Cikesi, Kabupaten Pandeglang, Banten, mengalami krisis air bersih. Warga pun kini bergantung pada penyaluran bantuan air bersih. Seperti yang disalurkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Pandeglang pada Minggu. Membawa berbagai wadah, selain didominasi oleh kaum ibu, ada pula lansia yang harus menenteng ember berisi air untuk memenuhi kebutuhan air harian. Salah satu warga mengaku selama krisis air harus berjalan hingga 2 km untuk mendapatkan air. Ia pun terkadang harus mengeluarkan biaya ekstra untuk membeli air bersih.
7: Itu mendapatkan air bersih dari mana, Bu?
8: Harus beli, Pak. 1 galon 5.000, harganya mana? Ekonominya lagi susah, harus beli air lagi.
6: Dari data BPBD Kabupaten Pandeglang, sebanyak 26.000 jiwa terdampak kesulitan air bersih. Mereka berasal dari 7.263 kepala keluarga yang tersebar di 45 desa. Di lokasi berbeda, musim kemarau membuat Sungai Rupit yang berada di Desa Sukamenang, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan mengering. Batuan koral yang semula berada di dasar sungai pun kini terhampar imbas debit air yang berkurang drastis. Warga menuturkan kondisi ini sudah terjadi sejak 3 bulan terakhir. Selain menurunnya debit air sungai, kemarau juga membuat sumur warga mengering. Kondisi ini membuat warga memanfaatkan air sungai yang masih tersisa untuk memenuhi kebutuhan air harian. Sementara itu, sulitnya mendapatkan akses air untuk berkebun, sejumlah warga di Desa Dharma Kradenan, Kecamatan Aji Barang Banyumas, memilih membuka lahan untuk bercocok tanam di tepi Sungai Tajung. Area sungai yang menyusut kini ditanami oleh sayuran seperti timun dan caisi. Hal ini dilakukan lantaran lahan yang sebelumnya digunakan untuk bercocok tanam mengering dan sulit mendapatkan akses air. Hasilnya, selain membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga, hasil panen juga mampu menambah penghasilan.
9: Ya.
10: Kenapa, Bu?
9: Ya karena ini kan musim kemarau. Ya enak kan bertanam di sinilah di tepi sungai. Soalnya kalau di Di daratan itu nggak bisa, nggak ada air. Harus pakai hujan gitu. Kalau di sini kan lebih ya nyaman lah maksudnya ya, bisa buat.
10: Artinya memanfaatkan sungai kering.
9: Ya.
6: Selain dikonsumsi pribadi, aktivitas bercocok tanam ini juga memberikan tambahan penghasilan bagi warga. Dalam sekali panen sekitar 25 hingga 30 kg timun dihasilkan dengan harga jual sekitar Rp10.000 per kilogram. Tim liputan CNN Indonesia.
5: Berikutnya ancaman bencana hidrometeorologi akibat krisis iklim kini semakin nyata di depan mata. Menyikapi kondisi ini dibutuhkan aksi nyata terutama dari kelompok generasi muda sebagai agen perubahan. Di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, puluhan anak muda dari berbagai komunitas dilatih untuk menguasai solusi energi bersih secara langsung.

0: Aktivitas snorkeling dan menikmati keindahan biota laut di Kepulauan Seribu menjadi daya tarik utama bagi para peserta edukasi iklim dan energi dari Yayasan Kehati. Sebanyak 25 anak muda yang tergabung dalam komunitas Biodiversity Warriors dan Pramuka Sakawana Bakti Jakarta berkumpul bersama di Pulau Pari, Kabupaten Kepulauan Seribu, 27 dan 28 Agustus 2026. Selama 2 hari, mereka mengikuti program edukasi mitigasi perubahan iklim sektor energi untuk anak muda, sebuah kolaborasi antara Yayasan Kehati bersama Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta. Langkah ini diambil mengingat krisis iklim yang telah mendominasi bencana di Indonesia pada saat ini. Ditemani keindahan pantai pasir Perawan di Pulau Pari, para peserta belajar bagaimana mereka dapat menguasai solusi energi bersih. Para peserta dikenalkan pada materi solusi energi terbarukan, sekaligus belajar tentang konservasi energi dan label tingkat hemat energi atau LTHE peralatan rumah tangga.
1: Karena memang persoalan perubahan iklim ini tidak bisa dilepaskan dari persoalan penggunaan energi fosil kita itu, dan kontributor terbesar dari emisi GRK itu dari sektor energi. Nah, kita ingin mengajari adik-adik kita supaya mereka tahu persoalan perubahan iklim, tahu penyebabnya, dan tahu bagaimana mereka bisa terlibat untuk ikut menyelesaikan masalahnya gitu.
0: Tak hanya melalui pembelajaran satu arah, materi yang diserap diuji kembali melalui tugas kelompok dan sesi tanya jawab. Para peserta berkolaborasi untuk mencoba merakit langsung alat peraga teknologi ramah lingkungan serta mempresentasikan kampanye konservasi energi. Praktik menghitung jejak emisi karbon harian ternyata juga memberikan pengalaman tersendiri bagi para peserta.
2: Jadi awalnya Yayasan Kehati itu buat challenge buat anak-anak muda. Akhirnya aku daftar dan bikin video tentang pengalaman aku di Lombok, bagaimana melihat kondisi iklim di sana dan juga bagaimana anak muda dan para kiai itu bergerak ya untuk memitigasi masalah iklim. Nah, kemudian ternyata aku terpilih menjadi salah satu peserta di program ini dan belajar ya terutama tentang solar panel yang sekarang aku pegang ini salah satu produknya.
0: Pada hari kedua, para peserta tidak hanya berkutat pada teori dan praktik di darat, melainkan juga diajak untuk terjun langsung melakukan observasi lingkungan alam sekitar. Mereka berkesempatan menikmati keindahan bawah laut Kepulauan Seribu melalui kegiatan snorkeling. Melihat langsung kekayaan terumbu karang dan biodiversitas laut ini diharapkan menjadi pengingat visual yang kuat bagi para peserta bahwa ada banyak kehidupan alam yang harus mereka selamatkan dari ancaman pemanasan global.
3: Nah, jadi nggak cuma belajar secara teori, pemirsa. Mereka, ini pesertanya, juga belajar secara praktek dengan snorkeling langsung di Kepulauan Seribu. Nah, saya bersama
4: Kalisa.
3: Kalisa, gimana nih rasanya pengalaman belajar energi, krisis iklim, terus akhirnya juga dapat pengalaman snorkeling kayak gini?
4: Seru banget, jujur aku kayak dapat banyak insight baru. Aku baru tahu PLTS, apa tuh yang PJUTS juga aku baru tahu banget. Terus aku happy banget karena kemarin prakteknya itu jujur seru banget. Terus teman-teman juga interaktif banget, jadinya makin seru. Berasa capeknya nggak berasa sama sekali. Terus hari ini sih aku paling suka karena basically aku emang suka berenang, suka laut. Jadi ini yang paling aku suka dari semua rangkaian kegiatan ini.
3: Lahir harapan kamu buat iklim Indonesia, laut Indonesia, alam Indonesia.
4: Aku semoga kita semua sama-sama bisa sadar ngejaga laut, iklim, dan lain-lain. Karena bentar lagi bisa aja kita udah tenggelam.
3: Kita renang lagi yuk.
4: Yuk.
3: Oke.
0: Melalui edukasi dan observasi.

0: Fasilitasi lingkungan yang intensif, kegiatan ini diharapkan mampu menanamkan kesadaran kritis bagi para peserta. Sehingga generasi muda tak hanya diam menjadi korban dari krisis iklim saat ini, melainkan juga dapat menjadi agen perubahan dan penggerak solusi energi bersih bagi bumi. Bintang Fatan, Angga Cita Kusuma, Jakarta.
1: Program unggulan Desa Energi Berdikari atau DEB dari PT Pertamina Persero terus menjadi penggerak utama kemandirian energi dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan di berbagai penjuru Nusantara. Melalui pemanfaatan energi baru terbarukan, program ini tidak hanya mendukung target net zero emission, namun juga hadir memberikan solusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat desa.

0: Program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan TJSL PT Pertamina Persero melalui Desa Energi Berdikari atau DEB kembali membuktikan komitmennya dalam menghadirkan solusi energi bersih dan berkelanjutan. Salah satunya di Kelurahan Manggar, Balikpapan Timur, Kalimantan Timur. Warga setempat memanfaatkan sampah menjadi gas metana untuk keperluan memasak melalui program Wetsco sejak tahun 2018.
1: Dampaknya sekarang sudah hampir 380 rumah yang menggunakan gas metan. Kalau hitung rata-rata sekitar 1.000 jiwa yang sudah memanfaatkan gas metan. Artinya sudah merasakan dampak dari penggunaan gas metan. Artinya mereka tidak lagi sibuk untuk mencari tabung gas LPG ya. Ataupun nanti subsidi gas melon dicabut juga mereka nggak akan khawatir ya. Artinya mereka masih punya gas metan yang bisa mereka gunakan tiap hari. Dan hanya membayar Rp10.000 per bulan untuk mendapatkan gas metan.
0: Tidak hanya di Kalimantan, inovasi sosial berbasis energi hijau juga dikembangkan di Kampung Kepiting, Kutawaru, Cilacap, Jawa Tengah. Pemanfaatan rumah susun kepiting berbasis energi atau rusun tinggi yang terintegrasi dengan panel surya bantuan Pertamina berhasil memangkas biaya operasional budidaya sejak tahun 2022.
2: Nah, kita semenjak adanya panel surya bantuan dari Pertamina, itu kita istilahnya bisa menghemat penggunaan listrik, terutama di wisata Kampung Kepiting kami, di mana memang wisata Kampung Kepiting kami, di samping kita budidaya kepiting itu, kita terintegrasi dengan wisata edukasi, wisata kuliner, kita ada susur sungai, kita ada pemancingan, dan sebagainya. Dalam penggunaan EBT ini, kita sangat terbantu ketika selama ini menggunakan listrik dengan biaya listrik yang cukup lumayan, dengan freezer dan lain sebagainya, ketika ada ini kita memang sangat terbantu sehingga biaya operasional di Kampung Kepiting kita menjadi berkurang.
0: Pengembangan ekosistem energi bersih ini kini semakin diperkuat melalui kolaborasi strategis antara Pertamina, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, serta sejumlah perguruan tinggi. Sinergi ini dirancang untuk memastikan inovasi dan teknologi tepat guna dapat langsung menggerakkan potensi ekonomi lokal dari desa.
3: Berdikari Energi, program Pertamina, kami tentu dari Kementerian Dikti Saintek, beserta keluarga besar, para perguruan tinggi yang ada, kami memandang ini program yang sangat strategis, karena memang sesuai arahan Bapak Presiden bagaimana perguruan tinggi tidak hanya berhenti di ruang-ruang kelas tetapi harus memberikan dampak bagi masyarakat sekitar. Nah, dengan dukungan Pertamina, berbagai karya-karya inovasi, penelitian, program-program KKN mahasiswa ini akhirnya bisa berkolaborasi, difasilitasi oleh Pertamina. Tadi sebagaimana kita sudah lihat, hasil-hasil yang ada sangat banyak ya, yang membangkitkan ekonomi desa.
0: Dalam Festival Desa Energi Berdikari 2026 ini, Pertamina terus memperluas dampak positif program melalui pengembangan ratusan desa binaan di seluruh Indonesia. Wakil Direktur Utama PT Pertamina Persero, Oki Muraza, menyatakan bahwa program ini ditujukan untuk menciptakan nilai tambah sekaligus mencapai kedaulatan energi nasional.
4: Intinya Pertamina saat ini dengan kementerian, banyak kementerian ya, saat ini dengan Pak Menteri, Kemendikti Saintek, kita bersama kampus-kampus berusaha untuk mengejar pembangunan di desa-desa. Mulai dari pembangunan biogas, dari limbah cair, kemudian jika tidak ada sampah, kita kejar dari tenaga surya, jika tidak ada tenaga surya, kita kejar tenaga angin atau bayu, dan seterusnya.
0: Berdasarkan cut-off data Agustus 2026, program Desa Energi Berdikari telah mencatatkan 269 program berjalan yang terdiri dari 166 DEB ketahanan pangan, 58 DEB wisata energi, dan 45 DEB pesisir modern. Dengan total kapasitas energi baru terbarukan sebesar 1.348.900 watt peak, program ini juga menciptakan pencapaian signifikan melalui 237 panel surya, 21 instalasi metana dan biogas, serta mikrohidro dan biodiesel. Pencapaian ini turut menghasilkan penciptaan nilai ekonomi sebesar 5,65 miliar rupiah per tahun. Produksi biogas dan metana mencapai 959.302 meter kubik, serta pengurangan emisi karbon sebesar 1.087.764 ton CO2 ekuivalen per tahun. Program ini telah memberikan manfaat langsung kepada 283.961 jiwa penerima manfaat, termasuk 62 warga disabilitas, dengan dukungan 223 local heroes yang tersertifikasi pengoperasian PLTS pada Kementerian ESDM. Serta produksi padi mencapai 21.357 ton per tahun. Dengan tambahan 63 DEB yang kini tengah dalam proses, jumlah keseluruhan DEB ditargetkan mencapai 332 desa pada akhir tahun 2026.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
1: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.

0: Kembali bersama News Hour, banjir bandang menerjang Taman Nasional Grand Canyon, satu orang tewas dan 15 lainnya masih hilang. Puluhan orang dievakuasi menggunakan helikopter. Banjir bandang juga mengubah bentang alam pegunungan Nepal hingga perbatasan Tibet dalam hitungan jam. Permukiman tertutup lumpur, sementara jembatan dan jalanan terputus.
1: Hujan lebat yang memicu banjir bandang menerjang Taman Nasional Grand Canyon, Arizona, Amerika Serikat pada Sabtu. Satu orang tewas dan sekitar 15 orang masih dinyatakan hilang atau belum ditemukan. Rekaman video yang diambil oleh para pendaki menunjukkan aliran air berlumpur yang deras melewati jalan setapak dan di bawah jembatan penyeberangan. Sejumlah orang yang terjebak dievakuasi menggunakan helikopter. Hingga Minggu setidaknya 62 orang telah dievakuasi dari kawasan terdampak. Banjir juga merusak infrastruktur penting termasuk pipa air yang memasok kawasan Taman Nasional. Situasi semakin ekstrim saat hujan deras dan angin menghantam area perkemahan. Dalam sebuah rekaman, tenda-tenda pengunjung tergenang dan nyaris terbawa angin. Banjir bandang Nepal pada 26 Agustus telah mengubah wajah pegunungan di kawasan tersebut dalam hitungan jam. Citra satelit memperlihatkan aliran sungai meluas menyapu daratan, sementara lumpur, batu, dan puing membentuk jalur-jalur baru di sepanjang lembah. Di Timur dekat perbatasan Nepal-Cina, permukiman yang sebelumnya dipenuhi rumah kini berubah menjadi hamparan material banjir. Dari udara, desa Dewigat di Nuwakot juga terlihat tergenang lumpur. Jembatan putus, jalan tertutup, dan rumah-rumah dikepung puing. Material longsor kemudian membendung sungai, membentuk danau baru di kawasan perbatasan. Kondisi ini memicu kekhawatiran banjir susulan, sementara alat berat dikerahkan membuka kembali akses yang terputus.
0: Sebanyak 34 gerbong kereta terbalik dan 40 rumah rusak usai terkena badai petir yang melanda Utah pada hari Sabtu waktu setempat. Sementara itu di Nevada, kebakaran hutan yang melanda sejak 25 Agustus kini kian meluas hingga lebih dari 13.000 hektar pada hari Minggu akibat sambaran petir.
1: Pasca badai petir menerjang Utah pada Sabtu, otoritas setempat merilis pantauan udara yang merekam 34 gerbong kereta terbalik di sepanjang rel di wilayah Lindale. Pejabat setempat mengatakan hujan lebat, hujan es, dan angin kencang yang mencapai 60 mil per jam merusak 40 rumah, lahan pertanian, serta pepohonan. Selain itu, sejumlah ternak dilaporkan mati dan terluka hingga petani diperkirakan mengalami kerugian besar. Namun tidak ada laporan warga terluka. Operasi pembersihan dimulai pada Minggu dibantu sejumlah relawan untuk membersihkan pohon tumbang serta puing-puing kerusakan. Akibat sambaran petir, kebakaran hutan di Nevada yang terjadi sejak 25 Agustus kini meluas hingga mencapai lebih dari 13.150 hektar pada Minggu. Tim pemadam kini berhasil mengendalikan 36% kebakaran dengan mengerahkan 328 personel. Kini upaya pembakaran terkontrol dengan pengeboman air dari helikopter yang masih terus dilakukan. Sementara kebakaran di sisi timur laut dan tenggara pada Sabtu membuat zona evakuasi level 1 dan 2 di sekitar Orovada dan Paradise Valley diterapkan.
0: Selanjutnya News Hour masih akan kembali bersama rekan saya Yudi Yudawan. Saya Tiffany Raitama, pamit undur diri. Selamat siang, tetaplah bersama kami.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
2: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
1: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
3: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
4: Tidak! Saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
5: Ya, Pak Bawa pernah jadi aktivis. Iya. Dia selalu high call.
6: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
4: Kalau begini.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
7: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
8: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
9: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
8: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
10: data sudah ada, Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
8: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
10: tidak
8: tadi.
10: Tidak hanya
8: kan begitu.
10: MBG,
0: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: Sehour bersama saya Yudi Udawan. Video seorang wisatawan lansia berkursi roda harus dibantu warga untuk melintasi portal di kawasan Malioboro, Yogyakarta viral di media sosial. Pemda DI Yogyakarta bakal melakukan evaluasi sebelum Malioboro ditetapkan sebagai kawasan full pedestrian pada akhir tahun mendatang.
1: Inilah video viral yang ramai menjadi perbincangan netizen di media sosial. Dalam video yang diambil pada Minggu 30 Agustus 2026 sore ini, nampak seorang wisatawan lansia berkursi roda kesulitan saat akan masuk ke kawasan Malioboro, Yogyakarta. Keluarga wanita dan sejumlah warga ikut membantu lansia tersebut untuk bisa melewati portal yang terkunci. Meski nampak kesulitan dan kelelahan, lansia itu akhirnya bisa melewati portal. Kejadian ini diketahui bersamaan dengan uji coba kawasan full pedestrian Malioboro. Sontak video ini menuai beragam respon warganet tentang minimnya fasilitas bagi difabel.
2: Ya, menyayangkan. Dalam arti gini mas, misalnya waktu penutupannya itu benar-benar tutup, istilahnya apa? Tidak bisa lewat gitu loh.
3: Jadi, penuh gitu pak ya.
2: Masyarakat tuh menghendaki boleh ditutup monggo, tapi ada ruang untuk jalan. Monggo motor tidak diperbolehkan monggo, tapi untuk jalan saja. Nah, seperti kemarin orang pakai kursi roda harus merupuk-rupuk itu kasihan sebetulnya.
1: Pasca viralnya video, Pemda DI Yogyakarta berkomitmen untuk melakukan evaluasi. Meski tidak akan merubah bentuk portal, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mencari solusi di tengah upaya pemerintah untuk tetap memberlakukan kebijakannya.
4: Ya, bagian evaluasi lah gitu ya, untuk hal itu ya. Karena kan kemarin juga kami meminta memang ada akses untuk pejalan kaki juga. Tapi untuk sebenarnya regol itu digunakan untuk membatasi kendaraan. Ya kita evaluasi tetap, kita berkolaborasi dengan Pemkot juga untuk ini. Ya semuanya kan tidak bisa serta-merta kemudian satu program atau kebijakan itu langsung bagus ya, langsung bisa diterima oleh masyarakat semua. Akan kita lihat kelebihan dan kekurangan dari program itu.
1: Sejumlah portal di Sirip Malioboro ini sudah terpasang sejak awal Juli lalu. Total sebanyak 13 portal terpasang di titik-titik yang menjadi akses ke kawasan Malioboro. Pemasangan portal ini juga berguna mencegah pelanggaran lalu lintas, baik dari roda 2 maupun roda 4 yang kerap menerobos masuk ke koridor utama Malioboro saat jam pedestrian diberlakukan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur berdampak pada satwa. Petugas TNBTS menemukan sejumlah satwa yang mati pada Selasa pagi. Kebakaran hutan di kawasan TNBTS Kabupaten Lumajang, Jawa Timur belum bisa dipadamkan. Kebakaran tersebut kini berdampak pada satwa. Petugas TNBTS menemukan hewan kijang yang mati terbakar. Selain itu petugas juga menemukan jejak macan tutul yang bermigrasi. Sejumlah satwa lain seperti babi hutan, burung juga terlihat bermigrasi ke kawasan hutan yang belum terbakar. Titik api kini berada di 4 titik yakni kawasan Ayek-Ayek dan Kalimati.
5: Kemarin menemukan ada tiga dokumentasi. Yang pertama di situ ada satwa yang mati satu. Kemudian ada tengkorak satwa, tapi untuk tengkorak ini kami akan pastikan itu sudah lama atau itu dampak dari kebakaran saat ini. Kemudian ada jejak macan tutul yang ini kemungkinan masih hidup dan kemungkinan besar dia bermigrasi ke tempat lain yang lebih lama, seperti itu.
0: Untuk mengetahui kondisi terkini, kita akan tergabung dengan jurnalis Transmedia Nur Hadi Wicaksono. Selamat siang Nur Hadi. Nur Hadi, kalau tadi berita yang saya bacakan begitu miris ya, banyak satwa terkena dampak dari kebakaran hutan. Lalu seperti apa proses penanganan tidak hanya pada korban manusia tapi juga terdampak binatang? Lalu seperti apa kondisi saat ini kebakaran hutan di sana?
6: Memang hingga saat ini untuk kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru masih belum bisa dipadamkan oleh petugas gabungan. Petugas gabungan hingga saat ini baik dari unsur TNBTS, BPBD Kabupaten Lumajang, TNI Polri dan juga relawan masih melakukan upaya pemadaman. Memang hingga siang ini untuk luas lahan yang terbakar sudah lebih dari 590 hektar. Untuk luasan tersebut berada di sejumlah titik, yakni berasal di kawasan sekitar arah ke Malang, kemudian di kawasan Ayakai dan juga kawasan Kalimati. Yudi.
0: Nur Hadi, dengan luasnya cakupan kawasan terbakar pasti menjadi kendala dari BPBD kemudian tim gabungan untuk segera memadamkan api. Apa yang sudah dilakukan sejauh ini dan kendala utama yang dihadapi seperti apa?
6: Memang hingga saat ini untuk upaya pemadaman dilakukan secara manual karena memang helikopter yang sebelumnya diperbantukan saat ini membantu kebakaran hutan di Kalimantan, sehingga untuk upaya pemadaman di kawasan Taman Nasional ini masih melakukan menggunakan peralatan manual. Untuk kendala sendiri, yang pertama adalah kondisi medan, karena medan yang terbakar tersebut kondisinya sangat curam. Kemudian yang kedua, banyaknya vegetasi kering yang mudah terbakar sehingga api dengan cepat menjalar ke sejumlah titik. Kemudian selain itu, untuk kendala sendiri yakni banyaknya ilalang yang mudah terbakar sehingga api sangat sulit untuk dipadamkan.
0: Mm-hmm. Nur Hadi, kalau saya lihat cuaca begitu terik ya di Lumajang dari apa yang saya saksikan ketika Anda melakukan live report siang ini. Apakah sudah ada informasi dari BMKG setempat terkait apakah akan ada hujan? Lalu apakah cuaca panas ini akan teratasi dengan tadi ya kendalanya kalau kita bicara ilalang yang kering, kemudian cakupan yang luas sehingga susah untuk dipadamkan. Adakah informasi terkait dengan cuaca terkini di sana yang juga menjadi salah satu barometer dari keberhasilan dalam pemadaman karhutla?
6: Memang hingga saat ini masih belum ada informasi adanya hujan yang melanda Kabupaten Lumajang. Sehingga dengan adanya kondisi tersebut, petugas hanya bisa memaksimalkan untuk pemadaman secara manual dan juga melakukan penyekatan bakar atau melalui penyekatan. Sehingga diharapkan dengan penyekatan kawasan hutan yang masih belum terbakar ini, untuk luasan api ini masih bisa dikendalikan sehingga tidak merembet ke kawasan lain yang masih belum terbakar.
0: Terakhir, terkait dengan adanya himbauan ataukah ada larangan buat para warga yang untuk meninggalkan kawasan wisata sekitar daerah yang terbakar, adakah sudah ada peraturan ataupun ada kebijakan terkait ini untuk menghindari korban jiwa dari para warga yang menuju ke kawasan karhutla ini?
6: Ya, hingga saat ini untuk kawasan pendakian Gunung Semeru masih dilakukan oleh Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Dan juga petugas juga melakukan sterilisasi terhadap jalur pendakian dengan harapan tidak ada pengunjung yang masuk ke jalur pendakian karena memang sejumlah titik mulai dari pos 1, pos 2 hingga ke pos 4 ini terjadi kebakaran sehingga harapannya tidak ada pengunjung yang masuk. Untuk memberikan akses wisata kepada para wisatawan, pihak Taman Nasional Bromo Tengger Semeru membuka akses wisata di kawasan Radu Rebulo sehingga para pengunjung masih bisa menikmati suasana pegunungan di kawasan Radu.
0: Nur Hadi, begitu besar harapan kami semoga kebakaran kawasan Bromo Tengger dan Lumajang sekitar yang bisa segera diatasi karena tidak hanya berdampak pada pariwisata tapi juga pada penduduk setempat dan juga satwa yang menghuni kawasan hutan di sekitar Bromo dan kawasan Lumajang. Terima kasih untuk laporan langsung Anda, selamat bertugas kembali. Polisi masih memburu dua terduga pelaku pembakaran ribuan ban bekas milik salah satu perusahaan di Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara. Di lokasi lain, sebuah rumah mewah di Kota Padang, Sumatera Barat, hangus terbakar pada Senin malam. Warga yang panik bau-membau mengevakuasi satu unit mobil dari lokasi kejadian.
3: Warga yang panik bahu-membahu mengevakuasi satu unit mobil dari area rumah yang terbakar di kawasan Tanah Sirah Piyai, Kota Padang, Sumatera Barat pada Senin malam. Meski mobil berhasil dia selamatkan, dua unit sepeda motor serta seluruh isi rumah ludes terbakar. Saksi menyebut dirinya sempat mendengar suara ledakan dari dalam rumah sebelum kobaran api cepat membesar. 8 unit mobil pemadam kebakaran dan 10 personil damkar Kota Padang diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Polisi masih menyelidiki pemicu kebakaran ini. Area penampungan ban bekas milik salah satu perusahaan di Desa Webulan, Kecamatan Wedatangga, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara Senin pagi ludes terbakar. Kobaran diduga terjadi akibat ulah dua orang yang tidak terima ketika ditegur saat mengambil ban bekas di area ini.
7: Saat ini api masih menjalar, sebagian ban yang belum terbakar. Kemudian di depan ada upaya pemindahan ban bekas yang belum terbakar oleh pihak PT IWI. Kemudian saat ini juga di bagian timur terjadi ada upaya untuk pemadaman, namun api kemudian ban juga sangat banyak sehingga tidak bisa, agak sulit untuk dipadamkan.
3: Petugas pemadam kebakaran bersama warga berupaya memadamkan api serta mencegah kobaran merambat ke area sekitar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Hingga saat ini, polisi masih mengejar dua terduga pelaku pembakaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Di Jakarta Pusat, tangis histeris menyertai penangkapan ibu dan anak pelaku copet di pasar Blok B Tanah Abang, Jakarta Pusat. Keduanya terciduk polisi saat hendak kembali beraksi setelah sebelumnya menggasak uang jutaan rupiah serta cincin kawin milik korban. Seorang warga berhasil menggagalkan aksi pencurian kendaraan bermotor curanmor di Cipondo, Kota Tangerang, Banten. Akibat terpergok, pelaku curanmor kabur meninggalkan motor curiannya.
1: Seorang ibu berinisial E beserta putranya menangis histeris saat ditangkap petugas Polsek Metro Tanah Abang di Pasar Blok B Jakarta Pusat. Sempat membantah, keduanya akhirnya tak berkutik saat ditunjukkan bukti rekaman CCTV. Saat beraksi pada pekan lalu, sang ibu berpura-pura memilih baju untuk menutupi tangannya saat merogoh tas milik pengunjung pasar. Dari korban, keduanya menggasak uang tunai, falas, hingga cincin kawin dengan total kerugian mencapai 30 juta rupiah. Kanit Reskrim Polsek Metro Tanah Abang AKP Iksan RJ Irianto menyebut, keduanya nekat mencopet demi memenuhi kebutuhan hidup dan diduga telah beraksi beberapa kali dalam sepekan terakhir.
8: Kebetulan berdasarkan informasi yang kami dapat, keduanya memang pernah beberapa kali melakukan aksi pencopetan juga, dan pada seminggu terakhir sudah satu kali berhasil mencopet, dan pada saat akan melakukan lagi kita sudah mendapatkan informasi dan kita bisa mengamankan kedua orang pelaku tersebut. Untuk motifnya sendiri, berdasarkan keterangan, dia melakukan aksi tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup.
1: Akibat perbuatannya, sang ibu terancam dijerat pasal pencurian, sementara sang anak yang masih di bawah umur rencananya akan dipulangkan ke kampung halaman di Palembang, Sumatera Selatan. Inilah detik-detik dua pelaku curanmor yang terekam CCTV saat beraksi di gang masjid Kelurahan Poris Pelawat Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Aksi keduanya berhasil digagalkan oleh warga yang sejak awal sudah curiga melihat gerak-gerik pelaku yang menggunakan masker dan celingak-celinguk di lingkungan. Awalnya satu pelaku masuk ke gang lalu keluarlah dengan membawa motor milik penghuni kos. Namun saat hendak menyalakan motor, warga langsung berteriak maling. Karena panik, kedua pelaku kabur dan meninggalkan motor curiannya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.

0: membuka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
4: Kalau selama ini ikan asin hanya datang sebagai teman setia menyantap nasi hangat dan sambal di meja makan, ternyata di balik rasa gurihnya ada cerita panjang yang tak sesingkat waktu menyantapnya. Penasaran seperti apa prosesnya? Kita simak liputan Mikhaira Amar berikut ini.

0: Di balik aromanya yang khas, ikan asin menyimpan cerita panjang yang sudah menghidupi Muara Angke sejak era 1970-an. Berawal dari perkampungan nelayan tradisional, kawasan ini tumbuh jadi salah satu sentra produksi ikan asin terbesar di Indonesia. Saat teknologi pendingin masih terbatas, penggaraman dan penjemuran menjadi cara paling efektif untuk menjaga hasil tangkapan melimpah masyarakat agar tetap awet dan bernilai ekonomi. Beragam jenis ikan mulai memenuhi tempat produksi, mulai dari ikan layang, lesi, tongkol, hingga lemuru yang siap diolah jadi ikan asin. Karena sampainya dalam keadaan beku, ikan harus direndam semalaman terlebih dahulu. Bukan dibetap dengan taburan kembang ya. Melainkan dibak khusus yang diberikan garam supaya ikan kembali dalam keadaan suhu ruang.
1: Jadi dalam proses perendam ini dikasih garam ya mas ya? Jadi tekniknya itu setiap ditumpuk 5 layer, dikasih 2-3 piring garam, ya. Ini garam luar biasa.
0: Satu, dua, tiga, angkat. Ikan yang sudah matang harus cepat diambil dari perebusan supaya dagingnya tidak hancur. Satu persatu, keranjang dari tempat perebusan dibawa menuju tempat penjemuran. Tapi belum boleh dijemur dulu ya, ikannya harus didinginkan dan pastikan air rebusannya tiris dahulu.
1: Jadi setelah didiamkan beberapa saat nih ya, jadi ketika ikannya sudah mulai dingin, udah boleh digelar sepertinya di meja penjemuran, tapi harus ekstra hati-hati karena balik lagi nih ikannya masih basah, jadi sangat rawan untuk patah. Aduh ini takut patah nanti ownernya marah ya.
0: Karena produksi masih dilakukan secara konvensional, ikan-ikan ini dijemur selama 2-3 hari tergantung jenis ikan dan intensitas cahaya matahari. Semakin kecil ukuran ikan ditambah cuaca yang terik, maka waktu yang diperlukan juga semakin singkat, begitu pun sebaliknya. Kering sudah, disortir pun juga sudah. Saatnya masuk ke tahap pengemas. Sabar dulu, sebelum dikemas, ikan-ikan asin ini harus masuk ke tahapan resting dulu ya. Ikan asin yang sudah kering maksimal ditutup dengan alas bambu untuk menurunkan suhunya terlebih dahulu. Hal ini dilakukan agar saat dikemas nantinya ikan asinnya nggak lengket dan berembun. Selesai dikemas, sembari menunggu jadwal distribusi, ikan disimpan terlebih dahulu di dalam ruangan pendingin. Meskipun terbilang sudah awet karena proses penggaraman dan pengeringan, namun tahapan ini tetap perlu ya dilakukan.
1: Mas, ini kenapa sih ikan-ikan yang udah dijemur itu ya, kenapa harus ditaruh di cold

0: storage lagi. Kan kita tahu pas udah dijemur itu kan sudah terawetkan gitu ya. Kira-kira kenapa?
1: Itu karena menjaga kualitas agar supaya si kulit itu lebih kencang dan juga warnanya semakin bagus.
0: Oh, untuk kebutuhan tekstur juga visual ya.
2: Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam 2 tahun terakhir, konsumsi ikan berada di angka 26,08 kg per kapita. Dengan serapan ikan nasional yang mencapai 7,34 ton, naik nih dari tahun sebelumnya, di mana kelompok ikan asin jadi bagian dari pola konsumsi komplementer di samping ikan segar. Jadi tak heran kan kenapa ikan asin masih terus digandrungi masyarakat? Ikan asin jadi salah satu menu khas Nusantara seperti sajian makanan Sunda, dipadukannya dengan nasi hangat, sambal, dan lalapan. Hidangan sederhana ini dijamin mampu menggugah selera makan.
0: Ikan asin yang gurih dan juga crispy ditambah dengan sambal terasi makin double-double kenikmatannya. Jangan lupa nasi panasnya.
2: Meskipun sulit menghindari godaan ikan asin karena selain enak harganya juga ramah di kantong, tapi frekuensi makannya tetap harus dikondisikan ya pemirsa. Karena jika dikonsumsi terlalu sering dan porsi yang tidak terkontrol, hal ini bisa memicu hipertensi bahkan kanker nasofaring. Jadi harus tetap diimbangi dengan makanan bergizi lainnya ya.
0: Emang ya kalau udah makan ikan asin itu nggak mau berhenti ya, pastinya juga bikin nambah nasi. Tapi kayaknya juga ada yang mau nih. Nah, sambil menikmati hidangan saya mau pamit dulu nih. Sampai jumpa di Sehari Menjadi selanjutnya. Mika Romor, Dwi Agung, Jakarta.
3: Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam memastikan hadirnya pelayanan publik yang berkualitas serta pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sebagai bentuk penghargaan atas komitmen dan kinerja pemerintah daerah, Kementerian Dalam Negeri akan kembali memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang menunjukkan prestasi dan kinerja terbaik dalam berbagai bidang pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Melanjutkan apresiasi yang telah dilaksanakan sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri akan menghadirkan apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 Batch 2 Regional Kalimantan. Apresiasi ini menjadi bentuk penghormatan sekaligus dorongan bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, serta pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Pembangunan daerah bukan hanya mengenai pencapaian angka dan indikator, tetapi juga tentang bagaimana pemerintah hadir menjawab kebutuhan masyarakat. Berbagai capaian tersebut menjadi bukti bahwa kolaborasi, komitmen, dan konsistensi pemerintah daerah mampu menghadirkan perubahan yang berarti. Melalui apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 Batch 2 Regional Kalimantan, Kementerian Dalam Negeri kembali memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menunjukkan berbagai capaian terbaiknya. Apresiasi ini sekaligus menjadi momentum untuk mendorong pemerintah daerah agar terus memperkuat kinerja dan menghadirkan pelayanan yang semakin mudah, berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Pada apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 Batch 2 Regional Kalimantan, terdapat 4 kategori yang menjadi bagian dari apresiasi terhadap kinerja pemerintah daerah, yakni akses dan kualitas layanan kesehatan, implementasi program 3 juta rumah, pengelolaan sampah dan lingkungan asri, serta akses penduduk ke layanan pendidikan. 4 kategori tersebut menggambarkan sejumlah aspek penting yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Seluruhnya merupakan bagian dari upaya menghadirkan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui apresiasi ini, pemerintah daerah yang telah menunjukkan kinerja dan komitmen terbaik diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi daerah lainnya. Keberhasilan pembangunan daerah bukan hanya diukur dari program yang dilaksanakan, tetapi dari seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.

0: bintang sepak bola putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di TransTV dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
4: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
1: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

Berburu kuliner bukan hanya soal mengenyangkan perut, tapi juga mencari pengalaman dan sensasi yang berbeda. Di Bekasi ada dua sajian yang tak hanya mengandalkan rasa, tetapi juga teknik memasak dan cara penyajian yang bikin penasaran. Dari smoked brisket berbobot 5 kg hingga sate kulit ayam berukuran jumbo. Jadi penasaran ya, berikut liputannya.

0: apa yang ada di pikiran Anda kala mendengar nama Bekasi? Ya, kota penyangga ibu kota dengan lalu lintas yang padat, aktivitas yang tak pernah benar-benar redup, atau kawasan permukiman yang terus berkembang. Namun, di balik riuhnya aktivitas warga, Bekasi juga menyimpan cerita tentang rasa. Dari warung sederhana hingga tempat makan kekinian, ragam kuliner tumbuh dan menjadi titik bertemunya beragam selera dengan hidangan yang menggoda.
1: Kalau bicara soal makanan, memang gak ada habisnya. Ada makanan Nusantara dan juga ada makanan luar negeri. Tapi pernah gak sih terpikir untuk makan makanan di luar galaksi alias Galaksi Bekasi? Sekarang ini saya sedang berada di Bekasi Selatan. Di sini ada salah satu sentra kuliner kekinian yang sedang digandrungi anak muda. Kira-kira bagaimana penampakan dan juga rasanya? Yuk langsung kita cari aja.
0: Perjalanan berburu rasa dimulai dari satu sudut kawasan di Galaksi Bekasi yang tampil kekinian dengan menyuguhkan aneka hidangan western. Salah satu menu andalannya adalah olahan smoked brisket. Bukan potongan biasa, bagian daging yang digunakan memiliki bobot sekitar 4 hingga 5 kg yang diimpor langsung dari Australia. Sebelum diasap, potongan brisket harus dimarinasi dengan bumbu pilihan. Setelah marinasi selesai, saatnya proses pengasapan. Teknik yang dipakai yaitu smoked indirect. Brisket diasap tanpa terpapar api dengan suhu 110 hingga 120 derajat Celcius untuk 8 jam pertama. Kemudian lanjut dengan suhu 140 hingga 150 derajat Celcius selama 2 jam. Untuk menghasilkan aroma yang khas, pengasapan menggunakan arang dari kayu rambutan.
1: Wow, ini penampakan brisket 4-5 kilo ya mas ya? Aku kalau boleh coba ngiris boleh nggak?
2: Boleh, silakan.
1: Oke, yuk kita coba ngiris. Ini ngirisnya gimana mas? Boleh diajarin?
2: Ya, tinggal ujungnya aja kak. Terus ditekan aja.
1: Oke, siap.
0: Tapi pengunjung nggak perlu khawatir harus nunggu lama. Karena smoked brisket ini terus-menerus dimasak selama 24 jam. Jadi saat datang ke restoran, Anda hanya perlu menunggu dalam hitungan menit. Karena udah sampai di sini, saya wajib cicip dong. Nah, kali ini pilihan saya jatuh pada sajian 1 kg daging dengan campuran berbagai kondiman alias mixed platter steak.

0: Mix Platter ini benar-benar worth to try banget sih. Karena di dalam satu sajian ini kamu bakal dapet brisket steak, chicken steak, tenderloin, karbohidrat dari potato wedges-nya, brisket yang dibalut dengan bun yang super empuk ini, dan freshness-nya dari salad yang super yummy ini.
1: Meskipun terlihat sajian mewah, siapa sangka menu mix platter ini masih tergolong ramah di kantong untuk kelasnya. Dibanderol seharga Rp260.000 seporsi yang bisa disantap 3 sampai 4 orang.
2: Kita mengadopsi dari luar negeri sih. Kalau di luar negeri kayak di Amerika, konsep makanan yang diasepin itu kan udah umum ya. Jadi kita ngadaptasi dari luar negeri itu. Kalau untuk sekarang alhamdulillahnya lumayan dibandingkan dulu pas pertama kali kita buka. Karena kalau yang dulu pas masih awal 2019 itu orang masih belum familiar sama smoked brisket. Tapi sejarang dengan berjalannya waktu orang jadi tahu produk kita, dan alhamdulillah lumayan antusiasnya.
1: Rasa yang lezat, tempat nyaman, ditambah pelayanan yang ramah, gak heran deh tempat makan ini jadi favoritnya warga Bekasi.
3: Dan saya memilih tempat ini karena kalau saya lihat-lihat sih mungkin cozy ya, cozy atau nyaman, dan juga sungguh memanjakan mata gitu loh bahasanya.
4: Aku sih dari tempatnya oke banget sih. Jadi di sini tuh ada indoor sama outdoor juga. Di indoornya juga ada kayak semacam mini bar gitu, kayak jualan minuman-minuman. Jadi kita bisa sekalian makan dan nongkrong, bahkan tugas juga di sini. Menurut aku bisa juga sih, bisa banget.
0: Kita udah nyobain Western Food ini, tapi kayaknya perut saya masih ada space ya. Kita coba cari makanan dengan menu Nusantara di Galaksi Bekasi ini.
1: Bukan orang Indonesia namanya kalau belum ketemu nasi sama sambal. Setelah puas menjajal cita rasa ala barat, kali ini lidah saya masih pengen dimanjakan dengan sajian lebih akrab di lidah orang Indonesia. Tempat ini dikenal lewat ragam olahan ayamnya. Namun ada satu menu yang paling mencuri perhatian, yaitu sate kulit ayam ukuran jumbo.
0: Saya sate, ini udah boleh dimakan ya?
4: Udah.
0: Oke, kita bakar. Waduh, belum matang aja ini udah luar biasa ya penampakannya. Mas, ini kan best seller banget ya di sini ya. Kira-kira ngabisin berapa tusuk nih sehari?
4: 100 lebih bisa, Kak.
0: Oh, 100 lebih ya?
1: Usai dibakar hingga warna coklat khas bakarannya muncul, sate kulit jumbo ini diangkat dari perapian. Potongan sate lalu dilumuri bumbu kacang yang pekat dan lekoh, sehingga menciptakan paduan aroma yang khas dan siap menggoyang lidah. Gak hanya kulit, di sini juga ada banyak menu lain yang bisa dijajal nih, seperti ayam kampung goreng yang satu ini. Ayam bukan sembarang ayam, selain dimarinasi dengan rempah pilihan, teknik masaknya pun jadi perhatian. Yakni dimasak dalam suhu 170 derajat Celcius. Voila, makanan yang menggugah selera ini sudah manggil-manggil untuk disantap nih. Tanpa basa-basi, 1, 2, 3, hap! Suapan pertama langsung mendarat di mulut saya.
0: Saya pikir karena kulitnya ini ya yang tebal-tebal, ini bakalan jadi alot nih pemirsa. Tapi ternyata enggak loh, setelah dimakan ternyata melt di mulut dan juga crispy banget ya di luar. Karena proses pemasakannya lumayan panjang nih, mulai dari digoreng, dibakar. Jadi gak heran ya, kenapa selain enak, bumbunya juga meresap.
1: Dijamin deh, kalau udah nyoba gak bakal cukup satu. Dimakan pakai nasi liwet yang pulen dan gurih, makin melengkapi kenikmatan yang hakiki. Menu di sini masih sangat ramah di kantong. Mulai dari 20 ribuan saja, Anda sudah bisa menyantap makanan yang bikin mulut gak berhenti ngunyah. Dua tempat, dua karakter, satu kawasan yang sama-sama menawarkan pengalaman berbeda. Inilah yang membuat kawasan Galaksi Bekasi menarik untuk dijelajahi. Bukan hanya karena pilihan yang beragam, tapi juga karena ada kejutan di setiap sudutnya. Mikaira Amar, Dwi Agung, Bekasi, Jawa Barat.
5: Surabi salah satu kudapan tradisional khas Sunda yang banyak digemari masyarakat. Kini beragam inovasi Surabi bermunculan dari bentuk tak biasa hingga isian yang lebih variatif. Mulai dari Surabi yang ukurannya imut, ada juga yang dikombinasikan dengan bahan nasi. Daripada penasaran, langsung kita simak ya liputannya.

Surabi merupakan kudapan tradisional yang masih bertahan hingga kini. Umumnya, kudapan ini terbuat dari campuran tepung beras yang diolah dengan tambahan kelapa dan dimasak di atas cetakan dari tanah liat di atas tungku. Saat ini, surabi pun banyak dikreasikan dengan sejumlah inovasi. Salah satunya adalah surabi mini,

0: bisa ditemui di kedai yang berada di kawasan Jalan Citarum, Kota Bandung ini. Sesuai namanya, ukuran surabi di sini jauh lebih kecil dibanding surabi kebanyakan. Untuk membuatnya, adonan surabi dimasak sekitar 5 hingga 10 menit dalam cetakan bulat ala takoyaki, kemudian ditambahkan dengan aneka jenis topping yang ada, baik yang bercita rasa manis maupun asin. Untuk topping asin, biasanya ditambahkan langsung ketika dimasak di atas cetakan, sementara topping manis akan ditambahkan setelah adonan surabi matang. Awalnya surabi mini hanya memiliki 2 varian topping, yakni oncom dan bawang. Namun seiring banyaknya permintaan, topping yang disediakan semakin bertambah dengan pilihan telur, abon, smoked beef, hingga almond, cream cheese, matcha, serta stroberi dengan total mencapai 24 varian topping. Beragam varian surabi mini ini biasanya disajikan dalam keadaan hangat agar kenikmatannya semakin terasa. Nah, ini setelah saya coba, ternyata yang membedakan dari surabi biasanya adalah dari teksturnya ya. Kalau si surabi mini ini teksturnya super duper lembut walaupun masih ada sedikit garing ya untuk di bawahnya. Dan meskipun ini ukurannya mini alias kecil, tapi sebenarnya tetap mengenyangkan apalagi kalau makannya banyak. Menariknya lagi ini dari isiannya atau toppingnya nih, kita seolah diajak ke berbagai negara karena banyak variannya, mulai dari yang tradisional seperti oncom, ala-ala Asia seperti mentai, ataupun ala-ala Eropa seperti bolognese.
1: Ide awal pembuatan surabi mini berasal dari kecintaan sang pemilik terhadap surabi. Sejak 2020, ia mengkreasikan resep surabi tradisional dan kue modern dengan tampilan yang berbeda. Hasilnya, surabi mini memiliki ciri khas pada ukuran lebih kecil dengan tekstur yang lebih chewy dibandingkan surabi pada umumnya.
2: Jadi awalnya tuh karena aku pencinta surabi, terus yang spesial itu surabi oncom. Karena aku suka tuh perpaduan antara si adonan surabi sama oncomnya. Tapi kan biasanya surabi tuh kan besar-besar. Jadi terkadang si adonan bawahnya tuh saya nggak habisin, saya cuma makan oncomnya aja karena terlalu besar. Jadi dari situ kepikiran, kenapa nggak bikin yang kecil-kecil sih? Jadi maksudnya satu kali makan itu bisa semua kemakan gitu, nggak bersisa gitu sih awalnya dari itu.
1: Dalam sehari, rata-rata puluhan porsi surabi mini bisa terjual habis. Harganya pun cukup terjangkau, mulai dari Rp18.000 untuk porsi isi 6, serta Rp30.000 untuk porsi isi 10 surabi.
3: Iya, bentuknya imut banget, terus pas dicobain rasanya tuh dalamnya tuh kayak tradisionalnya ada, tapi dalamnya tuh chewy banget. Jadi kayak modern-modern gitu loh, perpaduan antara tradisional sama modern. Gitu ya, rasanya enak banget.
4: Sajian surabi unik lainnya bisa ditemui di kawasan Melong, Cimahi, Jawa Barat. Jika kebanyakan surabi terbuat dari perpaduan tepung beras dan santan, kedai ini berkreasi dengan menambahkan sangu alias nasi, sehingga kuliner ini disebut surabi sangu. Penasaran akan rasanya, saya langsung membuatnya. Adonan surabi akan dimasukkan dalam wadah khusus, kemudian dicampur dengan nasi. Nasi yang digunakan harus memiliki tekstur agak keras, sehingga tidak terlalu kenyal. Selanjutnya, seluruh adonan dicampur menjadi satu dan dicetak dalam tembikar yang sebelumnya sudah dipanaskan. Proses pembuatan surabi sangu masih tradisional dengan menggunakan kayu bakar. Ada banyak varian topping yang tersedia, mulai dari oncom, surabi ayam suwir, hingga surabi sangu sambal goreng ati. Menikmati surabi ini menawarkan pengalaman yang berbeda saat mencicipinya.
5: Yang jelas, rasanya unik karena biasanya kalau saya mengkonsumsi surabi itu dia punya tekstur yang tebal dan juga kenyal. Tapi kalau surabi sangu ini, dia teksturnya tipis banget dan yang paling menarik rasanya renyah. Udah gitu, kandungan gizinya lengkap, ada karbonnya, kemudian juga ada proteinnya. Ini baru satu menu, satu topping nih, saya masih punya beberapa. Ini dia, kita coba nikmati ya, yang rasa apa ini? Sambal gorengnya. Selamat makan!
4: Ide awal dari memadukan surabi dan nasi ini berasal dari resep keluarga. Kudapan ini menjadi salah satu hidangan andalan di keluarga pemilik.
6: Jadi awalnya tuh kayak resep keluarga ya kak ya. Jadi mama mertua tuh kalau misalkan ada lebaran, terus kalau misalkan ada kumpul-kumpul keluarga, emang kita suka sengaja gitu buat bikin surabi gitu. Nah, ciri khasnya tuh emang mama dari Panjalu. Kalau di sini dia belum ada gitu.
4: Keunikan rasa dan tampilan dijadikan peluang untuk memulai bisnis. Puluhan porsi surabi sangu terjual, diburu para pecinta kuliner.
7: Rasanya enak dan cukup unik ya, karena perpaduan dari si surabi yang dibakar terus sama sambal oncomnya tuh bener-bener ngeblend gitu. Dan di Cimahi Bandung Raya ini tuh baru tempat ini gitu yang ada surabi sangunya dan juga enak dan juga unik.
4: Untuk menikmati surabi ini, Anda tidak perlu merogoh kocek dalam-dalam. Satu porsi surabi sangu dibanderol mulai Rp8.000 saja. Tim Liputan CNN Indonesia, Jawa Barat.
8: Informasi kudapan surabi tadi sekaligus menutup CNN Indonesia News Hour hari ini. Saya Yudi Gawan pamit. Selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih.

0: Halo, apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia World Now bersama saya, Freddy Cahya. Serangan militer Israel menyebabkan kerusakan parah pada gudang logistik kemanusiaan di Deir al-Balah, Gaza. Dan selain informasi ini, pemirsa CNN Indonesia World Now juga punya informasi penting lain, diantaranya. Tim penyelamat Nepal menembus terowongan sempit dan menyisir sungai untuk mencari ribuan korban banjir bandang yang masih hilang. Aksi penikaman terjadi di kawasan Times Square, New York, Amerika Serikat. Seorang wanita bersenjata tajam nekat menyerang pejalan kaki sebelum akhirnya dilumpuhkan oleh petugas kepolisian. Aksi penikaman terjadi di kawasan Times Square, New York, Amerika Serikat pada Senin waktu setempat. Seorang wanita bersenjata tajam nekat menyerang pejalan kaki sebelum akhirnya dilumpuhkan oleh petugas kepolisian. Sementara di Swiss, aksi penembakan terjadi di kota Aarau. Peristiwa tersebut menyebabkan satu orang tewas dan sedikitnya lima orang lainnya luka-luka.
1: Petugas medis bergerak cepat mengevakuasi korban penikaman menuju ambulans di kawasan Times Square, New York, Amerika Serikat untuk mendapatkan perawatan. Insiden berdarah ini terjadi pada Senin waktu setempat dan membuat kepanikan para pejalan kaki di lokasi kejadian. Petugas kepolisian New York atau NYPD langsung mensterilkan area persimpangan jalan. Pihak kepolisian dan pemerintah kota menyatakan dua orang tewas dalam kejadian ini, yakni seorang korban wanita dan pelaku penikaman.
2: This afternoon, a woman carrying multiple knives stabbed two people in Times Square on 7th Avenue. NYPD officers in the area responded immediately, deploying a taser and discharging their firearms. Both of the victims, as well as the alleged perpetrator, were taken to Bellevue Hospital. I'm deeply saddened to report that one of the victims has passed away, as has the alleged perpetrator. The second victim is currently in the hospital in stable condition.
1: Sebuah insiden penembakan terjadi saat berlangsungnya rave party atau pesta musik EDM di Swiss pada Minggu waktu setempat, menyebabkan satu orang tewas dan lima lainnya terluka. Petugas kepolisian bersenjata lengkap bersiap menjaga dan melakukan patroli di sekitar kawasan stasiun kereta api di Aarau, Swiss. Langkah ini dilakukan karena perburuan terhadap pelaku masih berlangsung.
3: There's still a strong force right at the crime scene for investigation, for crime scene measures and

0: The whole place is secured. Then we have a lot of police here in the area, in the town, in the whole state.
1: Hingga kini, otoritas setempat masih menyisir lokasi kejadian dan mengumpulkan keterangan saksi untuk mengungkap pelaku serta motif penembakan yang menggemparkan pesta musik tekno tersebut.
2: Tiga puluh empat gerbong kereta terbalik dan 40 rumah rusak usai terkena badai petir yang melanda Utah pada Sabtu waktu setempat. Sementara di Nevada, kebakaran hutan yang melanda sejak 25 Agustus lalu kini semakin meluas hingga lebih dari 13.000 hektar pada Minggu akibat sambaran petir.
3: Pasca badai petir menerjang Utah pada Sabtu, otoritas setempat merilis pantauan udara yang merekam 34 gerbong kereta terbalik di sepanjang rel di wilayah Lindale. Pejabat setempat mengatakan hujan lebat, hujan es, dan angin kencang yang mencapai 60 mil per jam merusak 40 rumah, lahan pertanian, serta pepohonan. Selain itu, sejumlah ternak dilaporkan mati dan terluka hingga petani diperkirakan mengalami kerugian besar. Namun tidak ada laporan warga terluka. Operasi pembersihan dimulai pada Minggu dibantu sejumlah relawan untuk membersihkan pohon tumbang serta puing-puing kerusakan. Akibat sambaran petir, kebakaran hutan di Nevada yang terjadi sejak 25 Agustus kini meluas hingga mencapai lebih dari 13.150 hektar pada Minggu. Tim pemadam kini berhasil mengendalikan 36% kebakaran dengan mengerahkan 328 personel. Kini upaya pembakaran terkontrol dengan pengeboman air dari helikopter yang masih terus dilakukan. Sementara kebakaran di sisi timur laut dan tenggara pada Sabtu membuat zona evakuasi level 1 dan 2 di sekitar Orovada dan Paradise Valley diterapkan.
2: Banjir bandang menerjang Taman Nasional Grand Canyon. Satu orang dilaporkan tewas dan 15 orang masih hilang. Puluhan orang dievakuasi menggunakan helikopter.
3: Hujan lebat yang memicu banjir bandang menerjang Taman Nasional Grand Canyon, Arizona, Amerika Serikat pada Sabtu. Satu orang tewas dan sekitar 15 orang masih dinyatakan hilang atau belum ditemukan. Rekaman video yang diambil oleh para pendaki menunjukkan aliran air berlumpur yang deras melewati jalan setapak dan di bawah jembatan penyeberangan. Sejumlah orang yang terjebak dievakuasi menggunakan helikopter. Hingga Minggu setidaknya 62 orang telah dievakuasi dari kawasan terdampak. Banjir juga merusak infrastruktur penting termasuk pipa air yang memasok kawasan Taman Nasional. Situasi semakin ekstrim saat hujan deras dan angin menghantam area perkemahan. Dalam sebuah rekaman, tenda-tenda pengunjung tergenang dan nyaris terbawa angin.
2: Tim penyelamat Nepal menembus terowongan sempit dan menyisir sungai untuk mencari ribuan korban banjir bandang yang masih hilang. Lebih dari 900 orang tewas dan hampir 5.000 lainnya belum ditemukan setelah banjir bandang dengan muatan es, batu, dan lumpur menerjang kawasan pegunungan Himalaya.
4: Merayap di dalam terowongan yang gelap dan sempit, para penyelamat berusaha mencapai bagian terdalam proyek pembangkit listrik tenaga air Langtang di distrik Rasuwa. Mereka menembus lorong yang dipenuhi lumpur, air, dan puing. Alat berat, ledakan terkendali, dan lampu pencari juga digunakan untuk membuka bagian terowongan yang tertutup. Sebanyak 933 pekerja diperkirakan masih hilang di 11 proyek pembangkit listrik tenaga air di Rasuwa dan Nuwakot. Tim penyelamat terus berlomba dengan waktu untuk menemukan mereka. Bencana yang diduga dipicu runtuhnya gletser melepaskan aliran es, batu, lumpur, dan puing ke permukaan. Bencana yang diduga dipicu runtuhnya gletser melepaskan aliran es, batu, lumpur, dan puing ke permukiman. Desa-desa di Rasuwa tersapu dan hanya sebagian kecil bangunan yang masih berdiri.
5: Sob gare gare, tolah sama gare, jun mu pani dihe chan changa chare go, jo sobe tia sama basti ho, dor double gare, sare gare.
4: Pencarian juga dilakukan di Sungai Narayani, distrik Chitwan, hampir 200 km dari lembah terdampak. Tentara Nepal menggunakan rakit untuk menyisir sungai dan sejauh ini telah menemukan 10 jenazah. Ratusan korban yang terseret arus ditemukan tanpa identitas. Hingga Minggu, 199 jenazah telah dimakamkan di area pemakaman sementara di Chitwan. Sekitar 80 jenazah lainnya dimakamkan pada Senin.
6: All the security agencies including Nepal Army, Armed Police Force, Nepal Police and other agencies, concerned agencies are also helping in this whole process, even the citizens also. So with the minimum staffs also we are doing, we are managing it.
4: Setiap lokasi pemakaman dicatat dan diberi penanda identitas. Sampel DNA juga diambil agar jenazah dapat diidentifikasi dan diserahkan kepada keluarga di kemudian hari. Hingga Senin petang, sedikitnya 939 orang dinyatakan tewas dan 3.925 orang masih hilang atau belum dapat dihubungi.
2: Warga di Pegunungan Andes, Peru, kini terancam oleh gletser yang mencair. Para ahli mengidentifikasi 528 danau gletser di Pegunungan Andes, Peru, berisiko meluap. 58 diantaranya bahkan masuk kategori berisiko sangat tinggi.
1: Aliran air dari gletser yang mencair terus mengalir menuruni Pegunungan Andes di Peru. Air membentuk sungai dan mengisi danau-danau gletser di kawasan pegunungan. Namun di balik keindahannya, danau-danau ini menyimpan ancaman besar bagi warga yang tinggal di bawahnya. Longsoran batu, es atau avalanche yang jatuh ke danau dapat mendorong air meluap. Gelombang banjir dan material lumpur kemudian dapat meluncur ke permukiman di lembah.
7: Sí, hemos realizado una evaluación nacional de lagunas glaciares con riesgo de desborde. En esta evaluación identificamos a nivel nacional un total de 528 lagunas con riesgo de desborde en el Perú. De ellas, 58 son lagunas con muy alto riesgo de desborde. Esto es considerando las condiciones físicas del entorno en el que se emplazan, así como también la proximidad de las poblaciones al cauce por el cual podría transcurrir.
1: Ancaman itu bukan sekedar perkiraan. Pada April 2025, longsoran batu memicu luapan danau gletser di kawasan Falunaraju. Banjir dan lumpur menerjang pinggiran kota Waras, menghancurkan puluhan rumah dan menimbulkan korban jiwa. Salah satu lokasi paling rawan adalah Danau Palcacocha yang berada di atas kota Waras. Hasil pemodelan menunjukkan sekitar 27.407 orang dapat terdampak jika avalanche memicu luapan danau. Sejumlah daerah rawan kini meningkatkan kesiapsiagaan. Para siswa dilatih berlari menuju ke tempat yang lebih tinggi ketika sirene peringatan avalanche berbunyi.
8: Bueno, lo que se teme aquí es que haya un alud, ¿no? Que se pueda desbordar la laguna 513. Entonces, el peligro que está la institución educativa igual que la comunidad de Pariacaca.
1: Latihan evakuasi, pemantauan gletser, dan pengurangan volume air danau dinilai penting untuk mencegah bencana serupa kembali menelan korban.
2: Militer Israel menyerang gudang logistik kemanusiaan di Deir al-Balah, Gaza. Informasinya sesaat lagi di CNN Indonesia World Now.

0: Lampung. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
0: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia.
6: Sebuah kendaraan sipil hancur dan terbakar terkena serangan di wilayah Tel Al-Hawa, kota Gaza pada Senin waktu setempat. Insiden ini menyebabkan 3 warga Palestina tewas di lokasi kejadian. Kobaran api menghanguskan mobil milik warga di Tel Al-Hawa, kota Gaza. Petugas paramedis dan warga lokal berlarian menuju lokasi kejadian untuk membantu memadamkan api serta menyelamatkan korban. Akibat insiden ini, 3 korban dinyatakan meninggal dunia. Petugas pemadam langsung memadamkan kobaran api sebelum melakukan evakuasi terhadap jasad korban dari dalam kerangka mobil.
7: وجود استهداف لجيف في حيث الهواء جنوب مدينة غزة طبعا على الفور توجهنا إلى هذا المكان الحدث الأول كان عبارة عن وجود أشلاء داخل هذه المركبة عملنا على إطفاء الحريق مركبات الإسعاف قامت بانتشال الأشلاء من داخل هذه المركبة قبل عدة ساعات أيضا حدث استهداف في منطقة السرايا ما زالت الخروقات الإسرائيلية مستمرة ما زال القصف على قطاع غزة مستمر لحد هذه اللحظة طواقم الدفاع المدني رغم كل الإمكانيات التي لدينا إلا أننا نعمل جاهدين على تلبية نداء جميع
6: Sementara itu, rangkaian ledakan dahsyat kembali mengguncang wilayah Lebanon Selatan pada Senin waktu setempat. Jet tempur militer Israel dikabarkan meluncurkan sejumlah serangan udara berskala besar yang menghantam sejumlah titik di Nabatieh hingga memicu kepanikan warga. Hingga kini belum ada laporan terkait jumlah korban dan kerusakan akibat serangan ini. Serangan militer Israel menyebabkan kerusakan parah pada gudang logistik kemanusiaan di Deir al-Balah, Gaza. Insiden ini menyebabkan penyaluran bantuan gizi bagi ribuan ibu dan anak kini terancam lumpuh total.
8: Gudang logistik utama milik organisasi kemanusiaan Art El Insan di Deir al-Balah Gaza hancur dan menyisakan puing-puing bangunan pasca terkena serangan udara Israel. Ribuan paket bantuan kesehatan dan suplemen nutrisi khusus yang dipersiapkan untuk ibu hamil, ibu menyusui, serta balita hancur berhamburan tertimpa runtuhan beton. Bantuan suplemen ini sebelumnya disalurkan lewat program PBB untuk menangani krisis gizi buruk di Gaza. Hancurnya stok bantuan ini membuat ratusan ibu dan balita kini terancam tidak lagi mendapatkan suplemen penyambung hidup.
9: هذا الضرر أدى إلى تقليل الكميات التخزينية الموجودة في مخازننا بنسبة 35%. فهذا سيؤثر أيضا على صحة الأمهات والأطفال وهم فئات هشة موجودة في قطاع غزة خاصة بعد ما حصل خلال الثلاث سنوات الماضية.
8: Survei terbaru UNICEF menunjukkan tingkat kekurangan gizi kronis dan anemia berat meningkat di Gaza karena krisis kebutuhan pangan. Sementara itu, serangan militer Israel terus terjadi meski kesepakatan gencatan senjata telah ditandatangani sejak Oktober 2025 lalu.
5: Hubungan perdagangan Amerika Serikat dan Kanada kini berada di titik terendah akibat perang tarif. Konflik ekonomi ini mengancam pasar, memicu lonjakan biaya hidup, serta mengganggu rantai pasok otomotif kedua negara.
10: Relations between the US and Canada are growing frostier by the day.
11: We're going to be changing the name of Lake Ontario.
10: And for now, critical trade talks seem to be on ice.
12: I would say we don't have open channels right now.
10: Canada this week unveiled retaliatory tariffs set to take effect September 8th. The duties range from 15% to 50% and target over 700 goods imported from the U.S.
13: He is hurting both of our countries.
10: Among the U.S. exports hit with new tariffs, steel, aluminum, household appliances, construction materials, and more. While Canadian importers and consumers will bear that tax burden, the effects could still be felt in the American economy through decreased demand.
14: That could cost us factory jobs, and it could also potentially affect the stock prices of companies that export things to Canada.
10: Under the new U.S. tariffs, American consumers will likely notice an uptick in prices on goods imported from Canada, like steel, lumber, milk, honey, alcohol, coats, and hockey sticks.
14: This trade war, and particular new U.S. tariffs that make things more expensive for Americans, that could really worsen the problem of rising cost of living.
10: Economists say consumers may make different choices at checkout, but some items can't be substituted. A tit-for-tat tariff fight over cars and auto parts, for example, could raise vehicle prices and threaten jobs on both sides of the U.S.-Canada border.
14: There's definitely a lot that we could lose when it comes to the car trade with Canada from here.
10: In Washington, I'm Maddie Gannon.
5: Selanjutnya, parade warna-warni pertunjukan tradisional dan efek visual spektakuler membuka World Nomad Games ke-6 di Bishkek, Kyrgyzstan. Sekitar 3.000 atlet dari lebih 100 negara diperkirakan mengikuti ajang olahraga dan budaya masyarakat nomad ini.
15: Satu persatu, kontingen memasuki panggung pembukaan World Nomad Games ke-6 di Bishkek Arena, Kyrgyzstan. Peserta dari Argentina, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Belgia, dan Bolivia berjalan mengelilingi arena. Para atlet dari Brazil, China, Kolombia, Ethiopia, dan Georgia juga disambut meriah para penonton. Parade semakin memukau dengan hadirnya hologram hewan yang nampak hidup dan bergerak mengiringi para peserta. Perpaduan teknologi modern dan tradisi nomad menciptakan pemandangan spektakuler di tengah arena. Suasana kemudian berganti menjadi panggung budaya. Para penari dan penyanyi menampilkan tradisi masyarakat Asia Tengah diiringi musik dari berbagai alat musik tradisional. Aksi para penunggang kuda yang berlari kencang di dalam arena turut menegaskan kuatnya hubungan masyarakat nomad dengan kuda dan kehidupan di padang stepa. Pembukaan ajang ini juga dihadiri sejumlah pemimpin dunia. Presiden Rusia Vladimir Putin, Perdana Menteri India Narendra Modi, dan Presiden Belarus Alexander Lukashenko tampak melambaikan tangan kepada para peserta. Hadir pula para pemimpin Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan, Mongolia, Iran, Tajikistan, Turki, Uzbekistan, Pakistan, dan Vietnam. Mereka mendampingi Presiden Kirgistan Sadir Japarov menyaksikan defil dan pertunjukan pembukaan. World Nomad Games digelar mulai 31 Agustus hingga 6 September. Program utama olahraga dan budaya berlangsung di kawasan Izikul. Para atlet akan bertanding dalam berbagai olahraga tradisional seperti kokboru, gulat, panahan, dan berburu dengan burung pemangsa. Rangkaian ajang ini akan ditutup di tepi Danau Izikul pada 6 September mendatang.
5: Ya, 10 tahun setelah video Baby Shark mendunia, si bocah Baby Shark kembali ke panggung dunia dan memulai karir barunya sebagai penyanyi K-pop. Selengkapnya sesaat lagi di CNN Indonesia World Now.

0: CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat difonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
3: Masih ingatkah Anda dengan bocah laki-laki dalam video Baby Shark Dance? Ya, 10 tahun setelah video tersebut mendunia, Park Geun-rung kini kembali ke panggung dan memulai karir barunya sebagai penyanyi K-pop.
4: Video dan lagu ini pernah menjadi bagian dari masa kecil jutaan anak di seluruh dunia. Namun tidak terasa, bocah laki-laki yang menari di samping Baby Shark ini kini sudah beranjak remaja. Namanya Park Geun-rung. Saat membintangi video Baby Shark Dance pada 2016, usianya baru 7 tahun. Kini di usia 17 tahun, Park kembali ke panggung sebagai penyanyi K-pop dengan nama Baby Shark Boy.
5: 어릴 때 Baby Shark Dance를 촬영했을 때는 신나게 춤추고 놀았는데 시간이 흐르면서 그 영상이 전 세계적으로 정말 많은 사랑을 받는 모습을 이제 보게 되면서 자연스럽게 음악과 퍼포먼스에 좀 관심을 갖게 됐어요.
4: Video Baby Shark Dance telah ditonton sekitar 17,2 miliar kali dan menjadi video paling banyak ditonton dalam sejarah YouTube. 10 tahun kemudian, Park memulai debut solonya melalui single digital berjudul Wave yang juga menampilkan Johoni dari grup K-pop Monsta X. Lagu ini dibuka dengan melodi Baby Shark yang familiar sebelum berubah menjadi musik elektropop dan Park juga ikut menulis liriknya. Kamera
5: 앞에 선착 아기상어는 제 어린 시절의 특별한 기억이면서 지금의 저로 이어지는 중요한 시작점이라고 생각을 해요. 특히 저에게는 어린 시절의 즐거운 추억이었던 베이비 샤크가 전 세계 많은 분들의 어린 시절에도 함께했고 또 함께 하고 있다는 점이 굉장히 특별하게 느껴져요.
4: Bagi Park, Baby Shark bukan sekedar kenangan masa kecil, melainkan titik awal perjalanannya di dunia hiburan. Kini ia ingin dikenal bukan hanya sebagai bocah dalam video viral, tetapi juga sebagai penyanyi K-pop.
3: Pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan CNN Indonesia World Now edisi hari ini. Saya Freddy Cahya pamit, selamat siang dan sampai jumpa.

0: Jakarta dengan segala kepadatan mobilitasnya yang sangat tinggi itu ibaratkan udah bawaan lahir, alias nggak bisa dipisahin lagi, mendarah daging lah pokoknya. Lihat tuh di kiri jalanan ramai banget kan kendaraan. Selain kepadatan ataupun ramainya kendaraan yang ada, cara berkendara ataupun habit para pengendara di jalan raya ketika melintas itu juga jadi faktor penunjang kenapa Jakarta terkesan semrawut lalu lintasnya, mulai dari lawan arah, terus juga manuver-manuver berbahaya, belum lagi kesadaran berlalu lintas masyarakat yang dinilai masih sangat kurang. Kadang nggak pakai helm, nggak pakai jaket, nggak pakai sarung tangan, mereka bebas bawa kendaraan khususnya motor. Nah, angka ini juga menyumbang fatalitas kecelakaan yang cukup tinggi. Eits, ini nggak sembarangan, karena ada datanya loh. Nggak percaya, bentar nih, diambilin.
1: Data dari TomTom Traffic Index 2025 menunjukkan tingkat kemacetan rata-rata di Jakarta itu mencapai 59,8%. Pada jam sibuk sore, tingkat kemacetannya mencapai 120,5% dengan kecepatan rata-rata cuma sekitar 15,5 km per jam aja. Dan data Korlantas Polri juga mencatat, sepanjang 2025 terdapat 158.508 kecelakaan lalu lintas dengan 24.296 korban meninggal dunia. Dan mayoritas adalah pengendara sepeda motor. Nah, ketika motor listrik mulai hadir dan sekarang semakin banyak digunakan, apakah prinsip safety ridingnya berbeda dengan motor konvensional? Instruktur keselamatan berkendara sekaligus founder dari Jakarta Defensive Driving Consulting, GDDC, Jusri Pulubuhu, menyatakan, pada prinsipnya, berkendara roda 2 apakah itu kendaraan konvensional ataukah elektrifikasi, semuanya tetap punya tata cara yang sama, meski ada sejumlah adaptasi yang perlu dilakukan.
2: Yes, safety ridingnya sama ya, cuman karakter resikonya beda. Kita tahu bahwasannya motor listrik itu akselerasi dia sangat spontan yang bisa menjambak seseorang dan bisa mengalahi motor-motor bensin atau konvensional. Baterainya yang di bawah sedemikian besar itu juga akan mempengaruhi faktor balancing atau aspek balancing di dalam pengendalian motor.
1: Motor listrik memang diciptakan sebagai bentuk inovasi dari mobilitas kendaraan yang lebih ramah lingkungan dan efisien. Karena biaya listrik yang murah. Tapi, bercermin dari yang disampaikan oleh instruktur keselamatan berkendara, memang tetap perlu ada hal-hal yang diperhatikan untuk dilakukan.
0: Nah, mungkin kalau dijelasin gitu doang, agak susah buat dibayangin gimana caranya bawa motor listrik buat seorang pemula ataupun yang belum pernah bawa motor listrik sama sekali. So, kalau gitu sekarang kita langsung aja praktekin gimana sih tata cara dan hal apa aja yang harus disiapin sebelum kita naik motor listrik satu ini.
1: Nah, sebelum berkendara, kondisi motor perlu diperiksa. Mulai dari ban, rem, lampu, daya baterai, sampai panel dan fitur kendaraan juga harus dicek. Pastiin juga kondisi pengendara fit dan konsentrasinya terjaga. Yang paling penting lagi, jangan lupa pakai helm, jaket, sarung tangan, celana panjang, dan sepatu tertutup.
0: Tapi sebelum jalan ada yang harus diperhatiin. Namanya motor listrik itu akselerasinya agak sedikit beda sama motor konvensional. Walaupun sama-sama digas kayak gini, tapi karena motor ini nggak ada suaranya, nggak ada suara deru mesin kayak motor konvensional, jadi kita kadang nggak tahu motor ini udah nyala atau masih mati. Tapi tenang, biar kita nggak kaget begitu melintir putaran gas, motor ini udah punya fitur safety. Jadi kalau kita baru nyalain motor atau nurunin standar samping sebelah kiri, ada indikator P yang nyala yang bikin pedal ataupun tuas akselerasinya kita putar sementok apapun nggak bakal jalan gitu. Jadi ada tombol di sebelah kanan di tempat starter motor konvensional yang bisa kita pencet. Dari situ kita bisa langsung jalan pelan-pelan. Oke, kalau gitu kita jalan-jalan ya. Let's go!
1: Dan saat mulai berkendara, posisi tubuh juga menjadi bagian penting. Badan tetap rileks, tangannya nggak terlalu kaku megang stang, kaki berada pada posisi yang benar, dan pandangan diarahkan jauh ke depan. Visibilitas, positioning, dan kemampuan ngebaca pergerakan pengguna jalan lain juga semakin penting. Di tengah lalu lintas yang padat, jaga jarak dengan kendaraan di depan. Perhatikan blind spot dan pastikan ada ruang buat bermanuver saat bereaksi dari situasi lalu lintas yang ada. Jusri Pulubuhu juga menambahkan bahwa dengan karakter motor listrik yang sini,

0: nyap dan tenaganya instan, perlu ada kesadaran dari pengendara buat bisa memposisikan diri di posisi yang aman. Dan sebisa mungkin buat kasih awareness sama para pengendara lainnya soal keberadaan pengendara motor listrik di jalanan yang sama.
1: Perlu jadi fokus bagi para produsen agar para pengguna kendaraan ini aman, maka perlu membuat satu sistem alert sehingga orang itu akan tahu, orang-orang di sekitarnya khususnya pejalan kaki atau kendaraan-kendaraan besar itu tahu bahwasanya ada motor listrik di sekitarnya.
0: Di luar aspek keselamatan, motor listrik seperti yang sedang kita gunakan saat ini juga mulai menjadi pilihan mobilitas yang menawarkan efisiensi dan potensi total cost of ownership yang menarik. VinFast e-motorcycle ini juga menempatkan motor listrik roda 2 sebagai langkah berikutnya dalam misinya untuk membuat mobilitas listrik lebih mudah diakses dan digunakan. Hal ini juga didukung dengan kebijakan dari VinFast e-motorcycle soal kepemilikan, garansi, serta program charging dan battery swapping yang ditempatkan di sekitar 2.000 titik area Jabodetabek. Nah, pada intinya, naik motor listrik ataupun motor konvensional hampir nggak ada bedanya. Yang jelas-jelas ada bedanya adalah kita turut mengurangi polusi udara, mengurangi polusi suara, dan juga efisiensi tingkat tinggi karena hemat banget biaya energinya. Memang di awal tuh ada adaptasi yang perlu dilakukan, tapi kalau udah terbiasa, mobilitas kita bakalan kayak sehari-hari naik motor konvensional lah. Dan motor listrik VinFast yang lagi kita pakai ini juga udah dilengkapi sejumlah fitur seperti fitur keselamatan dan juga keamanan. Supaya saat mobilitas kita sehari-hari, kita udah bisa ngerasa aman, nyaman, dan bisa selamat sampai ke tujuan. Albi Pratama, Bara Maestro, Jakarta. Kita lanjut perjalanannya lagi.

Halo, selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya, Dea Kartika. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja, kita mulai CNN Indonesia New Day edisi Selasa 1 September 2026 dari berita pilihan berikut ini. Dampak kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat ternyata tidak hanya merugikan manusia. Seekor orangutan jantan ditemukan tidak sadarkan diri, diduga akibat terpapar asap karhutla saat menyelamatkan diri. Kejaksaan Agung menerima penyerahan uang lebih dari 401 miliar rupiah yang merupakan uang kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi tata kelola nikel. Mencari hiburan di Jakarta hanya dengan uang Rp15.000 saja. Warga sudah bisa menonton film hingga bermain game.

0: baru saja diresmikan, jembatan gantung di Pangandaran, Jawa Barat, tiba-tiba ambruk, tepat saat Bupati bersama sejumlah pejabat tengah melintas di atasnya. Sementara di Jombang, Jawa Timur, seorang pria parubaya meninggal usai tertimpa bangunan apotek yang mendadak ambruk di tengah acara Karnaval Soundhorek.
1: Jembatan gantung Pongpet di Desa Marke Cinta, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, tiba-tiba anjlok saat dilintasi 50 orang rombongan Forkopimda, termasuk Bupati Pangandaran Citra Pitriyami, usai prosesi peresmian Minggu sore. Beruntung sang Bupati berhasil selamat. Meski tidak ada korban jiwa, sejumlah orang termasuk Kepala Dinas PU dilaporkan terluka. Insiden diduga terjadi karena jembatan tidak kuat menahan beban. Salah satu angkur atau konstruksi pengikat dilaporkan patah hingga menyebabkan jembatan anjlok seketika.
2: Ya Allah.
1: Selamat timbang seorang warga Dusun Pondok Jeruk, Kecamatan Jombang, Jawa Timur, tewas usai tertimpa kanopi bangunan apotek yang mendadak ambruk di tengah keramaian acara Parade Soundhorek Sabtu pagi. Saat kejadian, korban tengah menunggu istrinya membeli obat. Mengutip Detikkom, Kapolsek Jombang Ibtu Imam Kusuma menduga penyebab robohnya kanopi kemungkinan dari kabel tersangkut oleh truk yang melaksanakan kegiatan karnaval. Namun polisi belum bisa menyimpulkan apakah getaran soundhorek atau tertariknya kabel menjadi penyebab utama ambruknya kanopi tersebut. Lokasi kejadian sudah dipasangi garis polisi, sementara jasad korban langsung dievakuasi oleh petugas gabungan dibantu warga setempat. Dua kakak beradik di Desa Dukuh Turi, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah meninggal dunia setelah rumah mereka tertimpa reruntuhan bangunan tua, Hokuan, yang ambruk pada Minggu pagi. Selain dua anak kakak beradik ini, seorang lansia juga ditemukan meninggal dunia. Tak hanya satu rumah, material bangunan tua yang ambruk itu total menimpa tiga rumah warga yang berada di sekitaran gedung. Saat bangunan ambruk, kebanyakan warga masih dalam kondisi tidur, termasuk ketiga korban yang meninggal dunia. BPBD Kabupaten Brebes Posko Bumi Ayu bahkan harus menggunakan satu unit alat berat untuk proses evakuasi dan pembersihan puing-puing reruntuhan. Bangunan tua Hoguan yang ambruk merupakan bekas pabrik tepung tapioka pada zaman kolonial Belanda yang dibangun pada tahun 1920. Karena sudah tidak terpakai, warga sekitar memanfaatkan bangunan itu sebagai tempat olahraga bulu tangkis. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Detik-detik kecelakaan di sejumlah lokasi terekam kamera pengawas. Kecelakaan di Blitar dan Jakarta merenggut nyawa. Sementara korban kecelakaan motor di Pasuruan masih menjalani perawatan.
3: Inilah rekaman CCTV saat kecelakaan dua sepeda motor terjadi di Jalan KHM Mancur, Kelurahan Sekar Gadung, Kecamatan Bogol Kidul, Kota Pasuruan, Jawa Timur, Senin siang. Benturan keras membuat kedua pengendara terjatuh. Satu pengendara sempat tak sadarkan diri di jalan dan motornya jatuh ke sungai, sementara satu korban lainnya terjun ke sungai bersama motornya. Warga langsung memberikan pertolongan dan mengevakuasi kedua korban ke rumah sakit. Sementara, dua motor yang masuk ke sungai dievakuasi petugas BPBD Kota Pasuruan dibantu warga. Kedua korban kini masih menjalani perawatan, sementara penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan. Inilah detik-detik kecelakaan yang melibatkan pengendara motor di bawah umur berboncengan, bertabrakan dengan pemotor lainnya di Simpang 4 Desa Ringin Rejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Minggu siang. Pemotor pelajar SD yang berboncengan terpental hingga menghantam bagian tepi jalan dan terluka parah. Korban MYS, pelajar SD berusia 10 tahun, meninggal di lokasi kejadian, sementara rekannya mengalami luka. Pemotor lainnya juga terluka akibat kejadian ini. Diduga penyebab kecelakaan adalah pemotor di bawah umur kurang konsentrasi dan hati-hati saat melintas di Simpang 4 dan tidak mengenakan helm. Kasus ini ditangani unit Gakum Polres Blitar, sementara korban telah dimakamkan oleh pihak keluarga. Seorang pengendara motor yang melaju dari arah Antasari menuju Blok M tewas di lokasi kejadian usai ditabrak sebuah truk box di Jalan Prapancaraya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin siang. Truk diduga melakukan putar balik di lokasi yang tidak diperuntukkan untuk manuver tersebut. Pemotor yang diduga kaget, kemudian bertabrakan dengan truk box. Selanjutnya, kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan bersama sopir truk dibawa ke unit Laka Polres Metro Jakarta Selatan untuk proses penyelidikan. Sementara jenazah korban dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Fatmawati Jakarta Selatan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Diduga tertidur saat bertugas hingga menyebabkan palang perlintasan tidak tertutup saat ada kereta yang melintas. Seorang petugas penjaga palang pintu kereta api di wilayah Setono, Pekalongan, digeruduk warga. Informasi ini akan kami rangkum dengan peristiwa lainnya dalam Kilas Peristiwa.
3: Warga menggeruduk pos penjaga palang pintu kereta api di wilayah Setono, Pekalongan usai mendapati pintu kereta yang tidak tertutup pada Minggu. Dari video yang viral, warga mendapati seorang petugas yang diduga tertidur di pos jaga hingga memicu kemarahan warga. Kepala Dishub Kota Pekalongan, M. Restu Hidayat, menyesalkan kejadian itu.

0: diuntungkan tim lawan. Situasi sempat memanas hingga nyaris terjadi baku hantam. Beruntung, petugas keamanan TNI dan Polri sigap melerai kedua pihak sehingga keributan dapat dikendalikan. Turnamen Liga Tarkam yang merupakan final Piala Kepala Desa sekaligus penutup rangkaian HUT Kemerdekaan RI akhirnya tetap dapat diselesaikan. Seorang warga terjatuh ke dalam sumur sedalam 25 meter di Desa Sorogaten, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Senin pagi. Awalnya korban terjatuh saat memeriksa air sumur yang mengering di musim kemarau. Korban yang turun ke sumur tanpa peralatan itu terpleset saat di tengah-tengah sumur. Beruntung teriakan korban terdengar oleh orang tuanya. Korban berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Selanjutnya, korban dibawa ke rumah sakit PKU Muhammadiyah Jatinom untuk mendapatkan perawatan medis. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Polisi masih memburu dua terduga pelaku pembakaran ribuan ban bekas milik salah satu perusahaan di Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara. Di lokasi lain, sebuah rumah mewah di Kota Padang, Sumatera Barat hangus terbakar pada Senin malam. Warga yang panik bahu-membahu mengevakuasi satu unit mobil dari lokasi kejadian.
2: Warga yang panik bahu-membahu mengevakuasi satu unit mobil dari area rumah yang terbakar di kawasan Tanah Sirah Piyai, Kota Padang, Sumatera Barat pada Senin malam. Meski mobil berhasil diselamatkan, dua unit sepeda motor serta seluruh isi rumah ludes terbakar. Saksi menyebut dirinya sempat mendengar suara ledakan dari dalam rumah sebelum kobaran api cepat membesar. 8 unit mobil pemadam kebakaran dan 10 personil damkar Kota Padang diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Polisi masih menyelidiki pemicu kebakaran ini. Area penampungan ban bekas milik salah satu perusahaan di Desa Waibulan, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara Senin pagi ludes terbakar. Kobaran diduga terjadi akibat ulah dua orang yang tidak terima ketika ditegur saat mengambil ban bekas di area ini.
3: Saat ini api masih menjalar, sebagian ban yang belum terbakar. Kemudian di depan ada upaya pemindahan ban bekas yang belum terbakar oleh pihak PT IWI. Kemudian saat ini juga di bagian timur terjadi ada upaya untuk pemadaman, namun api kemudian ban juga sangat banyak sehingga tidak bisa, agak sulit untuk dipadamkan.
2: Petugas pemadam kebakaran bersama warga berupaya memadamkan api serta mencegah kobaran merambat ke area sekitar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Hingga saat ini, polisi masih mengejar dua terduga pelaku pembakaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Karhutlah kian mengganas, lahan gambut di Jalan Trans Kalimantan terbakar hebat hingga sulit untuk dipadamkan. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
0: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Kebakaran lahan hutan pinus terjadi di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat dan menyebabkan seorang nenek terjebak kepungan asap kebakaran. Sementara tim dari BPBD Kayong Utara, Kalimantan Barat melakukan pencarian 3 orang warga yang hilang kontak saat bertugas melakukan monitoring dari Lembaga Pengelola Hutan Desa atau LPHD.
1: Air mu. Itu.
2: Kasih minum. Aman, kasih minum dulu tuh. Tenangkan dulu.
1: Pelan-pelan.
3: Video amatir merekam momen seorang personel Basarnas keluar dari kepulan asap tebal sambil menggendong seorang nenek. Nenek berusia 80 tahun itu sebelumnya terjebak kepungan asap akibat kebakaran lahan dan hutan pinus di dekat rumahnya. Aksi heroik personel Basarnas itu terjadi di Desa Bubun Batu, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat pada Minggu 30 Agustus.
1: Hati-hati. Pelan-pelan.
3: Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Mamasa, Alfredo Toding, menyebut kebakaran berdampak pada lahan perkebunan masyarakat, khususnya kawasan hutan pinus. Proses pemadaman api pun terpaksa dilakukan dengan alat seadanya, lantaran lokasi kebakaran tak terjangkau mobil pemadam.
4: Saudara Farid tadi melakukan aksi heroik di tengah kepungan asap, berhasil menggendong nenek itu sampai ke tempat yang lebih aman.
3: Hingga kini belum diketahui pasti sumber api penyebab kebakaran. Petugas terus bersiaga untuk memastikan titik api telah padam dan kebakaran tidak meluas.
2: Kasih minum. Bapak yang jatuh, mampu pasti.
3: Sejumlah warga bersama tim dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kayong Utara melakukan pencarian 3 orang yang hilang kontak. Ketiga warga itu sedang bertugas melakukan monitoring dari Lembaga Pengelola Hutan Desa atau LPHD.
2: Aman, masih mampu.
3: Pencarian sekitar pukul 2 dini hari waktu setempat mendapat respons teriakan minta tolong. Ketiganya akhirnya ditemukan dalam kondisi selamat namun lemas dan masih berlindung di balik sebatang kayu dengan sekujur tubuhnya kotor.
2: Posisi tenangkan.
5: Kami lihat kondisi korban itu sudah lemas karena banyak menghirup asap. Jadi kami bawa bekal, air minum dengan snack, kami kasih makan dulu.
3: Proses evakuasi pun berlangsung cukup sulit di tengah kepungan asap pekat dan gelapnya malam. Ditambah kondisi salah satu korban yang tak mampu lagi berjalan membuat pergerakan tim menjadi lambat karena harus bergantian menggendong korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Satu individu orangutan dewasa berjenis kelamin jantan ditemukan tertelungkup lemas, diduga akibat terpapar asap kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Sementara itu, ular piton sepanjang 5 meter bersama 15 telurnya dievakuasi oleh tim damkar karena berada di dekat permukiman warga di Surabaya Barat.
6: Orangutan jantan tertelungkup ditemukan tidak sadarkan diri di sebuah selokan atau parit kering oleh sejumlah warga di Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Warga yang yakin satwa dilindungi ini masih hidup memberitahu ke pihak desa hingga akhirnya tim BKSDA Wilayah 1 Ketapang dan tim dokter hewan dari YARI tiba di lokasi. Hasil pemeriksaan tim BKSDA, orangutan diduga kabur dari habitatnya karena ancaman kebakaran hutan dan lahan karena terpapar asap akibat karhutla.
7: Kondisi orangutannya saat diperiksa itu kondisi sangat lemas, mulut penuh dengan tanah dikarenakan sepertinya dia mengais-ngais untuk mencari air di parit tersebut. Lalu tidak ada luka bakar, cuma memang ada masalah pernapasan karena saya duga itu kemungkinan adalah permasalahan ISPA dikarenakan di area sekitar memang asap kebakaran itu sangat tebal sekali.
6: Usai penanganan, orang utan dirawat di pusat rehabilitasi.

0: apa sebelum akhirnya dilepas liarkan kembali. Sementara itu, ular piton raksasa sepanjang 5 meter bersembunyi di balik tumpukan sampah dekat permukiman di Surabaya Barat.
1: Langsung cepetan!
0: Tidak hanya menemukan ular, petugas damkar juga mendapati 15 telur ular di lokasi yang sama. Evakuasi sempat menemui kesulitan karena ular bersembunyi di balik tumpukan sampah. Temuan ini menunjukkan lahan terbuka yang dipenuhi sampah diduga menjadi lokasi ular bersembunyi dan berkembang biak.
2: Karena posisinya di dalam ini ya, dalam bawah sampah-sampah itu, kami harus mencari dulu dan cukup besar ularnya, panjangnya 5 meter.
0: Pemadam Kebakaran Kota Surabaya mengimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan di sekitar tempat tinggal. Tumpukan sampah dan kondisi lingkungan yang tidak terawat dapat menjadi tempat persembunyian ular. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Karhutla di Kalimantan Tengah kian memprihatinkan. Warga sempat merekam kobaran api yang mengepung jembatan layang terpanjang di Indonesia di Desa Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau. Sementara itu, belum maksimalnya penanganan karhutla membuat warga Palangkaraya harus beraktivitas di tengah kepungan asap pekat dari hari ke hari.
4: Nusa menyala.
0: Kobaran api membakar lahan gambut di kawasan jalan nasional sekitar jembatan layang Desa Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau, terekam kamera warga. Warna merah membara kian mengganas malam hari, membuat pengendara yang melintas harus ekstra waspada. Petugas gabungan tidak bisa menjangkau titik api sehingga tim Satgas Darat hanya melakukan pemadaman di pinggir jalan agar si jago merah tidak menjalar ke badan jalan Trans Kalimantan Poros Selatan.
5: Posisi api sebelumnya memang sudah menyala karena memang terkendala malam hari, makanya proses pemadaman yang dilakukan dari pagi sampai sore itu terkendala oleh tenaga pasukan darat.
0: Untuk memperkuat pemadaman, pemerintah provinsi menambah lebih dari 2.000 ASN bersama anggota TNI dan Polri.
6: Hari ini bukan sekedar apel, tetapi menunjukkan komitmen bersama bahwa ASN Provinsi Tengah tidak tinggal diam saat masyarakat membutuhkan, khususnya menghadapi karhutla.
0: Penambahan personel dan helikopter waterbombing diharapkan dapat membuat penanganan kebakaran hutan dan lahan lebih maksimal. Sementara itu, asap tebal dari kebakaran hutan dan lahan kini sudah memasuki pusat kota Palangkaraya. Kawasan Titik Nol dan Taman Bundaran Besar Telawang yang biasa ramai kini sepi dari aktivitas warga. Banyak warga terpaksa menggunakan masker karena takut terpapar asap yang sudah berlangsung selama 2 pekan dan semakin tebal dalam 2 hari terakhir. Kondisi ini membuat kualitas udara kategori berbahaya. Data BMKG Palangkaraya menunjukkan nilai PM2,5 sudah mencapai lebih dari 500 mikrogram per meter kubik, sangat berbahaya bagi kesehatan manusia dan hewan. Warga berharap kebakaran parah di tahun 2015 tidak terulang.
7: Karena ya, kondisi di Kalimantan jadinya cuacanya sangat tidak baik. Dampaknya juga nanti banyak karena cuaca seperti ini.
0: Luas lahan yang terbakar di Kalimantan Tengah mencapai 6.358 hektar, dengan total hotspot mencapai 49.551 titik yang tersebar di 14 kabupaten kota. Samsudin Nur, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
3: Polda Kalimantan Selatan menguji formula baru untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gambut Banjarbaru. Bukan menggunakan air biasa, namun petugas menyemprotkan cairan campuran bubuk tepung dan air untuk menekan laju api serta mencegah munculnya kembali titik api.
8: Sejumlah tim kepolisian Polda Kalimantan Selatan diterjunkan ke sejumlah titik api di kawasan rawan kebakaran hutan lahan atau karhutla di Banjarbaru. Salah satunya di kawasan Pengayuan, Liang Anggang, Kota Banjarbaru. Guna memadamkan kebakaran hutan dan lahan, petugas menguji formula baru dengan menyemprotkan cairan berbahan bubuk tepung yang telah dicampur dengan air ke titik api. Formula ini diuji untuk meningkatkan efektivitas pemadaman, terutama di lahan gambut yang api dan baranya dapat bertahan di bawah permukaan tanah. Formula tersebut berbasis pati singkong yang dicampur dengan bahan lain dan zat pembasah.
1: Mudah-mudahan ini efektif bisa untuk menekan dan meredakan kebakaran yang ada di Kalimantan Selatan. Hari ini kita coba. Dan hari ini juga tadi saya diundang dari Gapki, itu beliau menunjukkan ada semacam cairan seperti sabun yang menurut beliau dari Gapki ini bisa untuk pemadaman khususnya di lahan gambut.
8: Selain penyemprotan, petugas juga menguji metode suntik gambut. Air yang telah dicampur agen pembasah dimasukkan ke dalam lapisan gambut hingga kedalaman sekitar 2 meter. Langkah ini dilakukan untuk menekan suhu dan memadamkan bara yang masih tersimpan di dalam tanah. Kebakaran di lahan gambut memiliki karakter berbeda, karena bara dapat bertahan di bawah permukaan. Karena itu, upaya pemadaman kini tak hanya menyasar api yang terlihat, tetapi juga memburu panas dan bara di dalam lapisan gambut. Muhammad Risanta, Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
3: Kejaksaan Agung menerima penyerahan uang lebih dari 401 miliar rupiah yang merupakan uang kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi tata kelola nikel. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini, ayo kita keliling GIES 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahlul Ulum Tambak Bras, Jombang, Jawa Timur menetapkan Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU periode 2026-2031. Gus Kikin dipilih secara mufakat oleh 9 anggota Ahlul Hali Wal Aqi atau AHWA setelah meraih suara terbanyak dalam penyaringan calon Ketua Umum PBNU.
1: Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur menetapkan Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU periode 2026-2031. Gus Kikin dipilih secara mufakat oleh 9 anggota Ahlul Hali Wal Aqdi atau AHWA setelah meraih suara terbanyak dalam penyaringan calon Ketua Umum PBNU. Dalam proses sebelumnya, para muktamirin melakukan pemungutan suara untuk menyaring 5 calon Ketua Umum PBNU dengan perolehan suara terbanyak. Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin meraih posisi teratas dengan 472 suara. Gus Kikin menegaskan bahwa NU merupakan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, bukan organisasi untuk berpolitik. Menurut dia, NU memiliki pijakan keagamaan dan organisasi sebagai kompas dalam menjalankan roda organisasi.
2: Itu dua hal yang berbeda. NU itu bukan untuk berpolitik. NU itu adalah jadi ini satu organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, dan bukan untuk berpolitik. Jadi kalau ada gesekan, ya mungkin gesekan, tapi kalau jalannya berbeda.
3: Kalau dibuat dengan pemerintahan seperti apa?
2: Itu kewajiban. Umat Islam itu wajib untuk pemerintah.
3: Beriringan.
1: Selain menetapkan Ketua Umum, Muktamar ke-35 NU juga menetapkan Kiai Haji Miftahul Ahyar sebagai Rais Am PBNU. Dengan hasil ini, Muktamar ke-35 NU telah menetapkan pimpinan PBNU untuk periode 2026-2031. Pemilihan Ketua Umum ini menjadi salah satu agenda penting Muktamar, setelah sebelumnya peserta menetapkan mekanisme pemilihan dengan sistem AHWA. Penutupan Muktamar ke-35 NU akan digelar pada hari Senin 31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras. Presiden Prabowo Subianto hadir langsung dalam acara penutupan. Prabowo memuji pelaksanaan Muktamar ke-35 NU berjalan guyup dan rukun. Ia pun mendorong kontribusi nyata NU untuk bangsa Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung menerima penyerahan uang lebih dari 401 miliar rupiah pada Senin siang. Uang tersebut merupakan kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi tata kelola nikel yang melibatkan PT CNI di Sulawesi Tenggara. Tumpukan uang senilai lebih dari 401 miliar rupiah ini merupakan penyerahan kerugian keuangan negara dari PT CNI dalam perkara dugaan korupsi tata kelola nikel periode 2017 hingga 2020. Kejaksaan Agung menyebut uang tersebut telah diserahkan PT CNI pada 28 Agustus. Uang itu kini dititipkan di Bank Mandiri melalui rekening pemerintah lainnya atau RPL. Meski kerugian negara telah dikembalikan, penyidikan masih berlanjut. Penyidik masih menelusuri pihak yang bertanggung jawab dalam dugaan korupsi tata kelola nikel tersebut.
4: 2017 sampai dengan 2019, di Provinsi Sulawesi Tenggara terdapat perusahaan pertambangan nikel yang memiliki izin usaha pertambangan atau IUP operasi produksi, yaitu PT CNI yang belum memiliki RKB namun telah memiliki rekomendasi ekspor. Selanjutnya pihak PT CNI bersama-sama dengan penyelenggara negara melakukan pengaturan sedemikian rupa sehingga didapatkan kadar nikel dengan nilai hasil uji kadar kurang dari 1,7% untuk memenuhi syarat ekspor yang seharusnya di atas 1,7. Bahwa pihak PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara tidak sah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara.
0: Awal pekan, harga cabai rawit di Kota Parepare, Sulawesi Selatan melonjak hingga menembus Rp65.000 per kilogram. Kenaikan harga dipicu situasi gagal panen akibat musim kemarau. Hal yang sama juga terekam di pasar tradisional Kota Probolinggo, Jawa Timur. Menipisnya pasokan dari sentra produksi menjadi salah satu penyebab semakin pedasnya harga cabai.
5: Harga cabai rawit terpantau kembali naik seperti yang terjadi di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Pada Senin diketahui harga cabai melonjak tinggi hingga menyentuh harga Rp65.000 per kilogram dari sebelumnya yang berkisar Rp25.000 per kilogram. Tentu, situasi kenaikan harga cabai rawit ini mulai dikeluhkan oleh pedagang dan pembeli. Pedagang menyebut kenaikan harga cabai terjadi karena pasokan dari petani terus berkurang dan dipengaruhi oleh musim kemarau panjang.
6: Dampak kemarau ya, jadi stoknya kurang. Kalau respon pembeli sendiri Bu gimana Bu?
7: Kaget.
6: Uh-uh.
7: Yang sering satu kali seminggu atau satu kali sebulan, uh-huh. Pasti kaget. Kalau yang tiap hari itu tidak, sudah.
5: Jika biasanya pembeli cabai membeli dalam jumlah banyak, kini sebagian besar memilih untuk membeli seperlunya. Pembeli mengaku harga cabai yang melonjak sangat membebani pengeluaran harian.
6: Belum kenaikan Bu, beli berapa Bu?
7: Biasa satu liter.
6: Satu liter. Sekarang?
7: Ya, seperempat.
6: Seperempat aja ya, karena mahal ya.
5: Di lokasi berbeda, kenaikan harga cabai juga terjadi di Pasar Baru Kota Probolinggo, Jawa Timur. Terpantau sejak Sabtu, cabai rawit menjadi salah satu komoditas yang mengalami kenaikan paling tinggi, yakni menembus harga Rp60.000 per kilogram. Padahal sebelumnya harga cabai rawit di kisaran Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Kenaikan harga ini dipengaruhi menipisnya pasokan dari sejumlah daerah di Jawa Timur.
7: Sekarang 60.
8: Rp60.000.
7: Ya.
6: Mulai kapan naik?
7: Oleh 4 harian.
8: Tapi udah langsung 60 ya Ibu?
7: Langsung. Sudah mari 50 terus nganjak 60.
8: Oh.
7: Kalau naik itu enggak mau 1.000 2.000. Paling kecil 5.000. Kalau paling anu tinggi 10.
6: Naiknya kenapa?
7: Naiknya kosong.
6: Barangnya enggak ada.
7: Iya.
5: Minimnya kiriman dari luar daerah juga membuat pedagang harus berebut mendapatkan pasokan cabai rawit, sehingga membuat harga cabai terus melonjak.
9: Tapi karena permintaan yang banyak, kemudian juga harga pakan naik, nah, mungkin produsen juga mulai sedikit sekarang, ya, sehingga harga ayam jadi merangkak naik seperti itu. Kemudian juga harga pangan lainnya seperti beras juga naik, ya, diakibatkan permintaan yang cukup banyak. Kemudian juga dari distribusi dari daerah sampai ke pasar-pasar rakyat kami juga sangat tinggi harga.
5: Untuk tetap bisa memenuhi kebutuhan pasar, pedagang lebih banyak mengandalkan sisa pasokan dari petani lokal serta kiriman dari Kabupaten Situbondo. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Mencari hiburan di Jakarta hanya dengan uang Rp15.000 saja. Warga sudah bisa menonton film hingga bermain game. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
1: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Jelang bergulirnya musim kompetisi 2026-2027, Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia atau APPI menyebut masih ada sejumlah klub Super League yang masih belum menyelesaikan tunggakan gaji pemain. Sementara itu, tim Putra Jawa Barat dan tim Putri Jawa Timur keluar sebagai juara dalam kejuaraan Nasional Hoki Indoor 2026.
1: Kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia Super League akan segera bergulir 4 September. Namun dari data yang dimiliki Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia atau APPI, menyebutkan masih ada klub yang masih belum menyelesaikan permasalahan tunggakan gaji kepada pemainnya, termasuk klub yang akan tampil di Super League. Hal ini diungkapkan oleh APPI dalam diskusi PSSI Pers bertema membawa Liga Naik Kelas yang digelar di Jakarta. APPI pun mengapresiasi sejumlah langkah yang sudah dilakukan. Namun agar kejadian serupa tidak kembali terulang, APPI meminta I-League bertindak tegas dan bisa mengambil langkah-langkah mitigasi untuk pencegahan.
2: Kalau sekarang kan yang masalah gaji masih ada PSM. PSM ada masalah gaji. Ya saya nggak tahu nih nanti kan, kita nggak tahu kiprahnya Isen Mulang, Java United, dan segala macam. Minimal Liga 1 harusnya musim depan sudah tidak ada lagi klub yang nunggak. Kita harus ngomong mitigasi supaya jangan sampai kasus gaji ini terjadi gitu loh. Ini kan hal yang paling pokok lah. Hal yang paling pokok, kita mau ngomong liga naik kelas kalau gaji aja masih sering bermasalah, itu kan masalah klasik.
1: Sementara itu, tim Hoki Putra Jawa Barat sukses menjadi juara di Kejurnas Hoki Indoor 2026. Pada laga final yang digelar di Gor Nambojaya, Tangerang Minggu malam, tim Jawa Barat mengalahkan tuan rumah Banten lewat drama adu penalti. Di sektor putri, tim Jawa Timur menggagalkan ambisi Jawa Barat untuk mengawinkan gelar juara di Kejurnas Hoki Indoor tahun ini. Rangkaian Kejurnas Hoki Indoor 2026 ditutup dengan laga eksebisi antara tim PPFHI yang diperkuat Gubernur Banten sekaligus Ketua Dewan Pembina PPFHI Andra Soni versus ofisial tim peserta Kejurnas.
3: Dengan pembinaan yang berjenjang, pembinaan yang konsisten, insya Allah hoki yang merupakan salah satu olahraga olimpiade ini ke depan akan semakin diminati oleh masyarakat Indonesia dan tentunya prestasinya akan semakin baik dan semakin mendunia.
1: Diikuti oleh tim dari 12 provinsi, Kejurnas ini sekaligus menjadi ajang bagi atlet-atlet hoki indoor daerah untuk menunjukkan potensi dan kemampuan terbaik mereka. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra.
0: Mencari hiburan di Jakarta tidak harus selalu mengeluarkan banyak uang. Hanya dengan uang Rp15.000 saja, warga sudah bisa menonton film hingga bermain game.

0: kasih Bapak. Nah, saya udah selesai belanja di Pasar Rumput Jakarta Selatan dan ini sisa belanjanya adalah 15.000. Katanya kalau di Pasar Rumput itu sekarang ada bioskop baru di mana kita bisa nonton cuman dengan harga 15.000 juga. Kira-kira beneran enggak ya? Yuk kita cek bareng-bareng.
1: Tak hanya bioskop besar dengan tarif hingga puluhan ribu rupiah untuk sekali nonton, Jakarta kini punya Jak Cinema. Bioskop mini yang berlokasi di Tower 3 Rusun Pasar Rumput Jakarta Selatan ini diresmikan pada 24 Agustus 2026 lalu. Bioskop ini dihadirkan oleh Perumda Pasar Jaya bersama Layar Digi. Tarif yang dibanderol untuk menonton di Jak Cinema cukup terjangkau bagi warga. Hanya Rp15.000 per orang di hari kerja dan Rp20.000 di akhir pekan dan hari libur nasional.
2: Karena pengen coba aja sih, karena deket, terus udah gitu kan nggak terlalu jauh dari atas ke bawah aja sih. Bisa sih buat hiburan karena terlalu murah ya kalau menurut saya. Jadi sambil belanja terus nonton dulu sebentar, terus baru naik ke atas masak gitu aja sih.
1: Untuk menonton di Jak Cinema, tiket bisa dibeli secara online melalui laman booking.layardigi.com. Pengunjung juga bisa membeli tiket langsung di lokasi melalui mesin dengan pembayaran menggunakan kris. Lokasinya yang berada di tengah kawasan rusun memudahkan warga, terutama penghuni rusun. Saat pulang sekolah, selesai belanja di pasar atau sekedar ingin mengisi waktu luang, bisa langsung datang untuk menonton film. Ada pula penonton dari luar kawasan rusun, rombongan anak-anak dari taman kanak-kanak ini misalnya. Mereka datang bersama orang tua dan membeli 26 tiket sekaligus.
3: Ada film yang bikin menarik anak-anak dan kebetulan sekolah kami dekat dari sini. Ya, sebagai alternatif untuk kita hangout bareng teman, bareng kayak gini nih, playdate kan bosen kalau ke playground terus ya. Terus di untungnya ada ini. Terus harganya juga affordable banget, bisa bareng-bareng, bawa sekeluarga mungkin nanti next-nya.
1: Layaknya bioskop pada umumnya, Jak Cinema juga dilengkapi dengan area yang menjual makanan dan minuman. Sebelum menonton film, pengunjung bisa berbelanja terlebih dahulu berbagai cemilan, mulai dari popcorn hingga minuman kemasan. Jak Cinema hanya mempunyai satu studio dengan 43 kursi lengkap dengan sandaran lengan. Susunannya pun dibuat bertingkat layaknya bioskop besar. Bioskop ini beroperasi setiap hari mulai dari pukul 9 pagi hingga 10 malam. Dalam sehari ada 5 kali jadwal pemutaran film yang dimulai pada pukul 11 siang.
4: Dari awal buka sih ya, dia kan openingnya tanggal 24 kemarin, sudah diresmiin. Dari jam 1 siang itu udah mulai nonton dan banyak orang juga sih yang penasaran sama Jak Cinema. Karena pertama kali buka di Jakarta, Kak. Dan mungkin yang beda sama bioskop pada umumnya, mungkin dia salah satu bioskop mikro ya, yang kecil maksudnya, cuma ada satu studio doang.
1: Jak Cinema khusus menayangkan film-film Indonesia. Sejumlah film yang sudah selesai ditayangkan di bioskop besar bisa ditonton kembali di Jak Cinema.
5: Meskipun cuma ada satu studio dan kapasitasnya cuma bisa untuk 43 orang, tapi ternyata harga Rp15.000 ini worth it banget kalau kita mau nonton sinema murah yang ada di Jak Cinema. Karena audionya itu kenceng dan suaranya juga clear. Selain itu, layarnya itu cukup besar dan emang kualitasnya itu bagus. Jadi gambarnya itu terlihat dengan jelas. Jadi patut banget untuk dicoba nih Jak Cinema ini.

0: Tak ingin nonton film? Ada juga pilihan hiburan lain di Jakarta dengan budget Rp15.000. Bermain game konsol di Point Arena Gaming House milik PT POS Indonesia melalui anak perusahaannya PT POS Property Indonesia. Beragam game konsol hingga simulator balap bisa dimainkan di arena yang berlokasi di Mampang, Jakarta Selatan ini dengan tarif mulai dari Rp15.000 per jam, tergantung paket yang dipilih. Point Arena beroperasi mulai dari pukul 10 pagi hingga 10 malam dan menjadi salah satu lokasi favorit untuk melepaskan penat setelah bekerja. Tio salah satunya. Setelah sehari bekerja, Tio kerap mampir ke Point Arena sebelum melanjutkan perjalanan pulang. Jarak yang masih lebih dekat dari rumahnya membuatnya memilih untuk bermain game sejenak. Baginya, bermain game menjadi jeda untuk mengurangi penat dan pikiran setelah seharian bekerja.
1: Oh, sering kesini karena emang pulang kerja kan aku di Jakarta biasanya kerjanya, jadi daripada harus pulang ke Depok, di sini lebih dekat, jadi kesini dulu buat melepas penat sebelum pulang ke Depok, karena kan capek di kerjaan, banyak pikiran, jadi nge-game dulu baru pulang ke Depok gitu.
0: Selain para pekerja, tempat ini juga dimanfaatkan oleh sejumlah anak sekolah untuk mengisi waktu luang. Mereka biasanya datang setelah jam sekolah selesai atau saat sedang libur.
2: Aku main kesini setiap hari Jumat karena tempatnya adem, murah dan spek PC-nya lancar.
0: Bagi sebagian gamer, yang dicari bukan hanya perangkat untuk bermain, tetapi juga tempat bertemu dan bermain bersama. Karena itu, Point Arena juga menjadi ruang bagi komunitas untuk berkumpul mulai dari main bareng hingga turnamen.
3: Weekday kira-kira pengunjungnya 50 orang sampai lebih sih. Itu pun dari usia 20 tahun sampai 30 tahun pun ada di sini. Terus kalau weekend lumayan sih, soalnya banyak yang lagi libur kantoran gitu kan, bosan di rumah, bisa main di sini bareng-bareng temen gitu.
0: Perangkat dengan spesifikasi yang mampu menjalankan beragam game tersedia di sini, termasuk juga konsol yang tersedia bisa digunakan untuk bermain bersama.
4: Ini ke kanan kiri mas?
5: Kiri.
4: Jadi seru banget ya kalau misalnya kita pulang sekolah, pulang kerja, capek, terus pengen cari hiburan yang menarik, bisa banget coba ke game arena. Karena apa? Cuma dengan 15 ribu nih untuk satu jam pertama, kita bisa main game di PC, atau main PS5, atau juga bisa cobain simulator. Jadi ini benar-benar tempat yang perfect untuk kita melepas penat dan refreshing. Di akhirnya, Jimmy Chandra, Jakarta. Maju mas, terus mas. Okay.
6: Tim penyelamat berjuang menembus lumpur tebal. Hal ini untuk mengevakuasi lebih dari 100 pekerja yang diduga terjebak di terowongan pembangkit listrik tenaga air di Nepal. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hitam piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
5: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.
6: Tim penyelamat berjuang menembus lumpur tebal untuk mencapai lebih dari 100 pekerja yang diduga terjebak di terowongan pembangkit listrik tenaga air di Rasuah, Nepal. Banjir dahsyat di kawasan Himalaya ini telah menyebabkan sedikitnya 676 orang tewas dan hampir 3.000 lainnya hilang di Nepal dan Tibet.
7: Dua orang berhasil diselamatkan dalam keadaan hidup dari terowongan pembangkit listrik tenaga air yang tergenang banjir setelah terjebak sejak banjir bandang dahsyat pada Rabu lalu. Lebih dari 100 pekerja diyakini masih terjebak di dalam terowongan pembangkit listrik tenaga air di Rasuah, Nepal. Sementara itu, helikopter militer dan sipil dikerahkan untuk mengevakuasi warga dari lembah-lembah pegunungan Nepal yang terisolasi akibat banjir dahsyat. Helikopter terbang di atas wilayah Rasuah yang porak-poranda untuk membawa para penyintas keluar dari zona bencana. Seorang korban terluka juga dievakuasi menuju ambulans di Kathmandu. Operasi udara menjadi sangat penting setelah banjir menghancurkan jalan dan jembatan. Namun, cuaca buruk membuat pencarian dengan helikopter dihentikan sementara. Bencana ini telah menelan sedikitnya 676 korban jiwa di Nepal dan Tibet, sementara hampir 3.000 orang masih dinyatakan hilang. Di Nuwakot, tim pencarian menyisir bangunan yang hancur dan tertimbun lumpur. Penggunaan anjing pelacak dikerahkan untuk mencari korban yang masih belum ditemukan. Sedangkan alat berat membersihkan puing serta kendaraan yang terjebak. Seorang warga bernama Meruta mengatakan banjir datang jauh lebih cepat daripada peringatan yang mereka terima.
8: Kebetulan dinde, amir nuai ratio. Ani acaran susunan dia lagi bari yang desa mana lah. Ani bandar saya adik anda bari yang sebenarnya 5 minit bari ayo. Anaya amir dia posal tu sampai bogai sogai.
7: Meruta dan keluarganya berhasil menyelamatkan diri melalui jalan menuju dataran yang lebih tinggi. Namun banyak warga di wilayah yang lebih rendah dilaporkan meninggal. Lebih dari 15.000 personel keamanan dikerahkan dalam operasi pencarian, evakuasi, dan penyaluran bantuan.
6: Informasi dari mancanegara tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Dea Kartika, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Meski sudah menghilangkan nyawa orang lain, terdakwa pembunuhan di Polewali Mandar berulah dengan mengacungkan jari tengah kepada keluarga korban hingga memicu kericuhan. Hilangnya Bayu Zulkarnain, aparatur sipil negara di Kota Bogor, Jawa Barat masih menjadi misteri. Bayu disebut-sebut terjatuh di aliran Sungai Cisadane, namun jenazahnya hingga kini belum ditemukan. Sebagian harga bahan pangan masih mahal, sejumlah ibu-ibu di Pandeglang pun rela antre demi sembako murah. Halo, jumpa lagi bersama saya Iqbal Kurniadi. Inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Entah apakah karena menyesal atau bagian berupaya hindari penangkapan, sejumlah pelaku kejahatan menangis saat tertangkap polisi. Di Jakarta, seorang ibu dan anak remajanya menangis saat ditangkap polisi usai mencopet di pasar Blok B, Tanah Abang. Sementara di Medan, Sumatera Utara, keluarga bandar narkoba menangis usai kerabatnya ditangkap polisi.
1: Entah apakah bagian dari tipu muslihat atau menyesal, seorang wanita parubaya dan anaknya masih remaja ini menangis saat Reskrim Polsek Metro Tanah Abang menangkapnya. Wanita parubaya berinisial E dan putranya berinisial K ini bahkan sempat berkilah tidak mencopet, hingga akhirnya polisi memperlihatkan barang bukti rekaman CCTV. E dan anak remajanya berinisial K dalam rekaman CCTV tersebut terlihat mencopet pengunjung di sebuah toko dengan berpura-pura memilih pakaian pada pekan lalu. Pelaku E dengan bajunya menutupi tangannya saat masuk ke dalam tas korban, sementara sang anak mengawasi sekitar. Akibat aksi ibu dan anak ini, korban kehilangan uang tunai 7 juta rupiah, 100 dolar Amerika Serikat, dan sepasang cincin perhiasan. Pada Senin sore, Kanit Reskrim Polsek Metro Tanah Abang, AKP Iksan R.J. Irianto, mengungkapkan ibu dan anak ini sudah beberapa kali melakukan pencopetan hanya dalam waktu sepekan. Di Medan, Sumatera Utara, kali ini yang menangis adalah keluarga bandar narkoba. Sejumlah perempuan justru menangis histeris dan berupaya untuk menghalangi polisi saat akan menangkap seorang pria berinisial D karena terlibat peredaran narkoba. Peristiwa ini terjadi di Jalan Masjid Taufik Medan, Sumatera Utara pada Senin sore. Kapolsek Medan Timur, Kompol Agus Butar-Butar, mengatakan dari penangkapan tersangka, petugas berhasil menyita barang bukti satu paket sabu-sabu serta puluhan ribu rupiah diduga hasil penjualan narkoba. Tersangka diketahui merupakan residivis dalam kasus yang sama, yakni peredaran narkoba. Tersangka ditangkap di kamar rumahnya dan sempat bersembunyi di kolong tempat tidur rumahnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah.

0: air, di mana mulai 1 September 2026 stasiun kereta karet ditutup sementara dikarenakan pekerjaan integrasi dengan stasiun Sudirman Baru atau BNI City. Kita lihat informasinya berikut ini. Stasiun karet ditutup untuk layanan naik dan turun penumpang komuter lain. Penutupan berlangsung hingga 31 Desember 2026 karena adanya pekerjaan integrasi stasiun karet dengan stasiun Sudirman Baru atau BNI City. Selama penutupan, penumpang yang biasanya naik dan turun di stasiun karet dialihkan ke stasiun BNI City. Sebagai antisipasi, disediakan selasar untuk jalur keluar masuk pengguna KRL di stasiun karet menuju stasiun Sudirman Baru atau BNI City. Jauhnya jarak stasiun dari tempat menunggu transportasi lainnya sempat membuat sejumlah pengguna KRL keberatan. Dan selanjutnya kita ke Jawa Timur, di mana kebakaran hutan di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Kabupaten Lumajang berdampak pada satwa. Petugas TNBTS menemukan satwa mati. Petugas juga menemukan jejak macan tutul serta sejumlah satwa yang bermigrasi. Kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur belum bisa dipadamkan. Kebakaran juga berdampak pada satwa. Petugas TNBTS menemukan kijang yang mati terbakar. Petugas juga menemukan jejak macan tutul yang bermigrasi. Sejumlah satwa lain seperti halnya babi hutan, burung juga terlihat bermigrasi ke kawasan hutan yang belum terbakar. Kebakaran berada di 4 titik, yakni kawasan Aye-Aye dan Kalimati. Dari kejauhan asap dari kobaran api masih tampak membumbung tinggi. Dan ini masih dari Jawa Timur. Terpilihnya Ketua Umum dan Rais Am PBNU yang baru menghadirkan harapan sekaligus ujian pembuktian. Kepemimpinan baru diharapkan menghadirkan harmonisasi dalam internal ormas Islam terbesar di Indonesia itu. Muktamar ke-35 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang memutuskan Kiai Haji Miftahul Akhyar kembali menjadi Rais Am, sementara Tampu Ketua Umum PBNU berpindah ke Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin. Senin 31 Agustus 2026, Presiden Prabowo Subianto menutup Muktamar NU ke-35 di Gedung Serbaguna Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur. Di kepengurusan sebelumnya, Nahdlatul Ulama menghadapi masalah internal yang berujung tidak harmonisnya hubungan Rais Am Syuriah dan Ketua Umum selaku pemimpin pengurus harian Tanfiziah. Sejumlah keputusan PBNU termasuk soal keputusan ambil bagian dalam konsesi tambang sempat memicu sorotan di kalangan Nahdiyin. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Aksi heroik terjadi di tengah pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sejumlah petugas pemadam alami luka bakar usai terkepung api. Sementara di Mamasa, Sulawesi Barat, petugas berupaya mengevakuasi seorang nenek dari kepungan api dan asap kebakaran hutan dan lahan.
1: Asap pekat dan api yang membakar lahan bukan hanya mengancam lingkungan dan keselamatan warga. Di balik upaya menjinakkan si jago merah, para relawan juga harus mempertaruhkan keselamatan mereka. Maulana Adi Saputra, seorang relawan Barisan Pemadam Kebakaran Cinta Masyarakat atau PKCM, mengalami luka bakar parah. Relawan berusia 21 tahun ini mengalami luka bakar sekitar 75% di bagian tubuhnya saat berusaha mencegah api merembet ke permukiman warga. Peristiwa tersebut terjadi di kawasan Jalan Yosudarso 18, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya. Angin yang tiba-tiba berubah arah mengepung Maulana dan beberapa rekannya.
2: Pada saat kejadian itu, saya bersama 7 teman saya itu masuk ke dalam hutan yang apinya hampir mengenai rumah warga. Pada saat sampai di dalam itu masih aman, angin itu masih berarah ke belakang. Pada saat kami melakukan pemadaman, angin itu mengarah balik ke arah kami. Dan asap itu juga lumayan banyak, kami perih mata di dalam, akhirnya kami lari keluar. Pada saat lari keluar, saya yang terakhir keluar. Pada saat saya mau sampai luar itu, angin berbalik ke arah badan, jadi mengenai tangan sebelah kanan dengan muka.

0: tersambar begitu.
1: Ya, tersambar.
2: Pelan-pelan, pelan-pelan.
3: Di Pulau Sulawesi, yakni di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, petugas pemadam dan personel Basarnas berupaya untuk mengevakuasi seorang nenek yang sempat terjebak kepungan api dan asap kebakaran. Nenek bernama Marta ini dievakuasi dari rumahnya yang berada di sekitar hutan pinus yang terbakar di Desa Bubun Batu, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat pada hari Minggu.
2: Awas deh, hati-hati.
3: Diketahui nenek Marta tinggal berdua bersama cucunya yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Mamasa Alfredo Toding menyebut, kebakaran berdampak pada lahan perkebunan masyarakat, khususnya di kawasan hutan pinus. Sementara itu, proses pemadaman api terpaksa dilakukan dengan alat seadanya, lantaran lokasi kebakaran tidak terjangkau mobil pemadam.
2: Pelan-pelan.
3: Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Hari pertama sekolah pasca gempa Flores, siswa di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, menjalani trauma healing yang digelar oleh masing-masing pihak sekolah.
5: Keceriaan anak-anak tampak saat menjalani hari pertama sekolah pasca gempa Flores. Trauma healing menjadi pelajaran pertama mereka pada Senin pagi. Seperti di Sekolah Dasar Katolik 041 Taligura, Kabupaten Sika. Tak ada kegiatan belajar mengajar di hari pertama mereka sekolah. Tak hanya itu, siswa juga menonton video edukasi penyelamatan diri saat terjadi gempa dan sesudah gempa. Trauma healing ini diberikan kepada anak-anak di Kabupaten Sika mulai 31 Agustus hingga 12 September 2026. Selain itu, para guru juga harus menata ulang tempat duduk siswa yang langsung menghadap ke pintu keluar kelas untuk mengantisipasi penyelamatan diri apabila terjadi gempa susulan.
6: Anak ada yang diberi permainan, nyanyian, nonton video untuk cara-cara menyelamatkan diri dari bencana. Itu supaya mereka dan diberi permainan nyanyian supaya menghilangkan rasa trauma, rasa takut yang terjadi, gempa terjadi pada tanggal 15 Agustus yang lalu itu.
5: Gempa Flores 7,7 magnitudo pada Sabtu 15 Agustus 2026 lalu menyebabkan beberapa bangunan di SD Katolik 041 Talibura mengalami keretakan pada tembok dan lantai. Arnold Wilianto, Sika, Nusa Tenggara Timur.
4: Meski sudah menghilangkan nyawa orang lain, terdakwa pembunuhan di Polewali Mandar berulah dengan mengacungkan jari tengah kepada keluarga korban saat akan memasuki ruang sidang. Sementara di Batam, seorang pembantu perempuan tega menganiaya majikannya usai dirinya disuruh membersihkan toren air.
3: Bukannya menunjukkan rasa penyesalan, terdakwa kasus pembunuhan bernama Ahmad ini justru memancing emosi dengan mengacungkan jari tengah kepada keluarga korban saat turun dari mobil tahanan. Ulah pembunuh bernama Ahmad ini pun kontan membuat keluarga korban mengamuk dan berusaha menghakiminya. Beruntung petugas keamanan langsung mencegah keluarga korban untuk mendekat.
7: Jatuhkan pidana kepada terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 19 tahun.
3: Kegaduhan pun berlanjut usai sidang vonis selesai yang berlangsung pada Senin siang. Keluarga korban tidak puas dengan keputusan hakim yang memvonis terdakwa hanya 19 tahun penjara.
8: Tidak terima terdakwa.
9: Karena sebelum kejadian ini, kejadian pembunuhan maksud saya, ada dulu cekcok-cok sebelumnya dengan ucapan bahwa saya akan jerek kamu. Itu menganggap kami bahwa perbuatan Ahmad ini sudah memang direncanakan.
3: Di Batam, Kepulauan Riau, seorang perempuan pembantu rumah tangga berinisial NH tega menganiaya hingga tewas majikannya usai disuruh membersihkan toren air pada Minggu 30 Agustus. Hanya selang beberapa jam, sang pembantu yang baru bekerja 10 hari itu langsung ditangkap oleh polisi. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara dan pengakuan tersangka, motif tersangka adalah sakit hati lantaran kerap dimarahi oleh sang majikan. Aksi penganiayaan sendiri terjadi di rumah sang majikan di Komplek Mustika, Kelurahan Sejodo, Batu Ampar, Kota Batam.
0: puncaknya di malam hari sekitar malam itu jam 2 pagi. Si pelaku disuruh

perbankan Bayu Zulkarnain. Korban sempat terekam CCTV saat mengendari motor dinas tak jauh dari lokasi sebelum akhirnya lenyap hingga hari ini. Berikut laporan khas redaksi.

0: Kecemasan terlihat di raut wajah keluarga Bayu Zulkarnain, ASN Pemkot Bogor sekaligus pejabat Dinas Perpustakaan Arsip Kota Bogor yang keberadaannya tidak diketahui sejak Kamis 13 Agustus lalu. Bayu hilang dalam perjalanan pulang bekerja. Korban diduga terjatuh saat melintasi jembatan Sungai Cisadane yang merupakan penghubung kawasan Cipaku dan Pamoyanan di malam naas itu. Di tengah keterbatasan, keluarga menyebar pamflet data orang hilang di sudut jalanan. Keluarga Bayu Zulkarnain juga mendatangi kantor Polsek Bogor Selatan untuk memastikan perkembangan laporan orang hilang Senin siang. Keluarga ingin memastikan upaya bantuan penelusuran kepolisian untuk segera menemukan Bayu. Sebelumnya, tim SAR melakukan pencarian Bayu yang diduga hanyut di Sungai Cisadane wilayah Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, dua pekan silam. Tim SAR melakukan penyisiran menggunakan perahu karet di sekitar lokasi. Sedangkan di bawah jembatan, persis diduga menjadi lokasi pertama korban terjatuh, tim SAR melakukan penyelaman. Metode penyelaman dilakukan hingga beberapa kali. Proses pencarian korban juga disaksikan sejumlah warga. Pencarian digencarkan hingga radius belasan kilometer ke hilir sungai. BPBD Kota Bogor bersama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bogor serta unsur terkait dikerahkan untuk melakukan pencarian. Sayang semua upaya belum membuahkan hasil hingga operasi SAR akhirnya ditutup.
1: Sempat akhirnya kita sisir dan menemukan helm sama tas, Kang.
2: Helm sama tas. Berarti kondisi sepi waktu itu jalan?
1: Sepi. Kebenaran kan untuk jalur ini kalau udah malam tuh jarang dilalui orang ya, Kang ya.
0: ASN kontrak pustakawan ini diketahui sempat rekam kamera pengawas saat melintasi jalanan Cipaku, tidak jauh dari lokasi temuan motor, tas dan helm korban yang tercecer di bibir sungai. Yang menarik, petugas menemukan sepeda motor milik Bayu berada di atas jembatan dalam kondisi mesin menyala. Temuan inilah yang kemudian menjadi salah satu petunjuk proses pencarian. Bayu Zulkarnain sudah beberapa tahun bertugas di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Bogor. Pemerintah daerah mendukung jika keluarga melaporkan hilangnya Bayu ke kepolisian.
3: Apa namanya, jasad atau apa kan akan kelihatan. Nah, kami minta menghimbau agar dilaporkan. Segera dilaporkan. Kalau memang ada ya. Makanya kan kita usahakan sekarang lewat kepolisian. Siapa tahu saudara Bayu memang tidak di situ. Itu aja namanya ikhtiar.
0: Keluarga Bayu hingga kini masih menunggu dengan harapan agar korban segera ditemukan. Semua ikhtiar dilakukan agar Bayu bisa kembali ke keluarga. Di lain pihak, polisi sedang menelusuri jejak GPS ponsel hingga data perbankan korban untuk mengungkap misteri hilangnya Bayu Zulkarnain. Spekulasi sempat mengemuka, termasuk apakah korban sengaja menghilang atau dugaan indikasi tindak pidana lainnya.
4: Ya, hingga saat ini pihak kepolisian masih terus menelusuri mencari jejak Bayu Zulfikar, ASN Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Bogor yang dinyatakan hilang sejak 13 Agustus silam di Sungai Cisadane. Berbagai kemungkinan potensi terus ditelusuri pihak kepolisian dari tracking sinyal telepon genggam korban hingga data perbankan. Ya, keluarga berharap segera ada ditemukan titik terang. Muhammad Juanda, Bogor, Jawa Barat.
5: Saat harga kebutuhan mahal, mak-mak antre sembako murah sejak pagi. Redaksi segera kembali. Jangan kemana-mana.

0: 5 menit di CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
5: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
6: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
0: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
4: Halo. Good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
7: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12:45 live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
4: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
5: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
6: Bazar sembako murah yang digelar Basnas Provinsi Banten di Kabupaten Pandeglang diserbu oleh warga. Setiap paket sembako dijual dengan harga Rp30.000. Sementara harga cabai rawit di pasar tradisional Kota Pasuruan Jawa Timur semakin pedas. Pedagang memilih menstok sedikit barang saja karena takut dengan fluktuasi harga.
7: Inilah suasana pasar sembako murah yang digelar Basnas Provinsi Banten di kantor Basnas Kabupaten Pandeglang, Banten, Selasa pagi. Warga berdatangan untuk mendapatkan berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah jika dibandingkan harga pasaran. Warga rela mengantre demi memperoleh paket sembako yang terdiri dari beras, minyak goreng, gula, dan mie instan. Setiap paket ditawarkan dengan harga Rp30.000. Warga mengaku terbantu dengan adanya kegiatan ini, terlebih di tengah kebutuhan rumah tangga yang terus harus dipenuhi setiap hari. Selisih harga paket sembako dinilai cukup meringankan pengeluaran masyarakat.
8: Senang, alhamdulillah.
9: Dapat meringankan ya, Bu?
8: Ya.
9: Itu dengan harga segitu, terhitungnya murah atau seperti apa, Bu?
8: Kalau di situ jadi kuponnya sih dari harga Rp65.000 jadi harga Rp30.000. Lumayan kan itu potongan 50%.
10: Kalau ibu-ibu mah hemat.
7: Meski turun dari pekan lalu, harga cabai rawit dirasakan masih mahal. Salah satunya terpantau di Pasar Kebon Agung, Kota Pasuruan, Jawa Timur, Selasa pagi. Saat ini harga cabai rawit di angka Rp75.000 per kilogram. Sedangkan harga cabai rawit hijau stabil di angka Rp60.000 per kilogram. Untuk komoditas lainnya, tomat kecil dijual Rp6.000, sedangkan tomat besar dijual Rp12.000 per kilogram. Bawang merah dan bawang putih masih stabil di angka Rp35.000 saja. Menurut pedagang, ia hanya menstok sedikit saja komoditas cabai rawit karena dikhawatirkan harganya semakin fluktuatif.
11: Berapa? 75. Kalau yang super berapa, Bu?
12: Yang super 75 itu.
11: Oh, yang super 75. Ya. Oh, terus ada lagi yang naik apa enggak, Bu? Ya. Apa ada yang harga cabai yang hijau?
12: Rp60.
11: Oh, 60. Stok ada apa enggak, Bu?
12: Ya, enggak pakai stok sekarang. Kerja sekarang dikit-dikit, pokoknya jalan.
7: Kabid Perdagangan Disperindak Kota Pasuruan Mulyono saat dikonfirmasi menyebut komoditas pasar mulai normal kembali meski sebelumnya saat perayaan Maulid mengalami kenaikan. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Flona, pameran flora dan fauna terbesar di Jakarta kembali digelar. Kembali hadir di Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Event tahunan yang telah dimulai sejak 1973 ini kembali hadir dengan mengusung konsep yang berbeda.
13: Mengusung tema Akar Nusantara Bertumbuh di Jakarta, Flona 2026 menghadirkan 200 stand flora dan fauna yang menyuguhkan keanekaragaman hayati di Indonesia. Selain beragam koleksi tanaman hias dan seni bonsai, event ini juga menjadi daya tarik tersendiri bagi warga yang datang bersama keluarga. Kehadiran satwa dan koleksi tanaman langka di area pameran menjadi sarana edukasi yang ditunggu-tunggu masyarakat setiap setahun sekali.
14: Kalau lihat dari keseluruhan sih lebih ke faunanya ya sebenarnya, karena emang buat menarik anak-anak juga sebenarnya, bagus juga sebenarnya. Jadi lebih ngenalin ke anak apa aja sih ciri khas dari masing-masing daerah.
15: Hewan-hewannya sih anak-anak pengen lihat hewan-hewan sama tumbuhan ya, kan jarang-jarang setahun sekali. Kesempatannya ya, karena kan jarang ya, banyak di sini tanaman-tanaman yang jarang kita lihat juga. Jadi di sini kan banyak.
13: Pengunjung tidak hanya disuguhkan pemandangan hijau, tetapi juga bisa menemukan berbagai inovasi tanaman baru serta produk pertanian yang terus berkembang dari waktu ke waktu.
16: Istilah itu ya, kita bisa melihat bahwa banyak tanaman yang baru yang kita bisa temukan di sini ya. Terutama kita lihat cabai ini, seperti ini sampai berdiri. Dulu kan lihat cabai itu kan berunduk ke bawah, sekarang berdiri. Terus banyak tanaman lain yang di pohon-pohon anggur yang tadinya besar, sekarang yang kecil-kecil. Buahnya kecil tapi bisa berbuah gitu kan, luar biasa ya. Karena banyak inovasi-inovasi dari tanaman-tanaman yang ada di sini. Kita pameran itu ada kelebihannya gitu kan, ada tanaman yang baru.
13: Bagi para peserta pameran, event Flona 2026 turut memberikan dampak positif dalam memperluas jaringan konsumen sekaligus media sosialisasi produk. Selain itu, ajang ini juga dimanfaatkan oleh pelaku usaha dan pengelola kebun untuk memasarkan hasil tanaman sekaligus menjadi wahana branding yang efektif.
17: Sebagai manfaat yang itu ya, kita bisa menambah itu ya yang pasti ya Pak, konsumen. Yang kedua, kita bisa mengembangkan dari berbagai produk, utama seperti pupuk.
18: Untuk event Flona ini ya, kan momen untuk memasarkan hasil kebun atau hasil tanaman-tanaman mereka, kemudian juga sebagai media branding juga. Jadi kalau Safara kita untuk branding kebun, jadi mungkin mengenalkan ya ada kebun anggur di Bogor untuk para pengunjung yang dari Jabodetabek.
13: Hadir dengan konsep baru, Flona 2026 menampilkan keanekaragaman hayati Nusantara dengan pembagian zona ekoregion Nusantara. Setiap zona menampilkan karakteristik flora dan fauna dari 6 pulau utama di Indonesia. Event tahunan Flona 2026 yang setiap harinya berlangsung pada pukul 10 hingga pukul 21 ini juga dapat menjadi ruang untuk mendapatkan inspirasi lanskap yang dapat dinikmati secara gratis oleh masyarakat.
19: Salah satu daya tarik utama dari event Flona 2026 yang merupakan pameran flora dan fauna terbesar di ibu kota ini adalah adanya pembagian zona ekoregion Nusantara, di mana di sini dipamerkan 6 kekayaan flora dan fauna dari 6 pulau yang ada di Indonesia. Nah, kalau saat ini saya berada di zona ekoregion Papua, di mana di sini dipamerkan kekayaan hayati yang dimiliki oleh Papua. Nah, kalau Anda penasaran penasaran dengan zona ekoregion yang lain, silakan langsung datang ke Flona 2026 yang digelar hingga 27 September 2026 mendatang. Terbuka untuk umum dan juga gratis. Sufiani Tanjung, Dwi Ari, Jakarta.
6: Tim penyelamat Nepal tembus terowongan sempit dan menyisir sungai untuk mencari ribuan korban banjir. Jangan kemana-mana.

0: sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sportsers, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Tidak, saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
5: Ya, Pak Bawa pernah jadi aktivis. Ya. Aktivis. Dia selalu high call.
6: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya,
4: kalau begini. Ya.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
7: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
8: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
9: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
8: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
10: data sudah ada, Bang, dari BPS. Spillover effect
8: tapi
10: jelas.
8: Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tapi faktor-faktor yang saya sebutkan
10: tidak
8: tadi.
10: Tidak hanya
8: kan begitu. MBG,
0: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
1: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
6: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
5: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
7: Tim penyelamat Nepal menembus terowongan sempit dan menyisir sungai untuk mencari ribuan korban banjir yang masih hilang. Lebih dari 900 orang tewas dan hampir 5.000 lainnya belum ditemukan setelah banjir es, batu, dan lumpur menerjang kawasan pegunungan Himalaya.
8: Merayap di dalam terowongan yang gelap dan sempit, para penyelamat berusaha mencapai bagian terdalam proyek pembangkit listrik tenaga air Langtang di distrik Rasuah. Mereka menembus lorong yang dipenuhi lumpur, air, dan puing. Alat berat, ledakan terkendali, dan lampu pencari juga digunakan untuk membuka bagian terowongan yang tertutup. Sebanyak 933 pekerja diperkirakan masih hilang di 11 proyek pembangkit listrik tenaga air di Rasuah dan Nuwakot. Tim penyelamat terus berlomba dengan waktu untuk menemukan mereka. Bencana yang diduga dipicu runtuhnya gletser melepaskan aliran es, batu, lumpur, dan puing ke permukaan. Desa-desa di Rasuah tersapu dan hanya sebagian kecil bangunan yang masih berdiri.
9: Sob kare garthe tala samma garthe junu pani dekhe chan changa chareko tyo sabai tya samma basti ho doro double garthe sare ghar
8: Pencarian juga dilakukan di Sungai Narayani, Distrik Chitwan, hampir 200 km dari lembah terdampak. Tentara Nepal menggunakan rakit untuk menyisir sungai dan sejauh ini telah menemukan 10 jenazah. Ratusan korban yang terseret arus ditemukan tanpa identitas. Hingga Minggu, 199 jenazah telah dimakamkan di area pemakaman sementara di Chitwan. Sekitar 80 jenazah lainnya dimakamkan pada Senin.
10: All the security agencies, including Nepal Army, Armed Police Force, Nepal Police, and other agencies, concerned agencies are also helping in this whole process, even the citizens also. So with the minimum staffs also, we are managing it.
8: Setiap lokasi pemakaman dicatat dan diberi penanda identitas. Sampel DNA juga diambil agar jenazah dapat diidentifikasi dan diserahkan kepada keluarga di kemudian hari. Hingga Senin petang, sedikitnya 939 orang dinyatakan tewas dan 3.925 orang masih hilang atau belum dapat dihubungi.
11: Dan tuntas sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saya Iqbal Kurniadi pamit. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.

0: Jangan tinggal 51.
1: Tim Resmo Polsek Panakukang terlibat kejar-kejaran dengan para pelaku balap liar yang berada di Jalan Pengayoman, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu malam. Hasilnya, anggota mengamankan 5 pemuda dan 4 unit motor yang bertabrakan karena panik saat berusaha kabur. Para pelaku beserta motornya pun kemudian langsung digiring ke Mapolsek Panakukang. Setelah dikenakan sanksi tilang, 5 pemuda yang diketahui bukanlah warga di Kecamatan Panakukang, Makassar, akan dilakukan pembinaan dan dipanggil orang tuanya sebelum dipulangkan. Kedatangan petugas gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat, Minggu dini hari langsung membuat panik ratusan anak motor. Mereka yang tengah nongkrong di atas trotoar kocar-kacir melarikan diri saat petugas menyisiri lokasi. Meski beberapa di antaranya bertahan, petugas tetap memberikan imbauan agar tidak berkumpul di satu titik. Patroli digelar untuk mencegah gangguan Kamtibmas dan kejahatan jalanan seperti begal, jambret, balap liar, hingga tawuran.
2: Kita melaksanakan patroli skala besar untuk mengantisipasi gangguan Kamtibmas maupun kriminalitas di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Pusat.
1: Razia serupa rencananya akan terus digelar guna menjaga kondisi Jakarta aman dan nyaman. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Freddy Cahya.

0: Kita buka informasi dari informasi viral di media sosial. Aksi penjambretan terjadi di tengah kemacetan lalu lintas di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dua pelaku merampas telepon genggam milik penumpang mobil. Di lokasi lain, dua pengendara sepeda motor diduga menjadi korban begal oleh sekelompok orang yang membawa senjata tajam di kawasan Tebet, Jakarta Selatan.
1: Inilah rekaman kamera dashboard pengendara mobil yang viral di media sosial. Dalam rekaman terlihat sejumlah mobil tengah berhenti menunggu lampu merah di Jalan Yosudarso, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Minggu kemarin. Tak lama kemudian dua pria berboncengan motor berhenti di seberang jalan, salah satunya kemudian menyeberang dan langsung menghampiri mobil korban. Dalam hitungan detik, pelaku mengambil telepon genggam milik penumpang mobil. Sejumlah pengendara yang mengetahui aksi tersebut sempat berupaya mengejar, namun kedua pelaku langsung tancap gas dan melarikan diri.
2: Dia motor kenceng nih, kelihatan kali dia pintunya terbuka kali, kelimanan apa kali. Terus langsung pas itu, hijau langsung buru-buru kali, muter balik. Belum waktunya jalan, dia nyebrang. Nyebrang dia, langsung dia loncat ngambil HP dia.
1: Masih dari ibu kota, viral kamera pengawas merekam detik-detik dugaan pembegalan yang dialami dua orang pemuda pengendara sepeda motor di Jalan Tebet Raya, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Peristiwa ini terjadi pada Sabtu dini hari. Dalam kondisi panik, keduanya meninggalkan sepeda motor untuk menyelamatkan diri masuk ke dalam toko. Tak lama kemudian, sekelompok pemuda datang menggunakan tiga sepeda motor, membawa senjata tajam, dan langsung membawa motor korban.
3: Ada anak muda naik motor, lari posisinya ke sini, masuk ke dalam. Dikejar sama tiga motor, tapi dia bawa parang. Akhirnya orang yang dikejar lari ke dalam sini, motornya dibawa sama yang tiga orang itu, kayaknya pembegalan.
1: Meski kehilangan kendaraannya, kedua korban selamat dalam peristiwa ini. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait peristiwa ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Tangis histeris menyertai penangkapan ibu dan anak pelaku copet di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Keduanya terciduk polisi saat hendak kembali beraksi setelah sebelumnya menggasak uang jutaan rupiah serta cincin kawin milik korban. Sementara itu, seorang warga berhasil menggagalkan aksi pencurian kendaraan bermotor curanmor di Cipondo, Kota Tangerang. Akibat terpergok, pelaku curanmor kabur meninggalkan motor curiannya.
4: Paling bisa!
1: Seorang ibu berinisial E beserta putranya menangis histeris saat ditangkap petugas Polsek Metro Tanah Abang di Pasar Blok B, Jakarta Pusat. Sempat membantah, keduanya akhirnya tak berkutik saat ditunjukkan bukti rekaman CCTV. Saat beraksi pada pekan lalu, sang ibu berpura-pura memilih baju untuk menutupi tangannya saat merogoh tas milik pengunjung pasar. Dari korban, keduanya menggasak uang tunai, falas, hingga cincin kawin dengan total kerugian mencapai 30 juta rupiah. Kanit Reskrim Polsek Metro Tanah Abang AKP Iksan RJ Irianto menyebut, keduanya nekat mencopet demi memenuhi kebutuhan hidup dan diduga telah beraksi beberapa kali dalam sepekan terakhir.
5: Kebetulan berdasarkan informasi yang kami dapat, keduanya memang pernah beberapa kali melakukan aksi pencopetan juga, dan pada seminggu terakhir sudah satu kali berhasil mencopet, dan pada saat akan melakukan lagi kita sudah mendapatkan informasi dan kita bisa mengamankan kedua orang pelaku tersebut. Untuk motifnya sendiri, berdasarkan keterangan, dia melakukan aksi tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup.
1: Akibat perbuatannya, sang ibu terancam dijerat pasal pencurian, sementara sang anak yang masih di bawah umur rencananya akan dipulangkan ke kampung halaman di Palembang, Sumatera Selatan. Inilah detik-detik dua pelaku curanmor yang terekam CCTV saat beraksi di gang masjid Kelurahan Poris Pelawat, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Aksi keduanya berhasil digagalkan oleh warga yang sejak awal sudah curiga melihat gerak-gerik pelaku yang menggunakan masker dan celingak-celinguk di lingkungan. Awalnya satu pelaku masuk ke gang lalu keluarlah dengan membawa motor milik penghuni kos. Namun saat hendak menyalakan motor, warga langsung berteriak maling. Karena panik, kedua pelaku kabur dan meninggalkan motor curiannya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Selanjutnya, dua pria di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan ditangkap polisi diduga terlibat aksi pembegalan terhadap seorang perempuan paruh baya. Sementara itu, seorang pemuda di Palembang ditangkap polisi karena kerap mencuri di rumah nenek kandungnya sendiri untuk membeli sabu-sabu.
1: Unit reaksi cepat Resmob Satreskrim Polres Pinrang Sulawesi Selatan menggerebek rumah pelaku LP dan RS pada Senin malam. Kedua pria pengangguran ini ditangkap setelah diduga membegal seorang emak-emak berinisial AN berusia 59 tahun usai berbelanja di sebuah toko. Peristiwa ini terjadi saat korban berjalan kaki sambil membawa tas berwarna hitam. Setibanya di sebuah lorong, tiba-tiba kedua pelaku yang berboncengan menggunakan sepeda motor mendekati korban. Salah seorang pelaku kemudian menarik tas milik korban berisi uang tunai 9 juta rupiah dan surat-surat penting. Korban sempat berteriak dan berusaha mengejar para pelaku, namun upaya tersebut gagal.
4: Saat setelah dari toko, kemudian berjalan di lorong sekitar jalan Abdullah. Dan kemudian pada saat dia sedang berjalan itu, di lorong tersebut ada dua orang pemuda yang naik motor dan kemudian menjamret tas korban.
1: Tim dari Polsek Seberang Ulu 2 menggerebek sebuah rumah di wilayah Palembang, Sumatera Selatan. Saat itu tersangka didapati sedang tertidur pulas di dalam kamar rumah temannya. Tanpa perlawanan, NRA langsung diamankan dan digelandang ke kantor polisi. Pelaku ditangkap lantaran kerap mencuri di rumah nenek kandungnya sendiri. Dari tangan pelaku, polisi juga menyita sebagian barang bukti yang masih tersisa, berupa 4 lusin piring, 1 set alat prasmanan, serta panci. Barang-barang curian dijual ke pasar Cinde. Uangnya digunakan untuk makan sehari-hari dan membeli sabu-sabu.
6: Itu penjelasan bahwa sudah sering kehilangan uang dan sampai sering diancam. Hingga korban pergi ke Bengkulu. Pada saat kejadian di lorong Fuad, Kelurahan 16 Ulu, tersangka dilihat sama adiknya sedang membawa barang bukti bersama rekannya. Lalu saksi adik kandung korban mengecek, setelah dilihat di kamar depan bahwa lemari sudah terbongkar semua dan barang-barang yang dalam lemari sudah tidak ada lagi. Atas kejadian tersebut, saksi melaporkan kepada korban sehingga korban pulang ke Bengkulu dan membuat laporan.
1: Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal pencurian dan saat ini masih dalam proses penyidikan di Polsek Seberang Ulu 2. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sebuah gerai minimarket di Kabupaten Subang jadi sasaran 4 perampok. Pelaku menodongkan senjata yang diduga pistol mainan untuk menakut-nakuti 2 karyawan. Sementara itu, seorang sopir angkutan kota ditangkap polisi setelah nekat membobol sebuah toko sembako. Pelaku membawa kabur puluhan tabung gas LPG 3 kg serta ratusan bungkus rokok.

0: Detik-detik aksi perampokan di gerai minimarket di Jalan Otista Kabupaten Subang terekam kamera CCTV. Sejumlah orang yang diduga terlibat dalam aksi perampokan terlihat mengancam dan menodongkan senjata ke arah dua karyawan yang sedang bertugas. Kedua karyawan dipaksa menuruti perintah pelaku hingga akhirnya dikuasai dan disekap. Setelah memastikan kondisi aman, pelaku mengambil kunci brankas. Pelaku kemudian mengambil uang tunai sekitar 23 juta rupiah serta sejumlah barang dagangan di dalam minimarket, lalu kabur menggunakan sepeda motor.
1: Yang bawa pistol, saya lagi di area gudang. Teman saya teman lihat di ini sama golok, kaget pas sama ditodong. Nanyain kunci brankas, saya sempat nggak ada, dibawa sama si pula. Sempat digeledah, kalau ada ketemu saya tendang. Sudah, tolong balik badan sekarang. Begitu yang berdua lagi masuk, Pak, yang jaga di luar masuk ke dalam.
0: Polisi pun berhasil menangkap 4 orang pelaku, namun satu lainnya masih buron. Petugas mengamankan barang bukti berupa 2 unit sepeda motor serta 1 senjata api mainan yang digunakan untuk menakut-nakuti karyawan minimarket. DS pria 48 tahun tertunduk lesu usai tim gabungan Satreskrim Polres Cimahi menangkapnya lantaran nekat mencuri tabung gas dan barang lainnya di sebuah toko di Jalan Ibu Ganira, Kelurahan Cibeber, Cimahi, Jawa Barat. Pelaku masuk ke toko dengan menjebol pintu. Pelaku kemudian mengambil berbagai barang dagangan sebelum kabur menggunakan angkot yang biasa digunakannya untuk bekerja. Dari toko tersebut, pelaku membawa 21 tabung gas LPG ukuran 3 kg, 550 bungkus rokok berbagai merek senilai kurang lebih 17 juta rupiah, serta 1 jerigen berisi 15 liter bahan bakar jenis Pertalite.
2: Merupakan sarana yang digunakan oleh pelaku untuk membawa barang hasil curian, di mana dalam perkara tersebut pemilik angkot atau supir angkot tersebut yang biasa menggunakan angkot tersebut untuk dioperasionalkan sebagai angkutan.
0: Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman 7 tahun hukuman penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Seorang pembantu perempuan tega menganiaya majikannya usai dirinya disuruh membersihkan toren air. Selengkapnya usai jeda.

0: penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Meski sudah menghilangkan nyawa orang lain, terdakwa pembunuhan di Polewali Mandar berulah dengan mengacungkan jari tengah kepada keluarga korban saat akan memasuki ruang sidang. Sementara di Batam, seorang pembantu perempuan tega menganiaya majikannya usai dirinya disuruh membersihkan toren air.
1: Keributan mewarnai sidang pembacaan vonis kasus pembunuhan di Pengadilan Negeri Polewali Mandar Senin siang.
2: Ada apa ini? Ada apa? Kenapa hukuman 19 tahun? Tidak terima jalan aku.
1: Keluarga korban tidak terima hakim hanya menjatuhkan vonis 19 tahun penjara, jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut hukuman mati atau seumur hidup.
2: Tidak adil. Di mana logikanya seorang pembunuh 19 tahun polisnya?
1: Keluarga korban yang emosi lantas mengejar terdakwa Ahmad saat hendak menuju mobil tahanan, namun berhasil dihalau petugas keamanan. Keributan juga sempat terlihat sebelum sidang dimulai. Terlebih saat turun dari mobil tahanan kejaksaan, terdakwa Ahmad sempat mengacungkan jari tengah ke arah keluarga korban. Atas putusan ini, keluarga korban meminta jaksa penuntut umum mengajukan banding. Mereka menilai perbuatan terdakwa layak diganjar hukuman maksimal, yakni hukuman mati atau seumur hidup. Keluarga korban menyebut pembunuhan terhadap Septian Dwi Sani diduga telah direncanakan. Pembunuhan itu terjadi di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar, Jumat 14 November 2025, diduga terkait masalah pembakaran sampah. Terdakwa Ahmad bersama anaknya berinisial AR yang saat itu berusia 15 tahun mendatangi rumah korban dan menganiaya korban hingga terkapar bersimbah darah. Korban akhirnya meninggal dunia akibat sejumlah luka berat yang dideritanya. NH, seorang asisten rumah tangga berusia 24 tahun, ditangkap polisi karena diduga telah menghabisi nyawa majikannya berinisial L, 52 tahun. Tragedi berdarah itu terjadi Minggu dini hari 30 Agustus 2026 di kediaman korban di Kompleks Mustika, Kelurahan Sejodo, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam. Pembunuhan itu dipicu kekesalan sang ART yang mengaku sering dimarahi, mendapat perkataan kasar, hingga puncaknya ia disuruh membersihkan toren air oleh majikannya. Korban dianiaya hingga tewas dengan luka berat di kepala. Dari hasil olah TKP, diduga korban dipukul dengan pot bunga, kursi, hingga ember. Tersangka diketahui merupakan warga Batam yang baru sekitar 10 hari bekerja di rumah korban. Pelaku kini ditahan di Mapolresta Barelang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Selanjutnya, kasus penemuan jenazah bayi laki-laki yang diseret seekor anjing ke halaman rumah kosong di Desa Ungkal, Kecamatan Congkean, akhirnya terungkap. Polisi menetapkan dua orang pasangan muda berinisial RN dan AS sebagai tersangka terkait kasus ini. Sementara itu, warga Desa Kebonagung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah digemparkan dengan penemuan sesosok mayat perempuan tanpa identitas yang terbakar di sebuah pos ronda. Selengkapnya dalam Lacak Kasus Pembunuhan edisi hari ini.
3: Warga Dusun Sukaluyu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dihebohkan dengan penemuan jasad mengenaskan pada Sabtu malam. Seorang warga bernama Rohimat Nur Fadilah awalnya mengira anjing peliharaannya membawa bangkai anak hewan. Namun saat didekatkan, ternyata yang dibawa adalah jasad bayi laki-laki dalam kondisi mengenaskan. Rohimat langsung memanggil warga sekitar dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Kapolsek Congkean AKP Suratman menjelaskan, saat ditemukan bayi sudah tidak memiliki lengan dan kaki bagian kiri.

0: sementara bagian wajah dan pergelangan kaki kanan terluka. Berdasarkan hasil penyelidikan dan keterangan sejumlah saksi, terungkap bahwa bayi malang itu lahir pada Rabu 26 Agustus 2026 di rumah pelaku. Bayi terlahir dari hubungan di luar nikah pasangan yang masih berusia 19 tahun. Karena dianggap tidak bernafas dan tidak menangis setelah lahir, bayi dibuang ke dalam kotak sepatu lalu dikubur dangkal sedalam 20 cm di kebun belakang rumah pada Kamis pagi. Dua hari kemudian, anjing warga menyeret jasad sang bayi hingga ke halaman rumah kosong. Polisi mengamankan dua orang yaitu RN dan AS, sepasang kekasih terduga pelaku dalam kasus ini.
1: Pelaku ini tidak mempunyai suami, masih gadis, umur 19 tahun, dan untuk laki-laki yang berhubungan dengan pelaku ini warga Tasikmalaya. Sementara masih kami mintai keterangan.
0: Warga Desa Kebon Agung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Selasa subuh digemparkan dengan penemuan sesosok jasad perempuan tanpa identitas yang terbakar di sebuah pos ronda. Polisi yang melakukan penyelidikan di lokasi menemukan sejumlah luka bekas benda tumpul di kepala korban serta percak darah di sekitar lokasi. Peristiwa tragis tersebut pertama kali diketahui ketika warga mendengar suara keributan dan kobaran api di pinggir jalan pada Selasa dini hari. Warga semula mengira pos ronda terbakar, namun saat didekati ternyata ada sosok tubuh manusia yang sudah terbakar. Warga langsung berupaya memadamkan kobaran api dengan peralatan seadanya dan melaporkan kejadian tersebut ke polisi.
2: Orangnya perempuan, Pak.
3: Kebakar itu.
2: Kelihatannya itu disiram pakai pertalit terus dibakar.
3: Sekitar jam berapa, Bu?
2: Jam 3-an kejadiannya.
3: Jam 3-an. Terus Ibu setelah itu?
2: Ya orang pada keluar semua, toh, Pak. Terus, terus itu ada yang matiin apinya pakai air.
0: Guna proses penyelidikan lebih lanjut, jasad korban dibawa ke RS Sultan Fatah Karangawen untuk proses autopsi. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Keributan dalam keluarga berujung nyawa melayang. Seorang nenek 86 tahun di Palembang, Sumatera Selatan tewas dibakar oleh cucunya sendiri. Adapun di Takalar, Sulawesi Selatan, seorang pria mengamuk dan melukai kakak kandungnya dengan golok. Korban tewas dengan 7 luka tusukan.
0: Jerit dan tangis histeris warga serta keluarga pecah saat melihat Maria, seorang perempuan lansia yang didudukkan di depan rumah dengan luka bakar di sekujur tubuhnya. Warga Jalan Batu Jajar kilometer 7, Kecamatan Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan ini dibakar oleh cucunya sendiri pada Jumat pagi. Maria langsung dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan intensif. Namun beberapa jam setelah mendapatkan perawatan, perempuan 86 tahun ini menghembuskan napas terakhirnya. Agustina, putri korban, menuturkan peristiwa pembakaran yang menimpa ibunya berawal ketika pelaku masuk ke dapur sambil marah-marah tanpa alasan yang jelas. Diduga pelaku kemudian melemparkan minyak ke arah Maria yang sedang berada di dapur hingga api kemudian menyambar dan membakar tubuh neneknya.
5: Jadi posisi aku masuk, mama itu sudah terlungkup kayak ini, rambutnya udah botak, jadi posisi udah kayak patung di dalam itu. Jadi aku masuk, api itu sudah nyamber. Itu sempat kepala aku pun sudah kebakar juga. Jadi aku nggak tahan, langsung aku matiin kompor aku, aku buka selekurator, aku matiin sekring, aku teriak warga minta tolong.
0: Pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa kemudian diamankan oleh polisi dan akan mendapatkan penanganan lebih lanjut. Nuru Daeng Ngampa sudah terbujur kaku di Rumah Sakit Mariam, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Pria 52 tahun ini meninggal akibat 7 luka tusuk dan sabetan senjata tajam. Nuru Daeng Ngampa dianiaya oleh adik kandungnya yang diduga mengalami gangguan jiwa. Korban yang sedang memandikan cucunya ini tiba-tiba didatangi pelaku yang mengamuk sambil membawa senjata tajam.
6: Jadi setelah terjadi penganiayaan berat yang mengakibatkan banyak luka, keluarga korban termasuk warga di sekitar TKP itu membawa korban ke rumah sakit Mariam Takalar.
7: Mendapatkan perawatan
6: kurang lebih 1 jam lebih sehingga menghembuskan nafasnya.
0: Setelah menganiaya kakaknya, terduga pelaku dan senjata tajam miliknya diamankan ke Mapolres Takalar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kasus hilangnya Bayu Zulkarnain, aparatur sipil negara di Kota Bogor, Jawa Barat masih menjadi misteri. Bayu hilang diduga hanyut di aliran Sungai Cisadane 13 Agustus lalu dan hingga kini keberadaannya belum diketahui. Keluarga dan pemerintah Kota Bogor melaporkan kasus ini ke kepolisian untuk membantu penelusuran jejak telepon seluler hingga data perbankan Bayu Zulkarnain. Korban sempat rekam CCTV saat mengendarai motor dinas tak jauh dari lokasi sebelum akhirnya lenyap hingga hari ini. Selengkapnya, kita simak dalam Inside Crime.

0: Kecemasan terlihat di raut wajah keluarga Bayu Zulkarnain, ASN Pemkot Bogor sekaligus pejabat Dinas Perpustakaan Arsip Kota Bogor yang keberadaannya tidak diketahui sejak Kamis 13 Agustus lalu. Bayu hilang dalam perjalanan pulang bekerja. Korban diduga terjatuh saat melintasi jembatan Sungai Cisadane yang merupakan penghubung kawasan Cipaku dan Pamoyanan di malam naas itu. Di tengah keterbatasan, keluarga menyebar pamflet data orang hilang di sudut jalanan. Keluarga Bayu Zulkarnain juga mendatangi kantor Polsek Bogor Selatan untuk memastikan perkembangan laporan orang hilang Senin siang. Keluarga ingin memastikan upaya bantuan penelusuran kepolisian untuk segera menemukan Bayu. Sebelumnya, tim SAR melakukan pencarian Bayu yang diduga hanyut di Sungai Cisadane wilayah Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, 2 pekan silam. Tim SAR melakukan penyisiran menggunakan perahu karet di sekitar lokasi. Sedangkan di bawah jembatan, persis diduga menjadi lokasi pertama korban terjatuh, tim SAR melakukan penyelaman. Metode penyelaman dilakukan hingga beberapa kali. Proses pencarian korban juga disaksikan sejumlah warga. Pencarian digencarkan hingga radius belasan kilometer ke hilir sungai. BPBD Kota Bogor bersama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bogor serta unsur terkait dikerahkan untuk melakukan pencarian. Sayang semua upaya belum membuahkan hasil hingga operasi SAR akhirnya ditutup.
1: Sempat akhirnya kita sisir dan menemukan helm sama tas, Kang.
2: Helm sama tas. Mm-mm. Berarti kondisi sepi waktu itu jalan?
1: Sepi. Kebenaran kan untuk jalur ini kalau udah malam tuh jarang dilalui orang ya, Kang ya.
0: ASN kontrak pustakawan ini diketahui sempat rekam kamera pengawas saat melintasi jalanan Cipaku, tidak jauh dari lokasi temuan motor, tas dan helm korban yang tercecer di bibir sungai. Yang menarik, petugas menemukan sepeda motor milik Bayu berada di atas jembatan dalam kondisi mesin menyala. Temuan inilah yang kemudian menjadi salah satu petunjuk proses pencarian. Bayu Zulkarnain sudah beberapa tahun bertugas di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Bogor. Pemerintah daerah mendukung jika keluarga melaporkan hilangnya Bayu ke kepolisian.
3: Apa namanya, jasad atau apa kan akan kelihatan. Nah, kami minta menghimbau agar dilaporkan. Segera dilaporkan. Kalau memang ada ya. Makanya kan kita usahakan sekarang lewat kepolisian. Siapa tahu saudara Bayu memang tidak di situ. Itu aja namanya ikhtiar.
0: Keluarga Bayu hingga kini masih menunggu dengan harapan agar korban segera ditemukan. Semua ikhtiar dilakukan agar Bayu bisa kembali ke keluarga. Di lain pihak, polisi sedang menelusuri jejak GPS ponsel hingga data perbankan korban untuk mengungkap misteri hilangnya Bayu Zulkarnain. Spekulasi sempat mengemuka, termasuk apakah korban sengaja menghilang atau dugaan indikasi tindak pidana lainnya.
4: Ya, hingga saat ini pihak kepolisian masih terus menelusuri mencari jejak Bayu Zulfikar, ASN Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Bogor yang dinyatakan hilang sejak 13 Agustus silam di Sungai Cisadane. Berbagai kemungkinan potensi terus ditelusuri pihak kepolisian dari tracking sinyal telepon genggam korban hingga data perbankan. Pihak keluarga berharap segera ada ditemukan titik terang. Muhammad Juanda, Bogor, Jawa Barat.
5: Penggerebekan seorang pria diduga sebagai pengedar narkoba jenis sabu di Medan, Sumatera Utara, diwarnai

0: Setuju dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
2: Penggerebekan seorang pria diduga sebagai pengedar narkoba jenis sabu di Jalan Masjid Taufik, Medan, Sumatera Utara diwarnai histeris dan isak tangis keluarga pelaku. Sementara itu, Polda Metro Jaya membongkar home industri pembuatan narkotika jenis etomidate di dua lokasi di Jakarta Selatan. Seorang warga negara Malaysia ditangkap dalam kasus ini.
4: Kamu buat apa?
5: Itu bekas apa?
4: Bekas apa lagi? Ini apa nih?
6: Alat masaknya ada.
4: Iya, alat masaknya ada.
7: Iya, mantap, bagus. Buka.
8: Ini apa juga?
9: Seorang pria berinisial D diduga sebagai pengedar narkoba jenis sabu ditangkap unit reskrim Polsek Medan Timur pada Senin sore. Proses penangkapan tersangka diwarnai isak tangis keluarga pelaku. Sejumlah wanita yang berada di rumah tersebut berusaha menghalangi pihak kepolisian yang akan membawa tersangka ke Polsek Medan Timur. Meski sempat dihalangi keluarga, namun tersangka berhasil dibawa petugas dengan mengendarai sepeda motor ke kantor polisi untuk proses penyelidikan. Petugas berhasil menyita barang bukti satu paket sabu serta uang puluhan ribu rupiah diduga hasil penjualan narkoba. Tersangka merupakan residivis dalam kasus yang sama. Tersangka berinisial MI, pria 27 tahun, warga Kabupaten Karanganyar, ditangkap saat mengambil paket sabu di wilayah Kecamatan Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah. MI yang sehari-hari bekerja sebagai kenek truk diduga berperan sebagai kurir sekaligus pengedar narkotika. Saat dilakukan penangkapan, polisi menemukan sejumlah paket sabu yang dikemas dalam plastik klip bening, terdiri dari 40 paket dengan berat sekitar setengah gram, 12 paket seberat 1 gram, serta 1 paket besar seberat 10 gram. Total sabu-sabu yang diamankan mencapai 40,59 gram. Polisi juga menemukan sebuah pipa PET bening yang diduga digunakan tersangka untuk mengkonsumsi sabu. Tersangka menggunakan modus tanam ranjau di mana sabu-sabu diambil dari satu titik, kemudian ditanam atau diletakkan di lokasi tertentu untuk selanjutnya diambil pemesan. Sabu-sabu yang diedarkan tersangka disebar ke sejumlah lokasi di wilayah Solo Raya. Setiap paket sabu-sabu dijual dengan harga sekitar Rp850.000. MI juga merupakan residivis kasus narkotika di Polres Karanganyar. Dalam kasus sebelumnya, tersangka terjerat kasus sabu-sabu dan bebas pada 2021. Petugas Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjung Pinang menangkap pria berinisial SR lantaran diduga menjadi pengedar narkoba jenis sabu-sabu. Di lokasi kediaman pelaku di perumahan Putri Mayang Sari, polisi menemukan 6,23 gram sabu yang disembunyikan di dalam bungkusan permen. Polisi kemudian menemukan 11,54 gram sabu lainnya di dalam loker karyawan di SPBU tempatnya bekerja. Total barang bukti yang diamankan polisi sebanyak 17,77 gram sabu.
4: Ini apa nih?
9: Tersangka menerima sabu tersebut dari S dan hendak diedarkan kembali ke wilayah kota Tanjung Pinang. Polisi masih melakukan pengembangan untuk memburu S yang kini masih buron. Direktorat Reserse Narkoba Polda

0: Metro Jaya membongkar praktik home industri pembuatan narkotika golongan 2 jenis etomidin di 2 lokasi di wilayah Jakarta Selatan. Kasus ini berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan transaksi narkotika di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Polisi kemudian melakukan pemantauan serta pemetaan di lokasi yang dicurigai. Dari hasil penyelidikan, petugas menemukan aktivitas yang diduga berkaitan dengan transaksi narkotika. Polisi selanjutnya menangkap LYL, warga negara Malaysia berusia 42 tahun. Dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan, polisi menemukan sejumlah cartridge yang diduga mengandung etomidin, serta bubuk yang diduga merupakan etomidin. Pengembangan kasus kemudian dilakukan ke tempat tinggal yang berkaitan dengan tersangka di wilayah Jakarta Selatan. Di lokasi kedua, petugas kembali menemukan barang bukti yang diduga berkaitan dengan produksi dan peredaran etomidin. Total, polisi menyita 131 cartridge yang diduga mengandung etomidin, berikut berbagai kemasan serta 10 bungkus bubuk yang diduga etomidin. Polisi juga menemukan sejumlah peralatan untuk proses produksi. Penyidik selanjutnya melakukan proses penyidikan lebih lanjut untuk mengungkap jaringan serta aktivitas peredaran narkotika tersebut. Petugas Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru menciduk seorang pengedar pil ekstasi di Jalan Bina Widya Pekanbaru Riau. Seorang pria berinisial AS tak berkutik setelah polisi menemukan plastik berukuran sedang yang berisikan 207 butir pil ekstasi. Tersangka mengaku mendapatkan upah sebesar Rp200.000 setiap satu kali mengantar pil ekstasi ke pembeli. Dari interogasi petugas, pria 19 tahun ini mengaku diperintah oleh seseorang berinisial MM yang saat ini masih dalam pengejaran polisi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka melanggar Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana selama 12 tahun kurungan penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Setelah buron selama satu bulan, pasangan suami istri pencuri laptop milik mahasiswa Universitas Lampung yang viral di media sosial akhirnya ditangkap polisi. Uang hasil penjualan laptop digunakan para pelaku untuk kabur melarikan diri. Sementara di Banyuwangi, Jawa Timur, polisi juga menangkap komplotan pencuri spesialis pecah kaca yang menggondol uang ratusan juta dari sebuah mobil yang terparkir di pinggir jalan.
2: Dengan tenang, pria berjaket ini mendekati sebuah mobil SUV yang tengah parkir di pinggir jalan di Banyuwangi, Jawa Timur. Tak berapa lama, rekan pelaku datang dengan motor bersiap menjemput pelaku. Setelah memastikan ada barang berharga di dalam mobil, pelaku dengan cepat memecahkan kaca dengan cincin besi, lalu melarikan barang curian. Lantaran panik, salah satu helm pelaku sempat terjatuh dan ditinggal begitu saja. Usai buron selama 3 bulan, pelarian dua pencuri uang ratusan juta rupiah ini akhirnya berakhir di tangan tim URC Jatanras Polresta Banyuwangi. Satu pelaku bernama Ari Said selaku eksekutor ditangkap polisi saat bersembunyi di sebuah hotel di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Sementara satu pelaku lain bernama Alexandra ditangkap di wilayah Boyolali, Jawa Tengah. Dua pelaku asal Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan ini bukanlah pelaku amatir. Mereka merupakan maling spesialis pecah kaca hingga perampokan lintas negara. Tidak hanya beraksi di wilayah Banyuwangi, dua pelaku residivis ini ternyata sudah melakukan beberapa kali aksi pecah kaca di sejumlah lokasi di Jawa Timur hingga Jabodetabek. Bahkan pelaku juga pernah melakukan 6 kali perampokan bank di Malaysia. Untuk menghindari penangkapan, kedua pelaku ini selalu berpindah-pindah tempat tinggal. Sebelum melancarkan aksinya di Banyuwangi pada bulan Mei lalu, dua pelaku ternyata sudah memetakan lokasi dan target korbannya. Mereka sudah menginap di salah satu hotel Banyuwangi selama 10 hari untuk mencari nasabah yang baru saja mengambil uang tunai. Modusnya, dua pelaku ini masuk ke bank untuk berpura-pura menjadi nasabah. Mengetahui ada target, korban mengambil uang tunai ratusan juta rupiah dengan membuntuti korbannya dengan sepeda motor hingga terjadi aksi. Korban merupakan seorang wanita asal Wongsorejo yang kehilangan uang 300 juta rupiah yang disimpan di dalam kendaraannya saat pergi ke warung.
3: Pada saat kita yakini mereka juga akan bekerja di Sumatera Barat, pada saat mereka keluar, kami perintahkan ke Satreskrim untuk segera melakukan koordinasi dengan jajaran di Polresta Bukit Tinggi. Alhamdulillah terdetek sesuai dengan ciri-ciri dan kriteria yang sudah kita miliki. Kemudian kita lakukan penangkapan dibantu oleh rekan-rekan Polresta Bukit Tinggi dan tim yang dari Polresta Banyuwangi.
2: Selain berhasil mengamankan dua pelaku, polisi juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa alat untuk memecahkan kaca, helm, dan transaksi keuangan pelaku. Pelaku mengaku uang hasil curian digunakan untuk judol serta kebutuhan ekonomi keluarga kedua pelaku. Polisi juga masih terus melakukan pendalaman terkait uang hasil curian yang dicurigai mengarah untuk pendanaan aksi radikalisme. Polresta Banyuwangi akan bekerja sama dengan Interpol hingga polisi di Raja Malaysia untuk memburu 7 pelaku lainnya yang masih buron. Sementara di Ngawi, polisi menangkap RM, pria 29 tahun yang buron setelah melakukan pencurian truk. Warga desa Widodaren Ngawi ini tak berdaya setelah petugas menembak kakinya karena melawan saat akan ditangkap. Pelaku yang merupakan residivis kasus penggelapan motor ini ditangkap di pinggir jalan di desa Karangrejo, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi pada Kamis pagi. Selanjutnya pelaku dibawa ke IGD Rumah Sakit Widodo Ngawi untuk mendapatkan pengobatan. Menurut Kasat Reskrim Polres Ngawi, AKP Pras Ardinata, pelaku ditangkap setelah mencuri truk dari gudang milik kondang warga desa Widodaren Gerih, Kabupaten Ngawi pada Senin 17 Agustus 2026. Truk hasil curian selanjutnya dijual seharga 12 juta rupiah ke seorang penadah di wilayah Kecamatan Gondang Rejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Hingga kini pelaku masih menjalani pemeriksaan oleh petugas termasuk penadah truk hasil curiannya. Di Bandar Lampung, pelarian pasangan suami istri yang melakukan pencurian laptop milik mahasiswa Universitas Lampung akhirnya terhenti. Keduanya ditangkap polisi setelah identitas mereka terungkap melalui rangkaian penyelidikan termasuk penelusuran rekaman kamera pengawas yang sempat viral di media sosial. AM dan FY, pasutri berusia 36 tahun dan 34 tahun ini ditangkap tim gabungan di sebuah rumah kontrakan di wilayah Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Lampung pada Selasa 18 Agustus sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat setelah satu bulan buron dan berpindah-pindah. Kasus pencurian satu unit laptop milik mahasiswa Unila tersebut bermula di sebuah tempat fotokopi di sekitar kampus Unila, Raja Basa, Bandar Lampung pada 14 Juli 2026 sekitar pukul 9.30 pagi. Saat kejadian, korban mahasiswa berinisial NK menaruh laptop miliknya dengan cara digantung di sepeda motor yang diparkir di sekitar lokasi fotokopi. Hanya dalam sekejap mata, kedua pelaku langsung menyambar laptop milik korban, kemudian langsung kabur berboncengan dengan sepeda motor. Korban selanjutnya berusaha mendapatkan kembali laptopnya yang dicuri kedua pelaku, dan meski berusia menggapai motor pelaku, pasutri ini berhasil kabur menghilang di jalanan. Tubuh mahasiswa ini sempat terseret di aspal sebelum akhirnya terjatuh. Laptop sempat dijual seharga 1,9 juta rupiah secara COD di depan Bandara Raden Intan. Uang hasil penjualan itulah yang mereka gunakan selama masa pelarian. Polisi menyebut kedua pelaku merupakan spesialis pencurian barang berharga yang ditinggal di sepeda motor. Pasutri ini sudah beraksi di 8 lokasi berbeda di kota Bandar Lampung.
4: Si istrinya ini turun dari motor dan berpura-pura untuk membeli sesuatu dan menutupi sudut pandang dari korban. Lalu suaminya beraksi untuk mengambil sebuah laptop atau HP. Berdasarkan keterangan tersangka, untuk saat ini mereka sudah melakukannya sebanyak 8 kali.
2: Pelaku saat ini ditahan di Polsek Labuan Ratu, Bandar Lampung. Akibat perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman 7 tahun pidana penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Tim penyidik Kejaksaan Agung menerima penyerahan uang lebih dari 401 miliar rupiah dalam perkara dugaan korupsi tata kelola nikel. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
3: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
1: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans7 dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung menerima penyerahan uang lebih dari 401 miliar rupiah pada Senin siang. Uang tersebut merupakan kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan korupsi tata kelola nikel yang melibatkan PT CNI di Sulawesi Tenggara. Tumpukan uang senilai lebih dari 401 miliar rupiah ini merupakan penyerahan kerugian keuangan negara dari PT CNI dalam perkara dugaan korupsi tata kelola nikel periode 2017 hingga 2020. Kejaksaan Agung menyebutkan uang tersebut telah diserahkan PT CNI pada 28 Agustus lalu. Uang tersebut kini dititipkan di Bank Mandiri melalui rekening pemerintah lainnya atau RPL. Meski kerugian negara telah dikembalikan, penyidikan masih terus berlanjut. Penyidik masih menelusuri pihak yang bertanggung jawab dalam dugaan korupsi tata kelola nikel tersebut. Pemirsa, Indonesia masih menjadi negara darurat penipuan di ruang digital. Pemerintah telah membangun koordinasi dan merencanakan pembangunan aplikasi anti-scam.
1: Global Fraud Index 2025 menyebut Indonesia menempati peringkat kedua dari 112 negara paling rentan terhadap penipuan di dunia. Pusat Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan mencatat, sepanjang November 2024 hingga Juli 2026, terdapat 637 ribu laporan penipuan melalui jaringan digital. Modus yang paling banyak ditemui adalah penipuan transaksi belanja, telepon palsu, penipuan investasi, penipuan kerja, dan penipuan melalui media sosial. Dalam diskusi di Ad America, Kementerian Komunikasi dan Digital mengatakan sejumlah penipuan itu terjadi baik penipuan konvensional yang beralih ke digital atau terjadi di ruang digital secara langsung.
2: Karena cuma satu yang membedakan apakah suatu ketika kita masuk ke ruang digital apakah itu akan menjadi nyaman atau kejahatan adalah mens rea, niat jahat. Jadi itu yang kita lihat bahwa justru sekarang kejahatan cyber enabled crime itu yang justru meningkat melampaui yang cyber dependent crime. Jadi justru sekarang kejahatan itu justru munculnya adalah dia kejahatan konvensional. Namun karena di-enabled oleh teknologi, dia menjadi memiliki jangkauan yang lebih luas, kemudian menjadi transnasional, dan dia bisa merugikan dalam waktu singkat.
1: Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan telah membentuk Satgas PASTI, Satuan Tugas Penanganan Aktivitas Keuangan Ilegal. Satgas ini merupakan koordinasi antar kementerian lembaga yang melakukan pencegahan dan penanganan aktivitas keuangan ilegal di sektor keuangan. Satgas PASTI juga berencana membangun aplikasi anti-scam demi meminimalisir kasus penipuan digital.
3: Kita sangat berharap bisa diselesaikan akhir tahun ini, itu tahap pertama dan tentunya akan berkembang terus ya, karena kita ingin semakin melindungi masyarakat kita, jadi semakin lama akan semakin kita perbaiki. Data dari Komdigi, nanti data dari kepolisian, data dari OJK, data dari Bareskrim, semua akan kita gabungkan, kita upayakan sebisa mungkin, sesiap mungkin bisa untuk masyarakat kita. Jadi on progress, doakan saja kita lancar untuk melakukannya.
1: Aplikasi rencananya menjadi sarana pelacakan kejahatan, pemblokiran dan penyelamatan dana korban tertipu secara lebih maksimal. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
0: Pemirsa, informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Pastikan Anda tetap bersama kami di Lacak Kriminal.

0: CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi. Live di CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di TransTV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
6: Berpura-pura menanyakan prosedur pendaftaran akte nikah, dua pencuri berpakaian rapi terekam CCTV saat mencuri laptop di kantor urusan agama Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Sementara itu, aksi dua pelaku pencurian motor di kontrakan petakan di Duren Sawit, Jakarta Timur, terekam jelas oleh kamera pengawas.
7: Aksi dua pelaku pencurian motor di kontrakan petakan Jalan Tanah 80 Duren Sawit, Jakarta Timur, terekam jelas kamera pengawas pada Kamis subuh. Dalam rekaman CCTV, kedua pelaku berbagi tugas. Satu pelaku menjaga situasi di luar gerbang, sementara satu pelaku bertopi dan bermasker masuk ke area kontrakan dengan menjebol gembok gerbang. Tanpa butuh waktu lama, pelaku merusak kunci stang sepeda motor metik dan membawa kabur kendaraan milik penghuni kontrakan. Korban baru menyadari motornya raib saat hendak berangkat kerja pada pagi hari. Dengan berbekal rekaman CCTV, korban telah resmi melaporkan kasus pencurian ini ke Mapolsek Duren Sawit. Kini kasus dalam penanganan unit reskrim Polsek Duren Sawit dan kedua pelaku dalam pengejaran petugas. Kawanan pelaku menyatroni kantor KUA di Jalan Raya Surabaya Malang, Desa Karangrejo, Kecamatan Gempol, Pasuruan, Jumat siang. Kedua pelaku berbagi tugas dengan rapi. Satu pelaku berpakaian rapi dan berkacamata, awalnya berpura-pura menanyakan proses pendaftaran nikah luar daerah kepada pegawai KUA. Setelah situasi teras dan ruangan dipastikan aman, pelaku dengan cepat mengambil tas berisi laptop, lalu kabur bersama rekannya yang sudah menunggu di area parkiran kendaraan. Kasus pencurian ini kini telah diviralkan oleh korban di media sosial dengan harapan pelaku dapat segera ditangkap dan barang milik korban bisa dikembalikan.
8: Ya Allah.
7: Ditinggalkan hanya dalam waktu 30 menit untuk mengantar anak les, sebuah rumah di perumahan Gria Sahati, Kalimulya Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat dibobol pencuri. Pelaku berhasil menggasak perhiasan emas serta BPKB kendaraan dengan total kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Setibanya di rumah, korban mendapati pintu utama sudah tidak terkunci. Saat memeriksa bagian dalam rumah, korban syok mendapati dua kamar tidurnya sudah berantakan dan barang berharganya raib. Tim Satreskrim Polres Metro Depok yang tiba di lokasi melakukan olah TKP dan menyisir sidik jari pelaku, termasuk mengamankan bungkus rokok yang tertinggal sebagai barang bukti. Kini kasus pembobolan rumah tanpa kerusakan pintu ini dalam penyelidikan Satreskrim Polres Metro Depok. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Diduga tertidur saat bertugas hingga menyebabkan palang perlintasan tidak tertutup saat ada kereta yang melintas. Seorang petugas penjaga palang pintu kereta api di wilayah Setono, Pekalongan, digeruduk warga. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Freddy Cahya pamit, sampai jumpa.
9: Warga menggeruduk pos penjaga palang pintu kereta api di wilayah Setono, Pekalongan, usai mendapati pintu kereta yang tidak tertutup pada Minggu. Dari video yang viral, warga mendapati seorang petugas yang diduga tertidur di pos jaga hingga memicu kemarahan warga. Kepala Dishub Kota Pekalongan, M. Restu Hidayat, menyesalkan kejadian itu. Seharusnya pos penjagaan dijaga dua orang petugas. Namun saat kejadian, hanya ada satu petugas yang diduga tertidur. Restu mengapresiasi kesiapsiagaan warga saat mengetahui ada kereta yang melintas. Dirinya pun akan mengevaluasi petugas yang berjaga saat kejadian. Keributan pecah saat dua kelompok supporter terlibat cekcok dalam pertandingan sepak bola antar RT di lapangan Cibunar, Desa Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu sore. Cekcok diduga dipicu ketidakpuasan salah satu supporter terhadap keputusan wasit yang dinilai menguntungkan tim lawan. Situasi sempat memanas hingga nyaris terjadi baku hantam. Beruntung, petugas keamanan TNI dan Polri sigap melerai kedua pihak sehingga keributan dapat dikendalikan. Turnamen Liga Tarkam yang merupakan final Piala Kepala Desa sekaligus penutup rangkaian HUT Kemerdekaan RI akhirnya tetap dapat diselesaikan. Seorang warga terjatuh ke dalam sumur sedalam 25 meter di Desa Sorogaten, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Senin pagi. Awalnya korban terjatuh saat memeriksa air sumur yang mengering di musim kemarau.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur. Selama setengah jam ke depan bersama saya Iqbal Kurniadi di CNN Indonesia News Update. Video seorang wisatawan lansia berkursi roda harus dibantu warga untuk melintasi portal di kawasan Malioboro, Yogyakarta, viral di media sosial. Sementara di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, penyelamatan seorang nenek yang terjebak kepungan asap karhutla berlangsung dramatis.
1: Kamera amatir warga merekam momen ketika seorang wisatawan lansia kesulitan melewati portal untuk masuk ke kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta pada 30 Agustus lalu. Sejumlah warga dan keluarga mencoba membantu sang nenek untuk melewati portal yang terkunci. Meski kesulitan dan kelelahan, sang nenek akhirnya berhasil masuk ke kawasan wisata Malioboro. Video viral ini pun ramai menuai komentar warganet. Netizen merespons tentang minimnya fasilitas yang ramah kaum difabel. Terlebih, kejadian ini bersamaan dengan uji coba kawasan full pedestrian Malioboro. Pasca viral, Pemda setempat berkomitmen akan melakukan evaluasi.
2: Bagian evaluasi lah gitu ya, untuk hal itu ya. Karena kan kemarin juga kami meminta memang ada akses untuk pejalan kaki juga. Tapi untuk sebenarnya regol itu digunakan untuk membatasi kendaraan.
3: Pelan-pelan, pelan-pelan.
1: Inilah detik-detik penyelamatan Nenek Marta oleh personel Basarnas dari rumahnya yang berada di sekitar hutan pinus yang terbakar di Desa Bubun Batu, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat pada hari Minggu lalu. Diketahui Nenek Marta yang berusia 80 tahun ini tinggal berdua bersama cucunya yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Kepala BPBD Mamasa Alfredo Toding menyebut kebakaran berdampak pada lahan perkebunan masyarakat khususnya di kawasan hutan pinus.
4: Saudara Farid tadi melakukan aksi heroik di tengah kepungan asap, berhasil menggendong nenek itu sampai ke tempat yang lebih aman.
1: Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran, petugas masih bersiaga di lokasi untuk memastikan api tidak meluas. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Tangis histeris menyertai penangkapan ibu dan anak pelaku copet di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Keduanya terciduk polisi saat hendak kembali beraksi. Sementara penggerebekan dan penangkapan seorang pria yang diduga sebagai pengedar narkoba jenis sabu di Medan, Sumatera Utara juga diwarnai histeris dan isak tangis keluarga pelaku.
5: Paling bisa.
1: Seorang ibu berinisial E beserta putranya menangis histeris saat ditangkap petugas Polsek Metro Tanah Abang di Pasar Blok B, Jakarta Pusat. Sempat membantah, keduanya akhirnya tak berkutik saat ditunjukkan bukti rekaman CCTV. Saat beraksi pekan lalu, sang ibu berpura-pura membeli baju untuk menutupi tangannya saat merogoh tas milik pengunjung pasar. Dari korban, keduanya menggasak uang tunai, falas hingga cincin kawin dengan total kerugian mencapai 30 juta rupiah. Kanit Reskrim Polsek Metro Tanah Abang menyebut keduanya nekat mencopet demi memenuhi kebutuhan hidup dan diduga telah beraksi beberapa kali dalam sepekan terakhir.
6: Kebetulan berdasarkan informasi yang kami dapat, keduanya memang pernah beberapa kali melakukan aksi pencopetan juga dan pada seminggu terakhir sudah satu kali berhasil mencopet.
1: Akibat perbuatannya, sang ibu terancam dijerat pasal pencurian. Sementara sang anak yang masih di bawah umur, rencananya akan dipulangkan ke kampung halamannya di Palembang, Sumatera Selatan. Video detik-detik penangkapan seorang pria yang diduga sebagai pengedar narkoba ini diwarnai isak tangis keluarga tersangka. Sejumlah wanita yang berada di rumah tersebut berusaha menghalangi pihak kepolisian yang akan membawa tersangka pengedar narkoba jenis sabu-sabu ini. Sempat bersembunyi di kolong tempat tidur dan dihalangi keluarga saat hendak diborgol, tersangka akhirnya dibawa polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari penangkapan tersangka, petugas menyita barang bukti satu paket sabu-sabu serta uang puluhan ribu rupiah yang diduga hasil penjualan narkoba.
7: Dan dia salah satu residivis pelaku tindak pidana narkoba.
1: Saat ini, polisi masih memburu tersangka lain yang menjadi pemasok barang haram tersebut kepada tersangka. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update. Berikut yang pertama, gajah kejar seorang warga yang sedang berkebun.
3: Ya, woi, lari!
8: Hey, lari, lari!
3: Lari! Tunggu Henry. Henry!
0: Rekaman amatir warga menunjukkan saat seorang pria yang berada di area perkebunan di Desa Buter, Aceh Tengah dikejar gajah liar pada Minggu. Pria itu berlari kencang sambil berteriak minta tolong kepada warga yang berada di sekitar lokasi. Kepala BKSDA Aceh, Ujang Wisnu Barata pada Detikkom menyebut, di lokasi itu terdapat 3 ekor gajah liar. Diduga gajah yang mengejar warga merupakan gajah jantan remaja yang sedang merunut jalur jelajahnya, sehingga panik ketika melihat aktivitas masyarakat dari dekat. Pihak BKSDA kini tengah berkoordinasi untuk melakukan penggiringan dan tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Berikutnya, tak diberi uang, oknum wartawan ngamuk di sekolah. Seorang pria yang mengaku wartawan mengamuk dan mengintimidasi kepala sekolah di ruang guru SDN Sukaraja 2 Kabupaten Sukabumi pada Senin. Pria itu bahkan merampas handphone milik seorang guru yang tengah merekam aksinya. Usut punya usut, pelaku meminta jatah bulanan ke sekolah dengan modus uang kerja sama sebesar Rp100.000. Buntut dari aksinya itu, pihak sekolah melaporkan kejadian ini kepada kepolisian sektor Balaraja. Usai menjalani pemeriksaan, pelaku dinyatakan positif narkoba. Kini polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi untuk menemukan motif di balik aksi premanisme oknum wartawan ini. Berikutnya ada yang tak kalah menarik ini ya. Sembunyi dalam koper, maling ditangkap oleh warga. Inilah video amatir warga saat memburu dua pencuri AC yang bersembunyi di sebuah rumah kosong di Jalan Ganggeng 6, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin dini hari. Satu pelaku bersembunyi di dalam koper, namun persembunyiannya terbongkar dan ia langsung diamuk massa. Sementara pelaku lainnya berhasil kabur, melarikan diri melalui atap rumah. Keduanya diduga sudah mengincar rumah kosong itu sejak sepekan. Pelaku yang tertangkap kini diserahkan ke Polsek Tanjung Priok. Sementara rekannya masih diburu polisi. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Harga kebutuhan pokok di Jawa Timur kian menguras kantong. Di Surabaya, harga daging ayam masih tinggi hingga membuat omset pedagang anjlok. Kondisi serupa terjadi di Pasuruan, di mana harga cabai rawit kian pedas hingga menyentuh Rp75.000 per kilogramnya.
9: Harga daging ayam di Pasar Soponyono Rungkut, Surabaya kini tembus Rp43.000 per kilogram. Normalnya harga hingga berkisar Rp35.000 hingga Rp36.000. Kenaikan yang terjadi secara bertahap sejak sebelum hari kemerdekaan ini membuat omzet pedagang menurun drastis karena sepinya pembeli.
10: Kenaikannya sudah mulai tanggal 15 kemarin sudah mulai harga 40-an lebih.
11: 40-an lebih.
10: Ya, turunnya sekitar setengah kintalan lah.
11: Sebelumnya berapa, Pak? Rata-rata?
10: Rata-rata 5 lah.
11: 5 kintal?
9: Pedagang berharap harga segera kembali normal seiring menurunnya daya beli masyarakat. Di sisi lain, harga cabai rawit merah di Pasar Kebon Agung Kota Pasuruan, Jawa Timur masih tinggi. Meski turun dari Rp80.000, saat ini masih di angka Rp75.000 per kilogram. Sementara cabai rawit hijau stabil di harga Rp60.000 per kilogram. Sementara komoditas lainnya relatif stabil. Tomat kecil Rp6.000, tomat besar Rp12.000, serta bawang merah dan putih Rp35.000 per kilogram.
12: Yang super itu, yang super 75 itu.
13: Oh, yang super 75. Harga cabai yang hijau?
9: Tingginya harga membuat pedagang hanya mengambil stok cabai rawit dalam jumlah sedikit karena khawatir harga terus berfluktuasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Tarif bus Trans Bandara dari Blok M ke Soekarno-Hatta resmi naik hari ini. Apakah kenaikan ini sebanding dengan penambahan fasilitasnya? Informasinya akan hadir usai jeda.

0: Lampung. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia.
1: Tidak, saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, Pak Bawa pernah jadi aktivis.
3: Iya.
2: Dia selalu high call.
3: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
1: Iya, kalau begini. Iya.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
4: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
1: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
5: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
1: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
6: data sudah ada, Bang, dari BPS. Spillover effect-nya jelas.
1: Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
6: tidak
1: tadi.
6: Tidak hanya
1: kan begitu.
0: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
7: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
8: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
9: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
10: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
11: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
12: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
13: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

Kenaikan tarif bus Trans Bandara dari Rp3.500 menjadi Rp15.000 menuai berbagai tanggapan warga. Lalu apakah kenaikan tarif ini diimbangi dengan penambahan fasilitas? Berikut laporan produser lapangan CNN Indonesia, Gita Miningrum dan jurnalis foto Warsa dalam Update on Location.

0: Per 1 September 2026 ini, tarif Trans Jabodetabek dari Blok M menuju ke Bandara Soekarno-Hatta kini tarifnya berubah menjadi Rp15.000 dari sebelumnya Rp3.500. Selain itu juga ada perubahan lainnya, yaitu ruang tunggunya kini menjadi lebih nyaman karena dilengkapi dengan pendingin ruangan dan juga beberapa fasilitas terkait dengan informasi penerbangan.
1: Inilah fasilitas ruang tunggu baru bagi penumpang Transbandara. Di sini, penumpang bisa melihat jadwal keberangkatan pesawat di Bandara Soekarno-Hatta lewat sebuah layar. Selain itu, layar TV lainnya berfungsi untuk melihat bus yang tiba di halte. Penumpang baru akan dipersilakan naik ketika bus sudah tiba. Fasilitas ruang tunggu ini hadir bersamaan dengan kenaikan tarif angkutan Transbandara per 1 September. Layanan Transbandara dari Terminal Blok M sendiri hadir sejak Maret 2026 dengan tarif awal Rp3.500. Meski kenaikan lebih dari 300%, para pengguna bus Transbandara mengaku kenaikan tarif ini masih cukup terjangkau.
2: Karena baru nyoba ya, jadi pengen tahu aja dulu sementara sih. Kemarin-kemarin waktu belum naik, belum nyoba soalnya. Oke sih, karena masih lebih murah daripada transportasi yang lain.
3: Sudah beberapa kali Mbak, 2-3 kali. Untuk busnya sangat nyaman sekali dan juga untuk tarifnya sangat terjangkau menurut saya. Jadi sangat membantu saya yang sering melakukan perjalanan ke bandara gitu, untuk sangat memudahkan. Menurut saya ini masih terjangkau ya Mbak, karena kan bandara itu kan jauh ya. Apalagi untuk masyarakat seperti kami, kalau misalnya naik Grab juga tarifnya tuh pasti besar gitu.
1: Beroperasi dari pukul 5 pagi hingga 10 malam, bus ini memiliki waktu tunggu selama 15 menit. Untuk menuju ke stasiun Transbandara, ada 12 halte yang dilalui, 5 halte sebelum memasuki Tol Slipi, dan 7 halte di sekitar area Bandara Soekarno-Hatta. Beberapa penumpang yang naik dari halte lain cukup terkejut dengan tarif baru Transbandara.
4: Kemarin
1: bagi pengguna Transbandara yang melakukan perjalanan setiap hari untuk bekerja, pastinya akan merasakan peningkatan pengeluaran yang cukup besar. Namun sejauh ini Transbandara menjadi angkutan yang termurah dengan fasilitas cukup nyaman yang bisa diakses warga menuju Bandara Soekarno-Hatta. Gita Miningrum, Warsa, Jakarta.
5: Musim kemarau tak selalu berarti hambatan. Di tengah krisis air, sistem Bioflok hadir sebagai solusi budidaya ikan yang efisien. Dari Banyumas, surutnya Sungai Tajum disulap warga menjadi wisata rakit bambu dadakan yang memikat pengunjung.
6: Di tengah musim kemarau panjang, SMK Negeri 1 Bawah Banjarnegara jurusan Perikanan dan Kelautan memanfaatkan sistem kolam Bioflok untuk budidaya ikan. Sistem ini dipilih karena kebutuhan air yang jauh lebih sedikit dibandingkan kolam konvensional. Kolam Bioflok berbentuk bulat dengan ukuran yang dapat disesuaikan lahan. Sistem ini memanfaatkan mikroorganisme untuk mengolah sisa pakan dan kotoran ikan sehingga air bisa digunakan berulang kali. Tak hanya untuk media pembelajaran, sistem ini berpeluang diterapkan masyarakat di lingkungan rumah sebagai upaya membangun ketahanan pangan skala rumahan.
7: Tetap masyarakat bisa memelihara ikan tanpa harus pusing dengan air yang begitu banyak. Karena sistem Bioflok ini merupakan solusi air yang bisa kita gunakan secara berulang kali.
6: Bagi para siswa, kolam Bioflok menjadi sarana pembelajaran mulai dari menjaga kualitas air hingga memantau kondisi ikan. Dengan sistem Bioflok, musim kemarau tidak lagi menjadi penghalang bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan protein ikan secara mandiri. Di sisi lain, musim kemarau panjang mengubah aliran Sungai Tajum di Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas menjadi destinasi wisata dadakan. Arus sungai yang tenang dimanfaatkan warga setempat untuk membendung hilir sungai hingga membentuk kedungan sepanjang 500 meter. Cukup dengan Rp10.000, pengunjung bisa menyusuri sungai menggunakan rakit bambu. Sepanjang perjalanan, wisatawan disuguhi udara sejuk serta pemandangan bukit dan batu karang di kanan-kiri sungai. Untuk menjamin keamanan, setiap rakit didampingi pengelola yang memahami kondisi sungai.
8: Alhamdulillah setiap minggu ada yang datang dari jauh, udah di luar Aji Barang kebanyakan. Alhamdulillah bisa membantu perekonomian masyarakat setempat.
6: antusiasme pengunjung cukup tinggi. Setiap akhir pekan, wisatawan dari berbagai daerah datang menikmati wisata air ini.
9: Tempatnya sejuk, terus masih alami, terus pemandangannya juga bagus, ada karang-karang seperti di Green Canyon Pangandaran.
6: Di tengah kemarau panjang, warga justru mampu menciptakan ruang wisata sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat setempat. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Wah, lucu-lucu banget ya burgernya. Aneka burger dengan beragam karakter ini akan hadir usai jeda berikut. Tetaplah di News Update.

0: sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi. Live di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
1: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
3: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
4: Bila kalian melakukan hitam piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
5: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
6: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
6: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan perlantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
7: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
8: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
9: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Kuliner burger di Kota Bandung terus berinovasi dengan konsep yang menarik. Salah satunya ada burger dengan bun atau rotinya yang berbentuk aneka karakter. Seperti panda, beruang, dan kapibara yang tentunya lucu-lucu. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Iqbal Kurniadi, pamit, terima kasih, sampai jumpa.

0: Kota Bandung selalu punya cara unik untuk memanjakan para pecinta kuliner. Salah satu kuliner kekinian yang kini tengah viral dan banyak diburu Gen Z adalah burger. Epicure Gourmet Burger yang berlokasi di area Braga 8 Kota Bandung. Ini berawal dari keinginan membantu orang tua yang kesulitan dengan anak yang susah makan pas sang pemilik menciptakan burger dengan bentuk lucu serta mengusung konsep dapur terbuka atau open kitchen. Pembeli bisa memilih sendiri karakter yang ingin dipesan. Ada karakter capybara, Pikachu, panda, beruang, dan sejumlah karakter lain.
1: Ini tinggal dibuat bulat aja, Mas ya? Nah, ini nih salah satu proses yang bisa dilihat kalau kalian beli burger di sini. Jadi di sini tuh konsepnya open kitchen, pengunjung bisa melihat langsung proses pembuatan rotinya ataupun memasaknya. Dan ini saya lagi bikin karakter apa ini, Mas?
2: Totoro sama capybara.
1: Totoro dan capybara tinggal dipasang ini kupingnya nih. Kuping pasang di sini. Set.
0: Salah satu menu andalan yang bisa di-custom dengan bentuk ban karakter seperti Pikachu adalah A Wonderful Bites. Tidak hanya bentuknya yang unik dan lucu, tekstur daging patty-nya yang tebal serta lembut dengan aroma wijen juga sangat disukai pengunjung.
3: Testimoninya rasanya enak, terus beefnya itu juicy sama kayak lembut gitu rotinya.
4: Tebal juga beefnya, patty-nya itu enak, terus bumbu si cheese-nya juga itu pas banget ya, sih.
3: Kayak ada wangi wijennya gitu, jadi porsinya mengenyangkan juga.
0: Salah satu yang juga paling disukai adalah American Dream yang merupakan paket lengkap dengan isian premium.
5: Ini burgernya tuh mantap banget. Terutama rotinya nih, roti homemade di sini, dia tuh lembut bagian dalamnya, bagian luarnya tuh krenyes begitu dan ada aroma wijen yang enak. Sementara isiannya, patty-nya tuh tebal-tebal dan juga ada telurnya, ada sayurnya, dan sausnya itu ngeblend sekali, nyampur dan bikin enak. Dan juga ada aroma-aroma smoky-nya sedikit karena tadi ada bagian si keju mozzarella itu dibakar ya. Ini tuh benar-benar bikin gak bisa berhenti deh, lanjut makan lagi ya.
0: Untuk menikmati aneka sajian burger unik di sini, pengunjung cukup merogoh kocek mulai dari Rp38.000 hingga Rp98.000 per porsi. Yogi Prayoga, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.

Halo, selamat sore. Di balik asap kebakaran hutan dan lahan, ada kisah perjuangan relawan dan nasib satwa yang terancam. Lantas seperti apa perjuangan mereka di tengah bencana ini? Sesaat lagi kami akan membahasnya dalam segmen dialog saya, Heranov Al-Bashir, yang tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS Kabupaten Lumajang, Jawa Timur ini berdampak pada satwa. Petugas TNBTS menemukan sejumlah satwa yang mati pada Selasa pagi. DPR resmi mengesahkan Desri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia masa tugas 2026 hingga 2031. Pengesahan ini menjadi tahap penting dalam proses pergantian pimpinan bank sentral di tengah tantangan menjaga stabilitas ekonomi dan nilai tukar rupiah. Menteri SDM Bahlil Lahadalia masih mengkaji rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite berdasarkan dari kelompok The Seal. Dalam rencana itu, masyarakat yang tercatat masuk kelompok The Seal 9 dan 10 tidak lagi diperbolehkan menggunakan jenis Pertalite.

0: tanggal 1 hingga 21 Agustus telah mencapai 9.313 kasus. Hal ini membuat banyak pusat layanan kesehatan dipenuhi pasien dengan keluhan batuk, demam, dan sesak nafas. Sebagian puskesmas di Kota Palembang melaporkan bahwa lonjakan pasien ISPA bahkan telah mencapai lebih dari 100% dibandingkan hari biasa sebelum kabut asap menyerang. Atas kondisi ini, warga diimbau untuk mengurangi paparan asap dengan membatasi aktivitas di luar ruangan termasuk olahraga dan mengenangi masker. Pada Selasa, indeks kualitas udara di Kota Palembang masuk dalam kategori tidak sehat.
1: Pak Putra, ini di Agustus kunjungan ISPA di Puskesmas MPG itu 349 orang. Jadi kalau dilihat dari bulan Juni dan Juli, ada lonjakan, ada peningkatan kasus ISPA itu di atas 100%. Untuk bulan Juli itu ada 139 pasien, di bulan Juni ada 144. Jadi itu tadi ya, 100%
2: peningkatan.
0: Ke Banjarbaru, karhutlah di lahan gambut disebut sulit untuk dipadamkan karena karakteristik gambut membuat api dapat terus membara dan juga menyebar di bawah permukaan tanah. Upaya pemadaman pun telah menghadapi tantangan. Sudah ada rekan kami Muhammad Risanta, jurnalis Transmedia, untuk laporan selengkapnya. Langsung saya sapa, selamat sore Risanta, apakah kesulitan masih tengah dihadapi oleh tim gabungan untuk memadamkan kebakaran gambut di Banjarbaru?
3: Ya, selamat sore Mas Heranov. Ya. Dan perlu kami laporkan bahwa perkembangan karhutlah di Kalimantan Selatan, khususnya di Banjarbaru, pada siang hari ini terus mengalami peningkatan. Ketika saya menuju kawasan ini, telah terjadi ada 3 titik lokasi kejadian kebakaran hutan dan lahan. Yang pertama itu di kawasan Tiang Anggang, lahan hampir mengenai perumahan warga. Kemudian juga baru saja saya mendapatkan informasi di kawasan Landasan Ulin dan juga kawasan Liang Anggang, perbatasan 2 kecamatan di Kota Banjarbaru ini, ada beberapa titik yang mendapat perhatian dari para petugas relawan pemadam kebakaran yang di bawah koordinasi langsung dari BPPD Kalimantan Selatan. Dan baru saja tadi rombongan Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin melintasi kawasan ini untuk melihat perkembangan terbaru di kawasan ini yang menjadi titik api pada sore hari ini. Dan biasanya memang agak sore, dari pukul 3 siang hingga sore hari ini cuaca cukup terik sehingga memicu potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Hingga saat ini berdasarkan catatan dari BPPD Provinsi Kalimantan Selatan, di Banjarbaru sendiri ada 1.398 hektar. Dan merambah ke tetangga sebelahnya di Kabupaten Banjar itu hampir 1.170 hektar lahan yang terbakar. Jadi berdasarkan data yang kami peroleh bahwa sampai saat ini ada beberapa titik dan hampir 9.000 lebih lahan yang terbakar akibat kebakaran hutan dan lahan. Jadi saat ini upaya-upaya terus dilakukan oleh pemerintah daerah dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, termasuk di belakang saya ini upaya yang dilakukan oleh dapur umum ya. Saya kebetulan posisi berada di dapur Tagana Kalimantan dan saat ini memang aktivitas mereka adalah untuk menyiapkan beberapa makanan yang nantinya dibagikan kepada petugas-petugas yang bertugas dalam rangka untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan. Dan ini yang mereka lakukan setiap hari, mereka ada hampir 700 bungkus lebih nasi yang disiapkan untuk disuplai kepada teman-teman relawan pemadam kebakaran yang tengah melakukan pemadaman. Dan ini salah satu langkah yang dilakukan untuk memberikan dukungan dalam rangka upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kota Banjarbaru saat ini. Erano.
0: Baik, ini informasi yang berkembang, Risanta, apakah benar ada penggunaan cairan khusus berbahan dasar minyak nabati dimanfaatkan untuk memadamkan api yang masih berkobar di sana?

0: Ini sedang dikembangkan juga. Kemarin Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin bersama Kapolda Kalimantan Selatan melakukan uji coba terkait yang namanya menggunakan cairan minyak nabati dalam rangka untuk memudahkan memadamkan api dari dalam, terutama di tanah di bagian ke dalam gambut itu sendiri. Sejauh ini masih dilakukan uji cobanya untuk menguji sejauh mana apakah langkah-langkah ini memberikan dampak luar biasa terhadap pemadaman itu sendiri. Saya belum mendapatkan keterangan secara resmi, tapi saya sambil mendengar menunggu kabar resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terkait selama 2 hari mereka sudah melakukan pemadaman dengan sistem ini dalam rangka upaya untuk mencegah lebih jauh lagi potensi-potensi yang terbakar, terutama peretas dari kawasan-kawasan semak belukar yang terbakar. Karena hampir sebagian besar di kawasan Banjarbaru ini masih ada lahan yang kosong dan juga lahan-lahan yang masih dengan kondisi lahan yang gambut. Heranov.
1: Baik, terakhir, apakah ada data untuk hari ini bagi mereka yang terpapar penyakit seperti ISPA dan juga aktivitas belajar mengajar hari ini bagaimana di sana, Risanta?
0: Seperti yang kami informasikan beberapa saat yang lalu, memang terjadi peningkatan ISPA di beberapa kawasan, terutama yang terdampak langsung dengan kebakaran hutan dan lahan dan juga akibat asap. Ada beberapa daerah dan beberapa kelurahan yang memang mendapat perhatian khusus pemerintah dan mereka menyiapkan poskesmas-poskesmas yang ada untuk melayani masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan. Kemudian juga rumah oksigen tetap dioptimalkan di kawasan-kawasan yang tempat mudah disinggahi masyarakat seperti di pertigaan Bandara Samsudin Nur Banjarbaru, kemudian juga di posko Endok dari BPBD Kalimantan Selatan yang hari ini sudah menyiapkan rumah oksigen dalam rangka juga untuk mendukung pemadaman kebakaran serta juga mendukung teman-teman dari relawan pemadam kebakaran yang mengalami sesak napas dan lain sebagainya. Mereka sudah menyiapkan segala macam oksigen termasuk juga tenaga kesehatan.
1: Baik, terima kasih Risanta, laporan langsung dari Kalimantan Selatan. Selamat sore. Pemirsa, duka kembali menyelimuti para relawan pemadam kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Setelah seorang relawan gugur saat bertugas, kini relawan lain harus dirawat karena luka bakar saat berjibaku memadamkan api di lahan gambut.
2: Asap pekat dan api yang membakar lahan bukan hanya mengancam lingkungan dan keselamatan warga. Di balik upaya menjinakkan si jago merah, para relawan juga harus mempertaruhkan keselamatan mereka. Maulana Adi Saputra, seorang relawan Barisan Pemadam Kebakaran Cinta Masyarakat atau PKCM, mengalami luka bakar parah. Relawan berusia 21 tahun ini mengalami luka bakar sekitar 75% bagian tubuhnya saat berusaha mencegah api merembet ke permukiman warga. Peristiwa tersebut terjadi di kawasan Jalan Yosudarso 18, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya. Angin yang tiba-tiba berubah arah mengepung Maulana dan beberapa rekannya.
3: Pada saat kejadian itu, saya bersama 7 teman saya itu masuk ke dalam hutan yang apinya hampir mengenai rumah warga. Pada saat sampai di dalam itu masih aman, angin itu masih berarah ke belakang. Pada saat kami melakukan pemadaman, angin itu mengarah balik ke arah kami. Dan asap itu juga lumayan banyak, kami perih mata di dalam, akhirnya kami lari keluar. Pada saat lari keluar, saya yang terakhir keluar. Pada saat saya mau sampai luar itu, angin berbalik ke arah badan. Jadi mengenai tangan sebelah kanan dengan muka.
4: Tersambar begitu?
3: Ya, tersambar.
2: Namun mirisnya, biaya perawatan medis Maulana di Rumah Sakit Bayangkara, Palangkaraya ditanggung sendiri oleh orang tuanya. Sementara pada Senin sore, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menaikkan status penanganan Karhutla menjadi tanggap darurat. Status ini berlaku mulai 31 Agustus 2026 selama 30 hari ke depan.
5: Kenapa terlambat? Karena kalau kita tidak mudah mantapkan, masalah dasar kuap, ya kan? kami lihat sudah terbuat ada beberapa daerah sudah menetapkan daerah dari awal kan gitu ya kan, sebenarnya nggak salah kalau tanggal 20 kan tanggal keluar kan konsekuensi dari tanggal 20 harus ada.
2: Sebelum status provinsi ditingkatkan, 4 kabupaten kota telah lebih dulu menetapkan status tanggap darurat karhutla dan kekeringan. Di antaranya Kota Palangkaraya, Kota Waringin Timur, Kota Waringin Barat, dan Barito Selatan. Data BPBD Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Agustus menunjukkan, luas lahan terbakar di Kalimantan Tengah telah mencapai 6.587 hektar tersebar di 14 kabupaten kota. Sementara jumlah titik panas menembus 54.023 dengan total 2.285 kejadian karhutla. Samsudinor, Kalimantan Tengah.
1: Di lokasi terpisah, kebakaran lahan hutan pinus terjadi di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, menyebabkan seorang nenek sempat terjebak kepungan asap kebakaran. Proses evakuasi sang nenek dilakukan seorang personil Basarnas berlangsung dramatis. 3 orang warga yang tergabung dalam tim patroli dan pemadam kebakaran lahan dan hutan yang terjebak di lokasi kebakaran hutan dan lahan akhirnya berhasil evakuasi dengan selamat.
6: Inilah detik-detik penyelamatan Nenek Marta dari rumahnya yang berada di sekitar hutan pinus yang terbakar di Desa Bubun Batu, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat pada hari Minggu lalu. Nenek berusia 80 tahun itu digendong seorang personel Basarnas keluar dari kepulan asap tebal sambil menggendong seorang nenek bernama Marta. Diketahui Nenek Marta tinggal berdua bersama cucunya yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Mamasa, Alfredo Toding menyebut, kebakaran berdampak pada lahan perkebunan masyarakat, khususnya di kawasan hutan pinus.
7: Api dan Saudara Farid tadi melakukan aksi heroik di tengah kepungan asap, berhasil menggendong nenek itu sampai ke tempat yang lebih aman.
6: Sementara itu, proses pemadaman api terpaksa dilakukan dengan alat seadanya, lantaran lokasi kebakaran tidak terjangkau mobil pemadam. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran, petugas masih bersiaga di lokasi untuk memastikan api tidak meluas. Tiga warga yang tergabung dalam tim patroli dan pemadam kebakaran lahan dan hutan yang terjebak di lokasi kebakaran hutan dan lahan Desa Penjalaan Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat akhirnya berhasil dievakuasi dan selamat pada Sabtu dini hari. Saat ditemukan, ketiga warga tersebut sedang berlindung di balik sebatang kayu dengan kondisi lemas dan sekujur tubuhnya berlumuran debu. Salah satu warga bahkan tidak mampu berjalan, sehingga tim harus bergantian menggendong korban keluar dari lokasi.
8: Kami lihat kondisi korban itu sudah lemas karena banyak menghirup asap. Jadi kami bawa bekal, air minum dengan snack, kami kasih makan dulu.
6: Sebelumnya 3 warga desa yang sedang bertugas melakukan monitoring dari lembaga pengelola hutan desa hilang kontak. Proses pencarian hingga proses evakuasi korban sempat terkendala akibat kepungan asap pekat dan gelapnya malam. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pemirsa, di balik asap kebakaran hutan dan lahan, ada kisah perjuangan relawan dan nasib satwa yang terancam. Selengkapnya kami ulas usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.
9: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
10: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
9: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
11: Selalu ada satu hal yang membuat kita terus melaju. Untukku selalu ada Milton Sugar Free.

0: Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free. Enjoy your moment.
1: Tabik pun warga Lampung. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
1: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Berikutnya, kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS Kabupaten Lumajang, Jawa Timur berdampak pada satwa. Petugas TNBTS menemukan sejumlah satwa yang mati pada Selasa pagi. Kebakaran hutan di kawasan TNBTS Kabupaten Lumajang, Jawa Timur belum bisa dipadamkan. Kebakaran berdampak pada satwa. Petugas TNBTS menemukan hewan kijang yang mati terbakar. Dan juga selain itu petugas menemukan jejak macan tutul yang bermigrasi. Sejumlah satwa lain seperti babi, hutan, burung juga terlihat bermigrasi ke kawasan hutan yang belum terbakar. Titik api kini berada di 4 titik yakni kawasan Aye-Aye dan Kalimati.
4: Kemarin menemukan ada tiga dokumentasi. Yang pertama di situ ada satwa yang mati satu, kemudian ada tengkorak satwa, tapi untuk tengkorak ini kami akan pastikan itu sudah lama mati atau itu dampak dari kebakaran saat ini. Kemudian ada jejak macan tutul yang ini kemungkinan masih hidup dan kemungkinan besar dia bermigrasi ke tempat lain yang lebih aman, seperti itu.
3: Di lokasi lain ada seekor orang utan ditemukan dalam kondisi lemah di dekat lokasi kebakaran hutan dan lahan di Ketapang, Kalimantan Barat. Orang utan yang diberi nama Sampurna itu diduga pingsan akibat kekurangan oksigen setelah menghirup asap pekat.
5: Orang utan ini tergeletak lemah di saluran air yang mengering di sebuah perkebunan kelapa sawit di Ketapang, Kalimantan Barat. Orangutan yang kemudian diberi nama Sampurna ditemukan seorang petani dalam kondisi nyaris tidak sadarkan diri. Warga kemudian menghubungi aparat desa dan tim penyelamat satwa. Tim dari Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia atau YARI tiba sekitar 2 jam kemudian. Mereka kemudian memeriksa kondisi orangutan yang diperkirakan berusia 20 tahun itu.
6: Setelah dicek, memang kondisi badannya itu memang tidak ada luka fisik yang berlebihan. Dalam artian tidak ada luka bakar yang berlebihan. Cuma memang ketika kita melihat kondisinya bahwa dia ada permasalahan di pernafasan, lalu ada muntah-muntah, ada juga ingus yang berlebihan dari area hidungnya, itu kami mengindikasikan bahwa dia juga terkena masalah dari ispanya.
5: Petugas memberikan bantuan oksigen dan cairan infus kepada Sampurna. Kantong infus darurat bahkan digantungkan pada pelepah pohon kelapa sawit. Meski tidak mengalami luka bakar serius, Sampurna diduga mengalami hipoksia atau kekurangan oksigen akibat menghirup asap kebakaran yang pekat.
7: I believe that there are still many orangutans in the same situation as these orangutans that we have rescued these last few days, because we know of a lot of orangutans that have been roaming around farmlands and villages and in many of those villages there are fires, so we know there are probably dozens of orangutans that we are still going to be rescuing in the next weeks.
5: Setelah kondisinya cukup stabil, Sampurna dimasukkan ke dalam kandang dan dibawa ke tempat karantina. Selanjutnya ia akan menjalani perawatan di pusat rehabilitasi sebelum kembali dilepas liarkan. Yari telah menyelamatkan 7 orangutan akibat kebakaran di tahun 2026 ini. Namun, puluhan orangutan lain diperkirakan masih terancam karena kehilangan habitat dan sumber makanan.
3: Pemirsa, ketika asap karhutla menyelimuti langit, bukan hanya manusia yang harus berjuang untuk bertahan di balik kepulan asap, ada para relawan yang tanpa lelah mempertaruhkan waktu dan tenaga, serta satwa-satwa yang kehilangan habitat dan menghadapi ancaman keselamatan. Lantas seperti apa perjuangan mereka di tengah bencana itu? Untuk membahasnya sudah bergabung dari luar studio dengan Sarasi Sylvester Sinurat, tim pemadam Youth Act Kalimantan Katuyung Firefighter, dan juga Paulina Ella, Head of Communication Borneo Orangutan Survival Foundation. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore. Paulina dan juga Mas Sarasi, apa kabar keduanya?
8: Baik Mas, apa kabar juga?
3: Alhamdulillah, baik, sehat. Saya apresiasi kedua-duanya ya, terutama Mas Sarasi, Kakak Sarasi nih, yang sudah berjuang bagian dari tim gabungan ya. Kak Sarasi, saya mau ke Kak Sarasi terlebih dahulu, kita minta perspektif kisah dari Anda. Bagaimana awal mulanya Anda bergabung dengan tim ini, Kak Sarasi?
9: Oke, baik. Jadi sebenarnya saya bergabung dengan tim Youth Act Kalimantan. Jadi sebenarnya tim kita Youth Act Kalimantan itu dimulai dari tahun 2021. Karena latar belakang saya juga dari indigenous community, saya berasal dari Sumatera yang memiliki hutan dan juga hukum adat seperti itu. Jadi ketertarikan saya sebenarnya dengan tim kita di awal karena kita fokusnya di perjuangan masyarakat adat. Cuman di dalam pergerakan kita rupanya ada pergerakan-pergerakan lain yang kita lakukan. Karena kita melihat sebenarnya Kalimantan butuh perjuangan lain. Selain kita mempertahankan hutan melalui penanaman pohon, rupanya kita juga harus berjuang dengan melalui pemadam kebakaran saat di lapangan. Jadi itu yang membawa saya di tahun 2021 masuk ke Renewable Foundation dan juga ikut berjuang bersama teman-teman untuk memadamkan api dari tahun 2021 sampai 2026.
3: Oke, ketika tiba di lokasi, apa yang tim hadapi?
9: Saat kita tiba di lokasi, sebenarnya yang kita hadapi bukan hanya api yang besar, tapi kekeringan. Jadi biasa tim yang kita hadapi di lapangan adalah kebingungan. Di saat api sudah membesar dekat dengan rumah warga, dekat dengan hutan atau lahan gambut yang sangat dalam, tapi tidak ada sumber air. Ini menjadi kepusingan besar bersama tim di lapangan. Karena sebagai relawan, kita organisasi non-profit, kita nggak memiliki alat yang banyak dan juga alat yang profesional seperti itu. Jadi kita hanya memiliki beberapa mesin yang cukup untuk menarik sumber air dari sumber air yang dekat gitu. Jadi kalau alat-alat kita untuk saat ini di Katuyung Prefecture, kita nggak mempunyai alat untuk bisa menghisap dari sumur bor gitu. Jadi yang biasa kita andalkan di lapangan adalah air permukaan yang sudah kelihatan di atas tanah seperti itu. Jadi tantangan-tantangan kita seperti itu sih Kak.
3: Ada nggak sih menghadapi situasi yang cukup berbahaya dan harus bertaruh nyawa nih di tengah kepulan asap, kebakaran hutan yang cukup hebat. Apa yang di benak Anda waktu itu yang Anda alami dan juga Anda rasakan?
9: Oke, jadi beberapa dua hari yang lalu itu sebenarnya udah agak sore, udah agak malam. Sebenarnya kita udah mau siap-siap pulang, cuman kalau api digambut kan dia kelihatan baru di malam hari ya. Dia kita lihat dari, kalau di atas itu hanya kelihatan asap kalau lagi siang. Jadi apinya kelihatan pas malam. Jadi teman-teman waktu itu berinisiatif, yaudah kita balik bentar lagi, kita padamkan aja dulu apinya gitu. Rupanya saat kita mau madamin api dan selang kita bentangkan, angin semakin kencang dan kita tertutup oleh asap, dikepung asap waktu itu. Jadi yang di benak aku, wah, aku bukan memikirkan, bukan hanya memikirkan nyawa aku sendiri, tapi aku berpikir juga tentang teman-teman, karena kita bersifat volunteering. Jadi aku berpikir apa yang akan terjadi nanti, gimana, apa yang akan, kalau asap ini terus terjadi ada di sekitar kami, apa yang harus aku lakukan gitu. Karena semuanya panik ya di waktu itu, di waktu yang bersamaan semuanya panik, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi, karena angin itu semakin kencang dia. Setelah angin kencang, rupanya teman-teman udah ada yang mulai kembali ke darat dan kita mendengarkan suara teriakan, oh berarti sumber suara di sana dan daratan ada di sana gitu. Jadi semuanya waktu itu berlari saat asap semakin tebal. Karena jarak pandang 50 cm mungkin ya. Jadi kita berhadapan pun dengan orang kayaknya nggak kelihatan itu kan.
3: Oke, ditahan dulu ya. Kita juga dengar kisah lain di titik lain, tentunya tidak berdampak kepada manusia saja, terhadap satwa juga terancam. Saya mau ke Mbak Paulina. Mbak Paulina, bisa Anda gambarkan, Mbak, seberapa serius dampak paparan asap karhutla ini terhadap kesehatan orangutan yang ada di lokasi?
8: Oke, terima kasih, Mas. Kalau kita bicara tentang seberapa serius, paparan asap Karhutla ini perlu dipandang sebagai risiko kesehatan yang serius bagi orang utan. Terutama apabila asap pekat terhirup dalam konsentrasi yang cukup tinggi ya, dan itu berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Nah, partikel halus dan berbagai senyawa dalam asap ini yang dapat masuk ke saluran pernapasan, sehingga dapat menyebabkan iritasi serta gangguan pada sistem pernapasan mereka. Dampaknya sih sebenarnya bisa berbeda tergantung pada konsentrasi asapnya, Mas. Dan juga lama paparan serta kondisi kesehatan individu maupun juga kondisi lingkungan tempat satwa ini berada. Nah, orang utan yang masih muda, ini dia sudah memiliki kondisi kesehatan tertentu atau berada dalam kondisi tubuh yang kurang baik, sehingga dapat memiliki kerentanan yang berbeda. Nah, karena itu selama periode karhutla ini, pemantauan kualitas udara dan kondisi kesehatan orang utan ini menjadi sangat penting bagi kami di Yayasan BOS untuk mendeteksi perubahan di orang utannya sedini mungkin. Jadi seperti itu.
3: Ya, yang perlu difikirkan berikutnya adalah habitat mereka. Ketika habitat mereka sudah tidak ada lagi karena terbakar, apa kemudian perhatian yang bisa ditaruhkan di sana? Mereka kehilangan tempat tinggal, kemana mereka harus bermigrasi, Mbak Paulina?
8: Kalau kita bicara tentang orang utan ya Mas, orang utan itu memiliki kemampuan untuk merespon perubahan kondisi lingkungan dan juga dapat berpindah untuk mencari sumber pakan atau kondisi habitat yang lebih sesuai. Namun, kemampuan mereka itu untuk menghindari asap dan kebakaran sebenarnya itu sangat bergantung kepada kondisi habitat dan juga luas serta luas dari lokasi kebakaran serta juga ketersediaan kawasan yang aman di sekitarnya. Jadi ketika kita bicara habitat terbakar atau mengalami degradasi akan berarti kan yang akan berdampak adalah ruang gerak orang utan itu menjadi semakin terbatas. Nah, sumber pakan dan tempat berlindung juga dapat berkurang sehingga satwa itu tidak selalu memiliki pilihan untuk sekedar berpindah ke kawasan yang lebih aman. Nah, ini juga menjadi alasan mengapa fragmentasi habitat ini merupakan faktor penting dalam menghadapi karhutla. Jika hutan yang tersisa terfragmentasi dan tidak memiliki konektivitas yang baik, kemampuan satwa untuk mencari tempat aman itu dapat semakin terbatas. Jadi kita nggak bisa mengasumsikan bahwa orang utan akan selalu mampu menyelamatkan diri dengan berpindah ketika terjadi kebakaran. Jadi sebenarnya yang perlu kita lakukan adalah menjaga habitat tetap utuh dan mencegah kebakaran sejak awal. Yang karena ini merupakan perlindungan terbaik bagi mereka orang utan, Mas.
3: Saya kembali ke Kak Sarasi. Kak Sarasi, tentu garda terdepan Anda menjadi salah satunya begitu ya di lapangan untuk memadamkan api selain dari tim gabungan. Apakah Anda melihat real di lapangan ada orang yang sengaja membuka lahan serampangan, tidak izin, dan tumbuh sawit berikutnya pasca kebakaran?
9: Ini mungkin pertanyaan sensitif ya buat teman-teman juga. Sebenarnya tapi nggak bisa menyangkal bahwa banyak orang yang sengaja membakar lahan. Karena beberapa waktu lalu kita sempat riset ada beberapa daerah-daerah yang berada di konsesi perusahaan besar gitu. Ada di penggunaan lahan yang seharusnya menjadi hutan tapi sekarang diubah menjadi lahan-lahan untuk produksi seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu kalau untuk saat ini di lapangan itu masih sulit untuk kita temukan karena biasanya karena sekarang posisinya masih panas, posisi tanah masih panas, jadi itu masih diam. Cuman dalam 1 bulan atau 2 bulan ke depan setelah hujan datang, maka hutan yang dulunya itu akan berganti dengan sawit. Nah, di situ kita baru tahu sebenarnya posisi tanah itu digantikan sebagai perumahan atau dia memang sengaja digantikan menjadi sawit, gitu Pak.
3: Baik, ada tidak, ini sebagai penutup dari Anda, harapan kepada otoritas tempat, otoritas berwenang, agar penanganan karhutla bisa-bisa aktif dilakukan, masif dilakukan, dan juga tepat sasaran?
9: Benar, kalau harapan dari kita sebenarnya benar, kalau harapan dari kita sebagai anak muda sebenarnya pemerintah perlu lebih tegas untuk membuat suatu peraturan, bukan hanya menyalahkan. Sekarang banyak yang menyalahkan bahwa ini ulah dari komunitas masyarakat adat, tapi untuk saat ini kita menuntut bahwa pemerintah perlu tegas untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki saat ini titik api di wilayah perusahaan mereka itu perlu juga diperiksa. Apakah itu memang timbul, apakah itu karena alam atau memang disengaja dibuat? Tapi berdasarkan pengalaman kita di lapangan, itu sangat jarang, 99,9% bahwa api yang muncul saat ini itu adalah ulah manusia. Itu sangat sedikit yang terjadi karena alam, secara alami gitu. Jadi tuntutan kita salah satunya itu, Pak.
3: Baik, baik. Semoga bisa ditanggapi oleh pemangku kepentingan. Saya beralih ke Mbak Paulina sebagai closing statement. Apa harapan Anda kemudian dengan bencana ini yang termasuk juga dialami oleh satwa? Mbak Paulina. Mbak Paulina, sekaligus close statement Anda, silakan penutup.
8: Oh, oke. Ya, jadi kalau kami dari BOS Foundation dan juga teman-teman yang bergerak dalam organisasi orangutan, terutama konservasi orangutan, yang harapan kami tentu yang paling utama adalah supaya kebakaran bisa segera dikendalikan dan tidak semakin meluas, sehingga tidak semakin banyak masyarakat, satwa liar maupun habitat yang terdampak.
3: Okay.
8: Nah, kami juga berharap seluruh pihak dapat terus memperkuat pencegahan, deteksi dini, kesiapsiagaan dan respon terhadap karhutla bukan hanya ketika kebakaran sudah terjadi. Karena pengalaman kami ini menunjukkan bahwa ketika kebakaran sudah berkembang menjadi krisis, dampaknya itu bisa meluas jauh melampaui areal yang terbakar dan pemulihannya itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, bagi kami yang di orang utan, dampak setelah kebakaran itulah yang sebenarnya menjadi cukup besar, sehingga harapan kami bukan hanya api padam, tapi hutan yang masih tersisa dapat terlindungi dan kawasan yang terdampak bisa dipulihkan. Okay. Mungkin itu saja dari kami, Mas.
3: Sepakat dengan itu, pemirsa di rumah juga sepakat dengan hal Anda. Terima kasih untuk waktu berdua. Si Sarasi Sylvester Sinurat, tim pemadam Youth Air Kalimantan Katuyung Firefighter, dan Paulina Ella, Head of Communication BOS Foundation. Selamat sore Bapak Ibu, saya selalu keduanya stay safe.
8: Terima kasih, selamat sore Mas.
3: Di lokasi lain, Kabupaten Bogor, darurat kekeringan sebanyak 268 ribu warga krisis air bersih. Bagaimana atensi parlemen dengan kondisi itu? Wakil rakyat akan menjawabnya. Usah jeda, tetaplah bersama kami.
10: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
11: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
10: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.
0: Perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
12: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Warga Desa Wening Galih Jonggol Jawa Barat harus berjalan 1 km hanya untuk mendapatkan air bersih. Kebutuhan dasar warga yaitu didapat dari kubangan mata air tengah sawah di antara lahan padi yang mengering.
1: Api warga Desa Wening Galih Kabupaten Bogor sudah 4 bulan ini berjuang mendapatkan air bersih. Setiap hari ia bolak-balik dari rumahnya menuju sumber mata air di tengah sawah yang mengering berjarak lebih dari 1 km. Menggunakan sepeda motor lebih dari 4 kali api bolak-balik dari rumah ke sumber air mengambil air untuk keperluan harian rumah tangganya. Dirijen dan galon air mineral bekas menjadi peralatan andalannya.
2: Buat apa ya, buat nyuci, buat masak, buat mandi anak, katanya gitu. Buat apa aja gitu ada di rumah. Makanya udah begitu saja gitu Pak. Saya aduh, pulang kerja saya ambil air. Malam gak punya air ngambil ke sini. Apalagi siang gitu. Kan anak-anak kita punya anak kecil gitu, punya cucu gitu. Punya cucu kan ya susah. Kan menantu kerjanya jauh.
3: Sudah berlangsung berapa lama sih?
2: Pulangnya.
3: Sudah berlangsung berapa lama keseringan ini kalau Bapak setiap hari ngambil kayak gini?
2: Udah 4 bulan. 4 bulan ya. Haji Muharram Sapar Mulud sekarang pun belum kan ya. Tak taunya kesananya kalau ada hujan kalau enggak gitu Pak. Makanya aku enggak tahu katanya gitu. Mudah-mudahan cuman bulan ini aja gitu, ke depan-depannya ada hujan gitu. Gitu. Kan kita enggak tahu ya itu.
1: Tak hanya api, warga desa yang lain pun harus menempuh jarak setengah hingga 2 km dari rumah demi mendapatkan air. Di tengah sawah yang kering, warga mencari setiap tetes air yang masih bisa dimanfaatkan untuk mandi, mencuci, dan keperluan rumah tangga lainnya.
4: Enggak ada air kering. Ada di sini. Di sini banyak, ya.
3: Selain buat cuci, buat apa lagi bisa air di
4: sini? Buat cuci piring di rumah, buat mandi juga. Bapaknya suka ngambil. Terus ya kalau enggak ada di kampung, kesini juga. Kalau ada enggak ada di rumah. Ngambilnya ke sini juga semua orang di sini. Ada bantuan tapi 3 hari datang ntar enggak ada lagi ke sini lagi. Repot. Tapi emangnya udah begini ya. Repotnya mau gimana lagi?
1: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG menyebut puncak musim kemarau 2026 terjadi pada Juli hingga September dengan Agustus menjadi periode puncak di wilayah daratan Indonesia. Fenomena El Nino turut memperkuat cuaca panas dan pengaruhnya diperkirakan masih bertahan hingga setidaknya hingga awal Juli 2027. Saat air menjadi barang yang harus dicari dengan berjalan kaki, kegiatan sehari-hari tidak pernah ikut berhenti. Mandi dan mencuci tetap menjadi kegiatan rutin setiap hari. Warga hanya bisa berharap kemarau segera mereda dan hujan kembali menyapa agar air bersih kembali tersedia di dekat mereka. Angga Cita Kesuma, Denny Irfan, Jonggol, Jawa Barat.
0: Pemirsa, musim kemarau berkepanjangan kini membawa persoalan serius bagi masyarakat Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sebanyak 268 ribu warga di 32 kecamatan dilaporkan mengalami krisis air bersih. Air yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat justru menjadi sesuatu yang sulit untuk didapat oleh sebagian warga. Apakah penanganan krisis air bersih sudah cukup efektif? Dan bagaimana DPRD Jawa Barat melihat kondisi masyarakat Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang terdampak kekeringan itu? Untuk membahasnya sudah hadir di studio kami dengan Doni Maradona Huta Barat, anggota DPRD Kabupaten Bogor, daerah pemilihan Kabupaten Bogor ya, fraksi PDIP. Itu harus ditekankan begitu ya Bang. Ya. Selamat sore Bang Doni.
5: Selamat sore.
0: Terima kasih sudah hadir di studio kami. Mungkin Anda sempat melihat tadi kami putarkan paket berita. Ada warga desa Wening Galih, di Jonggol begitu ya Bang ya. Kekeringan air sampai harus ngambil air di kubangan sawah nih. Apa asensi Anda nih Bang Doni?
5: Ya peristiwa ini bukan hanya hari ini saja. Setahun-tahun sebelumnya juga sudah terjadi. Bahkan warga di sana untuk konsumsi sehari-hari saja. Mereka harus mengambil dari kali. Tapi memang upaya pemerintah tidak pernah mau fokus menyelesaikan persoalan itu.
0: Oke.
5: Itu. Dan itu faktanya. Dan ini kan peristiwa bukan baru terjadi sebelum-sebelumnya pernah terjadi. Artinya ini sudah seperti rutinitas. Tapi pemerintah ya sepertinya tidak mencari solusi untuk jalan keluarnya. Sebenarnya peristiwa ini kan bisa dihitung.
0: Baik.
5: Kemarau pasti terjadi setiap tahunnya.
0: Ya.
5: Dan kemudian El Nino yang saat terjadi ini kan sudah bisa diprediksi peristiwanya antar 3 sampai 7 tahun pasti akan terjadi. Artinya pemerintah dalam menghadapi itu harusnya sudah menyiapkan langkah antisipasi.
0: Ya.
5: Jangan ketika itu sudah terjadi baru sibuk.
0: Oke.
5: Dan yang kesibukannya juga hanya tidak menjadi solusi jalan keluar, tapi hanya sifatnya memberikan bantuan, mengirimkan air. Tapi jalan keluarnya apa? Tidak ada. Harusnya misalnya pemerintah bisa membuat misalnya, kalau contoh Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor ini ada 40 kecamatan. Lahannya juga itu kan bisa diperiksa oleh badan geologi. Bagaimana, apakah kadar airnya di satu titik ini ada atau tidak? Kemudian di mana potensi yang ada air? Nah misalnya contoh, kalau misalnya dia dataran ada potensi air, itu kan solusinya bisa dibuatkan sumur bor. Misalnya kalau misal dia lempung, tanah lempung, dia berada di cekungan juga, solusinya apa? Ya dibikin penampungan. Artinya, atau misalnya dibuat mengambil air dari sumber mata air, sistemnya pipanisasi. Nah itu kan harus. Nah tapi pada saat ini memang ya mungkin lebih mudah membantunya ya hanya cuman sekedar memberikan bantuan air. Fungsi pemerintah kan menyelesaikan persoalan, bukan sebagai dermawan yang memberikan hanya memberikan bantuan air.
0: Fungsi pengawasan dari DPRD seperti apa yang Anda jalankan? Anda dapil Kabupaten Bogor.
5: Ya, sejauh ini saya memeriksa, berkoordinasi dengan BPBD setempat, baik kabupaten maupun provinsi, menanyakan sudah sejauh apa dan sudah berapa wilayah yang terdampak, berapa jumlahnya. Nah, kemudian apa yang sudah dilakukan BPBD? Sampai hari ini BPBD ya cuman hanya memberikan bantuan air. Mungkin sampai hari ini tadi saya baru sore ini dapat informasi, ya sudah mengirim sekitar 2 juta kubik air untuk diberikan ke masyarakat yang memang terdampak kekeringan. Itu.
0: Baik, ini relate juga dengan kondisi yang saya alami. Saya warga Kabupaten Bogor, Bang, saya harus curhat di sini. PDAM mati.
5: Betul.
0: Saya harus minta air kemana nih? Apa mungkin solusi yang bisa ditawarkan di sini?
5: Ya, ini juga menjadi PR kita terhadap PDAM. Sebenarnya kan PDAM ini juga harusnya jadi solusi terhadap kekeringan ini. Misalnya BUMD didirikan, dia adalah badan usaha. Badan usaha ini kalau dikelola dengan baik, artinya dia akan menghasilkan, menguntungkan. Harusnya untung itu dipakai untuk memperbesar wilayahnya. Nah, misalnya di Kabupaten Bogor, ini kan PDAM-nya kan Tirta Kahuripan. Nah, dia hanya masih menjangkau beberapa kecamatan. Harusnya kan misalnya sudah bisa diprediksi di daerah mana yang sulit air. Harusnya mereka sudah menyiapkan sarana prasarananya sampai supaya masyarakat bisa menikmati PDAM.
0: Nanti kita dorong ke sana begitu ya, ke PDAM Kahuripan. Untuk solusi tersebut. Tapi kalau melihat karakteristik dari Kabupaten Bogor kan melimpah ruah airnya. Ini kenapa masih kesulitan air sejauh ini Anda lihat di lapangan?
5: Iya, kalau begini ya. Bogor ini kan sebenarnya banyak setu dulunya. Nah, setu ini adalah daerah cadangan air sebenarnya. Tapi berapa tahun ini yang terdata oleh pemerintah Kabupaten Bogor dan ATR BPN itu ada 32 setu yang hilang. Nah, artinya pengawasan pemerintah terhadap daerah cadangan air juga tidak berjalan. Contoh misalnya, kalau setu yang ada, kalau dirawat, itu kan mengurangi yang terdampak ketika situasi El Nino seperti ini terjadi. Begitu.
0: Baik, adakah solusi jangka panjang yang DPRD Jabar lakukan agar masyarakat yang berada di Kabupaten Bogor ini tidak terus bergantung pada bantuan air tangki setiap musim kemarau di Bang Doni?
5: Ya, kalau saya berpikir bagi masyarakat misalnya jangan bergantung terhadap pemerintah, ya bikin penampungan, bikin bak penampungan, kemudian air ketika hujan air ditampung. Penampungan-penampungan yang harus dibuat. Kalau misalnya pemerintahnya berpikir lebih ini lagi, mereka bikin embung di wilayah-wilayah yang memang sulit air.
0: Oke, tapi teman-teman DPR apakah melihat perlunya evaluasi ini terhadap daerah resapan air yang ada di Kabupaten Bogor yang mungkin semakin berkurang akibat pembangunan dan perubahan fungsi lahan di Kabupaten Bogor, Bang?
5: Ya begini, kan legislatif ini kan fungsinya kan sudah kita tahu.
0: Baik.
5: Oke, salah satu pengawasan.
0: Oke.
5: DPRD itu selalu bersuara, tapi kan kuasa mengeksekusinya kan ada di eksekutif.
0: Baik.
5: Gitu. Kalau misalnya DPRD-nya punya hak untuk ngeksekusi, mungkin bisa DPRD ngeksekusi.
0: Oke. Eksekusi bagaimana?
5: Ya misalnya diberi kewenangan. Contoh misalnya, contohnya gampang misalnya kan setiap anggota DPRD ini kan punya tugas untuk menampung aspirasi.
0: Baik.
5: Oke, dengan aspirasi itu kan dia bisa misalnya menggunakan bermohon terhadap eksekutif. Terkait permasalahan apa yang terjadi di wilayahnya. Misal contoh terkait kekeringan. Misalnya saya melihat Jonggol, memang dia air tanahnya tidak ada. Oke, misalnya kita solusinya misalnya salah satu membuat penampungan-penampungan air.
0: Oke.
5: Oke, misalnya anggota DPR harusnya bisa bermohon ke eksekutif.
0: Baik.
5: Karena ini permohonan dari masyarakat, tolong di eksekusi dibuatkan penampungan-penampungan.
0: Oke.
5: Nah tapi pada faktanya, ya pengguna kuasa anggarannya memang eksekutif.
0: Oke.
5: Begitu.
0: Oke, gongnya di situ ya.
5: Gongnya di situ, itu kendalanya.
0: Gitu ya.
5: Kita terbentur juga di undang-undang pemerintahan daerah.
0: Oke, gitu. Itu yang harus diselesaikan ya. Didorong oleh anggota DPRD dong.
5: Iya, DPRD-nya rapat. Bersuara tapi tetap keputusannya ada di DPR RI.
0: Oke, oh DPR pusat berarti ya?
5: Iya.
0: Oke. Gitu. Oke, saya tangkap poinnya yang pasti saya juga perlu disclaimer di sini, saya juga sudah berusaha untuk menghubungi Pak Bupati ya Bogor, tapi tidak merespon untuk dialog pada hari ini. Terima kasih untuk waktunya.
5: Terima kasih.
0: Bang Doni Maradona Huta Barat, anggota DPRD Kabupaten Bogor.
5: Saya mau sampaikan juga.
0: Baik, singkat saja.
5: Ya, karena dampak ini di Kabupaten Bogor, nah kita secara saya sebagai anggota DPRD Provinsi dan secara kepartaian PD Perjuangan, mungkin depan, minggu depan ini kita akan turun ke 64 titik untuk membagikan air bersih. Hanya di situ saja kemampuan kita.
0: Baik.
5: Kita akan mendistribusi ke lokasi-lokasi yang memang sulit air dan belum pernah mendapatkan bantuan air.
0: Baik, terima kasih Bang Doni Maradona Huta Barat, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, daerah pemilihan Kabupaten Bogor. Bogor. Begitu ya Bang Doni, terima kasih waktunya di Newsroom. Selamat sore.
5: Selamat sore.
0: Dan sementara itu DPR resmi mengesahkan Desri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia masa tugas 2026 hingga 2031. Informasi selengkapnya hadir usai jeda berikut.

0: menyambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
2: Selalu ada satu hal yang membuat kita terus melaju. Untukku selalu ada Milton Sugar Free. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free. Enjoy your moment.
3: Tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
4: Ya, Pak Bawa pernah jadi aktivis. Ya. Aktivis. Dia selalu high call.
5: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya,
3: kalau begini.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
6: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
3: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
7: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
3: Kita bisa buka data, Astrio.
8: Ya, kalau kita lihat hari ini. Bang, dari BPS. Spillover effect-nya jelas.
3: Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
8: tidak
3: tadi.
8: Tidak hanya
3: kan begitu. MBG,
0: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
9: Ke informasi selanjutnya, Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI resmi mengesahkan nama Desri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia BI masa tugas 2026 hingga 2031. Pengesahan itu menjadi tahap penting dalam proses pergantian pimpinan bank sentral di tengah tantangan menjaga stabilitas ekonomi dan nilai tukar rupiah. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani dalam rapat paripurna di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta Selasa siang. Sebelumnya Ketua DPR Puan Maharani meminta persetujuan dari seluruh anggota rapat untuk menyepakati Desri Damayanti pun sebagai Gubernur Bank Indonesia. Nah, sebelumnya Komisi 11 DPR telah menyelesaikan proses uji kelayakan dan kepatutan. Desri menjadi calon tunggal yang diajukan untuk memimpin Bank Indonesia selama 5 tahun ke depan dalam menjalankan masa kepemimpinan.

0: Sebenarnya, DSRI dihadapkan pada tantangan menjaga stabilitas moneter, nilai tukar rupiah, serta sistem keuangan di tengah ketidakpastian ekonomi global. Seperti diketahui bahwa DSRI Damayanti menggantikan Perry Warjio yang sebelumnya mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Selama ini, DSRI menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia sejak tahun 2019 dan sempat menjalankan tugas sebagai pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia.
1: Sidang Dewan yang kami hormati, sekarang perkenankan kami menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, apakah laporan Komisi 11 DPR RI terhadap hasil uji kelayakan calon gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia tersebut dapat disetujui? Terima kasih.
0: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia masih mengkaji rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite berdasarkan dari kelompok Desil. Dalam rencana itu, masyarakat yang tercatat masuk kelompok Desil 9 dan 10 tidak lagi diperbolehkan menggunakan jenis Pertalite. Usai rapat bersama Komisi 12 DPR RI pada Senin sore, Bahlil mengatakan Kementerian ESDM dan pemerintah masih mengkaji rencana pembatasan BBM bersubsidi berdasarkan dari Desil. Bahlil menyampaikan saat ini pemerintah tengah mempersiapkan validasi data masyarakat yang nantinya menjadi penentu penerima subsidi. Bahlil memastikan bahwa sebelum penetapan kebijakan ini, pemerintah akan melakukan pengecekan terhadap data Desil masing-masing orang. Menurutnya hal ini juga penting agar kebijakan pembatasan BBM subsidi tidak menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya.
2: Itu masih dieksersis. Karena apa? Kita ingin subsidi itu harus tepat sasaran. Nah, salah satu cara untuk membuat tepat sasaran, data kita harus valid. Nah, desilnya ini yang kita lagi mengecek terus. Jangan sampai harapan kita baik, tapi ternyata dalam implementasinya karena datanya yang tidak valid, membuat sesuatu yang tidak sesuai harapan kita. Ya.
0: Sementara itu, harga bahan bakar minyak pada 1 September 2026 mengalami perubahan pada sejumlah produk. Terpantau di SPBU Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, harga BBM jenis Pertamax Turbo menjadi Rp19.600 per liter dari harga sebelumnya di angka Rp18.300 per liter. Dan juga selain itu, harga BBM Dex Lite naik dari Rp19.700 menjadi Rp23.700 per liter, dan harga Pertamina Dex naik dari Rp21.150 menjadi Rp25.200 per liternya. Namun demikian, Pertamina masih menahan harga BBM jenis Pertamax dan Pertamax Green. Harga Pertamax tetap di angka Rp15.950 per liter dan Pertamax Green tetap di angka Rp16.600 per liter. Untuk harga BBM, subsidi seperti Pertalite dan Biosolar tidak mengalami kenaikan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia meluncurkan Satu Sehat Rekam Medis Elektronik atau RMI terintegrasi. Satu Sehat menghubungkan data rekam medis pasien dari berbagai fasilitas pelayanan kesehatan sehingga dapat mempercepat layanan. Satu Sehat RMI memungkinkan tenaga medis mengakses riwayat kesehatan pasien secara langsung sehingga mempercepat diagnosis dan mengurangi pemeriksaan medis berulang. Pada peluncurannya Selasa pagi di kantor Kemenkes disebutkan bahwa sekitar 60.000 fasilitas kesehatan di Indonesia sudah terkoneksi dengan Satu Sehat. Penerapan rekam medis elektronik merupakan salah satu bentuk dari 6 pilar transformasi sistem kesehatan di Indonesia. Kesehatan yang
3: semakin terhubung tepat. Gunanya nomor satu paling penting buat pasiennya. Jadi pasiennya at any time tahu kondisi kesehatan dia seperti apa. Sama seperti kita kalau lihat mobile banking, kita tahu kondisi keuangan kita seperti apa. Ini bisa dipakai oleh Faskes untuk mempermudah layanan mereka. Kalau rumah sakit satu merujuk rumah sakit B, nggak usah dibawa masing-masing, nggak usah di entry manual ke sistem apa, sis rutenya kita. Karena otomatis nanti sudah datanya sudah nyambung. Sehingga sebelum sampai pun dokter yang menerima di IGD itu udah tahu kondisi kesehatannya seperti apa.

0: Walaupun, nah sekali, walaupun istilahnya rekam medik atau riwayat pasien ini bisa berpindah-pindah Pak, tapi kerahasiaannya tetap kita jaga. Karena di sini ada undang-undang namanya rekam medik yang nggak boleh di-share. Oleh sebab itu maka ketika sistem ini dijalankan, sama seperti yang Pak Menteri bilang, ada PIN-nya Pak gitu loh. Jadi pasien nyebutin PIN-nya berapa, maka itu bisa diakses oleh rumah sakit ataupun fasilitas pelayanan kesehatan dalam kurun waktu tertentu Pak.
1: Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina telah merilis daftar warga negara Indonesia yang diduga jadi tentara bayaran di Rusia. Dalam rilisnya, data identitas 8 WNI itu juga ditampilkan.
2: Dalam pernyataannya pada 27 Agustus lalu, Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina dalam situs resminya Foreign Intelligence Service of Ukraine atau FISU merilis daftar nama 8 WNI yang direkrut menjadi tentara Rusia. Dalam rilisnya itu, data identitas 8 WNI ini juga ditampilkan oleh Intelijen Ukraina.
3: Indonesia tanah airku.
2: FISU menyebut perekrutan ke-8 WNI diketahui usai pihaknya memperoleh salinan komunikasi Kementerian Luar Negeri Rusia mengenai pemrosesan visa untuk WNI. FISU menyatakan ke-8 WNI berusia antara 29 hingga 47 tahun. Mereka direkrut sebagai tenaga kerja murah usai diiming-imingi gaji tinggi, tugas non-tempur, pemberian kewarganegaraan Rusia, serta tunjangan sosial menarik lainnya. Menurut FISU, orang-orang yang direkrut kebanyakan tak tahu akan dikirim kemana. Sementara juru bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang seperti dikutip dari CNNIndonesia.com mengatakan, saat ini pemerintah memantau informasi dan berkoordinasi dengan perwakilan setempat. Yvonne menegaskan Indonesia memiliki ketentuan hukum yang jelas mengenai keterlibatan WNI dalam dinas militer negara asing, termasuk konsekuensinya terhadap status kewarganegaraan. Pemerintah Indonesia juga disebut akan mendalami kemungkinan adanya unsur penipuan, eksploitasi, atau perekrutan melalui tawaran kerja yang tidak sesuai tujuan sebenarnya.
1: Banyaknya warga negara Indonesia yang diduga menjadi tentara bayaran Rusia terjadi karena adanya proses rekrutmen dengan iming-iming menggiurkan. Hal itu dikatakan oleh Wakil Ketua DPR RI Suhmi Dasko Ahmad di Gedung Parlemen Senayan Jakarta pada Selasa siang.
4: Kami mendapatkan informasi dari otoritas intelijen kita bahwa perekrutan tentara itu kemudian dilakukan oleh negara pihak ketiga yang kemudian membuat seolah-olah itu adalah lowongan satuan pengamanan ataupun kemudian tenaga administrasi yang diiming-imingi oleh gaji yang besar. Nah, para WNI ini kemudian mendaftar, lalu kemudian dari situ akhirnya dikirim untuk menjadi tentara. Begitu informasi yang kami dapat dan pada saat ini otoritas intelijen dan Kementerian Luar Negeri sudah melakukan antisipasi, berkoordinasi dan kemudian mengirimkan utusan kepada negara-negara tersebut.
1: Dan berikutnya CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Bram Herlambang. Saya Heranov Al-Bashir pamit, tetaplah bersama kami.
5: Good morning.
6: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
7: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
6: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
8: Perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. jadikan setiap momenmu berarti.

0: Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
2: Ini BB-nya nih. Ini ya. Ini Bang ya.
3: Penangkapan dan penangkapan seorang pria yang diduga sebagai pengedar narkoba jenis sabu di Medan, Sumatera Utara diwarnai dengan histeris dan juga isak tangis keluarga pelaku. Dan selain informasi tadi, kami akan hadirkan sejumlah informasi terkini dan menarik lainnya. Kali ini bersama saya Bram Herlambang, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Duka kembali menyelimuti para relawan pemadam kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Setelah seorang relawan gugur saat bertugas, kini relawan lain harus menjalani perawatan setelah mengalami luka bakar saat berjibaku memadamkan api pada lahan gambut.
4: Asap pekat dan api yang membakar lahan bukan hanya mengancam lingkungan dan keselamatan warga. Di balik upaya menjinakkan si jago merah, para relawan juga harus mempertaruhkan keselamatan mereka. Maulana Adi Saputra, seorang relawan Barisan Pemadam Kebakaran Cinta Masyarakat atau PKCM, mengalami luka bakar parah. Relawan berusia 21 tahun ini mengalami luka bakar sekitar 75% bagian tubuhnya saat berusaha mencegah api merembet ke permukiman warga. Peristiwa tersebut terjadi di kawasan Jalan Yosudarso 18, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya. Angin yang tiba-tiba berubah arah mengepung Maulana dan beberapa rekannya.
5: Pada saat kejadian itu, saya bersama 7 teman saya itu masuk ke dalam hutan yang apinya hampir mengenai rumah warga. Pada saat sampai di dalam itu masih aman, angin itu masih berarah ke belakang. Pada saat kami melakukan pemadaman, angin itu mengarah balik ke arah kami. Dan asap itu juga lumayan banyak, kami perih mata di dalam, akhirnya kami lari keluar. Pada saat lari keluar, saya yang terakhir keluar. Pada saat saya mau sampai luar itu, angin berbalik ke arah badan. Jadi mengenai tangan sebelah kanan dengan muka.
6: Tersambar begitu?
5: Ya, tersambar.
4: Namun mirisnya, biaya perawatan medis Maulana di Rumah Sakit Bayangkara, Palangkaraya ditanggung sendiri oleh orang tuanya. Sementara pada Senin sore, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menaikkan status penanganan Karhutla menjadi tanggap darurat. Status ini berlaku mulai 31 Agustus 2026 selama 30 hari ke depan.
7: Kenapa terlambat? Karena kalau kita tidak mudah menetapkan, sudah dasar kuat, ya kan? Kami lihat sudah dasar kuat, ada beberapa daerah sudah menetapkan, ada juga ya. Dari awal kan gitu ya kan, sebenarnya nggak salah. Kalau tanggal dokter kan, tanggal tertua kan, konsekuensi dari tanggal dokternya harus ada.
4: Sebelum status provinsi ditingkatkan, 4 kabupaten kota telah lebih dulu menetapkan status tanggap darurat Karhutla dan kekeringan. Di antaranya Kota Palangkaraya, Kota Waringin Timur, Kota Waringin Barat, dan Barito Selatan. Data BPBD Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Agustus menunjukkan, luas lahan terbakar di Kalimantan Tengah telah mencapai 6.587 hektar tersebar di 14 kabupaten kota. Sementara jumlah titik panas menembus 54.023 dengan total 2.285 kejadian Karhutla. Samsudinor, Kalimantan Tengah.
3: Dan untuk mengetahui kondisi terkini dari Karhutla di Kalimantan Tengah, sudah ada rekan kami jurnalis Transmedia Samsudin Nur di Kota Palangkaraya. Selamat malam Samsudin Nur. Jadi bagaimana kondisi Karhutla dan juga kabut asap hingga sore hari ini?
8: Ya Bram, dapat saya laporkan saat ini saya berada di Bundaran Sutaji, tempatnya di Kota Palangkaraya. Kabut asap masih menyelimuti.

0: di penjuru-penjuru kota maupun di pinggiran kota yang sudah hampir merata di Kota Palangkaraya. Walaupun saat ini memang agak berkurang dari hari-hari sebelumnya, namun posisi kualitas udara masih berkategori tidak sehat. Dan saat ini upaya yang terus dilakukan oleh pemerintah daerah melalui tim Satgas Darat maupun udara terus melakukan upaya-upaya pemadaman, baik itu yang sulit dijangkau oleh tim darat, kemudian dilakukan oleh waterbombing, helikopter. Begitu, Bang.
1: Oke, nah ada berapa titik lagi yang kemudian masih ada di sana dan menjadi fokus dari Pemprov Kalimantan Tengah, Samsudin Nur?
0: Ya, kalau berdasarkan dari data yang Satgas Karhutla di Kalimantan Tengah, memang jumlah titik panas ini sudah mencapai ribuan ya, Bram. Dan saat ini aja Kota Palangkaraya itu ada hampir 11 titik yang masih dilokalisir oleh mereka untuk melakukan penanganan. Dan tim Satgas terus mempertebal upaya pemadaman ini, baik itu melalui kemarin yang dikerahkan dari ribuan ASN untuk melakukan pemadaman di lokasi-lokasi yang memang sudah mendekati dengan pemukiman penduduk, seperti di jalan tadi pagi di jalan RT00 di kilometer 6,5 itu hampir saja merembet ke pemukiman penduduk. Dan tim Satgas gabungan baik TNI, Polri, BPBD maupun relawan itu terus berjibaku melakukan upaya-upaya pemadaman agar api yang hanya beberapa meter dari rumah-rumah penduduk ini bisa padam. Mm-hmm. Dan ini yang menjadi kesulitan memang saat ini, upaya yang status tanggap darurat ini terus dilakukan, membuat sumur-sumur bor yang di titik-titik rawan kebakaran agar upaya penanggulangan karhutla ini bisa maksimal. Begitu, Bram.
1: Oke, saya ingin dalami di situ. Jadi artinya kalau memang sudah dekat dengan pemukiman warga, apakah memang warga masih bertahan? Saya membayangkan mungkin asapnya akan cukup tebal yang dekat pemukiman, atau sudah ada beberapa yang mengungsi menunggu kondisi lebih baik begitu?
0: Ya, ada beberapa warga yang masih bertahan karena posisinya memang mereka hampir merata ya, kabut asap ini sudah menyebar ke daerah Kota Palangkaraya. Mereka menjaga rumah mereka agar jangan sampai terkena jalaran api ini. Dan mereka secepatnya mengupayakan untuk pemadaman dengan alat seadanya dulu sambil menunggu petugas datang. Ini yang kenapa warga masih bertahan di lokasi-lokasi rumah mereka agar bisa menjaga lingkungan merekanya. Begitu, Pak.
1: Oke, walaupun itu tentu berpacu dengan waktu ya. Baik, Samsudin Nur, saya ingin dalami bagaimana sebetulnya untuk Kota Palangkaraya, seberapa ini asap yang ada ini cukup mengganggu aktivitas warga. Kalau saya lihat di belakang Anda, rasanya aktivitas lalu lintas juga masih cukup ramai di belakang Anda.
0: Ya, Bram, memang aktivitas warga terganggu karena paparan asap ini. Di saya tempat tadi juga ke rumah salah satu pusat layanan, memang hampir rata mereka yang rentan dengan terpapar asap ini berobat untuk hampir rata-rata mereka mengeluhkan sesak napas, terus batuk yang hampir beberapa kali ini tidak sembuh karena memang posisinya asap masih di udara Kota Palangkaraya masih di tingkat yang kualitas yang masih memburuk. Dan posisi memang kalau di sekitar kita ini yang melaporkan, memang aktivitas warga jalanan masih lancar dan memang sedikit berkurang, Bram. Dari hari kemarin sendiri. Dan saat ini juga warga sangat berharap dengan pemerintah daerah maupun tim Satgas untuk bisa melakukan penanganan yang lebih masif agar karhutla ini bisa ditanggulangi. Begitu, Bram.
1: Oke, baik. Tentu harapan kita karhutla akan cepat selesai dan juga kabutnya juga cepat menghilang untuk kesehatan warga. Terima kasih atas laporan Anda, rekan kami jurnalis Transmedia Samsudin Nur dari Kota Palangkaraya, telah melaporkan. Tetap jaga kesehatan Anda. Mantan Bupati Minahasa Utara dua periode, Foni Anneke Panambuan atau FAP, ditangkap oleh tim dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara di Timika, Papua Tengah. FAP ditangkap pada hari Minggu 30 Agustus sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Timur di salah satu panti asuhan di Jalan Irigasi Timika. Penangkapan dilakukan oleh tim tangkap buron Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara bersama dengan Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Mimika.

0: FAP merupakan tersangka dalam dugaan korupsi pembelian lahan perluasan RSUD Walanda Maramis Minahasa Utara senilai sekitar 20 miliar rupiah. Setelah ditetapkan sebagai tersangka pada 13 Agustus 2024, VAP masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO dan setelah diamankan, VAP kemudian dibawa ke Manado pada Senin 31 Agustus 2026 untuk menjalani proses hukum lebih lanjut pada tingkat Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara.
1: Setelah kami melakukan pemantauan, karena ada kegiatan dilaksanakan di gereja, kami juga berkoordinasi dengan salah satu orang yang kita kunjungi pada saat itu yang petugas gereja. Kemudian memberikan informasi bahwa si DPO ini pada jam 10:30 dia ada menginap di panti asuhan kasih ibu. Kemarin hari Senin kami terbangkan ke serah terima di bandara, kami terbangkan ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara.
0: Entah apakah karena menyesal ataupun bagian upaya menghindari penangkapan, sejumlah pelaku kejahatan menangis saat tertangkap polisi. Di Jakarta ada seorang ibu dan juga anak remaja yang menangis saat ditangkap polisi usai mencopet pada pasar Blok B Tanah Abang. Sementara itu di Medan Sumatera Utara, keluarga bandar narkoba menangis usai kerabatnya ditangkap oleh polisi.
2: Entah apakah bagian dari tipu muslihat atau menyesal, seorang wanita parubaya dan anaknya masih remaja ini menangis saat Reskrim Polsek Metro Tanah Abang menangkapnya.
3: Kau keterlaluan kau, orang kayak kau gak ngasilin orang.
2: Wanita parubaya berinisial E dan putranya berinisial K ini bahkan sempat berkilah tidak mencopet hingga akhirnya polisi memperlihatkan barang bukti rekaman CCTV. E dan anak remajanya berinisial K dalam rekaman CCTV tersebut terlihat mencopet pengunjung di sebuah toko dengan berpura-pura memilih pakaian pada pekan lalu. Pelaku E dengan bajunya menutupi tangannya saat masuk ke dalam tas korban, sementara sang anak mengawasi sekitar. Akibat aksi ibu dan anak ini, korban kehilangan uang tunai 7 juta rupiah, $100 Amerika Serikat, dan sepasang cincin perhiasan. Pada Senin sore, Kanit Reskrim Polsek Metro Tanah Abang AKP Iksan RJ Irianto mengungkapkan, ibu dan anak ini sudah beberapa kali melakukan pencopetan hanya dalam waktu sepekan. Di Medan Sumatera Utara, kali ini yang menangis adalah keluarga bandar narkoba. Sejumlah perempuan justru menangis histeris dan berupaya untuk menghalangi polisi saat akan menangkap seorang pria berinisial D karena terlibat peredaran narkoba. Peristiwa ini terjadi di Jalan Masjid Taufik Medan Sumatera Utara pada Senin sore. Kapolsek Medan Timur, Kompol Agus Butar-Butar mengatakan, dari penangkapan tersangka, petugas berhasil menyita barang bukti satu paket sabu-sabu serta puluhan ribu rupiah diduga hasil penjualan narkoba. Tersangka diketahui merupakan residivis dalam kasus yang sama, yakni peredaran narkoba. Tersangka ditangkap di kamar rumahnya dan sempat bersembunyi di kolong tempat tidur rumahnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: PT KCI resmi menutup operasional stasiun karet Jakarta Pusat mulai Selasa 1 September 2026. Dan informasinya akan kami sajikan usai jeda berikut ini.

0: Selalu ada satu hal yang membuat kita terus melaju. Untukku selalu ada Milton Sugar Free. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free. Enjoy your moment.
1: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan perlantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
1: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Halo Pak David. Jadi ajak Kevin ke Bali kan?
4: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
3: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
5: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.

0: CNN Indonesia meraih juara satu dalam ajang Lomba Karya Jurnalistik KSAU Award 2026 di Jakarta pada Selasa pagi. KSAU Award merupakan ajang karya jurnalistik bergengsi yang bertemakan TNI Angkatan Udara. Karya jurnalistik yang menjadi jawara adalah peliputan latihan terbang dan mendarat pesawat tempur TNI Angkatan Udara. Karya ini berhasil menjadi juara, menyisihkan dari total sekitar 346 karya jurnalistik yang dikirimkan. Bagi TNI AU, anugerah jurnalistik merupakan upaya kolaborasi dan juga sinergi antara media massa dan instansi TNI Angkatan Udara. Masyarakat perlu mendapatkan informasi mengenai pengabdian dan juga profesionalisme TNI AU secara utuh.
1: Arus informasi yang semakin cepat dan dinamis, kualitas jurnalistik memiliki arti yang sangat penting. Masyarakat juga tidak hanya membutuhkan informasi yang cepat, tetapi juga informasi yang akurat, yang berimbang, yang memiliki konteks dan mampu memberikan pemahaman yang utuh. Dan dalam konteks pertahanan dan kedirgantaraan, peran tersebut tentunya menjadi sangat strategis.
0: Kenaikan tarif bus Trans Bandara dari Rp3.500 menjadi Rp15.000 menuai berbagai tanggapan. Lalu apakah kenaikan tarif ini diimbangi dengan fasilitas yang ditambahkan? Dan berikut informasinya berikut ini.
2: Per 1 September 2026 ini, tarif Trans Jabodetabek dari Blok M menuju ke Bandara Soekarno-Hatta kini tarifnya berubah menjadi Rp15.000 dari sebelumnya Rp3.500. Selain itu juga ada perubahan lainnya, yaitu ruang tunggunya kini menjadi lebih nyaman karena dilengkapi dengan pendingin ruangan dan juga beberapa fasilitas terkait dengan informasi penerbangan.
3: Inilah fasilitas ruang tunggu baru bagi penumpang Trans Bandara. Di sini, penumpang bisa melihat jadwal keberangkatan pesawat di Bandara Soekarno-Hatta lewat sebuah layar. Selain itu, layar TV lainnya berfungsi untuk melihat bus yang tiba di halte. Penumpang baru akan dipersilakan naik ketika bus sudah tiba. Fasilitas ruang tunggu ini hadir bersamaan dengan kenaikan tarif angkutan Trans Bandara per 1 September. Layanan Trans Bandara dari Terminal Blok M sendiri hadir sejak Maret 2026 dengan tarif awal Rp3.500. Meski kenaikan lebih dari 300%, para pengguna bus Trans Bandara mengaku kenaikan tarif ini masih cukup terjangkau.
4: Karena baru nyoba ya, jadi pengen tahu aja dulu sementara sih. Kemarin-kemarin waktu belum naik, belum nyoba soalnya. Oke sih, karena masih lebih murah daripada transportasi yang lain.
5: Sudah beberapa kali Mbak, 2-3 kali. Untuk busnya sangat nyaman sekali dan juga untuk tarifnya sangat terjangkau menurut saya. Jadi sangat membantu saya yang sering melakukan perjalanan ke bandara gitu, untuk sangat memudahkan. Menurut saya ini masih terjangkau ya Mbak, karena kan bandara itu kan jauh ya. Apalagi untuk masyarakat seperti kami, kalau misalnya naik Grab juga tarifnya tuh pasti besar gitu.
3: Beroperasi dari pukul 5 pagi hingga 10 malam, bus ini memiliki waktu tunggu selama 15 menit. Untuk menuju ke stasiun Trans Bandara, ada 12 halte yang dilalui. 5 halte sebelum memasuki Tol Slipi, dan 7 halte di sekitar area Bandara Soekarno-Hatta. Beberapa penumpang yang naik dari halte lain cukup terkejut dengan tarif baru Trans Bandara.
6: Kemarin
3: bagi pengguna Trans Bandara yang melakukan perjalanan setiap hari untuk bekerja, pastinya akan merasakan peningkatan pengeluaran yang cukup besar. Namun sejauh ini Trans Bandara menjadi angkutan yang termurah dengan fasilitas cukup nyaman yang bisa diakses warga menuju Bandara Soekarno-Hatta. Gita Miningrum, Warsa, Jakarta.
0: PT Kereta Komuter Indonesia resmi menutup operasional dari stasiun Karet, Jakarta Pusat mulai Selasa 1 September 2026 karena proyek integrasi stasiun Karet dengan stasiun Sudirman Baru atau stasiun Benny City. Karena penutupan ini, pengguna KRL yang biasa turun pada stasiun Karet dialihkan ke stasiun Benny City sehingga harus berjalan kaki menuju akses transportasi umum.
7: Stasiun Karet ditutup sementara hingga 31 Desember mendatang karena ada pekerjaan integrasi dengan stasiun BNI City. Kebijakan ini berdampak pada pola perjalanan sejumlah pengguna. Menanggapi penutupan tersebut, pihak KAI Komuter menyatakan bahwa proyek integrasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta keselamatan operasional perjalanan KRL ke depannya.
8: Nah, nantinya pada fase ultimate-nya yang akan dikerjakan saat ini, area stasiun karet ini akan menjadi area passageway ataupun area integrasi menuju ke stasiun BNI City atau Sudirman Baru. Jadi nanti akan ada penambahan infrastruktur pendukung pelayanan bagi penumpang, sehingga kenyamanannya tetap terjadi.
7: Data KCI menunjukkan sepanjang Januari hingga Juli 2026, stasiun karet mencatatkan lebih dari 2 juta aktivitas naik dan turun penumpang setiap harinya. Akibat pengalihan ke stasiun BNI City, sebagian besar komuter menyampaikan sejumlah keluhan terkait akses jalan kaki yang harus ditempuh. Mereka menilai jarak yang cukup jauh serta fasilitas pendukung yang belum lengkap menjadi tantangan bagi penumpang lansia maupun difabel.
9: Karena dari sana kan masih ada 2-3 menit jalan kaki gitu. Concernnya sih lebih ke teman-teman mungkin yang difabel kali ya, karena agak jauh jalannya untuk ke akses transportasi umum. Mungkin lebih diperhatikan aja kali ya jalurnya ini, karena memang kan agak gelap ya, belum dipasangin lampu, karena takutnya malam itu mencegah kejadian yang tidak diinginkan gitu aja sih.
10: Tapi yang mungkin diperhatikan akses jalan dari BNI City ke Karet, yang tadinya saya pikir tuh lewat stasiun Karetnya juga, tapi nyata lewat pinggir jalan yang mungkin saat ini masih belum sebaik itu sih. Terus untuk transportasi umumnya juga jadi susah.
7: Pihak KAI Komuter sendiri memastikan perjalanan komuter lain yang melintasi stasiun karet tetap berjalan normal seperti biasa dan hanya mengalihkan lokasi naik turun penumpang saja. Petugas juga telah disiapkan di lapangan untuk membantu mengarahkan para pengguna selama masa pekerjaan integrasi berlangsung.
11: Ruas jalan ini adalah ruas jalan yang harus dilewati oleh para komuter atau pengguna KRL yang biasanya turun di stasiun karet, namun kini hanya bisa turun di stasiun BNI City ataupun disebut dengan stasiun Sudirman Baru. Ada beberapa hal yang menjadi concern tentunya, karena memang ruas jalan yang menyusuri Kali Ciliwung ini saat ini kondisinya memang bisa dilalui dengan baik. Namun bagaimana jika hujan? Karena memang atap dari jalan yang bisa menaungi warga atau para komuter yang akan melalui jalan ini menuju ke akses transportasi umum belum sepenuhnya terpasang. Kemudian concern lain yang menjadi perhatian dari para komuter adalah jarak yang lumayan jauh mereka sebut, karena memang diperkirakan sekitar 300 meter. Tentunya ini menjadi tantangan tersendiri bagi para komuter yang lansia ataupun juga kaum difabel. Tentu saja hal ini bisa menjadi perhatian khusus bagi KCI selama proses integrasi ini berlangsung, sehingga tentu saja para komuter atau pengguna KRL bisa lebih nyaman meskipun tidak lagi bisa turun di stasiun karet. Sufiani Tanjung, Aryo Asmoro, Jakarta.

0: membuka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
2: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
3: Bila kalian melakukan hitang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktuhu, maka hendaknya ditulis.
4: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
5: Urusan keju kini menjadi duri dalam daging bagi hubungan diplomasi Amerika Serikat dan juga Meksiko. Negosiasi perdagangan bilateral yang tengah memanas mendadak dibayangi oleh perebutan hak penanaman produk keju populer seperti parmesan, feta, dan manchego.
6: Pemerintah Amerika Serikat melayangkan protes keras terhadap perjanjian dagang yang ditekan Meksiko dan Uni Eropa Mei lalu. Perjanjian tersebut memberikan perlindungan hukum khusus bagi ratusan produk asal Eropa yang namanya melekat pada wilayah tertentu. Washington menilai aturan ini akan membatasi produsen AS untuk menjual produk dengan nama generik seperti parmesan dan feta di pasar Meksiko. Sebaliknya, Uni Eropa bersikeras bahwa nama-nama tersebut harus dilindungi dan hanya boleh digunakan untuk produk asli dari daerah asalnya seperti Italia dan Yunani.
7: Si es verdad que por lo que bueno, por las razones que sean, Estados Unidos nunca la ha compartido o ha creído en los productos con denominaciones de origen a nivel gubernamental, pero es verdad que el consumidor americano ha respetado y ha apreciado siempre mucho estos productos amparados con denominación de origen.
6: Ketegangan ini muncul di tengah perundingan bilateral yang alot antara AS dan Meksiko untuk mengamankan kesepakatan dagang interim tahun ini sekaligus memperbarui perjanjian AS-Meksiko atau USMCA. Bagi Washington, pasar ekspor keju senilai miliaran dolar di Meksiko adalah taruhan besar.
8: Yo creo que más que competir es una complementariedad del mercado, porque los quesos mexicanos, los quesos auténticos mexicanos, no compiten directamente, se complementan con los quesos europeos, es decir, en un lugar pueden coexistir quesos con denominación de origen.
6: Meksiko merupakan salah satu konsumen keju terbesar di dunia. Meskipun mereka memiliki keju lokal favorit seperti keju Oaxaca dan queso fresco, impor keju terutama dari Amerika Serikat telah melonjak sejak tahun 1980-an dan kini mencakup hampir 30% dari konsumsi domestik. Didorong oleh produk-produk seperti keju parmesan parut Kraft dan Manchego Great Value milik Walmart, serta semakin populernya restoran pizzerias di Meksiko. Produsen keju Eropa menyatakan bahwa bentrokan dengan AS tersebut mencerminkan budaya pertanian yang saling bertentangan produksi massal versus tradisi regional yang dilindungi.
9: No creo que nos peguen porque son dos tipos o dos, sí, dos tipos de quesos que aquí nosotros no comemos madurado, o sea, ni los hacemos. Muy poca la gente que hace un queso madurado. Lo más que podemos conseguir aquí nacional, Chihuahua o Cotija. Pero ellos ven, traemos este manchego español de tres leches, cabra, vaca y oveja, maduración de 6 meses, de ovejas, maduración de 3 meses y de 12 meses, añejos, que tienen 12, 24 meses de añejamiento los de oveja. Entonces, la verdad, no creo que nos pegue, porque son como otro tipo.
6: Hingga saat ini, perundingan masih menemui jalan buntu. Komisi Eropa menyatakan tidak mungkin mengubah ketentuan perjanjian yang sudah diteken. Sementara, Kementerian Ekonomi Meksiko menyebutkan bahwa perjanjian tersebut masih harus menunggu ratifikasi dari parlemen.
5: Parade warna-warni, pertunjukan tradisional, dan efek visual spektakuler membuka World Nomad Games ke-6 di Bishkek, Kyrgyzstan. Sekitar 3.000 atlet dari lebih 100 negara diperkirakan akan mengikuti ajang olahraga dan budaya masyarakat nomad ini.
10: Satu persatu, kontingen memasuki panggung pembukaan World Nomad Games ke-6 di Bishkek Arena, Kyrgyzstan. Peserta dari Argentina, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Belgia, dan Bolivia berjalan mengelilingi arena. Para atlet dari Brazil, China, Kolombia, Ethiopia, dan Georgia juga disambut meriah para penonton. Parade semakin memukau dengan hadirnya hologram hewan yang nampak hidup dan bergerak mengiringi para peserta. Perpaduan teknologi modern dan tradisi nomad menciptakan pemandangan spektakuler di tengah arena. Suasana kemudian berganti menjadi panggung budaya. Para penari dan penyanyi menampilkan tradisi masyarakat Asia Tengah diiringi musik dari berbagai alat musik tradisional. Aksi para penunggang kuda yang berlari kencang di dalam arena turut menegaskan kuatnya hubungan masyarakat nomad dengan kuda dan kehidupan di padang stepa. Pembukaan ajang ini juga dihadiri sejumlah pemimpin dunia. Presiden Rusia Vladimir Putin, Perdana Menteri India Narendra Modi, dan Presiden Belarus Alexander Lukashenko tampak melambaikan tangan kepada para peserta. Hadir pula para pemimpin Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan, Mongolia, Iran, Tajikistan, Turki, Uzbekistan, Pakistan, dan Vietnam. Mereka mendampingi Presiden Kyrgyzstan Sadir Japarov menyaksikan defil dan pertunjukan pembukaan. World Nomad Games digelar mulai 31 Agustus hingga 6 September. Program utama olahraga dan budaya berlangsung di kawasan Izikul. Para atlet akan bertanding dalam berbagai olahraga tradisional seperti kokboru, gulat, panahan, dan berburu dengan burung pemangsa. Rangkaian ajang ini akan ditutup di tepi Danau Izikul pada 6 September mendatang.
5: Fenomena alam yang unik muncul di dua wilayah Tiongkok, di Zhejiang, gelombang pasang sungai Qiantang membentuk pola menyerupai pohon kehidupan di dasar sungai. Sementara itu di Guangxi, jalan yang tergenang banjir justru berubah menjadi spot wisata yang menarik perhatian para pengunjung.
11: Fenomena tabrakan gelombang pasang sungai Qiantang di Provinsi Zhejiang, China kembali terjadi pada akhir Agustus. Peristiwa tahunan yang disebut sebagai gelombang pasang sungai terbesar dan paling spektakuler di dunia itu terjadi akibat Teluk Hangzhou yang berbentuk corong, menekan air pasang dari laut dengan kuat saat masuk ke sungai. Gelombang ini bisa mencapai ketinggian hingga 9 meter dan melaju dengan kecepatan sekitar 40 km per jam melawan arus normal sungai. Jika kita melihat dari udara, akibat pertemuan arus sungai ini menciptakan pola unik seperti gelombang silang atau berbentuk mirip pohon kehidupan, serta kupu-kupu. Pola unik itu terbentuk akibat arus sungai pasang menggerus dasar sungai dan memindahkan sedimen. Aliran air membentuk jaringan saluran di permukaan lumpur yang akan terus berubah seiring naik dan surutnya air. Fenomena ini biasanya terjadi antara bulan Agustus dan September, terutama saat musim gugur ketika gaya pasang surut air laut berada di titik maksimal. Kawasan Yangguan di kota Haining dan Pagoda Liuhe di kota Hangzhou jadi lokasi favorit wisatawan yang ingin melihat peristiwa unik dan langka ini. Fenomena berbeda terlihat di desa Honggao, Kabupaten Tiangteng, Guangxi. Banjir yang menggenangi jalan di desa itu ternyata menciptakan pemandangan unik. Setiap kali kendaraan melintas akan merasakan sensasi berjalan di atas air. Dan jika kita bercermin ke air banjir yang jernih, maka akan terpancarlah pantulan pemandangan pegunungan di sekitarnya yang benar-benar indah. Peristiwa ini kemudian menjadi viral dan membuat banyak orang tertarik mengunjungi desa Honggao ketika dilanda banjir. Sayangnya, fenomena ini tidak berlangsung lama. Banjir biasanya hanya menggenang selama 1 hingga 2 hari saja. Jika banjir sudah surut, maka jalanan desa akan terlihat seperti jalanan biasa. Meskipun tidak akan mengubah pemandangan di sekitarnya yang memang sudah mempesona.
5: Pergantian musim menghadirkan pemandangan menakjubkan pada dua negara. Di Chile, Gurun Atacama yang dikenal sebagai salah satu wilayah terkering di dunia mulai dipenuhi dengan bunga. Sementara itu di Korea Selatan, padang rumput pampa tinggi berubah menjadi lautan perak, menandai datangnya musim gugur. Namun sayangnya informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.
11: Kuntum-kuntum bunga mulai bermekaran di Gurun Atacama, Chile. Wilayah yang dikenal sangat kering ini kini mulai dipenuhi bunga setelah musim dingin disertai salju dan hujan yang tidak biasa pada Agustus. Curah hujan dan salju yang luar biasa menciptakan kondisi yang mendukung perkecambahan biji dan umbi tanaman yang selama ini dorman atau pasif di bawah pasir. Menurut National Forestry Corporation atau CONEF, fenomena yang dikenal sebagai blooming desert atau gurun berbunga itu dapat mencapai luas hingga 15.000 km persegi pada September hingga Oktober, di mana lebih dari 200 spesies bunga diperkirakan akan bermunculan. Banyak di antaranya merupakan spesies asli atau endemik Chile. Bunga berwarna kuning, putih, merah muda, ungu hingga merah mengubah lanskap gersang menjadi lautan penuh warna. Fenomena itu juga menjadi peluang ekonomi bagi masyarakat setempat. Hotel, operator wisata, dan usaha kecil bersiap menyambut wisatawan yang datang menyaksikan pemandangan langka tersebut. Namun, keindahan Gurun Atacama juga menjadi tantangan konservasi. Pengunjung diminta tetap berada di jalur yang telah ditentukan serta tidak menginjak, memotong, atau membawa pulang tanaman. Hal ini untuk melindungi ekosistem yang sangat rapuh dan bergantung pada biji tanaman untuk kembali berbunga di masa depan. Pemandangan bernuansa musim gugur juga

mulai terlihat di Daeho Ecological Park, Busan, Korea Selatan. Padang rumput pampa tinggi di sepanjang sungai Nakdonggang berubah menjadi lautan perak yang bergerak saat diterpa angin. Peristiwa ini tentu saja menarik perhatian pengunjung. Mereka sibuk memanfaatkan kesempatan langka itu untuk berfoto dan menikmati suasana. Bunga kosmos berwarna putih dan merah muda juga terlihat di tepi padang, menambah warna pada pemandangan. Daeho Ecological Park berada di tepi sungai Nakdonggang di distrik Gangseo, Busan. Taman ini memiliki lahan basah, padang rumput alami, dan area bunga musiman dengan pemandangan yang berubah sepanjang tahunnya.

0: Meski sudah menghilangkan nyawa orang lain, terdakwa pembunuhan di Polewali Mandar berulah dengan mengacungkan jari tengah kepada keluarga korban hingga memicu kericuhan. Hilangnya Bayu Zulkarnain, aparatur sipil negara di Kota Bogor, Jawa Barat masih menjadi misteri. Bayu disebut-sebut terjatuh di aliran Sungai Cisadane, namun jenazahnya hingga kini belum ditemukan. Sebagian harga bahan pangan masih mahal, sejumlah ibu-ibu di Pandeglang pun rela antre demi sembako murah. Halo, jumpa lagi bersama saya Iqbal Kurniadi, inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Entah apakah karena menyesal atau bagian berupaya hindari penangkapan, sejumlah pelaku kejahatan menangis saat tertangkap polisi. Di Jakarta, seorang ibu dan anak remajanya menangis saat ditangkap polisi usai mencopet di pasar Blok B, Tanah Abang. Sementara di Medan, Sumatera Utara, keluarga bandar narkoba menangis usai kerabatnya ditangkap polisi.
1: Ngomongin bisa! Jangan demyol-demyol sama gua!
2: Entah apakah bagian dari tipu muslihat atau menyesal, seorang wanita parubaya dan anaknya masih remaja ini menangis saat Reskrim Polsek Metro Tanah Abang menangkapnya.
1: Kau keterlaluan kau, orang kayak kau gak ngasih lihat orang.
2: Wanita parubaya berinisial E dan putranya berinisial K ini bahkan sempat berkilah tidak mencopet hingga akhirnya polisi memperlihatkan barang bukti rekaman CCTV. E dan anak remajanya berinisial K dalam rekaman CCTV tersebut terlihat mencopet pengunjung di sebuah toko dengan berpura-pura memilih pakaian pada pekan lalu. Pelaku E dengan bajunya menutupi tangannya saat masuk ke dalam tas korban, sementara sang anak mengawasi sekitar. Akibat aksi ibu dan anak ini, korban kehilangan uang tunai 7 juta rupiah, 100 dolar Amerika Serikat, dan sepasang cincin perhiasan. Pada Senin sore, Kanit Reskrim Polsek Metro Tanah Abang, AKP Iksan R.J. Irianto, mengungkapkan ibu dan anak ini sudah beberapa kali melakukan pencopetan hanya dalam waktu sepekan. Di Medan, Sumatera Utara, kali ini yang menangis adalah keluarga bandar narkoba. Sejumlah perempuan justru menangis histeris dan berupaya untuk menghalangi polisi saat akan menangkap seorang pria berinisial D karena terlibat peredaran narkoba. Peristiwa ini terjadi di Jalan Masjid Taufik Medan, Sumatera Utara pada Senin sore. Kapolsek Medan Timur, Kompol Agus Butar-Butar mengatakan, dari penangkapan tersangka, petugas berhasil menyita barang bukti satu paket sabu-sabu serta puluhan ribu rupiah diduga hasil penjualan narkoba. Tersangka diketahui merupakan residivis dalam kasus yang sama, yakni peredaran narkoba. Tersangka ditangkap di kamar rumahnya dan sempat bersembunyi di kolong tempat tidur rumahnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air, di mana mulai 1 September 2026, stasiun kereta karet ditutup sementara dikarenakan pekerjaan integrasi dengan stasiun Sudirman Baru atau BNI City. Kita lihat informasinya berikut ini. Stasiun karet ditutup untuk layanan naik dan turun penumpang komuter lain. Penutupan berlangsung hingga 31 Desember 2026 karena adanya pekerjaan integrasi stasiun karet dengan stasiun Sudirman Baru atau BNI City. Selama penutupan, penumpang yang biasanya naik dan turun di stasiun karet dialihkan ke stasiun BNI City. Sebagai antisipasi, disediakan selasar untuk jalur keluar masuk pengguna KRL di stasiun karet menuju stasiun Sudirman Baru atau BNI City. Jauhnya jarak stasiun dari tempat menunggu transportasi lainnya sempat membuat sejumlah pengguna KRL keberatan. Dan selanjutnya kita ke Jawa Timur, di mana kebakaran hutan di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Kabupaten Lumajang berdampak pada satwa. Petugas TNBTS menemukan satwa mati, petugas juga menemukan jejak macan tutul serta sejumlah satwa yang bermigrasi. Kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur belum bisa dipadamkan. Kebakaran juga berdampak pada satwa. Petugas TNBTS menemukan kijang yang mati terbakar. Petugas juga menemukan jejak macan tutul yang bermigrasi. Sejumlah satwa lain seperti halnya babi hutan, burung juga terlihat bermigrasi ke kawasan hutan yang belum terbakar. Kebakaran berada di 4 titik, yakni kawasan Aye-Aye dan Kalimati. Dari kejauhan asap dari kobaran api masih tampak membumbung tinggi. Dan ini masih dari Jawa Timur. Terpilihnya Ketua Umum dan Rais Am PBNU yang baru menghadirkan harapan sekaligus ujian pembuktian. Kepemimpinan baru diharapkan menghadirkan harmonisasi dalam internal ormas Islam terbesar di Indonesia itu. Muktamar ke-35 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang memutuskan Kiai Haji Miftahul Akhyar kembali menjadi Rais Am, sementara Tampu Ketua Umum PBNU berpindah ke Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin. Senin 31 Agustus 2026, Presiden Prabowo Subianto menutup Muktamar NU ke-35 di Gedung Serbaguna Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur. Di kepengurusan sebelumnya, Nahdlatul Ulama menghadapi masalah internal yang berujung tidak harmonisnya hubungan Rais Am Syuriah dan Ketua Umum selaku pemimpin pengurus harian Tanfiziah. Sejumlah keputusan PBNU termasuk soal keputusan ambil bagian dalam konsesi tambang sempat memicu sorotan di kalangan Nahdiyin. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Aksi heroik terjadi di tengah pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sejumlah petugas pemadam alami luka bakar usai terkepung api. Sementara di Mamasa, Sulawesi Barat, petugas berupaya mengevakuasi seorang nenek dari kepungan api dan asap kebakaran hutan dan lahan.
2: Asap pekat dan api yang membakar lahan bukan hanya mengancam lingkungan dan keselamatan warga. Di balik upaya menjinakkan si jago merah, para relawan juga harus mempertaruhkan keselamatan mereka. Maulana Adi Saputra, seorang relawan Barisan Pemadam Kebakaran Cinta Masyarakat atau PKCM, mengalami luka bakar parah. Relawan berusia 21 tahun ini mengalami luka bakar sekitar 75% di bagian tubuhnya saat berusaha mencegah api merembet ke permukiman warga. Peristiwa tersebut terjadi di kawasan Jalan Yosudarso 18, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya. Angin yang tiba-tiba berubah arah mengepung Maulana dan beberapa rekannya.
3: Pada saat kejadian itu, saya bersama 7 teman saya itu masuk ke dalam hutan yang apinya hampir mengenai rumah warga. Pada saat sampai di dalam itu masih aman, angin itu masih berarah ke belakang. Pada saat kami melakukan pemadaman, angin itu mengarah balik ke arah kami. Dan asap itu juga lumayan banyak, kami perih mata di dalam, akhirnya kami lari keluar. Pada saat lari keluar, saya yang terakhir keluar. Pada saat saya mau sampai luar itu, angin berbalik ke arah badan. Jadi mengenai tangan sebelah kanan dengan muka.
4: Tersambar begitu?
3: Ya, tersambar.
1: Pelan-pelan.
2: Di Pulau Sulawesi, yakni di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, petugas pemadam dan personel Basarnas berupaya untuk mengevakuasi seorang nenek yang sempat terjebak kepungan api dan asap kebakaran. Nenek bernama Marta ini dievakuasi dari rumahnya yang berada di sekitar hutan pinus yang terbakar di Desa Bubun Batu, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat pada hari Minggu.
1: Awas deh, hati-hati.
2: Diketahui nenek Marta tinggal berdua bersama cucunya yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Mamasa Alfredo Toding menyebut kebakaran berdampak pada lahan perkebunan masyarakat, khususnya di kawasan hutan pinus. Sementara itu, proses pemadaman api terpaksa dilakukan dengan alat seadanya lantaran lokasi kebakaran tidak terjangkau mobil pemadam.
1: Pelan-pelan.
2: Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Hari pertama sekolah pasca gempa Flores, siswa di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur menjalani trauma healing yang digelar oleh masing-masing pihak sekolah.
5: Keceriaan anak-anak tampak saat menjalani hari pertama sekolah pasca gempa Flores. Trauma healing menjadi pelajaran pertama mereka pada Senin pagi. Seperti di Sekolah Dasar Katolik 041 Taligura, Kabupaten Sika. Tak ada kegiatan belajar mengajar di hari pertama mereka sekolah. Tak hanya itu, siswa juga menonton video edukasi penyelamatan diri saat terjadi gempa dan sesudah gempa. Trauma healing ini diberikan kepada anak-anak di Kabupaten Sika mulai 31 Agustus hingga 12 September 2026. Selain itu, para guru juga harus menata ulang tempat duduk siswa yang langsung menghadap ke pintu keluar kelas untuk mengantisipasi penyelamatan diri apabila terjadi gempa susulan.
6: Anak ada yang diberi permainan, nyanyian, nonton video untuk cara-cara menyelamatkan diri dari bencana. Itu supaya mereka dan diberi permainan nyanyian supaya menghilangkan rasa trauma, rasa takut yang terjadi, gempa terjadi pada tanggal 15 Agustus yang lalu itu.
5: Gempa Flores 7,7 magnitudo pada Sabtu 15 Agustus 2026 lalu menyebabkan beberapa bangunan di SD Katolik 041 Talibura mengalami keretakan pada tembok dan lantai. Arnold Welianto, Sika, Nusa Tenggara Timur.
0: Meski sudah menghilangkan nyawa orang lain, terdakwa pembunuhan di Polewali Mandar berulah dengan mengacungkan jari tengah kepada keluarga korban saat akan memasuki ruang sidang. Sementara di Batam, seorang pembantu perempuan tega menganiaya majikannya usai dirinya disuruh membersihkan toren air.
2: Bukannya menunjukkan rasa penyesalan, terdakwa kasus pembunuhan bernama Ahmad ini justru memancing emosi dengan mengacungkan jari tengah kepada keluarga korban saat turun dari mobil tahanan. Ulah pembunuh bernama Ahmad ini pun kontan membuat keluarga korban mengamuk dan berusaha menghakiminya. Beruntung petugas keamanan langsung mencegah keluarga korban untuk mendekat.
7: Dijatuhkan pidana terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 19 tahun.
2: Kegaduhan pun berlanjut usai sidang vonis selesai yang berlangsung pada Senin siang. Keluarga korban tidak puas dengan keputusan hakim yang memvonis terdakwa hanya 19 tahun penjara.
8: Tidak terima kalau anakku.
9: Karena sebelum kejadian ini, kejadian pembunuhan maksud saya, ada dulu cek cok sebelumnya dengan ucapan bahwa saya akan derek kamu. Itu menganggap kami bahwa perbuatan Ahmad ini sudah memang direncanakan.
2: Di Batam, Kepulauan Riau, seorang perempuan pembantu rumah tangga berinisial NH tega menganiaya hingga tewas majikannya usai disuruh membersihkan toren air pada Minggu 30 Agustus. Hanya selang beberapa jam, sang pembantu yang baru bekerja 10 hari itu langsung ditangkap oleh polisi. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara dan pengakuan tersangka, motif tersangka adalah sakit hati lantaran kerap dimarahi oleh sang majikan. Aksi penganiayaan sendiri terjadi di rumah sang majikan di Komplek Mustika, Kelurahan Sejodo, Batu Ampar, Kota Batam.
10: Puncaknya di malam hari sekitar malam itu jam 2 pagi, si pelaku disuruh oleh majikannya untuk membersihkan toilet air. Ini puncaknya di situ.
2: Kini akibat perbuatannya, pelaku perempuan berinisial NH ditahan di Mapolresta Barelang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Hilangnya Bayu Zulkarnain, aparatur sipil negara di Kota Bogor, Jawa Barat, masih menjadi misteri. Bayu hilang diduga hanyut di aliran Sungai Cisadane 13 Agustus lalu. Keluarga melaporkan kasus ini ke kepolisian untuk membantu penelusuran jejak telepon seluler hingga data perbankan Bayu Zulkarnain. Korban sempat terekam CCTV saat mengendari motor dinas tak jauh dari lokasi sebelum akhirnya lenyap hingga hari ini. Berikut laporan khas redaksi.

0: Kecemasan terlihat di raut wajah keluarga Bayu Zulkarnain, ASN Pemkot Bogor sekaligus pejabat Dinas Perpustakaan Arsip Kota Bogor yang keberadaannya tidak diketahui sejak Kamis 13 Agustus lalu. Bayu hilang dalam perjalanan pulang bekerja. Korban diduga terjatuh saat melintasi jembatan Sungai Cisadane yang merupakan penghubung kawasan Cipaku dan Pamoyanan di malam naas itu. Di tengah keterbatasan, keluarga menyebar pamflet data orang hilang di sudut jalanan. Keluarga Bayu Zulkarnain juga mendatangi kantor Polsek Bogor Selatan untuk memastikan perkembangan laporan orang hilang Senin siang. Keluarga ingin memastikan upaya bantuan penelusuran kepolisian untuk segera menemukan Bayu. Sebelumnya, tim SAR melakukan pencarian Bayu yang diduga hanyut di Sungai Cisadane wilayah Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, dua pekan silam. Tim SAR melakukan penyisiran menggunakan perahu karet di sekitar lokasi. Sedangkan di bawah jembatan, persis diduga menjadi lokasi pertama korban terjatuh, tim SAR melakukan penyelaman. Metode penyelaman dilakukan hingga beberapa kali. Proses pencarian korban juga disaksikan sejumlah warga. Pencarian digencarkan hingga radius belasan kilometer ke hilir sungai. BPBD Kota Bogor bersama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bogor serta unsur terkait dikerahkan untuk melakukan pencarian. Sayang semua upaya belum membuahkan hasil hingga operasi SAR akhirnya ditutup.
1: Sempat akhirnya kita sisir dan menemukan helm sama tas, Kang.
2: Helm sama tas. Mm-mm. Berarti kondisi sepi waktu itu jalan?
1: Sepi. Kebenaran kan untuk jalur ini kalau udah malam tuh jarang dilalui orang ya, Kang ya.
0: ASN kontrak pustakawan ini diketahui sempat rekam kamera pengawas saat melintasi jalanan Cipaku, tidak jauh dari lokasi temuan motor, tas dan helm korban yang tercecer di bibir sungai. Yang menarik, petugas menemukan sepeda motor milik Bayu berada di atas jembatan dalam kondisi mesin menyala. Temuan inilah yang kemudian menjadi salah satu petunjuk proses pencarian. Bayu Zulkarnain sudah beberapa tahun bertugas di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Bogor. Pemerintah daerah mendukung jika keluarga melaporkan hilangnya Bayu ke kepolisian.
3: Apa namanya, jasad atau apa kan akan kelihatan. Nah, kami minta menghimbau agar dilaporkan. Segera dilaporkan. Kalau memang ada ya. Makanya kan kita usahakan sekarang lewat kepolisian. Siapa tahu saudara Bayu memang tidak di situ. Itu aja namanya ikhtiar.
0: Keluarga Bayu hingga kini masih menunggu dengan harapan agar korban segera ditemukan. Semua ikhtiar dilakukan agar Bayu bisa kembali ke keluarga. Di lain pihak, polisi sedang menelusuri jejak GPS ponsel hingga data perbankan korban untuk mengungkap misteri hilangnya Bayu Zulkarnain. Spekulasi sempat mengemuka, termasuk apakah korban sengaja menghilang atau dugaan indikasi tindak pidana lainnya.
4: Ya, hingga saat ini pihak kepolisian masih terus menelusuri mencari jejak Bayu Zulfikar, ASN Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Bogor yang dinyatakan hilang sejak 13 Agustus silam di Sungai Cisadane. Berbagai kemungkinan potensi terus ditelusuri pihak kepolisian dari tracking sinyal telepon genggam korban hingga data perbankan. Pihak keluarga berharap segera ada ditemukan titik terang. Muhammad Juanda, Bogor, Jawa Barat.
5: Saat harga kebutuhan mahal, mak-mak antre sembako murah sejak pagi. Redaksi segera kembali. Jangan kemana-mana.

0: Bazar sembako murah yang digelar Basnas Provinsi Banten di Kabupaten Pandeglang diserbu oleh warga. Setiap paket sembako dijual dengan harga Rp30.000. Sementara harga cabai rawit di pasar tradisional Kota Pasuruan Jawa Timur semakin pedas. Pedagang memilih menstok sedikit barang saja karena takut dengan fluktuasi harga.
1: Inilah suasana pasar sembako murah yang digelar Basnas Provinsi Banten di kantor Basnas Kabupaten Pandeglang, Banten, Selasa pagi. Warga berdatangan untuk mendapatkan berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah jika dibandingkan harga pasaran. Warga rela mengantre demi memperoleh paket sembako yang terdiri dari beras, minyak goreng, gula, dan mie instan. Setiap paket ditawarkan dengan harga Rp30.000. Warga mengaku terbantu dengan adanya kegiatan ini, terlebih di tengah kebutuhan rumah tangga yang terus harus dipenuhi setiap hari. Selisih harga paket sembako dinilai cukup meringankan pengeluaran masyarakat.
2: Senang gak kan?
3: Dapat meringankan ya, Bu?
2: Ya.
3: Itu dengan harga segitu, terhitungnya murah atau seperti apa, Bu?
2: Rp65.000 kalau di situ, jadi kuponnya sih dari harga Rp65.000 jadi harga Rp30.000. Lumayan kan, itu potongan 50%.
4: Kalau ibu-ibu mah hemat.
1: Meski turun dari pekan lalu, harga cabai rawit dirasakan masih mahal. Salah satunya terpantau di Pasar Kebon Agung, Kota Pasuruan, Jawa Timur, Selasa pagi. Saat ini harga cabai rawit di angka Rp75.000 per kilogram. Sedangkan harga cabai rawit hijau stabil di angka Rp60.000 per kilogram. Untuk komoditas lainnya, tomat kecil dijual Rp6.000, sedangkan tomat besar dijual Rp12.000 per kilogram. Bawang merah dan bawang putih masih stabil di angka Rp35.000 saja. Menurut pedagang, ia hanya menstok sedikit saja komoditas cabai rawit karena dikhawatirkan harganya semakin fluktuatif.
5: Berapa?
6: 75.
5: Kalau yang super berapa, Bu?
6: Yang super 75 itu.
5: Oh, yang super 75. Ya. Oh, terus ada lagi yang naik apa enggak, Bu? Ya. Apa ada yang harga cabai yang hijau?
6: Rp60.
5: Stok ada apa enggak, Bu?
6: Enggak pakai stok sekarang, kerja sekarang dikit-dikit, pokoknya jalan.
1: Kabid Perdagangan Disperindak Kota Pasuruan Mulyono saat dikonfirmasi menyebut komoditas pasar mulai normal kembali meski sebelumnya saat perayaan Maulid mengalami kenaikan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Flona, pameran flora dan fauna terbesar di Jakarta kembali digelar. Kembali hadir di Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Event tahunan yang telah dimulai sejak 1973 ini kembali hadir dengan mengusung konsep yang berbeda.
7: Mengusung tema Akar Nusantara Bertumbuh di Jakarta, Flona 2026 menghadirkan 200 stand flora dan fauna yang menyuguhkan keanekaragaman hayati di Indonesia. Selain beragam koleksi tanaman hias dan seni bonsai, event ini juga menjadi daya tarik tersendiri bagi warga yang datang bersama keluarga. Kehadiran satwa dan koleksi tanaman langka di area pameran menjadi sarana edukasi yang ditunggu-tunggu masyarakat setiap setahun sekali.
8: Kalau lihat dari keseluruhan sih lebih ke faunanya ya, karena emang buat menarik anak-anak juga sebenarnya, bagus juga sebenarnya. Jadi lebih ngenalin ke anak apa aja sih ciri khas dari masing-masing daerah.
9: Hewan-hewannya sih anak-anak pengen lihat hewan-hewan sama tumbuhan ya, kan jarang-jarang setahun sekali. Kesempatannya ya, karena kan jarang ya, banyak di sini tanaman-tanaman yang jarang kita lihat juga. Jadi di sini kan banyak.
7: Pengunjung tidak hanya disuguhkan pemandangan hijau, tetapi juga bisa menemukan berbagai inovasi tanaman baru serta produk pertanian yang terus berkembang dari waktu ke waktu.
10: Yang cerap itu ya kita bisa melihat bahwa banyak tanaman-tanaman baru yang kita temukan di sini ya. Terutama kita lihat cabai ini, seperti ini sampai berdiri. Dulu lihat cabai itu kan berunduk ke bawah, sekarang berdiri. Terus banyak tanaman lain yang di pohon-pohon anggur yang tadinya besar sekarang yang kecil-kecil. Buahnya kecil tapi bisa berbuah gitu kan, luar biasa ya. Karena banyak inovasi-inovasi dari tanaman-tanaman yang ada di sini. Setiap pameran itu ada kelebihannya gitu kan, ada tanaman yang baru.
7: Bagi para peserta pameran, event Flona 2026 turut memberikan dampak positif dalam memperluas jaringan konsumen sekaligus media sosialisasi produk. Selain itu, ajang ini juga dimanfaatkan oleh pelaku usaha dan pengelola kebun untuk memasarkan

0: pengalaman sekaligus menjadi wahana branding yang efektif.
1: Sebagai manfaat yang itu ya kita bisa menambah itu ya yang pasti ya Pak, konsumen. Yang kedua kita bisa mengembangkan dari berbagai produk, umpama seperti pupuk.
2: Untuk event Flona ini ya, kan momen untuk memasarkan hasil kebun atau hasil tanaman-tanaman mereka, kemudian juga sebagai media branding juga. Jadi kalau Safara kita untuk branding kebun, jadi mungkin mengenalkan ya ada kebun anggur di Bogor untuk para pengunjung yang dari Jabodetabek.
0: Hadir dengan konsep baru, Flona 2026 menampilkan keanekaragaman hayati Nusantara dengan pembagian zona ekoregion Nusantara. Setiap zona menampilkan karakteristik flora dan fauna dari 6 pulau utama di Indonesia. Event tahunan Flona 2026 yang setiap harinya berlangsung pada pukul 10 hingga pukul 21 ini juga dapat menjadi ruang untuk mendapatkan inspirasi lanskap yang dapat dinikmati secara gratis oleh masyarakat.
3: Salah satu daya tarik utama dari event Flona 2026 yang merupakan pameran flora dan fauna terbesar di ibu kota ini adalah adanya pembagian zona ekoregion Nusantara, di mana di sini dipamerkan 6 kekayaan flora dan fauna dari 6 pulau yang ada di Indonesia. Nah, kalau saat ini saya berada di zona ekoregion Papua, di mana di sini dipamerkan kekayaan hayati yang dimiliki oleh Papua. Nah, kalau Anda penasaran dengan zona ekoregion yang lain, silakan langsung datang ke Flona 2026 yang digelar hingga 27 September 2026 mendatang. Terbuka untuk umum dan juga gratis. Sufiani Tanjung, Dwi Ari, Jakarta.
4: Tim penyelamat Nepal tembus terowongan sempit dan menyisir sungai untuk mencari ribuan korban banjir. Jangan kemana-mana.

0: Informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN.

0: Tim penyelamat Nepal menembus terowongan sempit dan menyisir sungai untuk mencari ribuan korban banjir yang masih hilang. Lebih dari 900 orang tewas dan hampir 5.000 lainnya belum ditemukan setelah banjir es, batu, dan lumpur menerjang kawasan pegunungan Himalaya.
1: Merayap di dalam terowongan yang gelap dan sempit, para penyelamat berusaha mencapai bagian terdalam proyek pembangkit listrik tenaga air Langtang di distrik Rasuwa. Mereka menembus lorong yang dipenuhi lumpur, air, dan puing. Alat berat, ledakan terkendali, dan lampu pencari juga digunakan untuk membuka bagian terowongan yang tertutup. Sebanyak 933 pekerja diperkirakan masih hilang di 11 proyek pembangkit listrik tenaga air di Rasuwa dan Nuwakot. Tim penyelamat terus berlomba dengan waktu untuk menemukan mereka. Bencana yang diduga dipicu runtuhnya gletser melepaskan aliran es, batu, lumpur, dan puing ke permukaan. Desa-desa di Rasuwa tersapu dan hanya sebagian kecil bangunan yang masih berdiri. Pencarian juga dilakukan di Sungai Narayani, distrik Chitwan, hampir 200 km dari lembah terdampak. Tentara Nepal menggunakan rakit untuk menyisir sungai dan sejauh ini telah menemukan 10 jenazah. Ratusan korban yang terseret arus ditemukan tanpa identitas. Hingga Minggu, 199 jenazah telah dimakamkan di area pemakaman sementara di Chitwan. Sekitar 80 jenazah lainnya dimakamkan pada Senin.
2: All the security agencies including Nepal Army, Armed Police Force, Nepal Police and other agencies, concerned agencies are also helping in this whole process, even the citizens also. So with the minimum staffs also we are doing, we are managing it.
1: Setiap lokasi pemakaman dicatat dan diberi penanda identitas. Sampel DNA juga diambil agar jenazah dapat diidentifikasi dan diserahkan kepada keluarga di kemudian hari. Hingga Senin petang, sedikitnya 939 orang dinyatakan tewas dan 3.925 orang masih hilang atau belum dapat dihubungi.
0: Dan tuntas sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saya Iqbal Kurniadi pamit. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur. Selama setengah jam ke depan bersama saya Iqbal Kurniadi di CNN Indonesia News Update. Video seorang wisatawan lansia berkursi roda harus dibantu warga untuk melintasi portal di kawasan Malioboro, Yogyakarta, viral di media sosial. Sementara di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, penyelamatan seorang nenek yang terjebak kepungan asap karhutla berlangsung dramatis.
1: Kamera amatir warga merekam momen ketika seorang wisatawan lansia kesulitan melewati portal untuk masuk ke kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta pada 30 Agustus lalu. Sejumlah warga dan keluarga mencoba membantu sang nenek untuk melewati portal yang terkunci. Meski kesulitan dan kelelahan, sang nenek akhirnya berhasil masuk ke kawasan wisata Malioboro. Video viral ini pun ramai menuai komentar warganet. Netizen merespons tentang minimnya fasilitas yang ramah kaum difabel. Terlebih, kejadian ini bersamaan dengan uji coba kawasan full pedestrian Malioboro. Pasca viral, Pemda setempat berkomitmen akan melakukan evaluasi.
2: Bagian evaluasi lah gitu ya, untuk hal itu ya. Karena kan kemarin juga kami meminta memang ada akses untuk pejalan kaki juga. Tapi untuk sebenarnya regol itu digunakan untuk membatasi kendaraan.
3: Pelan-pelan, pelan-pelan.
1: Inilah detik-detik penyelamatan Nenek Marta oleh personel Basarnas dari rumahnya yang berada di sekitar hutan pinus yang terbakar di Desa Bubun Batu, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat pada hari Minggu lalu. Diketahui Nenek Marta yang berusia 80 tahun ini tinggal berdua bersama cucunya yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Kepala BPBD Mamasa Alfredo Toding menyebut kebakaran berdampak pada lahan perkebunan masyarakat khususnya di kawasan hutan pinus.
4: Saudara Farid tadi melakukan aksi heroik di tengah kepungan asap, berhasil menggendong nenek itu sampai ke tempat yang lebih aman.
1: Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran, petugas masih bersiaga di lokasi untuk memastikan api tidak meluas. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Tangis histeris menyertai penangkapan ibu dan anak pelaku copet di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Keduanya terciduk polisi saat hendak kembali beraksi. Sementara penggerebekan dan penangkapan seorang pria yang diduga sebagai pengedar narkoba jenis sabu di Medan, Sumatera Utara juga diwarnai histeris dan isak tangis keluarga pelaku.
5: Paling bisa.
1: Seorang ibu berinisial E beserta putranya menangis histeris saat ditangkap petugas Polsek Metro Tanah Abang di Pasar Blok B, Jakarta Pusat. Sempat membantah, keduanya akhirnya tak berkutik saat ditunjukkan bukti rekaman CCTV. Saat beraksi pekan lalu, sang ibu berpura-pura membeli baju untuk menutupi tangannya saat merogoh tas milik pengunjung pasar. Dari korban, keduanya menggasak uang tunai, falas hingga cincin kawin dengan total kerugian mencapai 30 juta rupiah. Kanit Reskrim Polsek Metro Tanah Abang menyebut keduanya nekat mencopet demi memenuhi kebutuhan hidup dan diduga telah beraksi beberapa kali dalam sepekan terakhir.
6: Kebetulan berdasarkan informasi yang kami dapat, keduanya memang pernah beberapa kali melakukan aksi pencopetan juga dan pada seminggu terakhir sudah satu kali berhasil mencopet.
1: Akibat perbuatannya, sang ibu terancam dijerat pasal pencurian. Sementara sang anak yang masih di bawah umur, rencananya akan dipulangkan ke kampung halamannya di Palembang, Sumatera Selatan. Video detik-detik penangkapan seorang pria yang diduga sebagai pengedar narkoba ini diwarnai isak tangis keluarga tersangka. Sejumlah wanita yang berada di rumah tersebut berusaha menghalangi pihak kepolisian yang akan membawa tersangka pengedar narkoba jenis sabu-sabu ini. Sempat bersembunyi di kolong tempat tidur dan dihalangi keluarga saat hendak diborgol, tersangka akhirnya dibawa polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari penangkapan tersangka, petugas menyita barang bukti satu paket sabu-sabu serta uang puluhan ribu rupiah yang diduga hasil penjualan narkoba.
7: Dan dia salah satu residivis pelaku tindak pidana narkoba.
1: Saat ini, polisi masih memburu tersangka lain yang menjadi pemasok barang haram tersebut kepada tersangka. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update. Berikut yang pertama, gajah kejar seorang warga yang sedang berkebun.
3: Tiga, woi, lari!
7: Hey, lari, lari!
3: Lari! Tunggu, Henry. Henry!
0: Rekaman amatir warga menunjukkan saat seorang pria yang berada di area perkebunan di Desa Buter, Aceh Tengah dikejar gajah liar pada Minggu. Pria itu berlari kencang sambil berteriak minta tolong kepada warga yang berada di sekitar lokasi. Kepala BKSDA Aceh, Ujang Wisnu Barata pada Detikkom menyebut di lokasi itu terdapat 3 ekor gajah liar. Diduga gajah yang mengejar warga merupakan gajah jantan remaja yang sedang merunut jalur jelajahnya sehingga panik ketika melihat aktivitas masyarakat dari dekat. Pihak BKSDA kini tengah berkoordinasi untuk melakukan penggiringan dan tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Berikutnya, tak diberi uang, oknum wartawan ngamuk di sekolah. Seorang pria yang mengaku wartawan mengamuk dan mengintimidasi kepala sekolah di ruang guru SDN Sukaraja 2 Kabupaten Sukabumi pada Senin. Pria itu bahkan merampas handphone milik seorang guru yang tengah merekam aksinya. Usut punya usut, pelaku meminta jatah bulanan ke sekolah dengan modus uang kerja sama sebesar Rp100.000. Buntut dari aksinya itu, pihak sekolah melaporkan kejadian ini kepada kepolisian sektor Balaraja. Usai menjalani pemeriksaan, pelaku dinyatakan positif narkoba. Kini polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi untuk menemukan motif di balik aksi premanisme oknum wartawan ini. Berikutnya ada yang tak kalah menarik ini ya, sembunyi dalam koper, maling ditangkap oleh warga. Inilah video amatir warga saat memburu dua pencuri AC yang bersembunyi di sebuah rumah kosong di Jalan Ganggeng 6, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin dini hari. Satu pelaku bersembunyi di dalam koper, namun persembunyiannya terbongkar dan ia langsung diamuk massa. Sementara pelaku lainnya berhasil kabur, melarikan diri melalui atap rumah. Keduanya diduga sudah mengincar rumah kosong itu sejak sepekan. Pelaku yang tertangkap kini diserahkan ke Polsek Tanjung Priok. Sementara rekannya masih diburu polisi. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Harga kebutuhan pokok di Jawa Timur kian menguras kantong. Di Surabaya, harga daging ayam masih tinggi hingga membuat omset pedagang anjlok. Kondisi serupa terjadi di Pasuruan, di mana harga cabai rawit kian pedas hingga menyentuh Rp75.000 per kilogramnya.
8: Harga daging ayam di Pasar Soponyono Rungkut, Surabaya, kini tembus Rp43.000 per kilogram. Normalnya harga hanya berkisar Rp35.000 hingga Rp36.000. Kenaikan yang terjadi secara bertahap sejak sebelum hari kemerdekaan ini membuat omzet pedagang menurun drastis karena sepinya pembeli.
9: Kenaikannya sudah mulai tanggal 15 kemarin sudah mulai harga 40-an lebih. Ya, turunnya sekitar setengah kintalan lah.
10: Sebelumnya berapa, Pak? Rata-rata?
9: Rata-rata 5.
10: 5 kintal?
8: Pedagang berharap harga segera kembali normal seiring menurunnya daya beli masyarakat. Di sisi lain, harga cabai rawit merah di Pasar Kebon Agung Kota Pasuruan, Jawa Timur masih tinggi. Meski turun dari Rp80.000, saat ini masih di angka Rp75.000 per kilogram. Sementara cabai rawit hijau stabil di harga Rp60.000 per kilogram. Sementara komoditas lainnya relatif stabil. Tomat kecil Rp6.000, tomat besar Rp12.000, serta bawang merah dan putih Rp35.000 per kilogram.
11: Yang super itu, yang super 75 itu.
12: Oh, yang super 75. Harga cabai yang hijau?
8: Tingginya harga membuat pedagang hanya mengambil stok cabai rawit dalam jumlah sedikit karena khawatir harga terus berfluktuasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Tarif bus Trans Bandara dari Blok M ke Soekarno-Hatta resmi naik hari ini. Apakah kenaikan ini sebanding dengan penambahan fasilitasnya? Informasinya akan hadir usai jeda.

0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit live di CNN Indonesia.
4: Kuliner burger di Kota Bandung terus berinovasi dengan konsep yang menarik. Salah satunya ada burger dengan bun atau rotinya yang berbentuk aneka karakter. Seperti panda, beruang, dan kapibara yang tentunya lucu-lucu. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Iqbal Kurniadi, pamit, terima kasih, sampai jumpa.

0: Kota Bandung selalu punya cara unik untuk memanjakan para pecinta kuliner. Salah satu kuliner kekinian yang kini tengah viral dan banyak diburu Gen Z adalah burger. Epicure Gourmet Burger yang berlokasi di area Braga 8 Kota Bandung. Ini berawal dari keinginan membantu orang tua yang kesulitan dengan anak yang susah makan pas sang pemilik menciptakan burger dengan bentuk lucu serta mengusung konsep dapur terbuka atau open kitchen. Pembeli bisa memilih sendiri karakter yang ingin dipesan. Ada karakter capybara, Pikachu, panda, beruang, dan sejumlah karakter lain.
1: Ini tinggal dibuat bulat aja, Mas ya? Nah, ini nih salah satu proses yang bisa dilihat kalau kalian beli burger di sini. Jadi di sini tuh konsepnya open kitchen, pengunjung bisa melihat langsung proses pembuatan rotinya ataupun memasaknya. Dan ini saya lagi bikin karakter apa ini, Mas?
2: Totoro
1: dan capybara tinggal dipasang ini kupingnya nih. Kuping pasang di sini. Set.
0: Salah satu menu andalan yang bisa di-custom dengan bentuk ban karakter seperti Pikachu adalah A Wonderful Bites. Tidak hanya bentuknya yang unik dan lucu, tekstur daging patty-nya yang tebal serta lembut dengan aroma wijen juga sangat disukai pengunjung.
3: Testimoninya rasanya enak, terus beef-nya itu juicy sama kayak lembut gitu rotinya.
4: Tebal juga beef-nya, patty-nya itu enak, terus bumbu si cheese-nya juga itu pas banget ya, sih.
3: Kayak ada wangi wijennya gitu, yeah. Jadi porsinya mengenyangkan juga.
0: Salah satu yang juga paling disukai adalah American Dream yang merupakan paket lengkap dengan isian premium.
5: Ini burgernya tuh mantap banget. Terutama rotinya nih, roti homemade di sini. Dia tuh lembut bagian dalamnya, bagian luarnya tuh krenyes begitu dan ada aroma wijen yang enak. Sementara isiannya, patty-nya tuh tebal-tebal dan juga ada telurnya, ada sayurnya dan sausnya itu ngeblend sekali, nyampur dan bikin enak. Dan juga ada aroma-aroma smoky-nya sedikit karena tadi ada bagian si keju mozzarella itu dibakar ya. Ini tuh benar-benar bikin gak bisa berhenti deh. Lanjut makan lagi ya.
0: Untuk menikmati aneka sajian burger unik di sini, pengunjung cukup merogoh kocek mulai dari Rp38.000 hingga Rp98.000 per porsi. Yogi Prayoga, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.

Rumah layak dan terjangkau masih menjadi pekerjaan besar di Indonesia. Pemerintah menargetkan program 3 juta rumah, namun tantangannya tidak sederhana. Mulai dari ketersediaan lahan, harga material, kemampuan pengembang membangun, hingga kemampuan masyarakat mendapatkan pembiayaan. Apalagi wacana tenor KPR hingga 40 tahun kembali muncul sebagai salah satu opsi untuk menekan cicilan. Tetapi apakah cicilan yang lebih ringan otomatis membuat rumah menjadi lebih terjangkau? Kita akan membahasnya sesaat lagi. Saya Ruli Kurniawan. Kita mulai CNN Indonesia Prime News edisi spesial selengkapnya.

0: Memiliki rumah layak dan terjangkau masih menjadi tantangan bagi masyarakat Indonesia. Di tengah harga tanah dan bahan bangunan yang meningkat, pemerintah terus mendorong program 3 juta rumah. Namun seberapa efektif program ini menjawab kebutuhan hunian dan mampukah berbagai terobosan pembiayaan membuat rumah semakin terjangkau?
1: Rumah bukan hanya tempat tinggal, tapi juga menjadi salah satu penopang kehidupan dan pertumbuhan ekonomi. Karena itu pemerintah menargetkan program 3 juta rumah untuk memperluas akses hunian, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Pada 2026, pemerintah menargetkan 350 ribu unit rumah subsidi melalui FLPP, serta renovasi 400 ribu rumah tidak layak huni. Hingga pertengahan Juli, penyaluran rumah subsidi telah mencapai lebih dari 102.900 unit. Tak hanya memperluas akses hunian masyarakat berpenghasilan rendah, program 3 juta rumah juga mendorong menyerap tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi.
2: Dari data BPS, jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor perumahan Februari 2025 sampai Februari 2026 sebanyak 8,657 juta tenaga kerja. Artinya sangat banyak menyerap dan membantu pertumbuhan ekonomi kita.
1: Untuk mengejar target, pemerintah mendorong berbagai skema pembiayaan, termasuk FLPP, peran BP Tapera, hingga wacana tenor KPR subsidi sampai 40 tahun untuk menekan cicilan bulanan. Namun tenor panjang juga menuntut ketersediaan pendanaan jangka panjang, sekaligus memunculkan risiko kredit dan beban cicilan masyarakat di masa depan. Akses pembiayaan juga masih menjadi tantangan. Persoalan slik, penghasilan tidak tetap, hingga kemampuan daya beli membuat sebagian masyarakat, termasuk pekerja informal dan kelas menengah, sulit mengakses KPR. Di sisi lain, pengembang menghadapi tekanan harga lahan, material, perizinan, dan infrastruktur. Sementara pemerintah daerah dituntut mempercepat kemudahan perizinan dan pembebasan BPHTB serta PBG bagi MBR. Pilihan pembiayaan pun semakin beragam. Pembiayaan syariah menjadi salah satu alternatif untuk memperluas akses kepemilikan rumah. Keberhasilan program 3 juta rumah bukan hanya soal berapa banyak unit yang dibangun, tetapi juga apakah rumah tersebut terjangkau, berkualitas, tepat lokasi, dan benar-benar mampu dimiliki masyarakat. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Rumah layak dan terjangkau masih menjadi pekerjaan besar di Indonesia. Pemerintah menargetkan program 3 juta rumah, namun tantangannya tidak sederhana. Mulai dari ketersediaan lahan, harga material, kemampuan pengembang membangun, hingga kemampuan masyarakat mendapatkan pembiayaan. Apalagi wacana tenor KPR hingga 40 tahun kembali muncul sebagai salah satu opsi untuk menekan cicilan. Tetapi apakah cicilan yang lebih ringan otomatis membuat rumah menjadi lebih terjangkau? Untuk membahas persoalan ini, malam ini kita akan berdialog dengan yang pertama sudah hadir di studio dengan Bapak Helian Topo, PLT Direktur Bisnis PT Sarana Multigria Finansial. Selamat malam Pak Topo, terima kasih sudah hadir di sini Pak.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih banyak. Dan berikutnya juga akan hadir di studio Bapak Dedi Indrastiawan, Ketua Umum APERSI, dan juga Bapak Heru Pudio Nugroho, Group Head Customer Loan BRI Madya Januar, dan Bapak Nur Ridlo yang sudah juga hadir sebelah saya, Subsidized Mortgage Division Head Bank Tabungan Negara. Terima kasih Pak Ridlo sudah hadir di studio.
4: Selamat malam.
0: Terima kasih banyak. Ini masih berikut datangan dua narsum kita lagi berikutnya untuk membahas terkait dengan seberapa efektif pembiayaan yang dilakukan dengan adanya program 40 tahun cicilan KPR ini. Saya langsung ke Pak Topo terlebih dahulu. Pak Topo ini kan menjadi salah satu hal yang baru kita dengar Pak, terkait dengan ada program 40 tahun KPR. Namun sebelum pemerintah juga menetapkan ada program 3 juta rumah yang akan menjadi target besar dari Kementerian Perumahan tentunya. Dari pengamatan Anda Pak Topo, dari pengembang sendiri dengan kondisi saat ini di mana harga tanah, lahan yang cukup tinggi, kemudian juga bahan material yang juga cukup tinggi saat ini, seberapa realistis target ini bisa kita penuhi Pak dengan 3 juta rumah ini Pak? Itu pertama dulu.
3: Baik, terima kasih. Jadi kalau yang pertama mungkin nanti Pak Ridho yang lebih tahu karena beliau langsung ke masyarakat. Tapi
0: baik,
3: secara garis besar, kalau program 3 juta rumah, itu saya kira satu program yang sangat baik.
0: Sudah sangat baik, oke.
3: Sangat baik, karena backlog kepemilikan rumah itu...
4: Oke, baik. Karena backlog kepemilikan rumah itu masih jumlahnya masih sangat besar.
0: Okay.
4: Sehingga pemerintah luar biasa memiliki program 3 juta rumah. Tentunya kami SMF itu sangat mendukung lah untuk bagaimana pemerintah ini bisa mencapai program tersebut.
0: Bisa. Meskipun ada backlog di sana, namun ada optimisme di sana di mana program 3 juta rumah itu bisa terrealisasi nanti hingga tahun 2029 misalnya gitu ya, Pak.
4: Betul. Baik.
0: Pak Topo, saya langsung ke Pak Ridho. Pak Ridho dari Bank Tabungan Negara sebagai satu bank yang kita erat dekat dengan kita sebagai bank yang banyak menyalurkan subsidi KPR nih, Pak. Ya. Dengan kondisi indeks ekonomi, Pak, menurut anak-anak zaman sekarang bilangnya gitu ya, seberapa kuat sebenarnya masyarakat kita untuk bisa mendapatkan rumah dengan kondisi perekonomian nasional yang cukup terhimpit dengan adanya tekanan, tekanan global seperti itu. Gimana Anda melihatnya, Pak?
5: Baik, kami dari Bank PTN ya senantiasa berupaya mendukung kebijakan pemerintah ya, terutama terkait dengan program 3 juta rumah ini. Mengingat memang salah satu faktor pendorong hari ini adalah ketersediaan rumah itu sendiri.
0: Ketersediaan rumah.
5: Dan affordable. Jadi teman-teman khususnya yang MBR ya, itu kan kemarin ada hambatan di cicilan, katanya lebih kurang bersahabat lah gitu ya. Namun dengan pola yang hari ini direncanakan oleh pemerintah 40 tahun, kita berupaya juga ya menurunkan angsuran itu. Nah, pengaruhnya memang sebenarnya tidak seberapa jauh gitu, tetapi sangat membantu kalau ini. Hanya saja memang diperlukan dalam hal ini kita perlu adanya beberapa apa namanya profit share, apa namanya sharing ini apa resiko gitu ya terkait dengan semakin panjang tenor. Ini sepanjang makin panjang juga
0: resiko
5: yang dihadapi oleh perbankan. Nah, penguatan-penguatan ini yang diperlukan ya. Dalam hal ini kita perlu adanya ya harga ini apa namanya yang 40 tahun tadi, kita perlu adanya sistem asuransi yang bisa mengcover selama tenor itu. Nah, kami dari Bank BTN juga sedang mengupayakan sumber-sumber asuransi yang bisa mendukung untuk itu selama 40 tahun tadi ya. Yang kedua adalah kepastian status tanah dalam hal ini atau agunan dari sepanjang tenor tadi. Karena rata-rata untuk HGP itu kan 20 tahun.
0: 20 tahun.
5: Ya. Jadi kita harus sudah siapkan itu untuk perpanjangan atau minimal harus HM kalau yang teman-teman yang ambil landed. Namun demikian untuk yang high risk juga harus kita pikirkan juga.
0: Baik.
5: Ya, karena high risk rata-rata masih menganut HPL.
0: HPL.
5: Ini juga menjadi satu masalah juga gitu. Selanjutnya adalah sumber pendanaan yang jangka panjang tadi.
0: Sumber pendanaan.
5: Ya, kita sudah ada teman-teman dari SMF yang siap meng-cover juga ya. Dan selanjutnya adalah perlu satu sistem apa off-taker ya, dalam hal ini untuk memitigasi resiko terhadap penyaluran KPR subsidi ya, dan menjaga keseimbangan supply dan demand. Baik. Itu mungkin secara integral mungkin 40 tahun oke, cuman memang harus kita mitigasi demikian rupa sehingga tidak ada yang merasa dirugikan dalam ini, terutama pihak perbankan ya dan asuransi yang bisa mengcover tadi.
0: Baik.
5: Tapi kita secara spesifik akan sangat mendukung program pemerintah ini karena ternyata memang sangat diperlukan di masyarakat gitu.
0: Untuk memudahkan pembiayaan
5: betul. Betul. Ya, ya. Jadi lebih memperluas affordable-nya. Jadi makin banyak teman-teman yang bisa mendapatkan apa namanya akses untuk mengikuti program subsidi rumah ini pemerintah ini.
0: Baik, dan juga sudah di studio narasumber kita yang lain, ada juga dari APLSI sudah ada Bapak Dedi Indra Setiawan. Pak Dedi, terima kasih sudah hadir di studio malam hari ini, Pak. Dan juga sudah hadir juga di sebelah saya Bapak Heru Pudjo Nugroho. Bapak Mada Januar. Oke, siap. Mada Januar dari BRI. Saya langsung ke APRC terlebih dulu. Pak Dedi, ini kan kita bahas terkait dengan program 3 juta rumah di sini, Pak Dedi, dan juga ada program tenor hingga 40 tahun. Dan kalau kita awal mendengar 40 tahun, ini ibarat ada dua sisi mata uang yang harus kita perhatikan di sana. Dari sisi APRC sendiri, saya sudah tanya juga ke Pak Topo, Pak, dari sisi APRC, seberapa realistis, Pak, sebenarnya program pemerintah mengupayakan dibangunnya 3 juta rumah ini, Pak, gitu, dengan kondisi misalnya perekonomian global yang menekan perekonomian nasional, harga tanah, dan juga bahan material yang bisa dikatakan juga semakin naik saat ini. Anda melihatnya seperti apa, Pak?
6: Kalau program pemerintah terkait 3 juta rumah ya, kami kan 3 juta rumah itu kan sebenarnya ada beberapa segmen ya. Kalau kami kan bermain yang di rumah subsidi dan beberapa yang main komersil. Nah, kalau melihat kondisi hari ini sebenarnya pemerintah sudah luar biasa, Pak. Presiden Prabowo, Pak Menteri Ara itu menyediakan kuota kami 350.000 dalam 1 tahun. 350.000 dalam 1 tahun. Baik. Untuk rumah subsidi. Hanya saja kami selaku pengembang itu memang belum bisa menyerap seluruhnya. Nah, tahun lalu kan sekitar 278.000, Pak Rido, ya. Betul. Tahun ini kita dikejar 350.000.
0: Oke.
6: Nah, problemnya kan banyak. Problem pertama dari sisi pengembang nih. Dari sisi supply. Dari sisi supply kami terkendala terkait perizinan. Perizinan, harga lahan yang terkoreksi.
0: Baik.
6: Begitu kita bangun rumah, akhirnya masyarakat harganya jadi naik, gitu kan. Nah, terus kemudian juga kejelasan tentang berapa lama sih perizinan. Antar setiap daerah itu belum ada standar baku secara nasional bahwa izin yang kami harus tempuh tuh ini dengan standar waktu sekian lama. Nah, terus kemudian juga dari sisi demand, ini kan seperti kita ketahui bahwa masyarakat kita nih kena pinjol, peleter. Nah, ini kan suatu hal yang menghambat teman-teman atau masyarakat untuk membeli rumah dan teman-teman perbankan menyalurkan KPR. Tapi sebenarnya pemerintah sudah memberikan sedikit exit. OJK itu memberikan kelonggaran 1 juta slik ya. 1 juta itu maksimum dikesampingkan lah. Nah, ini kan tinggal bagaimana regulasi ini jalan dari perbankan juga melaksanakan apa yang sudah diputuskan dari OJK. Dan sebenarnya kalau bisa sih untuk rumah MBR ya ditingkatkan lagi, jangan 1 juta, harus ditambah lagi. Karena kan memang pasarnya 50. Ya pasarnya lebar, jadi 1 juta. Nah, tapi kalau dilebarkan lagi mungkin 2 juta, mungkin segmentasinya makin tambah banyak orang yang bisa punya rumah subsidi hari ini.
0: Tadi Pak Dedi mengatakan bahwa ada target ke pemerintah untuk bisa menyerap 350.000 rumah gitu. Tapi sekarang baru terrealisasi di 270-an
6: tahun lalu.
0: Nah, ini selain tadi perizinan apa sih yang paling menjadi concern besar apa sebenarnya, Pak?
6: Yang
0: memang daya beli salah satu yang
6: daya beli itu kan pasti ya kita terkait demand ya. Demand sekarang memang banyak orang beli terkait kendaraan asli. Nah, tapi juga perbankan kan sebenarnya kami mendorong juga nih semua perbankan tuh memberikan kemudahan lah pada seluruh pekerja informal yang punya, sebenarnya mereka sanggup bayar ya, tapi mereka mungkin secara berkas-berkas tidak disebut bankable gitu. Karena belum tentu semua perbankan ini membuka ruang sebesar-besarnya untuk para pekerja informal.
0: Baik.
6: Belum kemudian juga teman-teman kayak ojek online. Nah, kan Pak Prabowo juga bilang kita harus siapkan rumah buat para pekerja ojek online.
0: Baik, menarik. Saya langsung ngomongin perbankan, langsung kejar ke BRI. Pak Mada Januar, Pak Madya, dari BRI sendiri kalau saya baca datanya dari 6 Agustus 2026 BRI telah menyalurkan KPP KUR perumahan 11,1 triliun dengan plafon KPP 50 triliun. Potensi penyaluran kira-kira akan seperti apa kira-kira dengan kondisi saat ini?
7: Jadi
4: setiap bank itu kan punya kuota gitu ya. Nah tahun ini kita optimis bahwa kuota kita yang 14 triliun itu kita akan penuhi. Memang di satu sisi karena kami ini adalah bank penyalur KUR di mana sebetulnya segmen di sisi demand side itu yang menjadi kekuatan kami. Makanya kalau kita lihat portofolio KPP itu 81% sampai 82% itu di sisi demand.
0: Di demand.
4: Gitu. Jadi kami optimis sih di akhir tahun ini kita bisa memenuhi kuota yang diberikan pemerintah.
0: Baik, akan menyesuaikan saya langsung ke SMF Pak Topo. Kalau tadi disampaikan oleh Mas Deddy kan ada sebenarnya ada apa namanya ada lock gitu yang menyebabkan target apa namanya yang dikejar pemerintah itu tidak belum tercapai di tahun 2025 kemarin. Kalau dari sisi SMF sendiri Pak, dari gap pembiayaan terbesar dalam ekosistem perumahan itu apa sebenarnya? Apakah benar memang perizinan juga menjadi salah satu yang concern besar di SMF atau apa Pak sebenarnya?
4: Iya, terima kasih. Jadi kalau terus terang memang yang paling tahu mengenai kondisi di lapangan dari pengembang ya. Terus yang kedua kalau lihat mitra-mitranya tentunya dari bank nih, dari bank, ada BTN dan BRI. Tetapi SMF ini kan sebagai pembiayaan sekunder. Jadi kami di belakangnya ya, perbankan. Nah, kalau dari pengamatan kami memang sebetulnya pemerintah itu sudah berusaha lah membuka berbagai pintu gitu ya. Tadi FLPP ditargetkan, disiapkan lah 350.000. Tadi Pak Madya juga sudah menyampaikan terkait dengan
0: penyaluran KUR.
4: Penyaluran KUR perumahan gitu ya, yang juga besar gitu ya, pertama kali besar. Nah, tentunya berbagai bauran

0: program ini nanti secara tidak langsung itu akan mendorong penyelesaian backlog.
1: Oke. Okay.
0: Penyelesaian backlog yang tadi di awal dicita-citakan atau ditargetkan 3 juta itu. Kira-kira seperti itu.
1: Ada target juga dicoba kejar di sana. Saya langsung tadi kena nyanggung apa menyinggung perbankan, saya langsung ke BRI lagi. Pak Madie, kalau dari BRI sendiri di lapangan gambaran pembiayaan yang diinginkan itu seperti apa sebenarnya, Pak? Karena memang banyak
2: dari sisi pembiayaan.
1: Dari pembiayaan perumahan ini.
2: Jadi memang yang dicari customer sekarang ini nasabah terutama MBR adalah kemampuan bayar, Pak. Jadi salah satu upaya pemerintah yang sedang dibahas itu terkait yang tenor maksimal 40 tahun.
1: Oke, okay. Itu menjadi pertanyaan besar juga
2: sebenarnya untuk. Karena sebetulnya dengan tenor 40 tahun kan tujuannya adalah memperkecil angsuran. Sehingga masyarakat yang berpenghasilan di bawah 2 juta itu masih sanggup untuk membeli.
1: Baik.
2: Nah, itu tujuan utamanya.
1: Baik.
2: Nah, memang kalau kita lihat ini kan antara supply dan demand gitu ya. Teman-teman di pengembang bilang di supply no issue gitu, tapi sisinya di demand gitu.
1: Oke.
2: Okay. Ya kan, tapi kita juga harus tahu bahwa pembiayaan untuk rumah FLPP itu kan syaratnya rumahnya harus ready.
1: Harus ready. Iya. Gitu.
2: Banyak itu data kita di Sikasep yang belum bisa kita lanjutkan ke proses akad karena rumahnya belum ready. Nah, tapi kita juga secara bisnis, karena BRI ini merupakan grup konglomerasi yang cukup besar gitu. Kita melihat bahwa untuk menggerakkan pembiayaan perumahan ini kita harus berjalan di dua sisi. Bagaimana di sisi supply kita hidupkan melalui KUR, program perumahan KPP, di satu sisi sisi end user-nya FLPP. Karyawan BRI ini grup secara potensi pekerjanya masih ada sekitar 100 ribu lebih. Yang saya rasa juga bisa menjadi sumber demand-nya gitu. Di satu sisi kita juga menyalurkan KUR selama itu ada 281 triliun dengan 8,5 juta nasabah KUR. Yang ini juga menjadi potensi atau pipeline buat kita untuk pembiayaan KPP perumahan.
1: Oke.
2: Karena kan di programnya Pak Prabowo dan Pak Ara ini kan bukan hanya pembelian rumah. Tapi bagaimana kita bisa memfasilitasi properti untuk nasabah UMKM. Artinya buat mereka berusaha, mereka membuat bengkel, membuat workshop. Nah, ini juga salah satu segmen yang kita bisa biayai.
1: Baik.
2: Nah, BRI punya pengalaman baik di non-informal yang tadi disampaikan Pak Deddy. Makanya kalau kita lihat, kelihatannya BRI ini melejit sendirian karena 49% dari penyaluran KPP itu di BRI. Karena memang kita punya pengalaman di KUR. Nah, ini yang kita leverage sebetulnya, baik dari existing customer kita yang sudah lulus KUR-nya gitu, yang kita udah tahu kualitasnya, ini yang kita coba tawarkan untuk pembiayaan.
1: Baik, tadi kan juga tadi Pak Ridho mengatakan bahwa ada sesuatu yang menjadi pertimbangan terkait dengan pembiayaan. Itu kalau apalagi terkait dengan adanya program 40 tahun KPR tadi gitu. Tadi Pak Ridho mengatakan bahwa ada status tanah, ya kebanyakan juga ada HGB yang dikali 20 tahun, kemudian juga ada sumber pendanaan, juga ada sharing resiko sendiri. BRI yang banyak mengeluarkan hal tersebut, melihatnya seperti apa? Apakah membeli kepadangan yang sama dengan BTN yang memang sudah terkena memiliki, menyalurkan banyak sekali KPR sebenarnya?
2: Memang kan nggak semua tanah yang dibangun untuk perumahan MBR ini kan statusnya seperti itu. Masih banyak juga tanah-tanah yang sifatnya SHGB murni gitu. Yang arti secara tenor, saya yakin pemerintah juga sudah menyiapkan lah perangkat kebijakan untuk mensupport kebijakan 40 tahun ini gitu. Memang kuncinya adalah karena bank ini kan sampai dengan saat ini mempunyai bahasanya tuh usia produktif. Artinya kalau kita mau ngasih kredit sampai dengan 40 tahun dengan usia produktif sampai dengan 65 gitu, berarti kita harus nyari usia-usia orang yang mau beli rumah.
1: Yang beli rumah.
2: Ya 20 tahun.
1: Dari sana.
2: Iya kan? Nah, inilah pentingnya sosialisasi. Kita ngelihat bahwa sekarang ini segmen masyarakat terutama milenial, gen alpha gitu ya. Itu untuk beli rumah itu mungkin bukan prioritas pertama. Mereka mungkin lebih suka ke lifestyle, nongkrong. Nah, sehingga awareness untuk punya rumah di usia muda inilah yang sebetulnya bisa masuk ke segmen yang 40 tahun. Kalau kita lihat di segmen UMKM, sebetulnya sudah literasi terhadap pembutuhan terhadap pembiayaan itu sudah jauh lebih baik. Karena apa? Nasabah-nasabah UMKM ini juga banyak yang start usahanya dari umur 18 tahun.
1: Oke. Okay.
2: 19 tahun gitu. Tapi memang saat ini mereka fokus adalah mengembangkan usaha.
1: Oke.
2: Okay. Belum berpikir untuk beli aset.
1: Untuk beli aset.
2: Nah ini yang terus kita lakukan sosialisasi dan BRI dengan PKP rasanya udah gak kurang-kurang ya. Okay. Mungkin tahun ini sekitar 15 kali kita lakukan sosialisasi.
1: Sosialisasi. BTN gimana Pak melihat yang disampaikan Pak? Bahwa sekarang anak muda sekarang tuh agak khawatir buat beli aset.
0: Iya.
1: Sekarang lebih kepada bagaimana lifestyle, bagaimana menciptakan usaha, modal untuk usaha.
0: Betul,
1: BTN
0: betul.
1: Gimana?
0: Jadi kalau saya sepakat sekali dengan teman kita dari BRI bahwa teman-teman milenial itu memang sekarang ini lebih apa ya, belum memikirkan untuk, tapi benar kita harus segera mungkin itu lakukan literasi dengan baik tuh. Nah tantangannya memang bukan hanya harga rumah yang murah gitu, tetapi adalah affordable-nya tuh,
1: affordability-nya,
0: affordability-nya harus bagus gitu ya. Artinya kedekatan dengan tempat kerja.
1: Yeah.
0: Nah, seperti yang kami lakukan saat ini kerjasama dengan KAI. Kita lagi program untuk rusun subsidi di Manggarai. Ini akan terintegrasi dengan seluruh TOD gitu ya. Nah ini juga merupakan salah satu terobosan kita juga untuk berkolaborasi antara BUMN. Ini untuk teman-teman milenial mungkin lebih klik lagi gitu ya untuk memiliki rumah. Karena faktor kedekatan dengan lokasi dan harganya juga sangat terjangkau di sana gitu. Dan kepastian untuk mendapatkan pembiayaan dari kami juga sangat memungkinkan. Karena dari keterjangkauan jangka waktu tadi, dari tadinya sebenarnya hanya maksimal 25 tahun, sekarang bisa 40 tahun, otomatis cicilan juga sangat jauh berkurang.
1: Baik, itu mungkin yang saya langsung ke APR sih, masalah demand yang kayak gini. Pak Deddy gimana Pak Deddy? Demandnya dikhawatirkan oleh BRI, mungkin tadi juga Pak Topo dari BTN, dari Mas Rido juga mengatakan bahwa khawatiran akan demand itu menjadi sesuatu yang tidak bisa kita tutup mata gitu sekarang gitu kan. Bahwa generasi sekarang tuh mereka tidak ingin membeli aset gitu ya, lebih kepada untuk lifestyle dan mengembangkan usaha mereka. Target 350 gimana kerjanya apabila paradigmanya terjadi seperti saat?
3: Sebenarnya ada satu hal yang agak berbeda kalau pengalaman saya ya. Kalau kita kan sebutkan sekarang bukan milenial, Gen Z yang kita sasar nih. Gen Z ini kan usianya sekitar 20-20. Nah banyak juga di tempat saya tuh Gen Z tuh beli.
1: Oke. Mereka lebih yang mereka, apa yang mereka beli sebenarnya? Rumah tapak, apa rumah apartemen? Tapak. Atau?
3: Karena kan saya bergerak di rumah tapak atau persirat. Nah jadi kayak mereka yang kerja di kawasan industri, mereka tuh sudah sadar betul bahwa mereka akan berhitung. Saya ngontrak misalnya 1 bulan 1 juta, mendingan saya beli rumah 1 bulan 1 juta.
1: Gitu.
3: Nah ini mereka
1: sudah ada mindset itu.
3: Sudah ada mindset itu. Nah apalagi dengan 40 tahun ini sebenarnya luar biasa nih menurut saya. Relaksasi yang diberikan pemerintah 40 tahun itu sebenarnya memberi semangat juga pada teman-teman Gen Z nih. Saya bisa panjang, ya kan, bahwa saya bisa bayar dengan 700 ribu punya rumah.
1: Okay.
3: Nah, tapi kan
1: rentan waktu panjang 40 tahun.
3: Tapi gitu. Kan diberi kesempatan.
1: Okay.
3: Gen Z itu kan bukan misalnya gajinya sekarang 6 juta sampai 40 tahun 6 juta kan. Kan diberi kesempatan juga sama perbankan ya pada saat dia mampu. Dia menyelesaikan kredit tersebut kan. Nah itu kan sebenarnya edukasi-edukasi itu yang mesti kita sampaikan kepada generasi Gen Z. Bahwa ya bicara panjang gak masalah. Ini kan bisa kita pelunasan cepat. Kalau ada rezeki, ada bonus-bonus dari perusahaan kan seperti itu. Itu bisa dilakukan. Nah satu lagi, mungkin perlu dibuat sama pemerintah ini menggunakan influencer lah. Bahwa generasi sekarang
1: sosialisasi,
3: kita punya rumah. Masalah gini mas, banyak nih masyarakat yang nggak tahu apa sih itu rumah subsidi.
1: Okay.
3: Yang hari ini kayak kemarin saya di Makassar, saya bilang pada saat pelaksanaan ekspo, ayo teman-teman pengembang kita sekarang bercerita tentang apa sih rumah subsidi. Kualitasnya beda jauh dengan rumah subsidi zaman dulu dengan sekarang.
1: Okay.
3: Kualitasnya sudah berbeda jauh.
1: Okay.
3: Nah, jadi pengembang hari ini bersaing bagaimana memberikan kualitas rumah yang bagus.
1: Baik.
3: Seperti itu.
1: Tapi kan paradigma dari anak-anak Gen Z sekarang adalah rumah subsidi itu konotasinya seperti apa gitu kan. dari Bapak Topo sendiri, apakah banyak dari Gen Z yang sudah mulai mencoba untuk memiliki aset seperti yang disampaikan oleh Mas Dedi tadi? Tapi tahan dulu Pak Topo, kita akan bahas lebih dalam lagi. Sesaat lagi tetaplah di CNN Indonesia, Prime News Special.

0: Perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
1: Aduh, mana macet lagi. Masih Pak, pancoran belang mana ya?
2: Masih jauh Mas, ini liang lahat.
3: Gak mau kan pindah alam secepat ini?
4: Langkah preemptif, preventif, dan penegakan hukum itu merupakan investasi kami untuk kemanusiaan. Stop dan hentikan lawan arah. Karena itu bukan budaya kita. Bersama Polantas Karib, mari sama-sama kita bangun jalan raya yang beradab. Salam, presisi.
0: Selalu ada satu hal yang membuat kita terus melaju. Untukku selalu ada Milton Sugar Free. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
5: Terima kasih Anda masih di CNN Indonesia Prime News Spesial. Kita masih membahas terkait dengan perumahan di Indonesia. Saya langsung ke Pak Topo. Pak Topo dari SMS sendiri, Pak. Sebesar apa sebenarnya menurut pengamatan Anda di lapangan demand dari generasi Gen Z saat ini gitu untuk memiliki hunian ataupun aset rumah ataupun bangunan?
6: Iya. Kalau kami dari SMF, kami melihat bahwa sebetulnya demand untuk rumah ini Gen Z itu masih banyak, Pak.
5: Masih banyak.
6: Masih besar. Karena gini, kalau kita lihat kan tadi backlog itu besar, itu di sebagian besar di desil bawah. Nah, desil bawah itu juga ada Gen Z di dalamnya. Mungkin memang kalau kita lihat, kalau seperti Gen Z yang di kota besar seperti Jakarta gitu ya, mungkin mereka tadi yang disampaikan teman-teman bahwa mereka nggak terlalu punya preferensi yang lain lah. Tapi saya yakin bahwa banyak Gen Z yang memang kalau misalnya mereka bekerja, tadi ada program 40 tahun daripada mereka apa namanya ngontrak nyewa 1 juta, lebih baik kan mereka membeli dengan mencicil dengan jumlah yang sama, bahkan kadang lebih murah. Jadi kalau dari kami juga selalu melakukan sosialisasi sama bersama teman-teman juga untuk bagaimana supaya Gen Z ini juga mulai memikirkan untuk punya rumah.
5: Baik, pembiayaan menjadi salah satu upaya dalam mengejar target, Pak, untuk mengejar demand gitu. Kalau dari pandangan SMS sendiri gitu, terkait ke pembiayaan, Anda melihatnya gimana sih pembiayaan saat ini sebagai apa namanya lembaga pembiayaan sekunder seperti ya. Itu.
6: Jadi begini, kalau kita lihat bahwa rumah ini kan sebetulnya satu investasi terbesar dari manusia gitu ya, dari keluarga. Jadi sehingga sebagian besar orang itu tidak bisa membeli secara tunai. Mereka pasti membelinya secara kredit lah, ya bertahap. Nah, untuk itu pembiayaan itu menjadi satu hal yang sangat penting di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Jadi hasil pengamatan kami gitu ya, melihat kondisi tersebut memang ya ini ekosistem yang diciptakan untuk pembiayaan perumahan ini sebetulnya sudah cukup.

0: dirubah dengan program di pemerintah adalah rubahnya harus ada dulu nih gitu kan, baru bisa nanti akan berlanjut prosesnya semua gitu. Nah kalau Anda melihat gitu dari KPP sendiri dirancang kan untuk membiayai sisinya itu tidak hanya demand tapi juga supply-nya kan gitu. Nah ini porsinya itu Pak akan seperti apa gitu untuk customer dan juga untuk pengembangnya?
1: Jadi memang kalau kita bicara porsi, harusnya kan 50-50 ya.
0: Okay,
1: karena 50-50. Kan ini harus membalancing antara supply sama
0: supply dan demand ya.
1: Tapi kalau saya berbicara dari sisi tempat saya bekerja di BRI, memang karena kita punya pengalaman, punya customer base yang besar di sisi demand, memang kita masuk di sisi itu.
0: Oke, dari demand.
1: Nah, kalau teman-teman di BTN kan justru diberi tugas untuk masuk di sisi supply.
0: Gitu. Oke. Okay. Nanti saya ke customer dulu makanya nih. Iya.
1: Nah, di sisi demand, KPP ini kan unik. Jadi dia itu punya dua target perumahan sama target peningkatan UMKM. Di mana harapannya UMKM ini bisa naik kelas. Karena memang di segmen UMKM ini justru paling banyak nasabah yang informal.
0: Iya.
1: Artinya kalau kita lihat secara ketentuan, mungkin mayoritas nggak bankable,
0: ya.
1: Dan nggak semua bank juga mau masuk ke segmen itu.
0: Ya.
1: Tapi karena BRI punya experience, punya pengalaman bertahun-tahun biaya.
0: Ada mandat juga,
1: gitu. Dan ini mandat. Dan kita cukup bagus nanganinya, gitu. Artinya dari 291 triliun kur yang udah pernah kita salurkan, itu NPL-nya hanya 2%. Artinya apa? Kita bisa ngelola produk ini dengan baik.
0: Ya.
1: Dan memang di segmen-segmen UMKM ini adalah salah satunya adalah alumni-alumni KUR gitu. Karena kan memang syaratnya nggak boleh menerima dua fasilitas.
0: Udah fasilitas.
1: Kan. Tapi kan artinya nasabah-nasabah yang lulus gitu, yang udah ini kita
0: dari
1: bisa
0: KUR, beres dari KUR.
1: Karena segmen ini luas sekali Pak, di sisi supply itu plafonnya bisa sampai dengan 20 miliar. Artinya dulu segmen ini nggak masuk di segmen koreksi
0: untuk UMKM,
1: untuk yang supply.
0: Untuk supply. Oke, nanti saya akan
1: bisa sampai juga 20. Kan. Artinya apa? Pengembang kecil ini bisa masuk, ya kan?
0: 20
1: UMKM
0: miliar,
1: kecil itu bisa masuk gitu. Nah ini yang membuat ditambah ada subsidi dari pemerintah sehingga bunganya jauh lebih murah.
0: Lebih murah, oke.
1: Nah sehingga UMKM yang ini sedang berjuang, kalau kasih bunga mahal kan mereka susah berkembangnya kan, dikasih bunga murah, disubsidi, sehingga nasabahnya happy, bank juga nggak kurang profitability karena kan disubsidi, gitu. Sehingga kita ngelihat ini suatu solusi lah untuk kita saat ini. Kenapa? Karena kalau udah tempat usahanya bagus, bisnis nasabahnya diharapkan berkembang, bisnisnya berkembang kan impact-nya kemana-mana nih. UMKM-nya naik kelas, income-nya naik nama, sehingga secara kesejahteraan juga naik gitu. Nah, di segmen supply ada banyak tuh, ada kontraktor, ada toko bangunan, ada pengembang, itu yang diharapkan menjadi penyedia rumahnya. Karena, baik lagi 3 juta rumah ini kan bukan hanya beli rumah ya, 3 juta rumah ini juga ada untuk backlog rumah yang tidak layak huni, ya seperti itu.
0: Gitu, jadi, itu menarik.
1: Gitu, Pak.
0: Saya langsung ke BTN. Pertanyaan mungkin sama, Pak Ridho. Dari target pemerintah ini, dari BTN sendiri, berapa persen untuk customer, berapa persen namanya untuk pengembang sebenarnya di KPP ini?
2: Saya pikir kita bertolaknya bukan masalah berapa persentasenya gitu ya. Jadi kita lihat dulu dari kebutuhan. Jadi di kami itu demand-nya itu sangat besar gitu ya untuk apa? Customer-nya ya. Bahkan berkas masuk itu rata-rata ya satu bulan minimal di atas 20-an, 20 ribuan gitu ya. Hanya saja ketentuan pemerintah tadi bahwa rumah yang bisa diakatkan ini harus rumah yang sudah layak huni. Nah untuk layak huni ini sisi supply lah yang harus bekerja. Nah pemerintah sudah menyiapkan ya instrumen yang bisa membantu di sana untuk menjadikan rumah ini siap huni itu apa aja sih? Mulai dari kontraktornya, pengembangnya, atau toko bangunan. Nah ini kita harus support semua. Nah KPP supply ini juga menarik banget gitu ya, karena dia maksimal bisa sampai 20 miliar, bisa 4 kali tarik lah istilahnya dengan suku bunga yang

0: sangat rendah. Di kami itu 5,99 bahkan gitu ya. Dan prosesnya mungkin lebih sederhana, lebih mudah lah. Karena memang rata-rata yang kita berikan adalah pengembang-pengembang yang sudah memiliki track record di kita. Ya, pengembang-pengembang UMKM ini jumlahnya luar biasa di kita itu. Jadi makanya kita juga dari sisi supply memang yang kita diberikan kuota sampai 10 T ini juga mudah-mudahan target sampai Desember bisa kita lampaui. Gitu. Okay. Jadi intinya bahwa pemerintah sangat peduli lah dengan dinamika permasalahan antara supply dan demand. Jadi kalau sisi supply-nya terpenuhi, sisi demand-nya juga harus kita penuhi juga. Terutama ya terkait dengan sebaran segmentasi siapa aja sih yang boleh mendapatkan itu. Gitu. Kami dari informal bahkan kalau dari segi NPL ini paling bagus ya. Saat ini masih di bawah 0,1% bahkan. Jadi yang sektor-sektor itu malah lebih keren gitu. Jadi kita akan
1: lebih transporti gitu Pak.
0: lebih inilah gitu ya. Di samping itu juga kami lagi memang perbanyak dari D2C gitu ya. Dari kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait ya untuk payroll-nya apalagi ya. Karena juga akan memungkinkan dari segi RPC-nya juga beda gitu. Jadi itu mungkin yang membuat kami lebih percaya diri dengan program KPP ya perumahan ini baik dari sisi demand maupun dari supply gitu.
1: Baik, jadi, menarik sekali. Saya dengar dari BRI, sudah dari BTS, saya langsung ke SMF. Pak, untuk terkait dengan KPP yang dimiliki oleh perbankan dari SMF sendiri, programnya kan seperti apa kira-kiranya Pak? Gitu, dari customer dan juga untuk pengembang. Sebelum saya langsung ke Mas Deddy. Gimana Pak?
2: Baik, jadi kalau dari SMF, SMF ini memang kan berdirinya di belakangnya perbankan. Ya, jadi, tapi kami itu yang bisa kami biayai itu adalah semua pembiayaan terkait perumahan. Baik kepemilikan, membangun di lahan sendiri, renovasi gitu ya. Intinya merubah dari tidak layak menjadi layak, itu juga bisa kami biayai. Mikro perumahan. Jadi untuk program ini tentu SMF sangat mendukung. Jadi setiap saat kalau dari perbankan membutuhkan pembiayaan dari SMF untuk membantu likuiditasnya, kita siap.
1: Oke. Realisasi yang diberikan oleh SMF kira-kira kan seperti apa kira-kira Pak?
2: Apanya? Sorry?
1: Relaksasinya.
2: Oh, relaksasi. SMF ini memang sumber pendanaannya itu dari penerbitan surat utang. Jadi tentunya kecuali yang FLPP ya. Kalau yang FLPP kami memang mendapat tugas untuk menyediakan porsi 25%
1: betul
2: dengan tingkat bunga yang di bawah market lah. Tapi di luar itu semua di luar program tersebut itu SMF sumber dananya dari komersial. Tapi percayalah bahwa SMF itu tujuannya tidak semata-mata mencari margin. Jadi marginnya tipis sekali. Bisa dilihat SMF nerbitin obligasi berapa, menyalurkannya berapa, itu pasti teman-teman perbankan tahulah semua gitu.
1: Achievement tahun ini udah berapa Pak?
2: Pencapaian.
1: Dari target yang akan dikejar di tahun, akhir tahun?
2: Di akhir tahun, alhamdulillah sudah sesuai lah.
1: Sudah sesuai
2: dengan jadwal.
1: Sesuai dengan jadwal.
2: Sedikit agak di atas.
1: Masih di diskus nilainya berapa sudah Pak SMF. Saya langsung ke Pak Deddy. Pak Deddy udah ada kemudahan dengan KPP ini, bahkan tidak hanya dari demand tapi juga supply juga gitu ya. Dari sisi pengembang, dengan adanya kemudahan-kemudahan ini, seberapa besar bisa mencukupi terkait dengan supply ini? Jadi,
3: kalau kami sebenarnya kami terima kasih juga ke pemerintah dengan adanya kredit KPP ya.
1: KPP.
3: Untuk teman-teman yang UMKM itu di bawah omsetnya 50 miliar satu tahun. Ada batasan buat kami. Nah, jadi ada satu pembiayaan yang murah. Ini luar biasa teman-teman nih, jadi terbantu. Nah, permasalahan terbesar, tapi kita balik lagi nih Mas. Gen Z itu kalau data empiris nih, tahun lalu itu 62% loh.
1: Oh iya.
3: Yang menyerap rumah subsidi.
1: Yes.
3: Gen Z itu umur 19 sampai 28.
1: Oke.
3: Ya. Data

0: dari Tapera 19 sampai 30 itu 62%.
1: Oke.
0: Nah, ini jadi satu
1: sebenarnya. Rumah susunan seperti apa sebenarnya yang dikejar sama rumah, Gen Z ini? Karena menjadi pertanyaan juga
0: kan,
1: gitu.
0: Gen Z kan enggak semuanya terletak di kota besar.
1: Oke.
0: Banyak juga di daerah kan. Di daerah itu tadi seperti kata Pak Madya bahwa masih dekat dengan kondisi kerja mereka.
1: Ya, okay.
0: Nah, ini maksudnya jadi satu teman-teman Gen Z ini masih jadi pasar buat kami. Terutama nanti yang bicara 40 tahun ya. 40 tahun ini jadi sasaran kami nih pasti semua.
1: Okay.
0: Kan. Balik lagi kami sebagai jadi Apersi ini atau pengembang ini kan yang merubah regulasi jadi rumah. Benar gak?
1: Yeah.
0: Ya, semua regulasi kebijakan disiapin pemerintah, baik pendanaan segala macam, kami yang bikin rumah.
1: Yeah.
0: Tapi pemerintah itu sudah luar biasa membuat, tapi di daerah itu bagaimana memastikan regulasi di atas, di pusat, itu di daerah berjalan dengan baik.
1: Perizinan.
0: Nah, perizinan segala macam. Nah, kalau hari kami di Apersi menakut agak lebih takut di 2027.
1: Karena?
0: Karena ada LSD, LBS, itu kan mempengaruhi stok bank tanah kami.
1: Nah, berbutan jadi jauh.
0: Bukan, tapi kan pengembang ini membeli tanah itu pasti sudah sesuai dengan zona kuning.
1: Iya.
0: Yeah. Tata ruang yang ditetapkan pemerintah daerah.
1: Iya.
0: Yeah. Nah, dengan adanya program, kami sepakat kita harus program ketahanan pangan.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, tapi pada saat program ketahanan pangan, tanah land bank kami itu banyak yang dijadikan LBS dan LSD.
1: Oke.
0: Okay. Nah, ini prosesnya memang pemerintah sedang berproses. Sampai hari ini kan belum semuanya selesai.
1: Iya. Yeah. Yeah.
0: Nah, ini jadi problem nanti bagaimana supply rumah ini di tahun 2027. Okay. Kalau kebijakan tentang LSD dan LSB ini LBS ini enggak segera selesai gitu. Jadi kepastian kami sebagai pengembang bahwa lahan yang kami miliki ini tahun depan bisa kami
1: apakah fungsinya masih sama dengan untuk perumahan atau mungkin udah
0: atau berubah? Mungkin, ya, udah bisa, menjadi bisa apakah bisa kena moratorium bisa tetap kembali ke lahan perumahan karena untuk membuat izin dari begitu selesai dari moratorium ini kami misalnya lahan kami tetap bisa dibuat itu kan nggak cuma satu bulan,
1: okay.
0: Bukan bicara hari tapi berbulan-bulan. Nah itu kan kami pasti diminta juga sama pemerintah, ayo dong para pengembang
1: kejar.
0: Sedangkan kami di 2027 kita lihat tuh, wah teman-teman di daerah itu bilang waduh ini Pak Ketum ini lahan kami kena
1: perluasan.
0: Bahkan kalau ngelihat itu banyaklah rumah-rumah yang sudah dibangun dulunya zona kuning jadiin LSD atau LBS. Ini kan agak menurut kami tolong pemerintah pusat ini lebih mempercepatlah proses moratorium ini. Jadi ada kepastian kami sebagai pengembang.
1: Baik.
0: Kami ini kan memplanning. Para pengembang itu memplanning tahun ini kami bangun sekian. Tapi kan sebagai pengusaha pasti dalam 3 bulan kita evaluasi.
1: Iya. Ya. Nah,
0: tapi kita pasti ini udah masuk di keempat terakhir nih. Itu kami harus mempersiapkan tahun 2027 kan.
1: Oke.
0: Okay. Land bank kami sisa berapa? Kami harus yang bisa dibangun berapa? Kemudian ekspansi kami kemana?
1: Oke.
0: Okay. Nah, seperti itu ini ada satu kejelasan yang kami sebenarnya para pengembang lagi tunggu nih terkait kebijakan pemerintah LBS dan LSD.
1: Oke, okay, terkait dengan
0: ini. Kita kalau disuruh bangun ya kita siap.
1: Oke.
0: Okay. Ya, disuruh bangun sebanyak-banyaknya kita siap.
1: Asalhannya ada.
0: Asalhannya ada.
1: Oke.
0: Okay. Kedua,
1: dan asal pengembangnya juga
0: ada.
1: Oke.
2: Okay. Sama duitnya ada.
0: Sama duitnya ada kan minta sama perbankan.
1: Kan disiapkan oleh perbankan gitu kan. Tadi juga sempat disampaikan oleh Pak Ridho ada terkait dengan pengembang UMKM, pengembang kecil di sini gitu. Sejauh mana Apersi merangkul dan men-leveling up pengembang kecil ini supaya bisa mendapatkan lahan dan mendirikan rumah yang sesuai?
0: Sebenarnya Apersi ini hampir mayoritas itu pengembang UMKM.
1: Oke. Okay.
0: Majority memang MKM. Nah, kami itu ada sistemnya, nama kami suka melakukan namanya pelatihan. Pelatihan, terus kami kemarin saya juga beserta tim itu roadshow ke rumah-rumah pengembang. Tujuannya apa? Kami sebagai asosiasi memastikan bahwa bangunan yang dibangun sama anggota kami itu sudah sesuai standar rumah subsidi yang ditentukan sama pemerintah.
1: Okay.
0: Dan bagus, kalau yang belum kami akan bina.
1: Hmm.
0: Seperti itulah pesan Pak Menteri bahwa kami di asosiasi itu, apalagi ketua umum itu punya kunci yang mereka bahwa dia boleh jadi disireng ya Pak.
1: Betul.
0: Nah, bisa ikut subsidi atau enggak. Nah, nanti
1: menentukan
0: kan. Nah, jadi kami di Apersi khususnya kami roadshow nih. Roadshow, benar nih rumahnya. Kalau yang belum sesuai, kami akan melakukan pembinaan.
1: Nah, ini masalah sesuai dan roadshow ini cukup menarik gitu, karena di mindset kebanyakan orang, rumah subsidi itu terletak di ujung gerung Pak. Lokasinya entah di tengah sawah, di tengah mana gitu. menyikapi hal tersebut gimana? Karena balik lagi masalah suplainya ada, tapi lokasinya entah di mana gitu kan, di mana akses transportasi susah, tapi demandnya mungkin ada. Ini gimana?
0: Sebenarnya kalau kami gini balik lagi, pemerintah daerah pada saat menentukan tata ruang, tolong dong diatur. Misalnya ada kawasan industri, tata ruang kuningnya itu di sebelah. Nggak mungkin para pengembang nih mungkin tiba-tiba beli ujuk-ujuk tanah jauh, ya. Sedangkan zonanya bukan kuning.
1: Oke.
0: Nah, itu pasti perizinannya susah untuk merubah zona hijau menjadi zona kuning. Nah, itu kosnya tinggi sekali. Nggak mungkin. Okay. Nah, kami kan mengikuti regulasi pemerintah daerah bahwa di daerah satu kabupaten itu loh zona kuningnya di situ. Nah, lagi-lagi pemerintah kabupaten atau kota atau pemerintah provinsi itu membuat satu tata ruang. Bagaimana mendekatkan sesuai tadi, ini kawasan industri.
1: Sejauh ini berhasil
0: rumahnya
1: upaya koordinasi komunikasi sebelah. Dengan daerah untuk memperdekat sebenarnya.
0: Sekarang kan sebut. Lagi, sebenarnya lagi tata ruangnya lagi ditata secara lagi. Nasional. Nah, memang banyak-banyak permasalahan perizinan secara nasional. Nah, konsep sebenarnya dengan tadi saya bilang bahwa lebih dekat atau dijadiin satu apa, satu wilayah, ya, satu wilayah integrasi. Khusus perumahan, sebenarnya pemerintah itu lebih efisien. Satu, pertama, pemerintah punya kewajiban menyiapkan infrastruktur. Sekolah, rumah sakit, pasar, benar gak? Kalau jadi satu kawasan, ya cukup bikin beberapa sekolah, kan wilayahnya seperti itu. Minta pengembang nih, siapin dong lahan pasos-pasos untuk dibangun segala macam. Nah, kemudian juga menghilangkan kemacetan kan?
1: Iya.
0: Menghilangkan kemacetan, otomatis berdampak subsidi BBM kan berkurang.
1: Nah,
0: itu sebenarnya yang kami tunggu nih. Wilayah-wilayah seperti itu. Apalagi kalau saya mendorong sih bank tanah itu lebih dikasih duit sama SMF. Jadi kalau kawasan tata, misalnya tata ruang, zona kuning itu, bank tanah beliin. Nanti kami beli dari bank tanah. Kita kasih, kami bersedia kok. Kasih margin misalnya beli 200 jadi 220. Gak ada masalah buat kami. Kami juga paham.
1: Ini langsung nembak Pak Topo aja nih.
0: Bener Mas, karena gini, tanah ini menjadi salah satu komponen terbesar.
1: Iya, memang.
0: Dari HPP perumahan. Nah, cenderungnya kan kalau kami nih ngebebasin nih 2 hektar di sini. Begitu kami perluasan harganya beda loh.
1: Iya.
0: Masyarakat udah pinter kan bahwa wah, ini kan buat perumahan, ada nilai komersilnya, padahal di situ ada yang kami siapkan rumah subsidi. Itu untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, makanya bank tanah itu menurut saya perlu dikasih wewenang lebih besar lagi. Kalau perlu dikasih sedikit modal buat beli lahan. Zona kuning itu bank tanah beli. Kami pengembang pasti harusnya bersedia ya bahwa kita beli dari bank tanah. Secara kan pasti bank tanah beli udah tahu regulasi di situ. Ya pemerintah sudah sejalan kan, ini pemerintah-pemerintah. Nah, jadi ini salah satu yang bisa menekan harga rumah naik adalah lahan. Lahannya pemerintah siapkan
1: melalui. Berarti kebijakan pusat dan daerah belum sinkron nih sekarang nih. Dengan target yang dikejar sama
0: sebenarnya
1: regulasi
0: sinkron, Mas. Hanya saja pemerintah daerah banyak improve-nya. Improvisasi ini yang harus dibikin sama.
1: Disamakan. Ya, satu suara dulu.
0: Banyak improve-nya lah.
1: Gitu. Baik. Saya langsung ke SMF. Bank tanah gimana Pak Topo?
2: Iya.
1: Pembiayaan lagi nih, gimana?
2: Jadi SMF itu sebetulnya sudah beberapa kali bekerja sama dengan bank tanah. Kita punya pilot project membangun perumahan lah, memanfaatkan lahannya yang dimiliki bank tanah. Nah, kalau tadi disampaikan bahwa perlu diperbesar, ya mungkin perlu diundang Pak bank tanahnya ke sini.
1: Tapi pembiayaan ada untuk hal tersebut?
2: Kalau SMF itu ke lembaga keuangan. Jadi memang tidak bisa langsung ke bank tanah.
1: Gitu. Okay.
2: Tapi bank tanah sendiri memiliki dana yang cukup lah. Harusnya ya. Dananya cukup. Karena kita juga pernah beberapa kali bekerja sama dengan bank tanah. Mengeksplor lah. Ada yang sudah piloting, ada beberapa yang kita eksplor untuk dikembangkan untuk perumahan. Jadi tanah-tanah yang dimiliki bank tanah.
1: Dimiliki bank tanah. Tapi kalau dari bank komersil, apakah juga mengalami hal yang sama kayak pengembang menginginkan bank tanah, ada koordinasi terkait hal tersebut, mungkin dari BRI terlebih dahulu?
3: Memang kalau dari sisi supply itu kan komponen terbesar dari harga jual itu kan harga lahan.
1: Harga lahan,
3: gitu ya. Jadi memang ini balik lagi, karena sekarang lahan itu terbatas dengan adanya LSDN LBS itu. Nah, artinya memang ruang geraknya ini kan jadi sempit gitu ya. Nah, memang peran ekosistem perumahan ini kan bukan hanya di pengembang, artinya bank pun sekarang juga sudah sadar bahwa secara regulasi kan kita juga boleh pembelian lahan untuk rumah-rumah sederhana dan subsidi. Sehingga ini juga balik menjadi satu fasilitas yang bisa diberikan gitu. Cuma memang secara risk gitu kan, secara risk nih kalau dari sisi perbankan memang resiko untuk pembiayaan lahan itu juga
1: cukup besar.
3: Kita selektif. Artinya saya pikir samalah semua bank BRI, BTN pada waktu pembelian lahan itu kan juga kita selektif di developer-developer yang memang sudah punya historical gitu ya. Relationship dengan bank, artinya kita bisa yakin bahwa lahan yang dibeli ini pasti dibangun gitu. Karena memang enggak ada memang beberapa oknum lah ya, kita saya nggak bisa bilang yang memang tidak sesuai dengan janjinya gitu. Tapi artinya masalah backlognya itu justru di lahan juga gitu kan. Memang ini yang salah satu masalah yang kita harus pecahkan bersama. Salah satunya mungkin pemerintah mengusulkan menghidupkan kembali yaitu apartemen rumah subsidi.
1: Apartemen gitu kan, subsidi.
3: Dimana di kota-kota yang lahannya terbatas, dibangunlah low rise gitu ya, atau high rise gitu, sehingga ini bisa memberikan solusi. Karena balik lagi, rumah dengan tempat usaha kan kita biaya yang namanya MBR. MBR itu kan masyarakat berpenghasilan rendah, artinya income mereka terbatas. Kalau income yang terbatas ini harus dihabiskan untuk biaya transport, jadi gak visible.
1: Jadi gak visible, iya.
3: Kenapa akhirnya banyak orang ambil ngekos deket kantor? Karena mereka menghemat biaya transport. Nah, ini yang tadi disampaikan Pak Deddy, memang ini harus bersama-sama pemerintah daerah ya, membuat tata ruang yang memang ya sinergi gitu ya. Artinya planning itu kan gak mungkin setahun ke depan, ini harus 5 tahun sampai 10 tahun. Di mana akan tempat industri, di mana tempat perekonomian. Nah, ini ada pendukungnya ya hunian. Nah, ini sebenarnya yang seperti apa ya, puzzle yang harus dibuat secara
1: integrated
3: gitu ya. Karena tadi balik lagi, demand itu kalau terlalu jauh dari lokasi tempat kerja
1: agak sulit juga.
3: Akhirnya nanti nggak ditinggali gitu.
1: Hanya investasi-investasi doang.
3: Investasi, nah itu kan akhirnya jadi nggak menyelesaikan masalah.
1: Saya langsung ke BTN.
0: Siap.
1: Hal yang sama dirasakan oleh BTN sebagai penyedia yang besar terkait dengan pembelian lahan terutama. Gimana, Pak Ridho?
4: Ya, sepakat ya dengan Pak Topo maupun Pak ini dari BRI bahwa salah satu penyumbang masalah backlog ini ya ketersediaan lahan. Harus diakui itu ya, dari 9,9 juta tadi 7,2-nya kan ada di perkotaan. Jadi lahan memang gak bisa bertumbuh ya. Lahan itu kan terbatas gitu. Nah, salah satu solusinya memang benar ya, kita lagi apa namanya gencar-gencarnya pendekatan kepada apa namanya lahan-lahan yang dikuasai oleh teman-teman di bank tanah tadi. Untuk bisa dimanfaatkan maupun dari teman-teman BUMN karya yang memiliki lahan-lahan yang bisa dimanfaatkan seperti KAI, kemarin Kominfo yang di Serpong gitu ya. Nah, kita selalu dorong gitu ya, terutama yang terkait TOD ya, seperti yang dilakukan oleh Perumnas dalam ini di, kerjasama dengan kita juga di Mahata, itu juga hal-hal yang cukup positif menurut saya untuk mengurangi back tadi gitu. Dan genset memang ya itu tadi ada mismatch antara job dan ininya housingnya ya. Job housing ini kalau mismatchnya nggak tercover ya seperti ini akhirnya gitu. Rumah yang dibeli di ujung sana kerjanya di sini mungkin ya salah satu memang harus kita sinkronisasi dengan teman-teman stakeholder yang lainnya mungkin dari perhubungan. Memang yang kami biayai selama ini memang daerah-daerah sampai dengan Serang itu kan karena terjangkau oleh KRL, transportasi. Ya, transportasi gitu. Tapi memang kita lagi tahun ini lagi gencar untuk khususnya yang lahan-lahan TOD tadi dengan teman-teman KAI khususnya gitu.
1: Baik,
4: Kalau kredit lahan ya sama ya, kita tetap ada, namun demikian kita benar-benar selektif karena permasalahan yang timbul tidak kurang apa banyak gitu ya terkait dengan pembelian lahan tuh, karena rata-rata pembelian lahan ini juga kan memiliki resiko yang agak lumayan gitu.
1: Okay.
4: Walaupun kita dari awal sudah mitigasi sedemikian rupa, masuk di dalamnya bahwa sistemnya adalah rimbes, bukan lagi apa namanya
1: ngasih uang segar.
4: Jadi sistemnya rimbes, jadi kita ganti lah gitu. Itu yang bisa kita lakukan untuk memitigasi. Tapi benar ya, untuk lahan salah satu faktor aja.
1: Gitu. Selain lokasi, koordinasi dengan pemerintah daerah, ya tidak sinkron dengan kementerian pusat, lahan itu menjadi salah satu concern besar gitu untuk memenuhi supply sebenarnya. Dimana demand yang besar terutama di daerah. Tapi terkait dengan lahan yang ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pengembang, terkait dengan statusnya, permasalahan itu menjadi backlog tersendiri untuk para customer. Demand ini untuk membeli rumah subsidi selain dari lokasi, tapi juga dari keabsahan lahannya sendiri. Anda melihatnya seperti apa sejauh ini, bagaimana upaya untuk mereduce tension yang terjadi terkait dengan lahan yang belum sesuai dengan apa yang disampaikan statusnya, Pak? Jadi,
0: kalau
1: tahan dulu Pak, sebentar, kita akan bahas kira-kira kenapa bisa ada lahan yang gak bisa dibangun padahal sudah masuk nih datanya semua.
4: Iya.
1: Sesaat lagi tetap di CNN Indonesia Prime News Special.

0: Perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
1: Tabik pun warga Lampung. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia.
2: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendorkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
2: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
0: Selalu ada satu hal yang membuat kita terus melaju. Untukku selalu ada Milton Sugar Free. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
4: Sekarang dengan tinggal di sasian nih.
5: Terima kasih Anda masih di CNN Indonesia Prime News Spesial. Kita masih membahas terkait dengan perumahan di Indonesia. Banyak mungkin nasabah atau customer yang sudah mulai menyicil rumah, tapi ternyata rumahnya belum bisa pecah sertifikat dengan beragam kendala. Saya langsung ke pengembang dulu dari APRC. Kendala-kendala yang dihadapi saat ini terkait dengan status tanah atau lahan ini sepertinya apa saja sebenarnya?
6: Kalau rumah subsidi sebenarnya nggak, kita bukan hot issue bahwa
5: no issue ya.
6: No issue bahwa apa sudah nyicil rumah belum jadi.
5: Okay.
6: Karena itu jadi salah satu poin penting,
5: syarat penting. Harus jadi dulu rumah.
6: Jadi dulu rumahnya harus jadi dulu. Airnya sudah
5: listrik sudah masuk.
6: Nah, ini salah satu. Bahkan di rumah subsidi itu ada ketentuan SLF yang tidak diwajibkan ke rumah komersil.
5: Apa itu SLF?
6: Sertifikat layak fungsi. Kemudian juga terkait sertifikat, perbankan ini minta kami sudah split loh.
5: Langsung split, oke.
7: Ada beberapa yang
5: sudah terjamin sebenarnya untuk memiliki sertifikat sendiri.
6: Nah, balik lagi, kendala seperti itu sebenarnya harusnya tidak terjadi.
5: Okay.
6: Yang terjadi adalah mungkin ini kan regulasi dulu sama hari ini beda. Kalau dulu kan tidak diwajibkan para pengembang itu untuk split sing. Kalau sekarang regulasinya sudah lebih bagus karena sudah diminta, jadi penyelesaiannya itu lebih cepat sebenarnya. Tinggal balik nama, bayar pajak, selesai kan. Pajak, nah, segala macam. Nah, itulah yang permasalahan itu. Tapi permasalahannya akan lama pada saat kami verifikasi BPATB.
5: Menunggu
6: dari improvisasi teman-teman pemerintah daerah dengan syarat yang banyak. Kalau boleh dilihat, mungkin ini asumsi saya, lebih mudah dapat ini kok relaksasi pajak free PPN DTP dibandingkan free PPN. Ada di beberapa daerah itu harus disurvei. Padahal perbankan ini kan sudah, perbankan ini sudah memverifikasi bahwa si A itu sudah MBR. Pemerintah daerah melakukan kegiatan yang sama.
5: Oke.
6: Maksud saya ini kan
5: double cross check mungkin.
6: Double cross check.
5: Ya.
6: Nah, tapi kan apakah perbankan ini kan punya tanggung jawab loh.
5: Oke.
6: Pada saat mencairkan
7: kepada
6: subsidi,
7: MBR.
6: Kepada MBR kan tepat konsekuensi sasaran. Hukumnya kan di perbankan.
5: Ya.
6: Pemerintah daerah sebenarnya tinggal melanjutkan aja.
5: Oke.
6: Mungkin SP3K dari ini, dari perbankan, sudah tinggal dia relaksasi, BPATB langsung, oke, ini MBR. Nah, ini kan banyak yang improv seperti itu. Apalagi awal-awal Pak, pada saat SKB 2 Menteri, ini luar biasa nih Pak Menteri nih. Menteri Mendagri, Menteri PKP, gitu memberikan relaksasi free BPATB. Tapi disebut lagi ada regulasi yang bukan Indonesia. Kenapa? Hanya berKTP wilayah kabupaten tersebut. Padahal kan urbanisasi terjadi di setiap daerah. Nah ini makanya problem nanti ke depan pada saat sudah split, bagaimana teman-teman yang sudah akad ini mendapat free BPHTB. Banyak teman-teman pengembang ya sudahlah kita bayar aja. Pengembang yang berkorban bahwa ya sudah daripada lama kan kami kan.
5: Tapi pasti ada sedikit relaksasi dari nilainya kan, karena ini rumah subsidi sebenarnya.
6: Iya kan free.
5: Harusnya
6: free kan. BPHTB kan. Jadi kalau udah kami kan takut juga nih kena latdat dari para perbankan kan, dia mau nggak mau ya kita bayar lah. Nah mungkin kami nggak mungkin juga pengembang itu nagih ke konsumen karena konsumen itu di media sosial udah jelas bahwa rumah subsidi free BPHTB. Kalau kami melakukan itu kan kami pungutan liar. Padahal ya, karena nggak selesai-selesai verifikasinya, coba deh perbandingan nih. Pemda-pemda banyak. Dashboard kan di Kementerian Dalam Negeri itu ada tuh. Dashboard bahwa yang sudah free BPHTB berapa. Coba dibandingkan. Berapa sih sebenarnya sudah wilayah A ini yang sudah akad rumah subsidi sama yang di dashboardnya yang sudah di legalisir atau di free BPHTB. Kalau terlalu jomplang berarti kan pemerintah bisa kita simpulkan syaratnya rigidnya banyak banget. Gitu. Nah ini makanya perlu dilihat lagi nih. Kalau memang mau kita free-kan aja dengan syarat yang memang jangan terlalu banyak gitu buat teman-teman. Ini kan masyarakat berpenghasilan rendah loh.
5: Iya Ada target juga dikejar di sana sebenarnya.
6: Betul.
5: Penyediaan
6: rumah subsidi kan 350.000 itu kan harus terserap.
5: Backlog. Itu kan kalau buat rumah subsidi tidak ada masalah, tapi kalau rumahnya tidak subsidi masalahnya kira-kira?
6: Kalau rumah subsidi balik lagi sebenarnya kan kalau komersil ini saya yakin lah pasti teman-teman bangun akad kan enggak 100% duitnya cair.
5: Iya.
6: Perbankan pasti nahan kan?
5: Iya.
6: Nahan dong, berarti bahwa misalnya progres bangunannya berapa kan? Itu yang dicairkan kan?
7: Inden.
6: Pada saat inden. Nah, begitu dia tidak progresnya jelek, ini berarti harus ada teguran yang dilakukan para perbankan. Bahwa, oh ini nih pengembang ini nih, kok progresnya
5: nggak sesuai.
6: Nah ini berarti butuh dilakukan
5: verifikasi
6: atau pembinaan lah terhadap pengembang tersebut. Kami juga bersedia kalau asosiasi di perbankan, ayo kita ini nih ada pengembang ini bermasalah, ayo kita bina. Seperti itu. Bahkan kalau memang seperti pengembangnya benar-benar nakal ya kami coret aja dari asosiasi.
5: Baik, menarik. BTN, how to treat pengembang nakal? Verifikasinya seperti apa sebagai bank yang ditugaskan untuk hal tersebut?
7: Iya. Kalau bicara kenakalan pengembang oknum ini agak sedikit perlu ini Pak ya, apa namanya?
5: Kelogoan atau apa?
7: Jadi
5: kesabaran.
7: Sebenarnya kita sudah sangat untuk resiko-resiko itu sudah kita pagari sedemikian rupa gitu ya. Terkait dengan mulai dari kita melakukan segmentasi pengembang ya. Kita golongin pengembang yang dari mulai kelas bronze, silver sampai dengan titanium istilahnya. Dengan berbagai kebijakan yang mungkin bisa memberikan satu guidance itu bahwa hal ini nggak bisa dilakukan loh kalau nggak syarat A nggak dipenuhi dulu gitu. Namun demikian memang di dalam tataran pelaksanaannya kadang-kadang terjadi mismatch informasi gitu ya. Kadang-kadang memang beberapa oknum juga bisalah kita katakan oknum-oknum yang nakal gitu ya. Nah ini memang jadi tugas kita untuk menseleksi lebih detail lagi.
5: Baik.
7: Dan kami juga sudah bekerja sama dengan beberapa asosiasi dalam rangka untuk pembinaan kepada teman-teman pengembang ini bagaimana ayo kita majukan sektor perumahan ini dengan niat yang baik gitu. Ya. Pak Deddy dalam hal ini juga sudah sering kita berkomunikasi Pak Deddy ya. Bahwa sanksi-sanksi itu bisa berupa sanksi yang berupa teguran lisan sampai dengan kita pidanakan gitu.
5: Baik, baik.
7: Kalau case-case yang
5: jelas tadi, di sana ya, itu case-case-nya.
7: Jelas banget sesuai aturan yang ditetapkan oleh pemerintah tentunya.
5: Baik.
7: Dan dari bank sendiri sudah melakukan hal-hal yang memang sekiranya bisa menurunkan lah tingkat kenakalan itu.
5: Gitu. Baik, ini kan balik lagi kepada bagaimana sehat atau tidaknya perbankan terkait dengan nasabah yang mereka miliki saat ini gitu kan. Nah ini kita berbicara terkait dengan program 40 tahun KPR. Ini menjadi salah satu yang perlu kita bahas juga gitu loh. Yeah. Seberapa aware perbankan terkait dengan KPR selama 4 dekade ini gitu. Saya langsung ke Mas Madya Januar dulu. Gimana Mas dari BRI 40 tahun loh Mas gitu. Terkait dengan tadi kalau dari pengembang sudah dijelaskan oleh BTN, tapi kalau dari sisi customer nasabah, apalagi UMKM gitu, banyak yang ingin menginginkan 40 tahun ini, dan bagaimana perbankan berusaha untuk memagari supaya tidak ada fraud yang terjadi gitu dengan masa tenor yang cukup panjang.
4: Kalau pembiayaan 40 tahun kan sebetulnya yang menjadi concern itu bukan dari sisi rumahnya gitu ya. Karena kan rumah tuh dari awal udah jadi.
5: Udah jadi, oke. Okay.
4: Jadi tinggal bagaimana memastikan bahwa selama 40 tahun ini kualitas kreditnya baik, gitu ya. Nah, sehingga memang di segmen-segmen seperti ini memang perlu kejelian. Ya, saat ini BRI ngeliatnya adalah kita bermain melalui nasabah existing.
5: Nasabah existing?
4: Nasabah existing.
5: Okay. UMKM-UMKM existing. Yang sudah masuk di
4: sudah memang BR secara transaksinya sudah melalui BRI. Sehingga kita bisa melihat kemampuannya. Karena kalau jangka panjang ini kan kita harus memastikan going concern bahwa usaha ini akan terus ada. Dan tadi disampaikan Pak Deddy, sebetulnya kalau kita bicara risiko 40 tahun, usaha orang dalam waktu 5 tahun itu sebenarnya kemampuan bayarnya itu udah naik berkali-kali lipat. Nah, dengan
5: tapi ada kemungkinan juga kan gulung tikar sebenarnya.
4: Tidak ada gulung tikar, tapi kan kita lihat properti ini kan bukan tanpa jaminan gitu. Dimana satu sisi nilai jaminan ini kan akan terus naik. Makanya pemilihan lahan, pemilihan developer yang akan kita kerjasamakan ini jadi poin penting, Pak. Karena marketability itu akan menjamin ya pengembalian kalau sewaktu-waktu nasabahnya default gitu. Karena kan kalau dia 10 tahun dari 40 tahun terus baru nunggak setelah 10 tahun. Kalau tiap tahun tanahnya naik harganya 5%. Artinya utang pokoknya itu udah berapa kali ketutup kan gitu. Nah, kalau kita milih customer atau milih lokasinya tepat gitu ya. Nasabah pasti enggak akan mau macet. Lebih baik dia jual sendiri. Makanya salah satu mitigasinya memang ya lokasi. Nah, untuk ketelitian lokasi itu memang kita mesti tahu. Di kota ini di pengembangannya ke depan ini akan kemana arah titik-titiknya gitu. Makanya ini kan penting. Karena infrastruktur yang tadi disampaikannya lokasinya di ujung-ujung gitu. Tapi kalau infrastrukturnya jadi gak ada masalah. Kayak sekarang dengan dibangunnya berbagai macam tol gitu ya. Banyak daerah-daerah yang tadinya pingsan gitu. Sekarang mulai hidup lagi gitu. Nah ini artinya ya mitigasinya ya tadi. Kalau menurut saya properti itu relatif masih lebih baik lah. Karena apa? Dengan scarcity-nya tanah, harga properti kan akan naik. Naik terus gitu.
5: Baik. Tapi pagar atau how to secure sebenarnya dengan pelaku UMKM ini kan dengan pendapatan yang sekarang cukup fluid gitu ya. Dengan kekhawatiran apakah nanti bisnisnya atau usahanya akan tetap menerima pasar atau tidak. Bagaimana sebenarnya pagar-pagar yang disiapkan oleh perbankan untuk menjaga itu semua gitu.
4: Jadi kan memang
5: terutama dengan tenor panjang.
4: Iya, kalau baik lagi kita waktu melihat calon nasabah ya terutama UMKM gitu ya. Kan semua itu kalau di sisi analis kredit itu kan adalah dasarnya yang paling sederhana adalah kewajaran. Gitu kan, kalau dia beli lokasi rumah buat tempat tinggal, terus lokasinya tidak di dekat tempat usahanya, berarti kan itu nggak wajar.
7: Cost lagi.
5: Iya, cost.
4: Iya kan, kalau properti nggak akan dipakai, udah pasti most likely itu akan default. Makanya di salah satu ketentuannya untuk rumah subsidi itu kan harus ditinggali.
5: Iya.
4: Gitu, karena kalau nggak ditinggalin kan jadinya kemampuan atau keinginan untuk menjaga kewajiban kelancaran angsuran itu kan hilang. Gitu. Karena bisa dipindah tangan kan, bisa dijual tanpa di... Nah, itu yang banyak terjadi gitu. Nah makanya kita di analis kredit memang memastikan itu. Artinya kita belajarlah dari pengalaman kredit kita yang selama ini kita masuk di sisi UMKM. Ya alhamdulillah kalau BRI memang udah punya pengalaman di situ. Jadi dan pembiayaan ke UMKM kan bukan baru setahun dua tahun. Kita udah tahu lah nasabah kita. Bahkan rata-rata UMKM itu kan bahkan diteruskan oleh keluarganya kan. Jadi memang usahanya sudah berlangsung lama. Nah ini pentingnya kita ngelihat memilih nasabahnya.
5: Baik.
4: Karena kalau secara mitigasi semua jelas kok ketentuannya, semua ada hak tanggungannya, ya kan, diikat secara sempurna, itu no issue gitu. Tinggal baik lagi kita milih nasabahnya benar.
8: Seperti apa?
4: Karena kalau di sisi jaminan harusnya tercover.
8: Baik, BRI di kemudian bahwa sudah ada customer atau nasabah dengan track record yang dimiliki oleh BRI. Gitu. Tapi ada juga mungkin nasabah ataupun masyarakat yang ingin juga mendapatkan fasilitas 40 tahun, tenor 40 tahun ini, gitu, rumah subsidi dengan letak yang diharapkan bisa dekat dengan pusat bisnis dan pusat ekonomi, tapi ternyata ada kesulitan di sana, gitu. Saya coba langsung ke SMF, Pak Topo, sejauh mana relaksasi diberikan oleh SMF kepada perbankan supaya mungkin pembiayaan ini bisa menyangkut banyak pihak, gitu, banyak lapisan masyarakat.
9: Iya, jadi kalau dari SMF, yang pertama, SMF itu pasti mendukung program pemerintah. Mm-hmm. Jadi kalau yang 40 tahun, itu tentunya SMF mendukung.
8: Okay.
9: Nah, kemudian yang kedua, kalau menggunakan program FLPP, tetap sama dengan SMF. Jadi dengan program yang sudah ada yang 20 tahun, dengan 40 tahun tetap sama, tingkat bunga yang diberikan SMF, tetap dengan tingkat bunga yang sama. Nah, 40 tahun ini sebetulnya sesuatu yang sangat baik. Tadi saya sampaikan bahwa FLPP itu tadinya ketika programnya 20 tahun levelnya di sini. Tapi begitu dibuat 40 tahun maka yang penghasilannya lebih di bawah itu bisa masuk. Nah, tadi juga disampaikan bahwa mereka tidak harus 40 tahun terus. Kalau ketika ekonominya naik, mereka bisa dilunasi atau dipercepat atau di seperti apa gitu.
8: Baik. Kekhawatir inflasi kira-kira?
9: Nah, kalau terkait inflasi, jadi gini, saya ingin menambahkan satu lagi. Jadi kalau di KPR itu ada namanya seasoning. Seasoning itu adalah periode di mana seseorang itu secara probabilitas itu kemungkinan mereka tidak membayar itu kecil. Jadi kayak misalnya di Indonesia sekarang itu sekitar 18 sampai 24 bulan. Jadi biasanya kalau orang sudah menyicil 24 bulan bayar, ke belakangnya itu biasanya bayar lancar terus. Kecuali ada cyclical ekonomi yang signifikan. Nah, jadi sebetulnya 20 tahun dengan 40 tahun, ya kurang lebih sama gitu. Kalau misalnya orang mau ada tingkat kemacetan itu biasanya ya di bawah 5 tahun. Kalau lewat 5 tahun ke 6, ke 7, ke 8, biasanya mereka sama aja lancar. Jadi 20 tahun juga sama, 40 tahun juga sama. Nah, tinggal memang masalahnya tadi disampaikan Pak Madya bahwa bagaimana memilih ketika di awal, gitu. Ketika di awal seperti apa supaya seasoning ini bisa dilewatin.
8: Baik, menarik. Gitu. Saya langsung ke Mas Dedy. Seasoning menjadi penting, Mas. Karena di awal itu sebagai pesawat rumah ada akadnya di sana. Ya mungkin sebesar apa sebenarnya mungkin seasoning ini dibilang gitu ya, atau akad ini di awal ini tuh bisa mempengaruhi pembelian rumah gitu. Dan kalau dari pengamatan Anda di lapangan, seberapa besar sebenarnya demand terkait dengan subsidi ataupun rumah subsidi dengan tenor 40 tahun ini di lapangan, terutama saat ini? Pak Dedy, mohon maaf, tahan dulu sebentar. Kita akan kembali sesaatnya terlapain di CNN Indonesia, Prime News Special.

0: Perjalanan manis yang dilalui bersama permen Milton Sugar Free selalu tak terlupakan. Milton Sugar Free selalu mendampingi di setiap momen terbesarku. Jadikan setiap momenmu berarti. Milton Sugar Free, enjoy your moment.
1: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
2: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
1: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
3: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
4: Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
5: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
6: Ми знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
4: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
7: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
4: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia.
7: Terima kasih Anda masih di CNN Indonesia Prime News Spesial. Kita akan terus membahas terkait dengan program perumahan nasional di mana pemerintah juga menggelontorkan program tenor 40 tahun. Ini menjadi solusi terkait dengan perubahan di nasional di Indonesia ataukah menjadi resiko baru buat para pengembang, buat perbankan dan juga buat pembiayaan sekunder seperti SMF ini sendiri. Kita akan langsung ke Pak Dedi. Pak Dedi, mungkin Anda bisa dalam sisi pengembang dan di lapangan ya gitu. Apakah cukup menjadi solusi dengan hadirnya tenor 40 tahun ataukah itu justru menjadi resiko baru untuk pengembang kalau, dengan kondisi saat ini, Pak? Kalau ekonomi kita tertekan, material juga sangat mahal, lahan juga mahal. Gimana, Pak?
8: Kalau kami sebagai pengembang melihat dengan tenor 40 tahun, ini sebenarnya membuka pasar lebih lebar.
7: Ya.
8: Jadi buat kami ini satu opportunity yang luar biasa. Harusnya tersegmentasi pasar kami lebar. Desilnya jadi ada tambah banyak. Desil yang bisa kami sasar. Tapi kalau terkait itu kan suatu hal yang berbeda antara tenor dengan nilai bangunan yang saat ini mahal, kita bangun mahal, harga material naik terus, itu suatu hal yang berbeda. Bagaimana teman-teman pengembang ini kan bicara lagi kan margin. Margin. Kalau saya di beberapa kesempatan APRC ya, hari ini saatnya pengembang itu berbagi.
7: Berbagi?
8: Berbagi ke para MBR dengan mengurangi margin.
7: Oke.
8: Kita bangun terus, ya margin kita kurang, ya kita bangun. Tapi kan kualitas nggak boleh berkurang.
7: Dengan ketersediaan lahan saat ini, dengan adanya program daerah terkait dengan lahan, pangan, gimana?
8: Ya, paling kami kan menghitung tentang planning. Planning kami balik lagi. Memang ada beberapa pengembang yang mereka mungkin wait and see.
7: Oke.
8: Tapi kan kami ini sebagai pengembangan punya kewajiban ke perbankan. Bagaimana kami membayar kewajiban kami kan ada satu ke perbankan, pinjaman yang kami harus bayar. Kedua membayar gaji karyawan. Nah, itu kan yang harus kami putuhin. Nah itu kita tetap jalan membangun. Rata-rata teman-teman membangun itu tetap agresif. Mungkin agresifnya agak berkurang dibandingkan sebelumnya. Karena satu sisi material mahal, mereka satu sisi juga
7: menunggu kebijakan dari
8: kebijakan pemerintah, berharap bahwa adalah relaksasi buat kami. Sebenarnya pengembang itu bukan meminta harga naik. Pengembang itu berharap ekosistem perumahan ini terjaga dengan baik. Pada saat ada tekanan, pada saat bahan baku yang naik, ya kami mohon dikasih relaksasi juga dengan harga yang disesuaikan dengan apa bahan bangunan yang naik. Bukan kami mengharap margin naik, tapi bahan-bahan bangunan ini kami sudah tertekan gitu.
7: Baik, baik. Ada target 350 ribu
8: rumah.
7: Rumah yang harus dikejar di sana. Saya langsung ke Mas Madya. Mas Madya mungkin menjadi closing statement juga dari perbankan, dari BRI yang banyak menaungi UMKM itu bisa mendapatkan KUR dan dengan KPPD sendiri, gimana Mas Madya?
9: Ya, jadi ini kan program yang sangat baik gitu ya. Program yang sangat baik karena implikasinya tidak hanya menyelesaikan backlog, tapi juga bisa meningkatkan UMKM, meningkatkan kesejahteraan UMKM. Dimana yang saat ini nasabah-nasabah ini belum banyak yang membantu. Nah, pemerintah hadir memberikan suku bunga murah, memberikan subsidi. Sehingga disinilah harusnya peran kita sama-sama bersinergi tadi ya. Bukan hanya perbankan tapi juga pengembang, SMF, pemerintah, pemerintah daerah. Ini bagaimana tujuan yang mulia ini bisa tereksekusi dengan baik. Kita melihat masih banyak nasabah UMKM yang belum tahu persis gitu. Makanya salah satu tugas kami di perbankan adalah melakukan literasi. Gitu, mengedukasi bahwa program-program ini bisa dimanfaatkan gitu. Karena kuotanya masih cukup besar. Kuota masih cukup besar dan demand-nya ada. Karena kan kalau untuk UMKM gak harus beli rumah kan. Mereka UMKM ini rata-rata sudah punya tanah, sudah punya rumah. Cuman memang belum bisa untuk tempat usaha. Atau mungkin belum cukup. Untuk mengembangkan usaha. Nah, dengan ada pembiayaan seperti ini, artinya tuh ada akselerasi. Kalau tadinya dia mau renovasi harus nabung, sekarang bisa duluan. Sehingga secara leverage-nya, income-nya dia bisa cepat naik. Gitu. Dikonvertkan dengan bunga yang murah. Jadi ini peluang yang sangat besar dan potensinya sangat baik. Karena ini implikasinya kan kalau properti udah sering kita bahas ya. 185 bisnis turunan, 110 yang langsung, 75 yang nggak langsung.
7: Yang nggak langsung.
9: Ya kan artinya banyak sekali gitu.
7: Baik. Baik, saya langsung ke BTN. Mas Rido gimana?
10: Jadi betul ya bahwa program 3 juta rumah dengan ketentuan baru 40 tahun ini juga memang mendorong kami untuk lebih gercep lagi gitu ya, untuk menyalurkannya gitu. Bahkan kalau dari segi perbankan barangkali memang akan timbul masalah dengan seberapa besar risiko yang harus ditanggung dengan lamanya waktu. Tetapi pengalaman di kami rata-rata ya bahwa debitur itu kalau di atas 10 tahun rata-rata udah mulai ada pembayaran ekstra kita istilahnya. Sehingga rata-rata itu kalau yang kemarin 20 tahun biasanya 15 tahun udah dilunasin gitu ya. Apalagi yang 40 tahun ini gitu. Dan ini hanya sebuah opsional gitu ya. Memberikan peluang lebih kepada MBR yang dengan tataran penghasilan sekarang belum memenuhi. Nah ini kita bisa angkut lah akhirnya gitu. Jadi kami sangat mendukung, namun demikian kita perlu sharing risiko gitu ya, terutama dengan teman-teman asuransi barangkali. Asuransinya memang kalau boleh mungkin karena biayanya sangat tinggi kalau 40 tahun tuh ya, mungkin hanya dibatasi 20 tahun bisa. Nah setelahnya nanti sesuai opsionalnya gitu. Karena kita masih tetap lihat, oh ini peluangnya hanya mungkin apa perilaku konsumen tadi Pak, kembali bahwa makin kesini harga rumah juga akan naik. Kualitasnya juga semakin bagus mungkin ya karena udah jadi ya itu tadi kita nggak makin sedikit lah sebenarnya ya nggak perlu khawatir gitu.
7: Dan koordinasi lintas sektor
10: itu yang penting bisa. Itu koordinasi dengan lintas sektor ya dukungan stakeholder yang lain mungkin dari proses awalnya sampai dengan pasca realisasinya seperti itu.
7: Baik, saya langsung ke Mas Dedi. Mas Dedi gimana Mas untuk memenuhi demand dengan supply di tengah kondisi keterbatasan 1, 2, dan 3 hal yang lain, gimana kira-kira?
8: Kami sebagai pengembang ya sekarang memanfaatkan lahan yang ada. Kami

0: membangun, tapi kalau kami meminta kepada pemerintah, yang para pembuat regulasi ini, tolong yang terkait LBS, terkait LSD, segeralah diberi kepastian kepada kami sebagai pengembang, agar kami bisa membuat perencanaan. Perencanaan di tahun 2027. Jadi juga bisa jadi bayangan bahwa dari pengembang ini, berapa sih ternyata sisa dari stok tanah kami. Nah, kalau masih dilihat dari situ kan, apakah perusahaan itu pasti akan melihat bahwa corporate action-nya kemana sih 2027. Kalau sekarang di tengah dengan kami menyebut ketidakpastian kami sebagai pengembang bahwa apakah tanah kami ini yang tadinya di LSD atau di LBS masih akan peruntukannya tetap menjadi perumahan atau menjadi persawahan atau perkebunan sesuai balik sesuai yang ditentukan pemerintah, nah kami kan harus melakukan action-action, tanahnya kami jual, kami harus beli tanah yang baru, sebenarnya, atau kami butuh permodalan baru. Nah, mungkin kalau sudah memang nggak bisa ya, mungkin saya akan mendorong ke pemerintah itu, jangan hanya, kan sekarang yang dikasih bunga murah itu yang UMKM. Yang UMKM, tolong yang di atas UMKM sedikit itu dikasih bunga murah, karena
1: ada target harus
0: ada target yang harus kita buat gitu. Nah, kan kredit konstruksi itu kalau menurut kami masih cukup mahal. Nah, itu tolong khusus yang bangun MBR dikasih relaksasi lah. Khusus pengembang yang di atas omset 50 miliar gitu.
1: Saya langsung ke SMF. Apa GGR gimana Pak sebagai pembiayaan? Mungkin sekaligus menutup program kita pada malam hari ini. Closing dari Pak Top, silakan.
2: Iya, baik. Terima kasih. Jadi yang pertama, pemerintah itu sudah membuat banyak program lah untuk membantu masyarakat untuk bisa bertempat tinggal yang layak. Tadi ada FLPP yang sudah cukup lama, ada kemudian FLPP itu diperluas dengan 40 tahun, di mana sehingga segmen yang selama ini belum terlayani bisa terlayani, ada program KPP, jadi sebetulnya pemerintah sudah datang dengan banyak sekali program. Mungkin tinggal nanti kita semua sebagai bagian dari ekosistem perumahan, termasuk ekosistem pembiayaan perumahan di mana SMF ada, kita mungkin sama-sama apa ya kayak menjalankan orkestrasi bersama lah, tentunya dipimpin oleh Kementerian PKP, sehingga nanti program perumahan ini semua tadi yang dibahas itu bisa ditemukan selesai dan tumbuh dengan baik, NPL apa kualitasnya bagus gitu ya. Saya kira ini tinggal kita meneruskan, menjalankan, dan semoga dengan demikian tujuan mulia pemerintah setiap orang bisa bertempat tinggal yang layak itu bisa tercapai.
1: Baik, orkestrasi yang lebih solid lagi ke depannya Pak, supaya masyarakat setiap lapisan bisa mendapatkan hunian yang layak. Terima kasih Pak Topo, terima kasih Mas Madya, terima kasih Pak Ridho, terima kasih Mas Deddy sudah hadir di CNN Indonesia Prime News Spesial, dan usai sudah Prime News edisi spesial malam hari ini. Saya Ruli Kurniawan undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Meski sudah menghilangkan nyawa orang lain, terdakwa pembunuhan di Polewali Mandar berulah dengan mengacungkan jari tengah kepada keluarga korban saat akan memasuki ruang sidang. Sementara di Batam, seorang pembantu perempuan tega menganiaya majikannya usai dirinya disuruh membersihkan toren air.
1: Keributan mewarnai

0: Kanan kejaksaan, terdakwa Ahmad sempat mengacungkan jari tengah ke arah keluarga korban. Atas putusan ini, keluarga korban meminta jaksa penuntut umum mengajukan banding. Mereka menilai perbuatan terdakwa layak diganjar hukuman maksimal, yakni hukuman mati atau seumur hidup. Keluarga korban menyebut pembunuhan terhadap Septian Dwi Sani diduga telah direncanakan. Pembunuhan itu terjadi di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar, Jumat 14 November 2025, diduga terkait masalah pembakaran sampah. Terdakwa Ahmad bersama anaknya berinisial AR yang saat itu berusia 15 tahun mendatangi rumah korban dan menganiaya korban hingga terkapar bersimbah darah. Korban akhirnya meninggal dunia akibat sejumlah luka berat yang dideritanya. NH, seorang asisten rumah tangga berusia 24 tahun, ditangkap polisi karena diduga telah menghabisi nyawa majikannya berinisial L, 52 tahun. Tragedi berdarah itu terjadi Minggu dini hari 30 Agustus 2026 di kediaman korban di Kompleks Mustika, Kelurahan Sejodo, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam. Pembunuhan itu dipicu kekesalan sang ART yang mengaku sering dimarahi, mendapat perkataan kasar, hingga puncaknya ia disuruh membersihkan toren air oleh majikannya. Korban dianiaya hingga tewas dengan luka berat di kepala. Dari hasil olah TKP, diduga korban dipukul dengan pot bunga, kursi, hingga ember. Tersangka diketahui merupakan warga Batam yang baru sekitar 10 hari bekerja di rumah korban. Pelaku kini ditahan di Mapolresta Barelang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Selanjutnya, kasus penemuan jenazah bayi laki-laki yang diseret seekor anjing ke halaman rumah kosong di Desa Ungkal, Kecamatan Congkean, akhirnya terungkap. Polisi menetapkan dua orang pasangan muda berinisial RN dan AS sebagai tersangka terkait kasus ini. Sementara itu, warga Desa Kebonagung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah digemparkan dengan penemuan sesosok mayat perempuan tanpa identitas yang terbakar di sebuah pos ronda. Selengkapnya dalam Lacak Kasus Pembunuhan edisi hari ini.
2: Warga Dusun Sukaluyu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dihebohkan dengan penemuan jasad mengenaskan pada Sabtu malam. Seorang warga bernama Rohimat Nur Fadilah awalnya mengira anjing peliharaannya membawa bangkai anak hewan. Namun saat didekatkan, ternyata yang dibawa adalah jasad bayi laki-laki dalam kondisi mengenaskan. Rohimat langsung memanggil warga sekitar dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Kapolsek Congkean, AKP Suratman, menjelaskan saat ditemukan bayi sudah tidak memiliki lengan dan kaki bagian kiri. Sementara bagian wajah dan pergelangan kaki kanan terluka. Berdasarkan hasil penyelidikan dan keterangan sejumlah saksi, terungkap bahwa bayi malang itu lahir pada Rabu 26 Agustus 2026 di rumah pelaku. Bayi terlahir dari hubungan di luar nikah pasangan yang masih berusia 19 tahun. Karena dianggap tidak bernafas dan tidak menangis setelah lahir, bayi dibuang ke dalam kotak sepatu lalu dikubur dangkal sedalam 20 cm di kebun belakang rumah pada Kamis pagi. Dua hari kemudian, anjing warga menyeret jasad sang bayi hingga ke halaman rumah kosong. Polisi mengamankan dua orang yaitu RN dan AS, sepasang kekasih terduga pelaku dalam kasus ini.
3: Pelaku ini tidak mempunyai suami, masih gadis, umur 19 tahun, dan untuk laki-laki yang berhubungan dengan pelaku ini warga Tasikmalaya. Sementara masih kami mintai keterangan.
2: Warga Desa Kebon Agung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Selasa subuh digemparkan dengan penemuan sesosok jasad perempuan tanpa identitas yang terbakar di sebuah pos ronda. Polisi yang melakukan penyelidikan di lokasi menemukan sejumlah luka bekas benda tumpul di kepala korban serta percak darah di sekitar lokasi. Peristiwa tragis tersebut pertama kali diketahui ketika warga mendengar suara keributan dan kobaran api di pinggir jalan pada Selasa dini hari. Warga semula mengira pos ronda terbakar, namun saat didekati ternyata ada sosok tubuh manusia yang sudah terbakar. Warga langsung berupaya memadamkan kobaran api dengan peralatan seadanya dan melaporkan kejadian tersebut ke polisi.
4: Orangnya perempuan, Pak.
5: Kebakar itu.
4: Kelihatannya itu disiram pakai pertalit terus dibakar.
5: Sekitar jam berapa, Bu?
4: Jam 3.

0: Jam 3
1: gini.
0: Jam 3. Terus ibu setelah itu?
1: Ya orang pada keluar semua tuh Pak. Terus terus itu ada yang matiin apinya pakai air.
2: Guna proses penyelidikan lebih lanjut, jasad korban dibawa ke RS Sultan Fatah Karanggawen untuk proses autopsi. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Keributan dalam keluarga berujung nyawa melayang. Seorang nenek 86 tahun di Palembang, Sumatera Selatan tewas dibakar oleh cucunya sendiri. Adapun di Takalar, Sulawesi Selatan, seorang pria mengamuk dan melukai kakak kandungnya dengan golok. Korban tewas dengan 7 luka tusukan.
2: Jerit dan tangis histeris warga serta keluarga pecah saat melihat Maria, seorang perempuan lansia yang didudukkan di depan rumah dengan luka bakar di sekujur tubuhnya. Warga Jalan Batu Jajar kilometer 7, Kecamatan Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan ini dibakar oleh cucunya sendiri pada Jumat pagi. Maria langsung dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan intensif. Namun beberapa jam setelah mendapatkan perawatan, perempuan 86 tahun ini menghembuskan napas terakhirnya. Agustina, putri korban, menuturkan peristiwa pembakaran yang menimpa ibunya berawal ketika pelaku masuk ke dapur sambil marah-marah tanpa alasan yang jelas. Diduga pelaku kemudian melemparkan minyak ke arah Maria yang sedang berada di dapur hingga api kemudian menyambar dan membakar tubuh neneknya.
1: Jadi posisi aku masuk, mama itu sudah telungkup cak ini, rambutnya udah botak, jadi posisi udah kayak patung di dalam itu. Jadi aku masuk, api itu sudah nyamber. Itu sempat kepala aku pun sudah kebakar juga. Jadi aku nggak tahan, langsung aku matiin kompor aku buka selekurator, aku matiin sekring, aku teriak warga minta tolong.
2: Pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa kemudian diamankan oleh polisi dan akan mendapatkan penanganan lebih lanjut. Nuru Daeng Ngampa sudah terbujur kaku di Rumah Sakit Mariam, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Pria 52 tahun ini meninggal akibat 7 luka tusuk dan sabetan senjata tajam. Nuru Daeng Ngampa dianiaya oleh adik kandungnya yang diduga mengalami gangguan jiwa. Korban yang sedang memandikan cucunya ini tiba-tiba didatangi pelaku yang mengamuk sambil membawa senjata tajam.
4: Nah, jadi setelah terjadi penganiayaan berat yang mengakibatkan banyak luka, keluarga korban termasuk warga di sekitar TKP itu membawa korban ke Rumah Sakit Mariam Takalar.
5: Mendapatkan perawatan
4: kurang lebih 1 jam lebih sehingga menghembuskan nafasnya.
2: Setelah menganiaya kakaknya, terduga pelaku dan senjata tajam miliknya diamankan ke Mapolres Takalar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kasus hilangnya Bayu Zulkarnain, aparatur sipil negara di Kota Bogor, Jawa Barat masih menjadi misteri. Bayu hilang diduga hanyut di aliran Sungai Cisadane 13 Agustus lalu dan hingga kini keberadaannya belum diketahui. Keluarga dan pemerintah Kota Bogor melaporkan kasus ini ke kepolisian untuk membantu penelusuran jejak telepon seluler hingga data perbankan Bayu Zulkarnain. Korban sempat rekam CCTV saat mengendarai motor dinas tak jauh dari lokasi sebelum akhirnya lenyap hingga hari ini. Selengkapnya, kita simak dalam Inside Crime.

0: Kecemasan terlihat di raut wajah keluarga Bayu Zulkarnain, ASN Pemkot Bogor sekaligus pejabat Dinas Perpustakaan Arsip Kota Bogor yang keberadaannya tidak diketahui sejak Kamis 13 Agustus lalu. Bayu hilang dalam perjalanan pulang bekerja. Korban diduga terjatuh saat melintasi jembatan Sungai Cisadane yang merupakan penghubung kawasan Cipaku dan Pamoyanan di malam naas itu. Di tengah keterbatasan, keluarga menyebar pamflet data orang hilang di sudut jalanan. Keluarga Bayu Zulkarnain juga mendatangi kantor Polsek Bogor Selatan untuk memastikan perkembangan laporan orang hilang Senin siang. Keluarga ingin memastikan upaya bantuan penelusuran kepolisian untuk segera menemukan Bayu. Sebelumnya, tim SAR melakukan pencarian Bayu yang diduga hanyut di Sungai Cisadane wilayah Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, dua pekan silam. Tim SAR melakukan penyisiran menggunakan perahu karet di sekitar lokasi. Sedangkan di bawah jembatan, persis diduga menjadi lokasi pertama korban terjatuh, tim SAR melakukan penyelaman. Metode penyelaman dilakukan hingga beberapa kali. Proses pencarian korban juga disaksikan sejumlah warga. Pencarian digencarkan hingga radius belasan kilometer ke hilir sungai. BPBD Kota Bogor bersama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bogor serta unsur terkait dikerahkan untuk melakukan pencarian. Sayang semua upaya belum membuahkan hasil hingga operasi SAR akhirnya ditutup.
1: Sempat akhirnya kita sisir dan menemukan helm sama tas, Kang.
2: Helm sama tas. Berarti kondisi sepi waktu itu jalan?
1: Sepi. Kebenaran kan untuk jalur ini kalau udah malam tuh jarang dilalui orang ya, Kang ya.
0: ASN kontrak pustakawan ini diketahui sempat rekam kamera pengawas saat melintasi jalanan Cipaku, tidak jauh dari lokasi temuan motor, tas dan helm korban yang tercecer di bibir sungai. Yang menarik, petugas menemukan sepeda motor milik Bayu berada di atas jembatan dalam kondisi mesin menyala. Temuan inilah yang kemudian menjadi salah satu petunjuk proses pencarian. Bayu Zulkarnain sudah beberapa tahun bertugas di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Bogor. Pemerintah daerah mendukung jika keluarga melaporkan hilangnya Bayu ke kepolisian.
3: Apa namanya, jasad atau apa kan akan kelihatan. Nah, kami minta menghimbau agar dilaporkan. Segera dilaporkan. Kalau memang ada ya. Makanya kan kita usahakan sekarang lewat kepolisian. Siapa tahu saudara Bayu memang tidak di situ. Itu aja namanya ikhtiar.
0: Keluarga Bayu hingga kini masih menunggu dengan harapan agar korban segera ditemukan. Semua ikhtiar dilakukan agar Bayu bisa kembali ke keluarga. Di lain pihak, polisi sedang menelusuri jejak GPS ponsel hingga data perbankan korban untuk mengungkap misteri hilangnya Bayu Zulkarnain. Spekulasi sempat mengemuka, termasuk apakah korban sengaja menghilang atau dugaan indikasi tindak pidana lainnya.
4: Ya, hingga saat ini pihak kepolisian masih terus menelusuri mencari jejak Bayu Zulfikar, ASN Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Bogor yang dinyatakan hilang sejak 13 Agustus silam di Sungai Cisadane. Berbagai kemungkinan potensi terus ditelusuri pihak kepolisian dari tracking sinyal telepon genggam korban hingga data perbankan. Ya, keluarga berharap segera ada ditemukan titik terang. Muhammad Juanda, Bogor, Jawa Barat.
5: Penggerebekan seorang pria diduga sebagai pengedar narkoba jenis sabu di Medan, Sumatera Utara, diwarnai histeris dan isak tangis keluarga. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
3: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
1: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: masa dulu.
1: Tim Resmo Polsek Panakukang terlibat kejar-kejaran dengan para pelaku balap liar yang berada di Jalan Pengayoman, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu malam. Hasilnya, anggota mengamankan 5 pemuda dan 4 unit motor yang bertabrakan karena panik saat berusaha kabur. Para pelaku beserta motornya pun kemudian langsung digiring ke Mapolsek Panakukang. Setelah dikenakan sanksi tilang, 5 pemuda yang diketahui bukanlah warga di Kecamatan Panakukang, Makassar, akan dilakukan pembinaan dan dipanggil orang tuanya sebelum dipulangkan. Kedatangan petugas gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat, Minggu dini hari langsung membuat panik ratusan anak motor. Mereka yang tengah nongkrong di atas trotoar kocar-kacir melarikan diri saat petugas menyisiri lokasi. Meski beberapa di antaranya bertahan, petugas tetap memberikan imbauan agar tidak berkumpul di satu titik. Patroli digelar untuk mencegah gangguan Kamtibmas dan kejahatan jalanan seperti begal, jambret, balap liar, hingga tawuran.
2: Kita melaksanakan patroli skala besar untuk mengantisipasi gangguan Kamtibmas maupun kriminalitas di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Pusat.
1: Razia serupa rencananya akan terus digelar guna menjaga kondisi Jakarta aman dan nyaman. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Freddy Cahya.

0: Kita buka informasi dari informasi viral di media sosial. Aksi penjambretan terjadi di tengah kemacetan lalu lintas di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dua pelaku merampas telepon genggam milik penumpang mobil. Di lokasi lain, dua pengendara sepeda motor diduga menjadi korban begal oleh sekelompok orang yang membawa senjata tajam di kawasan Tebet, Jakarta Selatan.
1: Inilah rekaman kamera dashboard pengendara mobil yang viral di media sosial. Dalam rekaman terlihat sejumlah mobil tengah berhenti menunggu lampu merah di Jalan Yosudarso, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Minggu kemarin. Tak lama kemudian, dua pria berboncengan motor berhenti di seberang jalan. Salah satunya kemudian menyeberang dan langsung menghampiri mobil korban. Dalam hitungan detik, pelaku mengambil telepon genggam milik penumpang mobil. Sejumlah pengendara yang mengetahui aksi tersebut sempat berupaya mengejar, namun kedua pelaku langsung tancap gas dan melarikan diri.
2: Dia motor kenceng nih, kelihatan kali dia pintunya terbuka kali, kelimanan apa kali. Terus langsung pas itu, hijau langsung buru-buru kali, muter balik. Belum waktunya jalan, dia nyebrang dia langsung dia loncat ngambil HP dia.
1: Masih dari ibu kota, viral kamera pengawas merekam detik-detik dugaan pembegalan yang dialami dua orang pemuda pengendara sepeda motor di Jalan Tebet Raya, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Peristiwa ini terjadi pada Sabtu dini hari. Dalam kondisi panik, keduanya meninggalkan sepeda motor untuk menyelamatkan diri masuk ke dalam toko. Tak lama kemudian, sekelompok pemuda datang menggunakan 3 sepeda motor, membawa senjata tajam, dan langsung membawa motor korban.
3: Ada anak muda naik motor, lari posisinya ke sini, masuk ke dalam. Dikejar sama 3 motor, tapi dia bawa parang. Akhirnya orang yang dikejar lari ke dalam sini, motornya dibawa sama yang 3 orang itu, kayaknya pembegalan.
1: Meski kehilangan kendaraannya, kedua korban selamat dalam peristiwa ini. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait peristiwa ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Tangis histeris menyertai penangkapan ibu dan anak pelaku copet di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Keduanya terciduk polisi saat hendak kembali beraksi setelah sebelumnya menggasak uang jutaan rupiah serta cincin kawin milik korban. Sementara itu, seorang warga berhasil menggagalkan aksi pencurian kendaraan bermotor curanmor di Cipondo, Kota Tangerang. Akibat terpergok, pelaku curanmor kabur meninggalkan motor curiannya.
4: Maling bisa! Jangan demiol-miol sama gua! Ini apanya?
1: Seorang ibu berinisial E beserta putranya menangis histeris saat ditangkap petugas Polsek Metro Tanah Abang di Pasar Blok B, Jakarta Pusat. Sempat membantah, keduanya akhirnya tak berkutik saat ditunjukkan bukti rekaman CCTV. Saat beraksi pada pekan lalu, sang ibu berpura-pura memilih baju untuk menutupi tangannya saat merogoh tas milik pengunjung pasar. Dari korban, keduanya menggasak uang tunai, falas, hingga cincin kawin dengan total kerugian mencapai 30 juta rupiah. Kanit Reskrim Polsek Metro Tanah Abang AKP Iksan RJ Irianto menyebut, keduanya nekat mencopet demi memenuhi kebutuhan hidup dan diduga telah beraksi beberapa kali dalam sepekan terakhir.
5: Kebetulan berdasarkan informasi yang kami dapat, keduanya memang pernah beberapa kali melakukan aksi pencopetan juga, dan pada seminggu terakhir sudah 1 kali berhasil mencopet, dan pada saat akan melakukan lagi, kita sudah mendapatkan informasi dan kita bisa mengamankan kedua orang pelaku tersebut. Untuk motifnya sendiri, berdasarkan keterangan, dia melakukan aksi tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup.
1: Akibat perbuatannya, sang ibu terancam dijerat pasal pencurian. Sementara sang anak yang masih di bawah umur, rencananya akan dipulangkan ke kampung halaman di Palembang, Sumatera Selatan. Inilah detik-detik dua pelaku curanmor yang terekam CCTV saat beraksi di Gang Masjid, Kelurahan Poris Pelawat, Cipondo, Kota Tangerang, Banten. Aksi keduanya berhasil digagalkan oleh warga yang sejak awal sudah curiga melihat gerak-gerik pelaku yang menggunakan masker dan celingak-celinguk di lingkungan. Awalnya satu pelaku masuk ke gang lalu keluarlah dengan membawa motor milik penghuni kos. Namun saat hendak menyalakan motor, warga langsung berteriak maling. Karena panik, kedua pelaku kabur dan meninggalkan motor curiannya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Selanjutnya, dua pria di Kabupaten Pinderang, Sulawesi Selatan ditangkap polisi diduga terlibat aksi pembegalan terhadap seorang perempuan paruh baya. Sementara itu, seorang pemuda di Palembang ditangkap polisi karena kerap mencuri di rumah nenek kandungnya sendiri untuk membeli sabu-sabu.
1: Unit reaksi cepat Resmob Satreskrim Polres Pinderang Sulawesi Selatan menggerebek rumah pelaku LP dan RS pada Senin malam. Kedua pria pengangguran ini ditangkap setelah diduga membegal seorang emak-emak berinisial AN berusia 59 tahun usai berbelanja di sebuah toko. Peristiwa ini terjadi saat korban berjalan kaki sambil membawa tas berwarna hitam. Setibanya di sebuah lorong, tiba-tiba kedua pelaku yang berboncengan menggunakan sepeda motor mendekati korban. Salah seorang pelaku kemudian menarik tas milik korban berisi uang tunai 9 juta rupiah dan surat-surat penting. Korban sempat berteriak dan berusaha mengejar para pelaku, namun upaya tersebut gagal.
6: Saat setelah dari toko, kemudian berjalan di lorong sekitar jalan Abdullah. Dan kemudian pada saat dia sedang berjalan itu, di lorong tersebut ada dua orang pemuda yang naik motor dan kemudian menjamret tas korban.
1: Tim dari Polsek Seberang Ulu 2 menggerebek sebuah rumah di wilayah Palembang, Sumatera Selatan. Saat itu tersangka didapati sedang tertidur pulas di dalam kamar rumah temannya. Tanpa perlawanan, NRA langsung diamankan dan digelandang ke kantor polisi. Pelaku ditangkap lantaran kerap mencuri di rumah nenek kandungnya sendiri. Dari tangan pelaku, polisi juga menyita sebagian barang bukti yang masih tersisa, berupa 4 lusin piring, 1 set alat prasmanan, serta panci. Barang-barang curian dijual ke pasar Cinde. Uangnya digunakan untuk makan sehari-hari dan membeli sabu-sabu.
7: Itu penjelasan bahwa sudah sering kehilangan uang dan sampai sering diancam. Hingga korban pergi ke Bengkulu. Pada saat kejadian di Lorong Fuad, Kelurahan 16 Ulu, tersangka dilihat sama adiknya sedang membawa barang bukti bersama rekannya. Lalu saksi adik kandung korban mengecek. Setelah dilihat di kamar depan bahwa lemari sudah terbongkar semua dan barang-barang yang dalam lemari sudah tidak ada lagi. Atas kejadian tersebut, saksi melaporkan kepada korban sehingga korban pulang ke Bengkulu dan membuat laporan.

0: Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal pencurian dan saat ini masih dalam proses penyidikan di Polsek Seberang Ulu 2. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sebuah gerai minimarket di Kabupaten Subang jadi sasaran 4 perampok. Pelaku menodongkan senjata yang diduga pistol mainan untuk menakut-nakuti 2 karyawan. Sementara itu, seorang sopir angkutan kota ditangkap polisi setelah nekat membobol sebuah toko sembako. Pelaku membawa kabur puluhan tabung gas LPG 3 kg serta ratusan bungkus rokok.

0: Detik-detik aksi perampokan di gerai minimarket di Jalan Otista Kabupaten Subang terekam kamera CCTV. Sejumlah orang yang diduga terlibat dalam aksi perampokan terlihat mengancam dan menodongkan senjata ke arah dua karyawan yang sedang bertugas. Kedua karyawan dipaksa menuruti perintah pelaku hingga akhirnya dikuasai dan disekap. Setelah memastikan kondisi aman, pelaku mengambil kunci brankas. Pelaku kemudian mengambil uang tunai sekitar 23 juta rupiah serta sejumlah barang dagangan di dalam minimarket lalu kabur menggunakan sepeda motor.
1: Yang bawa pistol, saya lagi di area gudang. Teman saya teman lihat di ini sama golok, kaget pas sama ditodong. Nanyain kunci brankas, saya sempat nggak ada di bawah sama si pula. Sempat digeledah, kalau ada ketemu saya tendang. Begitu yang berdua lagi masuk, Pak, yang jaga di luar masuk ke dalam.
0: Polisi pun berhasil menangkap 4 orang pelaku, namun satu lainnya masih buron. Petugas mengamankan barang bukti berupa 2 unit sepeda motor, serta 1 senjata api mainan yang digunakan untuk menakut-nakuti karyawan minimarket. DS pria 48 tahun tertunduk lesu usai tim gabungan Satreskrim Polres Cimahi menangkapnya lantaran nekat mencuri tabung gas dan barang lainnya di sebuah toko di Jalan Ibu Ganira, Kelurahan Cibeber, Cimahi, Jawa Barat. Pelaku masuk ke toko dengan menjebol pintu. Pelaku kemudian mengambil berbagai barang dagangan sebelum kabur menggunakan angkot yang biasa digunakannya untuk bekerja. Dari toko tersebut, pelaku membawa 21 tabung gas LPG ukuran 3 kg, 550 bungkus rokok berbagai merek, senilai kurang lebih 17 juta rupiah, serta 1 jerigen berisi 15 liter bahan bakar jenis Pertalite.
2: Merupakan sarana yang digunakan oleh pelaku untuk membawa barang hasil curian, di mana dalam perkara tersebut pemilik angkot atau supir angkot tersebut yang biasa menggunakan angkot tersebut untuk dioperasionalkan sebagai angkutan.
0: Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman 7 tahun hukuman penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Seorang pembantu perempuan tega menganiaya majikannya usai dirinya disuruh membersihkan toren air. Selengkapnya usai jeda.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Penggerebekan seorang pria diduga sebagai pengedar narkoba jenis sabu di Jalan Masjid Taufik, Medan, Sumatera Utara diwarnai histeris dan isak tangis keluarga pelaku. Sementara itu, Polda Metro Jaya membongkar home industri pembuatan narkotika jenis Etomidate di dua lokasi di Jakarta Selatan. Seorang warga negara Malaysia ditangkap dalam kasus ini.
4: Kamu buat apa?
5: Ini bekas apa?
4: Bekas apa lagi?
5: Ini apa nih?
6: Alkemasaknya ada.
5: Iya, alkemasaknya ada.
7: Iya, mantap, bagus. Buka.
8: Nyampe kau juga.
9: Seorang pria berinisial D diduga sebagai pengedar narkoba jenis sabu ditangkap unit Reskrim Polsek Medan Timur pada Senin sore. Proses penangkapan tersangka diwarnai isak tangis keluarga pelaku. Sejumlah wanita yang berada di rumah tersebut berusaha menghalangi pihak kepolisian yang akan membawa tersangka ke Polsek Medan Timur. Meski sempat dihalangi keluarga, namun tersangka berhasil dibawa petugas dengan mengendari sepeda motor ke kantor polisi untuk proses penyelidikan. Petugas berhasil menyita barang bukti satu paket sabu serta uang puluhan ribu rupiah diduga hasil penjualan narkoba. Tersangka merupakan residivis dalam kasus yang sama.
4: Ya, apa nak dipanji kira-kira?
5: Kamu buat apa?
4: Di bekas apa?
5: Bekas apa lagi?
9: Tersangka berinisial MI, pria 27 tahun, warga Kabupaten Karanganyar, ditangkap saat mengambil paket sabu di wilayah Kecamatan Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah. MI yang sehari-hari bekerja sebagai kenek truk diduga berperan sebagai kurir sekaligus pengedar narkotika. Saat dilakukan penangkapan, polisi menemukan sejumlah paket sabu yang dikemas dalam plastik klip bening, terdiri dari 40 paket dengan berat sekitar setengah gram, 12 paket seberat 1 gram, serta 1 paket besar seberat 10 gram. Total sabu-sabu yang diamankan mencapai 40,59 gram. Polisi juga menemukan sebuah pipa PET bening yang diduga digunakan tersangka untuk mengkonsumsi sabu. Tersangka menggunakan modus tanam ranjau di mana sabu-sabu diambil dari satu titik, kemudian ditanam atau diletakkan di lokasi tertentu untuk selanjutnya diambil pemesan. Sabu-sabu yang diedarkan tersangka disebar ke sejumlah lokasi di wilayah Solo Raya. Setiap paket sabu-sabu dijual dengan harga sekitar Rp850.000. MI juga merupakan residivis kasus narkotika di Polres Karanganyar. Dalam kasus sebelumnya, tersangka terjerat kasus sabu-sabu dan bebas pada 2021. Petugas Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjung Pinang menangkap pria berinisial SR lantaran diduga menjadi pengedar narkoba jenis sabu-sabu. Di lokasi kediaman pelaku di Perumahan Putri Mayang Sari, polisi menemukan 6,23 gram sabu yang disembunyikan di dalam bungkusan permen. Polisi kemudian menemukan 11,54 gram sabu lainnya di dalam loker karyawan di SPBU tempatnya bekerja. Total barang bukti yang diamankan polisi sebanyak 17,77 gram sabu. Tersangka menerima sabu tersebut dari S dan hendak diedarkan kembali ke wilayah kota Tanjung Pinang. Polisi masih melakukan pengembangan untuk memburu S yang kini masih buron. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya membongkar praktik home industri pembuatan narkotika golongan 2 jenis etomidin di dua lokasi di wilayah Jakarta Selatan. Kasus ini berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan transaksi narkotika di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Polisi kemudian melakukan pemantauan serta pemetaan di lokasi yang dicurigai. Dari hasil penyelidikan, petugas menemukan aktivitas yang diduga berkaitan dengan transaksi narkotika. Polisi selanjutnya menangkap LYL, warga negara Malaysia berusia 42 tahun. Dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan, polisi menemukan sejumlah cartridge yang diduga mengandung etomidin, serta bubuk yang diduga merupakan etomidin. Pengembangan kasus kemudian dilakukan ke tempat tinggal yang berkaitan dengan tersangka di wilayah Jakarta Selatan. Di lokasi kedua, petugas kembali menemukan barang bukti yang diduga berkaitan dengan produksi dan peredaran etomidin. Total, polisi menyita 131 cartridge yang diduga mengandung etomidin, berikut berbagai kemasan serta 10 bungkus bubuk yang diduga etomidin. Polisi juga menemukan sejumlah peralatan untuk proses produksi. Penyidik selanjutnya melakukan proses penyidikan.

0: akan lebih lanjut untuk mengungkap jaringan serta aktivitas peredaran narkotika tersebut. Petugas Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru menciduk seorang pengedar pil ekstasi di Jalan Bina Widya Pekanbaru Riau. Seorang pria berinisial AS tak berkutik setelah polisi menemukan plastik berukuran sedang yang berisikan 207 butir pil ekstasi. Tersangka mengaku mendapatkan upah sebesar Rp200.000 setiap satu kali mengantar pil ekstasi ke pembeli. Dari interogasi petugas, pria 19 tahun ini mengaku diperintah oleh seseorang berinisial MM yang saat ini masih dalam pengejaran polisi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka melanggar Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana selama 12 tahun kurungan penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Setelah buron selama satu bulan, pasangan suami istri pencuri laptop milik mahasiswa Universitas Lampung yang viral di media sosial akhirnya ditangkap polisi. Uang hasil penjualan laptop digunakan para pelaku untuk kabur melarikan diri. Sementara di Banyuwangi, Jawa Timur, polisi juga menangkap komplotan pencuri spesialis pecah kaca yang menggondol uang ratusan juta dari sebuah mobil yang terparkir di pinggir jalan.
2: Dengan tenang, pria berjaket ini mendekati sebuah mobil SUV yang tengah parkir di pinggir jalan di Banyuwangi, Jawa Timur. Tak berapa lama, rekan pelaku datang dengan motor bersiap menjemput pelaku. Setelah memastikan ada barang berharga di dalam mobil, pelaku dengan cepat memecahkan kaca dengan cincin besi, lalu melarikan barang curian. Lantaran panik, salah satu helm pelaku sempat terjatuh dan ditinggal begitu saja. Usai buron selama 3 bulan, pelarian dua pencuri uang ratusan juta rupiah ini akhirnya berakhir di tangan tim URC Jatanras Polresta Banyuwangi. Satu pelaku bernama Ari Said selaku eksekutor ditangkap polisi saat bersembunyi di sebuah hotel di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Sementara satu pelaku lain bernama Alexandra ditangkap di wilayah Boyolali, Jawa Tengah. Dua pelaku asal Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan ini bukanlah pelaku amatir. Mereka merupakan maling spesialis pecah kaca hingga perampokan lintas negara. Tidak hanya beraksi di wilayah Banyuwangi, dua pelaku residivis ini ternyata sudah melakukan beberapa kali aksi pecah kaca di sejumlah lokasi di Jawa Timur hingga Jabodetabek. Bahkan pelaku juga pernah melakukan 6 kali perampokan bank di Malaysia. Untuk menghindari penangkapan, kedua pelaku ini selalu berpindah-pindah tempat tinggal. Sebelum melancarkan aksinya di Banyuwangi pada bulan Mei lalu, dua pelaku ternyata sudah memetakan lokasi dan target korbannya. Mereka sudah menginap di salah satu hotel Banyuwangi selama 10 hari untuk mencari nasabah yang baru saja mengambil uang tunai. Modusnya, dua pelaku ini masuk ke bank untuk berpura-pura menjadi nasabah. Mengetahui ada target, korban mengambil uang tunai ratusan juta rupiah dengan membuntuti korbannya dengan sepeda motor hingga terjadi aksi. Korban merupakan seorang wanita asal Wongsorejo yang kehilangan uang 300 juta rupiah yang disimpan di dalam kendaraannya saat pergi ke warung.
3: Pada saat kita yakini mereka juga akan bekerja di Sumatera Barat, apakah mereka keluar, kami perintahkan ke Satreskrim untuk segera melakukan koordinasi dengan jajaran di Polresta Bukit Tinggi. Alhamdulillah terdetek sesuai dengan ciri-ciri dan kriteria yang sudah kita miliki. Kemudian kita lakukan penangkapan dibantu oleh rekan-rekan Polresta Bukit Tinggi dan tim yang dari Polresta Banyuwangi.
2: Selain berhasil mengamankan dua pelaku, polisi juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa alat untuk memecahkan kaca, helm, dan transaksi keuangan pelaku. Pelaku mengaku uang hasil curian digunakan untuk judol serta kebutuhan ekonomi keluarga kedua pelaku. Polisi juga masih terus melakukan pendalaman terkait uang hasil curian yang dicurigai mengarah untuk pendanaan aksi radikalisme. Polresta Banyuwangi akan bekerja sama dengan Interpol hingga polisi di Raja Malaysia untuk memburu 7 pelaku lainnya yang masih buron. Sementara di Ngawi, polisi menangkap RM, pria 29 tahun yang buron setelah melakukan pencurian truk. Warga desa Widodaren Ngawi ini tak berdaya setelah petugas menembak kakinya karena melawan saat akan ditangkap. Pelaku yang merupakan residivis kasus penggelapan motor ini ditangkap di pinggir jalan di desa Karangrejo, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi pada Kamis pagi. Selanjutnya pelaku dibawa ke IGD Rumah Sakit Widodo Ngawi untuk mendapatkan pengobatan. Menurut

0: Kasat Reskrim Polres Ngawi, AKP Pras Ardinata, pelaku ditangkap setelah mencuri truk dari gudang milik kondang warga desa Widodaren Gerih, Kabupaten Ngawi pada Senin 17 Agustus 2026. Truk hasil curian selanjutnya dijual seharga 12 juta rupiah ke seorang penadah di wilayah Kecamatan Gondang Rejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Hingga kini pelaku masih menjalani pemeriksaan oleh petugas termasuk penadah truk hasil curiannya. Di Bandar Lampung, pelarian pasangan suami istri yang melakukan pencurian laptop milik mahasiswa Universitas Lampung akhirnya terhenti. Keduanya ditangkap polisi setelah identitas mereka terungkap melalui rangkaian penyelidikan termasuk penelusuran rekaman kamera pengawas yang sempat viral di media sosial. AM dan FY, pasutri berusia 36 tahun dan 34 tahun ini ditangkap tim gabungan di sebuah rumah kontrakan di wilayah Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Lampung pada Selasa 18 Agustus sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat setelah satu bulan buron dan berpindah-pindah. Kasus pencurian satu unit laptop milik mahasiswa Unila tersebut bermula di sebuah tempat fotokopi di sekitar kampus Unila, Raja Basa, Bandar Lampung pada 14 Juli 2026 sekitar pukul 9.30 pagi. Saat kejadian, korban mahasiswa berinisial NK menaruh laptop miliknya dengan cara digantung di sepeda motor yang diparkir di sekitar lokasi fotokopi. Hanya dalam sekejap mata, kedua pelaku langsung menyambar laptop milik korban, kemudian langsung kabur berboncengan dengan sepeda motor. Korban selanjutnya berusaha mendapatkan kembali laptopnya yang dicuri kedua pelaku, dan meski berusia menggapai motor pelaku, pasutri ini berhasil kabur menghilang di jalanan. Tubuh mahasiswa ini sempat terseret di aspal sebelum akhirnya terjatuh. Laptop sempat dijual seharga 1,9 juta rupiah secara COD di depan Bandara Raden Intan. Uang hasil penjualan itulah yang mereka gunakan selama masa pelarian. Polisi menyebut kedua pelaku merupakan spesialis pencurian barang berharga yang ditinggal di sepeda motor. Pasutri ini sudah beraksi di 8 lokasi berbeda di kota Bandar Lampung.
1: Si istrinya ini turun dari motor dan berpura-pura untuk membeli sesuatu dan menutupi sudut pandang dari korban. Lalu suaminya beraksi untuk mengambil sebuah laptop atau HP. Berdasarkan keterangan tersangka, untuk saat ini mereka sudah melakukannya sebanyak 8 kali.
0: Pelaku saat ini ditahan di Polsek Labuan Ratu, Bandar Lampung. Akibat perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman 7 tahun pidana penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Tim penyidik Kejaksaan Agung menerima penyerahan uang lebih dari 401 miliar rupiah dalam perkara dugaan korupsi tata kelola nikel. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
3: Tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung menerima penyerahan uang lebih dari 401 miliar rupiah pada Senin siang. Uang tersebut merupakan kerugian keuangan negara.

0: Negara dalam perkara dugaan korupsi tata kelola nikel yang melibatkan PT CNI di Sulawesi Tenggara. Tumpukan uang senilai lebih dari 401 miliar rupiah ini merupakan penyerahan kerugian keuangan negara dari PT CNI dalam perkara dugaan korupsi tata kelola nikel periode 2017 hingga 2020. Kejaksaan Agung menyebutkan uang tersebut telah diserahkan PT CNI pada 28 Agustus lalu. Uang tersebut kini dititipkan di Bank Mandiri melalui rekening pemerintah lainnya atau RPL. Meski kerugian negara telah dikembalikan, penyidikan masih terus berlanjut. Penyidik masih menelusuri pihak yang bertanggung jawab dalam dugaan korupsi tata kelola nikel tersebut. Pemirsa, Indonesia masih menjadi negara darurat penipuan di ruang digital. Pemerintah telah membangun koordinasi dan merencanakan pembangunan aplikasi anti-scam.
1: Global Fraud Index 2025 menyebut Indonesia menempati peringkat kedua dari 112 negara paling rentan terhadap penipuan di dunia. Pusat Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan mencatat, sepanjang November 2024 hingga Juli 2026, terdapat 637 ribu laporan penipuan melalui jaringan digital. Modus yang paling banyak ditemui adalah penipuan transaksi belanja, telepon palsu, penipuan investasi, penipuan kerja, dan penipuan melalui media sosial. Dalam diskusi di Ad America, Kementerian Komunikasi dan Digital mengatakan sejumlah penipuan itu terjadi baik penipuan konvensional yang beralih ke digital atau terjadi di ruang digital secara langsung.
2: Karena cuma satu yang membedakan apakah suatu ketika kita masuk ke ruang digital apakah itu akan menjadi nyaman atau kejahatan adalah mens rea, niat jahat. Jadi itu yang kita lihat bahwa justru sekarang kejahatan cyber enabled crime itu yang justru meningkat melampaui yang cyber dependent crime. Jadi justru sekarang kejahatan itu justru munculnya adalah dia kejahatan konvensional. Namun karena di-enabled oleh teknologi, dia menjadi memiliki jangkauan yang lebih luas, kemudian menjadi transnasional, dan dia bisa merugikan dalam waktu singkat.
1: Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan telah membentuk Satgas PASTI, Satuan Tugas Penanganan Aktivitas Keuangan Ilegal. Satgas ini merupakan koordinasi antar kementerian lembaga yang melakukan pencegahan dan penanganan aktivitas keuangan ilegal di sektor keuangan. Satgas PASTI juga berencana membangun aplikasi anti-scam demi meminimalisir kasus penipuan digital.
3: Kita sangat berharap bisa diselesaikan akhir tahun ini, itu tahap pertama dan tentunya akan berkembang terus ya, karena kita ingin semakin melindungi masyarakat kita, jadi semakin lama akan semakin kita perbaiki. Data dari Komdigi, nanti data dari kepolisian, data dari OJK, data dari Bareskrim, semua akan kita gabungkan, kita upayakan sebisa mungkin, sesiap mungkin bisa untuk masyarakat kita. Jadi on progress, doakan saja kita lancar untuk melakukannya.
1: Aplikasi rencananya menjadi sarana pelacakan kejahatan, pemblokiran dan penyelamatan dana korban tertipu secara lebih maksimal. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
0: Pemirsa, informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Pastikan Anda tetap bersama kami di Lacak Kriminal.
4: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
5: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
4: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
6: Halo, good morning.
4: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
7: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
4: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
6: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
4: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam.

0: hingga luar negeri.
1: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
2: Berpura-pura menanyakan prosedur pendaftaran akte nikah, dua pencuri berpakaian rapi terekam CCTV saat mencuri laptop di kantor urusan agama Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Sementara itu, aksi dua pelaku pencurian motor di kontrakan petakan di Duren Sawit, Jakarta Timur, terekam jelas oleh kamera pengawas.
3: Aksi dua pelaku pencurian motor di kontrakan petakan Jalan Tanah 80 Duren Sawit, Jakarta Timur terekam jelas kamera pengawas pada Kamis subuh. Dalam rekaman CCTV, kedua pelaku berbagi tugas. Satu pelaku menjaga situasi di luar gerbang, sementara satu pelaku bertopi dan bermasker masuk ke area kontrakan dengan menjebol gembok gerbang. Tanpa butuh waktu lama, pelaku merusak kunci stang sepeda motor metik dan membawa kabur kendaraan milik penghuni kontrakan. Korban baru menyadari motornya raib saat hendak berangkat kerja pada pagi hari. Dengan berbekal rekaman CCTV, korban telah resmi melaporkan kasus pencurian ini ke Mapolsek Duren Sawit. Kini kasus dalam penanganan unit reskrim Polsek Duren Sawit dan kedua pelaku dalam pengejaran petugas. Kawanan pelaku menyatroni kantor KUA di Jalan Raya Surabaya Malang, Desa Karangrejo, Kecamatan Gempol, Pasuruan, Jumat siang. Kedua pelaku berbagi tugas dengan rapi. Satu pelaku berpakaian rapi dan berkacamata, awalnya berpura-pura menanyakan proses pendaftaran nikah luar daerah kepada pegawai KUA. Setelah situasi teras dan ruangan dipastikan aman, pelaku dengan cepat mengambil tas berisi laptop, lalu kabur bersama rekannya yang sudah menunggu di area parkiran kendaraan. Kasus pencurian ini kini telah diviralkan oleh korban di media sosial dengan harapan pelaku dapat segera ditangkap dan barang milik korban bisa dikembalikan.
4: Ya Allah.
3: Ditinggalkan hanya dalam waktu 30 menit untuk mengantar anak les, sebuah rumah di perumahan Gria Sahati, Kalimulya Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat dibobol pencuri. Pelaku berhasil menggasak perhiasan emas serta BPKB kendaraan dengan total kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Setibanya di rumah, korban mendapati pintu utama sudah tidak terkunci. Saat memeriksa bagian dalam rumah, korban syok mendapati dua kamar tidurnya sudah berantakan dan barang berharganya raib. Tim Satreskrim Polres Metro Depok yang tiba di lokasi melakukan olah TKP dan menyisir sidik jari pelaku, termasuk mengamankan bungkus rokok yang tertinggal sebagai barang bukti. Kini kasus pembobolan rumah tanpa kerusakan pintu ini dalam penyelidikan Satreskrim Polres Metro Depok. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Diduga tertidur saat bertugas hingga menyebabkan palang perlintasan tidak tertutup saat ada kereta yang melintas. Seorang petugas penjaga palang pintu kereta api di wilayah Setono, Pekalongan, digeruduk warga. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Freddy Cahya pamit, sampai jumpa.
5: Warga menggeruduk pos penjaga palang pintu kereta api di wilayah Setono, Pekalongan, usai mendapati pintu kereta yang tidak tertutup pada Minggu. Dari video yang viral, warga mendapati seorang petugas yang diduga tertidur di pos jaga hingga memicu kemarahan warga. Kepala Dishub Kota Pekalongan, M. Restu Hidayat, menyesalkan kejadian itu. Seharusnya pos penjagaan dijaga dua orang petugas. Namun saat kejadian, hanya ada satu petugas yang diduga tertidur. Restu mengapresiasi kesiapsiagaan warga saat mengetahui ada kereta yang melintas. Dirinya pun akan mengevaluasi petugas yang berjaga saat kejadian. Keributan pecah saat dua kelompok supporter terlibat cekcok dalam pertandingan sepak bola antar RT di lapangan Cibunar, Desa Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu sore. Cekcok diduga dipicu ketidakpuasan salah satu supporter terhadap keputusan wasit yang dinilai menguntungkan tim lawan. Situasi sempat memanas hingga nyaris terjadi baku hantam. Beruntung, petugas keamanan TNI dan Polri sigap melerai kedua pihak sehingga keributan dapat dikendalikan. Turnamen Liga Tarkam yang merupakan final Piala Kepala Desa sekaligus penutup rangkaian HUT Kemerdekaan RI akhirnya tetap dapat diselesaikan. Seorang warga terjatuh ke dalam sumur sedalam 25 meter di Desa Sorogaten, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Senin pagi. Awalnya korban terjatuh saat memeriksa air sumur yang mengering di musim kemarau.

0: Warga yang melintas di jalan Terusan Suryani kawasan Babakan Ciparai Kota Bandung digemparkan dengan penemuan jasad seorang perempuan Selasa siang. Jasad ditemukan dalam kondisi terbungkus kardus dan diletakkan di tepi jalan. Seorang saksi mata, Muhtar, mengaku melihat seorang pria meletakkan kardus tersebut di lokasi. Awalnya, saksi tidak mengetahui isi kardus, namun curiga setelah melihat bagian tangan menonjol keluar. Saksi kemudian melaporkan temuan tersebut kepada aparat, sementara pria yang diduga meletakkan kardus langsung meninggalkan lokasi.
1: Pakai itu, katanya pakai mobil bak gitu, Pak. Itu sama kabar dua orang yang suka bakar di sini, katanya orang, ya orang enggak itulah. Tahu pasti orang sini, Pak. Yang keriting-keriting itu yang orangnya kurang gitu.
2: Jadi awalnya tiba-tiba ada yang datang atau gimana?
1: Tiba-tiba itu aja lagi ngelilingin itu, Pak. Cuman kelihatan tangannya saya samperin gitu.
0: Tim Inavis Polrestabes Bandung kemudian melakukan olah TKP dan evakuasi jasad korban. Kapolsek Babakan Ciparai Kompol Kurniawan menyebut korban diperkirakan berusia sekitar 30 tahun dan diduga merupakan korban pembunuhan. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas korban serta mengejar terduga pelaku. Warga Desa Kebon Agung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah digemparkan dengan penemuan sesosok jasad perempuan tanpa identitas yang terbakar di sebuah pos ronda. Polisi yang melakukan penyelidikan di lokasi menemukan sejumlah luka bekas benda tumpul di kepala korban serta bercak darah di sekitar lokasi. Peristiwa tragis ini pertama kali diketahui ketika warga mendengar suara keributan dan kobaran api di pinggir jalan pada Selasa dini hari. Awalnya warga mengira pos ronda hanya terbakar saja, namun saat didekati ternyata ada sosok tubuh perempuan yang sudah terbakar. Warga langsung berupaya memadamkan kobaran api dengan peralatan seadanya dan melaporkan kejadian tersebut ke polisi.
3: Orangnya perempuan, Pak.
4: Terbakar.
3: Kelihatannya tuh disiram pakai pertalit terus dibakar.
4: Sekitar jam berapa, Bu?
3: Jam 3-an kejadiannya, Pak.
4: Terus ibu setelah itu?
3: Ya orang udah keluar semua toh, Pak. Terus itu ada yang matiin apinya pakai air.
0: Guna proses penyelidikan lebih lanjut, jasad korban dibawa ke RS Sultan Fatah Karangawen untuk proses autopsi. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Selamat malam, beragam peristiwa terkini khas redaksi malam kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Bersama saya, Ruli Kurniawan, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Tabir misteri pelaku pembunuhan Maryani yang jasadnya ditemukan di kebun sawit Kabupaten Bangka akhirnya terkuak. Pelaku berhasil ditangkap setelah dua hari buron. Modusnya ternyata tergiur dengan sejumlah perhiasan emas yang kerap digunakan korban. Sementara di Bekasi, Jawa Barat, sesosok mayat pria ditemukan mengambang di aliran Kali Malang.
6: Inilah ER, terduga pelaku pembunuhan Maryani yang jasadnya ditemukan di area perkebunan sawit di Desa Kace, Kabupaten Bangka, Bangka Belitung. Sempat buron selama dua hari, pria 64 tahun ini ditangkap di rumah temannya di Parit Lalang, Kota Pakal Pinang, Minggu dini hari, 30 Agustus 2026. Modus pembunuhan itu ternyata dilatar belakangi karena pelaku tergiur dengan sejumlah perhiasan emas yang kerap digunakan korban. Pelaku lalu menghubungi korban, pura-pura meminta diberikan jasa urut. Saat itulah pelaku menghabisi nyawa korban, lalu kabur dengan cincin, kalung, dan gelang emas korban senilai 50 juta rupiah, ditambah uang tunai 600 ribu rupiah. Sebelumnya, jasad seorang wanita tanpa identitas ditemukan membusuk di area perkebunan sawit warga, Kamis 27 Agustus lalu. Belakangan diketahui, jasad tersebut merupakan

0: KTP. Meski demikian, polisi masih melakukan pencocokan data untuk memastikan identitas korban. Jasad korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk pemeriksaan visum. Kasusnya ditangani Polsek Tambun dan Polres Metro Bekasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Mengaku polisi dan memalak uang ke penjaga warung kelontong dengan dalih penyelidikan. 6 oknum wartawan ditangkap warga di pergudangan Indah Dadap Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi lain tidak diberi uang saat ke sekolah. Oknum wartawan Gadungan di Sukabumi, Jawa Barat nekat mengintimidasi kepala sekolah.
2: Enam oknum wartawan berinisial AW, DJ, TRD, SP, SM, dan YP diamankan warga di kawasan pergudangan Indah Dadap, Kabupaten Tangerang bersama satu unit mobil. Mereka diamankan setelah penjaga warung kelontong berteriak meminta pertolongan saat diduga menjadi korban pemerasan.
3: Anak-anak telepon.
2: Sebelumnya para oknum wartawan mengaku sebagai anggota polisi dan masuk ke warung dengan dalih penyelidikan. Mereka diduga mengambil uang dari laci, merusak 2 kamera CCTV, serta membawa penjaga warung bersama sejumlah barang ke dalam mobil. Korban sempat dibawa berkeliling selama sekitar 20 menit dan diduga diminta sejumlah uang. Kasus ini kemudian diungkap polisi yang turut mengamankan 2 orang terkait dugaan peredaran obat keras jenis tramadol secara ilegal. Polisi menyebut ke-6 oknum wartawan diduga telah berulang kali melakukan aksi serupa di sejumlah wilayah Tangerang.
4: Selanjutnya dilakukan proses penyidikan dan penahanan di Polsek Teluk Naga. Berdasarkan keterangan para pelaku, para tersangka, bahwa oknum wartawan tersebut sudah beberapa kali melakukan hal tersebut di wilayah Tangerang Kota maupun di Tangerang Selatan.
2: Kini para tersangka menjalani pemeriksaan di Polsek Teluk Naga. Inilah rekaman video amatir saat seorang pria yang diduga wartawan Gadungan mengamuk dan mengintimidasi kepala sekolah di ruang guru SD Negeri Sukaraja 2, Kabupaten Sukabumi, Senin siang. Tak hanya mengamuk, pria tersebut juga diduga merampas paksa telepon seluler seorang guru karena mengetahui aksinya direkam. Juga aksi ini berkaitan dengan permintaan uang bulanan yang disebut sebagai uang kerjasama sebesar Rp100.000. Karena permintaannya ditolak, pelaku diduga mengamuk hingga memicu keresahan guru, siswa, dan orang tua.
5: Dia itu langganan media.
6: Langganan.
5: Iya, gitu. Dia minta itu yang untuk bulan September. Karena kita tidak memberi, akhirnya dia marah.
2: Polsek Sukaraja kemudian mengamankan pelaku berdasarkan laporan kepala sekolah. Dalam pemeriksaan, hasil tes urin pelaku disebut positif amfetamin. Polisi kini masih memeriksa sejumlah saksi dan mendalami dugaan pemerasan serta motif dibalik aksi tersebut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Sejumlah pelaku kejahatan ditangkap usai aksinya terekam kamera. Di Bandung, Jawa Barat, 2 maling ditangkap usai aksinya mencoba membobol sebuah rumah kosong terekam CCTV. Sementara di Jambi, seorang residivis yang sudah 14 kali keluar masuk penjara kembali ditangkap usai aksinya mencuri di sebuah rumah terekam kamera pengawas hingga viral di media sosial.

Dua pria ini tidak sadar gerak-geriknya terekam kamera CCTV. Mereka membobol sebuah rumah kosong di Sumbersari, Kota Bandung, Minggu 30 Agustus. Usai merusak kunci gembok pagar, kedua pelaku berupaya membongkar paksa pintu rumah. Namun upaya keduanya gagal lantaran dipergoki tetangga korban. Berbekal rekaman CCTV itulah, polisi berhasil meringkus kedua pelaku tepat sehari setelah kejadian. Keduanya ternyata merupakan bagian dari kawanan pelaku kasus pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, hingga curanmor, yang 20 diantaranya sudah berhasil ditangkap polisi sejak 10 hari terakhir. Kawanan maling ini terancam 12 tahun penjara. Komplotan pencuri kendaraan roda 4 jenis pick-up dan losbak terekam kamera CCTV saat beraksi di

0: di halaman rumah warga di Serang, Banten. Berbekal rekaman CCTV ini, 4 tersangka ditangkap polisi. Mulai di gerbang tol Tomang Jakarta Tangerang hingga di Pemalang, Jawa Tengah. Polisi juga menemukan 9 unit mobil losbak yang diduga merupakan hasil kejahatan. Sejak Maret 2026, kawanan ini telah 14 kali beraksi di Banten dan Jawa Barat. Mobil hasil curian dijual seharga 7 hingga 15 juta rupiah. Saat ini, polisi masih memburu satu pelaku lain berinisial RG. Seorang pria bersarung terekam kamera CCTV saat sedang mencuri di sebuah rumah warga di Kota Jambi dan videonya viral di media sosial. Dari rekaman CCTV ini, pelaku berhasil diidentifikasi dan ditangkap polisi. S alias Janto Kurek ternyata seorang residivis yang sudah 14 kali menjalani hukuman pidana. Tersangka mengaku barang-barang hasil curiannya dijual ke penadah. Sebagian dibayar dengan uang, tapi ada juga yang dibayar dengan sabu. Dari hasil pengembangan, sang penadah berinisial H juga akhirnya terciduk polisi bersama 69 butir pil ekstasi serta sejumlah paket sabu siap edar. Kini tersangka S kembali harus masuk bui dan terancam 7 tahun penjara. Sementara H dijerat pasal dugaan tindak pidana penadahan dan peredaran narkotika. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berpura-pura menjadi korban begal, seorang pemuda di Blanakan, Subang ternyata hanya merekayasa kejadian dan diduga terkait transaksi narkoba. Informasi ini kami rangkum dengan aksi kriminalitas lainnya dalam Kilas Kriminal.
2: Korban apa sih? Korban apa sih?
3: Sebuah video viral memperlihatkan pria yang disebut menjadi korban begal di Subang, Jawa Barat. Pacar kelana ditemukan dalam kondisi tangan terikat dan mata tertutup di Blanakan pada Rabu dini hari. Namun penyelidikan polisi mengungkap aksi tersebut diduga merupakan perampasan yang direkayasa dan berkaitan dengan transaksi narkotika jenis Sinte. Polisi menangkap 2 tersangka, II dan NAM. II diduga merekayasa aksi, sedangkan NAM mengaku sebagai polisi dan menyediakan mobil. Keduanya kini ditahan, sementara 6 pelaku lainnya masuk daftar pencarian orang. Kedua tersangka terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Butuh uang untuk membeli narkoba, seorang pria diduga nekat mencuri besi dan tembaga di kawasan Cagar Budaya Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat. Pria berinisial Fadli, 30 tahun, ditangkap Satreskrim Polresta Padang saat diduga tengah melancarkan aksinya. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti diantaranya tembaga, besi, dan baut. Berdasarkan rekaman CCTV, aksi pencurian ini diduga sudah dilakukan 3 kali dan melibatkan 2 orang rekan pelaku. Polisi kemudian menelusuri barang hasil curian yang telah dijual ke tempat penampungan barang bekas. Petugas berhasil menyita kembali sejumlah tembaga dan besi hasil curian. Polisi menyebut pelaku merupakan warga sekitar lokasi sehingga mengetahui situasi sebelum beraksi. Uang hasil penjualan barang curian disebut digunakan pelaku untuk membeli narkoba. Kini polisi masih mendalami kasus dan memburu pihak lain yang diduga terlibat. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Penggerebekan dan penangkapan seorang pria diduga sebagai pengedar narkoba jenis sabu di Jalan Masjid Taufik, Medan, Sumatera Utara diwarnai histeris dan isak tangis keluarga pelaku. Sementara di Boyolali, Jawa Tengah dan Probolinggo, Jawa Timur, polisi juga menangkap kurir narkoba saat bertransaksi.
4: Ini bekas apa?
5: Dari Polres, Pak.
6: Inilah video detik-detik penangkapan seorang pria berinisial D yang diduga sebagai pengedar narkoba jenis sabu-sabu oleh unit Reskrim Polsek Medan Timur pada Senin sore. Proses penangkapan berlangsung histeris diwarnai isak tangis keluarga tersangka. Sejumlah wanita yang berada di rumah sempat menghalangi petugas yang hendak membawa tersangka ke Polsek Medan Timur. Meski mendapat perlawanan, petugas akhirnya membawa tersangka ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan. Dari penangkapan ini, polisi menyita 1 paket sabu-sabu dan uang puluhan ribu rupiah yang diduga hasil penjualan narkoba. Tersangka yang disebut residivis kasus serupa sempat bersembunyi di kolong tempat tidur sebelum ditangkap. Polisi kini masih memburu pemasok sabu-sabu kepada tersangka. Seorang kurir narkotika berinisial MI, warga Karanganyar, Jawa Tengah, ditangkap Satres Narkoba Polres Boyolali saat hendak mengambil paket sabu-sabu yang ditanam di pinggir jalan area persawahan Banyudono. Dari tangan tersangka, polisi menyita total 40,59 gram sabu-sabu yang dikemas dalam puluhan paket, serta satu pipa PET yang diduga digunakan untuk mengonsumsi narkotika. Polisi menyebut MI yang sehari-hari bekerja sebagai kenek truk berperan sebagai kurir sekaligus pengedar dengan modus tanam ranjau. Sabu-sabu diletakkan di lokasi tertentu untuk kemudian diambil pemesan dan disebar ke sejumlah wilayah Solo Raya. Tersangka diketahui merupakan residivis kasus narkotika dan pernah bebas pada 2021. Atas perbuatannya, MI terancam hukuman seumur hidup.
2: Maaf.
6: Tim buruh sergap narkoba Polres Pasuruan Jawa Timur menangkap dua terduga pengedar sabu-sabu saat bertransaksi di wilayah Pajarakan Probolinggo. Kedua terduga pelaku berinisial AP dan H tak berkutik saat digeledah petugas. Dari keduanya, polisi menyita 5 paket sabu-sabu dengan berat kotor total 50,71 gram serta satu pipet kaca yang diduga berisi sabu seberat 2,43 gram. Penangkapan kemudian dikembangkan hingga polisi kembali mengamankan H di Jalan Raya Pajarakan. Polisi turut menyita uang tunai Rp2.200.000, timbangan digital, alat isap, plastik klip, telepon seluler, dan kendaraan. Kini polisi masih mendalami jaringan peredaran narkotika tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kamera amatir warga merekam saat seorang pria yang sedang berada di area perkebunan di Desa Buter, Aceh Tengah dikejar seekor gajah. Pria itu berlari kencang sambil berteriak minta tolong. Informasi ini akan kami rangkum dalam kilas peristiwa.
4: Lari!
7: Lari!
3: Rekaman amatir warga merekam momen saat seorang pria dikejar gajah liar di area perkebunan di Desa Buter, Aceh Tengah pada Minggu. Beruntung korban berhasil menyelamatkan diri dari kejaran gajah. Kepala BKSDA Aceh, Ujang Wisnu Barata pada Detikkom menyebut di lokasi itu memang terdapat 3 ekor gajah liar. Diduga gajah yang mengejar warga itu merupakan gajah jantan remaja yang sedang merunut jalur jelajahnya lalu panik ketika melihat aktivitas masyarakat dari dekat. Pihak BKSDA kini tengah berkoordinasi untuk melakukan penggiringan. Viral di media sosial, sebuah video yang memperlihatkan sejumlah anggota TNI dikeroyok kelompok suku anak dalam di perkebunan sawit PT Sal Kabupaten Sorolangun, Jambi. Meski diserang, anggota TNI itu terlihat hanya bertahan dan berusaha menghindari serangan. Pasca kejadian, 5 orang dari kelompok suku anak dalam sudah menyerahkan diri ke polisi, sementara 2 lainnya masih dicari. Diduga sementara, pengeroyokan terjadi karena kelompok suku anak dalam tidak terima saat anggota TNI dan pihak perusahaan merekam aktivitas mereka di sekitar perkebunan. Namun, penyebab pasti kejadian ini masih didalami polisi. Kasusnya ditangani Polres Sarolangun. Viral di media sosial aksi sebuah mobil yang berkendara ugal-ugalan di Jalan Abdurrahman Saleh, Semarang, Jawa Tengah. Mobil bernomor polisi H1525IF itu tampak melaju kencang dan menyerobot jalur berlawanan. Berdasarkan rekaman CCTV, polisi akhirnya berhasil menangkap sang pengemudi mobil yang viral itu. Pengemudi berinisial R tersebut mengaku terburu-buru pulang kerja dan sempat mengonsumsi minuman beralkohol di tempat kerjanya. Akibat aksinya, R ditindak dengan ancaman denda maksimal Rp3 juta. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam memastikan hadirnya pelayanan publik yang berkualitas serta pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sebagai bentuk penghargaan atas komitmen dan kinerja pemerintah daerah dalam menghadirkan berbagai inovasi dan capaian pembangunan, Kementerian Dalam Negeri akan kembali memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang menunjukkan prestasi dan kinerja terbaik dalam berbagai bidang pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Melanjutkan apresiasi yang telah dilaksanakan sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri akan menghadirkan apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 Batch 2 Regional Kalimantan. Apresiasi ini menjadi bentuk penghormatan sekaligus dorongan bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik.

publik serta pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Pembangunan daerah bukan hanya mengenai pencapaian angka dan indikator, tetapi juga tentang bagaimana pemerintah hadir menjawab kebutuhan masyarakat. Berbagai capaian tersebut menjadi bukti bahwa kolaborasi, komitmen, dan konsistensi pemerintah daerah mampu menghadirkan perubahan yang berarti. Melalui apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 Batch 2 Regional Kalimantan, Kementerian Dalam Negeri kembali memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menunjukkan berbagai capaian terbaiknya. Apresiasi ini sekaligus menjadi momentum untuk mendorong pemerintah daerah agar terus memperkuat kinerja dan menghadirkan pelayanan yang semakin mudah, berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Pada apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 Batch 2 Regional Kalimantan, terdapat 4 kategori yang menjadi bagian dari apresiasi terhadap kinerja pemerintah daerah, yakni akses dan kualitas layanan kesehatan, implementasi program 3 juta rumah, pengelolaan sampah dan lingkungan asri, serta akses penduduk ke layanan pendidikan. 4 kategori tersebut menggambarkan sejumlah aspek penting yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Seluruhnya merupakan bagian dari upaya menghadirkan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui apresiasi ini, pemerintah daerah yang telah menunjukkan kinerja dan komitmen terbaik diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi daerah lainnya. Keberhasilan pembangunan daerah bukan hanya diukur dari program yang dilaksanakan, tetapi dari seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.

0: Dibubarkan polisi saat hendak menyerang warga, kelompok geng motor nekat menembakkan petasan ke arah polisi. Sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.
1: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di Trans TV dan CNN Indonesia. Tabikun warga Lampung. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia.
0: Ada-ada saja ulah pemuda yang bikin geleng-geleng kepala. Di Makassar, Sulawesi Selatan dibubarkan polisi, kelompok geng motor nekat menembakkan petasan ke arah polisi. Dua remaja berhasil ditangkap bersama senjata tajam jenis busur panah dan parang. Sementara di Palembang, seorang pemuda ditangkap polisi karena kerap mencuri di rumah nenek kandungnya sendiri untuk membeli sabu.
4: Nekat, sekelompok geng motor ini melepaskan tembakan petasan ke arah tim opsional Polrestabes Makassar yang berpatroli di Jalan Tinumbu, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Selasa dini hari. Beruntung tak ada korban jiwa maupun luka. Dua remaja juga berhasil ditangkap bersama busur panah dan parang. Salah satu remaja mengaku senjata tajam itu hendak digunakan untuk menyerang warga. Kini polisi masih memburu anggota geng motor lainnya. FA, remaja 16 tahun ini ditangkap karena diduga telah mencuri seekor burung kacer senilai 5 juta rupiah. FA mengaku tertarik mencuri burung kacer itu dari teras rumah warga karena tahu burung tersebut sudah sering menang lomba sehingga tentunya memiliki nilai jual yang tinggi. Selain itu terduga pelaku juga terlibat kasus pencurian spare part kendaraan. FA beserta barang bukti selanjutnya diamankan di Mapol Resta Padang untuk proses hukum lebih lanjut. Kecanduan sabu, seorang pemuda di Palembang tega berulang kali mencuri di rumah nenek kandungnya sendiri. Pelaku berinisial NRA ditangkap polisi saat sedang tidur di rumah temannya. Polisi juga menyita sebagian barang bukti yang masih tersisa, diantaranya 4 lusin piring, 1 set alat prasmanan, serta panci. Barang-barang curian dijual ke pasar Cinde dan uangnya digunakan untuk membeli sabu. Pelaku kini dijerat pasal pencurian dan saat ini masih dalam proses penyidikan di Polsek Seberang Ulu 2. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Tak terasa sudah 30 menit saya menemani malam Anda dan ingat Redaksi Malam tayang di Trans 7 setiap pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Saya Ruli Kurniawan pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Meski sudah menghilangkan nyawa orang lain, terdakwa pembunuhan di Polewali Mandar berulah dengan mengacungkan jari tengah kepada keluarga korban hingga memicu kericuhan. Hilangnya Bayu Zulkarnain, aparatur sipil negara di Kota Bogor, Jawa Barat masih menjadi misteri. Bayu disebut-sebut terjatuh di aliran Sungai Cisadane, namun jenazahnya hingga kini belum ditemukan. Sebagian harga bahan pangan masih mahal, sejumlah ibu-ibu di Pandeglang pun rela antre demi sembako murah. Halo, jumpa lagi bersama saya Iqbal Kurniadi, inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Entah apakah karena menyesal atau bagian berupaya hindari penangkapan, sejumlah pelaku kejahatan menangis saat tertangkap polisi. Di Jakarta, seorang ibu dan anak remajanya menangis saat ditangkap polisi usai mencopet di pasar Blok B, Tanah Abang. Sementara di Medan, Sumatera Utara, keluarga bandar narkoba menangis usai kerabatnya ditangkap polisi.
1: Ngomongin bisa! Jangan demi nyolong-nyolong sama gua!
2: Entah apakah bagian dari tipu muslihat atau menyesal, seorang wanita parubaya dan anaknya masih remaja ini menangis saat Reskrim Polsek Metro Tanah Abang menangkapnya.
1: Kau tuh keterlaluan kau, orang kayak kau gak ngasilin orang!
2: Wanita parubaya berinisial E dan putranya berinisial K ini bahkan sempat berkilah tidak mencopet, hingga akhirnya polisi memperlihatkan barang bukti rekaman CCTV. E dan anak remajanya berinisial K dalam rekaman CCTV tersebut terlihat mencopet pengunjung di sebuah toko dengan berpura-pura memilih pakaian pada pekan lalu. Pelaku E dengan bajunya menutupi tangannya saat masuk ke dalam tas korban, sementara sang anak mengawasi sekitar. Akibat aksi ibu dan anak ini, korban kehilangan uang tunai 7 juta rupiah, 100 dolar Amerika Serikat, dan sepasang cincin perhiasan. Pada Senin sore, Kanit Reskrim Polsek Metro Tanah Abang, AKP Iksan R.J. Irianto, mengungkapkan ibu dan anak ini sudah beberapa kali melakukan pencopetan hanya dalam waktu sepekan. Di Medan, Sumatera Utara, kali ini yang menangis adalah keluarga bandar narkoba. Sejumlah perempuan justru menangis histeris dan berupaya untuk menghalangi polisi saat akan menangkap seorang pria berinisial D karena terlibat peredaran narkoba. Peristiwa ini terjadi di Jalan Masjid Taufik Medan, Sumatera Utara pada Senin sore. Kapolsek Medan Timur, Kompol Agus Butar-Butar mengatakan, dari penangkapan tersangka, petugas berhasil menyita barang bukti satu paket sabu-sabu serta puluhan ribu rupiah diduga hasil penjualan narkoba. Tersangka diketahui merupakan residivis dalam kasus yang sama, yakni peredaran narkoba. Tersangka ditangkap di kamar rumahnya dan sempat bersembunyi di kolong tempat tidur rumahnya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air, di mana mulai 1 September 2026, stasiun kereta karet ditutup sementara dikarenakan pekerjaan integrasi dengan stasiun Sudirman Baru atau BNI City. Kita lihat informasinya berikut ini. Stasiun karet ditutup untuk layanan naik dan turun penumpang komuter lain. Penutupan berlangsung hingga 31 Desember 2026 karena adanya pekerjaan integrasi stasiun karet dengan stasiun Sudirman Baru atau BNI City. Selama penutupan, penumpang yang biasanya naik dan turun di stasiun karet dialihkan ke stasiun BNI City. Sebagai antisipasi, disediakan selasar untuk jalur keluar masuk pengguna KRL di stasiun karet menuju stasiun Sudirman Baru atau BNI City. Jauhnya jarak stasiun dari tempat menunggu transportasi lainnya sempat membuat sejumlah pengguna KRL keberatan. Dan selanjutnya kita ke Jawa Timur, di mana kebakaran hutan di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Kabupaten Lumajang berdampak pada satwa. Petugas TNBTS menemukan satwa mati. Petugas juga menemukan jejak macan tutul serta sejumlah satwa yang bermigrasi.
3: Praguruan niku.
0: Kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur belum bisa dipadamkan. Kebakaran juga berdampak pada satwa. Petugas TNBTS menemukan kijang yang mati terbakar. Petugas juga menemukan jejak macan tutul yang bermigrasi. Sejumlah satwa lain seperti halnya babi hutan, burung juga terlihat bermigrasi ke kawasan hutan yang belum terbakar. Kebakaran berada di 4 titik, yakni kawasan Aye-Aye dan Kalimati. Dari kejauhan asap dari kobaran api masih tampak membumbung tinggi. Dan ini masih dari Jawa Timur. Terpilihnya Ketua Umum dan Rais Am PBNU yang baru menghadirkan harapan sekaligus ujian pembuktian. Kepemimpinan baru diharapkan menghadirkan harmonisasi dalam internal ormas Islam terbesar di Indonesia itu. Muktamar ke-35 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang memutuskan Kiai Haji Miftahul Akhyar kembali menjadi Rais Am, sementara Tampu Ketua Umum PBNU berpindah ke Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin. Senin 31 Agustus 2026, Presiden Prabowo Subianto menutup Muktamar NU ke-35 di Gedung Serbaguna Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur. Di kepengurusan sebelumnya, Nahdlatul Ulama menghadapi masalah internal yang berujung tidak harmonisnya hubungan Rais Am Syuriah dan Ketua Umum selaku pemimpin pengurus harian Tanfiziah. Sejumlah keputusan PBNU termasuk soal keputusan ambil bagian dalam konsesi tambang sempat memicu sorotan di kalangan Nahdiyin. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa, aksi heroik terjadi di tengah pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sejumlah petugas pemadam alami luka bakar usai terkepung api. Sementara di Mamasa, Sulawesi Barat, petugas berupaya mengevakuasi seorang nenek dari kepungan api dan asap kebakaran hutan dan lahan.
2: Asap pekat dan api yang membakar lahan bukan hanya mengancam lingkungan dan keselamatan warga. Di balik upaya menjinakkan si jago merah, para relawan juga harus mempertaruhkan keselamatan mereka. Maulana Adi Saputra, seorang relawan Barisan Pemadam Kebakaran Cinta Masyarakat atau PKCM, mengalami luka bakar parah. Relawan berusia 21 tahun ini mengalami luka bakar sekitar 75% di bagian tubuhnya saat berusaha mencegah api merembet ke permukiman warga. Peristiwa tersebut terjadi di kawasan Jalan Yosudarso 18, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya. Angin yang tiba-tiba berubah arah mengepung Maulana dan beberapa rekannya.
4: Pada saat kejadian itu, saya bersama 7 teman saya itu masuk ke dalam hutan yang apinya hampir mengenai rumah warga. Pada saat sampai di dalam itu masih aman, angin itu masih berarah ke belakang. Pada saat kami melakukan pemadaman, angin itu mengarah balik ke arah kami. Dan asap itu juga lumayan banyak, kami perih mata di dalam, akhirnya kami lari keluar. Pada saat lari keluar, saya yang terakhir keluar. Pada saat saya mau sampai luar itu, angin berbalik ke arah badan. Jadi mengenai tangan sebelah kanan dengan muka.
5: Tersambar begitu?
4: Ya, tersambar.
1: Pelan-pelan.
2: Di Pulau Sulawesi, yakni di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, petugas pemadam dan personel Basarnas berupaya untuk mengevakuasi seorang nenek yang sempat terjebak kepungan api dan asap kebakaran. Nenek bernama Marta ini dievakuasi dari rumahnya yang berada di sekitar hutan pinus yang terbakar di Desa Bubun Batu, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat pada hari Minggu.
1: Awas deh, hati-hati.
2: Diketahui nenek Marta tinggal berdua bersama cucunya yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Mamasa Alfredo Toding menyebut kebakaran berdampak pada lahan perkebunan masyarakat, khususnya di kawasan hutan pinus. Sementara itu, proses pemadaman api terpaksa dilakukan dengan alat seadanya lantaran lokasi kebakaran tidak terjangkau mobil pemadam.
1: Pelan-pelan.
2: Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Hari pertama sekolah pasca gempa Flores, siswa di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur menjalani trauma healing yang digelar oleh masing-masing pihak sekolah.
6: Ke
3: keceriaan anak-anak tampak saat menjalani hari pertama sekolah pasca gempa Flores. Trauma healing menjadi pelajaran pertama mereka pada Senin pagi. Seperti di Sekolah Dasar Katolik 041 Taligura, Kabupaten Sika. Tak ada kegiatan belajar mengajar di hari pertama mereka sekolah. Tak hanya itu, siswa juga menonton video edukasi penyelamatan diri saat terjadi gempa dan sesudah gempa. Trauma healing ini diberikan kepada anak-anak di Kabupaten Sika mulai 31 Agustus hingga 12 September 2026. Selain itu, para guru juga harus menata ulang tempat duduk siswa yang langsung menghadap ke pintu keluar kelas untuk mengantisipasi penyelamatan diri apabila terjadi gempa susulan.
6: Anak ada yang diberi permainan, nyanyian, nonton video untuk cara-cara menyelamatkan diri dari bencana. Itu supaya mereka dan diberi permainan nyanyian supaya menghilangkan rasa trauma, rasa takut yang terjadi, gempa terjadi pada tanggal 15 Agustus yang lalu itu.
3: Gempa Flores 7,7 magnitudo pada Sabtu 15 Agustus 2026 lalu menyebabkan beberapa bangunan di SD Katolik 041 Talibura mengalami keretakan pada tembok dan lantai. Arnold Wilianto, Sika, Nusa Tenggara Timur.
0: Meski sudah menghilangkan nyawa orang lain, terdakwa pembunuhan di Polewali Mandar berulah dengan mengacungkan jari tengah kepada keluarga korban saat akan memasuki ruang sidang. Sementara di Batam, seorang pembantu perempuan tega menganiaya majikannya usai dirinya disuruh membersihkan toren air.
2: Bukannya menunjukkan rasa penyesalan, terdakwa kasus pembunuhan bernama Ahmad ini justru memancing emosi dengan mengacungkan jari tengah kepada keluarga korban saat turun dari mobil tahanan. Ulah pembunuh bernama Ahmad ini pun kontan membuat keluarga korban mengamuk dan berusaha menghakiminya. Beruntung petugas keamanan langsung mencegah keluarga korban untuk mendekat.
7: Dijatuhkan pidana terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 19 tahun.
2: Kegaduhan pun berlanjut usai sidang vonis selesai yang berlangsung pada Senin siang. Keluarga korban tidak puas dengan keputusan hakim yang memvonis terdakwa hanya 19 tahun penjara.
8: Tidak terima terdakwa.
9: Karena sebelum kejadian ini, kejadian pembunuhan maksud saya, ada dulu cekcok-cok sebelumnya dengan ucapan bahwa saya akan direk kamu. Itu menganggap kami bahwa perbuatan Ahmad ini sudah memang direncanakan.
2: Di Batam, Kepulauan Riau, seorang perempuan pembantu rumah tangga berinisial NH tega menganiaya hingga tewas majikannya usai disuruh membersihkan toren air pada Minggu 30 Agustus. Hanya selang beberapa jam, sang pembantu yang baru bekerja 10 hari itu langsung ditangkap oleh polisi. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara dan pengakuan tersangka, motif tersangka adalah sakit hati lantaran kerap dimarahi oleh sang majikan. Aksi penganiayaan sendiri terjadi di rumah sang majikan di Komplek Mustika, Kelurahan Sejodo, Batu Ampar, Kota Batam.
10: Puncaknya di malam hari sekitar malam itu, jam 2 pagi, si pelaku disuruh oleh majikannya untuk membersihkan toren air. Ini puncaknya di situ.
2: Kini akibat perbuatannya, pelaku perempuan berinisial NH ditahan di Mapolresta Barelang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Hilangnya Bayu Zulkarnain, aparatur sipil negara di Kota Bogor, Jawa Barat, masih menjadi misteri. Bayu hilang diduga hanyut di aliran Sungai Cisadane 13 Agustus lalu. Keluarga melaporkan kasus ini ke kepolisian untuk membantu penelusuran jejak telepon seluler hingga data perbankan Bayu Zulkarnain. Korban sempat terekam CCTV saat mengendari motor dinas tak jauh dari lokasi sebelum akhirnya lenyap hingga hari ini. Berikut laporan khas redaksi.

0: Kecemasan terlihat di raut wajah keluarga Bayu Zulkarnain, ASN Pemkot Bogor sekaligus pejabat Dinas Perpustakaan Arsip Kota Bogor yang keberadaannya tidak diketahui sejak Kamis 13 Agustus lalu. Bayu hilang dalam perjalanan pulang bekerja. Korban diduga terjatuh saat melintasi jembatan Sungai Cisadane yang merupakan penghubung kawasan Cipaku dan Pamoyanan di malam naas itu. Di tengah keterbatasan, keluarga menyebar pamflet data orang hilang di sudut jalanan. Keluarga Bayu Zulkarnain juga mendatangi kantor Polsek Bogor Selatan untuk memastikan perkembangan laporan orang hilang Senin siang. Keluarga ingin memastikan upaya bantuan penelusuran kepolisian untuk segera menemukan Bayu. Sebelumnya, tim SAR melakukan pencarian Bayu yang diduga hanyut di Sungai Cisadane wilayah Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, dua pekan silam. Tim SAR melakukan penyisiran menggunakan perahu karet di sekitar lokasi. Sedangkan di bawah jembatan, persis diduga menjadi lokasi pertama korban terjatuh, tim SAR melakukan penyelaman. Metode penyelaman dilakukan hingga beberapa kali. Proses pencarian korban juga disaksikan sejumlah warga. Pencarian digencarkan hingga radius belasan kilometer ke hilir sungai. BPBD Kota Bogor bersama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bogor serta unsur terkait dikerahkan untuk melakukan pencarian. Sayang semua upaya belum membuahkan hasil hingga operasi SAR akhirnya ditutup.
1: Sempat akhirnya kita sisir dan menemukan helm sama tas, Kang.
2: Helm sama tas. Mm-mm. Berarti kondisi sepi waktu itu jalan?
1: Sepi. Kebenaran kan untuk jalur ini kalau udah malam tuh jarang dilalui orang ya, Kang ya.
0: ASN kontrak pustakawan ini diketahui sempat rekam kamera pengawas saat melintasi jalanan Cipaku, tidak jauh dari lokasi temuan motor, tas dan helm korban yang tercecer di bibir sungai. Yang menarik, petugas menemukan sepeda motor milik Bayu berada di atas jembatan dalam kondisi mesin menyala. Temuan inilah yang kemudian menjadi salah satu petunjuk proses pencarian. Bayu Zulkarnain sudah beberapa tahun bertugas di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Bogor. Pemerintah daerah mendukung jika keluarga melaporkan hilangnya Bayu ke kepolisian.
3: Apa namanya, jasad atau apa kan akan kelihatan. Dan kami minta menghimbau agar dilaporkan. Segera dilaporkan. Kalau memang ada ya. Makanya kan kita usahakan sekarang lewat kepolisian. Siapa tahu saudara Bayu memang tidak di situ. Itu aja namanya ikhtiar.
0: Keluarga Bayu hingga kini masih menunggu dengan harapan agar korban segera ditemukan. Semua ikhtiar dilakukan agar Bayu bisa kembali ke keluarga. Di lain pihak, polisi sedang menelusuri jejak GPS ponsel hingga data perbankan korban untuk mengungkap misteri hilangnya Bayu Zulkarnain. Spekulasi sempat mengemuka, termasuk apakah korban sengaja menghilang atau dugaan indikasi tindak pidana lainnya.
4: Ya, hingga saat ini pihak kepolisian masih terus menelusuri mencari jejak Bayu Zulfikar, ASN Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Bogor yang dinyatakan hilang sejak 13 Agustus silam di Sungai Cisadane. Berbagai kemungkinan potensi terus ditelusuri pihak kepolisian dari tracking sinyal telepon genggam korban hingga data perbankan. Pihak keluarga berharap segera ada ditemukan titik terang. Muhammad Juanda, Bogor, Jawa Barat.
5: Saat harga kebutuhan mahal, mak-mak antre sembako murah sejak pagi. Redaksi segera kembali. Jangan kemana-mana.

0: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
4: Bazar sembako murah yang digelar Basnas Provinsi Banten di Kabupaten Pandeglang diserbu oleh warga. Setiap paket sembako dijual dengan harga Rp30.000. Sementara harga cabai rawit di pasar tradisional Kota Pasuruan Jawa Timur semakin pedas. Pedagang memilih menstok sedikit barang saja karena takut dengan fluktuasi harga.
5: Inilah suasana pasar sembako murah yang digelar Basnas Provinsi Banten di kantor Basnas Kabupaten Pandeglang, Banten, Selasa pagi. Warga berdatangan untuk mendapatkan berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah jika dibandingkan harga pasaran. Warga rela mengantre demi memperoleh paket sembako yang terdiri dari beras, minyak goreng, gula, dan mie instan. Setiap paket ditawarkan dengan harga Rp30.000. Warga mengaku terbantu dengan adanya kegiatan ini, terlebih di tengah kebutuhan rumah tangga yang terus harus dipenuhi setiap hari. Selisih harga paket sembako dinilai cukup meringankan pengeluaran masyarakat.
6: Senang aman ya.
7: Dapat meringankan ya, Bu?
6: Ya.
7: Itu dengan harga segitu, terhitungnya murah atau seperti apa, Bu?
6: Rp65.000 kalau di situ, jadi pokoknya sih dari harga Rp65.000 jadi harga Rp30.000. Lumayan kan itu potongan 50%.
7: Kalau ibu-ibu mah hemat.
5: Meski turun dari pekan lalu, harga cabai rawit dirasakan masih mahal. Salah satunya terpantau di Pasar Kebon Agung, Kota Pasuruan, Jawa Timur, Selasa pagi. Saat ini harga cabai rawit di angka Rp75.000 per kilogram. Sedangkan harga cabai rawit hijau stabil di angka Rp60.000 per kilogram. Untuk komoditas lainnya, tomat kecil dijual Rp6.000, sedangkan tomat besar dijual Rp12.000 per kilogram. Bawang merah dan bawang putih masih stabil di angka Rp35.000 saja. Menurut pedagang, ia hanya menstok sedikit saja komoditas cabai rawit karena dikhawatirkan harganya semakin fluktuatif.
8: Berapa?
9: Rp75.
8: Kalau yang super berapa, Bu?
9: Yang super itu, yang super Rp75 itu.
8: Oh, yang super Rp75. Ya. Oh, terus ada lagi yang naik apa enggak, Bu? Ya. Apa ada yang harga cabai yang hijau?
9: Rp60.
8: Oh, 6. Stok ada apa enggak, Bu?
9: Nggak pakai stok sekarang, kerja sekarang dikit-dikit, pokoknya jalan.
5: Kabid Perdagangan Disperindak Kota Pasuruan Mulyono saat dikonfirmasi menyebut komoditas pasar mulai normal kembali meski sebelumnya saat perayaan maulid mengalami kenaikan. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Flona, pameran flora dan fauna terbesar di Jakarta kembali digelar. Kembali hadir di Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Event tahunan yang telah dimulai sejak 1973 ini kembali hadir dengan mengusung konsep yang berbeda.
10: Mengusung tema akar Nusantara bertumbuh di Jakarta, Flona 2026 menghadirkan 200 stand flora dan fauna yang menyuguhkan keanekaragaman hayati di Indonesia. Selain beragam koleksi tanaman hias dan seni bonsai, event ini juga menjadi daya tarik tersendiri bagi warga yang datang bersama keluarga. Kehadiran satwa dan koleksi tanaman langka di area pameran menjadi sarana edukasi yang ditunggu-tunggu masyarakat setiap setahun sekali.
11: Kalau lihat dari keseluruhan sih, lebih ke faunanya ya, karena emang buat menarik anak-anak juga sebenarnya, bagus juga sebenarnya. Jadi ngenalin ke anak apa aja sih ciri khas dari masing-masing daerah.
12: Hewan-hewannya sih anak-anak pengen lihat hewan-hewan sama tumbuhan ya, kan jarang-jarang setahun sekali. Ini kesempatannya ya, karena kan jarang ya banyak di sini tanaman-tanaman yang jarang kita lihat juga, jadi di sini kan banyak.
10: Pengunjung tidak hanya disuguhkan pemandangan hijau, tetapi juga bisa menemukan berbagai inovasi tanaman baru serta produk pertanian yang terus berkembang dari waktu ke waktu.
13: Instilap itu ya kita bisa melihat bahwa banyak tanaman yang banyak tanaman yang baru yang kita bisa kita temukan di sini ya, terutama kita lihat cabai ini seperti ini sampai berdiri. Dulu kan lihat cabai itu kan berunduk ke bawah, sekarang sampai berdiri. Terus banyak tanaman lain yang di pohon-pohon anggur yang tadinya besar sekarang yang kecil, pohonnya kecil tapi bisa berbuah gitu kan, luar biasa ya. Karena banyak apa ya inovasi-inovasi dari tanaman-tanaman yang ada di sini. Kita pameran itu ada kelebihannya gitu kan, ada tanaman yang baru.
10: Bagi para peserta pameran, event Flona 2026 turut memberikan dampak positif dalam memperluas jaringan konsumen sekaligus media sosialisasi produk. Selain itu, ajang ini juga dimanfaatkan oleh pelaku usaha dan pengelola kebun untuk memasarkan hasil tanaman sekaligus menjadi wahana branding yang efektif.
14: Sebagai manfaat yang itu ya kita bisa menambah itu ya yang pasti ya Pak, konsumen. Yang kedua, kita bisa mengembangkan dari berbagai produk, umpama seperti pupuk.
15: Untuk event Flona ini ya, kan momen untuk memasarkan hasil kebun atau hasil tanaman-tanaman mereka, kemudian juga sebagai media branding juga. Jadi kalau Safara kita untuk branding kebun, jadi mungkin mengenalkan ya ada kebun anggur di Bogor untuk para pengunjung yang dari Jabodetabek.
10: Hadir dengan konsep baru, Flona 2026 menampilkan keanekaragaman hayati Nusantara dengan pembagian zona ekoregion Nusantara. Setiap zona menampilkan karakteristik flora dan fauna dari 6 pulau utama di Indonesia. Event tahunan Flona 2026 yang setiap harinya berlangsung pada pukul 10 hingga pukul 21 ini juga dapat menjadi ruang untuk mendapatkan inspirasi lanskap yang dapat dinikmati secara gratis oleh masyarakat.
16: Salah satu daya tarik utama dari event Flona 2026 yang merupakan pameran flora dan fauna terbesar di ibu kota ini adalah adanya pembagian zona ekoregion Nusantara, di mana di sini dipamerkan 6 kekayaan flora dan fauna dari 6 pulau yang ada di Indonesia. Nah, kalau saat ini saya berada di zona ekoregion Papua, di mana di sini dipamerkan kekayaan hayati yang dimiliki oleh Papua. Nah, kalau Anda penasaran dengan zona ekoregion yang lain, silakan langsung datang ke Flona 2026 yang digelar hingga 27 September 2026 mendatang. Terbuka untuk umum dan juga gratis. Sufiani Tanjung, Dwi Ari, Jakarta.
17: Tim penyelamat Nepal tembus terowongan sempit dan menyisir sungai untuk mencari ribuan korban banjir. Jangan kemana-mana.

0: Tim penyelamat Nepal menembus terowongan sempit dan menyisir sungai untuk mencari ribuan korban banjir yang masih hilang. Lebih dari 900 orang tewas dan hampir 5.000 lainnya belum ditemukan setelah banjir es, batu, dan lumpur menerjang kawasan pegunungan Himalaya.
1: Merayap di dalam terowongan yang gelap dan sempit, para penyelamat berusaha mencapai bagian terdalam proyek pembangkit listrik tenaga air Langtang di distrik Rasuah. Mereka menembus lorong yang dipenuhi lumpur, air, dan puing. Alat berat, ledakan terkendali, dan lampu pencari juga digunakan untuk membuka bagian terowongan yang tertutup. Sebanyak 933 pekerja diperkirakan masih hilang di 11 proyek pembangkit listrik tenaga air di Rasuah dan Nuwakot. Tim penyelamat terus berlomba dengan waktu untuk menemukan mereka. Bencana yang diduga dipicu runtuhnya gletser melepaskan aliran es, batu, lumpur, dan puing ke permukaan. Desa-desa di Rasuah tersapu dan hanya sebagian kecil bangunan yang masih berdiri.
2: Sob gare gare, tol sama gare, jenuh pani dihe chan chana chare go. Jadi sampai tiap sama bos tiu, dua double kah, tiu.
1: Pencarian juga dilakukan di Sungai Narayani, distrik Chitwan, hampir 200 km dari lembah terdampak. Tentara Nepal menggunakan rakit untuk menyisir sungai dan sejauh ini telah menemukan 10 jenazah. Ratusan korban yang terseret arus ditemukan tanpa identitas. Hingga Minggu, 199 jenazah telah dimakamkan di area pemakaman sementara di Chitwan. Sekitar 80 jenazah lainnya dimakamkan pada Senin.
3: All the security agencies including Nepal Army, Armed Police Force, Nepal Police and other agencies, concerned agencies are also helping in this whole process, even the citizens also. So with the minimum staffs also we are doing, we are managing it.
1: Setiap lokasi pemakaman dicatat dan diberi penanda identitas. Sampel DNA juga diambil agar jenazah dapat diidentifikasi dan diserahkan kepada keluarga di kemudian hari. Hingga Senin petang, sedikitnya 939 orang dinyatakan tewas dan 3.925 orang masih hilang atau belum dapat dihubungi.
0: Dan tuntas sudah seluruh saji informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saya Iqbal Kurniadi pamit. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur. Selama setengah jam ke depan bersama saya Iqbal Kurniadi di CNN Indonesia News Update. Video seorang wisatawan lansia berkursi roda harus dibantu warga untuk melintasi portal di kawasan Malioboro, Yogyakarta viral di media sosial. Sementara di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, penyelamatan seorang nenek yang terjebak kepungan asap karhutla berlangsung dramatis.
1: Kamera amatir warga merekam momen ketika seorang wisatawan lansia kesulitan melewati portal untuk masuk ke kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta pada 30 Agustus lalu. Sejumlah warga dan keluarga mencoba membantu sang nenek untuk melewati portal yang terkunci. Meski kesulitan dan kelelahan, sang nenek akhirnya berhasil masuk ke kawasan wisata Malioboro. Video viral ini pun ramai menuai komentar warganet. Netizen merespons tentang minimnya fasilitas yang ramah kaum difabel. Terlebih, kejadian ini bersamaan dengan uji coba kawasan full pedestrian Malioboro. Pasca viral, Pemda setempat berkomitmen akan melakukan evaluasi.
2: Bagian evaluasi lah gitu ya, untuk hal itu ya. Karena kan kemarin juga kami meminta memang untuk ada akses untuk pejalan kaki juga. Tapi untuk sebenarnya regol itu digunakan untuk membatasi kendaraan.
3: Pelan-pelan, pelan-pelan.
1: Inilah detik-detik penyelamatan Nenek Marta oleh personel Basarnas dari rumahnya yang berada di sekitar hutan pinus yang terbakar di Desa Bubun Batu, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat pada hari Minggu lalu. Diketahui Nenek Marta yang berusia 80 tahun ini tinggal berdua bersama cucunya yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Kepala BPBD Mamasa Alfredo Toding menyebut kebakaran berdampak pada lahan perkebunan masyarakat khususnya di kawasan hutan pinus.
4: Saudara Farid tadi melakukan aksi heroik di tengah kepungan asap, berhasil menggendong nenek itu sampai ke tempat yang lebih aman.
1: Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran, petugas masih bersiaga di lokasi untuk memastikan api tidak meluas. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Tangis histeris menyertai penangkapan ibu dan anak pelaku copet di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Keduanya terciduk polisi saat hendak kembali beraksi. Sementara penggerebekan dan penangkapan seorang pria yang diduga sebagai pengedar narkoba jenis sabu di Medan, Sumatera Utara juga diwarnai histeris dan isak tangis keluarga pelaku.
5: Paling bisa.
1: Seorang ibu berinisial E beserta putranya menangis histeris saat ditangkap petugas Polsek Metro Tanah Abang di Pasar Blok B, Jakarta Pusat. Sempat membantah, keduanya akhirnya tak berkutik saat ditunjukkan bukti rekaman CCTV. Saat beraksi pekan lalu, sang ibu berpura-pura membeli baju untuk menutupi tangannya saat merogoh tas milik pengunjung pasar. Dari korban, keduanya menggasak uang tunai, falas hingga cincin kawin dengan total kerugian mencapai 30 juta rupiah. Kanit Reskrim Polsek Metro Tanah Abang menyebut keduanya nekat mencopet demi memenuhi kebutuhan hidup dan diduga telah beraksi beberapa kali dalam sepekan terakhir.
6: Kebetulan berdasarkan informasi yang kami dapat, keduanya memang pernah beberapa kali melakukan aksi pencopetan juga dan pada seminggu terakhir sudah satu kali berhasil mencopet.
1: Akibat perbuatannya, sang ibu terancam dijerat pasal pencurian. Sementara sang anak yang masih di bawah umur, rencananya akan dipulangkan ke kampung halamannya di Palembang, Sumatera Selatan. Video detik-detik penangkapan seorang pria yang diduga sebagai pengedar narkoba ini diwarnai isak tangis keluarga tersangka. Sejumlah wanita yang berada di rumah tersebut berusaha menghalangi pihak kepolisian yang akan membawa tersangka pengedar narkoba jenis sabu-sabu ini. Sempat bersembunyi di kolong tempat tidur dan dihalangi keluarga saat hendak diborgol, tersangka akhirnya dibawa polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari penangkapan tersangka, petugas menyita barang bukti satu paket sabu-sabu serta uang puluhan ribu rupiah yang diduga hasil penjualan narkoba.
7: Dan dia salah satu residivis pelaku tindak pidana narkoba.
1: Saat ini, polisi masih memburu tersangka lain yang menjadi pemasok barang haram tersebut kepada tersangka. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update. Berikut yang pertama, gajah kejar seorang warga yang sedang berkebun.
3: Ya, woi, lari!
8: Hey, lari, lari!
3: Lari! Ini Henry. Henry!
0: Rekaman amatir warga menunjukkan saat seorang pria yang berada di area perkebunan di Desa Buter, Aceh Tengah dikejar gajah liar pada Minggu. Pria itu berlari kencang sambil berteriak minta tolong kepada warga yang berada di sekitar lokasi. Kepala BKSDA Aceh, Ujang Wisnu Barata pada Detikkom menyebut di lokasi itu terdapat 3 ekor gajah liar. Diduga gajah yang mengejar warga merupakan gajah jantan remaja yang sedang merunut.

0: Raja II Kabupaten Sukabumi pada Senin. Pria itu bahkan merampas handphone milik seorang guru yang tengah merekam aksinya. Usut punya usut, pelaku meminta jatah bulanan ke sekolah dengan modus uang kerja sama sebesar Rp100.000. Buntut dari aksinya itu, pihak sekolah melaporkan kejadian ini kepada kepolisian sektor Balaraja. Usai menjalani pemeriksaan, pelaku dinyatakan positif narkoba. Kini polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi untuk menemukan motif di balik aksi premanisme oknum wartawan ini. Berikutnya ada yang tak kalah menarik ini ya, sembunyi dalam koper, maling ditangkap oleh warga. Inilah video amatir warga saat memburu dua pencuri AC yang bersembunyi di sebuah rumah kosong di Jalan Ganggeng 6, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin dini hari. Satu pelaku bersembunyi di dalam koper, namun persembunyiannya terbongkar dan ia langsung diamuk massa. Sementara pelaku lainnya berhasil kabur, melarikan diri melalui atap rumah. Keduanya diduga sudah mengincar rumah kosong itu sejak sepekan. Pelaku yang tertangkap kini diserahkan ke Polsek Tanjung Priok. Sementara rekannya masih diburu polisi. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Harga kebutuhan pokok di Jawa Timur kian menguras kantong. Di Surabaya, harga daging ayam masih tinggi hingga membuat omset pedagang anjlok. Kondisi serupa terjadi di Pasuruan, di mana harga cabai rawit kian pedas hingga menyentuh Rp75.000 per kilogramnya.
1: Harga daging ayam di Pasar Soponyono Rungkut, Surabaya kini tembus Rp43.000 per kilogram. Normalnya harga hanya berkisar Rp35.000 hingga Rp36.000. Kenaikan yang terjadi secara bertahap sejak sebelum hari kemerdekaan ini membuat omset pedagang menurun drastis karena sepinya pembeli.
2: Kenaikannya sudah mulai tanggal 15 kemarin sudah mulai harga 40-an lebih. Ya, turunnya sekitar setengah kintalan lah.
3: Sebelumnya berapa, Pak? Rata-rata?
2: Rata-rata di mana?
3: 5 kintal.
1: Pedagang berharap harga segera kembali normal seiring menurunnya daya beli masyarakat. Di sisi lain, harga cabai rawit merah di Pasar Kebon Agung, Kota Pasuruan, Jawa Timur masih tinggi. Meski turun dari Rp80.000, saat ini masih di angka Rp75.000 per kilogram. Sementara cabai rawit hijau stabil di harga Rp60.000 per kilogram. Sementara komoditas lainnya relatif stabil. Tomat kecil Rp6.000, tomat besar Rp12.000, serta bawang merah dan putih Rp35.000 per kilogram.
4: Yang super itu, yang super 75.
5: Harga cabai yang hijau.
1: Tingginya harga membuat pedagang hanya mengambil stok cabai rawit dalam jumlah sedikit karena khawatir harga terus berfluktuasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Tarif bus Trans Bandara dari Blok M ke Soekarno-Hatta resmi naik hari ini. Apakah kenaikan ini sebanding dengan penambahan fasilitasnya? Informasinya akan hadir usai jeda.

Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.

0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di
1: Kenaikan tarif bus Trans Bandara dari Rp3.500 menjadi Rp15.000 menuai berbagai tanggapan warga. Lalu apakah kenaikan tarif ini diimbangi dengan penambahan fasilitas? Berikut laporan produser lapangan CNN Indonesia, Gita Miningrum dan jurnalis foto Warsa dalam Update on Location.

0: Per 1 September 2026 ini, tarif Trans Jabodetabek dari Blok M menuju ke Bandara Soekarno-Hatta kini tarifnya berubah menjadi Rp15.000 dari sebelumnya Rp3.500. Selain itu juga ada perubahan lainnya, yaitu ruang tunggunya kini menjadi lebih nyaman karena dilengkapi dengan pendingin ruangan dan juga beberapa fasilitas terkait dengan informasi penerbangan.
1: Inilah fasilitas ruang tunggu baru bagi penumpang Transbandara. Di sini, penumpang bisa melihat jadwal keberangkatan pesawat di Bandara Soekarno-Hatta lewat sebuah layar. Selain itu, layar TV lainnya berfungsi untuk melihat bus yang tiba di halte. Penumpang baru akan dipersilakan naik ketika bus sudah tiba. Fasilitas ruang tunggu ini hadir bersamaan dengan kenaikan tarif angkutan Transbandara per 1 September. Layanan Transbandara dari Terminal Blok M sendiri hadir sejak Maret 2026 dengan tarif awal Rp3.500. Meski kenaikan lebih dari 300%, para pengguna bus Transbandara mengaku kenaikan tarif ini masih cukup terjangkau.
2: Karena baru nyoba ya, jadi pengen tahu aja dulu sementara sih. Kemarin-kemarin waktu belum naik, belum nyoba soalnya. Oke sih, karena masih lebih murah daripada transportasi yang lain.
3: Sudah beberapa kali Mbak, 2-3 kali. Untuk busnya sangat nyaman sekali dan juga untuk tarifnya sangat terjangkau menurut saya. Jadi sangat membantu saya yang sering melakukan perjalanan ke bandara gitu, untuk sangat memudahkan. Menurut saya ini masih terjangkau ya Mbak, karena kan bandara itu kan jauh ya. Apalagi untuk masyarakat seperti kami, kalau misalnya naik Grab juga tarifnya tuh pasti besar gitu.
1: Beroperasi dari pukul 5 pagi hingga 10 malam, bus ini memiliki waktu tunggu selama 15 menit. Untuk menuju ke stasiun Transbandara, ada 12 halte yang dilalui, 5 halte sebelum memasuki Tol Slipi, dan 7 halte di sekitar area Bandara Soekarno-Hatta. Beberapa penumpang yang naik dari halte lain cukup terkejut dengan tarif baru Transbandara. Bagi pengguna Transbandara yang melakukan perjalanan setiap hari untuk bekerja, pastinya akan merasakan peningkatan pengeluaran yang cukup besar. Namun sejauh ini Transbandara menjadi angkutan yang termurah dengan fasilitas cukup nyaman yang bisa diakses warga menuju Bandara Soekarno-Hatta. Gita Miningrum, Warsa, Jakarta.
4: Musim kemarau tak selalu berarti hambatan. Di tengah krisis air, sistem Bioflok hadir sebagai solusi budidaya ikan yang efisien. Dari Banyumas, surutnya Sungai Tajum disulap warga menjadi wisata rakit bambu dadakan yang memikat pengunjung.
5: Di tengah musim kemarau panjang, SMK Negeri 1 Bawah Banjarnegara jurusan Perikanan dan Kelautan memanfaatkan sistem kolam Bioflok untuk budidaya ikan. Sistem ini dipilih karena kebutuhan air yang jauh lebih sedikit dibandingkan kolam konvensional. Kolam Bioflok berbentuk bulat dengan ukuran yang dapat disesuaikan lahan. Sistem ini memanfaatkan mikroorganisme untuk mengolah sisa pakan dan kotoran ikan sehingga air bisa digunakan berulang kali. Tak hanya untuk media pembelajaran, sistem ini berpeluang diterapkan masyarakat di lingkungan rumah sebagai upaya membangun ketahanan pangan skala rumahan.
6: Tetap masyarakat bisa memelihara ikan tanpa harus pusing dengan air yang begitu banyak. Karena sistem Bioflok ini merupakan solusi air yang bisa kita gunakan secara berulang kali.
5: Bagi para siswa, kolam Bioflok menjadi sarana pembelajaran mulai dari menjaga kualitas air hingga memantau kondisi ikan. Dengan sistem Bioflok, musim kemarau tidak lagi menjadi penghalang bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan protein ikan secara mandiri.

0: Di sisi lain, musim kemarau panjang mengubah aliran sungai Tajung di Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas menjadi destinasi wisata dadakan. Arus sungai yang tenang dimanfaatkan warga setempat untuk membendung hilir sungai hingga membentuk kedungan sepanjang 500 meter. Cukup dengan Rp10.000, pengunjung bisa menyusuri sungai menggunakan rakit bambu. Sepanjang perjalanan, wisatawan disuguhi udara sejuk serta pemandangan bukit dan batu karang di kanan-kiri sungai. Untuk menjamin keamanan, setiap rakit didampingi pengelola yang memahami kondisi sungai.
1: Alhamdulillah setiap minggu ada yang datang dari jauh, udah di luar Aji Barang kebanyakan. Alhamdulillah bisa membantu perekonomian masyarakat setempat.
0: Antusiasme pengunjung cukup tinggi. Setiap akhir pekan, wisatawan dari berbagai daerah datang menikmati wisata air ini.
2: Tempatnya sejuk, terus masih alami, terus pemandangannya juga bagus, ada karang-karang seperti di Green Canyon Pangandaran.
0: Di tengah kemarau panjang, warga justru mampu menciptakan ruang wisata, sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat setempat. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Wah, lucu-lucu banget ya burgernya. Aneka burger dengan beragam karakter ini akan hadir usai jeda berikut. Tetaplah di Nusa Update.

Kuliner burger di Kota Bandung terus berinovasi dengan konsep yang menarik. Salah satunya ada burger dengan bun atau rotinya yang berbentuk aneka karakter. Seperti panda, beruang, dan kapibara yang tentunya lucu-lucu. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Iqbal Kurniadi, pamit, terima kasih, sampai jumpa.

0: Kota Bandung selalu punya cara unik untuk memanjakan para pecinta kuliner. Salah satu kuliner kekinian yang kini tengah viral dan banyak diburu Gen Z adalah burger. Epicure Gourmet Burger yang berlokasi di area Braga 8 Kota Bandung. Ini berawal dari keinginan membantu orang tua yang kesulitan dengan anak yang susah makan pas sang pemilik menciptakan burger dengan bentuk lucu serta mengusung konsep dapur terbuka atau open kitchen. Pembeli bisa memilih sendiri karakter yang ingin dipesan. Ada karakter capybara, Pikachu, panda, beruang, dan sejumlah karakter lain.
1: Ini tinggal dibuat bulat aja, Mas ya? Nah, ini nih salah satu proses yang bisa dilihat kalau kalian beli burger di sini. Jadi di sini tuh konsepnya open kitchen, pengunjung bisa melihat langsung proses pembuatan rotinya ataupun memasaknya. Dan ini saya lagi bikin karakter apa ini, Mas?
2: Totoro sama capybara.
1: Totoro dan capybara tinggal dipasang ini kupingnya nih. Kuping pasang di sini. Set.
0: Salah satu menu andalan yang bisa di-custom dengan bentuk ban karakter seperti Pikachu adalah A Wonderful Bites. Tidak hanya bentuknya yang unik dan lucu, tekstur daging patty-nya yang tebal serta lembut dengan aroma wijen juga sangat disukai pengunjung.
3: Testimoninya rasanya enak, terus beefnya itu juicy sama kayak lembut gitu rotinya.
4: Tebal juga beefnya, patty-nya itu enak, terus bumbu si cheese-nya juga itu pas banget
3: ya,
4: sih.
3: Kayak ada wangi wijennya gitu, ya. Jadi porsinya mengenyangkan juga.
0: Salah satu yang juga paling disukai adalah American Dream yang merupakan paket lengkap dengan isian premium.
5: Ini burgernya tuh mantap banget. Terutama rotinya nih, roti homemade di sini. Dia tuh lembut bagian dalamnya, bagian luarnya tuh krenyes begitu dan ada aroma wijen yang enak. Sementara isiannya, patty-nya tuh tebal-tebal dan juga ada telurnya, ada sayurnya dan sausnya itu ngeblend sekali, nyampur dan bikin enak. Dan juga ada aroma-aroma smoky-nya sedikit karena tadi ada bagian si keju mozzarella itu dibakar ya. Ini tuh benar-benar bikin gak bisa berhenti deh. Lanjut makan lagi ya.
0: Untuk menikmati aneka sajian burger unik di sini, pengunjung cukup merogoh kocek mulai dari Rp38.000 hingga Rp98.000 per porsi. Yogi Prayoga, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.

Halo, selamat sore. Di balik asap kebakaran hutan lahan, ada kisah perjuangan relawan dan nasib satwa yang terancam. Lantas seperti apa perjuangan mereka di tengah bencana ini? Sesaat lagi kami akan membahasnya dalam segmen dialog saya, Heranov Al-Bashir, yang tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS Kabupaten Lumajang, Jawa Timur ini berdampak pada satwa. Petugas TNBTS menemukan sejumlah satwa yang mati pada Selasa pagi. DPR resmi mengesahkan Desri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia masa tugas 2026 hingga 2031. Pengesahan ini menjadi tahap penting dalam proses pergantian pimpinan bank sentral di tengah tantangan menjaga stabilitas ekonomi dan nilai tukar rupiah. Menteri SDM Bahlil Lahadalia masih mengkaji rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite berdasarkan dari kelompok Desil. Dalam rencana itu, masyarakat yang tercatat masuk kelompok Desil 9 dan 10 tidak lagi diperbolehkan menggunakan jenis Pertalite.

0: Kita awali newsroom dari Pulau Sumatera. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan telah memicu melonjaknya penderita ISPA. Di Kota Palembang, Sumatera Selatan, jumlah kasus ISPA naik lebih dari 100%. Menurut Dinas Kesehatan Kota Palembang, kasus ISPA sejak tanggal 1 hingga 21 Agustus telah mencapai 9.313 kasus. Hal ini membuat banyak pusat layanan kesehatan dipenuhi pasien dengan keluhan batuk, demam, dan sesak nafas. Sebagian puskesmas di Kota Palembang melaporkan bahwa lonjakan pasien ISPA bahkan telah mencapai lebih dari 100% dibandingkan hari biasa sebelum kabut asap menyerang. Atas kondisi ini, warga diimbau untuk mengurangi paparan asap dengan membatasi aktivitas di luar ruangan termasuk olahraga dan mengenangi masker. Pada Selasa, indeks kualitas udara di Kota Palembang masuk dalam kategori tidak sehat.
1: Pak Putra, ini di Agustus kunjungan ISPA di Puskesmas Mempede itu 349 orang. Jadi kalau dilihat dari bulan Juni dan Juli, ada lonjakan, ada peningkatan kasus ISPA itu di atas 100%. Untuk bulan Juli itu ada 139 pasien, di bulan Juni ada 144. Jadi itu tadi ya, 100%
2: peningkatan.
0: Ke Banjarbaru, karhutla di lahan gambut disebut sulit untuk dipadamkan karena karakteristik gambut membuat api dapat terus membara dan juga menyebar di bawah permukaan tanah. Upaya pemadaman pun telah menghadapi tantangan. Sudah ada rekan kami Muhammad Risanta, jurnalis Transmedia, untuk laporan selengkapnya. Langsung saya sapa, selamat sore Risanta, apakah kesulitan masih tengah dihadapi oleh tim gabungan untuk memadamkan kebakaran gambut di Banjarbaru?
3: Ya, selamat sore Mas Heranov. Ya. Dan perlu kami laporkan bahwa perkembangan karhutla di Kalimantan Selatan, khususnya di Banjarbaru, pada siang hari ini terus mengalami peningkatan. Ketika saya menuju kawasan ini, telah terjadi ada 3 titik lokasi kejadian kebakaran hutan dan lahan. Yang pertama itu di kawasan Tiang Anggang, lahan hampir mengenai perumahan warga. Kemudian juga baru saja saya mendapatkan informasi di kawasan Landasan Ulin dan juga kawasan Liang Anggang, perbatasan 2 kecamatan di Kota Banjarbaru ini, ada beberapa titik yang mendapat perhatian dari para petugas relawan pemadam kebakaran yang di bawah koordinasi langsung dari BPD Kalimantan Selatan. Dan baru saja tadi

0: rombongan Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin melintasi kawasan ini untuk melihat perkembangan terbaru di kawasan ini yang menjadi titik api pada sore hari ini. Dan biasanya memang agak sore, dari pukul 3 siang hingga sore hari ini cuaca cukup terik sehingga memicu potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Hingga saat ini berdasarkan catatan dari BPBD Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru sendiri ada 1.398 hektar. Dan merambah ke tetangga sebelahnya di Kabupaten Banjar itu hampir 1.170 hektar lahan yang terbakar. Jadi berdasarkan data yang kami peroleh bahwa sampai saat ini ada beberapa titik dan hampir 9.000 lebih lahan yang terbakar akibat kebakaran hutan dan lahan. Jadi saat ini upaya-upaya terus dilakukan oleh pemerintah daerah dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, termasuk di belakang saya ini upaya yang dilakukan oleh dapur umum ya. Saya kebetulan posisi berada di dapur Tagana Kalimantan dan saat ini memang aktivitas mereka adalah untuk menyiapkan beberapa makanan yang nantinya dibagikan kepada petugas-petugas yang bertugas dalam rangka untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan. Dan ini yang mereka lakukan setiap hari, mereka ada hampir 700 bungkus lebih nasi yang disiapkan untuk disuplai kepada teman-teman relawan pemadam kebakaran yang tengah melakukan pemadaman. Dan ini salah satu langkah yang dilakukan untuk memberikan dukungan dalam rangka upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kota Banjarbaru saat ini. Erano.
1: Baik, ini informasi yang berkembang, Risanta, apakah benar ada penggunaan cairan khusus berbahan dasar minyak nabati dimanfaatkan untuk memadamkan api yang masih berkobar di sana?
0: Ini sedang dikembangkan juga. Kemarin Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin bersama Kapolda Kalimantan Selatan melakukan uji coba terkait yang namanya menggunakan cairan minyak nabati dalam rangka untuk memudahkan memadamkan api dari dalam, terutama di tanah di bagian ke dalam gambut itu sendiri. Sejauh ini masih dilakukan uji cobanya untuk menguji sejauh mana apakah langkah-langkah ini memberikan dampak luar biasa terhadap pemadaman itu sendiri. Saya belum mendapatkan keterangan secara resmi, tapi saya sambil mendengar menunggu kabar resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terkait selama 2 hari mereka sudah melakukan pemadaman dengan sistem ini dalam rangka upaya untuk mencegah lebih jauh lagi potensi-potensi yang terbakar, terutama peretas dari kawasan-kawasan semak belukar yang terbakar. Karena hampir sebagian besar di kawasan Banjarbaru ini masih ada lahan yang kosong dan juga lahan-lahan yang masih dengan kondisi lahan yang gambut. Eranov.
1: Baik, terakhir, apakah ada data untuk hari ini bagi mereka yang terpapar penyakit seperti ISPA dan juga aktivitas belajar mengajar hari ini bagaimana di sana, Risanta?
0: Seperti yang kami informasikan beberapa saat yang lalu, memang terjadi peningkatan ISPA di beberapa kawasan, terutama yang terdampak langsung dengan kebakaran hutan dan lahan dan juga akibat asap. Ada beberapa daerah dan beberapa kelurahan yang memang mendapat perhatian khusus pemerintah dan mereka menyiapkan poskesmas-poskesmas yang ada untuk melayani masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan. Kemudian juga rumah oksigen tetap dioptimalkan di kawasan-kawasan yang tempat mudah untuk dijumpai disinggahi masyarakat seperti di pertigaan Bandara Samsudinur Banjarbaru, kemudian juga di posko Endok dari BPBD Kalimantan Selatan yang hari ini sudah menyiapkan rumah oksigen dalam rangka juga untuk mendukung pemadaman kebakaran serta juga mendukung teman-teman dari relawan pemadam kebakaran yang mengalami sesak napas dan lain sebagainya. Mereka sudah menyiapkan segala macam oksigen termasuk juga tenaga kesehatan.
1: Baik, terima kasih Risanta, laporan langsung dari Kalimantan Selatan. Selamat sore. Pemirsa, duka kembali menyelimuti para relawan pemadam kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Setelah seorang relawan gugur saat bertugas, kini relawan lain harus dirawat karena luka bakar saat berjibaku memadamkan api di lahan gambut.
2: Asap pekat dan api yang membakar lahan bukan hanya mengancam lingkungan dan keselamatan warga. Di balik upaya menjinakkan si jago merah, para relawan juga harus mempertaruhkan keselamatan mereka. Maulana Adi Saputra, seorang relawan Barisan Pemadam Kebakaran Cinta Masyarakat atau PKCM, mengalami luka bakar parah. Relawan berusia 21 tahun ini mengalami luka bakar sekitar 75% bagian tubuhnya saat berusaha mencegah api merembet ke permukiman warga. Peristiwa tersebut terjadi di kawasan Jalan Yosudarso 18, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya. Angin yang tiba-tiba berubah arah mengepung Maulana dan beberapa rekannya.
3: Pada saat kejadian itu, saya bersama 7 teman saya itu masuk ke dalam hutan yang apinya hampir mengenai rumah warga. Pada saat sampai di dalam itu masih aman, angin itu masih berarah ke belakang. Pada saat kami melakukan pemadaman, angin itu mengarah balik ke arah kami. Dan asap itu juga lumayan banyak. Kami perih mata di dalam, akhirnya kami lari keluar. Pada saat lari keluar, saya yang terakhir keluar. Pada saat saya mau sampai luar itu, angin berbalik ke arah badan. Jadi mengenai tangan sebelah kanan dengan muka.
4: Tersambar gitu?
3: Ya, tersambar.
2: Namun mirisnya, biaya perawatan medis Maulana di Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya ditanggung sendiri oleh orang tuanya. Sementara pada Senin sore, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menaikkan status penanganan Karhutla menjadi tanggap darurat. Status ini berlaku mulai 31 Agustus 2026 selama 30 hari ke depan.
5: Kami kritik juga mudah menetapkan. Misalnya dasar yang kuat, ya kan? Kami lihat sudah dasar kuat, ada beberapa daerah sudah menetapkan, ada juga ya. Dari awal kan gitu ya kan, sebenarnya nggak salah. Kalau tanggal 20 kan, tanggal 20 kan, konsekuensi dari tanggal 20 harus ada.
2: Sebelum status provinsi ditingkatkan, 4 kabupaten kota telah lebih dulu menetapkan status tanggap darurat Karhutla dan kekeringan. Di antaranya Kota Palangkaraya, Kota Waringin Timur, Kota Waringin Barat, dan Barito Selatan. Data BPBD Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Agustus menunjukkan, luas lahan terbakar di Kalimantan Tengah telah mencapai 6.587 hektar tersebar di 14 kabupaten kota. Sementara jumlah titik panas menembus 54.023 dengan total 2.285 kejadian Karhutla. Samsudinor, Kalimantan Tengah.
1: Di lokasi terpisah, kebakaran lahan hutan pinus terjadi di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, menyebabkan seorang nenek sempat terjebak kepungan asap kebakaran. Proses evakuasi sang nenek dilakukan seorang personil Basarnas berlangsung dramatis. 3 orang warga yang tergabung dalam tim patroli dan pemadam kebakaran lahan dan hutan yang terjebak di lokasi kebakaran hutan dan lahan akhirnya berhasil evakuasi dengan selamat.
6: Inilah detik-detik penyelamatan Nenek Marta dari rumahnya yang berada di sekitar hutan pinus yang terbakar di Desa Bubun Batu, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat pada hari Minggu lalu. Nenek berusia 80 tahun itu digendong seorang personel Basarnas keluar dari kepulan asap tebal sambil menggendong seorang nenek bernama Marta. Diketahui Nenek Marta tinggal berdua bersama cucunya yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Mamasa, Alfredo Toding, menyebut kebakaran berdampak pada lahan perkebunan masyarakat, khususnya di kawasan hutan pinus.
7: Api dan Saudara Farid tadi melakukan aksi heroik di tengah kepungan asap, berhasil menggendong nenek itu sampai ke tempat yang lebih aman.
6: Sementara itu, proses pemadaman api terpaksa dilakukan dengan alat seadanya lantaran lokasi kebakaran tidak terjangkau mobil pemadam. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran, petugas masih bersiaga di lokasi untuk memastikan api tidak meluas. Tiga warga yang tergabung dalam tim patroli dan pemadam kebakaran lahan dan hutan yang terjebak di lokasi kebakaran hutan dan lahan Desa Penjalaan Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat akhirnya berhasil dievakuasi dan selamat pada Sabtu dini hari. Saat ditemukan, ketiga warga tersebut sedang berlindung di balik sebatang kayu dengan kondisi lemas dan sekujur tubuhnya berlumuran debu. Salah satu warga bahkan tidak mampu berjalan, sehingga tim harus bergantian menggendong korban keluar dari lokasi.
8: Kami lihat kondisi korban itu sudah lemas karena banyak menghirup asap. Jadi kami bawa bekal, air minum, dengan snack, kami kasih makan dulu.
6: Sebelumnya, tiga warga desa yang sedang bertugas melakukan monitoring dari Lembaga Pengelola Hutan Desa bilang kontak. Proses pencarian hingga proses evakuasi korban sempat terkendala akibat kepungan asap pekat dan gelapnya malam. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pemirsa, di balik asap kebakaran hutan dan lahan, ada kisah perjuangan relawan dan nasib satwa yang terancam. Selengkapnya kami ulas usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
2: Berikutnya, kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS Kabupaten Lumajang Jawa Timur yang berdampak pada satwa. Petugas TNBTS menemukan sejumlah satwa yang mati pada Selasa pagi. Kebakaran hutan di kawasan TNBTS Kabupaten Lumajang Jawa Timur belum bisa dipadamkan. Kebakaran berdampak pada satwa, petugas TNBTS menemukan hewan kijang yang mati terbakar. Dan juga selain itu petugas menemukan jejak macan tutul yang bermigrasi. Sejumlah satwa lain seperti babi, hutan, burung juga terlihat bermigrasi ke kawasan hutan yang belum terbakar. Titik api kini berada di 4 titik, yakni kawasan Aye-Aye dan Kalimati.
3: Kemarin menemukan ada tiga dokumentasi. Yang pertama di situ ada satwa yang mati satu. Kemudian ada tengkorak satwa, tapi untuk tengkorak ini kami akan pastikan itu sudah lama mati atau itu dampak dari kebakaran saat ini. Kemudian ada jejak macan tutul yang ini kemungkinan masih hidup dan kemungkinan besar dia bermigrasi ke tempat lain yang lebih aman, seperti itu.
2: Di lokasi lain ada seekor orang utan ditemukan dalam kondisi lemah di dekat lokasi kebakaran hutan dan lahan di Ketapang, Kalimantan Barat. Orang utan yang diberi nama Sampurna itu diduga pingsan akibat kekurangan oksigen setelah menghirup asap pekat.
4: Orang utan ini tergeletak lemah di saluran air yang mengering di sebuah perkebunan kelapa sawit di Ketapang, Kalimantan Barat. Orangutan yang kemudian diberi nama Sampurna ditemukan seorang petani dalam kondisi nyaris tidak sadarkan diri. Warga kemudian menghubungi aparat desa dan tim penyelamat satwa. Tim dari Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia atau YARI tiba sekitar 2 jam kemudian. Mereka kemudian memeriksa kondisi orangutan yang diperkirakan berusia 20 tahun itu.
5: Setelah dicek, memang kondisi badannya itu memang tidak ada luka fisik yang berlebihan. Dalam artian tidak ada luka bakar yang berlebihan. Cuma memang ketika kita melihat kondisinya bahwa dia ada permasalahan di pernafasan, lalu ada muntah-muntah, ada juga ingus yang berlebihan dari area hidungnya, itu kami mengindikasikan bahwa dia juga terkena masalah dari ISPA-nya.
4: Petugas memberikan bantuan oksigen dan cairan infus kepada Sampurna. Kantong infus darurat bahkan digantungkan pada pelepah pohon kelapa sawit. Meski tidak mengalami luka bakar serius, Sampurna diduga mengalami hipoksia atau kekurangan oksigen akibat menghirup asap kebakaran yang pekat.
6: I believe that there are still many orangutans in the same situation as these orangutans that we have rescued these last few days, because we know of a lot of orangutans that have been roaming around farmlands and villages and in many of those villages there are fires, so we know there are probably dozens of orangutans that we are still going to be rescuing the next weeks.
4: Setelah kondisinya cukup stabil, Sampurna dimasukkan ke dalam kandang dan dibawa ke tempat karantina. Selanjutnya ia akan menjalani perawatan di pusat rehabilitasi sebelum kembali dilepas liarkan. YARI telah menyelamatkan 7 orangutan akibat kebakaran di tahun 2026 ini. Namun, puluhan orangutan lain diperkirakan masih terancam karena kehilangan habitat dan sumber makanan.
2: Pemirsa, ketika asap karhutlah menyelimuti langit, bukan hanya manusia yang harus berjuang untuk bertahan di balik kepulan asap, ada para relawan yang tanpa lelah mempertaruhkan waktu dan tenaga, serta satwa-satwa yang kehilangan habitat dan menghadapi ancaman keselamatan. Lantas seperti apa perjuangan mereka di tengah bencana itu? Untuk membahasnya sudah bergabung dari luar studio dengan Sarasi Sylvester Sinurat, tim pemadam Youth Act Kalimantan Katuyung Firefighter, dan juga Paulina Ella, Head of Communication Borneo Orangutan Survival Foundation. Selamat sore Bapak Ibu.
7: Selamat sore.
2: Paulina dan juga Mas Sarasi, apa kabar keduanya?
8: Baik Mas, apa kabar juga?
2: Baik, alhamdulillah, baik, sehat. Saya apresiasi kedua-duanya ya, terutama Mas Sarasi, Kakak Sarasi ini yang sudah berjuang bagian dari tim gabungan ya. Kak Sarasi, saya mau ke Kak Sarasi terlebih dahulu, kita minta perspektif kisah dari Anda. Bagaimana awal mulanya Anda bergabung dengan tim ini, Kak Sarasi?
7: Oke, baik. Jadi sebenarnya saya bergabung dengan tim Youth Act Kalimantan. Jadi sebenarnya tim kita Youth Act Kalimantan itu dimulai dari tahun 2021. Karena latar belakang saya juga dari indigenous community, saya berasal dari Sumatera yang memiliki hutan dan juga hukum adat seperti itu. Jadi ketertarikan saya sebenarnya dengan tim kita di awal karena kita fokusnya di perjuangan masyarakat adat. Cuman di dalam pergerakan kita rupanya ada pergerakan-pergerakan lain yang kita lakukan. Karena kita melihat sebenarnya Kalimantan butuh perjuangan lain. Selain kita mempertahankan hutan melalui penanaman pohon, rupanya kita juga harus berjuang dengan melalui pemadam kebakaran saat di lapangan. Jadi itu yang membawa saya di tahun 2021 masuk ke Renewable Foundation dan juga ikut berjuang bersama teman-teman untuk memadamkan api dari tahun 2021 sampai 2026.
2: Oke, ketika tiba di lokasi, apa yang tim hadapi?
7: Saat kita tiba di lokasi, sebenarnya yang kita hadapi bukan hanya api yang besar, ya, tapi kekeringan. Jadi biasa tim yang kita hadapi di lapangan adalah kebingungan. Di saat api sudah membesar dekat dengan rumah warga, dekat dengan hutan atau lahan gambut yang sangat dalam, tapi tidak ada sumber air. Ini menjadi kepusingan besar bersama tim di lapangan. Karena sebagai relawan, kita organisasi non-profit, kita nggak memiliki alat yang banyak dan juga alat yang profesional seperti itu. Jadi kita hanya memiliki beberapa mesin yang cukup untuk menarik sumber air dari sumber air yang dekat gitu. Jadi kalau alat-alat kita untuk saat ini di Katuyung Prefecture, kita nggak mempunyai alat untuk bisa menghisap dari sumur bor gitu. Jadi yang biasa kita andalkan di lapangan adalah air permukaan yang sudah kelihatan di atas tanah seperti itu. Jadi tantangan-tantangan kita seperti itu sih Kak.
2: Ada nggak sih menghadapi situasi yang cukup berbahaya dan harus bertaruh nyawa nih di tengah kepulan asap, kebakaran hutan yang cukup hebat. Apa yang di benak Anda waktu itu yang Anda alami dan juga Anda rasakan?
7: Oke, jadi beberapa dua hari yang lalu itu sebenarnya udah agak sore, udah agak malam. Sebenarnya kita udah mau siap-siap pulang, cuman kalau api digambut kan dia kelihatan baru di malam hari ya. Dia kita lihat dari, kalau di atas itu hanya kelihatan asap kalau lagi siang. Jadi apinya kelihatan pas malam. Jadi teman-teman waktu itu berinisiatif, yaudah kita balik bentar lagi, kita padamkan aja dulu apinya gitu. Rupanya saat kita mau madamin api dan selang kita bentangkan, angin semakin kencang dan kita tertutup oleh asap, dikepung asap waktu itu. Jadi yang di benak aku, wah, aku bukan memikirkan, bukan hanya memikirkan nyawa aku sendiri, tapi aku berpikir juga tentang teman-teman, karena kita bersifat volunteering. Jadi aku berpikir apa yang akan terjadi nanti, gimana, apa yang akan, kalau asap ini terus terjadi ada di sekitar kami, apa yang akan aku lakukan gitu. Karena semuanya panik ya di waktu itu, di waktu yang bersamaan semuanya panik, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi, karena angin itu semakin kencang dia. Setelah angin kencang, rupanya teman-teman udah ada yang mulai kembali ke darat dan kita mendengarkan suara teriakan, oh berarti sumber suara di sana dan daratan ada di sana gitu. Jadi semuanya waktu itu berlari saat asap semakin tebal. Karena jarak pandang 50 cm mungkin ya. Jadi kita berhadapan pun dengan orang kayaknya nggak kelihatan itu kan.
2: Oke, ditahan dulu ya. Kita juga dengar kisah lain di titik lain, tentunya tidak berdampak kepada manusia saja, terhadap satwa juga terancam. Saya mau ke Mbak Paulina. Mbak Paulina, bisa Anda gambarkan Mbak, seberapa serius dampak paparan asap karhutlah ini terhadap kesehatan orang hutan yang ada di lokasi?
8: Oke, terima kasih Mas. Kalau kita bicara tentang seberapa serius, paparan asap karhutlah ini perlu dipandang sebagai risiko kesehatan yang serius bagi orang hutan. terutama apabila asap pekat terhirup dalam konsentrasi yang cukup tinggi ya, dan itu berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Ya. Nah, partikel halus dan berbagai senyawa dalam asap ini yang dapat masuk ke saluran pernapasan, sehingga dapat menyebabkan iritasi serta gangguan pada sistem pernapasan mereka. Dampaknya sih sebenarnya bisa berbeda tergantung pada konsentrasi asapnya, Mas. Dan juga lama paparan serta kondisi kesehatan individu maupun juga kondisi lingkungan tempat satwa ini berada. Nah, orang utan yang masih muda, ini dia sudah memiliki kondisi kesehatan tertentu atau berada dalam kondisi tubuh yang kurang baik, sehingga dapat memiliki kerentanan yang berbeda. Ya. Nah, karena itu selama periode karhutla ini, pemantauan kualitas udara dan kondisi kesehatan orang utan ini menjadi sangat penting bagi kami di Yayasan BOS untuk mendeteksi perubahan di orang utannya sedini mungkin. Jadi seperti itu.
2: Ya, yang perlu difikirkan berikutnya adalah habitat mereka. Ketika habitat mereka sudah tidak ada lagi karena terbakar, apa kemudian perhatian yang bisa ditaruhkan di sana? Mereka kehilangan tempat tinggal, kemana mereka harus bermigrasi, Mbak Paulina?
8: Kalau kita bicara tentang orang utan ya Mas, orang utan itu memiliki kemampuan untuk merespon perubahan kondisi lingkungan dan juga dapat berpindah untuk mencari sumber pakan atau kondisi habitat yang lebih sesuai. Namun, kemampuan mereka itu untuk menghindari asap dan kebakaran sebenarnya itu sangat bergantung kepada kondisi habitat dan juga luas serta luas dari lokasi kebakaran. Serta juga ketersediaan kawasan yang aman di sekitarnya. Jadi ketika kita bicara habitat terbakar atau mengalami degradasi, akan berarti kan yang akan berdampak adalah ruang gerak orang utan itu menjadi semakin terbatas. Nah, sumber pakan dan tempat berlindung juga dapat berkurang, sehingga satwa itu tidak selalu memiliki pilihan untuk sekedar berpindah ke kawasan yang lebih aman. Nah, ini juga menjadi alasan mengapa fragmentasi habitat ini merupakan faktor penting dalam menghadapi karhutla. Jika hutan yang tersisa terfragmentasi dan tidak memiliki konektivitas yang baik, kemampuan satwa untuk mencari tempat aman itu dapat semakin terbatas. Jadi kita nggak bisa mengasumsikan bahwa orang utan akan selalu mampu menyelamatkan diri dengan berpindah ketika terjadi kebakaran. Jadi sebenarnya yang perlu kita lakukan adalah menjaga habitat tetap utuh dan mencegah kebakaran sejak awal. Yang karena ini merupakan perlindungan terbaik bagi mereka orang utan, Mas.
2: Saya kembali ke Kak Sarasi. Kak Sarasi, tentu garda terdepan Anda menjadi salah satunya begitu ya di lapangan untuk memadamkan api selain dari tim gabungan. Apakah Anda melihat real di lapangan ada orang yang sengaja membuka lahan serampangan, tidak izin, dan tumbuh sawit berikutnya pasca kebakaran?
7: Ini mungkin pertanyaan sensitif ya buat teman-teman juga. Sebenarnya tapi nggak bisa menyangkal bahwa banyak orang yang sengaja membakar lahan. Karena beberapa waktu lalu kita sempat riset, ada beberapa daerah-daerah yang berada di konsesi perusahaan besar gitu, ada di penggunaan lahan yang seharusnya menjadi hutan tapi sekarang diubah menjadi lahan-lahan untuk produksi seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu kalau untuk saat ini di lapangan itu masih sulit untuk kita temukan karena biasanya karena sekarang posisinya masih panas, posisi tanah masih panas, jadi itu masih diam. Cuman dalam 1 bulan atau 2 bulan ke depan setelah hujan datang, maka hutan yang dulunya itu akan berganti dengan sawit. Nah, di situ kita baru tahu sebenarnya posisi tanah itu digantikan sebagai perumahan atau dia memang sengaja digantikan menjadi sawit, gitu Pak.
2: Baik, ada tidak, ini sebagai penutup dari Anda, harapan kepada otoritas tempat

0: otoritas berwenang agar penanganan Karhutla bisa aktif dilakukan, masif dilakukan dan juga tepat sasaran.
1: Benar, kalau harapan dari kita sebenarnya benar, kalau harapan dari kita sebagai anak muda sebenarnya pemerintah perlu lebih tegas untuk membuat suatu peraturan, bukan hanya menyalahkan. Sekarang banyak yang menyalahkan bahwa ini ulah dari komunitas masyarakat adat, tapi untuk saat ini kita menuntut bahwa pemerintah perlu tegas untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki saat ini titik api di wilayah perusahaan mereka, itu perlu juga diperiksa apakah itu memang timbul, apakah itu karena alam atau memang disengaja dibuat. Tapi berdasarkan pengalaman kita di lapangan, itu sangat jarang, 99,9% bahwa api yang muncul saat ini itu adalah ulah manusia. Itu sangat sedikit yang terjadi karena alam secara alami gitu. Jadi tuntutan kita salah satunya itu, Pak.
0: Baik, semoga bisa ditanggapi oleh pemangku kepentingan. Saya beralih ke Mbak Paulina sebagai closing statement. Apa harapan Anda kemudian dengan bencana ini yang termasuk juga dialami oleh satwa, Mbak Paulina? Mbak Paulina, sekaligus close statement Anda, silakan penutup.
2: Ya, jadi kalau kami dari Boss Foundation dan juga teman-teman yang bergerak dalam organisasi orang hutan, terutama konservasi orang hutan, yang harapan kami tentu yang paling utama adalah supaya kebakaran bisa segera dikendalikan dan tidak semakin meluas, sehingga tidak semakin banyak masyarakat, satwa liar maupun habitat yang terdampak. Nah, kami juga berharap seluruh pihak dapat terus memperkuat pencegahan, deteksi dini, kesiapsiagaan dan respon terhadap karhutla bukan hanya ketika kebakaran sudah terjadi. Karena pengalaman kami ini menunjukkan bahwa ketika kebakaran sudah berkembang menjadi krisis, dampaknya itu bisa meluas jauh melampaui area yang terbakar dan pemulihannya itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, bagi kami yang di orang utan, dampak setelah kebakaran itulah yang sebenarnya menjadi cukup besar, sehingga harapan kami bukan hanya api padam, tapi hutan yang masih tersisa dapat terlindungi dan kawasan yang terdampak bisa dipulihkan. Mungkin itu saja dari kami, Mas.
0: Sepakat dengan itu, pemirsa di rumah juga sepakat dengan hal Anda. Terima kasih untuk waktu berdua. Si Sarasi Sylvester Sinurat, tim pemadam Youth Air Kalimantan Katuyung Firefighter, dan Paulina Ella, Head of Communication Boss Foundation. Selamat sore Bapak Ibu, saya selalu keduanya, stay safe.
2: Terima kasih, selamat sore Mas.
0: Di lokasi lain, Kabupaten Bogor, darurat kekeringan sebanyak 268 ribu warga krisis air bersih. Bagaimana atensi parlemen dengan kondisi itu? Wakil rakyat akan menjawabnya. Usah jeda, tetaplah bersama kami.

0: Warga Desa Wening Galih Jonggol Jawa Barat harus berjalan 1 km hanya untuk mendapatkan air bersih. Kebutuhan dasar warga itu didapat dari kubangan mata air tengah sawah di antara lahan padi yang mengering.
1: Api warga Desa Wening Galih Kabupaten Bogor sudah 4 bulan ini berjuang mendapatkan air bersih. Setiap hari ia bolak-balik dari rumahnya menuju sumber mata air di tengah sawah yang mengering berjarak lebih dari 1 km. Menggunakan sepeda motor lebih dari 4 kali api bolak-balik dari rumah ke sumber air mengambil air untuk keperluan harian rumah tangganya. Dirijen dan galon air mineral bekas menjadi peralatan andalannya.
2: Buat apa ya, buat nyuci, buat masak, buat mandi anak, katanya gitu. Buat apa aja gitu ada di rumah. Makanya udah begitu saja gitu, Pak. Saya aduh, pulang kerja saya ambil air. Malam enggak punya air ngambil ke sini, apalagi siang gitu. Kan anak-anak kita punya anak kecil, kita gitu, punya cucu gitu. Punya cucu kan ya susah. Kan menantu kerjanya jauh. Pulangnya
3: udah berlangsung berapa lama keseringan ini kalau Bapak siapa yang ngambil kayak gini?
2: Udah 4 bulan. 4 bulan ya. Haji Muharram Sapar Mulud sekarang pun belum kan? Ya. Tak taunya kesananya kalau ada hujan kalau enggak gitu, Pak. Makanya aku enggak tahu katanya gitu. Mudah-mudahan cuman bulan ini aja gitu, ke depan-depannya ada hujan gitu. Gitu. Kan kita enggak tahu ya itu.
1: Tak hanya api, warga desa yang lain pun harus menempuh jarak setengah hingga 2 km dari rumah demi mendapatkan air. Di tengah sawah yang kering, warga mencari setiap tetes air yang masih bisa dimanfaatkan untuk mandi, mencuci, dan keperluan rumah tangga lainnya.
4: Enggak ada air kering. Ada di sini, ada. Di sini banyak, ya.
3: Selain buat cuci, buat apa lagi biasanya air di sini?
4: Buat cuci piring di rumah, buat mandi juga. Bapaknya suka ngambil. Terus ya kalau enggak ada di kampung kesini juga. Kalau ada enggak ada di rumah, ngambilnya kesini juga. Semua orang di sini. Ada bantuan tapi 3 hari datang, ntar enggak ada lagi, kesini lagi. Repot. Tapi emangnya udah begini ya. Repotnya mau gimana lagi?
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut puncak musim kemarau 2026 terjadi pada Juli hingga September dengan Agustus menjadi periode puncak di wilayah daratan Indonesia. Fenomena El Nino turut memperkuat cuaca panas dan pengaruhnya diperkirakan masih bertahan hingga setidaknya hingga awal Juli 2027. Saat air menjadi barang yang harus dicari dengan berjalan kaki, kegiatan sehari-hari tidak pernah ikut berhenti. Mandi dan mencuci tetap menjadi kegiatan rutin setiap hari. Warga hanya bisa berharap kemarau segera mereda dan hujan kembali menyapa agar air bersih kembali tersedia di dekat mereka. Angga Cita Kesuma, Denny Irfan, Jonggol, Jawa Barat.
0: Pemirsa, musim kemarau berkepanjangan kini membawa persoalan serius bagi masyarakat Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sebanyak 268 ribu warga di 32 kecamatan dilaporkan mengalami krisis air bersih. Air yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat justru menjadi sesuatu yang sulit untuk didapat oleh sebagian warga. Apakah penanganan krisis air bersih sudah cukup efektif? Dan bagaimana DPRD Jawa Barat melihat kondisi masyarakat Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang terdampak kekeringan itu? Untuk membahasnya sudah hadir di studio kami dengan Doni Maradona Huta Barat, anggota DPRD Kabupaten Bogor, daerah pemilihan Kabupaten Bogor ya, fraksi PDIP. Itu harus ditekankan begitu ya Bang. Ya. Selamat sore Bang Doni.
5: Selamat sore. Apa kabar
0: Anda? Terima kasih sudah hadir di studio kami. Mungkin Anda sempat melihat tadi kami putarkan paket berita, ada warga desa Wening Galih, Wening Galih ya di Jonggol begitu ya Bang ya. Kekeringan air sampai harus ngambil air di kubangan sawah nih.
5: Betul.
0: Apa asesi Anda nih Bang Doni?
5: Ya peristiwa ini bukan hanya hari ini saja, setahun-tahun sebelumnya juga sudah terjadi. Bahkan warga di sana untuk konsumsi sehari-hari saja, mereka harus mengambil dari kali. Tapi memang upaya pemerintah tidak pernah mau fokus menyelesaikan persoalan itu.
0: Okay.
5: Itu. Dan itu faktanya. Dan ini kan peristiwa bukan baru terjadi sebelum-sebelumnya pernah terjadi. Artinya ini sudah seperti rutinitas. Tapi pemerintah ya sepertinya tidak mencari solusi untuk jalan keluarnya. Sebenarnya peristiwa ini kan bisa dihitung.
0: Baik.
5: Kemarau pasti terjadi setiap tahunnya.
0: Ya.
5: Dan kemudian El Nino yang saat terjadi ini kan sudah bisa diprediksi peristiwanya antar 3 sampai 7 tahun pasti akan terjadi. Artinya pemerintah dalam menghadapi itu harusnya sudah menyiapkan langkah antisipasi.
0: Ya.
5: Jangan ketika itu sudah terjadi baru sibuk.
0: Oke.
5: Dan yang kesibukannya juga hanya tidak menjadi solusi jalan keluar, tapi hanya sifatnya memberikan bantuan, mengirimkan air. Tapi jalan keluarnya apa? Tidak ada.
0: Oke.
5: Harusnya misalnya pemerintah bisa membuat misalnya, kalau contoh Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor ini ada 40 kecamatan.
0: Yeah.
5: Oke. Lahannya juga itu kan bisa diperiksa oleh badan geologi. Bagaimana, apakah kadar airnya di satu titik ini ada atau tidak? Kemudian di mana potensi yang ada air? Nah, misalnya contoh kalau misalnya dia dataran ada potensi air, itu kan solusinya bisa dibuatkan sumur bor.
0: Oke.
5: Oke, misalnya kalau misal dia lempung, tanah lempung. Dia berada di cekungan juga. Solusinya apa? Ya dibikin penampungan. Artinya atau misalnya dibuat mengambil air dari sumber mata air.
0: Okay.
5: Sistemnya pipanisasi.
0: Nah
5: itu kan harus.
0: Baik.
5: Nah tapi pada saat ini memang ya mungkin lebih mudah membantunya ya hanya cuman sekedar memberikan bantuan air. Fungsi pemerintah kan menyelesaikan persoalan.
0: Baik.
5: Bukan sebagai dermawan yang memberikan hanya memberikan bantuan air.
0: Oke. Okay. Ya, ya. Fungsi pengawasan dari DPRD seperti apa yang Anda jalankan? Anda dapil Kabupaten Bogor.
5: Ya sejauh ini saya memeriksa. Oke, berkoordinasi dengan BPBD setempat, ya. Baik kabupaten maupun provinsi, menanyakan sudah sejauh apa dan sudah berapa wilayah yang terdapat.

0: terdampak, berapa jumlahnya.
1: Oke.
0: Okay. Nah, kemudian apa yang sudah dilakukan BPBD?
1: Hmm.
0: Oke. Okay. Hmm. Sampai hari ini BPBD ya cuman hanya memberikan bantuan air.
1: Baik.
0: Mungkin sampai hari ini tadi saya baru sore ini dapat informasi,
1: mm-hmm.
0: ya sudah mengirim sekitar 2 juta kubik air
1: okay.
0: untuk diberikan ke masyarakat yang memang terdampak kekeringan.
1: Mm-hmm.
0: Itu.
1: Baik, ini relate juga dengan kondisi yang saya alami. Saya warga Kabupaten Bogor, okay. Bang, saya harus curhat mm-hmm. di sini. PDAM mati.
0: Betul.
1: Saya harus minta air kemana nih?
0: Oke.
1: Okay. Apa mungkin solusi yang bisa ditawarkan di sini?
0: Ya, ini juga menjadi PR kita terhadap PDAM. Sebenarnya kan PDAM ini juga harusnya jadi solusi terhadap kekeringan ini.
1: Ya.
0: Misalnya BUMD didirikan, dia adalah badan usaha.
1: Oke. Okay.
0: Badan usaha ini kalau dikelola dengan baik, artinya dia akan menghasilkan, menguntungkan.
1: Ya.
0: Harusnya untung itu dipakai untuk memperbesar wilayahnya. Nah, misalnya di Kabupaten Bogor, ini kan PDAM-nya kan Tirta Kahuripan.
1: Ya, betul.
0: Oke. Nah, dia hanya masih menjangkau beberapa kecamatan. Harusnya kan misalnya sudah bisa diprediksi di daerah mana yang sulit air,
1: okay.
0: harusnya mereka sudah menyiapkan sarana prasarananya sampai supaya masyarakat bisa menikmati PDAM.
1: Oke, nanti kita dorong ke sana begitu ya, ke PDAM
0: iya.
1: Kahuripan.
0: Untuk
1: solusi tersebut. Tapi kalau melihat karakteristik dari Kabupaten Bogor kan melimpah ruah airnya. Ini kenapa masih kesulitan air sejauh ini Anda lihat di lapangan?
0: Iya, kalau begini ya. Bogor ini kan sebenarnya banyak setu dulunya.
1: Oke.
0: Okay. Nah, setu ini adalah daerah cadangan air sebenarnya. Tapi berapa tahun ini yang terdata oleh pemerintahan Kabupaten Bogor dan ATR BPN itu ada 32 setu yang hilang.
1: Oke.
0: Okay. Nah, artinya pengawasan pemerintah terhadap daerah cadangan air juga tidak berjalan. Contoh misalnya, kalau setu yang ada, kalau dirawat, itu kan mengurangi yang terdampak ketika situasi El Nino seperti ini terjadi.
1: Oke.
0: Begitu.
1: Baik, adakah solusi jangka panjang yang DPRD Jabar lakukan agar masyarakat yang berada di Kabupaten Bogor ini tidak terus bergantung pada bantuan air tangki setiap musim kemarau di Bang Doni?
0: Ya, kalau saya berpikir bagi masyarakat misalnya jangan bergantung terhadap pemerintah, ya
1: okay.
0: bikin penampungan, bikin bak penampungan, kemudian air ketika hujan air ditampung.
1: Oke. Okay.
0: Penampungan-penampungan yang harus dibuat. Kalau misalnya pemerintahnya berpikir lebih ini lagi, mereka bikin embung okay. di wilayah-wilayah yang memang sulit air.
1: Oke, okay. Tapi teman-teman DPR apakah melihat perlunya evaluasi ini terhadap daerah resapan air yang ada di Kabupaten Bogor yang mungkin semakin berkurang akibat pembangunan dan perubahan fungsi lahan di Kabupaten Bogor, Bang?
0: Ya, begini. Kan legislatif ini kan fungsinya kan sudah kita tahu.
1: Baik.
0: Oke, salah satu pengawasan.
1: Oke.
0: DPRD itu selalu bersuara. Tapi kan kuasa mengeksekusinya kan ada di eksekutif.
1: Baik.
0: Gitu. Kalau misalnya DPRD-nya punya hak untuk ngeksekusi, mungkin bisa DPRD ngeksekusi.
1: Oke. Eksekusi bagaimana?
0: Ya misalnya diberi kewenangan. Contoh misalnya, contohnya gampang misalnya kan setiap anggota DPRD ini kan punya tugas untuk menampung aspirasi.
1: Baik.
0: Oke, dengan aspirasi itu kan dia bisa misalnya menggunakan, bermohon terhadap eksekutif terkait permasalahan apa yang terjadi di wilayahnya. Misal okay. contoh terkait kekeringan. Misalnya saya melihat Jonggol, memang dia air tanahnya tidak ada.
1: Baik.
0: Oke, misalnya kita solusinya misalnya salah satu membuat penampungan-penampungan air.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay. Misalnya anggota DPR harusnya bisa bermohon ke eksekutif.
1: Baik.
0: Karena ini permohonan dari masyarakat, tolong di eksekusi, dibuatkan penampungan-penampungan.
1: Oke.
0: Okay. Nah, tapi pada faktanya, ya pengguna kuasa anggarannya memang eksekutif.
1: Oke.
0: Okay. Begitu.
1: Oke, okay. Gongnya di situ ya.
0: Gongnya di situ, itu kendalanya.
1: Gitu ya.
0: Kita terbentur juga di undang-undang pemerintahan daerah.
1: Oke. Okay. Itu yang harus diselesaikan ya. Didorong oleh anggota DPRD dong.
0: Iya, DPRD-nya bersuara tapi tetap keputusannya ada di DPR RI.
1: Oke. Okay. Oh, DPR pusat berarti ya?
0: Iya.
1: Oke.
0: Gitu.
1: Oke, saya tangkap poinnya. Yang pasti saya juga perlu disclaimer di sini, saya juga sudah berusaha untuk menghubungi Pak Bupati ya, Bogor, tapi tidak merespon untuk dialog pada hari ini. Terima kasih untuk waktunya.
0: Terima kasih.
1: Bang Doni Maradona Huta Barat, anggota DPRD Kabupaten Bogor.
0: Saya mau sampaikan juga.
1: Baik, singkat
0: nah,
1: saja.
0: Ya, karena dampak ini di Kabupaten Bogor, nah kita secara saya sebagai anggota

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia.
2: Ini dulu kau, weh.
3: Polisi, weh.
2: Ini apa? Ini BB ini. Ini apa ya?
4: Penggerebekan dan penangkapan seorang pria yang diduga sebagai pengedar narkoba jenis sabu di Medan, Sumatera Utara diwarnai dengan histeris dan juga isak tangis keluarga pelaku. Dan selain informasi tadi, kami akan hadirkan sejumlah informasi terkini dan menarik lainnya. Kali ini bersama saya Bram Herlambang, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Duka kembali menyelimuti para relawan pemadam kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Setelah seorang relawan gugur saat bertugas, kini relawan lain harus menjalani perawatan setelah mengalami luka bakar saat berjibaku memadamkan api pada lahan gambut.
5: Asap pekat dan api yang membakar lahan bukan hanya mengancam lingkungan dan keselamatan warga. Di balik upaya menjinakkan si jago merah, para relawan juga harus mempertaruhkan keselamatan mereka. Maulana Adi Saputra, seorang relawan Barisan Pemadam Kebakaran Cinta Masyarakat atau PKCM, mengalami luka bakar parah. Relawan berusia 21 tahun ini mengalami luka bakar sekitar 75% bagian tubuhnya saat berusaha mencegah api merembet ke permukiman warga. Peristiwa tersebut terjadi di kawasan Jalan Yosudarso 18, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya. Angin yang tiba-tiba berubah arah mengepung Maulana dan beberapa rekannya.
6: Pada saat kejadian itu, saya bersama 7 teman saya itu masuk ke dalam hutan yang apinya hampir mengenai rumah warga. Pada saat sampai di dalam itu masih aman, angin itu masih berarah ke belakang. Pada saat kami melakukan pemadaman, angin itu mengarah balik ke arah kami. Dan asap itu juga lumayan banyak, kami perih mata di dalam, akhirnya kami lari keluar. Pada saat lari keluar, saya yang terakhir keluar. Pada saat saya mau sampai luar itu, angin berbalik ke arah badan. Jadi mengenai tangan sebelah kanan dengan muka.
7: Tersambar begitu?
6: Ya, tersambar.
5: Namun mirisnya, biaya perawatan medis Maulana di Rumah Sakit Bayangkara, Palangkaraya ditanggung sendiri oleh orang tuanya. Sementara pada Senin sore, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menaikkan status penanganan Karhutla menjadi tanggap darurat. Status ini berlaku mulai 31 Agustus 2026 selama 30 hari ke depan.
8: Kenapa terlambat? Karena kalau kita tidak mudah menetapkan, masalah dasar itu kuat, ya kan? Kami lihat sudah dasar kuat, ada beberapa daerah sudah menetapkan, ada juga ya. Dari awal kan gitu ya kan, sebenarnya nggak salah. Kalau tanggal 20 kan, tanggal tertua kan, konsekuensi dari tanggal 20 harus ada.
5: Sebelum status provinsi ditingkatkan, 4 kabupaten kota telah lebih dulu menetapkan status tanggap darurat Karhutla dan kekeringan. Di antaranya Kota Palangkaraya, Kota Waringin Timur, Kota Waringin Barat, dan Barito Selatan. Data BPBD Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Agustus menunjukkan luas lahan terbakar di Kalimantan Tengah telah mencapai 6.587 hektar tersebar di 14 kabupaten kota. Sementara jumlah titik panas menembus 54.023 dengan total 2.285 kejadian Karhutla. Samsudinor, Kalimantan Tengah.
4: Dan untuk mengetahui kondisi terkini dari Karhutla di Kalimantan Tengah, sudah ada rekan kami jurnalis Transmedia Samsudin Nur di Kota Palangkaraya. Selamat malam Samsudin Nur. Jadi bagaimana kondisi Karhutla dan juga kabut asap hingga sore hari?

0: ini.
1: Ya, Bram, dapat saya laporkan saat ini saya berada di Bundaran Sukaji, tepatnya di Kota Palangkaraya. Kabut asap masih menyelimuti di penjuru-penjuru kota maupun di pinggiran kota yang sudah hampir merata di Kota Palangkaraya. Walaupun saat ini memang agak berkurang dari hari-hari sebelumnya, namun posisi kualitas udara masih berkategori tidak sehat. Dan saat ini upaya yang terus dilakukan oleh pemerintah daerah melalui tim Satgas Darat maupun udara terus melakukan upaya-upaya pemadaman, baik itu yang sulit dijangkau oleh tim darat, kemudian dilakukan oleh waterbombing di helikopter. Begitu, Bang.
0: Oke, nah ada berapa titik lagi yang kemudian masih ada di sana dan menjadi fokus dari Pemprov Kalimantan Tengah, Samsudin Nur?
1: Ya, kalau berdasarkan dari data yang Satgas Karhutlah di Kalimantan Tengah, memang jumlah titik panas ini sudah mencapai ribuan ya, Bram. Dan saat ini hanya Kota Palangkaraya itu ada hampir 11 titik yang masih dilokalisir oleh mereka untuk melakukan penanganan. Dan tim Satgas terus mempertebal upaya pemadaman ini, baik itu melalui kemarin yang dikerahkan dari ribuan ASN untuk melakukan pemadaman di lokasi-lokasi yang memang sudah mendekati dengan pemukiman penduduk, seperti di jalan tadi pagi, di jalan RT00 di kilometer 6,5 itu hampir saja merembet ke pemukiman penduduk. Dan tim Satgas gabungan baik TNI, Polri, BPBD maupun relawan itu terus berjibaku melakukan upaya-upaya pemadaman agar api yang hanya beberapa meter dari rumah-rumah penduduk ini bisa padam. Mm-hmm. Dan ini yang menjadi kesulitan memang saat ini, upaya yang status tanggap darurat ini terus dilakukan, membuat sumur-sumur bor yang di titik-titik rawan kebakaran agar upaya penanggulangan karhutlah ini bisa maksimal. Begitu, Bram.
0: Oke, saya ingin dalami di situ. Jadi artinya kalau memang sudah dekat dengan pemukiman warga, apakah memang warga masih bertahan? Saya membayangkan mungkin asapnya akan cukup tebal yang dekat pemukiman, atau sudah ada beberapa yang mengungsi menunggu kondisi lebih baik begitu?
1: Ya, ada beberapa warga yang masih bertahan karena posisinya memang mereka hampir merata ya, kabut asap ini sudah menyebar ke daerah Kota Palangkaraya. Mereka menjaga rumah mereka agar jangan sampai terkena jalaran api ini. Dan mereka secepatnya mengupayakan untuk pemadaman dengan alat seadanya dulu sambil menunggu petugas datang. Ini yang kenapa warga masih bertahan di lokasi-lokasi rumah mereka agar bisa menjaga lingkungan merekanya. Begitu, Pak.
0: Oke, walaupun itu tentu berpacu dengan waktu ya. Baik, Samsudin Nur, saya ingin dalami bagaimana sebetulnya untuk Kota Palangkaraya, seberapa ini asap yang ada ini cukup mengganggu aktivitas warga. Kalau saya lihat di belakang Anda, rasanya aktivitas lalu lintas juga masih cukup ramai di belakang Anda.
1: Ya, Bram, memang aktivitas warga terganggu karena paparan asap ini. Saya tempat tadi juga ke rumah salah satu pusat pelayanan, memang hampir rata-rata mereka yang rentan dengan terpapar asap ini berobat untuk hampir rata-rata mereka mengeluhkan sesak napas, terus batuk yang hampir beberapa kali ini tidak sembuh karena memang posisinya asap masih di udara Kota Palangkaraya masih di tingkat yang kualitas yang masih memburuk. Dan posisi memang kalau di sekitar kita ini melaporkan memang aktivitas warga jalanan masih lancar dan memang sedikit berkurang, Bram. Dari hari kemarin sendiri. Dan saat ini juga warga sangat berharap dengan pemerintah daerah maupun tim Satgas untuk bisa melakukan penanganan yang lebih masif agar karhutlah ini bisa ditanggulangi. Begitu, Bram.
0: Oke, baik. Tentu harapan kita karhutlah akan cepat selesai dan juga kabutnya juga cepat menghilang untuk kesehatan warga. Terima kasih atas laporan Anda, rekan kami jurnalis Transmedia Samsudin Nur dari Kota Palangkaraya telah melaporkan. Tetap jaga kesehatan Anda. Mantan Bupati Minahasa Utara dua periode, Foni Anneke Panambuan atau FAP ditangkap oleh tim dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara di Timika, Papua Tengah. FAP ditangkap pada hari Minggu 30 Agustus sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Timur.

0: di salah satu panti asuhan di Jalan Irigasi Timika. Penangkapan dilakukan oleh tim tangkap buron Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara bersama dengan Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Mimika. FAP merupakan tersangka dalam dugaan korupsi pembelian lahan perluasan RSUD Walanda Maramis Minahasa Utara senilai sekitar 20 miliar rupiah. Setelah ditetapkan sebagai tersangka pada 13 Agustus 2024, VAP masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO, dan setelah diamankan, VAP kemudian dibawa ke Manado pada Senin 31 Agustus 2026 untuk menjalani proses hukum lebih lanjut pada tingkat Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara.
1: Setelah kami melakukan pemantauan, karena ada kegiatan dilaksanakan di gereja, kami juga berkoordinasi dengan salah satu orang yang kita kunjungi pada saat itu, yang petugas gereja, kemudian memberikan informasi bahwa si DPO ini pada jam 10:30 dia ada menginap di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara.
0: Entah apakah karena menyesal ataupun bagian upaya menghindari penangkapan, sejumlah pelaku kejahatan menangis saat tertangkap polisi. Di Jakarta ada seorang ibu dan juga anak remaja yang menangis saat ditangkap polisi usai mencopet pada pasar Blok B Tanah Abang. Sementara itu di Medan Sumatera Utara, keluarga bandar narkoba menangis usai kerabatnya ditangkap oleh polisi.
2: Pemaling bisa. Jangan demyol-myol sama gua.
3: Entah apakah bagian dari tipu muslihat atau menyesal, seorang wanita parubaya dan anaknya masih remaja ini menangis saat Reskrim Polsek Metro Tanah Abang menangkapnya.
2: Kau keterlaluan kau, orang kayak kau gak kasihin orang.
3: Wanita parubaya berinisial E dan putranya berinisial K ini bahkan sempat berkilah tidak mencopet, hingga akhirnya polisi memperlihatkan barang bukti rekaman CCTV. E dan anak remajanya berinisial K dalam rekaman CCTV tersebut terlihat mencopet pengunjung di sebuah toko dengan berpura-pura memilih pakaian pada pekan lalu. Pelaku E dengan bajunya menutupi tangannya saat masuk ke dalam tas korban, sementara sang anak mengawasi sekitar. Akibat aksi ibu dan anak ini, korban kehilangan uang tunai 7 juta rupiah, $100 Amerika Serikat, dan sepasang cincin perhiasan. Pada Senin sore, Kanit Reskrim Polsek Metro Tanah Abang, AKP Iksan RJ Irianto, mengungkapkan ibu dan anak ini sudah beberapa kali melakukan pencopetan hanya dalam waktu sepekan. Di Medan Sumatera Utara, kali ini yang menangis adalah keluarga bandar narkoba. Sejumlah perempuan justru menangis histeris dan berupaya untuk menghalangi polisi saat akan menangkap seorang pria berinisial D karena terlibat peredaran narkoba. Peristiwa ini terjadi di Jalan Masjid Taufik Medan Sumatera Utara pada Senin sore. Kapolsek Medan Timur, Kompol Agus Butar-Butar, mengatakan dari penangkapan tersangka, petugas berhasil menyita barang bukti satu paket sabu-sabu serta puluhan ribu rupiah diduga hasil penjualan narkoba. Tersangka diketahui merupakan residivis dalam kasus yang sama, yakni peredaran narkoba. Tersangka ditangkap di kamar rumahnya dan sempat bersembunyi di kolong tempat tidur rumahnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: PT KCI resmi menutup operasional stasiun karet Jakarta Pusat mulai Selasa 1 September 2026. Dan informasinya akan kami sajikan usai jeda berikut ini.

CNN Indonesia meraih juara satu dalam ajang Lomba Karya Jurnalistik KSAU Award 2026 di Jakarta pada Selasa pagi. KSAU Award merupakan ajang karya jurnalistik bergengsi yang bertemakan TNI Angkatan Udara.

0: Karya jurnalistik yang menjadi jawara adalah peliputan latihan terbang dan mendarat pesawat tempur TNI Angkatan Udara. Karya ini berhasil menjadi juara, menyisihkan dari total sekitar 346 karya jurnalistik yang dikirimkan. Bagi TNI AU, anugerah jurnalistik merupakan upaya kolaborasi dan juga sinergi antara media massa dan instansi TNI Angkatan Udara. Masyarakat perlu mendapatkan informasi mengenai pengabdian dan juga profesionalisme TNI AU secara utuh.
1: Arus informasi yang semakin cepat dan dinamis, kualitas jurnalistik memiliki arti yang sangat penting. Masyarakat juga tidak hanya membutuhkan informasi yang cepat, tetapi juga informasi yang akurat, yang berimbang, yang memiliki konteks dan mampu memberikan pemahaman yang utuh. Dan dalam konteks pertahanan dan kedirgantaraan, peran tersebut tentunya menjadi sangat strategis.
0: Kenaikan tarif bus Trans Bandara dari Rp3.500 menjadi Rp15.000 menuai berbagai tanggapan. Lalu apakah kenaikan tarif ini diimbangi dengan fasilitas yang ditambahkan? Dan berikut informasinya berikut ini.
2: Per 1 September 2026 ini tarif Trans Jabodetabek dari Blok M menuju ke Bandara Soekarno-Hatta kini tarifnya berubah menjadi Rp15.000 dari sebelumnya Rp3.500. Selain itu juga ada perubahan lainnya, yaitu ruang tunggunya kini menjadi lebih nyaman karena dilengkapi dengan pendingin ruangan dan juga beberapa fasilitas terkait dengan informasi penerbangan.
3: Inilah fasilitas ruang tunggu baru bagi penumpang Trans Bandara. Di sini, penumpang bisa melihat jadwal keberangkatan pesawat di Bandara Soekarno-Hatta lewat sebuah layar. Selain itu, layar TV lainnya berfungsi untuk melihat bus yang tiba di halte. Penumpang baru akan dipersilakan naik ketika bus sudah tiba. Fasilitas ruang tunggu ini hadir bersamaan dengan kenaikan tarif angkutan Trans Bandara per 1 September. Layanan Trans Bandara dari Terminal Blok M sendiri hadir sejak Maret 2026 dengan tarif awal Rp3.500. Meski kenaikan lebih dari 300%, para pengguna bus Trans Bandara mengaku kenaikan tarif ini masih cukup terjangkau.
4: Karena baru nyoba ya, jadi pengen tahu aja dulu sementara sih. Kemarin-kemarin waktu belum naik, belum nyoba soalnya. Oke sih, karena masih lebih murah daripada transportasi yang lain.
5: Sudah beberapa kali Mbak, 2-3 kali. Untuk busnya sangat nyaman sekali dan juga untuk tarifnya sangat terjangkau menurut saya. Jadi sangat membantu saya yang sering melakukan perjalanan ke bandara gitu, untuk sangat memudahkan. Menurut saya ini masih terjangkau ya Mbak, karena kan bandara itu kan jauh ya. Apalagi untuk masyarakat seperti kami, kalau misalnya naik Grab juga tarifnya tuh pasti besar gitu.
3: Beroperasi dari pukul 5 pagi hingga 10 malam, bus ini memiliki waktu tunggu selama 15 menit. Untuk menuju ke stasiun Trans Bandara, ada 12 halte yang dilalui. 5 halte sebelum memasuki Tol Slipi, dan 7 halte di sekitar area Bandara Soekarno-Hatta. Beberapa penumpang yang naik dari halte lain cukup terkejut dengan tarif baru Trans Bandara.
6: Kemarin 3.500. Kemarin
3: bagi pengguna Trans Bandara yang melakukan perjalanan setiap hari untuk bekerja, pastinya akan merasakan peningkatan pengeluaran yang cukup besar. Namun sejauh ini Trans Bandara menjadi angkutan yang termurah dengan fasilitas cukup nyaman yang bisa diakses warga menuju Bandara Soekarno-Hatta. Gita Miningrum, Warsa, Jakarta.
0: PT Kereta Komuter Indonesia resmi menutup operasional dari stasiun Karet, Jakarta Pusat mulai Selasa 1 September 2026 karena proyek integrasi stasiun Karet dengan stasiun Sudirman Baru atau stasiun Benny City. Karena penutupan ini, pengguna KRL yang biasa turun pada stasiun Karet dialihkan ke stasiun Benny City sehingga harus berjalan kaki menuju akses transportasi umum.
7: Stasiun Karet ditutup sementara hingga 31 Desember mendatang karena ada pekerjaan integrasi dengan stasiun BNI City. Kebijakan ini berdampak pada pola perjalanan sejumlah pengguna. Menanggapi penutupan tersebut, pihak KAI Komuter menyatakan bahwa proyek integrasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta keselamatan operasional perjalanan KRL ke depannya.
8: Nah nantinya pada fase ultimate-nya yang akan dikerjakan saat ini, area stasiun karet ini akan menjadi area passageway ataupun area integrasi menuju ke stasiun BNI City atau Sudirman Baru. Jadi nanti akan ada penambahan infrastruktur pendukung pelayanan bagi penumpang, sehingga kenyamanannya tetap terjadi.
7: Data KCI menunjukkan sepanjang Januari hingga Juli 2026, stasiun karet mencatatkan lebih dari 2 juta aktivitas naik dan turun penumpang setiap harinya. Akibat pengalihan ke stasiun BNI City, sebagian besar komuter menyampaikan sejumlah keluhan terkait akses jalan kaki yang harus ditempuh. Mereka menilai jarak yang cukup jauh serta fasilitas pendukung yang belum lengkap menjadi tantangan bagi penumpang lansia maupun difabel.
9: Karena dari sana kan masih ada 2-3 menit jalan kaki gitu. Concernnya sih lebih ke teman-teman mungkin yang difabel kali ya, karena agak jauh jalannya untuk ke akses transportasi umum. Mungkin lebih diperhatikan aja kali ya jalurnya ini, karena memang kan agak gelap ya, belum dipasangin lampu, karena takutnya malam itu mencegah kejadian yang tidak diinginkan gitu aja sih.
10: Tapi yang mungkin diperhatikan akses jalan dari BNI City ke Karet, yang tadinya saya pikir tuh lewat stasiun Karetnya juga, tapi nyata lewat pinggir jalan yang mungkin saat ini masih belum sebaik itu sih. Terus untuk transportasi umumnya juga jadi susah.
7: Pihak KAI Komuter sendiri memastikan perjalanan komuter lain yang melintasi stasiun karet tetap berjalan normal seperti biasa dan hanya mengalihkan lokasi naik turun penumpang saja. Petugas juga telah disiapkan di lapangan untuk membantu mengarahkan para pengguna selama masa pekerjaan integrasi berlangsung.
11: Ruas jalan ini adalah ruas jalan yang harus dilewati oleh para komuter atau pengguna KRL yang biasanya turun di stasiun karet namun kini hanya bisa turun di stasiun BNI City ataupun disebut dengan stasiun Sudirman Baru. Ada beberapa hal yang menjadi concern tentunya karena memang ruas jalan yang menyusuri Kali Ciliwung ini saat ini kondisinya memang bisa dilalui dengan baik. Namun bagaimana jika hujan? Karena memang atap dari jalan yang bisa menaungi warga atau para komuter yang akan melalui jalan ini menuju ke akses transportasi umum belum sepenuhnya terpasang. Kemudian concern lain yang menjadi perhatian dari para komuter adalah jarak yang lumayan jauh mereka sebut karena memang diperkirakan sekitar 300 meter. Tentunya ini menjadi tantangan tersendiri bagi para komuter yang lansia ataupun juga kaum difabel. Tentu saja hal ini bisa menjadi perhatian khusus bagi KCI selama proses integrasi ini berlangsung, sehingga tentu saja para komuter atau pengguna KRL bisa lebih nyaman meskipun tidak lagi bisa turun di stasiun karet. Sufiani Tanjung, Aryo Asmoro, Jakarta.

0: Urusan keju kini menjadi duri dalam daging bagi hubungan diplomasi Amerika Serikat dan juga Meksiko. Negosiasi perdagangan bilateral yang tengah memanas mendadak dibayangi oleh perebutan hak penanaman produk keju populer seperti parmesan, feta, dan manchego.
1: Pemerintah Amerika Serikat melayangkan protes keras terhadap perjanjian dagang yang ditetapkan Meksiko dan Uni Eropa Mei lalu. Perjanjian tersebut memberikan perlindungan hukum khusus bagi ratusan produk asal Eropa yang namanya melekat pada wilayah tertentu. Washington menilai aturan ini akan membatasi produsen AS untuk menjual produk dengan nama generik seperti parmesan dan feta di pasar Meksiko. Sebaliknya, Uni Eropa bersikeras bahwa nama-nama tersebut harus dilindungi dan hanya boleh digunakan untuk produk asli dari daerah asalnya seperti Italia dan Yunani.
2: Si es verdad que por lo que por las razones que sean Estados Unidos nunca la ha compartido o ha creído en los productos con denominaciones de origen a nivel gubernamental, pero es verdad que el consumidor americano ha respetado y ha apreciado siempre mucho estos productos amparados con denominación de origen.
1: Ketegangan ini muncul di tengah perundingan bilateral yang alot antara AS dan Meksiko untuk mengamankan kesepakatan dagang interim tahun ini sekaligus memperbarui perjanjian AS-Meksiko atau USMCA. Bagi Washington, pasar ekspor keju senilai miliaran dolar di Meksiko adalah taruhan besar.
3: Yo creo que más que competir es una complementariedad del mercado, porque los quesos mexicanos, los quesos auténticos mexicanos, no compiten directamente, se complementan con los quesos europeos, es decir, en un hogar pueden coexistir quesos con denominación de origen.
1: Meksiko merupakan salah satu konsumen keju terbesar di dunia. Meskipun mereka memiliki keju lokal favorit seperti keju Oaxaca dan queso fresco. Impor keju, terutama dari Amerika Serikat, telah melonjak sejak tahun 1980-an dan kini mencakup hampir 30% dari konsumsi domestik. Didorong oleh produk-produk seperti keju parmesan parut Kraft dan Manchego Great Value milik Walmart, serta semakin populernya restoran pizzerias di Meksiko. Produsen keju Eropa menyatakan bahwa bentrokan dengan AS tersebut mencerminkan budaya pertanian yang saling bertentangan produksi massal versus tradisi regional yang dilindungi.
4: No creo que nos peguen porque son dos tipos de quesos que aquí nosotros no comemos madurado, o sea, ni los hacemos. Muy poca la gente que hace un queso madurado. Lo más que podemos conseguir aquí nacional, Chihuahua o Cotija. Pero ellos ven, traemos manchego español de tres leches, cabra, vaca y oveja, maduración de 6 meses de ovejas, maduración de 3 meses y de 12 meses, añejos, que tienen 12, 24 meses de añejamiento los de oveja. Entonces, la verdad, no creo que nos pegue, porque son como otro tipo.
1: Hingga saat ini, perundingan masih menemui jalan buntu. Komisi Eropa menyatakan tidak mungkin mengubah ketentuan perjanjian yang sudah ditetapkan. Sementara, Kementerian Ekonomi Meksiko menyebutkan bahwa perjanjian tersebut masih harus menunggu ratifikasi dari parlemen.
0: Parade warna-warni, pertunjukan tradisional, dan efek visual spektakuler membuka World Nomad Games ke-6 di Bishkek, Kyrgyzstan. Sekitar 3.000 atlet dari lebih 100 negara diperkirakan akan mengikuti ajang olahraga dan budaya masyarakat nomad ini.
5: Satu persatu, kontingen memasuki panggung pembukaan World Nomad Games ke-6 di Bishkek Arena, Kyrgyzstan. Peserta dari Argentina, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Belgia, dan Bolivia berjalan mengelilingi arena. Para atlet dari Brazil, China, Kolombia, Ethiopia, dan Georgia juga disambut meriah para penonton. Parade semakin memukau dengan hadirnya hologram hewan yang nampak hidup dan bergerak mengiringi para peserta. Perpaduan teknologi modern dan tradisi nomad menciptakan pemandangan spektakuler di tengah arena. Suasana kemudian berganti menjadi panggung budaya. Para penari dan penyanyi menampilkan tradisi masyarakat Asia Tengah diiringi musik dari berbagai alat musik tradisional. Aksi para penunggang kuda yang berlari kencang di dalam arena turut menegaskan kuatnya hubungan masyarakat nomad dengan kuda dan kehidupan di padang stepa. Pembukaan ajang ini juga dihadiri sejumlah pemimpin dunia. Presiden Rusia Vladimir Putin, Perdana Menteri India Narendra Modi, dan Presiden Belarus Alexander Lukashenko tampak melambaikan tangan kepada para peserta. Hadir pula para pemimpin Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan, Mongolia, Iran, Tajikistan, Turki, Uzbekistan, Pakistan, dan Vietnam. Mereka mendampingi Presiden Kyrgyzstan Sadir Japarov menyaksikan defil dan pertunjukan pembukaan. World Nomad Games digelar mulai 31 Agustus hingga 6 September. Program utama olahraga dan budaya berlangsung di kawasan Izikul. Para atlet akan bertanding dalam berbagai olahraga tradisional seperti kokboru, gulat, panahan, dan berburu dengan burung pemangsa. Rangkaian ajang ini akan ditutup di tepi Danau Izikul pada 6 September mendatang.
0: Fenomena alam yang unik muncul di dua wilayah Tiongkok, di Zhejiang, gelombang pasang sungai Qiantang membentuk pola menyerupai pohon kehidupan di dasar sungai. Sementara itu di Guangxi, jalan yang tergenang banjir justru berubah menjadi spot wisata yang menarik perhatian para pengunjung.
6: Fenomena tabrakan gelombang pasang sungai Qiantang di Provinsi Zhejiang, China kembali terjadi pada akhir Agustus. Peristiwa tahunan yang disebut sebagai gelombang pasang sungai terbesar dan paling spektakuler di dunia itu terjadi akibat Teluk Hangzhou yang berbentuk corong, menekan air pasang dari laut dengan kuat saat masuk ke sungai. Gelombang ini bisa mencapai ketinggian hingga 9 meter dan melaju dengan kecepatan sekitar 40 km per jam melawan arus normal sungai. Jika kita melihat dari udara, akibat pertemuan arus sungai ini menciptakan pola unik seperti gelombang silang atau berbentuk mirip pohon kehidupan serta kupu-kupu. Pola unik itu terbentuk akibat arus sungai pasang menggerus dasar sungai dan memindahkan sedimen. Aliran air membentuk jaringan saluran di permukaan lumpur yang akan terus berubah seiring naik dan surutnya air. Fenomena ini biasanya terjadi antara bulan Agustus dan September, terutama saat musim gugur ketika gaya pasang surut air laut berada di titik maksimal. Kawasan Yangguan di kota Haining dan Pagoda Liuhe di kota Hangzhou jadi lokasi favorit wisatawan yang ingin melihat peristiwa unik dan langka ini. Fenomena berbeda terlihat di desa Honggao, Kabupaten Tiangteng, Guangxi. Banjir yang menggenangi jalan di desa itu ternyata menciptakan pemandangan unik. Setiap kali kendaraan melintas akan merasakan sensasi berjalan di atas air. Dan jika kita bercermin ke air banjir yang jernih, maka akan terpancarlah pantulan pemandangan pegunungan di sekitarnya yang benar-benar indah. Peristiwa ini kemudian menjadi viral dan membuat banyak orang tertarik mengunjungi desa Honggao ketika dilanda banjir. Sayangnya, fenomena ini tidak berlangsung lama. Banjir biasanya hanya menggenang selama 1 hingga 2 hari saja. Jika banjir sudah surut, maka jalanan desa akan terlihat seperti jalanan biasa. Meskipun tidak akan mengubah pemandangan di sekitarnya yang memang sudah mempesona.
0: Pergantian musim menghadirkan pemandangan menakjubkan pada dua negara. Di Chile, Gurun Atacama yang dikenal sebagai salah satu wilayah terkering di dunia mulai dipenuhi dengan bunga. Sementara itu di Korea Selatan, padang rumput pampa tinggi berubah menjadi lautan perak, menandai datangnya musim gugur. Namun sayangnya informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.
6: Kuntum-kuntum bunga mulai bermekaran di Gurun Atacama, Chile. Wilayah yang dikenal sangat kering ini kini mulai dipenuhi bunga setelah musim dingin disertai salju dan hujan yang tidak biasa pada Agustus. Curah hujan dan salju yang luar biasa menciptakan kondisi yang mendukung perkecambahan biji dan umbi tanaman yang selama ini dorman atau pasif di bawah pasir. Menurut National Forestry Corporation atau CONEF, fenomena yang dikenal sebagai blooming desert atau gurun berbunga itu dapat mencapai luas hingga 15.000 km persegi pada September hingga Oktober, di mana lebih dari 200 spesies bunga diperkirakan akan bermunculan. Banyak di antaranya merupakan spesies asli atau endemik Chile. Bunga berwarna kuning, putih, merah muda, ungu hingga merah mengubah lanskap gersang menjadi lautan penuh warna. Fenomena itu juga menjadi peluang ekonomi bagi masyarakat setempat. Hotel, operator wisata, dan usaha kecil bersiap menyambut wisatawan yang datang menyaksikan pemandangan langka tersebut. Namun, keindahan Gurun Atacama juga menjadi tantangan konservasi. Pengunjung diminta tetap berada di jalur yang telah ditentukan serta tidak menginjak, memotong, atau membawa pulang tanaman. Hal ini untuk melindungi ekosistem yang sangat rapuh dan bergantung pada biji tanaman untuk kembali berbunga di masa depan. Pemandangan bernuansa musim gugur juga mulai terlihat di Daeho Ecological Park, Busan, Korea Selatan. Padang rumput pampat tinggi di sepanjang sungai Nak Donggang berubah menjadi lautan perak yang bergerak saat diterpa angin. Peristiwa ini tentu saja menarik perhatian pengunjung. Mereka sibuk memanfaatkan kesempatan langka itu untuk berfoto dan menikmati suasana. Bunga kosmos berwarna putih dan merah muda juga terlihat di tepi padang, menambah warna pada pemandangan. Daeho Ecological Park berada di tepi sungai Nak Donggang di distrik Gangseo, Busan. Taman ini memiliki lahan basah, padang rumput alami, dan area bunga musiman dengan pemandangan yang berubah sepanjang tahunnya.

0: Warga yang melintas di jalan Terusan Suryani kawasan Babakan Ciparai Kota Bandung digemparkan dengan penemuan jasad seorang perempuan Selasa siang. Jasad ditemukan dalam kondisi terbungkus kardus dan diletakkan di tepi jalan. Seorang saksi mata, Muhtar, mengaku melihat seorang pria meletakkan kardus tersebut di lokasi. Awalnya, saksi tidak mengetahui isi kardus, namun curiga setelah melihat bagian tangan menonjol keluar. Saksi kemudian melaporkan temuan tersebut kepada aparat, sementara pria yang diduga meletakkan kardus langsung meninggalkan lokasi.
1: Pakai itu, katanya pakai mobil bak gitu, Pak. Itu sama ya, ada dua orang yang suka bakar di sini, katanya orang ya orang enggak itulah. Tahu pasti orang sini, Pak. Yang keriting-keriting yang orangnya kurang
2: gitu. Jadi awalnya tiba-tiba ada yang datang atau gimana?
1: Tiba-tiba itu aja lagi ngekelilingin itu, Pak. Cuman kelihatan tangannya saya samperin gitu.
0: Tim Inavis Polrestabes Bandung kemudian melakukan olah TKP dan evakuasi jasad korban. Kapolsek Babakan Ciparai Kompol Kurniawan menyebut korban diperkirakan berusia sekitar 30 tahun dan diduga merupakan korban pembunuhan. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas korban serta mengejar terduga pelaku. Warga Desa Kebon Agung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah digemparkan dengan penemuan sesosok jasad perempuan tanpa identitas yang terbakar di sebuah pos ronda. Polisi yang melakukan penyelidikan di lokasi menemukan sejumlah luka bekas benda tumpul di kepala korban serta bercak darah di sekitar lokasi. Peristiwa tragis ini pertama kali diketahui ketika warga mendengar suara keributan dan kobaran api di pinggir jalan pada Selasa dini hari. Awalnya warga mengira pos ronda hanya terbakar saja, namun saat didekati ternyata ada sosok tubuh perempuan yang sudah terbakar. Warga langsung berupaya memadamkan kobaran api dengan peralatan seadanya dan melaporkan kejadian tersebut ke polisi.
3: Orangnya perempuan, Pak.
4: Terbakar.
3: Kelihatannya tuh disiram pakai pertalit terus dibakar.
4: Sekitar jam berapa, Bu?
3: Jam 3-an kejadiannya, Pak.
4: Terus Ibu setelah itu?
3: Ya orang pada keluar semua toh, Pak. Terus terus itu ada yang matiin apinya pakai air.
0: Guna proses penyelidikan lebih lanjut, jasad korban dibawa ke RS Sultan Fatah Karangawen untuk proses autopsi. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Selamat malam, beragam peristiwa terkini khas redaksi malam kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Bersama saya, Ruli Kurniawan, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Tabir misteri pelaku pembunuhan Mariani yang jasadnya ditemukan di kebun sawit Kabupaten Bangka akhirnya terkuak. Pelaku berhasil ditangkap setelah 2 hari buron. Modusnya ternyata tergiur dengan sejumlah perhiasan emas yang kerap digunakan korban. Sementara di Bekasi, Jawa Barat, sesosok mayat pria ditemukan mengambang di aliran Kali Malang.
6: Inilah ER, terduga pelaku pembunuhan Mariani yang jasadnya ditemukan di area perkebunan sawit di Desa Kace, Kabupaten Bangka, Bangka Belitung. Sempat buron selama 2 hari, pria 64 tahun ini ditangkap di rumah temannya di Parit Lalang, Kota Pangkal Pinang, Minggu dini hari, 30 Agustus 2026. Modus pembunuhan itu ternyata dilatar belakangi karena pelaku tergiur dengan sejumlah perhiasan emas yang kerap digunakan korban. Pelaku lalu menghubungi korban, pura-pura meminta diberikan jasa urut. Saat itulah pelaku menghabisi nyawa korban, lalu kabur dengan cincin, kalung, dan gelang emas korban senilai 50 juta rupiah, ditambah uang tunai 600 ribu rupiah. Sebelumnya, jasad seorang wanita tanpa identitas ditemukan membusuk di area perkebunan sawit warga Kamis 27 Agustus lalu. Belakangan diketahui, jasad tersebut merupakan Mariani, 51 tahun, warga Kecamatan Mendo Barat, yang sehari-hari bekerja sebagai tukang urut dan merawat orang sakit. Saat ini terduga pelaku ER telah dibawa ke Mapolres Bangka untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Selasa pagi, warga dikejutkan dengan penemuan sesosok mayat pria mengambang di aliran Kali Malang, Jembatan 1, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Saat ditemukan, korban mengenakan kaos berwarna hitam serta celana pendek. Sejumlah barang milik pribadi juga ditemukan di lokasi, di antaranya telepon seluler, dompet, dan kartu tanda penduduk atau KTP. Meski demikian, polisi masih melakukan pencocokan data untuk memastikan identitas korban. Jasad korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk pemeriksaan visum. Kasusnya ditangani Polsek Tambun dan Polres Metro Bekasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Mengaku polisi dan memalak uang ke penjaga warung kelontong dengan dalih penyelidikan. 6 oknum wartawan ditangkap warga di pergudangan Indah Dadap Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi lain tidak diberi uang saat ke sekolah. Oknum wartawan gadungan di Sukabumi, Jawa Barat nekat mengintimidasi kepala sekolah.
7: Enam oknum wartawan berinisial AW, DJ, TRD, SP, SM, dan YP diamankan warga di kawasan pergudangan Indah Dadap, Kabupaten Tangerang bersama satu unit mobil. Mereka diamankan setelah penjaga warung kelontong berteriak meminta pertolongan saat diduga menjadi korban pemerasan.
8: Anak-anak telepon.
7: Sebelumnya para oknum wartawan mengaku sebagai anggota polisi dan masuk ke warung dengan dalih penyelidikan. Mereka diduga mengambil uang dari laci, merusak 2 kamera CCTV, serta membawa penjaga warung bersama sejumlah barang ke dalam mobil. Korban sempat dibawa berkeliling selama sekitar 20 menit dan diduga diminta sejumlah uang. Kasus ini kemudian diungkap polisi yang turut mengamankan 2 orang terkait dugaan peredaran obat keras jenis tramadol secara ilegal. Polisi menyebut ke-6 oknum wartawan diduga telah berulang kali melakukan aksi serupa di sejumlah wilayah Tangerang.
9: Selanjutnya dilakukan proses penyidikan dan penahanan di Polsek Teluk Naga. Berdasarkan keterangan para pelaku, para tersangka, bahwa oknum wartawan tersebut sudah beberapa kali melakukan hal tersebut di wilayah Tangerang Kota maupun di Tangerang Selatan.
7: Kini para tersangka menjalani pemeriksaan di Polsek Teluk Naga. Inilah rekaman video amatir saat seorang pria yang diduga wartawan gadungan mengamuk dan mengintimidasi kepala sekolah di ruang guru SD Negeri Sukaraja 2, Kabupaten Sukabumi, Senin siang. Tak hanya mengamuk, pria tersebut juga diduga merampas paksa telepon seluler seorang guru karena mengetahui aksinya direkam. Juga aksi ini berkaitan dengan permintaan uang bulanan yang disebut sebagai uang kerjasama sebesar Rp100.000. Karena permintaannya ditolak, pelaku diduga mengamuk hingga memicu keresahan guru, siswa, dan orang tua.
10: Dia itu langganan media.
11: Langganan.
10: Iya, gitu. Dia minta itu yang untuk bulan September. Karena kita tidak memberi, akhirnya dia marah.
7: Polsek Sukaraja kemudian mengamankan pelaku berdasarkan laporan kepala sekolah. Dalam pemeriksaan, hasil tes urin pelaku disebut positif amfetamin. Polisi kini masih memeriksa sejumlah saksi dan mendalami dugaan pemerasan serta motif di balik aksi tersebut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Sejumlah pelaku kejahatan ditangkap usai aksinya terekam kamera. Di Bandung, Jawa Barat, 2 maling ditangkap usai aksinya mencoba membobol sebuah rumah kosong terekam CCTV. Sementara di Jambi, seorang residivis yang sudah 14 kali keluar masuk penjara kembali ditangkap usai aksinya mencuri di sebuah rumah terekam kamera pengawas hingga viral di media sosial.

Dua pria ini tidak sadar gerak-geriknya terekam kamera CCTV. Mereka membobol sebuah rumah kosong di Sumbersari, Kota Bandung, Minggu 30 Agustus. Usai merusak kunci gembok pagar, kedua pelaku berupaya membongkar paksa pintu rumah. Namun upaya keduanya gagal lantaran dipergoki tetangga korban. Berbekal rekaman CCTV itulah, polisi berhasil meringkus kedua pelaku tepat sehari setelah kejadian. Keduanya ternyata merupakan bagian dari kawanan pelaku kasus pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, hingga curanmor, yang 20 diantaranya sudah berhasil ditangkap polisi sejak 10 hari terakhir. Kawanan maling ini terancam 12 tahun penjara. Komplotan pencuri kendaraan roda 4 jenis pick-up dan losbak terekam kamera CCTV saat beraksi di halaman rumah warga di Serang, Banten. Berbekal rekaman CCTV ini, 4 tersangka ditangkap polisi. Mulai di gerbang tol Tomang Jakarta Tangerang hingga di Pemalang, Jawa Tengah. Polisi juga menemukan 9 unit mobil losbak yang diduga merupakan hasil kejahatan. Sejak Maret 2026, kawanan ini telah 14 kali beraksi di Banten dan Jawa Barat. Mobil hasil curian dijual seharga 7 hingga 15 juta rupiah. Saat ini, polisi masih memburu satu pelaku lain berinisial RG. Seorang pria bersarung terekam kamera CCTV saat sedang mencuri di sebuah rumah warga di Kota Jambi dan videonya viral di media sosial. Dari rekaman CCTV ini, pelaku berhasil diidentifikasi dan ditangkap polisi. S alias Janto Kurek ternyata seorang residivis yang sudah 14 kali menjalani hukuman pidana. Tersangka mengaku barang-barang hasil curiannya dijual ke penadah. Sebagian dibayar dengan uang, tapi ada juga yang dibayar dengan sabu. Dari hasil pengembangan, sang penadah berinisial H juga akhirnya terciduk polisi bersama 69 butir pil ekstasi serta sejumlah paket sabu siap edar. Kini tersangka S kembali harus masuk bui dan terancam 7 tahun penjara. Sementara H dijerat pasal dugaan tindak pidana penadahan dan peredaran narkotika. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Berpura-pura menjadi korban begal, seorang pemuda di Blanakan, Subang ternyata hanya merekayasa kejadian dan diduga terkait transaksi narkoba. Informasi ini kami rangkum dengan aksi kriminalitas lainnya dalam Kilas Kriminal.
1: Korban apa sih? Korban apa begal?
2: Sebuah video viral memperlihatkan pria yang disebut menjadi korban begal di Subang, Jawa Barat. Pacar kelana ditemukan dalam kondisi tangan terikat dan mata tertutup di Blanakan pada Rabu dini hari. Namun penyelidikan polisi mengungkap aksi tersebut diduga merupakan perampasan yang direkayasa dan berkaitan dengan transaksi narkotika jenis Sinte. Polisi menangkap dua tersangka, II dan NAM. II diduga merekayasa aksi, sedangkan NAM mengaku sebagai polisi dan menyediakan mobil. Keduanya kini ditahan, sementara 6 pelaku lainnya masuk daftar pencarian orang. Kedua tersangka terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Butuh uang untuk membeli narkoba, seorang pria diduga nekat mencuri besi dan tembaga di kawasan Cagar Budaya Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat. Pria berinisial Fadli, 30 tahun, ditangkap Satreskrim Polresta Padang saat diduga tengah melancarkan aksinya. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti diantaranya tembaga, besi, dan baut. Berdasarkan rekaman CCTV, aksi pencurian ini diduga sudah dilakukan 3 kali dan melibatkan 2 orang rekan pelaku. Polisi kemudian menelusuri barang hasil curian yang telah dijual ke tempat penampungan barang bekas. Petugas berhasil menyita kembali sejumlah tembaga dan besi hasil curian. Polisi menyebut pelaku merupakan warga sekitar lokasi sehingga mengetahui situasi sebelum beraksi. Uang hasil penjualan barang curian disebut digunakan pelaku untuk membeli narkoba. Kini polisi masih mendalami kasus dan memburu pihak lain yang diduga terlibat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Penggerebekan dan penangkapan seorang pria diduga sebagai pengedar narkoba jenis sabu di Jalan Masjid Taufik, Medan, Sumatera Utara diwarnai histeris dan isak tangis keluarga pelaku. Sementara di Boyolali, Jawa Tengah dan Probolinggo, Jawa Timur, polisi juga menangkap kurir narkoba saat bertransaksi.
3: Ini bekas apa?
4: Bekas apa lagi?
5: Dari Polres, Pak.
2: Inilah video detik-detik penangkapan seorang pria berinisial D yang diduga sebagai pengedar narkoba jenis sabu-sabu oleh unit Reskrim Polsek Medan Timur pada Senin sore. Proses penangkapan berlangsung histeris diwarnai isak tangis keluarga tersangka. Sejumlah wanita yang berada di rumah sempat menghalangi petugas yang hendak membawa tersangka ke Polsek Medan Timur. Meski mendapat perlawanan, petugas akhirnya membawa tersangka ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan. Dari penangkapan ini, polisi menyita satu paket sabu-sabu dan uang puluhan ribu rupiah yang diduga hasil penjualan narkoba. Tersangka yang disebut residivis kasus serupa sempat bersembunyi di kolong tempat tidur sebelum ditangkap. Polisi kini masih memburu pemasok sabu-sabu kepada tersangka. Seorang kurir narkotika berinisial MI, warga Karanganyar, Jawa Tengah, ditangkap Satres Narkoba Polres Boyolali saat hendak mengambil paket sabu-sabu yang ditanam di pinggir jalan area persawahan Banyudono. Dari tangan tersangka, polisi menyita total 40,59 gram sabu-sabu yang dikemas dalam puluhan paket, serta satu pipa PET yang diduga digunakan untuk mengonsumsi narkotika. Polisi menyebut MI yang sehari-hari bekerja sebagai kenek truk berperan sebagai kurir sekaligus pengedar dengan modus tanam ranjau. Sabu-sabu diletakkan di lokasi tertentu untuk kemudian diambil pemesan dan disebar ke sejumlah wilayah Solo Raya. Tersangka diketahui merupakan residivis kasus narkotika dan pernah bebas pada 2021. Atas perbuatannya, MI terancam hukuman seumur hidup.
6: Maaf.
2: Tim buruh sergap narkoba Polres Pasuruan, Jawa Timur menangkap dua terduga pengedar sabu-sabu saat bertransaksi di wilayah Pajarakan, Probolinggo. Kedua terduga pelaku berinisial AP dan H tak berkutik saat digeledah petugas. Dari keduanya, polisi menyita 5 paket sabu-sabu dengan berat kotor total 50,71 gram serta satu pipet kaca yang diduga berisi sabu seberat 2,43 gram. Penangkapan kemudian dikembangkan hingga polisi kembali mengamankan H di Jalan Raya Pajarakan. Polisi turut menyita uang tunai Rp2.200.000, timbangan digital, alat isap, plastik klip, telepon seluler, dan kendaraan. Kini polisi masih mendalami jaringan peredaran narkotika tersebut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kamera amatir warga merekam saat seorang pria yang sedang berada di area perkebunan di Desa Buter, Aceh Tengah dikejar seekor gajah. Pria itu berlari kencang sambil berteriak minta tolong. Informasi ini akan kami rangkum dalam Kilas Peristiwa.
1: Lari!
3: Lari!
2: Rekaman amatir warga merekam momen saat seorang pria dikejar gajah liar di area perkebunan di Desa Buter, Aceh Tengah pada Minggu. Beruntung korban berhasil menyelamatkan diri dari kejaran gajah. Kepala BKSDA Aceh, Ujang Wisnu Barata pada Detikkom menyebut di lokasi itu memang terdapat 3 ekor gajah liar. Diduga gajah yang mengejar warga itu merupakan gajah jantan remaja yang sedang merunut jalur jelajahnya lalu panik ketika melihat aktivitas masyarakat dari dekat. Pihak BKSDA kini tengah berkoordinasi untuk melakukan penggiringan. Viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan sejumlah anggota TNI dikeroyok kelompok suku Anak Dalam di perkebunan sawit PT Sal Kabupaten Sorolangun, Jambi. Meski diserang, anggota TNI itu terlihat hanya bertahan dan berusaha menghindari serangan. Pasca kejadian, 5 orang dari kelompok suku Anak Dalam sudah menyerahkan diri ke polisi, sementara 2 lainnya masih dicari. Diduga sementara, pengeroyokan terjadi karena kelompok suku Anak Dalam tidak terima saat anggota TNI dan pihak perusahaan merekam aktivitas mereka di sekitar perkebunan. Namun, penyebab pasti kejadian ini masih didalami polisi. Kasusnya ditangani Polres Sarolangun. Viral di media sosial aksi sebuah mobil yang berkendara ugal-ugalan di Jalan Abdul Rahman Saleh, Semarang, Jawa Tengah. Mobil bernomor polisi H1525 IF itu tampak melaju kencang dan menyerobot jalur berlawanan. Berdasarkan rekaman CCTV, polisi akhirnya berhasil menangkap sang pengemudi mobil yang viral itu. Pengemudi berinisial R tersebut mengaku terburu-buru pulang kerja dan sempat mengonsumsi minuman beralkohol di tempat kerjanya. Akibat aksinya, R ditindak dengan ancaman denda maksimal 3 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam memastikan hadirnya pelayanan publik yang berkualitas serta pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sebagai bentuk penghargaan atas komitmen dan kinerja pemerintah daerah dalam menghadirkan berbagai inovasi dan capaian pembangunan, Kementerian Dalam Negeri akan kembali memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang menunjukkan prestasi dan kinerja terbaik dalam berbagai bidang pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Melanjutkan apresiasi yang telah dilaksanakan sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri akan menghadirkan apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 Batch 2 Regional Kalimantan. Apresiasi ini menjadi bentuk penghormatan sekaligus dorongan bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, serta pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Pembangunan daerah bukan hanya mengenai pencapaian angka dan indikator, tetapi juga tentang bagaimana pemerintah hadir menjawab kebutuhan masyarakat. Berbagai capaian tersebut menjadi bukti bahwa kolaborasi, komitmen, dan konsistensi pemerintah daerah mampu menghadirkan perubahan yang berarti. Melalui apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 Batch 2 Regional Kalimantan, Kementerian Dalam Negeri kembali memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menunjukkan berbagai capaian terbaiknya. Apresiasi ini sekaligus menjadi momentum untuk mendorong pemerintah daerah agar terus memperkuat kinerja dan menghadirkan pelayanan yang semakin mudah, berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Pada apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 Batch 2 Regional Kalimantan, terdapat 4 kategori yang menjadi bagian dari apresiasi terhadap kinerja pemerintah daerah, yakni akses dan kualitas layanan kesehatan, implementasi program 3 juta rumah, pengelolaan sampah dan lingkungan asri, serta akses penduduk ke layanan pendidikan. 4 kategori tersebut menggambarkan sejumlah aspek penting yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Seluruhnya merupakan bagian dari upaya menghadirkan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui apresiasi ini, pemerintah daerah yang telah menunjukkan kinerja dan komitmen terbaik diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi daerah lainnya. Keberhasilan pembangunan daerah bukan hanya diukur dari program

0: kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
1: Halo CNN Sporters, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
4: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
5: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Perkembangan sains, hobi dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
3: Ada-ada saja ulah pemuda yang bikin geleng-geleng kepala. Di Makassar, Sulawesi Selatan dibubarkan polisi, kelompok geng motor nekat menembakkan petasan ke arah polisi. Dua remaja berhasil ditangkap bersama senjata tajam jenis busur panah dan parang. Sementara di Palembang, seorang pemuda ditangkap polisi karena kerap mencuri di rumah nenek kandungnya sendiri untuk membeli sabu.
4: Nekat, sekelompok geng motor ini melepaskan tembakan petasan ke arah tim opsional Polrestabes Makassar yang berpatroli di Jalan Tinumbu, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Selasa dini hari.

0: Beruntung tak ada korban jiwa maupun luka. Dua remaja juga berhasil ditangkap bersama busur panah dan parang. Salah satu remaja mengaku senjata tajam itu hendak digunakan untuk menyerang warga. Kini polisi masih memburu anggota geng motor lainnya. FA, remaja 16 tahun ini ditangkap karena diduga telah mencuri seekor burung kacer senilai 5 juta rupiah. FA mengaku tertarik mencuri burung kacer itu dari teras rumah warga karena tahu burung tersebut sudah sering menang lomba sehingga tentunya memiliki nilai jual yang tinggi. Selain itu, terduga pelaku juga terlibat kasus pencurian spare part kendaraan. FA beserta barang bukti selanjutnya diamankan di Mapol Resta Padang untuk proses hukum lebih lanjut. Kecanduan sabu, seorang pemuda di Palembang tega berulang kali mencuri di rumah nenek kandungnya sendiri. Pelaku berinisial NRA ditangkap polisi saat sedang tidur di rumah temannya. Polisi juga menyita sebagian barang bukti yang masih tersisa, diantaranya 4 lusin piring, 1 set alat prasmanan, serta panci. Barang-barang curian dijual ke pasar Cinde dan uangnya digunakan untuk membeli sabu. Pelaku kini dijerat pasal pencurian dan saat ini masih dalam proses penyidikan di Polsek Seberang Ulu 2. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Tak terasa sudah 30 menit saya menemani malam Anda, dan ingat redaksi malam tayang di Trans7 setiap pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Saya Ruli Kurniawan pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Meski sudah menghilangkan nyawa orang lain, terdakwa pembunuhan di Polewali Mandar berulah dengan mengacungkan jari tengah kepada keluarga korban hingga memicu kericuhan. Hilangnya Bayu Zulkarnain, aparatur sipil negara di Kota Bogor, Jawa Barat masih menjadi misteri. Bayu disebut-sebut terjatuh di aliran Sungai Cisadane, namun jenazahnya hingga kini belum ditemukan. Sebagian harga bahan pangan masih mahal, sejumlah ibu-ibu di Pandeglang pun rela antre demi sembako murah. Halo, jumpa lagi bersama saya Iqbal Kurniadi, inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Entah apakah karena menyesal atau bagian berupaya hindari penangkapan, sejumlah pelaku kejahatan menangis saat tertangkap polisi. Di Jakarta, seorang ibu dan anak remajanya menangis saat ditangkap polisi usai mencopet di pasar Blok B, Tanah Abang. Sementara di Medan, Sumatera Utara, keluarga bandar narkoba menangis usai kerabatnya ditangkap polisi.
1: Entah apakah bagian dari tipu muslihat atau menyesal, seorang wanita parubaya dan anaknya masih remaja ini menangis saat Reskrim Polsek Metro Tanah Abang menangkapnya. Wanita parubaya berinisial E dan putranya berinisial K ini bahkan sempat berkilah tidak mencopet hingga akhirnya polisi memperlihatkan barang bukti rekaman CCTV. E dan anak remajanya berinisial K dalam rekaman CCTV tersebut terlihat mencopet pengunjung di sebuah toko dengan berpura-pura memilih pakaian pada pekan lalu. Pelaku E dengan bajunya menutupi tangannya saat masuk ke dalam tas korban, sementara sang anak mengawasi sekitar.

0: Akibat aksi ibu dan anak ini, korban kehilangan uang tunai 7 juta rupiah, 100 dolar Amerika Serikat, dan sepasang cincin perhiasan. Pada Senin sore, Kanit Reskrim Polsek Metro Tanah Abang, AKP Iksan R.J. Irianto, mengungkapkan ibu dan anak ini sudah beberapa kali melakukan pencopetan hanya dalam waktu sepekan. Di Medan, Sumatera Utara, kali ini yang menangis adalah keluarga bandar narkoba. Sejumlah perempuan justru menangis histeris dan berupaya untuk menghalangi polisi saat akan menangkap seorang pria berinisial D karena terlibat peredaran narkoba. Peristiwa ini terjadi di Jalan Masjid Taufik Medan, Sumatera Utara pada Senin sore. Kapolsek Medan Timur, Kompol Agus Butar-Butar mengatakan, dari penangkapan tersangka, petugas berhasil menyita barang bukti satu paket sabu-sabu, serta puluhan ribu rupiah diduga hasil penjualan narkoba. Tersangka diketahui merupakan residivis dalam kasus yang sama, yakni peredaran narkoba. Tersangka ditangkap di kamar rumahnya dan sempat bersembunyi di kolong tempat tidur rumahnya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air, di mana mulai 1 September 2026, stasiun kereta karet ditutup sementara dikarenakan pekerjaan integrasi dengan stasiun Sudirman Baru atau BNI City. Kita lihat informasinya berikut ini. Stasiun karet ditutup untuk layanan naik dan turun penumpang komuter lain. Penutupan berlangsung hingga 31 Desember 2026 karena adanya pekerjaan integrasi stasiun karet dengan stasiun Sudirman Baru atau BNI City. Selama penutupan, penumpang yang biasanya naik dan turun di stasiun karet dialihkan ke stasiun BNI City. Sebagai antisipasi, disediakan selasar untuk jalur keluar masuk pengguna KRL di stasiun karet menuju stasiun Sudirman Baru atau BNI City. Jauhnya jarak stasiun dari tempat menunggu transportasi lainnya sempat membuat sejumlah pengguna KRL keberatan. Dan selanjutnya kita ke Jawa Timur, di mana kebakaran hutan di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Kabupaten Lumajang berdampak pada satwa. Petugas TNBTS menemukan satwa mati. Petugas juga menemukan jejak macan tutul serta sejumlah satwa yang bermigrasi. Kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur belum bisa dipadamkan. Kebakaran juga berdampak pada satwa. Petugas TNBTS menemukan kijang yang mati terbakar. Petugas juga menemukan jejak macan tutul yang bermigrasi. Sejumlah satwa lain seperti halnya babi hutan, burung juga terlihat bermigrasi ke kawasan hutan yang belum terbakar. Kebakaran berada di 4 titik, yakni kawasan Aye-Aye dan Kalimati. Dari kejauhan asap dari kobaran api masih tampak membumbung tinggi. Dan ini masih dari Jawa Timur. Terpilihnya Ketua Umum dan Rais Am PBNU yang baru menghadirkan harapan sekaligus ujian pembuktian. Kepemimpinan baru diharapkan menghadirkan harmonisasi dalam internal ormas Islam terbesar di Indonesia itu. Muktamar ke-35 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang memutuskan Kiai Haji Miftahul Akhyar kembali menjadi Rais Am, sementara Tampu Ketua Umum PBNU berpindah ke Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin. Senin 31 Agustus 2026, Presiden Prabowo Subianto menutup Muktamar NU ke-35 di Gedung Serbaguna Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur. Di kepengurusan sebelumnya, Nahdlatul Ulama menghadapi masalah internal yang berujung tidak harmonisnya hubungan Rais Am Syuriah dan Ketua Umum selaku pemimpin pengurus harian Tanfiziah. Sejumlah keputusan PBNU termasuk soal keputusan ambil bagian dalam konsesi tambang sempat memicu sorotan di kalangan Nahdiyin. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa, aksi heroik terjadi di tengah pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sejumlah petugas pemadam alami luka bakar usai terkepung api. Sementara di Mamasa, Sulawesi Barat, petugas berupaya mengevakuasi seorang nenek dari kepungan api dan asap kebakaran hutan dan lahan.
0: Asap pekat dan api yang membakar lahan bukan hanya mengancam lingkungan dan keselamatan warga. Di balik upaya menjinakkan si jago merah, para relawan juga harus mempertaruhkan keselamatan mereka. Maulana Adi Saputra, seorang relawan Barisan Pemadam Kebakaran Cinta Masyarakat atau PKCM, mengalami luka bakar parah. Relawan berusia 21 tahun ini mengalami luka bakar sekitar 75% di bagian tubuhnya saat berusaha mencegah api merembet ke permukiman warga. Peristiwa tersebut terjadi di kawasan Jalan Yosudarso 18, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya. Angin yang tiba-tiba berubah arah mengepung Maulana dan beberapa rekannya.
2: Pada saat kejadian itu, saya bersama 7 teman saya itu masuk ke dalam hutan yang apinya hampir mengenai rumah warga. Pada saat sampai di dalam itu masih aman, angin itu masih berarah ke belakang. Pada saat kami melakukan pemadaman, angin itu mengarah balik ke arah kami. Dan asap itu juga lumayan banyak, kami perih mata di dalam, akhirnya kami lari keluar. Pada saat lari keluar, saya yang terakhir keluar. Pada saat saya mau sampai luar itu, angin berbalik ke arah badan. Jadi mengenai tangan sebelah kanan dengan muka.
3: Tersambar gitu?
2: Ya, tersambar.
4: Pelan-pelan.
0: Di Pulau Sulawesi, yakni di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, petugas pemadam dan personel Basarnas berupaya untuk mengevakuasi seorang nenek yang sempat terjebak kepungan api dan asap kebakaran. Nenek bernama Marta ini dievakuasi dari rumahnya yang berada di sekitar hutan pinus yang terbakar di Desa Bubun Batu, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat pada hari Minggu.
4: Awas deh, hati-hati.
0: Diketahui nenek Marta tinggal berdua bersama cucunya yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Mamasa Alfredo Toding menyebut, kebakaran berdampak pada lahan perkebunan masyarakat, khususnya di kawasan hutan pinus. Sementara itu, proses pemadaman api terpaksa dilakukan dengan alat seadanya, lantaran lokasi kebakaran tidak terjangkau mobil pemadam.
4: Pelan-pelan.
0: Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Hari pertama sekolah pasca gempa Flores, siswa di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, menjalani trauma healing yang digelar oleh masing-masing pihak sekolah.
5: Keceriaan anak-anak tampak saat menjalani hari pertama sekolah pasca gempa Flores. Trauma healing menjadi pelajaran pertama mereka pada Senin pagi. Seperti di Sekolah Dasar Katolik 041 Taligura, Kabupaten Sika. Tak ada kegiatan belajar mengajar di hari pertama mereka sekolah. Tak hanya itu, siswa juga menonton video edukasi penyelamatan diri saat terjadi gempa dan sesudah gempa. Trauma healing ini diberikan kepada anak-anak di Kabupaten Sika mulai 31 Agustus hingga 12 September 2026. Selain itu, para guru juga harus menata ulang tempat duduk siswa yang langsung menghadap ke pintu keluar kelas untuk mengantisipasi penyelamatan diri apabila terjadi gempa susulan.
6: Anak ada yang diberi permainan, nyanyian, nonton video untuk cara-cara menyelamatkan diri dari bencana itu, supaya mereka dan diberi permainan nyanyian supaya menghilangkan rasa trauma, rasa takut yang terjadi gempa terjadi pada tanggal 15 Agustus yang lalu itu.
5: Gempa Flores 7,7 magnitudo pada Sabtu 15 Agustus 2026 lalu menyebabkan beberapa bangunan di SD Katolik 041 Talibura mengalami keretakan pada tembok dan lantai. Arnold Welianto, Sika, Nusa Tenggara Timur.
1: Meski sudah menghilangkan nyawa orang lain, terdakwa pembunuhan di Polewali Mandar berulah dengan mengacungkan jari tengah kepada keluarga korban saat akan memasuki ruang sidang. Sementara di Batam, seorang pembantu perempuan tega menganiaya majikannya usai dirinya disuruh membersihkan toren air.
0: Bukannya menunjukkan rasa penyesalan, terdakwa kasus pembunuhan bernama Ahmad ini justru memancing emosi dengan mengacungkan jari tengah kepada keluarga korban saat turun dari mobil tahanan. Ulah pembunuh bernama Ahmad ini pun kontan membuat keluarga korban mengamuk dan berusaha menghakiminya. Beruntung petugas keamanan langsung mencegah keluarga korban untuk mendekat.
7: Dijatuhkan pidana terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 19 tahun.
0: Kegaduhan pun berlanjut usai sidang vonis selesai yang berlangsung pada Senin siang. Keluarga korban tidak puas dengan keputusan hakim yang memvonis terdakwa hanya 19 tahun penjara.
8: Tidak terima kalau anakku.
9: Karena sebelum kejadian ini, kejadian pembunuhan maksud saya, ada dulu cekcok-cok sebelumnya dengan ucapan bahwa saya akan derek kamu. Itu menganggap kami bahwa perbuatan Ahmad ini sudah memang direncanakan.
0: Di Batam, Kepulauan Riau, seorang perempuan pembantu rumah tangga berinisial NH tega menganiaya hingga tewas majikannya usai disuruh membersihkan toren air pada Minggu 30 Agustus. Hanya selang beberapa jam, sang pembantu yang baru bekerja 10 hari itu langsung ditangkap oleh polisi. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara dan pengakuan tersangka, motif tersangka adalah sakit hati lantaran kerap dimarahi oleh sang majikan. Aksi penganiayaan sendiri terjadi di rumah sang majikan di Komplek Mustika, Kelurahan Sejodo, Batu Ampar, Kota Batam.
10: Puncaknya di malam hari sekitar malam itu jam 2 pagi, si pelaku disuruh oleh majikannya untuk membersihkan toren air. Ini puncaknya di situ.
0: Kini akibat perbuatannya, pelaku perempuan berinisial NH ditahan di Mapolresta Barelang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Hilangnya Bayu Zulkarnain, aparatur sipil negara di Kota Bogor, Jawa Barat, masih menjadi misteri. Bayu hilang diduga hanyut di aliran Sungai Cisadane 13 Agustus lalu. Keluarga melaporkan kasus ini ke kepolisian untuk membantu penelusuran jejak telepon seluler hingga data perbankan Bayu Zulkarnain. Korban sempat terekam CCTV saat mengendari motor dinas tak jauh dari lokasi sebelum akhirnya lenyap hingga hari ini. Berikut laporan khas redaksi.

0: Kecemasan terlihat di raut wajah keluarga Bayu Zulkarnain, ASN Pemkot Bogor sekaligus pejabat Dinas Perpustakaan Arsip Kota Bogor yang keberadaannya tidak diketahui sejak Kamis 13 Agustus lalu. Bayu hilang dalam perjalanan pulang bekerja. Korban diduga terjatuh saat melintasi jembatan Sungai Cisadane yang merupakan penghubung kawasan Cipaku dan Pamoyanan di malam naas itu. Di tengah keterbatasan, keluarga menyebar pamflet data orang hilang di sudut jalanan. Keluarga Bayu Zulkarnain juga mendatangi kantor Polsek Bogor Selatan untuk memastikan perkembangan laporan orang hilang Senin siang. Keluarga ingin memastikan upaya bantuan penelusuran kepolisian untuk segera menemukan Bayu. Sebelumnya, tim SAR melakukan pencarian Bayu yang diduga hanyut di Sungai Cisadane wilayah Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, 2 pekan silam. Tim SAR melakukan penyisiran menggunakan perahu karet di sekitar lokasi. Sedangkan di bawah jembatan, persis diduga menjadi lokasi pertama korban terjatuh, tim SAR melakukan penyelaman. Metode penyelaman dilakukan hingga beberapa kali. Proses pencarian korban juga disaksikan sejumlah warga. Pencarian digencarkan hingga radius belasan kilometer ke hilir sungai. BPBD Kota Bogor bersama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bogor serta unsur terkait dikerahkan untuk melakukan pencarian. Sayang semua upaya belum membuahkan hasil hingga operasi SAR akhirnya ditutup.
1: Sempat akhirnya kita sisir dan menemukan helm sama tas, Kang.
2: Helm sama tas. Berarti kondisi sepi waktu itu jalan?
1: Sepi. Kebenaran kan untuk jalur ini kalau udah malam tuh jarang dilalui orang ya, Kang ya.
0: ASN kontrak pustakawan ini diketahui sempat rekam kamera pengawas saat melintasi jalanan Cipaku, tidak jauh dari lokasi temuan motor, tas dan helm korban yang tercecer di bibir sungai. Yang menarik, petugas menemukan sepeda motor milik Bayu berada di atas jembatan dalam kondisi mesin menyala. Temuan inilah yang kemudian menjadi salah satu petunjuk proses pencarian. Bayu Zulkarnain sudah beberapa tahun bertugas di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Bogor. Pemerintah daerah mendukung jika keluarga melapor.

0: melaporkan hilangnya Bayu ke kepolisian.
1: Apa namanya, jasad atau apa kan akan kelihatan. Nah, kami minta menghimbau agar dilaporkan. Segera dilaporkan. Kalau memang ada ya. Makanya kan kita usahakan sekarang lewat kepolisian. Siapa tahu saudara Bayu memang tidak di situ. Itu aja namanya ikhtiar.
0: Keluarga Bayu hingga kini masih menunggu dengan harapan agar korban segera ditemukan. Semua ikhtiar dilakukan agar Bayu bisa kembali ke keluarga. Di lain pihak, polisi sedang menelusuri jejak GPS ponsel hingga data perbankan korban untuk mengungkap misteri hilangnya Bayu Zulkarnain. Spekulasi sempat mengemuka, termasuk apakah korban sengaja menghilang atau dugaan indikasi tindak pidana lainnya.
2: Ya, hingga saat ini pihak kepolisian masih terus menelusuri mencari jejak Bayu Zulfikar, ASN Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Bogor yang dinyatakan hilang sejak 13 Agustus silam di Sungai Cisadane. Berbagai kemungkinan potensi terus ditelusuri pihak kepolisian dari tracking sinyal telepon genggam korban hingga data perbankan. Pihak keluarga berharap segera ada ditemukan titik terang. Muhammad Juanda, Bogor, Jawa Barat.
3: Saat harga kebutuhan mahal, mak-mak antre sembako murah sejak pagi. Redaksi segera kembali. Jangan kemana-mana.

0: Bazar sembako murah yang digelar Basnas Provinsi Banten di Kabupaten Pandeglang diserbu oleh warga. Setiap paket sembako dijual dengan harga Rp30.000. Sementara harga cabai rawit di pasar tradisional Kota Pasuruan, Jawa Timur semakin pedas. Pedagang memilih menstok sedikit barang saja karena takut dengan fluktuasi harga.
1: Inilah suasana pasar sembako murah yang digelar Basnas Provinsi Banten di kantor Basnas Kabupaten Pandeglang, Banten, Selasa pagi. Warga berdatangan untuk mendapatkan berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah jika dibandingkan harga pasaran. Warga rela mengantre demi memperoleh paket sembako yang terdiri dari beras, minyak goreng, gula, dan mie instan. Setiap paket ditawarkan dengan harga Rp30.000. Warga mengaku terbantu dengan adanya kegiatan ini, terlebih di tengah kebutuhan rumah tangga yang terus harus dipenuhi setiap hari. Selisih harga paket sembako dinilai cukup meringankan pengeluaran masyarakat.
2: Senang gak kan?
3: Dapat meringankan ya, Bu?
2: Ya.
3: Itu dengan harga segitu, itunya murah atau seperti apa, Bu?
2: Rp65.000 kalau di situ, jadi kuponnya sih dari harga Rp65.000 jadi harga Rp30.000. Lumayan kan, itu potongan 50%.
4: Kalau ibu-ibu mah hemat.
1: Meski turun dari pekan lalu, harga cabai rawit dirasakan masih mahal. Salah satunya terpantau di Pasar Kebon Agung, Kota Pasuruan, Jawa Timur, Selasa pagi. Saat ini harga cabai rawit di angka Rp75.000 per kilogram. Sedangkan harga cabai rawit hijau stabil di angka Rp60.000 per kilogram. Untuk komoditas lainnya, tomat kecil dijual Rp6.000, sedangkan tomat besar dijual Rp12.000 per kilogram. Bawang merah dan bawang putih masih stabil di angka Rp35.000 saja. Menurut pedagang, ia hanya menstok sedikit saja komoditas cabai rawit karena dikhawatirkan harganya semakin fluktuatif.
5: Berapa?
6: 75.
5: Kalau yang super berapa, Bu?
6: Yang super 75 itu.
5: Oh, yang super 75. Ya. Oh, terus ada lagi yang naik apa enggak, Bu? Ya. Apa ada yang harga cabai yang hijau?
6: Ah. 60.
5: Oh, 60. Stok ada apa enggak, Bu?
6: Enggak pakai stok sekarang. Dikit-dikit, pokoknya jalan.
1: Kabid Perdagangan Disperindak Kota Pasuruan Mulyono saat dikonfirmasi menyebut komoditas pasar mulai normal kembali meski sebelumnya saat perayaan Maulid mengalami kenaikan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Flona, pameran flora dan fauna terbesar di Jakarta kembali digelar. Kembali hadir di Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Event tahunan yang telah dimulai sejak 1973 ini kembali hadir dengan mengusung konsep yang berbeda.
7: Mengusung tema Akar Nusantara Bertumbuh di Jakarta, Flona 2026 menghadirkan 200 stand flora dan fauna yang menyuguhkan keanekaragaman hayati di Indonesia. Selain beragam koleksi tanaman hias dan seni bonsai, event ini juga menjadi daya tarik tersendiri bagi warga yang datang bersama keluarga. Kehadiran satwa dan koleksi tanaman langka di area pameran menjadi sarana edukasi yang ditunggu-tunggu masyarakat setiap setahun sekali.
8: Kalau lihat dari keseluruhan sih lebih ke faunanya ya, karena emang buat menarik anak-anak juga sebenarnya, bagus juga sebenarnya. Jadi lebih ngenalin ke anak apa aja sih ciri khas dari masing-masing daerah.
9: Hewan-hewannya sih anak-anak pengen lihat hewan-hewan sama tumbuhan ya, kan jarang-jarang setahun sekali. Kesempatannya ya, karena kan jarang ya, banyak di sini tanaman-tanaman yang jarang kita lihat juga. Jadi di sini kan banyak.
7: Pengunjung tidak hanya disuguhkan pemandangan hijau, tetapi juga bisa menemukan berbagai inovasi tanaman baru serta produk pertanian yang terus berkembang dari waktu ke waktu.
10: Instilap itu ya kita bisa melihat bahwa banyak tanaman yang banyak tanaman yang baru yang kita bisa temukan di sini ya. Terutama kita lihat cabai ini, seperti ini sampai berdiri. Dulu lihat cabai itu kan berunduk ke bawah, sekarang berdiri. Terus banyak tanaman lain yang di pohon-pohon anggur yang tadinya besar sekarang yang kecil-kecil. Buahnya kecil tapi bisa berbuah gitu kan, luar biasa ya. Karena banyak inovasi-inovasi dari tanaman-tanaman yang ada di sini. Kita pameran itu ada kelebihannya gitu kan, ada tanaman yang baru.
7: Bagi para peserta pameran, event Flona 2026 turut memberikan dampak positif dalam memperluas jaringan konsumen sekaligus media sosialisasi produk. Selain itu, ajang ini juga dimanfaatkan oleh pelaku usaha dan pengelola kebun untuk memasarkan hasil tanaman sekaligus menjadi wahana branding yang efektif.
11: Sebagai manfaat yang itu ya kita bisa menambah itu ya yang pasti ya Pak, konsumen. Yang kedua, kita bisa mengembangkan dari berbagai produk, umpama seperti pupuk.
12: Untuk event Flona ini ya, kan momen untuk memasarkan hasil kebun atau hasil tanaman-tanaman mereka, kemudian juga sebagai media branding juga. Jadi kalau Safara kita untuk branding kebun, jadi mungkin mengenalkan ya ada kebun anggur di Bogor untuk para pengunjung yang dari Jabodetabek.
7: Hadir dengan konsep baru, Flona 2026 menampilkan keanekaragaman hayati Nusantara dengan pembagian zona ekoregion Nusantara. Setiap zona menampilkan karakteristik flora dan fauna dari 6 pulau utama di Indonesia. Event tahunan Flona 2026 yang setiap harinya berlangsung pada pukul 10 hingga pukul 21 ini juga dapat menjadi ruang untuk mendapatkan inspirasi lanskap yang dapat dinikmati secara gratis oleh masyarakat.
13: Salah satu daya tarik utama dari event Flona 2026 yang merupakan pameran flora dan fauna terbesar di ibu kota ini adalah adanya pembagian zona ekoregion Nusantara, di mana di sini dipamerkan 6 kekayaan flora dan fauna dari 6 pulau yang ada di Indonesia. Nah, kalau saat ini saya berada di zona ekoregion Papua, di mana di sini dipamerkan kekayaan hayati yang dimiliki oleh Papua. Nah, kalau Anda penasaran dengan zona ekoregion yang lain, silakan langsung datang ke Flona 2026 yang digelar hingga 27 September 2026 mendatang. Terbuka untuk umum dan juga gratis. Sufiani Tanjung, Dwi Ari, Jakarta.
0: Tim penyelamat Nepal tembus terowongan sempit dan menyisir sungai untuk mencari ribuan korban banjir. Jangan kemana-mana.

0: Tim penyelamat Nepal menembus terowongan sempit dan menyisir sungai untuk mencari ribuan korban banjir yang masih hilang. Lebih dari 900 orang tewas dan hampir 5.000 lainnya belum ditemukan setelah banjir es, batu, dan lumpur menerjang kawasan pegunungan Himalaya.
1: Merayap di dalam terowongan yang gelap dan sempit, para penyelamat berusaha mencapai bagian terdalam proyek pembangkit listrik tenaga air Langtang di distrik Rasuah. Mereka menembus lorong yang dipenuhi lumpur, air, dan puing. Alat berat, ledakan terkendali, dan lampu pencari juga digunakan untuk membuka bagian terowongan yang tertutup. Sebanyak 933 pekerja diperkirakan masih hilang di 11 proyek pembangkit listrik tenaga air di Rasuah dan Nuwakot. Tim penyelamat terus berlomba dengan waktu untuk menemukan mereka. Bencana yang diduga dipicu runtuhnya gletser melepaskan aliran es, batu, lumpur, dan puing ke permukaan. Desa-desa di Rasuah tersapu dan hanya sebagian kecil bangunan yang masih berdiri. Pencarian juga dilakukan di Sungai Narayani, distrik Chitwan, hampir 200 km dari lembah terdampak. Tentara Nepal menggunakan rakit untuk menyisir sungai dan sejauh ini telah menemukan 10 jenazah. Ratusan korban yang terseret arus ditemukan tanpa identitas. Hingga Minggu, 199 jenazah telah dimakamkan di area pemakaman sementara di Chitwan. Sekitar 80 jenazah lainnya dimakamkan pada Senin.
2: All the security agencies including Nepal Army, Armed Police Force, Nepal Police and other agencies, concerned agencies are also helping in this whole process, even the citizens also. So with the minimum staffs also we are doing, we are managing it.
1: Setiap lokasi pemakaman dicatat dan diberi penanda identitas. Sampel DNA juga diambil agar jenazah dapat diidentifikasi dan diserahkan kepada keluarga di kemudian hari. Hingga Senin petang, sedikitnya 939 orang dinyatakan tewas dan 3.925 orang masih hilang atau belum dapat dihubungi.
0: Dan tuntas sudah seluruh saji informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saya Iqbal Kurniadi pamit. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.

0: Meski sudah menghilangkan nyawa orang lain, terdakwa pembunuhan di Polewali Mandar berulah dengan mengacungkan jari tengah kepada keluarga korban saat akan memasuki ruang sidang. Sementara di Batam, seorang pembantu perempuan tega menganiaya majikannya usai dirinya disuruh membersihkan toren air.
1: Keributan mewarnai sidang pembacaan vonis kasus pembunuhan di Pengadilan Negeri Polewali Mandar Senin siang.
2: Ada apa ini? Ada apa? Kenapa tuntutan 19 tahun? Tidak terima keluargaku.
1: Keluarga korban tidak terima hakim hanya menjatuhkan vonis 19 tahun penjara, jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut hukuman mati atau seumur hidup.
2: Tidak adil. Di mana logikanya seorang pembunuh 19 tahun polisnya?
1: Keluarga korban yang emosi lantas mengejar terdakwa Ahmad saat hendak menuju mobil tahanan, namun berhasil dihalau petugas keamanan. Keributan juga sempat terlihat sebelum sidang dimulai. Terlebih saat turun dari mobil tahanan kejaksaan, terdakwa Ahmad sempat mengacungkan jari tengah ke arah keluarga korban. Atas putusan ini, keluarga korban meminta jaksa penuntut umum mengajukan banding. Mereka menilai perbuatan terdakwa layak diganjar hukuman maksimal, yakni hukuman mati atau seumur hidup. Keluarga korban menyebut pembunuhan terhadap Septian Dwi Sani diduga telah direncanakan. Pembunuhan itu terjadi di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar, Jumat 14 November 2025, diduga terkait masalah pembakaran sampah. Terdakwa Ahmad bersama anaknya berinisial AR yang saat itu berusia 15 tahun mendatangi rumah korban dan menganiaya korban hingga terkapar bersimbah darah. Korban akhirnya meninggal dunia akibat sejumlah luka berat yang dideritanya. NH, seorang asisten rumah tangga berusia 24 tahun, ditangkap polisi karena diduga telah menghabisi nyawa majikannya berinisial L, 52 tahun. Tragedi berdarah itu terjadi Minggu dini hari 30 Agustus 2026 di kediaman korban di Kompleks Mustika, Kelurahan Sejodo, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam. Pembunuhan itu dipicu kekesalan sang ART yang mengaku sering dimarahi, mendapat perkataan kasar, hingga puncaknya ia disuruh membersihkan toren air oleh majikannya. Korban dianiaya hingga tewas dengan luka berat di kepala. Dari hasil olah TKP, diduga korban dipukul dengan pot bunga, kursi, hingga ember. Tersangka diketahui merupakan warga Batam yang baru sekitar 10 hari bekerja di rumah korban. Pelaku kini ditahan di Mapolresta Barelang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Selanjutnya, kasus penemuan jenazah bayi laki-laki yang diseret seekor anjing ke halaman rumah kosong di Desa Ungkal, Kecamatan Congkean, akhirnya terungkap. Polisi menetapkan dua orang pasangan muda berinisial RN dan AS sebagai tersangka terkait kasus ini. Sementara itu, warga Desa Kebonagung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah digemparkan dengan penemuan sesosok mayat perempuan tanpa identitas yang terbakar di sebuah pos ronda. Selengkapnya dalam Lacak Kasus Pembunuhan edisi hari ini.
3: Warga Dusun Sukaluyu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dihebohkan dengan penemuan jasad mengenaskan pada Sabtu malam. Seorang warga bernama Rohimat Nur Fadilah awalnya mengira anjing peliharaannya membawa bangkai anak hewan. Namun saat didekatkan, ternyata yang dibawa adalah jasad bayi laki-laki dalam kondisi mengenaskan. Rohimat langsung memanggil warga sekitar dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Kapolsek Congkeang, AKP Suratman, menjelaskan saat ditemukan bayi sudah tidak memiliki lengan dan kaki bagian kiri. Sementara bagian wajah dan pergelangan kaki kanan terluka. Berdasarkan hasil penyelidikan dan keterangan sejumlah saksi, terungkap bahwa bayi malang itu lahir pada Rabu 26 Agustus 2026 di rumah pelaku. Bayi terlahir dari hubungan di luar nikah pasangan yang masih berusia 19 tahun. Karena dianggap tidak bernafas dan tidak menangis setelah lahir, bayi dibuang ke dalam kotak sepatu lalu dikubur dangkal sedalam 20 cm di kebun belakang rumah pada Kamis pagi. Dua hari kemudian, anjing warga menyeret jasad sang bayi hingga ke halaman rumah kosong. Polisi mengamankan dua orang yaitu RN dan AS, sepasang kekasih, terduga pelaku dalam kasus ini.
4: Pelaku ini tidak mempunyai suami, masih gadis, umur 19 tahun, dan untuk laki-laki yang berhubungan dengan pelaku ini warga Tasikmalaya. Sementara masih kami mintai keterangan.
3: Warga Desa Kebon Agung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Selasa subuh digemparkan dengan penemuan sesosok jasad perempuan tanpa identitas yang terbakar di sebuah pos ronda. Polisi yang melakukan penyelidikan di lokasi menemukan sejumlah luka bekas benda tumpul di kepala korban serta percak darah di sekitar lokasi. Peristiwa tragis tersebut pertama kali diketahui ketika warga mendengar suara keributan dan kobaran api di pinggir jalan pada Selasa dini hari. Warga semula mengira pos ronda terbakar, namun saat didekati ternyata ada sosok tubuh manusia yang sudah terbakar. Warga langsung berupaya memadamkan kobaran api dengan peralatan seadanya dan melaporkan kejadian tersebut ke polisi.
5: Orangnya perempuan, Pak.
6: Kebakar itu.
5: Kelihatannya itu disiram pakai pertalit terus dibakar.
6: Sekitar jam berapa, Bu? Itu, Bu?
5: Jam 3-an kejadiannya.
6: Jam 3-an. Terus Ibu setelah itu?
5: Ya orang pada keluar semua, toh, Pak. Terus, terus itu ada yang matiin apinya pakai air.
3: Guna proses penyelidikan lebih lanjut, jasad korban dibawa ke RS Sultan Fatah Karangawen untuk proses autopsi. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Keributan dalam keluarga berujung nyawa melayang. Seorang nenek 86 tahun di Palembang, Sumatera Selatan tewas dibakar oleh cucunya sendiri. Adapun di Takalar, Sulawesi Selatan, seorang pria mengamuk dan melukai kakak kandungnya dengan golok. Korban tewas dengan 7 luka tusukan.
3: Jerit dan tangis histeris warga serta keluarga pecah saat melihat Maria, seorang perempuan lansia yang didudukkan di depan rumah dengan luka bakar di sekujur tubuhnya. Warga Jalan Batu Jajar kilometer 7, Kecamatan Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan ini dibakar oleh cucunya sendiri pada Jumat pagi. Maria langsung dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan intensif. Namun beberapa jam setelah mendapatkan perawatan, perempuan 86 tahun ini menghembuskan napas terakhirnya. Agustina, putri korban, menuturkan peristiwa pembakaran yang menimpa ibunya berawal ketika pelaku masuk ke dapur sambil marah-marah tanpa alasan yang jelas. Diduga pelaku kemudian melemparkan minyak ke arah Maria yang sedang berada di dapur hingga api kemudian menyambar dan membakar tubuh neneknya.
2: Jadi posisi aku masuk, mama itu sudah terlungkup kayak ini, rambutnya udah botak, jadi posisi udah kayak patung di dalam itu. Jadi aku masuk, api itu sudah nyamber. Itu sempat kepala aku pun sudah kebakar juga. Jadi aku nggak tahan, langsung aku matiin kompor aku, aku buka selegurator, aku matiin sekring, aku teriak warga minta tolong.
3: Pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa kemudian diamankan oleh polisi dan akan mendapatkan penanganan lebih lanjut. Nuru Daeng Ngampa sudah terbujur kaku di Rumah Sakit Mariam, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Pria 52 tahun ini meninggal akibat 7 luka tusuk dan sabetan senjata tajam. Nuru Daeng Ngampa dianiaya oleh adik kandungnya yang diduga mengalami gangguan jiwa. Korban yang sedang memandikan cucunya ini tiba-tiba didatangi pelaku yang mengamuk sambil membawa senjata tajam.
8: Nah, jadi setelah terjadi penganiayaan berat yang mengakibatkan banyak luka, keluarga korban termasuk warga di sekitar TKP itu membawa korban ke Rumah Sakit Mariam Takalar.
9: Terus mendapatkan perawatan?
8: Mendapatkan perawatan, namun mendapatkan perawatan kurang lebih 1 jam lebih sehingga menghembuskan napasnya.
3: Setelah menganiaya kakaknya, terduga pelaku dan senjata tajam miliknya diamankan ke Mapolres Takalar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Kasus hilangnya Bayu Zulkarnain, aparatur sipil negara di Kota Bogor, Jawa Barat masih menjadi misteri. Bayu hilang diduga hanyut di aliran Sungai Cisadane 13 Agustus lalu dan hingga kini keberadaannya belum diketahui. Keluarga dan pemerintah Kota Bogor melaporkan kasus ini ke kepolisian untuk membantu penelusuran jejak telepon seluler hingga data perbankan Bayu Zulkarnain. Korban sempat rekam CCTV saat mengendarai motor dinas tak jauh dari lokasi sebelum akhirnya lenyap hingga hari ini. Selengkapnya, kita simak dalam Inside Crime.

0: Kecemasan terlihat di raut wajah keluarga Bayu Zulkarnain, ASN Pemkot Bogor sekaligus pejabat Dinas Perpustakaan Arsip Kota Bogor yang keberadaannya tidak diketahui sejak Kamis 13 Agustus lalu. Bayu hilang dalam perjalanan pulang bekerja. Korban diduga terjatuh saat melintasi jembatan Sungai Cisadane yang merupakan penghubung kawasan Cipaku dan Pamoyanan di malam naas itu. Di tengah keterbatasan, keluarga menyebar pamflet data orang hilang di sudut jalanan. Keluarga Bayu Zulkarnain juga mendatangi kantor Polsek Bogor Selatan untuk memastikan perkembangan laporan orang hilang Senin siang. Keluarga ingin memastikan upaya bantuan penelusuran kepolisian untuk segera menemukan Bayu. Sebelumnya, tim SAR melakukan pencarian Bayu yang diduga hanyut di Sungai Cisadane wilayah Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, dua pekan silam. Tim SAR melakukan penyisiran menggunakan perahu karet di sekitar lokasi. Sedangkan di bawah jembatan, persis diduga menjadi lokasi pertama korban terjatuh, tim SAR melakukan penyelaman. Metode penyelaman dilakukan hingga beberapa kali. Proses pencarian korban juga disaksikan sejumlah warga. Pencarian digencarkan hingga radius belasan kilometer ke hilir sungai. BPBD Kota Bogor bersama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bogor serta unsur terkait dikerahkan untuk melakukan pencarian. Sayang, semua upaya belum membuahkan hasil hingga operasi SAR akhirnya ditutup.
1: Sempat akhirnya kita sisir dan menemukan helm sama tas, Kang.
2: Helm sama tas. Berarti kondisi sepi waktu itu jalan.
1: Sepi. Kebenaran kan untuk jalur ini kalau udah malam tuh jarang dilalui orang ya, Kang ya.
0: ASN kontrak pustakawan ini diketahui sempat rekam kamera pengawas saat melintasi jalanan Cipaku, tidak jauh dari lokasi temuan motor, tas dan helm korban yang tercecer di bibir sungai. Yang menarik, petugas menemukan sepeda motor milik Bayu berada di atas jembatan dalam kondisi mesin menyala. Temuan inilah yang kemudian menjadi salah satu petunjuk proses pencarian. Bayu Zulkarnain sudah beberapa tahun bertugas di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Bogor. Pemerintah daerah mendukung jika keluarga melaporkan hilangnya Bayu ke kepolisian.
3: Apa namanya, jasad atau apa kan akan kelihatan. Nah, kami minta menghimbau agar dilaporkan. Segera dilaporkan. Kalau memang ada ya. Makanya kan kita usahakan sekarang lewat kepolisian. Siapa tahu saudara Bayu memang tidak di situ. Itu aja namanya ikhtiar.
0: Keluarga Bayu hingga kini masih menunggu dengan harapan agar korban segera ditemukan. Semua ikhtiar dilakukan agar Bayu bisa kembali ke keluarga. Di lain pihak, polisi sedang menelusuri jejak GPS ponsel hingga data perbankan korban untuk mengungkap misteri hilangnya Bayu Zulkarnain. Spekulasi sempat mengemuka, termasuk apakah korban sengaja menghilang atau dugaan indikasi tindak pidana lainnya.
4: Ya, hingga saat ini pihak kepolisian masih terus menelusuri mencari jejak Bayu Zulfikar, ASN Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Bogor yang dinyatakan hilang sejak 13 Agustus silam di Sungai Cisadane. Berbagai kemungkinan potensi terus ditelusuri pihak kepolisian dari tracking sinyal telepon genggam korban hingga data perbankan. Ya, keluarga berharap segera ada ditemukan titik terang. Muhammad Juanda, Bogor, Jawa Barat.
5: Penggerebekan seorang pria diduga sebagai pengedar narkoba jenis sabu di Medan, Sumatera Utara, diwarnai histeris dan isak tangis keluarga. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
0: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
2: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
1: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

Tim Resmo Polsek Panakukang terlibat kejar-kejaran dengan para pelaku balap liar yang berada di Jalan Pengayoman, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu malam. Hasilnya, anggota mengamankan 5 pemuda dan 4 unit motor yang bertabrakan karena panik saat berusaha kabur. Para pelaku beserta motornya pun kemudian langsung digiring ke Mapolsek Panakukang. Setelah dikenakan sanksi tilang, 5 pemuda yang diketahui bukanlah warga di Kecamatan Panakukang, Makassar, akan dilakukan pembinaan dan dipanggil orang tuanya sebelum dipulangkan. Kedatangan petugas gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat, Minggu dini hari langsung membuat panik ratusan anak motor.

0: Mereka yang tengah nongkrong di atas trotoar kocar-kacir melarikan diri saat petugas menyisiri lokasi. Meski beberapa di antaranya bertahan, petugas tetap memberikan imbauan agar tidak berkumpul di satu titik. Patroli digelar untuk mencegah gangguan Kamtibmas dan kejahatan jalanan seperti begal, jambret, balap liar, hingga tawuran.
1: Kita melaksanakan patroli skala besar untuk mengantisipasi gangguan Kamtibmas maupun kriminalitas di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Pusat.
0: Razia serupa rencananya akan terus digelar guna menjaga kondisi Jakarta aman dan nyaman. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Halo, jumpa lagi. Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Freddy Cahya.

0: Kita buka informasi dari informasi viral di media sosial. Aksi penjambretan terjadi di tengah kemacetan lalu lintas di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dua pelaku merampas telepon genggam milik penumpang mobil. Di lokasi lain, dua pengendara sepeda motor diduga menjadi korban begal oleh sekelompok orang yang membawa senjata tajam di kawasan Tebet, Jakarta Selatan.
1: Inilah rekaman kamera dashboard pengendara mobil yang viral di media sosial. Dalam rekaman terlihat sejumlah mobil tengah berhenti menunggu lampu merah di Jalan Yosudarso, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Minggu kemarin. Tak lama kemudian, dua pria berboncengan motor berhenti di seberang jalan. Salah satunya kemudian menyeberang dan langsung menghampiri mobil korban. Dalam hitungan detik, pelaku mengambil telepon genggam milik penumpang mobil. Sejumlah pengendara yang mengetahui aksi tersebut sempat berupaya mengejar, namun kedua pelaku langsung tancap gas dan melarikan diri.
2: Dia motor kenceng nih, kelihatan kali dia pintunya terbuka kali, kelimanan apa kali. Terus langsung pas itu, hijau langsung buru-buru kali, muter balik. Belum waktunya jalan, dia nyebrang dia langsung dia loncat ngambil HP dia.
1: Masih dari ibu kota, viral kamera pengawas merekam detik-detik dugaan pembegalan yang dialami dua orang pemuda pengendara sepeda motor di Jalan Tebet Raya, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Peristiwa ini terjadi pada Sabtu dini hari. Dalam kondisi panik, keduanya meninggalkan sepeda motor untuk menyelamatkan diri masuk ke dalam toko. Tak lama kemudian, sekelompok pemuda datang menggunakan 3 sepeda motor, membawa senjata tajam, dan langsung membawa motor korban.
3: Ada anak muda naik motor, lari posisinya ke sini, masuk ke dalam. Dikejar sama 3 motor, tapi dia bawa parang. Akhirnya orang yang dikejar lari ke dalam sini, motornya dibawa sama yang 3 orang itu, kayaknya pembegalan.
1: Meski kehilangan kendaraannya, kedua korban selamat dalam peristiwa ini. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait peristiwa ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Tangis histeris menyertai penangkapan ibu dan anak pelaku copet di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Keduanya terciduk polisi saat hendak kembali beraksi setelah sebelumnya menggasak uang jutaan rupiah serta cincin kawin milik korban. Sementara itu, seorang warga berhasil menggagalkan aksi pencurian kendaraan bermotor curanmor di Cipondo, Kota Tangerang. Akibat terpergok, pelaku curanmor kabur meninggalkan motor curiannya.
4: Paling bisa! Jangan demiol-demiol sama gua!
1: Seorang ibu berinisial E beserta putranya menangis histeris saat ditangkap petugas Polsek Metro Tanah Abang di Pasar Blok B, Jakarta Pusat. Sempat membantah, keduanya akhirnya tak berkutik saat ditunjukkan bukti rekaman CCTV. Saat beraksi pada pekan lalu, sang ibu berpura-pura memilih baju untuk menutupi tangannya saat merogoh tas milik pengunjung pasar. Dari korban, keduanya menggasak uang tunai, falas, hingga cincin kawin dengan total kerugian mencapai 30 juta rupiah. Kanit Reskrim Polsek Metro Tanah Abang AKP Iksan RJ Irianto menyebut, keduanya nekat mencopet demi memenuhi kebutuhan hidup dan diduga telah beraksi beberapa kali dalam sepekan terakhir.
5: Kebetulan berdasarkan informasi yang kami dapat, keduanya memang pernah beberapa kali melakukan aksi pencopetan juga.

0: masker dan celingak-celinguk di lingkungan. Awalnya satu pelaku masuk ke gang lalu keluarlah dengan membawa motor milik penghuni kos. Namun saat hendak menyalakan motor, warga langsung berteriak maling. Karena panik, kedua pelaku kabur dan meninggalkan motor curiannya. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Selanjutnya, dua pria di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan ditangkap polisi diduga terlibat aksi pembegalan terhadap seorang perempuan paruh baya. Sementara itu, seorang pemuda di Palembang ditangkap polisi karena kerap mencuri di rumah nenek kandungnya sendiri untuk membeli sabu-sabu.
0: Unit reaksi cepat Resmob Satreskrim Polres Pinrang Sulawesi Selatan menggerebek rumah pelaku LP dan RS pada Senin malam. Kedua pria pengangguran ini ditangkap setelah diduga membegal seorang emak-emak berinisial AN berusia 59 tahun usai berbelanja di sebuah toko. Peristiwa ini terjadi saat korban berjalan kaki sambil membawa tas berwarna hitam. Setibanya di sebuah lorong, tiba-tiba kedua pelaku yang berboncengan menggunakan sepeda motor mendekati korban. Salah seorang pelaku kemudian menarik tas milik korban berisi uang tunai 9 juta rupiah dan surat-surat penting. Korban sempat berteriak dan berusaha mengejar para pelaku, namun upaya tersebut gagal.
2: Saat setelah dari toko, kemudian berjalan di lorong sekitar jalan Abdullah. Dan kemudian pada saat dia sedang berjalan itu, di lorong tersebut ada dua orang pemuda yang naik motor dan kemudian menjamret tas korban.
0: Tim dari Polsek Seberang Ulu 2 menggerebek sebuah rumah di wilayah Palembang, Sumatera Selatan. Saat itu tersangka didapati sedang tertidur pulas di dalam kamar rumah temannya. Tanpa perlawanan, NRA langsung diamankan dan digelandang ke kantor polisi. Pelaku ditangkap lantaran kerap mencuri di rumah nenek kandungnya sendiri. Dari tangan pelaku, polisi juga menyita sebagian barang bukti yang masih tersisa, berupa 4 lusin piring, 1 set alat prasmanan, serta panci. Barang-barang curian dijual ke pasar Cinde. Uangnya digunakan untuk makan sehari-hari dan membeli sabu-sabu.
3: Itu penjelasan bahwa sudah sering kehilangan uang dan sampai sering diancam. Hingga korban pergi ke Bengkulu. Pada saat kejadian di Lorong Fuad, Kelurahan 16 Ulu, tersangka dilihat sama adiknya sedang membawa barang bukti bersama rekannya. Lalu saksi adik kandung korban mengecek, setelah dilihat di kamar depan bahwa lemari sudah terbongkar semua dan barang-barang yang dalam lemari sudah tidak ada lagi. Atas kejadian tersebut, saksi melaporkan kepada korban sehingga korban pulang ke Bengkulu dan membuat laporan.
0: Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal pencurian dan saat ini masih dalam proses penyidikan di Polsek Seberang Ulu 2. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sebuah gerai minimarket di Kabupaten Subang jadi sasaran 4 perampok. Pelaku menodongkan senjata yang diduga pistol mainan untuk menakut-nakuti 2 karyawan. Sementara itu, seorang sopir angkutan kota ditangkap polisi setelah nekat membobol sebuah toko sembako. Pelaku membawa kabur puluhan tabung gas LPG 3 kg serta ratusan bungkus rokok.

0: Detik-detik aksi perampokan di gerai minimarket di Jalan Otista Kabupaten Subang terekam kamera CCTV. Sejumlah orang yang diduga terlibat dalam aksi perampokan terlihat mengancam dan menodongkan senjata ke arah dua karyawan yang sedang bertugas. Kedua karyawan dipaksa menuruti perintah pelaku hingga akhirnya dikuasai dan disekap. Setelah memastikan kondisi aman, pelaku mengambil kunci brankas. Pelaku kemudian mengambil uang tunai sekitar 23 juta rupiah serta sejumlah barang dagangan di dalam minimarket, lalu kabur menggunakan sepeda motor.
1: Yang bawa pistol, saya lagi di area gudang. Teman saya teman lihat di ini sama golok, kaget pas sama ditodong. Saya nanyain kunci brankas, saya sempat nggak ada, dibawa sama si pula. Sempat digeledah, kalau ada ketemu saya tendang. Sudah, tolong balik pada sini ya. Begitu yang berdua lagi masuk, Pak, yang jaga di luar.

0: Polisi pun berhasil menangkap 4 orang pelaku, namun satu lainnya masih buron. Petugas mengamankan barang bukti berupa 2 unit sepeda motor, serta 1 senjata api mainan yang digunakan untuk menakut-nakuti karyawan minimarket. DS pria 48 tahun tertunduk lesu usai tim gabungan Satreskrim Polres Cimahi menangkapnya lantaran nekat mencuri tabung gas dan barang lainnya di sebuah toko di Jalan Ibu Ganira, Kelurahan Cibeber, Cimahi, Jawa Barat. Pelaku masuk ke toko dengan menjebol pintu. Pelaku kemudian mengambil berbagai barang dagangan sebelum kabur menggunakan angkot yang biasa digunakannya untuk bekerja. Dari toko tersebut, pelaku membawa 21 tabung gas LPG ukuran 3 kg, 550 bungkus rokok berbagai merek senilai kurang lebih 17 juta rupiah, serta 1 jerigen berisi 15 liter bahan bakar jenis Pertalite.
1: Merupakan sarana yang digunakan oleh pelaku untuk membawa barang hasil curian, di mana dalam perkara tersebut pemilik angkot atau supir angkot tersebut yang biasa menggunakan angkot tersebut untuk dioperasionalkan sebagai angkutan.
0: Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman 7 tahun hukuman penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Seorang pembantu perempuan tega menganiaya majikannya usai dirinya disuruh membersihkan toren air. Selengkapnya usai jeda.

0: Penggerebekan seorang pria diduga sebagai pengedar narkoba jenis sabu di Jalan Masjid Taufik, Medan, Sumatera Utara diwarnai histeris dan isak tangis keluarga pelaku. Sementara itu, Polda Metro Jaya membongkar home industri pembuatan narkotika jenis etomidate di dua lokasi di Jakarta Selatan. Seorang warga negara Malaysia ditangkap dalam kasus ini.
1: Kamu buat apa?
2: Ini bekas apa?
1: Bekas apa lagi? Ini apa nih?
3: Alat masaknya ada.
1: Iya, alat masaknya ada.
4: Iya, mantap, bagus. Buka.
5: Nyampe kok juga.
6: Seorang pria berinisial D diduga sebagai pengedar narkoba jenis sabu ditangkap unit Reskrim Polsek Medan Timur pada Senin sore. Proses penangkapan tersangka diwarnai isak tangis keluarga pelaku. Sejumlah wanita yang berada di rumah tersebut berusaha menghalangi pihak kepolisian yang akan membawa tersangka ke Polsek Medan Timur. Meski sempat dihalangi keluarga, namun tersangka berhasil dibawa petugas dengan mengendarai sepeda motor ke kantor polisi untuk proses penyelidikan. Petugas berhasil menyita barang bukti satu paket sabu serta uang puluhan ribu rupiah diduga hasil penjualan narkoba. Tersangka merupakan residivis dalam kasus yang sama. Tersangka berinisial MI, pria 27 tahun, warga Kabupaten Karanganyar, ditangkap saat mengambil paket sabu di wilayah Kecamatan Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah. MI yang sehari-hari bekerja sebagai kenek truk diduga berperan sebagai kurir sekaligus pengedar narkotika. Saat dilakukan penangkapan, polisi menemukan sejumlah paket sabu yang dikemas dalam plastik klip bening, terdiri dari 40 paket dengan berat sekitar setengah gram, 12 paket seberat 1 gram, serta 1 paket besar seberat 10 gram. Total sabu-sabu yang diamankan mencapai 40,59 gram. Polisi juga menemukan sebuah pipa pet bening yang diduga digunakan tersangka untuk mengkonsumsi sabu. Tersangka menggunakan modus tanam ranjau di mana sabu-sabu diambil dari satu titik, kemudian ditanam atau diletakkan di lokasi tertentu untuk selanjutnya diambil pemesan. Sabu-sabu yang diedarkan tersangka disebar ke sejumlah lokasi di wilayah Solo Raya. Setiap paket sabu-sabu dijual dengan harga sekitar Rp850.000. MI juga merupakan residivis kasus narkotika di Polres Karanganyar. Dalam kasus sebelumnya, tersangka terjerat kasus sabu-sabu dan bebas pada 2021. Petugas Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjung Pinang menangkap pria berinisial SR lantaran diduga menjadi pengedar narkoba jenis sabu-sabu. Di lokasi kediaman pelaku di perumahan Putri Mayang Sari, polisi menemukan 6,23 gram sabu yang disembunyikan di dalam bungkusan permen. Polisi kemudian menemukan 11,54 gram sabu lainnya di dalam loker karyawan di SPBU tempatnya bekerja. Total barang bukti yang diamankan polisi sebanyak 17,77 gram sabu.
1: Ini apa nih?
6: Tersangka menerima sabu tersebut dari S dan hendak diedarkan kembali ke wilayah kota Tanjung Pinang. Polisi masih melakukan pengembangan untuk memburu S yang kini masih buron. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya membongkar praktik home industri pembuatan narkotika golongan 2 jenis etomidate di dua lokasi di wilayah Jakarta Selatan. Kasus ini berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan transaksi narkotika di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Polisi kemudian melakukan pemantauan serta pemetaan di lokasi yang dicurigai. Dari hasil penyelidikan, petugas menemukan aktivitas yang diduga berkaitan dengan transaksi narkotika. Polisi selanjutnya menangkap LYL, warga negara Malaysia berusia 42 tahun. Dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan, polisi menemukan sejumlah cartridge yang diduga mengandung etomidate, serta bubuk yang diduga merupakan etomidate. Pengembangan kasus kemudian dilakukan ke tempat tinggal yang berkaitan dengan tersangka di wilayah Jakarta Selatan. Di lokasi kedua, petugas kembali menemukan barang bukti yang diduga berkaitan dengan produksi dan peredaran etomidate. Total, polisi menyita 131 cartridge yang diduga mengandung etomidate, berikut berbagai kemasan serta 10 bungkus bubuk yang diduga etomidate. Polisi juga menemukan sejumlah peralatan untuk proses produksi. Penyidik selanjutnya melakukan proses penyidikan lebih lanjut untuk mengungkap jaringan serta aktivitas peredaran narkotika tersebut. Petugas Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru menciduk seorang pengedar pil ekstasi di Jalan Bina Widya Pekanbaru Riau. Seorang pria berinisial AS tak berkutik setelah polisi menemukan plastik berukuran sedang yang berisikan 207 butir pil ekstasi. Tersangka mengaku mendapatkan upah sebesar Rp200.000 setiap satu kali mengantar pil ekstasi ke pembeli. Dari interogasi petugas, pria 19 tahun ini mengaku diperintah oleh seseorang berinisial MM yang saat ini masih dalam pengejaran polisi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka melanggar Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana selama 12 tahun kurungan penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Setelah buron selama satu bulan, pasangan suami istri pencuri laptop milik mahasiswa Universitas Lampung yang viral di media sosial akhirnya ditangkap polisi. Uang hasil penjualan laptop digunakan para pelaku untuk kabur melarikan diri. Sementara di Banyuwangi, Jawa Timur, polisi juga menangkap komplotan pencuri spesialis pecah kaca yang menggondol uang ratusan juta dari sebuah mobil yang terparkir di pinggir jalan.
2: Dengan tenang, pria berjaket ini mendekati sebuah mobil SUV yang tengah parkir di pinggir jalan di Banyuwangi, Jawa Timur. Tak berapa lama, rekan pelaku datang dengan motor bersiap menjemput pelaku. Setelah memastikan ada barang berharga di dalam mobil, pelaku dengan cepat memecahkan kaca dengan cincin besi, lalu melarikan barang curian. Lantaran panik, salah satu helm pelaku sempat terjatuh dan ditinggal begitu saja. Usai buron selama 3 bulan, pelarian dua pencuri uang ratusan juta rupiah ini akhirnya berakhir di tangan tim URC Jatanras Polresta Banyuwangi. Satu pelaku bernama Ari Said selaku eksekutor ditangkap polisi saat bersembunyi di sebuah hotel di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Sementara satu pelaku lain bernama Alexandra ditangkap di wilayah Boyolali, Jawa Tengah. Dua pelaku asal Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan ini bukanlah pelaku amatir. Mereka merupakan maling spesialis pecah kaca hingga perampokan lintas negara. Tidak hanya beraksi di wilayah Banyuwangi, dua pelaku residivis ini ternyata sudah melakukan beberapa kali aksi pecah kaca di sejumlah lokasi di Jawa Timur hingga Jabodetabek. Bahkan pelaku juga pernah melakukan 6 kali perampokan bank di Malaysia. Untuk menghindari penangkapan, kedua pelaku ini selalu berpindah-pindah tempat tinggal. Sebelum melancarkan aksinya di Banyuwangi pada bulan Mei lalu, dua pelaku ternyata sudah memetakan lokasi dan target korbannya. Mereka sudah menginap di salah satu hotel Banyuwangi selama 10 hari untuk mencari nasabah yang baru saja mengambil uang tunai. Modusnya, dua pelaku ini masuk ke bank untuk berpura-pura menjadi nasabah. Mengetahui ada target, korban mengambil uang tunai ratusan juta rupiah dengan membuntuti korbannya dengan sepeda motor hingga terjadi aksi. Korban merupakan seorang wanita asal Wongsorejo yang kehilangan uang 300 juta rupiah yang disimpan di dalam kendaraannya saat pergi ke warung.
3: Pada saat kita yakini mereka juga akan bekerja di Sumatera Barat, apakah mereka keluar, kami perintahkan ke Satreskrim untuk segera melakukan koordinasi dengan jajaran di Polresta Bukit Tinggi. Alhamdulillah terdetek sesuai dengan ciri-ciri dan kriteria yang sudah kita miliki. Kemudian kita lakukan penangkapan dibantu oleh rekan-rekan Polresta Bukit Tinggi dan tim yang dari Polresta Banyuwangi.
2: Selain berhasil mengamankan dua pelaku, polisi juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa alat untuk memecahkan kaca, helm, dan transaksi keuangan pelaku. Pelaku mengaku uang hasil curian digunakan untuk judol serta kebutuhan ekonomi keluarga kedua pelaku. Polisi juga masih terus melakukan pendalaman terkait uang hasil curian yang dicurigai mengarah untuk pendanaan aksi radikalisme. Polresta Banyuwangi akan bekerja sama dengan Interpol hingga polisi di Raja Malaysia untuk memburu 7 pelaku lainnya yang masih buron. Sementara di Ngawi, polisi menangkap RM, pria 29 tahun yang buron setelah melakukan pencurian truk. Warga desa Widodaren Ngawi ini tak berdaya setelah petugas menembak kakinya karena melawan saat akan ditangkap. Pelaku yang merupakan residivis kasus penggelapan motor ini ditangkap di pinggir jalan di desa Karangrejo, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi pada Kamis pagi. Selanjutnya pelaku dibawa ke IGD Rumah Sakit Widodo Ngawi untuk mendapatkan pengobatan. Menurut Kasat Reskrim Polres Ngawi, AKP Pras Ardinata, pelaku ditangkap setelah mencuri truk dari gudang milik kondang warga desa Widodaren Gerih, Kabupaten Ngawi pada Senin 17 Agustus 2026. Truk hasil curian selanjutnya dijual seharga 12 juta rupiah ke seorang penadah di wilayah Kecamatan Gondang Rejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Hingga kini pelaku masih menjalani pemeriksaan oleh petugas termasuk penadah truk hasil curiannya. Di Bandar Lampung, pelarian pasangan suami istri yang melakukan pencurian laptop milik mahasiswa Universitas Lampung akhirnya terhenti. Keduanya ditangkap polisi setelah identitas mereka terungkap melalui rangkaian penyelidikan termasuk penelusuran rekaman kamera pengawas yang sempat viral di media sosial. AM dan FY, pasutri berusia 36 tahun dan 34 tahun ini ditangkap tim gabungan di sebuah rumah kontrakan di wilayah Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Lampung pada Selasa 18 Agustus sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat setelah satu bulan buron dan berpindah-pindah. Kasus pencurian satu unit laptop milik mahasiswa Unila tersebut bermula di sebuah tempat fotokopi di sekitar kampus Unila, Raja Basa, Bandar Lampung pada 14 Juli 2026 sekitar pukul 9.30 pagi. Saat kejadian, korban mahasiswa berinisial NK menaruh laptop miliknya dengan cara digantung di sepeda motor yang diparkir di sekitar lokasi fotokopi. Hanya dalam sekejap mata, kedua pelaku langsung menyambar laptop milik korban, kemudian langsung kabur berboncengan dengan sepeda motor. Korban selanjutnya berusaha mendapatkan kembali laptopnya yang dicuri kedua pelaku, dan meski berusia menggapai motor pelaku, pasutri ini berhasil kabur menghilang di jalanan. Tubuh mahasiswa ini sempat terseret di aspal sebelum akhirnya terjatuh. Laptop sempat dijual seharga 1,9 juta rupiah secara COD di depan Bandara Raden Intan. Uang hasil penjualan itulah yang mereka gunakan selama masa pelarian. Polisi menyebut kedua pelaku merupakan spesialis pencurian barang berharga yang ditinggal di sepeda motor. Pasutri ini sudah beraksi di 8 lokasi berbeda di kota Bandar Lampung.
7: Si istrinya ini turun dari motor dan berpura-pura untuk membeli sesuatu dan menutupi sudut pandang dari korban. Lalu suaminya beraksi untuk mengambil sebuah laptop atau HP. Berdasarkan keterangan tersangka, untuk saat ini mereka sudah melakukannya sebanyak 8 kali.
2: Pelaku saat ini ditahan di Polsek Labuan Ratu, Bandar Lampung. Akibat perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman 7 tahun pidana penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Tim penyidik Kejaksaan Agung menerima penyerahan uang lebih dari 401 miliar rupiah dalam perkara dugaan korupsi tata kelola nikel. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: membuka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.

0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung menerima penyerahan uang lebih dari 401 miliar rupiah pada Senin siang. Uang tersebut merupakan kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan korupsi tata kelola nikel yang melibatkan PT CNI di Sulawesi Tenggara. Tumpukan uang senilai lebih dari 401 miliar rupiah ini merupakan penyerahan kerugian keuangan negara dari PT CNI dalam perkara dugaan korupsi tata kelola nikel periode 2017 hingga 2020. Kejaksaan Agung menyebutkan uang tersebut telah diserahkan PT CNI pada 28 Agustus lalu. Uang tersebut kini dititipkan di Bank Mandiri melalui rekening pemerintah lainnya atau RPL. Meski kerugian negara telah dikembalikan, penyidikan masih terus berlanjut. Penyidik masih menelusuri pihak yang bertanggung jawab dalam dugaan korupsi tata kelola nikel tersebut. Pemirsa, Indonesia masih menjadi negara darurat penipuan di ruang digital. Pemerintah telah membangun koordinasi dan merencanakan pembangunan aplikasi anti-scam.
2: Global Fraud Index 2025 menyebut Indonesia menempati peringkat kedua dari 112 negara paling rentan terhadap penipuan di dunia. Pusat Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan mencatat, sepanjang November 2024 hingga Juli 2026, terdapat 637 ribu laporan penipuan melalui jaringan digital. Modus yang paling banyak ditemui adalah penipuan transaksi belanja, telepon palsu, penipuan investasi, penipuan kerja, dan penipuan melalui media sosial. Dalam diskusi di Ad America, Kementerian Komunikasi dan Digital mengatakan sejumlah penipuan itu terjadi baik penipuan konvensional yang beralih ke digital atau terjadi di ruang digital secara langsung.
3: Karena cuma satu yang membedakan apakah suatu ketika kita masuk ke ruang digital apakah itu akan menjadi nyaman atau kejahatan adalah mens rea, niat jahat. Jadi itu yang kita lihat bahwa justru sekarang kejahatan cyber enabled crime itu yang justru meningkat melampaui yang cyber dependent crime. Jadi justru sekarang kejahatan itu justru munculnya adalah dia kejahatan konvensional. Namun karena di-enabled oleh teknologi, dia menjadi memiliki jangkauan yang lebih luas, kemudian menjadi transnasional, dan dia bisa merugikan dalam waktu singkat.
2: Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan telah membentuk Satgas Pasti, Satuan Tugas Penanganan Aktivitas Keuangan Ilegal. Satgas ini merupakan koordinasi antar kementerian lembaga yang melakukan pencegahan dan penanganan aktivitas keuangan ilegal di sektor keuangan. Satgas Pasti juga berencana membangun aplikasi anti-scam demi meminimalisir kasus penipuan digital.
4: Kita sangat berharap bisa diselesaikan akhir tahun ini. Itu tahap pertama dan tentunya akan berkembang terus ya, karena kita ingin semakin melindungi masyarakat kita. Jadi semakin lama akan semakin kita perbaiki. Data dari Komdigi, nanti data dari kepolisian, data dari OJK, data dari Bareskrim, semua akan kita gabungkan, kita upayakan sebisa mungkin, sesiap mungkin bisa untuk masyarakat kita. Jadi on progress, doakan saja kita lancar untuk melakukannya.
2: Aplikasi rencananya menjadi sarana pelacakan kejahatan, pemblokiran dan penyelamatan dana korban tertipu secara lebih maksimal. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
1: Pemirsa, informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Pastikan Anda tetap bersama kami di Lacak Kriminal.

0: Berpura-pura menanyakan prosedur pendaftaran akte nikah, dua pencuri berpakaian rapi terekam CCTV saat mencuri laptop di kantor urusan agama Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Sementara itu, aksi dua pelaku pencurian motor di kontrakan petakan di Duren Sawit, Jakarta Timur terekam jelas oleh kamera pengawas.
1: Aksi dua pelaku pencurian motor di kontrakan petakan Jalan Tanah 80 Duren Sawit, Jakarta Timur terekam jelas kamera pengawas pada Kamis subuh. Dalam rekaman CCTV, kedua pelaku berbagi tugas. Satu pelaku menjaga situasi di luar gerbang, sementara satu pelaku bertopi dan bermasker masuk ke area kontrakan dengan menjebol gembok gerbang. Tanpa butuh waktu lama, pelaku merusak kunci stang sepeda motor metik dan membawa kabur kendaraan milik penghuni kontrakan. Korban baru menyadari motornya raib saat hendak berangkat kerja pada pagi hari. Dengan berbekal rekaman CCTV, korban telah resmi melaporkan kasus pencurian ini ke Mapolsek Duren Sawit. Kini kasus dalam penanganan Unit Reskrim Polsek Duren Sawit dan kedua pelaku dalam pengejaran petugas. Kawanan pelaku menyatroni kantor KUA di Jalan Raya Surabaya Malang, Desa Karangrejo, Kecamatan Gempol, Pasuruan, Jumat siang. Kedua pelaku berbagi tugas dengan rapi. Satu pelaku berpakaian rapi dan berkacamata, awalnya berpura-pura menanyakan proses pendaftaran nikah luar daerah kepada pegawai KUA. Setelah situasi teras dan ruangan dipastikan aman, pelaku dengan cepat mengambil tas berisi laptop, lalu kabur bersama rekannya yang sudah menunggu di area parkiran kendaraan. Kasus pencurian ini kini telah diviralkan oleh korban di media sosial dengan harapan pelaku dapat segera ditangkap dan barang milik korban bisa dikembalikan.
2: Ya Allah.
1: Ditinggalkan hanya dalam waktu 30 menit untuk mengantar anak les, sebuah rumah di perumahan Gria Sahati, Kalimulya Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat dibobol pencuri. Pelaku berhasil menggasak perhiasan emas serta BPKB kendaraan dengan total kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Setibanya di rumah, korban mendapati pintu utama sudah tidak terkunci. Saat memeriksa bagian dalam rumah, korban syok mendapati dua kamar tidurnya sudah berantakan dan barang berharganya raib. Tim Satreskrim Polres Metro Depok yang tiba di lokasi melakukan olah TKP dan menyisir sidik jari pelaku, termasuk mengamankan bungkus rokok yang tertinggal sebagai barang bukti. Kini kasus pembobolan rumah tanpa kerusakan pintu ini dalam penyelidikan Satreskrim Polres Metro Depok. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Diduga tertidur saat bertugas hingga menyebabkan palang perlintasan tidak tertutup saat ada kereta yang melintas. Seorang petugas penjaga palang pintu kereta api di wilayah Setono, Pekalongan, digeruduk warga. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Freddy Cahya pamit, sampai jumpa.
1: Warga menggeruduk pos penjaga palang pintu kereta api di wilayah Setono, Pekalongan, usai mendapati pintu kereta yang tidak tertutup pada Minggu. Dari video yang viral, warga mendapati seorang petugas yang diduga tertidur di pos jaga hingga memicu kemarahan warga. Kepala Dishub Kota Pekalongan, M. Restu Hidayat, menyesalkan kejadian itu. Seharusnya pos penjagaan dijaga dua orang petugas. Namun saat kejadian, hanya ada satu petugas yang diduga tertidur. Restu mengapresiasi kesiapsiagaan warga saat mengetahui ada kereta yang melintas. Dirinya pun akan mengevaluasi petugas yang berjaga saat kejadian. Keributan pecah saat dua kelompok supporter terlibat cekcok dalam pertandingan sepak bola antar RT di lapangan Cibunat, Desa Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu sore. Cekcok diduga dipicu ketidakpuasan salah satu supporter terhadap keputusan wasit yang dinilai menguntungkan tim lawan. Situasi sempat memanas hingga nyaris terjadi baku hantam. Beruntung, petugas keamanan TNI dan Polri sigap melerai kedua pihak sehingga keributan dapat dikendalikan. Turnamen Liga Tarkam yang merupakan final Piala Kepala Desa sekaligus penutup rangkaian HUT Kemerdekaan RI akhirnya tetap dapat diselesaikan. Seorang warga terjatuh ke dalam sumur sedalam 25 meter di Desa Sorogaten, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Senin pagi. Awalnya korban terjatuh saat memeriksa air sumur yang mengering di musim kemarau.

Halo, selamat sore. Di balik asap kebakaran hutan lahan, ada kisah perjuangan relawan dan nasib satwa yang terancam. Lantas seperti apa perjuangan mereka di tengah bencana ini? Sesaat lagi kami akan membahasnya dalam segmen dialog saya, Heranov Al-Bashir, yang tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS Kabupaten Lumajang, Jawa Timur ini berdampak pada satwa. Petugas TNBTS menemukan sejumlah satwa yang mati pada Selasa pagi. DPR resmi mengesahkan Desri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia masa tugas 2026 hingga 2031. Pengesahan ini menjadi tahap penting dalam proses pergantian pimpinan bank sentral di tengah tantangan menjaga stabilitas ekonomi dan nilai tukar rupiah. Menteri SDM Bahlil Lahadalia masih mengkaji rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite berdasarkan dari kelompok Desil. Dalam rencana itu, masyarakat yang tercatat masuk kelompok Desil 9 dan 10 tidak lagi diperbolehkan menggunakan jenis Pertalite.

0: Kita awali newsroom dari Pulau Sumatera. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan telah memicu melonjaknya penderita ISPA. Di Kota Palembang, Sumatera Selatan, jumlah kasus ISPA naik lebih dari 100%. Menurut Dinas Kesehatan Kota Palembang, kasus ISPA sejak tanggal 1 hingga 21 Agustus telah mencapai 9.313 kasus. Hal ini membuat banyak pusat layanan kesehatan dipenuhi pasien dengan keluhan batuk, demam, dan sesak nafas. Sebagian puskesmas di Kota Palembang melaporkan bahwa lonjakan pasien ISPA bahkan telah mencapai lebih dari 100% dibandingkan hari biasa sebelum kabut asap menyerang. Atas kondisi ini, warga diimbau untuk mengurangi paparan asap dengan membatasi aktivitas di luar ruangan termasuk olahraga dan mengenangi masker. Pada Selasa, indeks kualitas udara di Kota Palembang masuk dalam kategori tidak sehat.
1: Pak Putra, ini di Agustus kunjungan ISPA di Puskesmas Mutiara itu 349 orang. Jadi kalau dilihat dari bulan Juni dan Juli ada lonjakan, ada peningkatan kasus ISPA itu di atas 100%. Untuk bulan Juli itu ada 139 pasien, di bulan Juni ada 144. Jadi itu tadi ya 100%
2: peningkatan.
0: Ke Banjarbaru, karhutla di lahan gambut disebut sulit untuk dipadamkan karena karakteristik gambut membuat api dapat terus membara dan juga menyebar di bawah permukaan tanah. Upaya pemadaman pun telah menghadapi tantangan. Sudah ada rekan kami Muhammad Risanta, jurnalis Transmedia, untuk laporan selengkapnya. Langsung saya sapa, selamat sore Risanta, apakah kesulitan masih tengah dihadapi oleh tim gabungan untuk memadamkan kebakaran gambut di Banjarbaru?
3: Ya, selamat sore Mas Heranov. Ya. Dan perlu kami laporkan bahwa perkembangan karhutla di Kalimantan Selatan, khususnya di Banjarbaru, pada siang hari ini terus mengalami peningkatan. Ketika saya menuju kawasan ini, telah terjadi ada 3 titik lokasi kejadian kebakaran hutan dan lahan. Yang pertama itu di kawasan Tiang Anggang, lahan hampir mengenai perumahan warga. Kemudian juga baru saja saya mendapatkan informasi di kawasan Landasan Ulin dan juga kawasan Liang Anggang, perbatasan 2 kecamatan di Kota Banjarbaru ini, ada beberapa titik yang mendapat perhatian dari para petugas relawan pemadam kebakaran yang di bawah koordinasi langsung dari BPPD Kalimantan Selatan. Dan baru saja tadi rombongan Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin melintasi kawasan ini untuk melihat perkembangan terbaru di kawasan ini yang menjadi titik api pada sore hari ini. Dan biasanya memang agak sore, dari pukul 3 siang hingga sore hari ini cuaca cukup terik sehingga memicu potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Hingga saat ini berdasarkan catatan dari BPPD Provinsi Kalimantan Selatan, di Banjarbaru sendiri ada 1.398 hektar. Dan merambah ke tetangga sebelahnya di Kabupaten Banjar itu hampir 1.170 hektar lahan yang terbakar. Jadi berdasarkan data yang kami peroleh bahwa sampai saat ini ada beberapa titik dan hampir 9.000 lebih lahan yang terbakar akibat kebakaran hutan dan lahan. Jadi saat ini upaya-upaya terus dilakukan oleh pemerintah daerah dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, termasuk di belakang saya ini upaya yang dilakukan oleh dapur umum ya. Saya kebetulan posisi berada di dapur Tagana Kalimantan dan saat ini memang aktivitas mereka adalah untuk menyiapkan beberapa makanan yang nantinya dibagikan kepada petugas-petugas yang bertugas dalam rangka untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan. Dan ini yang mereka lakukan setiap hari, mereka ada hampir 700 bungkus lebih nasi yang disiapkan untuk disuplai kepada teman-teman relawan pemadam kebakaran yang tengah melakukan pemadaman. Dan ini salah satu langkah yang dilakukan untuk memberikan dukungan dalam rangka upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kota Banjarbaru saat ini. Erano.
0: Baik, ini informasi yang berkembang, Risanta, apakah benar ada penggunaan cairan khusus berbahan dasar minyak nabati dimanfaatkan untuk memadamkan api yang masih berkobar di sana?
3: Ini sedang dikembangkan juga. Kemarin Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin bersama Kapolda Kalimantan Selatan melakukan uji coba terkait yang namanya menggunakan cairan minyak nabati dalam rangka untuk memudahkan memadamkan api dari dalam, terutama di tanah di bagian ke dalam gambut itu sendiri. Sejauh ini masih dilakukan uji cobanya untuk menguji sejauh mana apakah langkah-langkah ini memberikan dampak luar biasa terhadap pemadaman itu sendiri. Saya belum mendapatkan keterangan secara resmi, tapi saya sambil mendengar menunggu kabar resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terkait selama 2 hari mereka sudah melakukan pemadaman dengan sistem ini dalam rangka upaya untuk mencegah lebih jauh lagi potensi-potensi yang terbakar, terutama peretas dari kawasan-kawasan semak belukar yang terbakar. Karena hampir sebagian besar di kawasan Banjarbaru ini masih ada lahan yang kosong dan juga lahan-lahan yang masih dengan kondisi lahan yang gambut. Eranov.
0: Baik, terakhir, apakah ada data untuk hari ini bagi mereka yang terpapar penyakit seperti ISPA dan juga aktivitas belajar mengajar hari ini bagaimana di sana, Risanta?
3: Seperti yang kami informasikan beberapa saat yang lalu, memang terjadi peningkatan ISPA di beberapa kawasan, terutama yang terdampak langsung dengan kebakaran hutan dan lahan dan juga akibat asap. Ada beberapa daerah dan beberapa kelurahan yang memang mendapat perhatian khusus pemerintah dan mereka menyiapkan poskesmas-poskesmas yang ada untuk melayani masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan. Kemudian juga rumah oksigen tetap dioptimalkan di kawasan-kawasan yang tempat mudah untuk dijumpai disinggahi masyarakat seperti di pertigaan Bandara Samsudin Banjarbaru, kemudian juga di posko Endok dari BPBD Kalimantan Selatan yang hari ini sudah menyiapkan rumah oksigen dalam rangka juga untuk mendukung pemadaman kebakaran serta juga mendukung teman-teman dari relawan pemadam kebakaran yang mengalami sesak napas dan lain sebagainya. Mereka sudah menyiapkan segala macam oksigen termasuk juga tenaga kesehatan.
0: Baik, terima kasih Risanta, laporan langsung dari Kalimantan Selatan. Selamat sore. Pemirsa, duka kembali menyelimuti para relawan pemadam kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Setelah seorang relawan gugur saat bertugas, kini relawan lain harus dirawat karena luka bakar saat berjibaku memadamkan api di lahan gambut.
2: Asap pekat dan api yang membakar lahan bukan hanya mengancam lingkungan dan keselamatan warga. Di balik upaya menjinakkan si jago merah, para relawan juga harus mempertaruhkan keselamatan mereka. Maulana Adi Saputra, seorang relawan Barisan Pemadam Kebakaran Cinta Masyarakat atau PKCM, mengalami luka bakar parah. Relawan berusia 21 tahun ini mengalami luka bakar sekitar 75% bagian tubuhnya saat berusaha mencegah api merembet ke permukiman warga. Peristiwa tersebut terjadi di kawasan Jalan Yosudarso 18, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya. Angin yang tiba-tiba berubah arah mengepung Maulana dan beberapa rekannya.
4: Pada saat kejadian itu, saya bersama 7 teman saya itu masuk ke dalam hutan yang apinya hampir mengenai rumah warga. Pada saat sampai di dalam itu masih aman, angin itu masih berarah ke belakang. Pada saat kami melakukan pemadaman, angin itu mengarah balik ke arah kami. Dan asap itu juga lumayan banyak. Kami perih mata di dalam, akhirnya kami lari keluar. Pada saat lari keluar, saya yang terakhir keluar. Pada saat saya mau sampai luar itu, angin berbalik ke arah badan. Jadi mengenai tangan sebelah kanan dengan muka.
5: Tersambar begitu?
4: Ya, tersambar.
2: Namun mirisnya, biaya perawatan medis Maulana di Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya ditanggung sendiri oleh orang tuanya. Sementara pada Senin sore, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menaikkan status penanganan karhutla menjadi tanggap darurat. Status ini berlaku mulai 31 Agustus 2026 selama 30 hari ke depan.
5: Kenapa terlambat? Karena kalau itu juga mudah menetapkan. Sudah dasar yang kuat, ya kan? Kami lihat sudah dasar kuat, ada beberapa daerah sudah menetapkan, ada juga ya. Dari awal kan gitu ya kan, sebenarnya nggak salah. Kalau tanggal 20 kan, tanggal 20 kan, konsekuensi dari tanggal 20 harus ada.
2: Sebelum status provinsi ditingkatkan, 4 kabupaten kota telah lebih dulu menetapkan status tanggap darurat karhutla dan kekeringan. Di antaranya Kota Palangkaraya, Kota Waringin Timur, Kota Waringin Barat, dan Barito Selatan. Data BPBD Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Agustus menunjukkan, luas lahan terbakar di Kalimantan Tengah telah mencapai 6.587 hektar tersebar di 14 kabupaten kota. Sementara jumlah titik panas menembus 54.023 dengan total 2.285 kejadian karhutla. Samsudi Nor, Kalimantan Tengah.
0: Di lokasi terpisah, kebakaran lahan hutan pinus terjadi di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, menyebabkan seorang nenek sempat terjebak kepungan asap kebakaran. Proses evakuasi sang nenek dilakukan seorang personil Basarnas berlangsung dramatis. 3 orang warga yang tergabung dalam tim patroli dan pemadam kebakaran lahan dan hutan yang terjebak di lokasi kebakaran hutan dan lahan akhirnya berhasil evakuasi dengan selamat.
6: Inilah detik-detik penyelamatan Nenek Marta dari rumahnya yang berada di sekitar hutan pinus yang terbakar di Desa Bubun Batu, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat pada hari Minggu lalu. Nenek berusia 80 tahun itu digendong seorang personel Basarnas keluar dari kepulan asap tebal sambil menggendong seorang nenek bernama Marta. Diketahui Nenek Marta tinggal berdua bersama cucunya yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Mamasa, Alfredo Toding, menyebut kebakaran berdampak pada lahan perkebunan masyarakat, khususnya di kawasan hutan pinus.
7: Api dan Saudara Farid tadi melakukan aksi heroik di tengah kepungan asap, berhasil menggendong nenek itu sampai ke tempat yang lebih aman.
6: Sementara itu, proses pemadaman api terpaksa dilakukan dengan alat seadanya lantaran lokasi kebakaran tidak terjangkau mobil pemadam. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran, petugas masih bersiaga di lokasi untuk memastikan api tidak meluas. Tiga warga yang tergabung dalam tim patroli dan pemadam kebakaran lahan dan hutan yang terjebak di lokasi kebakaran hutan dan lahan Desa Penjalaan Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat akhirnya berhasil dievakuasi dan selamat pada Sabtu dini hari. Saat ditemukan, ketiga warga tersebut sedang berlindung di balik sebatang kayu dengan kondisi lemas dan sekujur tubuhnya berlumuran debu. Salah satu warga bahkan tidak mampu berjalan, sehingga tim harus bergantian menggendong korban keluar dari lokasi.
8: Kami lihat kondisi korban itu sudah lemas karena banyak menghirup asap. Jadi kami bawa bekal, air minum dengan snack, kami kasih.

0: makan dulu.
1: Sebelumnya, tiga warga desa yang sedang bertugas melakukan monitoring dari Lembaga Pengelola Hutan Desa hilang kontak. Proses pencarian hingga proses evakuasi korban sempat terkendala akibat kepungan asap pekat dan gelapnya malam. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pemirsa, di balik asap kebakaran hutan dan lahan, ada kisah perjuangan relawan dan nasib satwa yang terancam. Selengkapnya kami ulas usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.

0: Berikutnya, kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS Kabupaten Lumajang, Jawa Timur ini berdampak pada satwa. Petugas TNBTS menemukan sejumlah satwa yang mati pada Selasa pagi. Kebakaran hutan di kawasan TNBTS Kabupaten Lumajang, Jawa Timur belum bisa dipadamkan. Kebakaran berdampak pada satwa. Petugas TNBTS menemukan hewan kijang yang mati terbakar. Dan juga selain itu petugas menemukan jejak macan tutul yang bermigrasi. Sejumlah satwa lain seperti babi, hutan, burung juga terlihat bermigrasi ke kawasan hutan yang belum terbakar. Titik api kini berada di 4 titik yakni kawasan Aye-Aye dan Kalimati.
1: Kemarin menemukan ada tiga dokumentasi. Yang pertama di situ ada satwa yang mati satu, kemudian ada tengkorak satwa, tapi untuk tengkorak ini kami akan pastikan itu sudah lama mati atau itu dampak dari kebakaran saat ini. Kemudian ada jejak macan tutul yang ini kemungkinan masih hidup dan kemungkinan besar dia bermigrasi ke tempat lain yang lebih aman, seperti itu.
0: Di lokasi lain ada seekor orang utan ditemukan dalam kondisi lemah di dekat lokasi kebakaran hutan dan lahan di Ketapang, Kalimantan Barat. Orang utan yang diberi nama Sampurna itu diduga pingsan akibat kekurangan oksigen setelah menghirup asap pekat.
2: Orang utan ini tergeletak lemah di saluran air yang mengering di sebuah perkebunan kelapa sawit di Ketapang, Kalimantan Barat. Orang utan yang kemudian diberi nama Sampurna ditemukan seorang petani dalam kondisi nyaris tidak sadarkan diri. Warga kemudian menghubungi aparat desa dan tim penyelamat satwa. Tim dari Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia atau YARI tiba sekitar 2 jam kemudian. Mereka kemudian memeriksa kondisi orang utan yang diperkirakan berusia 20 tahun itu.
3: Tadi cek memang kondisi badannya itu memang tidak ada luka fisik yang berlebihan, dalam artian tidak ada luka bakar yang berlebihan. Cuma memang ketika kita melihat kondisinya bahwa dia ada permasalahan di pernafasan, lalu ada muntah-muntah, ada juga ingus yang berlebihan dari area hidungnya, itu kami mengindikasikan bahwa dia juga terkena masalah dari ispanya.
2: Petugas memberikan bantuan oksigen dan cairan infus kepada Sampurna. Kantong infus darurat bahkan digantungkan pada pelepah pohon kelapa sawit. Meski tidak mengalami luka bakar serius, Sampurna diduga mengalami hipoksia atau kekurangan oksigen akibat menghirup asap kebakaran yang pekat.
4: I believe that there are still many orangutans in the same situation as these orangutans that we have rescued these last few days, because we know of a lot of orangutans that have been roaming around farmlands and villages and in many of those villages there are fires, so we know there are probably dozens of orangutans that we are still going to be rescuing in the next weeks.
2: Setelah kondisinya cukup stabil, Sampurna dimasukkan ke dalam kandang dan dibawa ke tempat karantina. Selanjutnya ia akan menjalani perawatan di pusat rehabilitasi sebelum kembali dilepas liarkan. YARI telah menyelamatkan 7 orang utan akibat kebakaran di tahun 2026 ini. Namun, puluhan orang utan lain diperkirakan masih terancam karena kehilangan habitat dan sumber makanan.
0: Pemirsa, ketika asap karhutlah menyelimuti langit, bukan hanya manusia yang harus berjuang untuk bertahan di balik kepulan asap, ada para relawan yang tanpa lelah mempertaruhkan waktu dan tenaga, serta satwa-satwa.

0: yang kehilangan habitat dan menghadapi ancaman keselamatan. Lantas seperti apa perjuangan mereka di tengah bencana itu? Untuk membahasnya sudah bergabung dari luar studio dengan Sarasi Sylvester Sinurat, tim pemadam Youth Act Kalimantan Katuyung Firefighter, dan juga Paulina Ella, Head of Communication Borneo Orangutan Survival Foundation. Selamat sore Bapak Ibu. Mbak Paulina dan juga Mas Sarasi, apa kabar keduanya?
1: Baik Mas, apa kabar juga?
0: Baik, alhamdulillah, baik, sehat. Saya apresiasi kedua-duanya ya, terutama Mas Sarasi, Kakak Sarasi ini yang sudah berjuang bagian dari tim gabungan ya. Kak Sarasi, saya mau ke Kak Sarasi terlebih dahulu, kita minta perspektif kisah dari Anda. Bagaimana awal mulanya Anda bergabung dengan tim ini, Kak Sarasi?
2: Oke, baik. Jadi sebenarnya saya bergabung dengan tim Youth Act Kalimantan. Jadi sebenarnya tim kita Youth Act Kalimantan itu dimulai dari tahun 2021. Karena latar belakang saya juga dari indigenous community, saya berasal dari Sumatera yang memiliki hutan dan juga hukum adat seperti itu. Jadi ketertarikan saya sebenarnya dengan tim kita di awal karena kita fokusnya di perjuangan masyarakat adat. Cuman di dalam pergerakan kita rupanya ada pergerakan-pergerakan lain yang kita lakukan. Karena kita melihat sebenarnya Kalimantan butuh perjuangan lain. Selain kita mempertahankan hutan melalui penanaman pohon, rupanya kita juga harus berjuang dengan melalui pemadam kebakaran saat di lapangan. Jadi itu yang membawa saya di tahun 2021 masuk ke Renewal Foundation dan juga ikut berjuang bersama teman-teman untuk memadamkan api dari tahun 2021 sampai 2026.
0: Oke, ketika tiba di lokasi, apa yang tim hadapi?
2: Saat kita tiba di lokasi, sebenarnya yang kita hadapi bukan hanya api yang besar, ya, tapi kekeringan. Jadi biasa tim yang kita hadapi di lapangan adalah kebingungan. Di saat api sudah membesar dekat dengan rumah warga, dekat dengan hutan atau lahan gambut yang sangat dalam, tapi tidak ada sumber air. Ini menjadi kepusingan besar bersama tim di lapangan. Karena sebagai relawan, kita organisasi non-profit, kita nggak memiliki alat yang banyak dan juga alat yang profesional seperti itu. Jadi kita hanya memiliki beberapa mesin yang cukup untuk menarik sumber air dari sumber air yang dekat gitu. Jadi kalau alat-alat kita untuk saat ini di Katuyung Prefecture, kita nggak mempunyai alat untuk bisa menghitap dari sumur bor gitu. Jadi yang biasa kita andalkan di lapangan adalah air permukaan yang sudah kelihatan di atas tanah seperti itu. Jadi tantangan-tantangan kita seperti itu sih Kak.
0: Ada nggak sih menghadapi situasi yang cukup berbahaya dan harus bertaruh nyawa nih di tengah kepulan asap, kebakaran hutan yang cukup hebat. Apa yang di benak Anda waktu itu yang Anda alami dan juga Anda rasakan?
2: Oke, jadi beberapa dua hari yang lalu itu sebenarnya udah agak sore, udah agak malam. Sebenarnya kita udah mau siap-siap pulang, cuman kalau api digambut kan dia kelihatan baru di malam hari ya. Dia kita lihat dari, kalau di atas itu hanya kelihatan asap kalau lagi siang. Jadi apinya kelihatan pas malam. Jadi teman-teman waktu itu berinisiatif, ya udah kita balik bentar lagi, kita padamkan aja dulu apinya gitu. Rupanya saat kita mau madamin api dan selang kita bentangkan, angin semakin kencang dan kita tertutup oleh asap, dikepung asap waktu itu. Jadi yang di benak aku, wah, aku bukan memikirkan, bukan hanya memikirkan nyawaku sendiri, tapi aku berpikir juga tentang teman-teman, karena kita bersifat volunteering. Jadi aku berpikir apa yang akan terjadi nanti, gimana, apa yang akan, kalau asap ini terus terjadi ada di sekitar kami, apa yang akan aku lakukan gitu. Karena semuanya panik ya di waktu itu, di waktu yang bersamaan semuanya panik, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi, karena angin itu semakin kencang dia. Setelah angin kencang, rupanya teman-teman udah ada yang mulai kembali ke darat dan kita mendengarkan suara teriakan, oh berarti sumber suara di sana dan daratan ada di sana gitu. Jadi semuanya waktu itu berlari saat asap semakin tebal. Karena jarak pandang 50 cm mungkin ya. Jadi kita berhadapan pun dengan orang kayaknya nggak kelihatan itu kan.
0: Oke, ditahan dulu ya. Kita juga dengar kisah lain di titik lain, tentunya tidak berdampak kepada manusia saja, terhadap satwa juga terancam. Saya mau ke Mbak Paulina. Mbak Paulina, bisa Anda gambarkan, Mbak, seberapa serius dampak paparan asap karhutla ini terhadap kesehatan orang hutan yang ada di lokasi?
1: Oke, terima kasih, Mas. Kalau kita bicara tentang seberapa serius, paparan asap karhutla ini perlu dipandang sebagai risiko kesehatan yang serius bagi orang hutan. Terutama apabila asap pekat terhirup dalam konsentrasi yang cukup tinggi ya, dan itu berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Ya. Nah, partikel halus dan berbagai senyawa dalam asap ini yang dapat masuk ke saluran pernapasan, sehingga dapat menyebabkan iritasi serta gangguan pada sistem pernapasan mereka. Dampaknya sih sebenarnya bisa berbeda tergantung pada konsentrasi asapnya, Mas. Dan juga lama paparan serta kondisi kesehatan individu maupun juga kondisi lingkungan tempat satwa ini berada. Nah, orang utan yang masih muda, ini dia sudah memiliki kondisi kesehatan tertentu atau berada dalam kondisi tubuh yang kurang baik, sehingga dapat memiliki kerentanan yang berbeda. Ya. Nah, karena itu, selama periode karhutla ini, pemantauan kualitas udara dan kondisi kesehatan orang utan ini menjadi sangat penting bagi kami di Yayasan BOS untuk mendeteksi perubahan di orang utannya sedini mungkin. Jadi seperti itu.
0: Ya, yang perlu difikirkan berikutnya adalah habitat mereka. Ketika habitat mereka sudah tidak ada lagi karena terbakar, apa kemudian perhatian yang bisa ditaruhkan di sana? Mereka kehilangan tempat tinggal, kemana mereka harus bermigrasi, Mbak Paulina?
1: Kalau kita bicara tentang orang utan ya Mas, orang utan itu memiliki kemampuan untuk merespon perubahan kondisi lingkungan dan juga dapat berpindah untuk mencari sumber pakan atau kondisi habitat yang lebih sesuai. Namun, kemampuan mereka itu untuk menghindari asap dan kebakaran sebenarnya itu sangat bergantung kepada kondisi habitat dan juga luas serta luas dari lokasi kebakaran. Serta juga ketersediaan kawasan yang aman di sekitarnya. Jadi ketika kita bicara habitat terbakar atau mengalami degradasi, akan berarti kan yang akan berdampak adalah ruang gerak orang utan itu menjadi semakin terbatas. Nah, sumber pakan dan tempat berlindung juga dapat berkurang, sehingga satwa itu tidak selalu memiliki pilihan untuk sekedar berpindah ke kawasan yang lebih aman. Nah, ini juga menjadi alasan mengapa fragmentasi habitat ini merupakan faktor penting dalam menghadapi karhutla. Jika hutan yang tersisa terfragmentasi dan tidak memiliki konektivitas yang baik, kemampuan satwa untuk mencari tempat aman itu dapat semakin terbatas. Jadi kita nggak bisa mengasumsikan bahwa orang utan akan selalu mampu menyelamatkan diri dengan berpindah ketika terjadi kebakaran. Jadi sebenarnya yang perlu kita lakukan adalah menjaga habitat tetap utuh dan mencegah kebakaran sejak awal. Yang karena ini merupakan perlindungan terbaik bagi mereka orang utan, Mas.
0: Saya kembali ke Kak Sarasi. Kak Sarasi, tentu garda terdepan Anda menjadi salah satunya begitu ya di lapangan untuk memadamkan api selain dari tim gabungan. Apakah Anda melihat real di lapangan ada orang yang sengaja membuka lahan serampangan, tidak izin, dan tumbuh sawit berikutnya pasca kebakaran?
2: Ini mungkin pertanyaan sensitif ya buat teman-teman juga. Sebenarnya tapi nggak bisa menyangkal bahwa banyak orang yang sengaja membakar lahan. Karena beberapa waktu lalu kita sempat riset, ada beberapa daerah-daerah yang berada di konsesi perusahaan besar gitu, ada di penggunaan lahan yang seharusnya menjadi hutan tapi sekarang diubah menjadi lahan-lahan untuk produksi seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu kalau untuk saat ini di lapangan itu masih sulit untuk kita temukan karena biasanya karena sekarang posisinya masih panas, posisi tanah masih panas, jadi itu masih diam. Cuman dalam 1 bulan atau 2 bulan ke depan setelah hujan datang, maka hutan yang dulunya itu akan berganti dengan sawit. Nah, di situ kita baru tahu sebenarnya posisi tanah itu digantikan sebagai perumahan atau dia memang sengaja digantikan menjadi sawit, gitu Pak.
0: Baik, ada tidak, ini sebagai penutup dari Anda, harapan kepada otoritas tempat, otoritas yang berwenang, agar penanganan karhutla bisa-bisa aktif dilakukan, masif dilakukan, dan juga tepat sasaran?
2: Benar, kalau harapan dari kita sebenarnya benar, kalau harapan dari kita sebagai anak muda sebenarnya pemerintah perlu lebih tegas untuk membuat suatu peraturan, bukan hanya menyalahkan. Sekarang banyak yang menyalahkan bahwa ini ulah dari komunitas masyarakat adat, tapi untuk saat ini kita menuntut bahwa pemerintah perlu tegas untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki saat ini titik api di wilayah perusahaan mereka itu perlu juga diperiksa. Apakah itu memang timbul, apakah itu karena alam atau memang disengaja dibuat? Tapi berdasarkan pengalaman kita di lapangan, itu sangat jarang, 99,9% bahwa api yang muncul saat ini itu adalah ulah manusia. Itu sangat sedikit yang terjadi karena alam secara alami gitu. Jadi tuntutan kita salah satunya itu, Pak.
0: Baik, semoga bisa ditanggapi oleh pemangku kepentingan. Saya beralih ke Mbak Paulina sebagai closing statement. Apa harapan Anda kemudian dengan bencana ini yang termasuk juga dialami oleh satwa, Mbak Paulina? Mbak Paulina, sekaligus close statement Anda, silakan penutup.
1: Oke. Ya, jadi kalau kami dari BOS Foundation dan juga teman-teman yang bergerak dalam organisasi orang hutan, terutama konservasi orang hutan, yang harapan kami tentu yang paling utama adalah supaya kebakaran bisa segera dikendalikan dan tidak

0: semakin meluas. Sehingga tidak semakin banyak masyarakat, satwa liar maupun habitat yang terdampak.
1: Okay.
0: Nah, kami juga berharap seluruh pihak dapat terus memperkuat pencegahan, deteksi dini, kesiapsiagaan dan

0: Atu Yung, firefighter, dan Paulina Ella, Head of Communication, Bosch Foundation. Selamat sore Bapak Ibu, saya selalu keduanya, stay safe.
1: Terima kasih, selamat sore Mas.
0: Di lokasi lain, Kabupaten Bogor, darurat kekeringan sebanyak 268 ribu warga krisis air bersih. Bagaimana atensi parlemen dengan kondisi itu? Wakil rakyat akan menjawabnya, usah jeda, tetaplah bersama kami.

0: Warga Desa Wening Galih Jonggol, Jawa Barat harus berjalan 1 km hanya untuk mendapatkan air bersih. Kebutuhan dasar warga yaitu didapat dari kubangan mata air tengah sawah di antara lahan padi yang mengering.
1: Api warga Desa Wening Galih Kabupaten Bogor sudah 4 bulan ini berjuang mendapatkan air bersih. Setiap hari ia bolak-balik dari rumahnya menuju sumber mata air di tengah sawah yang mengering berjarak lebih dari 1 km. Menggunakan sepeda motor lebih dari 4 kali, api bolak-balik dari rumah ke sumber air mengambil air untuk keperluan harian rumah tangganya. Dirijen dan galon air mineral bekas menjadi peralatan andalannya.
2: Buat apa aja, buat nyuci, buat masak, buat mandi anak, katanya gitu. Buat apa aja gitu ada di rumah. Makanya udah begitu saja gitu Pak. Saya aduh, pulang kerja saya ambil air. Malam gak punya air ngambil ke sini, apalagi siang gitu. Kan anak-anak kita punya anak kecil gitu, punya cucu gitu. Punya cucu kan ya susah. Kan menantu kerjanya jauh.
3: Udah berlangsung berapa lama sih?
2: Pulangnya
3: udah berlangsung berapa lama sering ini kalau Bapak setiap hari ngambil kayak gini?
2: Udah 4 bulan. 4 bulan ya. Haji Muharram Safar Mulud sekarang pun belum kan ya. Tak taunya kesananya kalau ada hujan kalau enggak gitu Pak. Makanya aku enggak tahu katanya gitu. Mudah-mudahan cuman bulan ini aja gitu, ke depan-depannya ada hujan gitu. Gitu. Kan kita enggak tahu ya itu.
1: Tak hanya api, warga desa yang lain pun harus menempuh jarak setengah hingga 2 km dari rumah demi mendapatkan air. Di tengah sawah yang kering, warga mencari setiap tetes air yang masih bisa dimanfaatkan untuk mandi, mencuci, dan keperluan rumah tangga lainnya.
4: Enggak ada air kering. Ada di sini, ada. Di sini banyak, ya.
3: Selain buat cuci, buat apa lagi biasanya air di sini?
4: Buat cuci piring di rumah, buat mandi juga. Bapaknya suka ngambil. Terus ya kalau enggak ada di kampung kesini juga. Kalau ada enggak ada di rumah, ngambilnya kesini juga semua orang di sini. Ada bantuan tapi 3 hari datang, ntar enggak ada lagi, kesini lagi. Repot. Tapi emangnya udah begini ya. Repotnya mau gimana lagi?
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut puncak musim kemarau 2026 terjadi pada Juli hingga September dengan Agustus menjadi periode puncak di wilayah daratan Indonesia. Fenomena El Nino turut memperkuat cuaca panas dan pengaruhnya diperkirakan masih bertahan hingga setidaknya hingga awal Juli 2027. Saat air menjadi barang yang harus dicari dengan berjalan kaki, kegiatan sehari-hari tidak pernah ikut berhenti. Mandi dan mencuci tetap menjadi kegiatan rutin setiap hari. Warga hanya bisa berharap kemarau segera mereda dan hujan kembali menyapa agar air bersih kembali tersedia di dekat mereka. Angga Cita Kesuma, Denny Irfan, Jonggol, Jawa Barat.
0: Pemirsa, musim kemarau berkepanjangan kini membawa persoalan serius bagi masyarakat Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sebanyak 268 ribu warga di 32 kecamatan dilaporkan mengalami krisis air bersih. Air yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat justru menjadi sesuatu yang sulit untuk didapat oleh sebagian warga. Apakah penanganan krisis air bersih sudah cukup efektif? Dan bagaimana DPRD Jawa Barat melihat kondisi masyarakat Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang terdampak kekeringan itu? Untuk membahasnya sudah hadir di studio kami dengan Doni Maradona Huta Barat, anggota DPRD Kabupaten Bogor, daerah pemilihan Kabupaten Bogor ya, fraksi PDIP. Itu harus ditekankan begitu ya Bang. Ya. Selamat sore Bang Doni.
5: Selamat sore. Selamat
0: Anda. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Mungkin Anda sempat melihat tadi kami putarkan paket berita. Ada warga Desa Wening Galih. Yeah.

0: galih ya di Jonggol begitu ya Bang ya. Iya. Kekeringan air sampai harus ngambil air di kubangan sawah nih.
1: Betul.
0: Apa asesi Anda nih Bang Doni?
1: Ya peristiwa ini bukan hanya hari ini saja. Setahun-tahun sebelumnya juga sudah terjadi. Bahkan warga di sana untuk konsumsi sehari-hari saja mereka harus mengambil dari kali.
0: Iya.
1: Tapi memang upaya pemerintah tidak pernah mau fokus menyelesaikan persoalan itu.
0: Oke.
1: Itu dan itu faktanya. Dan ini kan peristiwa bukan baru terjadi. Sebelum-sebelumnya pernah terjadi. Artinya ini sudah seperti rutinitas. Tapi pemerintah ya sepertinya tidak mencari solusi untuk jalan keluarnya. Sebenarnya peristiwa ini kan bisa dihitung.
0: Baik.
1: Kemarau pasti terjadi setiap tahunnya.
0: Ya.
1: Dan kemudian El Nino yang saat terjadi ini kan sudah bisa diprediksi peristiwanya antar 3 sampai 7 tahun pasti akan terjadi. Artinya pemerintah dalam menghadapi itu harusnya sudah menyiapkan langkah antisipasi.
0: Ya.
1: Jangan ketika itu sudah terjadi baru sibuk.
0: Oke.
1: Dan yang kesibukannya juga hanya tidak menjadi solusi jalan keluar, tapi hanya sifatnya memberikan bantuan, mengirimkan air. Tapi jalan keluarnya apa? Tidak ada.
0: Oke.
1: Harusnya misalnya pemerintah bisa membuat misalnya kalau contoh Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor ini ada 40 kecamatan.
0: Yeah.
1: Oke. Lahannya juga itu kan bisa diperiksa oleh badan geologi. Bagaimana, apakah kadar airnya di satu titik ini ada atau tidak? Kemudian di mana potensi yang ada air? Nah, misalnya contoh kalau misalnya dia dataran ada potensi air, itu kan solusinya bisa dibuatkan sumur bor.
0: Oke.
1: Oke, misalnya kalau misal dia lempung, tanah lempung. Dia berada di cekungan juga. Solusinya apa? Ya dibikin penampungan. Artinya atau misalnya dibuat mengambil air dari sumber mata air.
0: Okay.
1: Sistemnya pipanisasi.
0: Nah
1: itu kan harus.
0: Baik.
1: Nah tapi pada saat ini memang ya mungkin lebih mudah membantunya ya hanya cuman sekedar memberikan bantuan air. Fungsi pemerintah kan menyelesaikan persoalan.
0: Baik.
1: Bukan sebagai dermawan yang hanya memberikan bantuan air.
0: Oke. Okay. Ya, ya. Fungsi pengawasan dari DPRD seperti apa yang Anda jalankan? Anda dapil Kabupaten Bogor.
1: Ya sejauh ini saya memeriksa. Oke, berkoordinasi dengan BPBD setempat, ya. Baik kabupaten maupun provinsi, menanyakan sudah sejauh apa dan sudah berapa wilayah yang terdampak, berapa jumlahnya.
0: Oke.
1: Nah, kemudian apa yang sudah dilakukan BPBD? Oke. Sampai hari ini BPBD ya cuman hanya memberikan bantuan air.
0: Baik.
1: Mungkin sampai hari ini tadi saya baru sore ini dapat informasi, ya sudah mengirim sekitar 2 juta. Kubik air.
0: Okay.
1: Untuk diberikan ke masyarakat yang memang terdampak kekeringan. Itu.
0: Baik, ini relate juga dengan kondisi yang saya alami. Saya warga Kabupaten Bogor, okay. Bang, saya harus curhat di sini. PDAM mati.
1: Betul.
0: Saya harus minta air kemana nih?
1: Oke.
0: Okay. Apa mungkin solusi yang bisa ditawarkan di sini?
1: Ya, ini juga menjadi PR kita terhadap PDAM. Sebenarnya kan PDAM ini juga harusnya jadi solusi terhadap kekeringan ini.
0: Ya.
1: Misalnya BUMD didirikan. Dia adalah badan usaha.
0: Okay.
1: Badan usaha ini kalau dikelola dengan baik, artinya dia akan menghasilkan, menguntungkan.
0: Ya.
1: Harusnya untung itu dipakai untuk memperbesar wilayahnya. Nah, misalnya di Kabupaten Bogor, ini kan PDAM-nya kan Tirta Kahuripan.
0: Ya,
1: betul. Oke. Nah, dia hanya masih menjangkau beberapa kecamatan. Harusnya kan misalnya sudah bisa diprediksi di daerah mana yang sulit air. Harusnya mereka sudah menyiapkan sarana prasarananya sampai supaya masyarakat bisa menikmati PDAM.
0: Oke, nanti kita dorong ke sana begitu ya ke PDAM Kahuripan.
1: Untuk
0: solusi tersebut. Tapi kalau melihat karakteristik dari Kabupaten Bogor kan melimpah ruah airnya. Ini kenapa masih kesulitan air sejauh ini Anda lihat di lapangan?
1: Iya, kalau begini ya. Bogor ini kan sebenarnya banyak setu dulunya.
0: Oke.
1: Nah, setu ini adalah daerah cadangan air sebenarnya. Tapi beberapa tahun ini yang terdata oleh pemerintahan Kabupaten Bogor dan ATR BPN itu ada 32 setu yang hilang.
0: Oke.
1: Nah, artinya pengawasan pemerintah terhadap daerah cadangan air juga tidak berjalan. Contoh misalnya, kalau setu yang ada, kalau dirawat, itu kan mengurangi yang terdampak ketika situasi El Nino seperti ini terjadi.
0: Oke.
1: Begitu.
0: Baik, adakah solusi jangka panjang?

0: yang DPRD Jabar lakukan agar masyarakat yang berada di Kabupaten Bogor ini tidak terus bergantung pada bantuan air tangki setiap musim kemarau di Bang Doni?
1: Ya kalau saya berpikir bagi masyarakat misalnya jangan bergantung terhadap pemerintah, ya bikin penampungan, bikin bak penampungan, kemudian ketika hujan air ditampung. Penampungan-penampungan yang harus dibuat. Kalau misalnya pemerintahnya berpikir lebih ini lagi, mereka bikin embung di wilayah-wilayah yang memang sulit air.
0: Tapi teman-teman DPR apakah melihat perlunya evaluasi ini terhadap daerah resapan air yang ada di Kabupaten Bogor yang mungkin semakin berkurang akibat pembangunan dan perubahan fungsi lahan di Kabupaten Bogor, Bang?
1: Ya begini, kan legislatif ini kan fungsinya kan sudah kita tahu. Salah satu pengawasan. DPRD itu selalu bersuara. Tapi kan kuasa mengeksekusinya kan ada di eksekutif. Gitu. Kalau misalnya DPRD-nya punya hak untuk mengeksekusi, mungkin bisa DPRD mengeksekusi.
0: Eksekusi bagaimana?
1: Ya misalnya diberi kewenangan. Contohnya gampang misalnya kan setiap anggota DPRD ini kan punya tugas untuk menampung aspirasi. Dengan aspirasi itu kan dia bisa misalnya menggunakan bermohon terhadap eksekutif terkait permasalahan apa yang terjadi di wilayahnya. Misalnya contoh terkait kekeringan. Misalnya saya melihat Jonggol, memang dia air tanahnya tidak ada. Misalnya kita solusinya misalnya salah satu membuat penampungan-penampungan air. Misalnya anggota DPR harusnya bisa bermohon ke eksekutif. Karena ini permohonan dari masyarakat, tolong di eksekusi, dibuatkan penampungan-penampungan. Nah, tapi pada faktanya, ya pengguna kuasa anggarannya memang eksekutif. Begitu.
0: Gongnya di situ ya.
1: Itu kendalanya. Kita terbentur juga di undang-undang pemerintahan daerah.
0: Itu yang harus diselesaikan ya. Didorong oleh anggota DPRD dong.
1: Iya, DPRD-nya rapat. Bersuara tapi tetap keputusannya ada di DPR RI.
0: Oh, DPR pusat berarti ya?
1: Iya.
0: Saya tangkap poinnya. Yang pasti saya juga perlu disclaimer di sini, saya juga sudah berusaha untuk menghubungi Pak Bupati ya. Bogor tapi tidak merespon untuk dialog pada hari ini. Terima kasih untuk waktunya.
1: Terima kasih.
0: Bang Doni Maradona Huta Barat, anggota DPRD tapi, Kabupaten Bogor.
1: Saya mau sampaikan juga.
0: Baik, singkat
1: nah,
0: saja.
1: Ya, karena dampak ini di Kabupaten Bogor, nah kita secara saya sebagai anggota DPRD provinsi dan secara kepartaian PD Perjuangan, mungkin depan minggu depan ini kita akan turun ke 64 titik untuk membagikan air bersih. Hanya di situ saja kemampuan kita. Kita akan mendistribusi ke lokasi-lokasi yang memang sulit air dan belum pernah mendapatkan bantuan air.
0: Baik, terima kasih Bang Doni Maradona Huta Barat, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, daerah pemilihan Kabupaten Bogor. Begitu ya Bang Doni, terima kasih waktunya di Newsroom. Selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Dan sementara itu DPR resmi mengesahkan Desri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia masa tugas 2026 hingga 2031. Informasi selengkapnya hadir usai jeda berikut.

0: Ke informasi selanjutnya, Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI resmi mengesahkan nama Desri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia BI masa tugas 2026 hingga 2031. Pengesahan itu menjadi tahap penting dalam proses pergantian pimpinan bank sentral di tengah tantangan menjaga stabilitas ekonomi dan nilai tukar rupiah. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani dalam rapat paripurna di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa siang. Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani meminta persetujuan dari seluruh anggota rapat untuk menyepakati Desri Damayanti pun sebagai Gubernur Bank Indonesia. Nah, sebelumnya Komisi 11 DPR telah menyelesaikan proses uji kelayakan dan kepatutan. Desri menjadi calon tunggal yang diajukan untuk memimpin Bank Indonesia selama 5 tahun ke depan. Dalam menjalankan masa kepemimpinannya, Desri dihadapkan pada tantangan menjaga stabilitas moneter, nilai tukar rupiah, serta sistem keuangan di tengah ketidakpastian ekonomi global. Seperti diketahui bahwa Desri Damayanti menggantikan Perry Warjio yang sebelumnya mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Selama ini, Desri menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia sejak tahun 2019 dan sempat menjalankan tugas sebagai pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia.
1: Sidang Dewan yang kami hormati, sekarang perkenankan kami menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, apakah laporan Komisi 11 DPR RI terhadap hasil uji kelayakan calon gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia tersebut dapat disetujui? Terima kasih.
0: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia masih mengkaji rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite berdasarkan dari kelompok Desil. Dalam rencana itu, masyarakat yang tercatat masuk kelompok Desil 9 dan 10 tidak lagi diperbolehkan menggunakan jenis Pertalite. Usai rapat bersama Komisi 12 DPR RI pada Senin sore, Bahlil mengatakan Kementerian ESDM dan pemerintah masih mengkaji rencana pembatasan BBM bersubsidi berdasarkan dari Desil. Bahlil menyampaikan saat ini pemerintah tengah mempersiapkan validasi data masyarakat yang nantinya menjadi penentu penerima subsidi. Bahlil memastikan bahwa sebelum penetapan kebijakan ini, pemerintah akan melakukan pengecekan terhadap data Desil masing-masing orang. Menurutnya, hal ini juga penting agar kebijakan pembatasan BBM subsidi tidak menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya.
2: Itu masih dieksersais. Karena apa? Kita ingin subsidi itu harus tepat sasaran. Nah, salah satu cara untuk membuat tepat sasaran, data kita harus valid. Nah, desilnya ini yang kita lagi mengecek terus. Jangan sampai harapan kita baik, tapi ternyata dalam implementasinya karena datanya yang tidak valid, membuat sesuatu yang tidak sesuai harapan kita. Ya.
0: Sementara itu, harga bahan bakar minyak pada 1 September 2026 mengalami perubahan pada sejumlah produk. Terpantau di SPBU Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, harga BBM jenis Pertamax Turbo menjadi Rp19.600 per liter dari harga sebelumnya di angka Rp18.300 per liter. Dan juga selain itu, harga BBM Dex Light naik dari Rp19.700 menjadi Rp23.700 per liter, dan harga Pertamina Dex naik dari Rp21.150 menjadi Rp25.200 per liternya. Namun demikian, Pertamina masih menahan harga BBM jenis Pertamax dan Pertamax Green. Harga Pertamax tetap di angka Rp15.950 per liter dan Pertamax Green tetap di angka Rp16.600 per liter. Untuk harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Biosolar tidak mengalami kenaikan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia meluncurkan Satu Sehat Rekam Medis Elektronik atau RMI terintegrasi. Satu Sehat menghubungkan data rekam medis pasien dari berbagai fasilitas pelayanan kesehatan sehingga dapat mempercepat layanan. Satu Sehat RMA memungkinkan tenaga medis mengakses riwayat kesehatan pasien secara langsung sehingga mempercepat diagnosis dan mengurangi pemeriksaan medis berulang. Pada peluncurannya Selasa pagi di kantor Kemenkes disebutkan bahwa sekitar 60 ribu fasilitas kesehatan di Indonesia sudah terkoneksi dengan Satu Sehat. Penerapan rekam medis elektronik merupakan salah satu bentuk dari 6 pilar transformasi sistem kesehatan di Indonesia.
3: Kesehatan yang semakin terhubung tepat gunanya nomor satu paling penting buat pasiennya. Jadi pasiennya at any time tahu kondisi kesehatan dia seperti apa. Sama seperti kita kalau lihat mobile banking, kita tahu kondisi keuangan kita seperti apa. Ini bisa dipakai oleh Faskes untuk mempermudah layanan mereka. Kalau rumah sakit satu mau rujuk ke rumah sakit B, nggak usah dibawa masing-masing, nggak usah di-entry manual ke sistem apa, sis rutenya kita. Karena otomatis nanti sudah datanya sudah nyambung. Sehingga sebelum sampai pun dokter yang menerima di IGD itu udah tahu kondisi kesehatannya seperti apa.
4: Walaupun, nah sekali, walaupun istilahnya rekam medik atau riwayat pasien ini bisa berpindah-pindah Pak, tapi kerahasiaannya tetap kita jaga. Karena di sini ada undang-undang namanya rekam medik yang nggak boleh di-share. Oleh sebab itu maka ketika sistem ini dijalankan, sama seperti yang Pak Menteri bilang, ada PIN-nya Pak gitu loh. Jadi pasien nyebutin PIN-nya berapa, maka itu bisa diakses oleh rumah sakit ataupun fasilitas pelayanan kesehatan dalam kurun waktu tertentu Pak.
0: Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina telah merilis daftar warga negara Indonesia yang diduga jadi tentara bayaran di Rusia. Dalam rilisnya, data identitas 8 WNI itu juga ditampilkan.
5: Dalam pernyataannya pada 27 Agustus lalu, Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina dalam situs resminya Foreign Intelligence Service of Ukraine atau FISU merilis daftar nama 8 WNI yang direkrut menjadi tentara Rusia. Dalam rilisnya itu, data identitas 8 WNI ini juga ditampilkan oleh Intelijen Ukraina.
6: Indonesia tanah airku.
5: FISU menyebut perekrutan ke-8 WNI diketahui usai pihaknya memperoleh salinan komunikasi Kementerian Luar Negeri Rusia mengenai pemrosesan visa untuk WNI. FISU menyatakan ke-8 WNI berusia antara 29 hingga 47 tahun. Mereka direkrut sebagai tenaga kerja murah usai diiming-imingi gaji tinggi, tugas non-tempur, pemberian kewarganegaraan Rusia, serta tunjangan sosial menarik lainnya. Menurut FISU, orang-orang yang direkrut kebanyakan tak tahu akan dikirim kemana. Sementara juru bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang seperti dikutip dari CNNIndonesia.com mengatakan, saat ini pemerintah memantau informasi dan berkoordinasi dengan perwakilan setempat. Yvonne menegaskan Indonesia memiliki ketentuan hukum yang jelas mengenai keterlibatan WNI dalam dinas militer negara asing, termasuk konsekuensinya terhadap status kewarganegaraan. Pemerintah Indonesia juga disebut akan mendalami kemungkinan adanya unsur penipuan, eksploitasi, atau perekrutan melalui tawaran kerja yang tidak sesuai tujuan sebenarnya.
0: Banyaknya warga negara Indonesia yang diduga menjadi tentara bayaran Rusia terjadi karena adanya proses rekrutmen dengan iming-iming menggiurkan. Hal itu dikatakan oleh Wakil Ketua DPR RI Suhmi Dasko Ahmad di Gedung Parlemen Senayan Jakarta pada Selasa siang.
7: Kami mendapatkan informasi dari otoritas intelijen kita bahwa perekrutan tentara itu kemudian dilakukan oleh negara pihak ketiga yang kemudian membuat seolah-olah itu adalah lowongan satuan pengamanan ataupun kemudian tenaga administrasi yang diiming-imingi oleh gaji yang besar. Nah, para WNI ini kemudian mendaftar, lalu kemudian dari situ akhirnya dikirim untuk menjadi tentara. Begitu informasi yang kami dapat dan pada saat ini otoritas intelijen dan Kementerian Luar Negeri sudah melakukan antisipasi, berkoordinasi, dan kemudian mengirimkan utusan kepada negara-negara tersebut.
0: Dan berikutnya CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Bram Herlambang. Saya Heranov Al-Bashir pamit, tetaplah bersama kami.
8: Sini dulu kau, weh. Polisi nih.
9: Tiba aja. Apa ini? Bentar.
8: Ini BB-nya nih. Tuh. Ya. Ini Bang ya.
10: Penangkapan dan penangkapan seorang pria yang diduga sebagai pengedar narkoba jenis sabu di Medan, Sumatera Utara diwarnai dengan histeris dan juga isak tangis keluarga pelaku. Dan selain informasi tadi, kami akan hadirkan sejumlah informasi terkini dan menarik lainnya. Kali ini bersama saya Bram Herlambang, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Duka kembali menyelimuti para relawan pemadam kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Setelah seorang relawan gugur saat bertugas, kini relawan lain harus menjalani perawatan setelah mengalami luka bakar saat berjibaku memadamkan api pada lahan gambut.
5: Asap pekat dan api yang membakar lahan bukan hanya mengancam lingkungan dan keselamatan warga. Di balik upaya menjinakkan si jago merah, para relawan juga harus mempertaruhkan keselamatan mereka. Maulana Adi Saputra, seorang relawan Barisan Pemadam Kebakaran Cinta Masyarakat atau PKCM, mengalami luka bakar parah. Relawan berusia 21 tahun ini mengalami luka bakar sekitar 75% bagian tubuhnya saat berusaha mencegah api merembet ke permukiman warga. Peristiwa tersebut terjadi di kawasan Jalan Yosudarso 18, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya. Angin yang tiba-tiba berubah arah mengepung Maulana dan beberapa rekannya.
11: Pada saat kejadian itu, saya bersama 7 teman saya itu masuk ke dalam hutan yang apinya hampir mengenai rumah warga. Pada saat sampai di dalam itu masih aman, angin itu masih berarah ke belakang. Pada saat kami melakukan pemadaman, angin itu mengarah balik ke arah kami. Dan asap itu juga lumayan banyak, kami perih mata di dalam, akhirnya kami lari keluar. Pada saat lari keluar, saya yang terakhir keluar. Pada saat saya mau sampai luar itu, angin berbalik ke arah badan. Jadi mengenai tangan sebelah kanan dengan muka.
12: Tersambar begitu?
11: Ya, tersambar.
5: Namun mirisnya, biaya perawatan medis Maulana di Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya ditanggung sendiri oleh orang tuanya. Sementara pada Senin sore, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menaikkan status penanganan Karhutla menjadi tanggap darurat. Status ini berlaku mulai 31 Agustus 2026 selama 30 hari ke depan.
13: Kenapa terlambat? Sudah dasar kuat, ya kan? Kami lihat sudah dasar kuat, ada beberapa daerah sudah menetapkan dari awal kan gitu ya kan, sebenarnya nggak salah. Kalau tanggal dokter kan tanggal keluar kan, konsekuensi dari tanggal dokternya harus ada.
5: Sebelum status provinsi ditingkatkan, 4 kabupaten kota telah lebih dulu menetapkan status tanggap darurat Karhutla dan kekeringan. Di antaranya Kota Palangkaraya, Kota Waringin Timur, Kota Waringin Barat, dan Barito Selatan. Data BPBD Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Agustus menunjukkan luas lahan terbakar di Kalimantan Tengah telah mencapai 6.587 hektar tersebar di 14 kabupaten kota. Sementara jumlah titik panas menembus 54.023 dengan total 2.285 kejadian Karhutla. Samsudinor, Kalimantan Tengah.
10: Dan untuk mengetahui kondisi terkini dari Karhutla di Kalimantan Tengah, sudah ada rekan kami jurnalis Transmedia Samsudin Nur di Kota Palangkaraya. Selamat malam Samsudin Nur. Jadi bagaimana kondisi Karhutla dan juga kabut asap hingga sore hari ini?
14: Ya Bram, dapat saya laporkan saat ini saya berada di bundaran Sutaji, tepatnya di Kota Palangkaraya. Kabut asap masih menyelimuti di penjuru-penjuru kota maupun di pinggiran kota yang sudah hampir merata di Kota Palangkaraya, walaupun saat ini memang agak berkurang dari hari-hari sebelumnya. Namun posisi kualitas udara masih berkategori tidak sehat. Dan saat ini upaya yang terus dilakukan oleh pemerintah daerah melalui tim Satgas Darat maupun Udara terus melakukan upaya-upaya pemadaman, baik itu yang sulit dijangkau oleh tim darat, kemudian dilakukan oleh waterbombing, helikopter. Begitu, Gam.
10: Oke, nah ada berapa titik lagi yang kemudian masih ada di sana dan menjadi fokus dari Pemprov Kalimantan Tengah, Samsudinur?
14: Ya, kalau berdasarkan dari data yang Satgas Karhutla di Kalimantan Tengah, memang jumlah titik panas ini sudah mencapai ribuan ya, Bram. Dan saat ini hanya Kota Palangkaraya itu ada hampir 11 titik yang masih dilokalisir oleh mereka untuk melakukan penanganan. Dan tim Satgas terus mempertebal upaya pemadaman ini, baik itu melalui kemarin yang dikerahkan dari ribuan ASN untuk melakukan pemadaman di lokasi-lokasi yang memang sudah mendekati dengan pemukiman penduduk, seperti di jalan tadi pagi di jalan RT00 di kilometer 6,5 itu hampir saja merembet ke pemukiman penduduk. Dan tim Satgas gabungan baik TNI, Polri, BPBD maupun relawan itu terus berjibaku melakukan upaya-upaya pemadaman agar api yang hanya beberapa meter dari rumah-rumah penduduk ini bisa padam. Dan ini yang menjadi kesulitan, memang saat ini upaya yang status tanggap darurat ini terus dilakukan, membuat sumur-sumur bor yang di titik-titik rawan kebakaran agar upaya penanggulangan karhutlah ini bisa maksimal. Begitu, Bram.
10: Oke, saya ingin dalami di situ. Jadi artinya kalau memang sudah dekat dengan pemukiman warga, apakah memang warga masih bertahan? Saya membayangkan mungkin asapnya akan cukup tebal yang dekat pemukiman, atau sudah ada beberapa yang mengungsi menunggu kondisi lebih baik begitu?
14: Ya, ada beberapa warga yang masih bertahan karena posisinya memang mereka hampir merata ya, kabut asap ini sudah menyebar ke daerah Kota Palangkaraya. Mereka menjaga rumah mereka agar jangan sampai terkena jalaran api ini. Dan mereka secepatnya mengupayakan untuk pemadaman dengan alat seadanya dulu sambil menunggu petugas datang. Ini yang kenapa warga masih bertahan di lokasi-lokasi rumah mereka agar bisa menjaga lingkungan mereka. Begitu,
10: Pak. Oke, walaupun itu tentu berpacu dengan waktu ya. Baik, Samsudinur, saya ingin dalami bagaimana sebetulnya untuk Kota Palangkaraya, seberapa ini asap yang ada ini cukup mengganggu aktivitas warga. Kalau saya lihat di belakang Anda, rasanya aktivitas lalu lintas juga masih cukup ramai di belakang Anda.
14: Ya, Bram, memang aktivitas warga terganggu karena paparan asap ini. Saya tempat tadi juga ke rumah salah satu pusat pelayanan, memang hampir rata mereka yang rentan dengan terpapar asap ini berobat untuk hampir rata-rata mereka mengeluhkan sesak napas, terus batuk yang hampir beberapa kali ini tidak sembuh karena memang posisinya asap masih di udara Kota Palangkaraya masih di tingkat yang kualitas yang masih memburuk. Dan posisi memang kalau di sekitar kita ini yang melaporkan, memang aktivitas warga jalanan masih lancar dan memang sini berkurang, Bram, dari hari kemarin sendiri. Dan saat ini juga warga sangat berharap dengan pemerintah daerah maupun tim Satgas untuk bisa melakukan penanganan yang lebih masif agar karhutla ini bisa ditanggulangi. Begitu, Bram.
10: Oke, baik. Tentu harapan kita karhutla akan cepat selesai dan juga kabutnya juga cepat menghilang untuk kesehatan warga. Terima kasih atas laporan Anda, rekan kami jurnalis Transmedia Samsudinur dari Kota Palangkaraya telah melaporkan. Tetap jaga kesehatan Anda. Mantan Bupati Minahasa Utara dua periode, Foni Anneke Panambuan atau FAP ditangkap oleh tim dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara di Timika, Papua Tengah. FAP ditangkap pada hari Minggu 30 Agustus sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Timur di salah satu panti asuhan di Jalan Irigasi Timika. Penangkapan dilakukan oleh tim tangkap buron Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara bersama dengan Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Mimika. FAP merupakan tersangka dalam dugaan korupsi pembelian lahan perluasan RSUD Walanda Maramis Minahasa Utara senilai sekitar 20 miliar rupiah. Setelah ditetapkan sebagai tersangka pada 13 Agustus 2024, VAP masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO dan setelah diamankan, VAP kemudian dibawa ke Manado pada Senin 31 Agustus 2026 untuk menjalani proses hukum lebih lanjut pada tingkat Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara.
15: Setelah kami melakukan pemantauan, karena ada kegiatan dilaksanakan di gereja, kami juga berkoordinasi dengan salah satu orang yang kita kunjungi pada saat itu yang petugas gereja, kemudian memberikan informasi bahwa si DPO ini pada jam 10:30 dia ada menginap di panti asuhan kasih ibu. Kemarin hari Senin kami terbangkan ke serah terima di bandara, kami terbangkan ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara.
10: Entah apakah karena menyesal ataupun bagian upaya menghindari penangkapan, sejumlah pelaku kejahatan menangis saat tertangkap polisi. Di Jakarta ada seorang ibu dan juga anak remaja yang menangis saat ditangkap polisi usai mencopet pada pasar Blok B, Tanah Abang. Sementara itu di Medan, Sumatera Utara, keluarga bandar narkoba menangis usai kerabatnya ditangkap oleh polisi.
16: Komang bisa! Jangan demyol-myol sama gua!
17: Entah apakah bagian dari tipu muslihat atau menyesal, seorang wanita parubaya dan anaknya masih remaja ini menangis saat Reskrim Polsek Metro Tanah Abang menangkapnya.
16: Kau keterlaluan kau, orang kayak kau gak ngasih lidah orang.
17: Wanita parubaya berinisial E dan putranya berinisial K ini bahkan sempat berkilah tidak mencopet hingga akhirnya polisi memperlihatkan barang bukti rekaman CCTV. E dan anak remajanya berinisial K dalam rekaman CCTV tersebut terlihat mencopet pengunjung di sebuah toko dengan berpura-pura memilih pakaian pada pekan lalu. Pelaku E dengan bajunya menutupi tangannya saat masuk ke dalam tas korban, sementara sang anak mengawasi sekitar. Akibat aksi ibu dan anak ini, korban kehilangan uang tunai 7 juta rupiah, $100 Amerika Serikat, dan sepasang cincin perhiasan. Pada Senin sore, Kanit Reskrim Polsek Metro Tanah Abang, AKP Iksan R.J. Irianto, mengungkapkan ibu dan anak ini sudah beberapa kali melakukan pencopetan hanya dalam waktu sepekan. Di Medan, Sumatera Utara, kali ini yang menangis adalah keluarga bandar narkoba. Sejumlah perempuan justru menangis histeris dan berupaya untuk menghalangi polisi saat akan menangkap seorang pria berinisial D karena terlibat peredaran narkoba. Peristiwa ini terjadi di Jalan Masjid Taufik Medan, Sumatera Utara pada Senin sore. Kapolsek Medan Timur, Kompol Agus Butar-Butar mengatakan, dari penangkapan tersangka, petugas berhasil menyita barang bukti satu paket sabu-sabu serta puluhan ribu rupiah diduga hasil penjualan narkoba. Tersangka diketahui merupakan residivis dalam kasus yang sama, yakni peredaran narkoba. Tersangka ditangkap di kamar rumahnya dan sempat bersembunyi di kolong tempat tidur rumahnya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
10: PT KCI resmi menutup operasional stasiun karet Jakarta Pusat mulai Selasa 1 September 2026. Dan informasinya akan kami sajikan usai jeda berikut ini.

0: CNN Indonesia meraih juara satu dalam ajang Lomba Karya Jurnalistik KSAU Award 2026 di Jakarta pada Selasa pagi. KSAU Award merupakan ajang karya jurnalistik bergengsi yang bertemakan TNI Angkatan Udara. Karya jurnalistik yang menjadi jawara adalah peliputan latihan terbang dan mendarat pesawat tempur TNI Angkatan Udara. Karya ini berhasil menjadi juara, menyisihkan dari total sekitar 346 karya jurnalistik yang dikirimkan. Bagi TNI AU, anugerah jurnalistik merupakan upaya kolaborasi dan juga sinergi antara media massa dan instansi TNI Angkatan Udara. Masyarakat perlu mendapatkan informasi mengenai pengabdian dan juga profesionalisme TNI AU secara utuh.
1: Arus informasi yang semakin cepat dan dinamis, kualitas jurnalistik memiliki arti yang sangat penting. Masyarakat juga tidak hanya membutuhkan informasi yang cepat, tetapi juga informasi yang akurat, yang berimbang, yang memiliki konteks dan mampu memberikan pemahaman yang utuh. Dan dalam konteks pertahanan dan kedirgantaraan, peran tersebut tentunya menjadi sangat strategis.
0: Kenaikan tarif bus Trans Bandara dari Rp3.500 menjadi Rp15.000 menuai berbagai tanggapan. Lalu apakah kenaikan tarif ini diimbangi dengan fasilitas yang ditambahkan? Dan berikut informasinya berikut ini.
2: Per 1 September 2026 ini, tarif Trans Jabodetabek dari Blok M menuju ke Bandara Soekarno-Hatta kini tarifnya berubah menjadi Rp15.000 dari sebelumnya Rp3.500. Selain itu juga ada perubahan lainnya, yaitu ruang tunggunya kini menjadi lebih nyaman karena dilengkapi dengan pendingin ruangan dan juga beberapa fasilitas terkait dengan informasi penerbangan.
3: Inilah fasilitas ruang tunggu baru bagi penumpang Trans Bandara. Di sini, penumpang bisa melihat jadwal keberangkatan pesawat di Bandara Soekarno-Hatta lewat sebuah layar. Selain itu, layar TV lainnya berfungsi untuk melihat bus yang tiba di halte. Penumpang baru akan dipersilakan naik ketika bus sudah tiba. Fasilitas ruang tunggu ini hadir bersamaan dengan kenaikan tarif angkutan Trans Bandara per 1 September. Layanan Trans Bandara dari Terminal Blok M sendiri hadir sejak Maret 2026 dengan tarif awal Rp3.500. Meski kenaikan lebih dari 300%, para pengguna bus Trans Bandara mengaku kenaikan tarif ini masih cukup terjangkau.
4: Karena baru nyoba ya, jadi pengen tahu aja dulu sementara sih. Kemarin-kemarin waktu belum naik, belum nyoba soalnya. Oke sih, karena masih lebih murah daripada transportasi yang lain.
5: Sudah beberapa kali Mbak, 2-3 kali. Untuk busnya sangat nyaman sekali dan juga untuk tarifnya sangat terjangkau menurut saya. Jadi sangat membantu saya yang sering melakukan perjalanan ke bandara gitu, untuk sangat memudahkan. Menurut saya ini masih terjangkau ya Mbak, karena kan bandara itu kan jauh ya. Apalagi untuk masyarakat seperti kami, kalau misalnya naik Grab juga tarifnya tuh pasti besar gitu.
3: Beroperasi dari pukul 5 pagi hingga 10 malam, bus ini memiliki waktu tunggu selama 15 menit. Untuk menuju ke stasiun Trans Bandara, ada 12 halte yang dilalui. 5 halte sebelum memasuki Tol Slipi, dan 7 halte di sekitar area Bandara Soekarno-Hatta. Beberapa penumpang yang naik dari halte lain cukup terkejut dengan tarif baru Trans Bandara.
6: Kemarin
3: bagi pengguna Trans Bandara yang melakukan perjalanan setiap hari untuk bekerja, pastinya akan merasakan peningkatan pengeluaran yang cukup besar. Namun sejauh ini Trans Bandara menjadi angkutan yang termurah dengan fasilitas cukup nyaman yang bisa diakses warga menuju Bandara Soekarno-Hatta. Gita Miningrum, Warsa, Jakarta.
0: PT Kereta Komuter Indonesia resmi menutup operasional dari stasiun Karet, Jakarta Pusat mulai Selasa 1 September 2026 karena proyek integrasi stasiun Karet dengan stasiun Sudirman Baru atau stasiun Benny City. Karena penutupan ini, pengguna KRL yang biasa turun pada stasiun Karet dialihkan ke stasiun Benny City sehingga harus berjalan kaki menuju akses transportasi umum.
7: Stasiun Karet ditutup sementara hingga 31 Desember mendatang karena ada pekerjaan integrasi dengan stasiun BNI City. Kebijakan ini berdampak pada pola perjalanan sejumlah pengguna. Menanggapi penutupan tersebut, pihak KAI Komuter menyatakan bahwa proyek integrasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta keselamatan operasional perjalanan KRL ke depannya.
8: Nah, nantinya pada fase ultimate-nya yang akan dikerjakan saat ini, area stasiun karet ini akan menjadi area passageway ataupun area integrasi menuju ke stasiun BNI City atau Sudirman Baru. Jadi nanti akan ada penambahan infrastruktur pendukung pelayanan bagi penumpang, sehingga kenyamanannya tetap terjaga.
7: Data KCI menunjukkan sepanjang Januari hingga Juli 2026, stasiun karet mencatatkan lebih dari 2 juta aktivitas naik dan turun penumpang setiap harinya. Akibat pengalihan ke stasiun BNI City, sebagian besar komuter menyampaikan sejumlah keluhan terkait akses jalan kaki yang harus ditempuh. Mereka menilai jarak yang cukup jauh serta fasilitas pendukung yang belum lengkap menjadi tantangan bagi penumpang lansia maupun difabel.
9: Karena dari sana kan masih ada 2-3 menit jalan kaki gitu. Concernnya sih lebih ke teman-teman mungkin yang difabel kali ya, karena agak jauh jalannya untuk ke akses transportasi umum. Mungkin lebih diperhatikan aja kali ya jalurnya ini, karena memang kan agak gelap ya, belum dipasangin lampu, karena takutnya malam itu mencegah kejadian yang tidak diinginkan gitu aja sih.
10: Tapi yang mungkin diperhatikan akses jalan dari BNI City ke Karet, yang tadinya saya pikir tuh lewat stasiun Karetnya juga, tapi nyata lewat pinggir jalan yang mungkin saat ini masih belum sebaik itu sih. Terus untuk transportasi umumnya juga jadi susah.
7: Pihak KAI Komuter sendiri memastikan perjalanan komuter lain yang melintasi stasiun karet tetap berjalan normal seperti biasa dan hanya mengalihkan lokasi naik turun penumpang saja. Petugas juga telah disiapkan di lapangan untuk membantu mengarahkan para pengguna selama masa pekerjaan integrasi berlangsung.
11: Ruas jalan ini adalah ruas jalan yang harus dilewati oleh para komuter atau pengguna KRL yang biasanya turun di stasiun karet, namun kini hanya bisa turun di stasiun BNI City ataupun disebut dengan stasiun Sudirman Baru. Ada beberapa hal yang menjadi concern tentunya, karena memang ruas jalan yang menyusuri Kali Ciliwung ini saat ini kondisinya memang bisa dilalui dengan baik. Namun bagaimana jika hujan? Karena memang atap dari jalan yang bisa menaungi warga atau para komuter yang akan melalui jalan ini menuju ke akses transportasi umum belum sepenuhnya terpasang. Kemudian concern lain yang menjadi perhatian dari para komuter adalah jarak yang lumayan jauh mereka sebut, karena memang diperkirakan sekitar 300 meter. Tentunya ini menjadi tantangan tersendiri bagi para komuter yang lansia ataupun juga kaum difabel. Tentu saja hal ini bisa menjadi perhatian khusus bagi KCI selama proses integrasi ini berlangsung, sehingga tentu saja para komuter atau pengguna KRL bisa lebih nyaman meskipun tidak lagi bisa turun di stasiun karet. Sufiani Tanjung, Aryo Asmoro, Jakarta.

0: Urusan keju kini menjadi duri dalam daging bagi hubungan diplomasi Amerika Serikat dan juga Meksiko. Negosiasi perdagangan bilateral yang tengah memanas mendadak dibayangi oleh perebutan hak penanaman produk keju populer seperti parmesan, feta, dan manchego.
1: Pemerintah Amerika Serikat melayangkan protes keras terhadap perjanjian dagang yang ditetapkan Meksiko dan Uni Eropa Mei lalu. Perjanjian tersebut memberikan perlindungan hukum khusus bagi ratusan produk asal Eropa yang namanya melekat pada wilayah tertentu. Washington menilai aturan ini akan membatasi produsen AS untuk menjual produk dengan nama generik seperti parmesan dan feta di pasar Meksiko. Sebaliknya, Uni Eropa bersikeras bahwa nama-nama tersebut harus dilindungi dan hanya boleh digunakan untuk produk asli dari daerah asalnya seperti Italia dan Yunani.
2: Si es verdad que por lo que por las razones que sean Estados Unidos nunca la ha compartido o ha creído en los productos con denominaciones de origen a nivel gubernamental, pero es verdad que el consumidor americano ha respetado y ha apreciado siempre mucho estos productos amparados con denominación de origen.
1: Ketegangan ini muncul di tengah perundingan bilateral yang alot antara AS dan Meksiko untuk mengamankan kesepakatan dagang interim tahun ini sekaligus memperbarui perjanjian AS Meksiko atau USMCA. Bagi Washington, pasar ekspor keju senilai miliaran dolar di Meksiko adalah taruhan besar.
3: Yo creo que más que competir es una complementariedad del mercado, porque los quesos mexicanos, los quesos auténticos mexicanos, no compiten directamente, se complementan con los quesos europeos, es decir, en un lugar pueden coexistir quesos con denominación de origen.
1: Meksiko merupakan salah satu konsumen keju terbesar di dunia. Meskipun mereka memiliki keju lokal favorit seperti keju Oaxaca dan queso fresco. Impor keju, terutama dari Amerika Serikat, telah melonjak sejak tahun 1980-an dan kini mencakup hampir 30% dari konsumsi domestik. Didorong oleh produk-produk seperti keju parmesan parut Kraft dan Manchego Great Value milik Walmart, serta semakin populernya restoran pizzerias di Meksiko. Produsen keju Eropa menyatakan bahwa bentrokan dengan AS tersebut mencerminkan budaya pertanian yang saling bertentangan produksi massal versus tradisi regional yang dilindungi.
4: No creo que nos peguen porque son dos tipos de quesos que aquí nosotros no comemos madurado, o sea, ni los hacemos. Muy poca la gente que hace un queso madurado. Lo más que podemos conseguir aquí nacional, Chihuahua o Cotija. Pero ellos ven, traemos manchego español de tres leches, cabra, vaca y oveja, maduración de 6 meses de ovejas, maduración de 3 meses y de 12 meses, añejos, que tienen 12, 24 meses de añejamiento los de oveja. Entonces, la verdad, no creo que nos pegue, porque son como otro tipo.
1: Hingga saat ini, perundingan masih menemui jalan buntu. Komisi Eropa menyatakan tidak mungkin mengubah ketentuan perjanjian yang sudah ditekan. Sementara, Kementerian Ekonomi Meksiko menyebutkan bahwa perjanjian tersebut masih harus menunggu ratifikasi dari parlemen.
0: Parade warna-warni, pertunjukan tradisional, dan efek visual spektakuler membuka World Nomad Games ke-6 di Bishkek, Kyrgyzstan. Sekitar 3.000 atlet dari lebih 100 negara diperkirakan akan mengikuti ajang olahraga dan budaya masyarakat nomad ini.
5: Satu persatu, kontingen memasuki panggung pembukaan World Nomad Games ke-6 di Bishkek Arena, Kyrgyzstan. Peserta dari Argentina, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Belgia, dan Bolivia berjalan mengelilingi arena. Para atlet dari Brazil, China, Kolombia, Ethiopia, dan Georgia juga disambut meriah para penonton. Parade semakin memukau dengan hadirnya hologram hewan yang nampak hidup dan bergerak mengiringi para peserta. Perpaduan teknologi modern dan tradisi nomad menciptakan pemandangan spektakuler di tengah arena. Suasana kemudian berganti menjadi panggung budaya. Para penari dan penyanyi menampilkan tradisi masyarakat Asia Tengah diiringi musik dari berbagai alat musik tradisional. Aksi para penunggang kuda yang berlari kencang di dalam arena turut menegaskan kuatnya hubungan masyarakat nomad dengan kuda dan kehidupan di padang stepa. Pembukaan ajang ini juga dihadiri sejumlah pemimpin dunia. Presiden Rusia Vladimir Putin, Perdana Menteri India Narendra Modi, dan Presiden Belarus Alexander Lukashenko tampak melambaikan tangan kepada para peserta. Hadir pula para pemimpin Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan, Mongolia, Iran, Tajikistan, Turki, Uzbekistan, Pakistan, dan Vietnam. Mereka mendampingi Presiden Kirgistan Sadir Japarov menyaksikan defil dan pertunjukan pembukaan. World Nomad Games digelar mulai 31 Agustus hingga 6 September. Program utama olahraga dan budaya berlangsung di kawasan Izikul. Para atlet akan bertanding dalam berbagai olahraga tradisional seperti kokboru, gulat, panahan, dan berburu dengan burung pemangsa. Rangkaian ajang ini akan ditutup di tepi Danau Izikul pada 6 September mendatang.
0: Fenomena alam yang unik muncul di dua wilayah Tiongkok, di Zhejiang, gelombang pasang sungai Qiantang membentuk pola menyerupai pohon kehidupan di dasar sungai. Sementara itu di Guangxi, jalan yang tergenang banjir justru berubah menjadi spot wisata yang menarik perhatian para pengunjung.
6: Fenomena tabrakan gelombang pasang sungai Qiantang di Provinsi Zhejiang, China kembali terjadi pada akhir Agustus. Peristiwa tahunan yang disebut sebagai gelombang pasang sungai terbesar dan paling spektakuler di dunia itu terjadi akibat Teluk Hangzhou yang berbentuk corong, menekan air pasang dari laut dengan kuat saat masuk ke sungai. Gelombang ini bisa mencapai ketinggian hingga 9 meter dan melaju dengan kecepatan sekitar 40 km per jam melawan arus normal sungai. Jika kita melihat dari udara, akibat pertemuan arus sungai ini menciptakan pola unik seperti gelombang silang atau berbentuk mirip pohon kehidupan, serta kupu-kupu. Pola unik itu terbentuk akibat arus sungai pasang menggerus dasar sungai dan memindahkan sedimen. Aliran air membentuk jaringan saluran di permukaan lumpur yang akan terus berubah seiring naik dan surutnya air. Fenomena ini biasanya terjadi antara bulan Agustus dan September, terutama saat musim gugur ketika gaya pasang surut air laut berada di titik maksimal. Kawasan Yangguan di kota Haining dan Pagoda Liuhe di kota Hangzhou jadi lokasi favorit wisatawan yang ingin melihat peristiwa unik dan langka ini. Fenomena berbeda terlihat di desa Honggao, Kabupaten Tiangteng, Guangxi. Banjir yang menggenangi jalan di desa itu ternyata menciptakan pemandangan unik. Setiap kali kendaraan melintas akan merasakan sensasi berjalan di atas air. Dan jika kita bercermin ke air banjir yang jernih, maka akan terpancarlah pantulan pemandangan pegunungan di sekitarnya yang benar-benar indah. Peristiwa ini kemudian menjadi viral dan membuat banyak orang tertarik mengunjungi desa Honggao ketika dilanda banjir. Sayangnya, fenomena ini tidak berlangsung lama. Banjir biasanya hanya menggenang selama 1 hingga 2 hari saja. Jika banjir sudah surut, maka jalanan desa akan terlihat seperti jalanan biasa. Meskipun tidak akan mengubah pemandangan di sekitarnya yang memang sudah mempesona.
0: Pergantian musim menghadirkan pemandangan menakjubkan pada dua negara. Di Chile, Gurun Atacama yang dikenal sebagai salah satu wilayah terkering di dunia mulai dipenuhi dengan bunga. Sementara itu di Korea Selatan, padang rumput pampa tinggi berubah menjadi lautan perak, menandai datangnya musim gugur. Namun sayangnya informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.
6: Kuntum-kuntum bunga mulai bermekaran di Gurun Atacama, Chile. Wilayah yang dikenal sangat kering ini kini mulai dipenuhi bunga setelah musim dingin disertai salju dan hujan yang tidak biasa pada Agustus. Curah hujan dan salju yang luar biasa menciptakan kondisi yang mendukung perkecambahan biji dan umbi tanaman yang selama ini dorman atau pasif di bawah pasir. Menurut National Forestry Corporation atau CONEF, fenomena yang dikenal sebagai blooming desert atau gurun berbunga itu dapat mencapai luas hingga 15.000 km persegi pada September hingga Oktober, di mana lebih dari 200 spesies bunga diperkirakan akan bermunculan. Banyak di antaranya merupakan spesies asli atau endemik Chile. Bunga berwarna kuning, putih, merah muda, ungu hingga merah mengubah lanskap gersang menjadi lautan penuh warna. Fenomena itu juga menjadi peluang ekonomi bagi masyarakat setempat. Hotel, operator wisata, dan usaha kecil bersiap menyambut wisatawan yang datang menyaksikan pemandangan langka tersebut. Namun, keindahan Gurun Atacama juga menjadi tantangan konservasi. Pengunjung diminta tetap berada di jalur yang telah ditentukan serta tidak menginjak, memotong, atau membawa pulang tanaman. Hal ini untuk melindungi ekosistem yang sangat rapuh dan bergantung pada biji tanaman untuk kembali berbunga di masa depan. Pemandangan bernuansa musim gugur juga mulai terlihat di Daejeo Ecological Park, Busan, Korea Selatan. Padang rumput pampat tinggi di sepanjang sungai Nak Donggang berubah menjadi lautan perak yang bergerak saat diterpa angin. Peristiwa ini tentu saja menarik perhatian pengunjung. Mereka sibuk memanfaatkan kesempatan langka itu untuk berfoto dan menikmati suasana. Bunga kosmos berwarna putih dan merah muda juga terlihat di tepi padang, menambah warna pada pemandangan. Daejeo Ecological Park berada di tepi sungai Nak Donggang di distrik Gangseo, Busan. Taman ini memiliki lahan basah, padang rumput alami, dan area bunga musiman dengan pemandangan yang berubah sepanjang tahunnya.

0: Warga yang melintas di jalan Terusan Suryani kawasan Babakan Ciparai Kota Bandung digemparkan dengan penemuan jasad seorang perempuan Selasa siang. Jasad ditemukan dalam kondisi terbungkus kardus dan diletakkan di tepi jalan. Seorang saksi mata, Muhtar, mengaku melihat seorang pria meletakkan kardus tersebut di lokasi. Awalnya, saksi tidak mengetahui isi kardus, namun curiga setelah melihat bagian tangan menonjol keluar. Saksi kemudian melaporkan temuan tersebut kepada aparat, sementara pria yang diduga meletakkan kardus langsung meninggalkan lokasi.
1: Pakai itu, katanya pakai mobil bak gitu, Pak. Itu ya. Sama kabar dua orang yang suka bakar di sini, katanya orang, ya orang nggak itulah. Tahu pasti orang sini, Pak. Yang keriting-keriting itu yang orangnya kurang
2: gitu. Jadi awalnya tiba-tiba ada yang datang atau gimana?
1: Tiba-tiba itu aja lagi ngekelilingin itu, Pak. Cuman kelihatan tangannya saya samperin gitu.
0: Tim Inafis Polrestabes Bandung kemudian melakukan olah TKP dan evakuasi jasad korban. Kapolsek Babakan Ciparai Kompol Kurniawan menyebut korban diperkirakan berusia sekitar 30 tahun dan diduga merupakan korban pembunuhan. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas korban serta mengejar terduga pelaku. Warga Desa Kebon Agung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah digemparkan dengan penemuan

0: dibakar ya?
1: Kelihatannya tuh disiram pakai Pertalite terus dibakar.
0: Sekitar jam berapa Bu?
1: Jam 3-an kejadiannya Pak.
0: Terus Ibu setelah itu?
1: Ya orang pada keluar semua toh Pak, terus terus itu ada yang apa pakai apinya pakai air.
2: Guna proses penyelidikan lebih lanjut, jasad korban dibawa ke RS Sultan Fatah Karangawen untuk proses autopsi. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Selamat malam, beragam peristiwa terkini khas redaksi malam kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Bersama saya, Ruli Kurniawan, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Tabir misteri pelaku pembunuhan Mariani yang jasadnya ditemukan di kebun sawit Kabupaten Bangka akhirnya terkuak. Pelaku berhasil ditangkap setelah dua hari buron. Modusnya ternyata tergiur dengan sejumlah perhiasan emas yang kerap digunakan korban. Sementara di Bekasi, Jawa Barat, sesosok mayat pria ditemukan mengambang di aliran Kali Malang.
4: Inilah ER, terduga pelaku pembunuhan Mariani yang jasadnya ditemukan di area perkebunan sawit di Desa Kace, Kabupaten Bangka, Bangka Belitung. Sempat buron selama dua hari, pria 64 tahun ini ditangkap di rumah temannya di Parit Lalang, Kota Pakal Pinang, Minggu dini hari, 30 Agustus 2026. Modus pembunuhan itu ternyata dilatar belakangi karena pelaku tergiur dengan sejumlah perhiasan emas yang kerap digunakan korban. Pelaku lalu menghubungi korban, pura-pura meminta diberikan jasa urut. Saat itulah pelaku menghabisi nyawa korban, lalu kabur dengan cincin, kalung, dan gelang emas korban senilai 50 juta rupiah, ditambah uang tunai 600 ribu rupiah. Sebelumnya, jasad seorang wanita tanpa identitas ditemukan membusuk di area perkebunan sawit warga Kamis 27 Agustus lalu. Belakangan diketahui, jasad tersebut merupakan Mariani, 51 tahun, warga Kecamatan Mendo Barat, yang sehari-hari bekerja sebagai tukang urut dan merawat orang sakit. Saat ini terduga pelaku ER telah dibawa ke Mapores Bangka untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Selasa pagi, warga dikejutkan dengan penemuan sesosok mayat pria mengambang di aliran Kali Malang, Jembatan 1 Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Saat ditemukan, korban mengenakan kaos berwarna hitam serta celana pendek. Sejumlah barang milik pribadi juga ditemukan di lokasi, di antaranya telepon seluler, dompet, dan kartu tanda penduduk atau KTP. Meski demikian, polisi masih melakukan pencocokan data untuk memastikan identitas korban. Jasad korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk pemeriksaan visum. Kasusnya ditangani Polsek Tambun dan Polres Metro Bekasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Mengaku polisi dan memalak uang ke penjaga warung kelontong dengan dalih penyelidikan. Enam oknum wartawan ditangkap warga di pergudangan Indah Dadap Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi lain tidak diberi uang saat ke sekolah, oknum wartawan gadungan di Sukabumi, Jawa Barat nekat mengintimidasi kepala sekolah.
5: Enam oknum wartawan berinisial AW, DJ, TRD, SP, SM, dan YP diamankan warga di kawasan pergudangan Indah Dadap, Kabupaten Tangerang bersama satu unit mobil. Mereka diamankan setelah penjaga warung kelontong berteriak meminta pertolongan saat diduga menjadi korban pemerasan.
6: Anak-anak telepon.
5: Sebelumnya para oknum wartawan mengaku sebagai anggota polisi dan masuk ke warung dengan dalih penyelidikan. Mereka diduga mengambil uang dari laci, merusak dua kamera CCTV, serta membawa penjaga warung bersama sejumlah barang ke dalam mobil. Korban sempat dibawa berkeliling selama sekitar 20 menit dan diduga diminta sejumlah uang. Kasus ini kemudian diungkap polisi yang turut mengamankan dua orang terkait dugaan peredaran obat keras jenis tramadol secara ilegal. Polisi menyebut keenam oknum wartawan diduga telah berulang kali melakukan aksi serupa di sejumlah wilayah Tangerang.
7: Selanjutnya dilakukan proses penyidikan dan penahanan di Polsek Teluk Naga. Berdasarkan keterangan para pelaku, para tersangka, bahwa oknum wartawan tersebut sudah beberapa kali melakukan

0: hal tersebut di wilayah Tangerang Kota maupun di Tangerang Selatan.
1: Kini para tersangka menjalani pemeriksaan di Polsek Teluk Naga. Inilah rekaman video amatir saat seorang pria yang diduga wartawan gadungan mengamuk dan mengintimidasi kepala sekolah di ruang guru SD Negeri Sukaraja 2, Kabupaten Sukabumi, Senin siang. Tak hanya mengamuk, pria tersebut juga diduga merampas paksa telepon seluler seorang guru karena mengetahui aksinya direkam. Juga aksi ini berkaitan dengan permintaan uang bulanan yang disebut sebagai uang kerjasama sebesar Rp100.000. Karena permintaannya ditolak, pelaku diduga mengamuk hingga memicu keresahan guru, siswa, dan orang tua.
2: Dia itu langganan media.
3: Langganan.
2: Iya, gitu. Dia minta itu yang untuk bulan September. Karena kita tidak memberi, akhirnya dia marah.
1: Polsek Sukaraja kemudian mengamankan pelaku berdasarkan laporan kepala sekolah. Dalam pemeriksaan, hasil tes urin pelaku disebut positif amfetamin. Polisi kini masih memeriksa sejumlah saksi dan mendalami dugaan pemerasan serta motif dibalik aksi tersebut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Sejumlah pelaku kejahatan ditangkap usai aksinya terekam kamera. Di Bandung, Jawa Barat, dua maling ditangkap usai aksinya mencoba membobol sebuah rumah kosong terekam CCTV. Sementara di Jambi, seorang residivis yang sudah 14 kali keluar masuk penjara kembali ditangkap usai aksinya mencuri di sebuah rumah terekam kamera pengawas hingga viral di media sosial.

0: Dua pria ini tidak sadar gerak-geriknya terekam kamera CCTV. Mereka membobol sebuah rumah kosong di Sumbersari, Kota Bandung, Minggu 30 Agustus. Usai merusak kunci gembok pagar, kedua pelaku berupaya membongkar paksa pintu rumah. Namun upaya keduanya gagal lantaran dipergoki tetangga korban. Berbekal rekaman CCTV itulah, polisi berhasil meringkus kedua pelaku tepat sehari setelah kejadian. Keduanya ternyata merupakan bagian dari kawanan pelaku kasus pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, hingga curanmor, yang 20 diantaranya sudah berhasil ditangkap polisi sejak 10 hari terakhir. Kawanan maling ini terancam 12 tahun penjara. Komplotan pencuri kendaraan roda 4 jenis pickup dan losbak terekam kamera CCTV saat beraksi di halaman rumah warga di Serang, Banten. Berbekal rekaman CCTV ini, empat tersangka ditangkap polisi. Mulai di gerbang tol Tomang Jakarta Tangerang hingga di Pemalang, Jawa Tengah. Polisi juga menemukan 9 unit mobil losbak yang diduga merupakan hasil kejahatan. Sejak Maret 2026, kawanan ini telah 14 kali beraksi di Banten dan Jawa Barat. Mobil hasil curian dijual seharga 7 hingga 15 juta rupiah. Saat ini, polisi masih memburu satu pelaku lain berinisial RG. Seorang pria bersarung terekam kamera CCTV saat sedang mencuri di sebuah rumah warga di Kota Jambi dan videonya viral di media sosial. Dari rekaman CCTV ini, pelaku berhasil diidentifikasi dan ditangkap polisi. S alias Janto Kurek ternyata seorang residivis yang sudah 14 kali menjalani hukuman pidana. Tersangka mengaku barang-barang hasil curiannya dijual ke penadah. Sebagian dibayar dengan uang, tapi ada juga yang dibayar dengan sabu. Dari hasil pengembangan, sang penadah berinisial H juga akhirnya terciduk polisi bersama 69 butir pil ekstasi serta sejumlah paket sabu siap edar. Kini tersangka S kembali harus masuk bui dan terancam 7 tahun penjara. Sementara H dijerat pasal dugaan tindak pidana penadahan dan peredaran narkotika. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berpura-pura menjadi korban begal, seorang pemuda di Blanakan, Subang ternyata hanya merekayasa kejadian dan diduga terkait transaksi narkoba. Informasi ini kami rangkum dengan aksi kriminalitas lainnya dalam Kilas Kriminal.
2: Korban apa sih? Begal.
3: Sebuah video viral memperlihatkan pria yang disebut menjadi korban begal di Subang, Jawa Barat. Pacar kelana ditemukan dalam kondisi tangan terikat dan mata tertutup di Blanakan pada Rabu dini hari. Namun penyelidikan polisi mengungkap aksi tersebut diduga merupakan perampasan yang direkayasa dan berkaitan dengan transaksi narkotika jenis Sinte. Polisi menangkap dua tersangka, II dan NAM. II diduga merekayasa aksi, sedangkan NAM mengaku sebagai polisi dan menyediakan mobil. Keduanya kini ditahan, sementara 6 pelaku lainnya masuk daftar pencarian orang. Kedua tersangka terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Butuh uang untuk membeli narkoba, seorang pria diduga nekat mencuri besi dan tembaga di kawasan Cagar Budaya Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat. Pria berinisial Fadli, 30 tahun, ditangkap Satreskrim Polresta Padang saat diduga tengah melancarkan aksinya. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti diantaranya tembaga, besi, dan baut. Berdasarkan rekaman CCTV, aksi pencurian ini diduga sudah dilakukan 3 kali dan melibatkan 2 orang rekan pelaku. Polisi kemudian menelusuri barang hasil curian yang telah dijual ke tempat penampungan barang bekas. Petugas berhasil menyita kembali sejumlah tembaga dan besi hasil curian. Polisi menyebut pelaku merupakan warga sekitar lokasi sehingga mengetahui situasi sebelum beraksi. Uang hasil penjualan barang curian disebut digunakan pelaku untuk membeli narkoba. Kini polisi masih mendalami kasus dan memburu pihak lain yang diduga terlibat. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Penggerebekan dan penangkapan seorang pria diduga sebagai pengedar narkoba jenis sabu di Jalan Masjid Taufik, Medan, Sumatera Utara diwarnai histeris dan isak tangis keluarga pelaku. Sementara di Boyolali, Jawa Tengah dan Probolinggo, Jawa Timur, polisi juga menangkap kurir narkoba saat bertransaksi.
4: Bekas apa?
5: Bekas apa lagi?
6: Dari Polres, Pak.
4: Inilah video detik-detik penangkapan seorang pria berinisial D yang diduga sebagai pengedar narkoba jenis sabu-sabu oleh unit reskrim Polsek Medan Timur pada Senin sore. Proses penangkapan berlangsung histeris diwarnai isak tangis keluarga tersangka. Sejumlah wanita yang berada di rumah sempat menghalangi petugas yang hendak membawa tersangka ke Polsek Medan Timur. Meski mendapat perlawanan, petugas akhirnya membawa tersangka ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan. Dari penangkapan ini, polisi menyita satu paket sabu-sabu dan uang puluhan ribu rupiah yang diduga hasil penjualan narkoba. Tersangka yang disebut residivis kasus serupa sempat bersembunyi di kolong tempat tidur sebelum ditangkap. Polisi kini masih memburu pemasok sabu-sabu kepada tersangka. Seorang kurir narkotika berinisial MI, warga Karanganyar, Jawa Tengah, ditangkap Satres Narkoba Polres Boyolali saat hendak mengambil paket sabu-sabu yang ditanam di pinggir jalan area persawahan Banyudono. Dari tangan tersangka, polisi menyita total 40,59 gram sabu-sabu yang dikemas dalam puluhan paket, serta satu pipa PET yang diduga digunakan untuk mengonsumsi narkotika. Polisi menyebut MI yang sehari-hari bekerja sebagai kenek truk berperan sebagai kurir sekaligus pengedar dengan modus tanam ranjau. Sabu-sabu diletakkan di lokasi tertentu untuk kemudian diambil pemesan dan disebar ke sejumlah wilayah Solo Raya. Tersangka diketahui merupakan residivis kasus narkotika dan pernah bebas pada 2021. Atas perbuatannya, MI terancam hukuman seumur hidup.
5: Maaf.
4: Tim buruh sergap narkoba Polres Pasuruan Jawa Timur menangkap dua terduga pengedar sabu-sabu saat bertransaksi di wilayah Pajarakan Probolinggo. Kedua terduga pelaku berinisial AP dan H tak berkutik saat digeledah petugas. Dari keduanya, polisi menyita 5 paket sabu-sabu dengan berat kotor total 50,71 gram serta satu pipet kaca yang diduga berisi sabu seberat 2,43 gram. Penangkapan kemudian dikembangkan hingga polisi kembali mengamankan H di Jalan Raya Pajarakan. Polisi turut menyita uang tunai Rp2.200.000, timbangan digital, alat isap, plastik klip, telepon seluler, dan kendaraan. Kini polisi masih mendalami jaringan peredaran narkotika tersebut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Kamera amatir warga merekam saat seorang pria yang sedang berada di area perkebunan di Desa Buter, Aceh Tengah, dikejar seekor gajah. Pria itu berlari kencang sambil berteriak minta tolong. Informasi ini akan kami rangkum dalam kilas peristiwa.
6: Lari! Lari!
3: Rekaman amatir warga merekam momen saat seorang pria dikejar gajah liar di area perkebunan di Desa Buter, Aceh Tengah pada Minggu. Beruntung korban berhasil menyelamatkan diri dari kejaran gajah. Kepala BKSDA Aceh, Ujang Wisnu Barata, pada detik.com menyebut di lokasi itu memang terdapat 3 ekor gajah liar. Diduga gajah yang mengejar warga itu merupakan gajah jantan remaja yang sedang merunut jalur jelajahnya lalu panik ketika melihat aktivitas masyarakat dari dekat. Pihak BKSDA kini tengah berkoordinasi untuk melakukan penggiringan. Viral di media sosial, sebuah video yang memperlihatkan sejumlah anggota TNI dikeroyok kelompok suku anak dalam di perkebunan sawit PT Sal Kabupaten Sorolangun, Jambi. Meski diserang, anggota TNI itu terlihat hanya bertahan dan berusaha menghindari serangan. Pasca kejadian, 5 orang dari kelompok suku anak dalam sudah menyerahkan diri ke polisi, sementara 2 lainnya masih dicari. Diduga sementara, pengeroyokan terjadi karena kelompok suku anak dalam tidak terima saat anggota TNI dan pihak perusahaan merekam aktivitas mereka di sekitar perkebunan. Namun, penyebab pasti kejadian ini masih didalami polisi. Kasusnya ditangani Polres Sarolangun. Viral di media sosial aksi sebuah mobil yang berkendara ugal-ugalan di Jalan Abdurrahman Saleh, Semarang, Jawa Tengah. Mobil bernomor polisi H1525IF itu tampak melaju kencang dan menyerobot jalur berlawanan. Berdasarkan rekaman CCTV, polisi akhirnya berhasil menangkap sang pengemudi mobil yang viral itu. Pengemudi berinisial R tersebut mengaku terburu-buru pulang kerja dan sempat mengonsumsi minuman beralkohol di tempat kerjanya. Akibat aksinya, R ditindak dengan ancaman denda maksimal Rp3 juta. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam memastikan hadirnya pelayanan publik yang berkualitas serta pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sebagai bentuk penghargaan atas komitmen dan kinerja pemerintah daerah dalam menghadirkan berbagai inovasi dan capaian pembangunan, Kementerian Dalam Negeri akan kembali memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang menunjukkan prestasi dan kinerja terbaik dalam berbagai bidang pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Melanjutkan apresiasi yang telah dilaksanakan sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri akan menghadirkan apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 Batch 2 Regional Kalimantan. Apresiasi ini menjadi bentuk penghormatan sekaligus dorongan bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, serta pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Pembangunan daerah bukan hanya mengenai pencapaian angka dan indikator, tetapi juga tentang bagaimana pemerintah hadir menjawab kebutuhan masyarakat. Berbagai capaian tersebut menjadi bukti bahwa kolaborasi, komitmen, dan konsistensi pemerintah daerah mampu menghadirkan perubahan yang berarti. Melalui apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 Batch 2 Regional Kalimantan, Kementerian Dalam Negeri kembali memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menunjukkan berbagai capaian terbaiknya. Apresiasi ini sekaligus menjadi momentum untuk mendorong pemerintah daerah agar terus memperkuat kinerja dan menghadirkan pelayanan yang semakin mudah, berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Pada apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 Batch 2 Regional Kalimantan, terdapat 4 kategori yang menjadi bagian dari apresiasi terhadap kinerja pemerintah daerah, yakni akses dan kualitas layanan kesehatan, implementasi program 3 juta rumah, pengelolaan sampah dan lingkungan asri, serta akses penduduk ke layanan pendidikan. 4 kategori tersebut menggambarkan sejumlah aspek penting yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Seluruhnya merupakan bagian dari upaya menghadirkan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui apresiasi ini, pemerintah daerah yang telah menunjukkan kinerja dan komitmen terbaik diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi daerah lainnya. Keberhasilan pembangunan daerah bukan hanya diukur dari program yang dilaksanakan, tetapi dari seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.

0: Ada-ada saja ulah pemuda yang bikin geleng-geleng kepala. Di Makassar, Sulawesi Selatan dibubarkan polisi, kelompok geng motor nekat menembakkan petasan ke arah polisi. Dua remaja berhasil ditangkap bersama senjata tajam jenis busur panah dan parang. Sementara di Palembang, seorang pemuda ditangkap polisi karena kerap mencuri di rumah nenek kandungnya sendiri untuk membeli sabu.
1: Nekat, sekelompok geng motor ini melepaskan tembakan petasan ke arah tim opsional Polrestabes Makassar yang berpatroli di Jalan Tinumbu, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Selasa dini hari. Beruntung tak ada korban jiwa maupun luka. Dua remaja juga berhasil ditangkap bersama busur panah dan parang. Salah satu remaja mengaku senjata tajam itu hendak digunakan untuk menyerang warga. Kini polisi masih memburu anggota geng motor lainnya. FA, remaja 16 tahun ini ditangkap karena diduga telah mencuri seekor burung kacer senilai 5 juta rupiah. FA mengaku tertarik mencuri burung kacer itu dari teras rumah warga karena tahu burung tersebut sudah sering menang lomba sehingga tentunya memiliki nilai jual yang tinggi. Selain itu, terduga pelaku juga terlibat kasus pencurian spare part kendaraan. FA beserta barang bukti selanjutnya diamankan di Mapol Resta Padang untuk proses hukum lebih lanjut. Kecanduan sabu, seorang pemuda di Palembang tega berulang kali mencuri di rumah nenek kandungnya sendiri. Pelaku berinisial NRA ditangkap polisi saat sedang tidur di rumah temannya. Polisi juga menyita sebagian barang bukti yang masih tersisa, diantaranya 4 lusin piring, 1 set alat prasmanan, serta panci. Barang-barang curian dijual ke pasar Cinde dan uangnya digunakan untuk membeli sabu. Pelaku kini dijerat pasal pencurian dan saat ini masih dalam proses penyidikan di Polsek Seberang Ulu 2. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Tak terasa sudah 30 menit saya menemani malam Anda dan ingat redaksi malam tayang di Trans7 setiap pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Saya Ruli Kurniawan pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam dan menghibur. Selama setengah jam ke depan bersama saya Iqbal Kurniadi di CNN Indonesia News Update. Video seorang wisatawan lansia berkursi roda harus dibantu warga untuk melintasi portal di kawasan Malioboro, Yogyakarta viral di media sosial. Sementara di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, penyelamatan seorang nenek yang terjebak kepungan asap karhutla berlangsung dramatis.
1: Kamera amatir warga merekam momen ketika seorang wisatawan lansia kesulitan melewati portal untuk masuk ke kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta pada 30 Agustus lalu. Sejumlah warga dan keluarga mencoba membantu sang nenek untuk melewati portal yang terkunci. Meski kesulitan dan kelelahan, sang nenek akhirnya berhasil masuk ke kawasan wisata Malioboro. Video viral ini pun ramai menuai komentar warganet. Netizen merespons tentang minimnya fasilitas yang ramah kaum difabel. Terlebih, kejadian ini bersamaan dengan uji coba kawasan full pedestrian Malioboro. Pasca viral, Pemda setempat berkomitmen akan melakukan evaluasi.
2: Bagian evaluasi lah gitu ya, untuk hal itu ya. Karena kan kemarin juga kami meminta memang ada akses untuk pejalan kaki juga. Tapi untuk sebenarnya regol itu digunakan untuk membatasi kendaraan.
3: Pelan-pelan, pelan-pelan.
1: Inilah detik-detik penyelamatan Nenek Marta oleh personel Basarnas dari rumahnya yang berada di sekitar hutan pinus yang terbakar di Desa Bubun Batu, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat pada hari Minggu lalu. Diketahui Nenek Marta yang berusia 80 tahun ini tinggal berdua bersama cucunya yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Kepala BPBD Mamasa Alfredo Toding menyebut kebakaran berdampak pada lahan perkebunan masyarakat khususnya di kawasan hutan pinus.
4: Saudara Farid tadi melakukan aksi heroik di tengah kepungan asap, berhasil menggendong nenek itu sampai ke tempat yang lebih aman.
1: Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran, petugas masih bersiaga di lokasi untuk memastikan api tidak meluas. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Tangis histeris menyertai penangkapan ibu dan anak pelaku copet di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Keduanya terciduk polisi saat hendak kembali beraksi. Sementara penggerebekan dan penangkapan seorang pria yang diduga sebagai pengedar narkoba jenis sabu di Medan, Sumatera Utara, juga diwarnai histeris dan isak tangis keluarga pelaku.
5: Paling bisa.
1: Seorang ibu berinisial E beserta putranya menangis histeris saat ditangkap petugas Polsek Metro Tanah Abang di Pasar Blok B, Jakarta Pusat. Sempat membantah, keduanya akhirnya tak berkutik saat ditunjukkan bukti rekaman CCTV. Saat beraksi pekan lalu, sang ibu berpura-pura membeli baju untuk menutupi tangannya saat merogoh tas milik pengunjung pasar. Dari korban, keduanya menggasak uang tunai, falas hingga cincin kawin dengan total kerugian mencapai 30 juta rupiah. Kanit Reskrim Polsek Metro Tanah Abang menyebut keduanya nekat mencopet demi memenuhi kebutuhan hidup dan diduga telah beraksi beberapa kali dalam sepekan terakhir.
6: Kebetulan berdasarkan informasi yang kami dapat, keduanya memang pernah beberapa kali melakukan aksi pencopetan juga dan pada seminggu terakhir sudah satu kali berhasil mencopet.
1: Akibat perbuatannya, sang ibu terancam dijerat pasal pencurian. Sementara sang anak yang masih di bawah umur, rencananya akan dipulangkan ke kampung halamannya di Palembang, Sumatera Selatan. Video detik-detik penangkapan seorang pria yang diduga sebagai pengedar narkoba ini diwarnai isak tangis keluarga tersangka. Sejumlah wanita yang berada di rumah tersebut berusaha menghalangi pihak kepolisian yang akan membawa tersangka pengedar narkoba jenis sabu-sabu ini. Sempat bersembunyi di kolong tempat tidur dan dihalangi keluarga saat hendak diborgol, tersangka akhirnya dibawa polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari penangkapan tersangka, petugas menyita barang bukti satu paket sabu-sabu serta uang puluhan ribu rupiah yang diduga hasil penjualan narkoba.
7: Dan dia salah satu residivis pelaku tindak pidana narkoba.
1: Saat ini, polisi masih memburu tersangka lain yang menjadi pemasok barang haram tersebut kepada tersangka. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update. Berikut yang pertama, gajah kejar seorang warga yang sedang berkebun.
3: Ya, woi, lari!
8: Hey, lari, lari!
3: Lari! Lu Henry! Henry! Henry!
0: Rekaman amatir warga menunjukkan saat seorang pria yang berada di area perkebunan di Desa Buter, Aceh Tengah dikejar gajah liar pada Minggu. Pria itu berlari kencang sambil berteriak minta tolong kepada warga yang berada di sekitar lokasi. Kepala BKSDA Aceh, Ujang Wisnu Barata pada Detikkom menyebut, di lokasi itu terdapat 3 ekor gajah liar. Diduga gajah yang mengejar warga merupakan gajah jantan remaja yang sedang merunut jalur jelajahnya, sehingga panik ketika melihat aktivitas masyarakat dari dekat. Pihak BKSDA kini tengah berkoordinasi untuk melakukan penggiringan dan tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Berikutnya, tak diberi uang, oknum wartawan ngamuk di sekolah. Seorang pria yang mengaku wartawan mengamuk dan mengintimidasi kepala sekolah di ruang guru SDN Sukaraja 2 Kabupaten Sukabumi pada Senin. Pria itu bahkan merampas handphone milik seorang guru yang tengah merekam aksinya. Usut punya usut, pelaku meminta jatah bulanan ke sekolah dengan modus uang kerja sama sebesar Rp100.000. Buntut dari aksinya itu, pihak sekolah melaporkan kejadian ini kepada kepolisian sektor Balaraja. Usai menjalani pemeriksaan, pelaku dinyatakan positif narkoba. Kini polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi untuk menemukan motif di balik aksi premanisme oknum wartawan ini. Berikutnya ada yang tak kalah menarik ini ya, sembunyi dalam koper, maling ditangkap oleh warga. Inilah video amatir warga saat memburu dua pencuri AC yang bersembunyi di sebuah rumah kosong di Jalan Ganggeng 6, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin dini hari. Satu pelaku bersembunyi di dalam koper, namun persembunyiannya terbongkar dan ia langsung diamuk massa. Sementara pelaku lainnya berhasil kabur, melarikan diri melalui atap rumah. Keduanya diduga sudah mengincar rumah kosong itu sejak sepekan. Pelaku yang tertangkap kini diserahkan ke Polsek Tanjung Priok. Sementara rekannya masih diburu polisi. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Harga kebutuhan pokok di Jawa Timur kian menguras kantong. Di Surabaya, harga daging ayam masih tinggi hingga membuat omset pedagang anjlok. Kondisi serupa terjadi di Pasuruan, di mana harga cabai rawit kian pedas hingga menyentuh Rp75.000 per kilogramnya.
9: Harga daging ayam di Pasar Soponyono Rungkut, Surabaya kini tembus Rp43.000 per kilogram. Normalnya harga hanya berkisar Rp35.000 hingga Rp36.000. Kenaikan yang terjadi secara bertahap sejak sebelum hari kemerdekaan ini membuat omset pedagang menurun drastis karena sepinya pembeli.
10: Kenaikannya sudah mulai tanggal 15 kemarin sudah mulai harga 40-an lebih.
11: 40-an lebih?
10: Ya, turunnya sekitar setengah kintalan lah.
11: Sebelumnya berapa, Pak? Rata-rata?
10: Rata-rata di mana?
11: 5 kintal?
9: Pedagang berharap harga segera kembali normal seiring menurunnya daya beli masyarakat. Di sisi lain, harga cabai rawit merah di Pasar Kebon Agung Kota Pasuruan, Jawa Timur masih tinggi. Meski turun dari Rp80.000, saat ini masih di angka Rp75.000 per kilogram. Sementara cabai rawit hijau stabil di harga Rp60.000 per kilogram. Sementara komoditas lainnya relatif stabil. Tomat kecil Rp6.000, tomat besar Rp12.000, serta bawang merah dan putih Rp35.000 per kilogram.
12: Yang super 75 itu.
13: Oh, yang super 75. Harga cabai yang hijau?
9: Tingginya harga membuat pedagang hanya mengambil stok cabai rawit dalam jumlah sedikit karena khawatir harga terus berfluktuasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Tarif bus Trans Bandara dari Blok M ke Soekarno-Hatta resmi naik hari ini. Apakah kenaikan ini sebanding dengan penambahan fasilitasnya? Informasinya akan hadir usai jeda.

Kenaikan tarif bus Trans Bandara dari Rp3.500 menjadi Rp15.000 menuai berbagai tanggapan warga. Lalu apakah kenaikan tarif ini diimbangi dengan penambahan fasilitas? Berikut laporan produser lapangan CNN Indonesia, Gita Miningrum dan jurnalis foto Warsa dalam Update on Location.

0: Per 1 September 2026 ini, tarif Trans Jabodetabek dari Blok M menuju ke Bandara Soekarno-Hatta kini tarifnya berubah menjadi Rp15.000 dari sebelumnya Rp3.500. Selain itu juga ada perubahan lainnya, yaitu ruang tunggunya kini menjadi lebih nyaman karena dilengkapi dengan pendingin ruangan dan juga beberapa fasilitas terkait dengan informasi penerbangan.
1: Inilah fasilitas ruang tunggu baru bagi penumpang Transbandara. Di sini, penumpang bisa melihat jadwal keberangkatan pesawat di Bandara Soekarno-Hatta lewat sebuah layar. Selain itu, layar TV lainnya berfungsi untuk melihat bus yang tiba di halte. Penumpang baru akan dipersilakan naik ketika bus sudah tiba. Fasilitas ruang tunggu ini hadir bersamaan dengan kenaikan tarif angkutan Transbandara per 1 September. Layanan Transbandara dari Terminal Blok M sendiri hadir sejak Maret 2026 dengan tarif awal Rp3.500. Meski kenaikan lebih dari 300%, para pengguna bus Transbandara mengaku kenaikan tarif ini masih cukup terjangkau.
2: Karena baru nyoba ya, jadi pengen tahu aja dulu sementara sih. Kemarin-kemarin waktu belum naik, belum nyoba soalnya. Oke sih, karena masih lebih murah daripada transportasi yang lain.
3: Sudah beberapa kali Mbak, 2-3 kali. Untuk busnya sangat nyaman sekali dan juga untuk tarifnya sangat terjangkau menurut saya. Jadi sangat membantu saya yang sering melakukan perjalanan ke bandara gitu, untuk sangat memudahkan. Menurut saya ini masih terjangkau ya Mbak, karena kan bandara itu kan jauh ya. Apalagi untuk masyarakat seperti kami, kalau misalnya naik Grab juga tarifnya tuh pasti besar gitu.
1: Beroperasi dari pukul 5 pagi hingga 10 malam, bus ini memiliki waktu tunggu selama 15 menit. Untuk menuju ke stasiun Transbandara, ada 12 halte yang dilalui, 5 halte sebelum memasuki Tol Slipi, dan 7 halte di sekitar area Bandara Soekarno-Hatta. Beberapa penumpang yang naik dari halte lain cukup terkejut dengan tarif baru Transbandara.
4: Kemarin 3.500. Kemarin banget.
1: Bagi pengguna Transbandara yang melakukan perjalanan setiap hari untuk bekerja, pastinya akan merasakan peningkatan pengeluaran yang cukup besar. Namun sejauh ini Transbandara menjadi angkutan yang termurah dengan fasilitas cukup nyaman yang bisa diakses warga menuju Bandara Soekarno-Hatta. Gita Miningrum, Warsa, Jakarta.
5: Musim kemarau tak selalu berarti hambatan. Di tengah krisis air, sistem Bioflok hadir sebagai solusi budidaya ikan yang efisien. Dari Banyumas, surutnya Sungai Tajum disulap warga menjadi wisata rakit bambu dadakan yang memikat pengunjung.
6: Di tengah musim kemarau panjang, SMK Negeri 1 Bawah Banjarnegara jurusan Perikanan dan Kelautan memanfaatkan sistem kolam Bioflok untuk budidaya ikan. Sistem ini dipilih karena kebutuhan air yang jauh lebih sedikit dibandingkan kolam konvensional. Kolam Bioflok berbentuk bulat dengan ukuran yang dapat disesuaikan lahan. Sistem ini memanfaatkan mikroorganisme untuk mengolah sisa pakan dan kotoran ikan sehingga air bisa digunakan berulang kali. Tak hanya untuk media pembelajaran, sistem ini berpeluang diterapkan masyarakat di lingkungan rumah sebagai upaya membangun ketahanan pangan skala rumahan.
7: Tetap masyarakat bisa memelihara ikan tanpa harus pusing dengan air yang begitu banyak. Karena sistem Bioflok ini merupakan solusi air yang bisa kita gunakan secara berulang kali.
6: Bagi para siswa, kolam Bioflok menjadi sarana pembelajaran mulai dari menjaga kualitas air hingga memantau kondisi ikan. Dengan sistem Bioflok, musim kemarau tidak lagi menjadi penghalang bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan protein ikan secara mandiri. Di sisi lain, musim kemarau panjang mengubah aliran Sungai Tajum di Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas menjadi destinasi wisata dadakan. Arus sungai yang tenang dimanfaatkan warga setempat untuk membendung hilir sungai hingga membentuk kedungan sepanjang 500 meter. Cukup dengan Rp10.000, pengunjung bisa menyusuri sungai menggunakan rakit bambu. Sepanjang perjalanan, wisatawan disuguhi udara sejuk serta pemandangan bukit dan batu karang di kanan-kiri sungai. Untuk menjamin keamanan, setiap rakit didampingi pengelola yang memahami kondisi sungai.
8: Alhamdulillah setiap minggu ada yang datang dari jauh, udah apa di luar Aji Barang, kebanyakan. Alhamdulillah bisa membantu

0: perekonomian masyarakat setempat.
1: Antusiasme pengunjung cukup tinggi. Setiap akhir pekan, wisatawan dari berbagai daerah datang menikmati wisata air ini.
2: Tempatnya sejuk, terus masih alami, terus pemandangannya juga bagus, ada karang-karang seperti di Green Canyon Pangandaran.
1: Di tengah kemarau panjang, warga justru mampu menciptakan ruang wisata, sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat setempat. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Wah, lucu-lucu banget ya burgernya. Aneka burger dengan beragam karakter ini akan hadir usai jeda berikut. Tetaplah di Nusa Update.

Kuliner burger di Kota Bandung terus berinovasi dengan konsep yang menarik. Salah satunya ada burger dengan bun atau rotinya yang berbentuk aneka karakter. Seperti panda, beruang, dan kapibara yang tentunya lucu-lucu. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Iqbal Kurniadi, pamit, terima kasih, sampai jumpa.

0: Kota Bandung selalu punya cara unik untuk memanjakan para pecinta kuliner. Salah satu kuliner kekinian yang kini tengah viral dan banyak diburu Gen Z adalah burger. Epicure Gourmet Burger yang berlokasi di area Braga 8 Kota Bandung. Ini berawal dari keinginan membantu orang tua yang kesulitan dengan anak yang susah makan pas sang pemilik menciptakan burger dengan bentuk lucu serta mengusung konsep dapur terbuka atau open kitchen. Pembeli bisa memilih sendiri karakter yang ingin dipesan. Ada karakter kapibara, Pikachu, panda, beruang, dan sejumlah karakter lain.
1: Ini tinggal dibuat bulat aja, Mas ya? Nah, ini nih salah satu proses yang bisa dilihat kalau kalian beli burger di sini. Jadi di sini tuh konsepnya open kitchen, pengunjung bisa melihat langsung proses pembuatan rotinya ataupun memasaknya. Dan ini saya lagi bikin karakter apa ini, Mas?
2: Totoro sama kapibara.
1: Totoro dan kapibara tinggal dipasang ini kupingnya nih. Kuping pasang di sini. Set.
0: Salah satu menu andalan yang bisa di-custom dengan bentuk ban karakter seperti Pikachu adalah A Wonderful Bites. Tidak hanya bentuknya yang unik dan lucu, tekstur daging patty-nya yang tebal serta lembut dengan aroma wijen juga sangat disukai pengunjung.
3: Testimoninya rasanya enak, terus beefnya itu juicy sama kayak lembut gitu rotinya.
4: Tebal juga beefnya, patty-nya itu enak, terus bumbu si cheese-nya juga itu pas banget ya, sih.
3: Kayak ada wangi wijennya gitu, ya. Jadi porsinya mengenyangkan juga.
0: Salah satu yang juga paling disukai adalah American Dream yang merupakan paket lengkap dengan isian premium.
5: Ini burgernya tuh mantap banget. Terutama rotinya nih, roti homemade di sini. Dia tuh lembut bagian dalamnya, bagian luarnya tuh krenyes begitu dan ada aroma wijen yang enak. Sementara isiannya, patty-nya tuh tebal-tebal dan juga ada telurnya, ada sayurnya dan sausnya itu ngeblend sekali, nyampur dan bikin enak. Dan juga ada aroma-aroma smoky-nya sedikit karena tadi ada bagian si keju mozzarella itu dibakar ya. Ini tuh benar-benar bikin gak bisa berhenti deh. Lanjut makan lagi ya.
0: Untuk menikmati aneka sajian burger unik di sini, pengunjung cukup merogoh kocek mulai dari Rp38.000 hingga Rp98.000 per porsi. Yogi Prayoga, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.

0: Meski sudah menghilangkan nyawa orang lain, terdakwa pembunuhan di Polewali Mandar berulah dengan mengacungkan jari tengah kepada keluarga korban hingga memicu kericuhan. Hilangnya Bayu Zulkarnain, aparatur sipil negara di Kota Bogor, Jawa Barat masih menjadi misteri. Bayu disebut-sebut terjatuh di aliran Sungai Cisadane, namun jenazahnya hingga kini belum ditemukan. Sebagian harga bahan pangan masih mahal, sejumlah ibu-ibu di Pandeglang pun rela antre demi sembako murah. Halo, jumpa lagi bersama saya Iqbal Kurniadi, inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Entah apakah karena menyesal atau bagian berupaya hindari penangkapan, sejumlah pelaku kejahatan menangis saat tertangkap polisi. Di Jakarta, seorang ibu dan anak remajanya menangis saat ditangkap polisi usai mencopet di pasar Blok B, Tanah Abang. Sementara di Medan, Sumatera Utara, keluarga bandar narkoba menangis usai kerabatnya ditangkap polisi.
1: Entah apakah bagian dari tipu muslihat atau menyesal, seorang wanita parubaya dan anaknya masih remaja ini menangis saat Reskrim Polsek Metro Tanah Abang menangkapnya. Wanita parubaya berinisial E dan putranya berinisial K ini bahkan sempat berkilah tidak mencopet, hingga akhirnya polisi memperlihatkan barang bukti rekaman CCTV. E dan anak remajanya berinisial K dalam rekaman CCTV tersebut terlihat mencopet pengunjung di sebuah toko dengan berpura-pura memilih pakaian pada pekan lalu. Pelaku E dengan bajunya menutupi tangannya saat masuk ke dalam tas korban, sementara sang anak mengawasi sekitar. Akibat aksi ibu dan anak ini, korban kehilangan uang tunai 7 juta rupiah, 100 dolar Amerika Serikat, dan sepasang cincin perhiasan. Pada Senin sore, Kanit Reskrim Polsek Metro Tanah Abang, AKP Iksan R.J. Irianto, mengungkapkan ibu dan anak ini sudah beberapa kali melakukan pencopetan hanya dalam waktu sepekan. Di Medan, Sumatera Utara, kali ini yang menangis adalah keluarga bandar narkoba. Sejumlah perempuan justru menangis histeris dan berupaya untuk menghalangi polisi saat akan menangkap seorang pria berinisial D karena terlibat peredaran narkoba. Peristiwa ini terjadi di Jalan Masjid Taufik Medan, Sumatera Utara pada Senin sore. Kapolsek Medan Timur, Kompol Agus Butar-Butar mengatakan, dari penangkapan tersangka, petugas berhasil menyita barang bukti satu paket sabu-sabu serta puluhan ribu rupiah diduga hasil penjualan narkoba. Tersangka diketahui merupakan residivis dalam kasus yang sama, yakni peredaran narkoba. Tersangka ditangkap di kamar rumahnya dan sempat bersembunyi di kolong tempat tidur rumahnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air, di mana mulai 1 September 2026, stasiun kereta karet ditutup sementara dikarenakan pekerjaan integrasi dengan stasiun Sudirman Baru atau BNI City. Kita lihat informasinya berikut ini. Stasiun karet ditutup untuk layanan naik dan turun penumpang komuter lain. Penutupan berlangsung hingga 31 Desember 2026 karena adanya pekerjaan integrasi stasiun karet dengan stasiun Sudirman Baru atau BNI City. Selama penutupan, penumpang yang biasanya naik dan turun di stasiun karet dialihkan ke stasiun BNI City. Sebagai antisipasi, disediakan selasar untuk jalur keluar masuk pengguna KRL di stasiun karet menuju stasiun Sudirman Baru atau BNI City. Jauhnya jarak stasiun dari tempat menunggu transportasi lainnya sempat membuat sejumlah pengguna KRL keberatan. Dan selanjutnya kita ke Jawa Timur, di mana kebakaran hutan di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Kabupaten Lumajang berdampak pada satwa. Petugas TNBTS menemukan satwa mati, petugas juga menemukan jejak macan tutul serta sejumlah satwa yang bermigrasi.
2: Raguru ananiku ya.
0: Kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur belum bisa dipadamkan. Kebakaran juga berdampak pada satwa. Petugas TNBTS menemukan kijang yang mati terbakar. Petugas juga menemukan jejak macan tutul yang bermigrasi. Sejumlah satwa lain seperti halnya babi hutan, burung juga terlihat bermigrasi ke kawasan hutan yang belum terbakar. Kebakaran berada di 4 titik, yakni kawasan Aye-Aye dan Kalimati. Dari kejauhan asap dari kobaran api masih tampak membumbung tinggi. Dan ini masih dari Jawa Timur. Terpilihnya Ketua Umum dan Rais Am PBNU yang baru menghadirkan harapan sekaligus ujian pembuktian. Kepemimpinan baru diharapkan menghadirkan harmonisasi dalam internal ormas Islam terbesar di Indonesia itu. Muktamar ke-35 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang memutuskan Kiai Haji Miftahul Akhyar kembali menjadi Rais Am, sementara Tampu Ketua Umum PBNU berpindah ke Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin. Senin 31 Agustus 2026, Presiden Prabowo Subianto menutup Muktamar NU ke-35 di Gedung Serbaguna Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur. Di kepengurusan sebelumnya, Nahdlatul Ulama menghadapi masalah internal yang berujung tidak harmonisnya hubungan Rais Am Syuriah dan Ketua Umum selaku pemimpin pengurus harian Tanfiziah. Sejumlah keputusan PBNU termasuk soal keputusan ambil bagian dalam konsesi tambang sempat memicu sorotan di kalangan Nahdiyin. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Aksi heroik terjadi di tengah pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sejumlah petugas pemadam alami luka bakar usai terkepung api. Sementara di Mamasa, Sulawesi Barat, petugas berupaya mengevakuasi seorang nenek dari kepungan api dan asap kebakaran hutan dan lahan.
1: Asap pekat dan api yang membakar lahan bukan hanya mengancam lingkungan dan keselamatan warga. Di balik upaya menjinakkan si jago merah, para relawan juga harus mempertaruhkan keselamatan mereka. Maulana Adi Saputra, seorang relawan Barisan Pemadam Kebakaran Cinta Masyarakat atau PKCM, mengalami luka bakar parah. Relawan berusia 21 tahun ini mengalami luka bakar sekitar 75% di bagian tubuhnya saat berusaha mencegah api merembet ke permukiman warga. Peristiwa tersebut terjadi di kawasan Jalan Yosudarso 18, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya. Angin yang tiba-tiba berubah arah mengepung Maulana dan beberapa rekannya.
3: Pada saat kejadian itu, saya bersama 7 teman saya itu masuk ke dalam hutan yang apinya hampir mengenai rumah warga. Pada saat sampai di dalam itu masih aman, angin itu masih berarah ke belakang. Pada saat kami melakukan pemadaman, angin itu mengarah balik ke arah kami. Dan asap itu juga lumayan banyak, kami perih mata di dalam, akhirnya kami lari keluar. Pada saat lari keluar, saya yang terakhir keluar. Pada saat saya mau sampai luar itu, angin berbalik ke arah badan. Jadi mengenai tangan sebelah kanan dengan muka.
4: Tersambar gitu?
3: Ya, tersambar.
5: Pelan-pelan.
1: Di Pulau Sulawesi, yakni di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, petugas pemadam dan personel Basarnas berupaya untuk mengevakuasi seorang nenek yang sempat terjebak kepungan api dan asap kebakaran. Nenek bernama Marta ini dievakuasi dari rumahnya yang berada di sekitar hutan pinus yang terbakar di Desa Bubun Batu, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat pada hari Minggu.
5: Awas deh, hati-hati.
1: Diketahui nenek Marta tinggal berdua bersama cucunya yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Mamasa Alfredo Toding menyebut kebakaran berdampak pada lahan perkebunan masyarakat, khususnya di kawasan hutan pinus. Sementara itu, proses pemadaman api terpaksa dilakukan dengan alat seadanya lantaran lokasi kebakaran tidak terjangkau mobil pemadam.
5: Pelan-pelan.
1: Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Hari pertama sekolah pasca gempa Flores, siswa di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur menjalani trauma healing yang digelar oleh masing-masing pihak sekolah.
6: Musik.
2: Keceriaan anak-anak tampak saat menjalani hari pertama sekolah pasca gempa Flores. Trauma healing menjadi pelajaran pertama mereka pada Senin pagi. Seperti di Sekolah Dasar Katolik 041 Taligura, Kabupaten Sika. Tak ada kegiatan belajar mengajar di hari pertama mereka sekolah. Tak hanya itu, siswa juga menonton video edukasi penyelamatan diri saat terjadi gempa dan sesudah gempa. Trauma healing ini diberikan kepada anak-anak di Kabupaten Sika mulai 31 Agustus hingga 12 September 2026. Selain itu, para guru juga harus menata ulang tempat duduk siswa yang langsung menghadap ke pintu keluar kelas untuk mengantisipasi penyelamatan diri apabila terjadi gempa susulan.
6: Anak ada yang diberi permainan, nyanyian, nonton video untuk cara-cara menyelamatkan diri dari bencana. Itu supaya mereka dan diberi permainan nyanyian supaya menghilangkan rasa trauma, rasa takut yang terjadi, gempa terjadi pada tanggal 15 Agustus yang lalu itu.
2: Gempa Flores 7,7 magnitudo pada Sabtu 15 Agustus 2026 lalu menyebabkan beberapa bangunan di SD Katolik 041 Talibura mengalami keretakan pada tembok dan lantai. Arnold Wilianto, Sika, Nusa Tenggara Timur.
0: Meski sudah menghilangkan nyawa orang lain, terdakwa pembunuhan di Polewali Mandar berulah dengan mengacungkan jari tengah kepada keluarga korban saat akan memasuki ruang sidang. Sementara di Batam, seorang pembantu perempuan tega menganiaya majikannya usai dirinya disuruh membersihkan toren air.
1: Bukannya menunjukkan rasa penyesalan, terdakwa kasus pembunuhan bernama Ahmad ini justru memancing emosi dengan mengacungkan jari tengah kepada keluarga korban saat turun dari mobil tahanan. Ulah pembunuh bernama Ahmad ini pun kontan membuat keluarga korban mengamuk dan berusaha menghakiminya. Beruntung petugas keamanan langsung mencegah keluarga korban untuk mendekat.
7: Dijatuhkan pidana terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 19 tahun.
1: Kegaduhan pun berlanjut usai sidang vonis selesai yang berlangsung pada Senin siang. Keluarga korban tidak puas dengan keputusan hakim yang memvonis terdakwa hanya 19 tahun penjara.
8: Tidak terima kalau aku.
9: Karena sebelum kejadian ini, kejadian pembunuhan maksud saya, ada dulu cek sebelumnya dengan ucapan bahwa saya akan direk kamu, itu menganggap kami bahwa perbuatan Ahmad ini sudah memang direncanakan.
1: Di Batam, Kepulauan Riau, seorang perempuan pembantu rumah tangga berinisial NH tega menganiaya hingga tewas majikannya usai disuruh membersihkan toren air pada Minggu 30 Agustus. Hanya selang beberapa jam, sang pembantu yang baru bekerja 10 hari itu langsung ditangkap oleh polisi. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara dan pengakuan tersangka, motif tersangka adalah sakit hati lantaran kerap dimarahi oleh sang majikan. Aksi penganiayaan sendiri terjadi di rumah sang majikan di Komplek Mustika, Kelurahan Sejodo, Batu Ampar, Kota Batam.
10: Puncaknya di malam hari sekitar malam itu, jam 2 pagi,

0: si pelaku ibu disuruh oleh majikannya untuk membersihkan kolam air. Ini puncaknya di situ.
1: Kini akibat perbuatannya, pelaku perempuan berinisial NH ditahan di Mapolresta Barelang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Hilangnya Bayu Zulkarnain, aparatur sipil negara di Kota Bogor, Jawa Barat, masih menjadi misteri. Bayu hilang diduga hanyut di aliran sungai Cisadane 13 Agustus lalu. Keluarga melaporkan kasus ini ke kepolisian untuk membantu penelusuran jejak telepon seluler hingga data perbankan Bayu Zulkarnain. Korban sempat terekam CCTV saat mengendari motor dinas tak jauh dari lokasi sebelum akhirnya lenyap hingga hari ini. Berikut laporan khas redaksi.

0: Kecemasan terlihat di raut wajah keluarga Bayu Zulkarnain, ASN Pemkot Bogor sekaligus pejabat Dinas Perpustakaan Arsip Kota Bogor yang keberadaannya tidak diketahui sejak Kamis 13 Agustus lalu. Bayu hilang dalam perjalanan pulang bekerja. Korban diduga terjatuh saat melintasi jembatan Sungai Cisadane yang merupakan penghubung kawasan Cipaku dan Pamoyanan di malam naas itu. Di tengah keterbatasan, keluarga menyebar pamflet data orang hilang di sudut jalanan. Keluarga Bayu Zulkarnain juga mendatangi kantor Polsek Bogor Selatan untuk memastikan perkembangan laporan orang hilang Senin siang. Keluarga ingin memastikan upaya bantuan penelusuran kepolisian untuk segera menemukan Bayu. Sebelumnya, tim SAR melakukan pencarian Bayu yang diduga hanyut di Sungai Cisadane wilayah Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, dua pekan silam. Tim SAR melakukan penyisiran menggunakan perahu karet di sekitar lokasi. Sedangkan di bawah jembatan, persis diduga menjadi lokasi pertama korban terjatuh, tim SAR melakukan penyelaman. Metode penyelaman dilakukan hingga beberapa kali. Proses pencarian korban juga disaksikan sejumlah warga. Pencarian digencarkan hingga radius belasan kilometer ke hilir sungai. BPBD Kota Bogor bersama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bogor serta unsur terkait dikerahkan untuk melakukan pencarian. Sayang semua upaya belum membuahkan hasil hingga operasi SAR akhirnya ditutup.
1: Sempat akhirnya kita sisir dan menemukan helm sama tas, Kang.
2: Helm sama tas. Berarti kondisi sepi waktu itu jalan?
1: Sepi. Kebenaran kan untuk jalur ini kalau udah malam tuh jarang dilalui orang ya, Kang ya.
0: ASN kontrak pustakawan ini diketahui sempat rekam kamera pengawas saat melintasi jalanan Cipaku, tidak jauh dari lokasi temuan motor, tas dan helm korban yang tercecer di bibir sungai. Yang menarik, petugas menemukan sepeda motor milik Bayu berada di atas jembatan dalam kondisi mesin menyala. Temuan inilah yang kemudian menjadi salah satu petunjuk proses pencarian. Bayu Zulkarnain sudah beberapa tahun bertugas di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Bogor. Pemerintah daerah mendukung jika keluarga melaporkan hilangnya Bayu ke kepolisian.
3: Apa namanya, jasad atau apa kan akan kelihatan. Nah, kami minta menghimbau agar dilaporkan. Segera dilaporkan. Kalau memang ada ya. Makanya kan kita usahakan sekarang lewat kepolisian. Siapa tahu saudara Bayu memang tidak di situ. Itu aja namanya ikhtiar.
0: Keluarga Bayu hingga kini masih menunggu dengan harapan agar korban segera ditemukan. Semua ikhtiar dilakukan agar Bayu bisa kembali ke keluarga. Di lain pihak, polisi sedang menelusuri jejak GPS ponsel hingga data perbankan korban untuk mengungkap misteri hilangnya Bayu Zulkarnain. Spekulasi sempat mengemuka, termasuk apakah korban sengaja menghilang atau dugaan indikasi tindak pidana lainnya.
4: Ya, hingga saat ini pihak kepolisian masih terus menelusuri mencari jejak Bayu Zulfikar, ASN Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Bogor yang dinyatakan hilang sejak 13 Agustus silam di Sungai Cisadane. Berbagai kemungkinan potensi terus ditelusuri pihak kepolisian dari tracking sinyal telepon genggam korban hingga data perbankan. Ya, keluarga berharap segera ada ditemukan titik terang. Muhammad Juanda, Bogor, Jawa Barat.
5: Saat harga kebutuhan mahal, mak-mak antre sembako murah sejak pagi.

0: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hitam piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktuhu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Bazar sembako murah yang digelar Basnas Provinsi Banten di Kabupaten Pandeglang diserbu oleh warga. Setiap paket sembako dijual dengan harga Rp30.000. Sementara harga cabai rawit di pasar tradisional Kota Pasuruan Jawa Timur semakin pedas. Pedagang memilih menstok sedikit barang saja karena takut dengan fluktuasi harga.
5: Inilah suasana pasar sembako murah yang digelar Basnas Provinsi Banten di kantor Basnas Kabupaten Pandeglang, Banten, Selasa pagi. Warga berdatangan untuk mendapatkan berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah jika dibandingkan harga pasaran. Warga rela mengantre demi memperoleh paket sembako yang terdiri dari beras, minyak goreng, gula, dan mie instan. Setiap paket ditawarkan dengan harga Rp30.000. Warga mengaku terbantu dengan adanya kegiatan ini, terlebih di tengah kebutuhan rumah tangga yang terus harus dipenuhi setiap hari. Selisih harga paket sembako dinilai cukup meringankan pengeluaran masyarakat.
6: Senang nggak, Pak?
7: Dapat meringankan ya, Bu?
6: Ya.
7: Itu dengan harga segitu, terhitungnya murah atau seperti apa, Bu?
6: Rp65.000 kalau di situ, jadi kuponnya sih dari harga Rp65.000 jadi harga Rp30.000. Lumayan kan, itu potongan 50%.
7: Kalau ibu-ibu mah hemat.
5: Meski turun dari pekan lalu, harga cabai rawit dirasakan masih mahal. Salah satunya terpantau di Pasar Kebon Agung, Kota Pasuruan, Jawa Timur, Selasa pagi. Saat ini harga cabai rawit di angka Rp75.000 per kilogram. Sedangkan harga cabai rawit hijau stabil di angka Rp60.000 per kilogram. Untuk komoditas lainnya, tomat kecil dijual Rp6.000, sedangkan tomat besar dijual Rp12.000 per kilogram. Bawang merah dan bawang putih masih stabil di angka Rp35.000 saja. Menurut pedagang, ia hanya menstok sedikit saja komoditas cabai rawit karena dikhawatirkan harganya semakin fluktuatif.
8: Berapa?
9: Rp75.000.
8: Kalau yang super berapa, Bu?
9: Yang super itu, yang super Rp75.000
8: itu. Oh, yang super Rp75.000. Ya. Oh, terus ada lagi yang naik apa enggak, Bu? Ya. Apa ada yang harga cabai yang hijau?
9: Rp60.000.
8: Oh, stok ada apa enggak, Bu?
9: Nggak pakai setor sekarang, kerja sekarang dikit-dikit, pokoknya jalan.
5: Kabid Perdagangan Disperindak Kota Pasuruan Mulyono saat dikonfirmasi menyebut komoditas pasar mulai normal kembali meski sebelumnya saat perayaan maulid mengalami kenaikan. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Flona, pameran flora dan fauna terbesar di Jakarta kembali digelar. Kembali hadir di Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Event tahunan yang telah dimulai sejak 1973 ini kembali hadir dengan mengusung konsep yang berbeda.
10: Mengusung tema akar Nusantara bertumbuh di Jakarta, Flona 2026 menghadirkan 200 stand flora dan fauna yang menyuguhkan keanekaragaman hayati di Indonesia. Selain beragam koleksi tanaman hias dan seni bonsai, event ini juga menjadi daya tarik tersendiri bagi warga yang datang bersama keluarga. Kehadiran satwa dan koleksi tanaman langka di area pameran menjadi sarana edukasi yang ditunggu-tunggu masyarakat setiap setahun sekali.
11: Kalau lihat dari keseluruhan sih, lebih ke faunanya ya, karena emang buat menarik anak-anak juga sebenarnya, bagus juga sebenarnya. Jadi ngenalin ke anak apa aja sih ciri khas dari masing-masing daerah.
12: Hewan-hewannya sih anak-anak pengen lihat hewan-hewan sama tumbuhan ya, kan jarang-jarang setahun sekali. Ini kesempatan

0: Ini ya, karena kan jarang ya banyak di sini tanaman-tanaman yang jarang kita lihat juga. Jadi di sini kan banyak.
1: Pengunjung tidak hanya disuguhkan pemandangan hijau, tetapi juga bisa menemukan berbagai inovasi tanaman baru serta produk pertanian yang terus berkembang dari waktu ke waktu.
2: Ya, Cilap itu ya kita bisa melihat bahwa banyak tanaman-tanaman yang banyak tanaman yang baru yang kita temukan di sini ya. Terutama kita lihat cabai ini, seperti ini sampai berdiri. Dulu lihat cabai itu kan berunduk ke bawah, sekarang berdiri. Terus banyak tanaman lain yang di pohon-pohon anggur yang tadinya besar, sekarang yang kecil-kecil. Buahnya kecil tapi bisa berbuah gitu kan, luar biasa ya. Karena banyak apa ya, inovasi-inovasi dari tanaman-tanaman yang ada di sini. Kita pameran itu ada kelebihannya gitu kan, ada tanaman yang baru.
1: Bagi para peserta pameran, event Flona 2026 turut memberikan dampak positif dalam memperluas jaringan konsumen sekaligus media sosialisasi produk. Selain itu, ajang ini juga dimanfaatkan oleh pelaku usaha dan pengelola kebun untuk memasarkan hasil tanaman sekaligus menjadi wahana branding yang efektif.
3: Sebagai manfaat yang itu ya kita bisa menambah itu ya yang pasti ya Pak, konsumen. Yang kedua kita bisa mengembangkan dari berbagai produk, umpama seperti pupuk.
4: Untuk event Flona ini ya, kan momen untuk memasarkan hasil kebun atau hasil tanaman-tanaman mereka, kemudian juga sebagai media branding juga. Jadi kalau Safara kita untuk branding kebun, jadi mungkin mengenalkan ya ada kebun anggur di Bogor untuk para pengunjung yang dari Jabodetabek.
1: Hadir dengan konsep baru, Flona 2026 menampilkan keanekaragaman hayati Nusantara dengan pembagian zona ekoregion Nusantara. Setiap zona menampilkan karakteristik flora dan fauna dari 6 pulau utama di Indonesia. Event tahunan Flona 2026 yang setiap harinya berlangsung pada pukul 10 hingga pukul 21 ini juga dapat menjadi ruang untuk mendapatkan inspirasi lanskap yang dapat dinikmati secara gratis oleh masyarakat.
5: Salah satu daya tarik utama dari event Flona 2026 yang merupakan pameran flora dan fauna terbesar di ibu kota ini adalah adanya pembagian zona ekoregion Nusantara, di mana di sini dipamerkan 6 kekayaan flora dan fauna dari 6 pulau yang ada di Indonesia. Nah, kalau saat ini saya berada di zona ekoregion Papua, di mana di sini dipamerkan kekayaan hayati yang dimiliki oleh Papua. Nah, kalau Anda penasaran dengan zona ekoregion yang lain, silakan langsung datang ke Flona 2026 yang digelar hingga 27 September 2026 mendatang. Terbuka untuk umum dan juga gratis. Sufiani Tanjung, Dwi Ari, Jakarta.
6: Tim penyelamat Nepal tembus terowongan sempit dan menyisir sungai untuk mencari ribuan korban banjir. Jangan kemana-mana.

0: Tim penyelamat Nepal menembus terowongan sempit dan menyisir sungai untuk mencari ribuan korban banjir yang masih hilang. Lebih dari 900 orang tewas dan hampir 5.000 lainnya belum ditemukan setelah banjir es, batu, dan lumpur menerjang kawasan pegunungan Himalaya.
1: Merayap di dalam terowongan yang gelap dan sempit, para penyelamat berusaha mencapai bagian terdalam proyek pembangkit listrik tenaga air Langtang di distrik Rasuah. Mereka menembus lorong yang dipenuhi lumpur, air, dan puing. Alat berat, ledakan terkendali, dan lampu pencari juga digunakan untuk membuka bagian terowongan yang tertutup. Sebanyak 933 pekerja diperkirakan masih hilang di 11 proyek pembangkit listrik tenaga air di Rasuah dan Nuwakot. Tim penyelamat terus berlomba dengan waktu untuk menemukan mereka. Bencana yang diduga dipicu runtuhnya gletser melepaskan aliran es, batu, lumpur, dan puing ke permukaan. Desa-desa di Rasuah tersapu dan hanya sebagian kecil bangunan yang masih berdiri. Pencarian juga dilakukan di Sungai Narayani, distrik Chitwan, hampir 200 km dari lembah terdampak. Tentara Nepal menggunakan rakit untuk menyisir sungai dan sejauh ini telah menemukan 10 jenazah. Ratusan korban yang terseret arus ditemukan tanpa identitas. Hingga Minggu, 199 jenazah telah dimakamkan di area pemakaman sementara di Chitwan. Sekitar 80 jenazah lainnya dimakamkan pada Senin.
2: All the security agencies including Nepal Army, Armed Police Force, Nepal Police and other agencies, concerned agencies are also helping in this whole process, even the citizens also. So with the minimum staffs also we are doing, we are managing it.
1: Setiap lokasi pemakaman dicatat dan diberi penanda identitas. Sampel DNA juga diambil agar jenazah dapat diidentifikasi dan diserahkan kepada keluarga di kemudian hari. Hingga Senin petang, sedikitnya 939 orang dinyatakan tewas dan 3.925 orang masih hilang atau belum dapat dihubungi.
0: Dan tuntas sudah seluruh saji informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saya Iqbal Kurniadi pamit. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah. Di zaman ini, kehidupan manusia hampir tidak pernah lepas dari sosial media atau sosmed. Hidup tanpa sosmed di dunia yang serba canggih ini bagaikan makan sayur tanpa garam. Ia juga bagaikan pedang bermata dua. Sosial media pulalah yang bisa menjadi wasilah media untuk memasukkan kita ke neraka atau ke surga. Nah, barang siapa tak pandai mengambil manfaatnya, pastilah ia akan terbunuh karenanya. Maka dari itu, seorang muslim yang di zaman ini tidak pernah bisa lepas dengan sosmed harus mengetahui adab-adab dalam menggunakan sosmed. Nah, pemirsa, hari ini insya Allah kita akan mengkaji bahasan yang sangat menarik terkait hidup di zaman sosial media. Seperti biasa, saya tidak sendirian. Jadi bersama saya di studio ada Ustadz favorit kita semua. Kita sambut ke Ustadz Hilman Fauzi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat, A?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini salah satu Ustadz kesayangan kita semua yang juga aktif di sosial media, kan?
1: Iya.
0: Jadi ini relate banget nih, A. Nanti apa yang perlu kita lakukan supaya kita tetap bisa bijak bersosmed, ya? Nanti kita akan bahas. Yeah. Nah, bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda, teks boleh, video boleh, melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Ustadz Hilman melalui sambungan Zoom yang nanti teknisnya akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Jadi, A. Hilman.
1: Iya.
0: Yeah. Aduh, yang namanya sosmed sih, saya pribadi sulit sih rasanya untuk lepas. Walaupun saya tahu sebenarnya kebanyakan main sosmed itu juga gak sehat.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi sulit rasanya untuk bisa lepas 100%. Cuman kadang-kadang kan kita juga perlu ada adabnya, ada guidance-nya kan. Apa yang perlu, apa yang tidak perlu. Jangan-jangan nih, saya sudah melakukan hal yang salah nih ketika berselancar di sosial media. Jadi apa yang perlu kita waspadai dan apa yang perlu kita lakukan? Tafadhol.
1: Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa CNN Indonesia yang dicintai Allah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita juga doakan semoga yang sedang sakit segera Allah berikan kesembuhan dan tentunya kesehatan kembali.
0: Amin.
1: Amin ya rabbal alamin. Bicara tentang bagaimana cara kita menggunakan sosial media, tentu ini adalah sesuatu yang perlu kita bahas, perlu kita kaji karena dalam konteks kehidupan kita hari ini rasanya berat gitu.
0: Mm-mm.
1: Untuk bisa lepas dari yang namanya sosial media.
0: Gak bisa.
1: Ya, gitu. Karena kita akan berinteraksi dengan dunia maya, dengan dunia itu. Sehingga perlu ada adabnya, perlu ada akhlak yang baik di dalamnya. Agar kemudian setiap sikap kita di dunia ini akan mengantarkan pada hisab yang baik ketika nanti di akhirat.
0: Mm-mm.
1: Sebelum kita bicara adabnya, saya ingin memulai dengan sebuah hadis.
0: Yeah.
1: Riwayat At-Tirmidzi yang pernah Nabi sampaikan tentang beberapa pertanyaan yang akan dihisab kepada kita ketika nanti hari kiamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al." Tidak akan bergeser kaki seorang hamba manusia ketika nanti hari kiamat sebelum dia ditanya beberapa pertanyaan. Ini alasan ya, Mbak Mila, kenapa bab ini menjadi penting untuk kita bahas, karena boleh jadi akan masuk di antara pertanyaan yang dihisab ketika nanti hari kiamat. Ada empat yang akan ditanya oleh Allah kepada kita. Yang pertama, an umrihi fi ma'afna. Manusia akan ditanya tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Yang kedua, manusia akan ditanya wa ana ilmihi fi ma fa'ala, ilmunya diamalkan untuk apa. Yang ketiga, manusia akan ditanya wa an malihi min aina iktasaba wa fi ma anfaqa, tentang hartanya, dari mana dia mendapatkannya dan kemana dia belanjakan harta itu. Dan yang keempat, wa an jismihi fi ma ablah, manusia ditanya tentang tubuhnya, tentang jasadnya digunakan untuk apa. Nah, pertanyaan keempat bicara tentang jasad, tentang fisik tubuh kita. Bersosmed tentu gak akan bisa lepas dari jempol kita.
0: Jempol.
1: Betul?
0: Betul.
1: Bersosmed gak bisa lepas dari pandangan mata kita. Bersosmed gak bisa lepas dari telinga kita. Bersosmed gak akan bisa lepas dari gerak-gerik kita dengan tubuh yang ternyata setiap gerak-gerik tubuh kita akan diminta hisabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka betul tadi Mbak Mila menyampaikan sosmed itu seperti dua mata pisau. Ya. Maksudnya bisa menjadi satu kebaikan jika engkau menggunakannya dengan baik, tapi mohon maaf bisa jadi sesuatu yang buruk ketika engkau menggunakannya dengan cara yang tidak baik. Maka sekarang apa adab yang perlu kita hadirkan dalam bersosmed? Dan kenapa kita penting memastikan itu? Karena perintah Allah jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah sesuatu yang benar, sesuatu yang baik, sesuatu yang mengarahkan pada satu sikap yang membuatmu akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sekedar bersosmed, tapi memang ada adabnya. Ada akhlaknya, ada sikapnya agar dengan sosmedmu itu mengantarkanmu ke dalam surga, bukan menggelincirkanmu ke dalam api neraka.
0: Setuju.
1: So sekarang apa yang perlu kita lakukan? Jawabannya adalah belajar untuk saring sebelum sharing.
0: Sharing ya, saring.
1: Untuk apa? Saring sebelum sharing. Belajar untuk memfilter, belajar untuk check and recheck, belajar untuk tabayyun, belajar untuk memastikan setiap yang ingin kita share sebelum sesuatu yang buruk akan datang kepada kita.
0: Oke.
1: Maka apa akhlaknya? Bagaimana sikapnya? Ada tiga.
0: Oke.
1: Tiga adab terbaik dalam kita bersosmed. Yang pertama, sharinglah, bagikanlah sesuatu yang sudah pasti kebenarannya. Jangan sampai kita menjadi agent hoax.
0: Betul.
1: Ya. Kalau dalam bahasa kita, fitnah, ujaran kebohongan. Ya, jangan sampai. Apalagi menyangkut aib orang lain.
0: Betul, aduh ngeri sekarang.
1: Ya. Sering berkali-kali Ahilman sampaikan, tidak ada kebaikan ketika kita menyampaikan aib orang lain. Kalau benar, aib itu jadi gibah. Kalau salah, aib itu jadi fitnah.
0: Jadi fitnah, ya. Betul.
1: Dan dua-duanya dosa besar. Fitnah itu dosanya lebih kejam daripada pembunuhan. Gibah itu dosanya seperti engkau memakan bangkai saudaramu sendiri. Jadi,
0: berat.
1: Tolong dipastikan ketika mau share.
0: Harus benar.
1: Harus benar. Datanya benar.
0: Datanya benar.
1: Ya, pesannya benar.
0: Pesannya benar. Tapi jangan itu tadi ya, jangan sampai benar tapi justru iya tadi membuka aib orang malah mengumbar aib orang gitu.
1: Bukan nanti
0: aib sendiri.
1: Ada lagi adab yang kedua.
0: Okay.
1: Jadi yang pertama itu pastikan harus benar.
0: Harus benar.
1: Datanya benar, valid, kemudian dipertanggungjawabkan. Terutama mohon izin, mohon maaf ya. Bagi sebagian kita yang mohon izin, mohon maaf. Yang mungkin saking senengnya terhadap guru tertentu. Sangat mudah untuk memotong videonya.
0: Iya,
1: sehingga juga. Yang barangkali khawatir yang ditangkap oleh orang adalah hanya satu menitan itu.
0: Betul.
1: Padahal guru tersebut bicaranya satu jam. Tapi
0: ada
1: diambil
0: konteksnya.
1: Yang part itu. Kemudian menimbulkan multi tafsir. Yang pada akhirnya membawa pada sesuatu yang diperdebatkan. Bahkan ya jadi ada kebencian pada ujungnya. Gitu.
0: Ini ada perpecahan itu ya.
1: Iya kan, itu yang kita sebaiknya harus kita hindari gitu. Ya bukan berarti emang berarti nggak boleh motong boleh. Tapi ya cari yang aman, cari yang partnya itu adalah part yang tidak menimbulkan kegaduhan, yang menimbulkan perdebatan.
0: Betul
1: gitu.
0: Betul.
1: Maka dipastikan kebenarannya agar kemudian ya tidak mengundang sesuatu yang buruk. Karena fitnah itu kan kenapa lebih kejam? Karena sesuatu yang mohon maaf ya fitnahnya menyebar. Kita udah minta maaf nih sama orang yang kita fitnahi, tapi selama berita itu terus
0: bergulir.
1: Kan
0: kita gak bisa nyetop ya.
1: Gak bisa memberhentikan, maka selama itulah juga kita yang menyebarkan fitnah itu akan ketularan dosanya gitu Mbak Milana.
0: Jadi ada dosa jariah yang mungkin kita bisa.
1: Itu fitnah salah satunya.
0: Allah ya
1: misalnya mohon maaf, saya memfitnah Mbak Mila. Saya minta maaf ke Mbak Mila, Mbak Mila saya maaf ya. Ketahuilah, ya udah saya maafin. Tapi kan berita yang saya share tentang Mbak Mila itu menyebar kemana-mana. Nauzubillahi min dzalik. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan semua sesuatu yang tidak baik kepada Bamila selama ini. Makanya mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Ya, yang biasa ngegosip, yang biasa ngegibah, ayo atuh deh berubah. Mau seperti apa lagi?
0: Iya, mau sampai kapan gitu ya?
1: Aduh, iya kan? Ya, jadi takut. Yang pertama, sharing, bagikanlah sesuatu yang benar.
0: Oke.
1: Okay. Ya, uh-huh. Masih ada waktu?
0: Satu lagi disebutkan nanti penjelasannya di segmen
1: okay. Kedua. Yang kedua, bagikanlah, sharinglah sesuatu yang bermanfaat.
0: Nah ini, harus membagikan sesuatu yang bermanfaat. Nah yeah. Ini penting sekali. Tapi kita bahasnya di segmen berikutnya. Kita harus sudah dulu, pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan membahas tentang sosmed atau medsos ini masih akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami.
1: Baik.

0: menyambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi. Live di CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Hidup di Zaman Sosial Media. Jadi yang kedua tadi poinnya, adab-adab yang harus kita perhatikan adalah bagikan sesuatu yang bermanfaat.
1: Ya.
0: Seperti apa nih Kak?
1: Iya. Di antara ciri orang yang paling baik dalam hidup adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Maka ketika kita hari ini dianugerahi adanya sosial media, harusnya sosial media itu menjadi ajang, menjadi alat, menjadi tempat untuk semakin banyak menebar manfaat. Kenapa? Karena berapa banyak orang yang hari ini menggunakan sosmed, ketika dia mendapatkan postingan kita itu bermanfaat, maka kita mendapatkan pahalanya. Mandalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan kepada seseorang, maka sampai orang itu berbuat baik, maka ketika dia berbuat baik, kita yang menunjukkan jalan kebaikan itu mendapatkan pahala yang sama.
0: Masya Allah.
1: Jadi kalau Mbak Mila punya sosmed, posting yang bermanfaat, orang ngelihat postingan Mbak Mila dan termotivasi berbuat baik karena postingan Mbak Mila, maka selama dia berbuat baik, Mbak Mila dapat pahalanya.
0: Kita panen pahala loh, ya Allah.
1: Makanya Ahilman ya, selalu memohon kepada Allah, mudah-mudahan Gapai Kemuliaan ini bermanfaat.
0: Amin.
1: Hadirnya. Karena yang mendapatkan pahalanya bukan boleh jadi bukan hanya kita berdua, Mbak Mila. Mungkin kita mungkin yang paling akhir. Karena kita gak tahu hati kita belum ada. Mungkin masih ada riaknya.
0: Masih ada pengen ini, pengen
1: itu. Boleh jadi yang paling besar pahalanya justru kameramennya. Yang ngambil gambar kita kelihatan bagus. Boleh jadi apa, di belakang room kitanya yang memastikan room, seperti apa tayangannya. Barangkali tim kreatifnya yang nyusun jadwal dan temanya. Boleh jadi mereka yang mendapatkan pahala yang sama. Maka jangan pernah berhenti untuk menyebarkan kebaikan kepada siapapun. Kita tidak pernah tahu jalan mana yang akan mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya sosmed, punya Instagram, punya TikTok, punya X, punya Facebook,
0: YouTube,
1: punya YouTube. Share yang bermanfaat, share yang memberikan dampak yang baik bagi orang lain. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Nah yang ketiga, sharinglah, bagikanlah sesuatu yang tidak mendatangkan madharat bagi orang lain.
0: Yang tidak mendatangkan madharat ya.
1: Termasuk yang tadi itu Mbak Mila, tidak ada ujaran kebencian, tidak ada hate speech, ya, tidak menghina, tidak merendahkan. Kadang saya suka lucu ya Mbak Mila, ada orang yang berantem di sosial media.
0: Oh bukan main.
1: Kenapa gak datang aja sih? Kenapa gak ketemu aja sih? Dan kadang juga mohon maaf, kadang juga tidak sedikit di antri kita yang baper gara-gara komenan yang padahal gak kenal loh. Gak kenal dia sama kita.
0: Tapi gimana ya?
1: Jadi orang yang hate speech di komen juga, kamu tuh gak kenal aku loh. Terus aku juga yang baca, aku tuh gak kenal kamu tapi kenapa aku bisa baper gitu ya? Nah berarti ya butuh kelapangan hati ketika engkau ingin berselancar di tanah sosmed yang lapang gitu.
0: Nah, masalahnya gini, kadang-kadang ini menarik, Kak. Maksudnya kita misalnya posting sesuatu atau lainnya mungkin public figure ya, karena memang kehidupannya kan disorot satu Indonesia Raya misalnya. Dia posting sesuatu, ternyata mendapat komenan atau backlash yang lumayan negatif nih dari misalnya dari followersnya gitu atau dari
1: netizen
0: gitu. Nah, akhirnya marah kan. Oh, netizen langsung, "Wih, baper nih artis gini." Kadang-kadang saya bingung, ini yang salah siapa ya? Artisnya yang nge-share atau netizennya ini yang terlalu negatif nih? Karena kan ya kalau udah mau jadi public figure mah harusnya siap dong kalau misalnya dapat komenan seperti apa gitu.
1: Iya, sebenarnya dalam konteks tadi ya dua-duanya.
0: Dua-duanya, oke.
1: Pertama, bagi saudara kita yang diizinkan Allah menjadi public figure dengan follower yang banyak, berarti harus berhati-hati.
0: Oke, betul.
1: Untuk memposting sesuatu karena ternyata postinganmu begitu berpengaruh.
0: Oh, luar biasa kan.
1: Dan sangat dilihat.
0: Banget.
1: Iya kan? Ketika engkau posting kebaikan, Masya Allah, pahalanya mengalir terus untukmu dari postingan kebaikan itu. Tapi mohon maaf ya, ketika kita posting sesuatu yang buruk, ada follower kita yang ngeliat, yang nyimak, dan dia ngikutin keburukan itu. Na'udzubillah min dzalik. Khawatir jadi dosa jariah yang terus menerus untuk kita. Satu, public figure-nya juga kudu menempatkan diri ya.
0: Harus pilih-pilih juga
1: pilih-pilih.
0: Apa yang mau di-share.
1: Allah mengizinkanmu ada pada posisi ini kan tentu dengan perjuangan yang luar biasa bagi dirimu gitu ya. maka tolong dijaga amanah ini. Ya, jadi influencer itu anugerah ketika engkau bisa menggunakannya dengan baik.
0: Ini contohnya Ahilman, ini juga influencer, bagian ya, dari amin, influencer doa Allah, gitu ya. Gitu.
1: Tapi juga akan jadi musibah ketika engkau tidak menggunakannya dengan baik.
0: Tapi memang maksudnya mau kita nge-share yang baik pun gitu ya, ya. Selalu ada ya, ya celah bagi setiap orang.
1: Betul.
0: Maksudnya Ahilman ngalamin gak sih sebenarnya?
1: Iya.
0: jadi wawancara Ahilman nih. Maksudnya bagaimana cara kemudian supaya kita gak terjebak juga dalam, kita ngikutin arusnya netizen ya gitu. Jangan sampai kita juga ikut
1: iya
0: menebar ini kan.
1: Iya, kita harus gitu kemudian melapangkan hati okay di tanah layang lapang itu gitu. Ya kalau kita hatinya sempit dengan kelapangan sosmed yang begitu luar biasa, ya jadi sulit dan rumit kehidupan kita gitu. Kita tidak akan bisa menyenangkan semua orang. Pasti akan ada aja orang yang gak suka dengan kita. Kita udah berbuat baik aja masih ada yang gak suka. Gimana kita tidak berbuat baik gitu. Maka berkali-kali sering Ahilman sampaikan, jangan berbuat baik agar manusia baik ke kita. Tapi berbuat baiklah agar Allah yang maha baik tambah baik sama kita. Itu aja, kita tidak akan bisa menyenangkan semua orang. Tapi yang pasti, kita jangan menyakiti setiap orang.
0: Oke, setuju.
1: Coba, Mbak Mila, Ahilman tanya, orang yang menghina dan yang dihina, mana yang dapat pahala? Yang menghina apa yang dihina?
0: Yang dihina.
1: Yang dihina. Sekarang ganti pertanyaannya, yang dihina, yang menghina, mana yang punya dosa? Yang dihina apa yang menghina?
0: Dua-duanya tetap kan, A. Maksudnya iya.
1: Iya, maksudnya yang iya, yang pada konteks
0: iya,
1: itu.
0: Iya, tapi yang menghina.
1: Yang menghina kan. Jadi ya udah gitu, selama kita sudah menebarkan kebaikan, ayo tebarkan iya kebaikan. Jangan, kalau kita berbuat baik karena Allah, jangan berhenti karena manusia.
0: Oke.
1: Status hari ini itu.
0: Oke. Saya langsung catat nih. Yeah. Kalau kita
1: sudah berbuat baik karena Allah, jangan berhenti karena manusia. Berarti kalau kita berhenti karena manusia, selama ini mohon maaf,
0: Jangan.
1: Belum berbuat baik karena Allah.
0: Masya Allah.
1: Tapi memang juga ini nasihat buat netizen yang lain. Ya janganlah kita hate speech sama orang. Janganlah komen-komen yang buruk. Ingat loh, dipertanggungjawabkan loh. Orang itu baca loh. Mungkin kalau kita gak baca yang public figure-nya, tapi kan netizen lain baca.
0: Baca.
1: Khawatirnya menyulut orang lain untuk komen yang sama. Tuh kan, bener kan gitu.
0: Masya Allah.
1: Jadi itu akan jadi sesuatu yang tidak akan pernah ada habisnya.
0: Nah kalau kadang-kadang tuh ya, saya tuh gitu ya, maksudnya saya tuh kadang-kadang emang ngebacain kadang komen-komen yang ya Allah gitu. Itu gimana ya, karena saya ikut ngebacain. Tapi gini, saya berusaha untuk, itu kan tadi jejak ya digital tuh kan gak pernah hilang. Dan ketika ada sesuatu yang kita tuliskan dan itu memang itu tadi berpotensi menyakiti orang lain, kita akan bisa tarik.
1: Iya.
0: Kadang-kadang saya cuma oh ya udah baca sampai dalam hati ya kok gini banget ya kadang-kadang ya berantemnya gitu. Memilih untuk mendingan nggak komen sama sekali.
1: Iya.
0: Itu bisa jadi opsi nggak?
1: Bisa.
0: Okay.
1: Bisa.
0: Jadi ya udahlah ya Allah.
1: Jadi untuk memilih diam itu kan sesuatu yang baik karena Nabi menyampaikan perintahnya adalah kul khairon awliyasmut. Berkata yang baik
0: atau diam.
1: Atau diam.
0: Setuju.
1: Berarti diam itu memang ada pilihan. Walaupun nanti kalau boleh saya tambahkan begini. Diam itu emas.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan?
0: Diam itu emas, oke. Okay.
1: Tapi bicara yang baik itu berlian.
0: Betul lagi.
1: Ya kan?
0: Jadi, oke.
1: Okay. Diam itu emas.
0: Tapi bicara
1: yang baik itu berlian. Kalau kita punya keyakinan yang kita bicarakan itu baik, kenapa harus diam?
0: Oke.
1: Okay. Iya kan? Diam kan emas, iya, tapi bicara yang hak, bicara yang benar, bicara yang baik, itu adalah berlian.
0: Oke, Masya Allah. Nah tadi, bicara yang baik, nah kita tuh harus latihan memang
1: latihan.
0: Ya. Sekarang harus, rasanya kayak pengen nyela,
1: Diam deh. Kecuali komen kita tuh improvement, ada sesuatu yang bertambah jadi baik gitu. Okay. Dengan
0: dan
1: apa
0: justru menenteramkan ya, bukan makin kompor gitu.
1: Betul.
0: Nanti kita bahas ya bagaimana cara kita harus bersikap di media sosial. Kita harus sudah dulu pemirsa, jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan balik sesaat lagi.

0: morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Pemirsa, Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Hidup di Zaman Sosial Media. Dengan berbagai macam potensi senggol-senggolan di dunia maya ya gitu. Kadang-kadang saya tuh berpikir, udahlah, saya tuh prefer nggak posting sesuatu yang itu tadi gitu loh, yang kontroversial gitu. Artinya, ya udah posting tuh yang baik-baik aja. Kadang-kadang kehidupan pribadi tuh mendingan nggak usah deh, karena takut. Misalnya posting anak, ada loh saudara-saudara kita yang mungkin masih belum gitu. Posting pasangan, ada loh mungkin teman-teman kita yang kayaknya ada masalah sama pasangannya gitu. Itu akan lebih baik gak sebenarnya?
1: Lebih baik.
0: Oke. Okay.
1: Di antara nasihat yang pernah Nabi sampaikan, salah satunya adalah jangan mudah mengumbar kebahagiaanmu kepada orang yang tidak sebahagia dengan dirimu gitu. Termasuk begitu Mbak Mila. Kita mengumbar kemesraan dengan pasangan di tengah orang yang belum punya pasangan. Kita mengumbar keromantisan dengan seseorang di tengah orang yang tidak romantis gitu ya.
0: Kasian kan jomblo wati dan jomblo wan itu di luar sana misalnya.
1: Memang tidak harus semua. Maksud saya tidak harus semua diposting. Harus ada sesuatu yang memang menjadi rahasia untuk kita.
0: Setuju.
1: Ya, karena khawatirnya nanti mohon maaf ya. Ada satu penyakit yang mungkin pemirsa pernah dengar namanya ain.
0: Penyakit ain, betul.
1: Penyakit ain itu kan ditimbulkan dari pandangan mata seseorang karena tidak menyukai kebahagiaan yang kita dapatkan gitu. Nah, kalau iman kita enggak kuat dan kita merasa bahwa kebahagiaan itu semata-mata karena kita gitu, kayak bukan dari Allah, maka itu yang akan menggelincirkan kita pada penyakit itu. Dan
0: nyata,
1: ain itu bisa merusak. Nauzubillah. Makanya ya kita berlindung kepada Allah. Apa salah satunya, kalau kita posting kebahagiaan, tolong dilampirkan Masya Allah, Tabarakallah gitu ya. Agar orang yang melihat itu bukan melihat kebahagiaan kita, tapi melihat kebahagiaan dan keagungan Allah yang dititipkan kepada kita. Karena kalau yang dilihat adalah kitanya, kita jadi khawatir Mbak Mila. Bahwa yang jadi bangga itu malah jadi kita kan. Nah, itu yang dikhawatirkan.
0: Okay.
1: Ya Mbak Mila, pilihan yang tepat untuk tidak semua diposting.
0: Iya kan, kadang-kadang juga pernah, maksudnya tuh gak enak ketika dilihat sama teman yang mungkin dia juga punya problem di situ gitu. Rasanya kok kita jadi gak empati gitu. Jadi mendingan, makanya kadang-kadang tuh saya berpikir gini loh, ya udahlah posting-posting misalnya ada cuplikan kajiannya Ahilman misalnya saya posting. Walaupun sebenarnya kadang-kadang di hati tuh juga masih ada terbersit, Mil nanti kamu tuh dibilang sok suci loh, sok alim loh. Itu tuh gimana ya, kadang-kadang kan maksudnya tapi cuman mau share kebaikan aja, tapi kadang-kadang bisikan itu tuh.
1: Ya dan gak apa-apa, jadi dakwah itu kan memang harus menyampaikan yang baik, harus mengajak kepada yang baik, harus menyeru orang ke jalan yang baik, itu dakwah. Bukan merubah.
0: Setuju.
1: Karena merubah itu adalah hak prerogatifnya Allah gitu ya. Dan orang itu sendiri mau berubah atau tidak. Adapun orang yang kesindir karena dan postingan kita misalnya. Dan baper ujungnya itu di luar daripada batas kemampuan kita.
0: Setuju.
1: Justru pemirsa CNN, kalau kita punya teman yang teman itu lagi fokus pada kebaikan dan dia share sesuatu yang bermanfaat dan kita merasa ditegur gara-gara postingan dia, merasa ditegur ya. Berarti orang ini memang gak niat negur kita. Tapi postingan dia itu seakan-akan kayak negur kita. Boleh jadi itu adalah jalan hidayah Allah yang dititipkan melalui teman kita dengan postingan yang diberikan kepada kita. Jangan baper. Karena di antara anugerah terindah yang masih Allah titipkan apa? Kita masih punya teman yang mau nasihatin kita gitu. Dan ciri orang yang sedang mendapatkan kebaikan. Tahu gak apa cirinya?
0: Apa?
1: Cirinya adalah orang itu masih mau menerima nasihat.
0: Setuju.
1: Jadi kalau pemirsa CNN Indonesia masih mau dengerin nasihat,

0: masih mau nyimak nasihat dan masih mau nerima nasihat kebaikan, berarti kita sedang berproses dan berprogres menjadi orang yang lebih baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. No baper. Jangan baper.
1: Oke. Okay. Apalagi sesuatu. Nah, kadang-kadang memang itu ya ego. Ih, lo kan juga sama-sama manusia lah, ya, punya dosa lah. Ngapain sih lo ngingetin gue gitu. No.
0: Nah, mungkin yang enggak boleh begini. Ada kita yang tahu tapi negurnya di depan banyak orang.
1: Oh, oke. Okay.
0: Misalnya nah, di grup.
1: Di grup.
0: Dia posting ceramah AA misalnya, AA. Ya. Tapi ceramah AA tuh isinya memang lagi nyindir dia. Terus dia mention,
1: oh,
0: hey bro dengerin ini nih, langsung di tag namanya dia gitu. Nah, di depan banyak orang di grup itu. Nah itu berarti menjatuhkan. Karena Imam Syafi'i rahimahullah pernah bilang, menasehati seseorang di depan banyak orang, bukan sedang engkau menasehatinya, tapi justru engkau sedang menjatuhkan harga dirinya.
1: Oke, berat ya. Jadi kita tuh harus hati-hati. Mungkin kadang tuh, apa ya, berusaha untuk empati. Yeah. Artinya berusaha untuk menempatkan diri kita sebagai orang lain itu juga penting,
0: betul.
1: Ya
0: kan, misalnya media. Mohon izin, mohon maaf ya, ada di antara para guru-guru kami gitu kan, yang boleh jadi ada satu hal yang dianggap mungkin kurang pas, ditegurlah guru tersebut. Tapi kan kalau bisa jangan negurnya di depan umum atau buat apa,
1: datanglah langsung
0: biar kelihatan keren gitu ya. Di depan jamaah-jamaah yang lain kan ada baiknya kalau ya udah pesan pribadi atau ajak tabayun ketemu, alangkah akan jauh lebih baik. Karena mohon maaf, yang jadi korban tuh bukan ustadznya.
1: Banyak jamaahnya.
0: Gitu. Jadi bertengkar pada sesuatu yang tidak produktif. Padahal ada sesuatu yang harus jauh lebih kita pikirkan dibanding mempersoalkan khilafiyah di antara kita. Itu yang menurut Ahilman ingin menjadi catatan tebel agar kita tetap terjaga persatuannya.
1: Nah, setuju. Sama kadang tuh kita merasa saya tuh lebih baik, saya lebih berilmu gitu. Ah, itu tuh juga itu bahaya ya, juga
0: itu, ya. Itu enggak baik. Kalimat ana khairun minhu, ya, saya lebih baik daripada dia, ana khairun minka, aku lebih baik daripada kamu, itu sesuatu yang harus dihindari. Iblis itu pinter kan?
1: Banget,
0: ya, mencari tapi celah. Karena dia punya sifat sombong dan merasa lebih baik daripada manusia kan? Nah itulah yang membuat dia masuk ke dalam api neraka. Ya mudah-mudahan kita tidak menjadi bagian-bagian orang yang seperti itu. Makanya jangan sampai menimbulkan kegaduhan lah.
1: Iya, sudah.
0: Hindarilah gitu ya. Sesuatu yang akan menimbulkan perpecahan dan pertikaian. Bahkan di antara nasihatnya apa? Hindarilah banyak berdebat. Karena itu yang akan menenangkan hatimu.
1: Hindarilah banyak berdebat. Artinya kalau kita misalnya kita lagi berdebat nih. Oke, okay, sesuatu yang kita mungkin mencari, sama-sama mencari kebenaran gitu ya. Sama-sama memperjuangkan kebenaran untuk mencari ilmu gitu. Tapi udah gak ada yang mau kalah nih.
0: Ya udah.
1: Udah, kita udah selesai aja gak usah.
0: Kita berpisah dengan perdebatan tersebut. Dan kalaupun kita mau tabayun, mau memperbaiki diri, ya kalau bisa jangan melibatkan banyak orang. Terutama kalau menurut saya, jangan di sosmed.
1: Oh iya, udah.
0: Kan jadi rame.
1: Jadi bola liar
0: soalnya. Dan khawatirnya orang yang awam ikut-ikutan jadi semakin keruh gitu.
1: Dan sudah terjadi.
0: Obrolannya. Kan? Dan ya itulah yang diinginkan oleh setan barangkali. Nauzubillah.
1: Nauzubillah, oke, setuju. Jadi jangan pernah kita merasa lebih baik daripada orang lain.
0: Ya.
1: Kalau kita misalnya, itu tadi ya kita punya selisih paham, datang langsung aja. Oke, itu poinnya. Masya Allah luar biasa ilmunya hari ini, nih bijak bermedia sosial, penting sekali. Ahilman, jazakallah khair, terima kasih ilmunya, ini sangat bermanfaat pemirsa. Tidak terasa, usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk lebih baik. Dan juga semakin semangat dalam menuntut ilmu agama. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahma dan juga Ustadz Hilman Fauzi pamit. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Terima kasih.

0: Video dua pemuda pengamen jalanan mengintimidasi kernet dan sopir bus ALS dengan obeng dan gunting viral di media sosial. Pasca viral, pemuda berinisial R dan EL langsung diamankan. Dari hasil pemeriksaan polisi, kedua pelaku kesal lantaran tidak diizinkan mengamen di dalam bus yang sedang mengisi BBM.
1: Ya, di speak, ini aku main ini.

0: Bangunan Koperasi Desa Merah Putih di Cirebon, Jawa Barat viral di media sosial karena disebut berada di area kuburan. Dalam video, bangunan hanya bisa ditempuh melalui jalan sempit di dalam kuburan. Pasca viral, pemerintah desa Cigobang membantah narasi yang ada. Versi pemerintah desa, bangunan koperasi berada di jalur area kuburan. Selain jalan sempit melalui kuburan, ada jalan lain di luar kuburan untuk menuju bangunan koperasi.
1: Jalan akses utama masuk ke KDMP Desa Cigobang itu lewat pemakaman itu sangat besar dan lokasinya pun tidak di dalam area pemakaman. Itu jalan alternatif untuk masyarakat, untuk anak-anak sekolah, karena berdekatan dengan sekolah.
0: Bangunan koperasi Desa Merah Putih di Desa Cigobang sudah 95% dan dilengkapi satu unit truk untuk operasional. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Selamat pagi, Anda sudah menyaksikan redaksi pagi.
3: Mendalam terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas redaksi pagi. Bersama saya Lianita Ruhyat.
2: Dan saya Binin Turmawa, langsung saja kita simak redaksi pagi selengkapnya.
3: Kebakaran menghanguskan 23 petak rumah di Asrama Tentara Mato Anging, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Selasa siang. Penyebab kebakaran diduga karena arus pendek usai pemadaman listrik.
2: Ya, sementara itu, si Jago Merah membakar 6 rumah kontrakan di kawasan Keranji, Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa sore. Api diduga berasal dari korsleting listrik di salah satu kamar lantai 2 yang sedang ditinggal penghuninya.
4: Ini kebakaran sekarang ya? Kebakaran sekarang ya di Asrama Mato Anging Cendrawasih.
5: Asrama Tentara Mato Anging di Jalan Cendrawasih Kota Makassar, Sulawesi Selatan ludes terbakar pada Selasa siang. Bangunan yang terbuat dari material yang mudah terbakar membuat kobaran api dengan cepat melahap 23 petak asrama di kawasan tersebut. Untuk menjinakkan api, 25 armada damkar Kota Makassar dikerahkan dibantu water cannon Brimob Polda Sulsel dan tangki air Kodam Hasanuddin. Kobaran api akhirnya berhasil dipadamkan dalam waktu 20 menit. Akibat musibah ini, 23 kepala keluarga terpaksa mengungsi ke rumah kerabat mereka. Sementara itu, penyebab pasti kebakaran yang diduga berasal dari korsleting listrik ini masih dalam penyelidikan kepolisian setempat. Rekaman video amatir memperlihatkan kepanikan saat kobaran api dan asap pekat melalap bangunan kontrakan di Gang Tirta, Keranji, Bekasi Barat. Demi mencegah api merambat ke bangunan lain, warga sempat melakukan pemadaman dengan air seadanya. Menurut saksi mata, kobaran api berawal dari sebuah kontrakan kosong di lantai 2. Sebelum api membesar, warga sempat mendengar suara ledakan keras. Dengan cepat, api berambat hingga menghanguskan 6 dari total 9 kontrakan.
6: Bang, berarti kalau yang kebakar awalnya dari yang kosong tinggal itu ya?
7: Dari kosong tinggal itu, kayak ada korslet. Kan kita kan safety ya, nggak tahu dalamnya ada apaan ya.
8: Ledakannya kenceng?
7: Ledakan kenceng kayak gas. Tadi saya meledak, saya keluar.
6: Berapa kali?
7: Sekali. Langsung brrrr apinya.
6: Kenceng ya?
7: Karena separuh tembok ya?
9: Separuh tembok.
7: Jadi kita kan bangunnya lama nih. Ini bambu ya, kalau kita lihat dari atasnya rangkanya nih, sama genteng-genteng lama.
5: 3 unit armada pemadam kebakaran dan 1 unit tim rescue dikerahkan ke lokasi. Kobaran api akhirnya berhasil dipadamkan dalam waktu kurang dari 1 jam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun seluruh barang berharga milik penghuni hangus tak tersisa. Petugas menghimbau warga untuk selalu memastikan seluruh alat elektronik dalam keadaan mati saat meninggalkan rumah. Kasus ini masih dalam penyelidikan Polsek Bekasi Barat dan Polres Metro Bekasi Kota. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Sesosok jasad pria mengambang di aliran Kali Malang, Bekasi, Jawa Barat. Jenazah diperkirakan sudah 1 hari berada di dalam aliran kali.
2: Sementara itu, hari pertama penutupan layanan penumpang di stasiun Karet Tanah Abang, Jakarta Pusat dikeluhkan sejumlah pengguna KRL. Mereka yang terbiasa turun di stasiun Karet kini harus beralih ke stasiun Benny City atau Sudirman Baru sehingga harus berjalan kaki lebih jauh untuk mencapai lokasi tujuan.
5: Sesosok mayat pria ditemukan mengambang di aliran Kali Malang Jembatan 1, Bekasi, Jawa Barat. Saat ditemukan, tidak ada tanda terjadinya kekerasan pada tubuh korban. Sejumlah barang milik pribadi juga ditemukan, diantaranya telepon seluler, dompet, dan kartu identitas. Polisi masih memeriksa identitas sosok korban. Jenazah korban kemudian dibawa ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk menjalani visum. Hari pertama penutupan stasiun karet Tanah Abang Jakarta Pusat pada Selasa pagi dikeluhkan sejumlah pengguna KRL. Mereka yang biasa turun di stasiun karet kini harus beralih ke stasiun BNI City atau Sudirman Baru. Jarak tempuh yang lebih jauh dikeluhkan penumpang karena mereka umumnya tidak mendapatkan informasi terkait penutupan layanan.
8: Sebelumnya nggak ada pemberitahuan, saya juga tahu dari teman saya.
5: Pihak PT KAI Komuter telah melakukan sosialisasi sejak 28 Agustus lalu melalui pengumuman di area stasiun dan melalui media sosial.
9: Nah, nantinya pada fase ultimate-nya yang akan dikerjakan saat ini, area stasiun karet ini akan menjadi area passageway ataupun area integrasi menuju ke stasiun BNI City atau Sudirman Baru. Jadi nanti akan ada penambahan infrastruktur pendukung pelayanan bagi penumpang.
5: Penutupan layanan penumpang di stasiun karet akan berlangsung hingga 31 Desember mendatang, seiring pengerjaan integrasi stasiun karet dengan stasiun BNI City. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Tak sadar gerak-geriknya terekam CCTV, dua pelaku pembobol rumah kosong dipergoki tetangga korban.
2: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali.
10: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
11: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendorkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
10: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
12: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
13: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
10: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
14: Halo, good morning.
10: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
15: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
10: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
16: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
10: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
17: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
10: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.

0: Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia.
2: Sejumlah pelaku kejahatan ditangkap usai aksinya terekam kamera. Di Bandung, Jawa Barat, dua maling ditangkap usai mencoba membobol sebuah rumah kosong.
4: Sementara di Jambi, seorang residivis yang sudah 14 kali keluar masuk penjara kembali ditangkap usai mencuri di sebuah rumah. Hingga videonya viral di media sosial.

Dua pria ini tidak sadar gerak-geriknya terekam kamera CCTV. Mereka membobol sebuah rumah kosong di Sumbersari, Kota Bandung, Minggu 30 Agustus. Usai merusak kunci gembok pagar, kedua pelaku berupaya membongkar paksa pintu rumah. Namun upaya keduanya gagal lantaran dipergoki tetangga korban. Berbekal rekaman CCTV itulah, polisi berhasil meringkus kedua pelaku tepat sehari setelah kejadian. Keduanya ternyata merupakan bagian dari kawanan pelaku kasus pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, hingga curanmor, yang 20 diantaranya sudah berhasil ditangkap polisi sejak 10 hari terakhir. Kawanan maling ini terancam 12 tahun penjara. Komplotan pencuri kendaraan roda 4 jenis pickup dan losbak terekam kamera CCTV saat beraksi di halaman rumah warga di Serang, Banten. Berbekal rekaman CCTV ini, empat tersangka ditangkap polisi. Mulai di gerbang tol Tomang Jakarta Tangerang hingga di Pemalang, Jawa Tengah. Polisi juga menemukan 9 unit mobil losbak yang diduga merupakan hasil kejahatan. Sejak Maret 2026, kawanan ini telah 14 kali beraksi di Banten dan Jawa Barat. Mobil hasil curian dijual seharga 7 hingga 15 juta rupiah. Saat ini, polisi masih memburu satu pelaku lain berinisial RG. Seorang pria bersarung terekam kamera CCTV saat sedang mencuri di sebuah rumah warga di Kota Jambi dan videonya viral di media sosial. Dari rekaman CCTV ini, pelaku berhasil diidentifikasi dan ditangkap polisi. S alias Janto Kurek ternyata seorang residivis yang sudah 14 kali menjalani hukuman pidana. Tersangka mengaku barang-barang hasil curiannya dijual ke penadah. Sebagian dibayar dengan uang, tapi ada juga yang dibayar dengan sabu. Dari hasil pengembangan, sang penadah berinisial H juga akhirnya terciduk polisi bersama 69 butir pil ekstasi serta sejumlah paket sabu siap edar. Kini tersangka S kembali harus masuk bui dan terancam 7 tahun penjara. Sementara H dijerat pasal dugaan tindak pidana penadahan dan peredaran

0: narkotika. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Warga Tanjung Priok, Jakarta Utara menggerebek dua pencuri AC yang menyatroni sebuah rumah kosong. Satu pelaku terciduk saat bersembunyi di dalam koper dan langsung diamuk massa.
2: Sementara itu, kawanan pencuri beraksi di sekretariat DPD KNPI Kota Tangerang, Banten. Satu unit gawai dan sepeda motor dibawa kabur oleh pelaku.
3: Kamera amatir merekam saat warga memburu dua pelaku pencuri AC yang bersembunyi di sebuah rumah kosong di Jalan Ganggang 6 Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin dini hari. Satu pelaku bersembunyi di dalam koper, namun persembunyiannya terbongkar dan ia langsung diamuk massa. Sementara satu pelaku lainnya berhasil kabur dengan melarikan diri melalui atap rumah. Keduanya diduga sudah mengincar rumah kosong tersebut sejak sepekan. Pelaku yang tertangkap kini diserahkan ke Polsek Tanjung Priok, sementara rekannya masih diburu polisi. Kamera CCTV merekam aksi kawanan pencuri menyusup ke area Gedung Pemuda dan Gor Dimyati, Kota Tangerang pada Senin dini hari. Memanfaatkan lemahnya pengawasan, dua pelaku turun dari mobil dan masuk ke sekretariat DPD KNPI Kota Tangerang. Saat korban tertidur, pelaku menggasak telepon seluler dan kunci sepeda motor dan membawa kabur motor yang terparkir di depan sekretariat. Diduga kawanan ini berjumlah 3 orang dengan satu pelaku menunggu di dalam mobil. Aksi ini disebut sudah 4 kali terjadi sepanjang 2026 karena minimnya petugas keamanan. Korban kini berencana melaporkan kasus ini ke Polsek Tangerang. Kamera CCTV merekam saat pelaku melintas usai menggasak sepeda motor milik seorang kurir di Jalan Rusa Sidrap, Sulawesi Selatan. Aksi pencurian terjadi saat korban sedang mengantri pengambilan paket di dalam kantor. Korban mengaku lupa mencabut kunci kontak, sehingga pelaku dengan mudah membawa kabur motor tersebut. Setelah memeriksa rekaman CCTV, terlihat seorang pria tak dikenal membawa motor milik korban. Rekaman CCTV kini menjadi petunjuk polisi untuk mengungkap identitas pelaku. Kasus tersebut telah dilaporkan ke Polres dan korban berharap motornya segera ditemukan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Diduga hendak mencuri kabel bertegangan tinggi, seorang pria tanpa identitas ditemukan tak bernyawa dalam sebuah gardu PLN di Jalan Gatot Subroto, kawasan Pancoran, Jakarta Selatan.
2: Sementara itu, seorang mama warga Kecamatan Linggabayu, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, merekam sebuah lapak yang diduga kerap dijadikan lokasi pesta narkoba. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
3: Berkat rekaman CCTV, tim Opsnal Satreskrim Polsek Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur menangkap buronan pencurian sepeda motor milik seorang petugas keamanan ruko. Tersangka disergap dan ditangkap di kawasan Jalan Klampis, Ngasem, Sukolilo ketika mengendarai sepeda motor untuk mencari makan. Tersangka sempat melawan dan membantah mencuri sepeda motor. Namun tersangka tak berkutik ketika polisi menunjukkan sejumlah barang bukti dan rekaman CCTV. Saat diperiksa, tersangka yang terancam hukuman 9 tahun penjara ini mengaku sudah 2 kali melakukan pencurian sepeda motor dan dijual ke penadahnya di Madura. Untuk mengembangkan kasus, hingga Selasa siang tersangka masih menjalani pemeriksaan di Mapolsek Sukolilo, Surabaya.
4: Ini Pak, barang buktinya Pak ini ha.
3: Rekaman video yang viral di media sosial ini memperlihatkan seorang emak-emak curhat tentang maraknya peredaran narkoba di Desa Lancat, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Dalam video itu, emak-emak ini memperlihatkan lapak narkoba yang berada di areal perkebunan kelapa sawit. Ia juga memperlihatkan alat isap sabu atau bong yang berada di lokasi. Dikonfirmasi pada Selasa sore, Kapolsek Linggabayu Ibtu Ilham mengatakan di lokasi dalam video itu, petugas menangkap satu orang laki-laki berinisial DH saat sedang asyik mengonsumsi sabu. Saat ini DH telah ditahan di Rutan Mapolres Mandailing Natal untuk dilakukan pemeriksaan intensif terkait kasus ini. Seorang pria tanpa identitas ditemukan tewas membusuk di dalam sebuah gardu PLN di Jalan Gatot Subroto, kawasan Pancoran, Jakarta Selatan pada Selasa malam. Penemuan jasad pria ini berawal dari kecurigaan warga terhadap bau menyengat yang muncul di sekitar lokasi. Setelah dilakukan pengecekan oleh petugas, bau itu ternyata berasal dari dalam gardu PLN. Diduga pria itu tersengat listrik saat hendak mencuri kabel bertegangan tinggi. Hal ini diperkuat dengan adanya karung, kantong plastik, serta gergaji besi. Korban diduga

0: masuk ke dalam gardu dan naik ke bagian atas bangunan sebelum terkena sengatan listrik. Proses evakuasi jasad korban pun dilakukan dengan bantuan petugas damkar Jakarta Selatan. Jasad korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Mengaku polisi dan memalak penjaga warung dengan dalih penyelidikan, 6 wartawan gadungan ditangkap warga.
2: Informasinya kami sajikan saat lagi redaksi pagi segera kembali.

0: sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
1: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
4: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
5: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
6: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif. Mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
4: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Mengaku polisi dan memalak uang ke penjaga warung dengan dalih penyelidikan, 6 wartawan gadungan ditangkap warga di pergudangan Indah Dadap Tangerang, Banten.
1: Di lokasi lain tidak diberi uang sebesar Rp100.000, wartawan gadungan di Sukabumi, Jawa Barat viral pasca mengintimidasi kepala sekolah.
2: Enam oknum wartawan berinisial AW, DJ, TRD, SP, SM, dan YP diamankan warga di kawasan pergudangan Indah Dadap, Kabupaten Tangerang bersama satu unit mobil. Mereka diamankan setelah penjaga warung kelontong berteriak meminta pertolongan saat diduga menjadi korban pemerasan.
3: Anak-anak telepon.
2: Sebelumnya para oknum wartawan mengaku sebagai anggota polisi dan masuk ke warung dengan dalih penyelidikan. Mereka diduga mengambil uang dari laci, merusak 2 kamera CCTV, serta membawa penjaga warung bersama sejumlah barang ke dalam mobil. Korban sempat dibawa berkeliling selama sekitar 20 menit dan diduga diminta sejumlah uang. Kasus ini kemudian diungkap polisi yang turut mengamankan 2 orang terkait dugaan peredaran obat keras jenis tramadol secara ilegal. Polisi menyebut ke-6 oknum wartawan diduga telah berulang kali melakukan aksi serupa di sejumlah wilayah Tangerang. Kini para tersangka menjalani pemeriksaan di Polsek Teluk Naga. Inilah rekaman video amatir saat seorang pria yang diduga wartawan gadungan mengamuk dan mengintimidasi kepala sekolah di ruang guru SD Negeri Sukaraja 2, Kabupaten Sukabumi, Senin siang. Tak hanya mengamuk, pria tersebut juga diduga merampas paksa telepon seluler seorang guru karena mengetahui aksinya direkam. Juga aksi ini berkaitan dengan permintaan uang bulanan yang disebut sebagai uang kerjasama sebesar Rp100.000. Karena permintaannya ditolak, pelaku diduga mengamuk hingga memicu keresahan guru, siswa, dan orang tua.
4: Dia itu langganan media.
5: Langganan.
4: Iya, gitu. Dia minta itu yang untuk bulan September. Karena kita tidak memberi, akhirnya dia marah.
2: Polsek Sukaraja kemudian mengamankan pelaku berdasarkan laporan kepala sekolah. Dalam pemeriksaan, hasil tes urin pelaku disebut positif amfetamin. Polisi kini masih memeriksa sejumlah saksi dan mendalami dugaan pemerasan serta motif dibalik aksi tersebut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Sejumlah warga terlibat keributan dengan sekelompok pria yang diduga oknum penagih utang di Medan, Sumatera Utara.
1: Sementara itu kamera amatir warga merekam seorang pria di area perkebunan di Aceh Tengah yang dikejar seekor gajah. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
6: Woi, lari.
7: Video amatir warga ini merekam momen seorang pria dikejar gajah liar di area perkebunan Desa Buter, Aceh Tengah pada Minggu. Pria itu pun langsung berlari menyelamatkan diri dari kejaran gajah sembari berteriak minta tolong. Kepala BKSDA Aceh, Ujang Wisnu Barata, pada Detikom menyebut di lokasi itu memang terdapat 3 ekor gajah liar. Diduga, gajah yang mengejar warga itu merupakan gajah jantan remaja yang sedang merunut jalur jelajahnya. Gajah panik ketika melihat aktivitas masyarakat dari dekat. Hingga Selasa, pihak BKSDA masih terus berkoordinasi untuk menggiring gajah. Viral di media sosial, sebuah video memperlihatkan sejumlah anggota TNI dikeroyok kelompok suku anak dalam di perkebunan sawit PT Sal, Kabupaten Sarolangun, Jambi. Meski diserang, anggota TNI itu terlihat hanya bertahan dan berusaha menghindari serangan. Pasca kejadian, 5 orang dari kelompok suku anak dalam sudah menyerahkan diri ke polisi. Sementara 2 lainnya masih dicari. Dugaan sementara, pengeroyokan terjadi karena kelompok suku anak dalam tidak terima saat anggota TNI dan pihak perusahaan merekam aktivitas mereka di sekitar perkebunan. Namun, penyebab pasti kejadian ini hingga Selasa masih didalami Polres Sarolangun. Sejumlah warga terlibat keributan dengan sekelompok pria yang diduga merupakan debt collector atau penagih hutang di Jalan Wahid Hasyim, Medan, Sumatera Utara. Peristiwa bermula saat seorang pengemudi ojek online yang tiba-tiba didatangi sekelompok pria yang hendak mengamankan sepeda motor miliknya. Korban yang takut diculik langsung berteriak minta tolong. Suasana semakin memanas saat warga melihat salah seorang pria menyimpan pistol di dalam tasnya. Warga yang kesal dan tanpa dikomandoi langsung merusak sepeda motor para pelaku. Dikonfirmasi pada Selasa siang, Kanit Reskrim Polsek Medan Baru, Ibtu Fandi mengatakan dua pelaku telah diamankan dan pemeriksaan lebih lanjut masih dilakukan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Surabi, kudapan tradisional khas Sunda kini tampil dengan beragam inovasi dengan isiannya yang lebih variatif.
1: Ya, betul sekali Lia. Ini mulai dari surabi berukuran yang imut hingga yang dikombinasikan dengan bahan nasi. Nah, penasaran kan? Langsung saja kita simak liputannya.

0: Surabi merupakan kudapan tradisional yang masih bertahan hingga kini. Umumnya, kudapan ini terbuat dari campuran tepung beras yang diolah dengan tambahan kelapa dan dimasak di atas cetakan dari tanah liat di atas tungku. Saat ini, surabi pun banyak dikreasikan dengan sejumlah inovasi. Salah satunya adalah surabi mini, yang bisa ditemui di kedai yang berada di kawasan Jalan Citarum, Kota Bandung ini. Sesuai namanya, ukuran surabi di sini jauh lebih kecil dibanding surabi kebanyakan. Untuk membuatnya, adonan surabi dimasak sekitar 5 hingga 10 menit dalam cetakan bulat ala takoyaki, kemudian ditambahkan dengan aneka jenis topping yang ada, baik yang bercita rasa manis maupun asin. Untuk topping asin, biasanya ditambahkan langsung ketika dimasak di atas cetakan, sementara topping manis akan ditambahkan setelah adonan surabi matang. Awalnya surabi mini hanya memiliki 2 varian topping, yakni oncom dan bawang. Namun seiring banyaknya permintaan, topping yang disediakan semakin bertambah dengan pilihan telur, abon, smoked beef, hingga almond, cream cheese, matcha, serta strawberry, dengan total mencapai 24 varian topping. Beragam varian surabi mini ini biasanya disajikan dalam keadaan hangat agar kenikmatannya semakin terasa.
1: Nah, ini setelah saya coba, ternyata yang membedakan dari surabi biasanya adalah dari teksturnya ya. Kalau si surabi mini ini teksturnya super duper lembut walaupun masih ada sedikit garing ya untuk di bawahnya. Dan meskipun ini ukurannya mini alias kecil, tapi sebenarnya tetap mengenyangkan apalagi kalau makannya banyak. Menariknya lagi ini dari isiannya atau toppingnya nih, kita seolah diajak ke berbagai negara karena banyak variannya, mulai dari yang tradisional seperti oncom, ala-ala Asia seperti mentai, ataupun ala-ala Eropa seperti bolognese.
0: Ide awal pembuatan surabi mini berasal dari kecintaan sang pemilik terhadap surabi. Sejak 2020, ia mengkreasikan resep surabi tradisional dan kue modern dengan tampilan yang berbeda. Hasilnya, surabi mini memiliki ciri khas pada ukuran lebih kecil dengan tekstur yang lebih chewy dibandingkan surabi pada umumnya.
2: Jadi awalnya tuh karena aku pencinta surabi, terus yang spesial itu surabi oncom. Karena aku suka tuh perpaduan antara si adonan surabi sama oncomnya. Tapi kan biasanya surabi tuh kan besar-besar. Jadi terkadang si adonan bawahnya tuh saya gak habisin, saya cuma makan oncomnya aja karena terlalu besar. Jadi dari situ kepikiran, kenapa gak bikin yang kecil-kecil sih? Jadi maksudnya satu kali makan itu bisa semua kemakan gitu, gak bersisa gitu sih awalnya dari itu.
0: Dalam sehari, rata-rata puluhan porsi surabi mini bisa terjual habis. Harganya pun cukup terjangkau, mulai dari Rp18.000 untuk porsi isi 6, serta Rp30.000 untuk porsi isi 10 surabi.
3: Iya, bentuknya imut banget, terus pas dicobain rasanya tuh dalamnya tuh kayak tradisionalnya ada, tapi dalamnya tuh chewy banget. Jadi kayak modern-modern gitu loh, perpaduan antara tradisional sama modern. Gitu ya, rasanya enak banget.
4: Sajian surabi unik lainnya bisa ditemui di kawasan Melong, Cimahi, Jawa Barat. Jika kebanyakan surabi terbuat dari perpaduan tepung beras dan santan, kedai ini berkreasi dengan menambahkan sangu alias nasi, sehingga kuliner ini disebut surabi sangu. Penasaran akan rasanya, saya langsung membuatnya. Adonan surabi akan dimasukkan dalam wadah khusus, kemudian dicampur dengan nasi. Nasi yang digunakan harus memiliki tekstur agak keras, sehingga tidak terlalu kenyal. Selanjutnya, seluruh adonan dicampur menjadi satu dan dicetak dalam tembikar yang sebelumnya sudah dipanaskan. Proses pembuatan surabi sangu masih tradisional dengan menggunakan kayu bakar. Ada banyak varian topping yang tersedia, mulai dari oncom, surabi ayam suwir, hingga surabi sangu sambal goreng ati. Menikmati surabi ini menawarkan pengalaman yang berbeda saat mencicipinya.
5: Yang jelas, rasanya unik karena biasanya kalau saya mengkonsumsi surabi itu dia punya tekstur yang tebal dan juga kenyal. Tapi kalau surabi sangu ini, dia teksturnya tipis banget dan yang paling menarik rasanya renyah. Udah gitu, kandungan gizinya lengkap. Ada karbonnya, kemudian juga ada proteinnya. Ini baru satu menu, satu topping nih. Saya masih punya beberapa. Ini dia, kita coba nikmati ya. Yang rasa apa ini? Sambal gorengnya. Selamat makan.
4: Ide awal dari memadukan surabi dan nasi ini berasal dari resep keluarga. Kudapan ini menjadi salah satu hidangan andalan di keluarga pemilik.
1: Jadi awalnya tuh kayak resep keluarga ya kayak. Jadi mama mertua tuh kalau misalkan ada lebaran, terus kalau misalkan ada kumpul-kumpul keluarga, emang kita suka sengaja gitu buat buat bikin sorabi gitu. Nah, ciri khasnya tuh emang mama dari Panjalu. Kalau di sini dia belum ada gitu.
4: Keunikan rasa dan tampilan dijadikan peluang untuk memulai bisnis. Puluhan porsi surabi sangu terjual, diburu para pecinta kuliner.
6: Rasanya enak dan cukup unik ya, karena perpaduan dari si surabi yang dibakar terus sama sambal oncomnya tuh bener-bener ngeblend gitu. Dan di Cimahi Bandung Raya ini tuh baru tempat ini gitu yang ada surabi sangunya, dan juga enak dan juga unik.
4: Untuk menikmati surabi ini, Anda tidak perlu merogoh kocek dalam-dalam. Satu porsi surabi sangu dibanderol mulai Rp8.000 saja. Tim Liputan CNN Indonesia, Jawa Barat.
7: Bicara soal rempah-rempah yang terbayang, biasanya tuh jamu ya, minuman tradisional. Yang biasanya kita minum bikin badan seger dan juga rasanya enak.
8: Betul. Nah, Lia, ini di Bandung, Jawa Barat, rempah ini diolah dengan cara yang lebih kekinian. Mulai dari minuman rempah dengan tampilan estetik hingga jamu yang diracik langsung di depan pelanggannya.
7: Wah, seru banget nih ya.
8: Kita lihat.
4: Rempah-rempah biasanya identik dengan hal tradisional, tapi kafe di Jalan Saunggaling, Kota Bandung, Jawa Barat, berbagai rempah dijajakan secara modern untuk diolah menjadi ragam minuman dengan tampilan estetik. Dari deretan rempah ini, sedikitnya dapat diolah menjadi 6 pilihan minuman. Hampir semua minuman berbahan dasar lemon yang telah diolah dengan teknik khusus mulut lemon. Pertama, ada Kuluki Sabath. Minuman ini terdiri dari campuran mulut lemon, jahe yang digeprek, air kelapa, dan chia seed. Pada bagian bibir gelas ditaburi Himalayan Pink Salt, sehingga ada sentuhan rasa asin saat dinikmati. Ada pula Winter Lemon yang terdiri dari jahe dan kayu manis, hingga mixed berries yang memiliki rasa unik. Ragam minuman rempah ini dipadukan dengan bunga edible yang aman untuk dinikmati.
5: Wow! Ini pertama kalinya saya coba minuman rempah segar dan juga sehat. Kalau dari rasa sebenarnya dia punya rasa khasnya asam ya, karena base utama dari setiap minuman ini adalah lemon begitu. Yang jelas ini adalah minuman yang sehat dan juga menyegarkan, karena dia juga bisa jadi antioksidan. Termasuk juga ini relatif aman untuk yang punya penyakit atau sakit mah gitu ya. Jadi ini aman banget untuk dinikmati. Base-nya sama asam tapi punya hint yang berbeda. Misalkan seperti yang ini nih, dia ada cabai-cabainya, jadi memang ada hint-hint pedasnya. Wah, seger banget nih untuk antioksidan. Kita coba lagi ya.
4: Aneka minuman rempah kekinian ini terinspirasi dari olahan asal Italia. Berikutnya, saya ajak Anda menikmati jamu yang benar-benar tradisional di Antapani, Bandung. Di sini, penjual jamu gerobak sederhana menjual lebih dari 10 pilihan racikan. Mulai dari jamu penambah stamina hingga jamu untuk pegal-pegal. Ragam rempah seperti jahe, kunyit, serai hingga temu kunci tersedia dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Menariknya, jamu di sini tidak langsung disajikan dalam botol. Pelanggan memesan terlebih dulu, kemudian jamu diracik dan dibuat. Seperti yang sedang dibuat ini adalah racikan untuk mengatasi pegal. Ada campuran kunyit, jahe, dan potongan serai. Lalu rempah dicampur dengan air dan gula aren dan digodok hingga siap disajikan.
5: Kenapa sih konsepnya tiba-tiba mengusung yang dibuat dadakan di saat misalkan tukang jamu tuh kadang-kadang kan udah jadi semua ya?
9: Ini jadi supaya kelihatan langsung sih Kang, murninya gitu. Jadi gak ada dibalik layar apa gimana gitu kan. Langsung godok di depan gitu kan.
5: Dilihat sama konsumen ya, gitu ya.
9: Jadi gak satu-satu. Ada pengawetan juga kan.
4: Konsep open bar yang biasanya identik dengan kopi justru diterapkan pada jamu tradisional.
5: Kalau ditanya rasa gimana ya, ini jamu benar-benar tradisional saja begitu ya. Rasanya juga Anda bisa gambarkan sendiri. Tapi yang kemudian menjadi konsep yang unik adalah tadi ya, prasmanan begitu. Jadi kita bisa melihat bagaimana proses pembuatan dari jamunya secara dadakan. Jadi ini benar-benar fresh dan juga masih panas banget ini untuk dinikmati, karena baru digodok langsung disajikan ke dalam gelas dan bisa dinikmati seperti ini.
4: Konsep seperti ini ternyata cukup menarik konsumen. Dalam sehari, rata-rata sekitar 150 gelas jamu habis terjual. Harga dijual mulai dari Rp10.000 per gelas.
10: Mau nyobain aja soalnya kayaknya tradisional banget. Soalnya kan bisa ngelihat racikannya gitu kan.
11: Unik nggak benar-benar?
10: Unik banget sih, soalnya kita bisa lihat langsung gitu kan ngeraciknya gitu. Biasanya kan kalau beli kan sudah jadi gitu kan bubuk gitu. Kalau ini mah kan kita bisa langsung tahu gitu cara bikinnya dari bahan-bahannya juga gitu.
4: Rempah ternyata tidak harus selalu identik dengan sesuatu yang kuno. Dengan kreativitas, bahan-bahan tradisional ini bisa hadir dalam bentuk yang lebih kekinian tanpa kehilangan cita rasa dan karakteristiknya. Kiki Aryadi, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat.
7: Selanjutnya ada kuliner legendaris yang mulai langka, namanya jenang upi. Jadi disantapnya dengan baceman tempe dan juga gembus, jenang upi ini diminati pembeli lintas generasi.
8: Ya, informasinya sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali.
12: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
13: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
12: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
14: Tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
12: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
15: Ya, Pak Bawa pernah jadi aktivis.
16: Ya.
15: Aktivis. Dia selalu high call.
16: Iya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya,
14: kalau begini
16: siapa yang melamar?
12: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
17: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
12: Agar publik mendapat kejelasan.
14: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
18: Betul Bang Nursi, makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
14: Kita bisa buka data, Astrio.
19: Ya, kalau kita lihat hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya jelas.
14: Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
19: tidak
14: tadi.
19: Tidak hanya
14: kan begitu. MBG,
12: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
20: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
12: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
14: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini, ayo kita keliling GS 2026.
12: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
21: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
12: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.
22: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
12: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
0: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
12: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
11: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
12: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
3: Musim kemarau tidak selalu berarti hambatan. Di tengah krisis air, sistem Bioflok hadir sebagai solusi budidaya ikan yang efisien.
4: Nah, dari Banyumas, surutnya Sungai Tajum disulap warga menjadi wisata rakit bambu dadakan yang memikat pengunjung.
5: Di tengah musim kemarau panjang, SMK Negeri 1 Bawah Banjarnegara jurusan Perikanan dan Kelautan memanfaatkan sistem kolam Bioflok untuk budidaya ikan. Sistem ini dipilih karena kebutuhan air yang jauh lebih sedikit dibandingkan kolam konvensional. Kolam Bioflok berbentuk bulat dengan ukuran yang dapat disesuaikan lahan. Sistem ini memanfaatkan mikroorganisme untuk mengolah sisa pakan dan kotoran ikan sehingga air bisa digunakan berulang kali. Tak hanya untuk media pembelajaran, sistem ini berpeluang diterapkan masyarakat di lingkungan rumah sebagai upaya membangun ketahanan pangan skala rumahan.
6: Tetap masyarakat bisa memelihara ikan tanpa harus pusing dengan air yang begitu banyak. Karena sistem Bioflok ini merupakan solusi air yang bisa kita gunakan secara berulang kali.
5: Bagi para siswa, kolam Bioflok menjadi sarana pembelajaran mulai dari menjaga kualitas air hingga memantau kondisi ikan. Dengan sistem Bioflok, musim kemarau tidak lagi menjadi penghalang bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan protein ikan secara mandiri. Di sisi lain, musim kemarau panjang mengubah aliran Sungai Tajum di Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas menjadi destinasi wisata dadakan. Arus sungai yang tenang dimanfaatkan warga setempat untuk membendung hilir sungai hingga membentuk kedungan sepanjang 500 meter. Cukup dengan Rp10.000, pengunjung bisa menyusuri sungai menggunakan rakit bambu. Sepanjang perjalanan, wisatawan disuguhi udara sejuk serta pemandangan bukit dan batu karang di kanan-kiri sungai. Untuk menjamin keamanan, setiap rakit didampingi pengelola yang memahami kondisi sungai.
7: Alhamdulillah setiap minggu ada yang datang dari jauh, udah di luar Aji Barang kebanyakan. Alhamdulillah bisa membantu perekonomian masyarakat setempat.
5: Antusiasme pengunjung cukup tinggi. Setiap akhir pekan, wisatawan dari berbagai daerah datang menikmati wisata air ini.
8: Tempatnya sejuk, terus masih alami, terus pemandangannya juga bagus, ada karang-karang seperti di Green Canyon Pangandaran.
5: Di tengah kemarau panjang, warga justru mampu menciptakan ruang wisata, sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat setempat. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kota Yogyakarta tidak pernah kehabisan kuliner legendaris. Salah satunya yang mulai langka, kuliner berbahan beras jenang upih yang dijual di pasar Balangan Sleman.
9: Ya, ini disantap bersama dengan lauk baceman tempe dan gembus. Jenang upih diminati oleh pembeli lintas generasi.
10: Jenang upihnya dominan kulit, kemudian bagiannya manis.
11: Di sebuah lapak sederhana di Pasar Balangan, Minggir, Sleman ini, ada sebuah kuliner legendaris.

0: legendaris yang selalu diburu warga. Sejak 30 tahun silam, Sumini telah menjajakan kuliner legendaris. Adalah jenang upeh, kudapan berbahan dasar tepung beras yang diolah di dalam pelepah pinang atau upeh. Sumini menjajakan jenang upeh dengan lauk pendamping tempe bacem dan gembus bacem. Meski sederhana, peminatnya lintas usia. Mereka bahkan rela antre demi menikmati kuliner yang makin sulit dijumpai ini.
1: Rasanya itu nggak ada yang lain. Misalnya jajanan-jajanan yang kekinian tuh nggak bisa ngelain.
2: Gurih,
1: enak, mantap. Iya, harus antri dari pagi. Tadi aja belum datang ibunya, udah banyak.
0: Jenang upeh buatan Sumini terbilang murah. 4 potong jenang upeh dan tempe bacem maupun gembus bacem dibanderol mulai dari Rp5.000.
3: Bagi lidah orang Jawa yang memang terbiasa dengan cita rasa yang manis, kombinasi antara jenang upeh dan tempe bacem ini berpadu sempurna di dalam lidah. Jenang upehnya dominan gurih, kemudian tempe bacemnya manis gurih. Jadi mantap banget buat sarapan.
0: Di sebuah dapur sederhana di Margo Agung, Seyegan, Sleman inilah asal-muasal gurihnya jenang upeh. Sumini dibantu Jumari, suaminya, mengolah dan melestarikan jenang upeh.
4: Pindahan itu mantiknya Mbak Mas.
5: Oke.
4: Okay. Teng Pasar Balangan.
5: Itu kinten-kinten tahun pinten ku sang dosonan?
4: Oke, sang dosonan.
0: Proses pembuatan dimulai dari menggiling beras hingga menjadi tepung. Sumini sengaja menggiling sendiri beras demi menjaga teksturnya. Tepung beras kemudian dicampur air dan garam. Setelah adonan siap, masukkan adonan ke pembungkus dari pelepah pinang yang telah dijahit di kedua sisinya. Setelah beberapa saat direbus, proses selanjutnya adalah mengaduk jenang upeh selama kurang lebih 1 jam.
6: Ternyata berat ya, Bu, ya. Jadi proses dari mengaduk jenang upeh ini nanti yang akan menentukan bagaimana tekstur dari jenang ketika dinikmati. Dan ternyata memang berat. Jadi saya kembalikan ke ahlinya. Monggo, Bu Sum.
0: Setelah diaduk selama 1 jam, jenang upeh kemudian direbus dengan api kecil hingga keesokan harinya. Hal ini dilakukan untuk membentuk tekstur kenyal ketika dinikmati. Bambang Jati Asmoro, Sleman, Daerah Istimewa, Yogyakarta.
7: Dan informasi tadi sekaligus menutup redaksi pagi hari ini.
8: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

Halo, selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya, Iqbal Kurniadi. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day, Rabu 2 September 2026 dari berita pilihan berikut ini. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan telah memicu melonjaknya penderita ISPA. Di Palembang, jumlah kasus ISPA naik lebih dari 100%. Truk tangki air bersih menjadi sasaran warga Kabupaten Demak di tengah status siaga darurat bencana kekeringan.

0: Penyidik Polresta Yogyakarta serahkan 19 tersangka kasus penganiayaan daycare Little Aresia ke pihak kejaksaan. Kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS Kabupaten Lumajang, Jawa Timur berdampak pada satwa. Petugas TNBTS menemukan sejumlah satwa yang mati pada Selasa pagi. Kebakaran hutan di kawasan TNBTS Kabupaten Lumajang, Jawa Timur belum bisa dipadamkan. Kebakaran berdampak pada satwa. Petugas TNBTS menemukan hewan kijang yang mati terbakar. Selain itu, petugas juga menemukan jejak macan tutul yang bermigrasi. Sejumlah satwa lain seperti babi hutan dan burung juga terlihat bermigrasi ke kawasan hutan yang belum terbakar. Titik api kini berada di 4 titik seperti kawasan Ai-Ai dan Kalimati.
1: Ini kemarin menemukan ada tiga dokumentasi. Yang pertama di situ ada satwa yang mati satu. Kemudian ada tengkorak satwa, tapi untuk tengkorak ini kami akan pastikan itu sudah lama atau itu dampak dari kebakaran saat ini. Kemudian ada jejak macan tutul, yang ini kemungkinan masih hidup dan kemungkinan besar dia bermigrasi ke tempat lain yang lebih aman, seperti itu.
0: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan telah memicu melonjaknya penderita ISPA. Di Kota Palembang, Sumatera Selatan, jumlah kasus ISPA naik lebih dari 100%. Menurut Dinas Kesehatan Kota Palembang, kasus ISPA sejak tanggal 1 hingga 21 Agustus mencapai 9.313 kasus. Hal itu membuat banyak pusat layanan kesehatan dipenuhi pasien dengan keluhan batuk, demam, dan sesak napas. Sebagian puskesmas di Kota Palembang melaporkan lonjakan pasien ISPA bahkan mencapai lebih dari 100% dibandingkan hari biasa sebelum kabut asap menyerang. Atas kondisi ini, warga diimbau untuk mengurangi paparan asap dengan membatasi aktivitas di luar ruangan, termasuk olahraga, dan mengenakan masker. Pada Selasa, indeks kualitas udara di Kota Palembang masuk dalam kategori tidak sehat.
2: Pak Putra, ini di Agustus kunjungan ISPA di Puskesmas MPD itu 349 orang. Jadi kalau dilihat dari bulan Juni dan Juli ada lonjakan, ada peningkatan kasus ISPA itu di atas 100%. Untuk bulan Juli itu ada 139 pasien, di bulan Juni ada 144. Jadi itu tadi ya 100%
3: peningkatan.
0: Duka menyelimuti para relawan pemadam kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Setelah seorang relawan gugur saat bertugas, kini relawan lain harus dirawat karena luka bakar saat berjibaku memadamkan api di lahan gambut.
4: Asap pekat dan api yang membakar lahan bukan hanya mengancam lingkungan dan keselamatan warga. Di balik upaya menjinakkan si jago merah, para relawan juga harus mempertaruhkan keselamatan mereka. Maulana Adi Saputra, seorang relawan Barisan Pemadam Kebakaran Cinta Masyarakat atau PKCM, mengalami luka bakar parah. Relawan berusia 21 tahun ini mengalami luka bakar sekitar 75% bagian tubuhnya saat berusaha mencegah api merembet ke permukiman warga. Peristiwa tersebut terjadi di kawasan Jalan Yosudarso 18, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya. Angin yang tiba-tiba berubah arah mengepung Maulana dan beberapa rekannya.
5: Pada saat kejadian itu, saya bersama 7 teman saya itu masuk ke dalam hutan yang apinya hampir mengenai rumah warga. Pada saat sampai di dalam itu masih aman, angin itu masih berarah ke belakang. Pada saat kami melakukan pemadaman, angin itu mengarah balik ke arah kami. Dan asap itu juga lumayan banyak. Kami perih mata di dalam, akhirnya kami lari keluar. Pada saat lari keluar, saya yang terakhir keluar. Pada saat saya mau sampai luar itu, angin berbalik ke arah badan. Jadi mengenai tangan sebelah kanan dengan muka.
6: Tersambar begitu?
5: Ya, tersambar.
4: Namun mirisnya, biaya perawatan medis Maulana di Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya ditanggung sendiri oleh orang tuanya.

0: Sementara pada Senin sore, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menaikkan status penanganan karhutla menjadi tanggap darurat. Status ini berlaku mulai 31 Agustus 2026 selama 30 hari ke depan.
1: Kenapa terlambat? Karena kalau itu tidak mudah menetapkan. Sudah dasar yang kuat, ya kan? Kami lihat sudah dasar kuat, ada beberapa daerah sudah menetapkan. Ada juga ya, dari awal kan gitu ya kan, sebenarnya nggak salah. Kalau tanggal 20 kan, tanggal tertua kan, konsekuensi dari tanggal 20 harus ada.
0: Sebelum status provinsi ditingkatkan, 4 kabupaten kota telah lebih dulu menetapkan status tanggap darurat karhutla dan kekeringan. Di antaranya Kota Palangkaraya, Kota Waringin Timur, Kota Waringin Barat, dan Barito Selatan. Data BPBD Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Agustus menunjukkan, luas lahan terbakar di Kalimantan Tengah telah mencapai 6.587 hektar tersebar di 14 kabupaten kota. Sementara jumlah titik panas menembus 54.023 dengan total 2.285 kejadian karhutla. Samsudi Nor, Kalimantan Tengah.
2: Kualitas udara yang terus memburuk hingga masuk kategori berbahaya memaksa pemerintah daerah di Kalimantan Tengah menghentikan sementara pembelajaran tatap muka. Di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, ribuan siswa mengikuti pembelajaran secara daring. Namun sayangnya, sebagian dari mereka justru terkendala masalah sinyal hingga membuat proses belajar terganggu.
3: Kepungan asap kebakaran hutan dan lahan membuat aktivitas pendidikan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah sangat terganggu. Akibatnya, Pemprov Kalimantan Tengah mewajibkan seluruh siswa untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh atau daring. Kebijakan ini terpaksa diambil karena kondisi udara yang semakin memburuk akibat asap kebakaran hutan dan lahan. Meski pembelajaran tatap muka telah ditiadakan, masih ada siswa yang datang ke sekolah karena belum mengetahui adanya perubahan sistem belajar. Farel, siswa kelas 11 SMA Negeri 3 Palangkaraya salah satunya. Farel mengaku tidak sempat membaca pesan dari grup WhatsApp sekolah yang menginformasikan pembelajaran dilakukan dari rumah. Menurut Farel, PJJ dinilai belum sepenuhnya efektif karena kendala jaringan internet yang kadang terputus.
4: Udah tatap muka sih.
5: Tatap muka ya.
4: Soalnya sinyal juga kan susah.
5: Nah, Terus?
4: Sama
5: susah nangkap.
4: Susah nangkap kalau dari jauh gitu.
3: Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah Muhammad Reza Prabowo mengakui keluhan sejumlah siswa yang menilai pembelajaran jarak jauh kurang efektif, terutama karena kendala sinyal.
6: Oh, kata anak-anak tidak efektif PJJ.
5: Iya.
6: Ya itu, ya namanya kita punya kondisi saat ini kan sudah era keterbukaan, terus juga era digitalisasi, memang terdapat kendala-kendala. Kayak tadi kita sudah PJJ kan, ternyata di rumah anak-anak, di rumah adik-adik, ternyata tidak ada sinyal. Nah, itu menjadi kendala juga mereka, sehingga mereka nekat bang, nekat datang ke sekolah untuk tetap belajar gitu. Nah ini yang sangat kita sayangkan dan kita minta tadi kepala sekolahnya untuk memberikan tugas saja dulu, diberikan tugas-tugas sehingga nanti di hari ketiga nanti kan dievaluasi kembali.
3: Pembelajaran jarak jauh untuk siswa SMA, SMK, dan SKH ini diberlakukan selama 3 hari ke depan dan akan dievaluasi sesuai perkembangan kondisi kualitas udara. Samsudin Nur, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
2: Ke informasi lain, penyidik Polresta Yogyakarta menyerahkan 19 tersangka tahap 2 kasus penganiayaan daycare Little Aresia kepada Kejaksaan Negeri Yogyakarta Selasa siang. Dari jumlah ini, 2 orang tersangka tidak ditahan lantaran ada seorang di tengah yang mengandung, sementara seorang lagi dalam kondisi menyusui.
7: Sebanyak 19 tersangka tahap 2 dalam pusaran kasus penganiayaan dan penelantaran anak di daycare LA telah diserahkan pihak penyidik Polresta Yogyakarta kepada Jaksa Penuntut Umum Kejari Yogyakarta. Polisi hanya menyerahkan 19 tersangka beserta berkas perkara pada Selasa siang. Sementara barang bukti masih sama dengan berkas perkara pada tersangka tahap 1 berjumlah 13 orang. Polisi menyerahkan tersangka setelah berkas perkara dianggap lengkap oleh Jaksa atau P21. Ke-19 tersangka yang diserahkan kali ini terdiri dari 18 perempuan dan 1 laki-laki.
8: Kami sebelumnya mendapatkan P21 atau bukti bahwa berkas perkara sesi 2 ini dinyatakan lengkap. Sehingga pada hari ini, tanggal 1 September 2026, kami melakukan pelimpahan tersangka di mana barang bukti itu sama seperti di sesi 1 dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

0: Dan dari beberapa tersangka, ini ada dua tersangka, itu di penyidikan tidak dilakukan penahanan, karena yang bersangkutan hamil, mengandung ya, mengandung, yang satu lagi dalam keadaan menyusui.
1: Ke-17 tersangka bakal ditahan di Lapas Perempuan dan Anak kelas 2B Wonosari dan Lapas kelas 2A Wirogunan Yogyakarta selama 20 hari. Tim Liputan CNN Indonesia, Yogyakarta.
2: Kekeringan melanda Kabupaten Demak, Jawa Tengah, status siaga darurat kekeringan diterapkan. Sebagai informasi selengkapnya usai jeda,

0: Pak. Pancoran belah mana ya?
1: Masih jauh, Mas. Ini liang lahat.
2: Gak mau kan pindah alam secepat ini?
3: Langkah preemptif, preventif, dan penegakan hukum itu merupakan investasi kami untuk kemanusiaan. Stop dan hentikan lawan arah. Karena itu bukan budaya kita. Bersama Polantas Karib, mari sama-sama kita bangun jalan raya yang beradab. Salam, Presisi.
4: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
5: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
4: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

0: Hari pertama sekolah pasca gempa Flores, siswa di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur menjalani trauma healing yang digelar oleh masing-masing pihak sekolah.
1: Keceriaan anak-anak tampak saat menjalani hari pertama sekolah pasca gempa Flores. Trauma healing menjadi pelajaran pertama mereka pada Senin pagi. Seperti di Sekolah Dasar Katolik 041 Taligura, Kabupaten Sika. Tak ada kegiatan belajar mengajar di hari pertama mereka sekolah. Tak hanya itu, siswa juga menonton video edukasi penyelamatan diri saat terjadi gempa dan sesudah gempa. Trauma healing ini diberikan kepada anak-anak di Kabupaten Sika mulai 31 Agustus hingga 12 September 2026. Selain itu, para guru juga harus menata ulang tempat duduk siswa yang langsung menghadap ke pintu keluar kelas untuk mengantisipasi penyelamatan diri apabila terjadi gempa susulan.
2: Anak ada yang diberi permainan, nyanyian, nonton video untuk cara-cara menyelamatkan diri dari bencana. Itu supaya mereka dan diberi permainan nyanyian supaya menghilangkan rasa trauma, rasa takut yang terjadi, gempa terjadi pada tanggal 15 Agustus yang lalu itu.
1: Gempa Flores 7,7 magnitudo pada Sabtu 15 Agustus 2026 lalu menyebabkan beberapa bangunan di SD Katolik 041 Talibura mengalami keretakan pada tembok dan lantai. Arnold Wilianto, Sika, Nusa Tenggara Timur.
0: Kekeringan melanda sejumlah daerah di Pulau Jawa, bahkan pemerintah Kabupaten Demak, Jawa Tengah menetapkan status siaga darurat kekeringan.

0: ringan karena banyaknya wilayah di kabupaten itu yang kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara di Garut, para petani tidak bisa menanam padi dan palawija akibat air sungai Cipalebu mengering.
1: Setiap kali truk tangki air bersih datang, tanpa dikomando, warga desa Sambung, Kecamatan Gajah langsung mengantri demi mendapatkan air bersih. Karena hanya dengan cara ini, warga bisa mendapatkan air. Dan tak hanya desa Sambung saja, juga ada 20 desa lainnya di Kabupaten Demak, Jawa Tengah yang mengalami hal yang sama. Pemerintah Kabupaten Demak telah menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan. Kecamatan Karanganyar, Gajah, dan Meranggen menjadi daerah yang mengalami kekeringan terparah. Menurut BPBD Demak, surutnya sumber air alami dan sungai menjadi penyebab terjadinya krisis air bersih di Kabupaten Demak.
2: Di ini kena sing tahun riyen niku kan pamkan te sore.
3: Nanti pamu keringo ki sih.
2: Sakit
3: susah ya jaket anu.
2: Tahun niki, nggih tahun niki.
4: Berarti cukup parah untuk tahun ini.
2: Paling parah.
4: Rata-rata ini ya kekurangan semua.
2: Ya semua tekanan kekurangan kabel, kekurangan kabel niki. Saben BPBD anggar dino mesti enten ne. Bergiliran pami kampung mriki, jangincing kampung sing dereng.
5: Ada 8 kecamatan, 21 desa. Ini yang sudah terdampak sampai dengan saat ini. Dan kemudian nanti ke depan juga akan lebih banyak lagi karena di Pam Simas di wilayah Kabupaten Demak itu kebanyakan juga dari bahan bakunya dari sungai. Sementara nanti kalau sungainya mengalami kering berarti masyarakat pun juga akan mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.
1: Bencana kekeringan juga melanda Kabupaten Garut, Jawa Barat. Sungai Cipalebu di Kecamatan Pamengpeuk sudah 4 bulan mengering. Bahkan menurut warga, debit air sungai hanya tersisa 1% saja. Akibatnya, puluhan hektare lahan sawah di Desa Paas dan Desa Pamengpeuk mengalami kekeringan. Petani tidak bisa menanam padi atau palawija. Hanya saja, meski sungai mengering, untuk kebutuhan sehari-hari, warga Desa Pamengpeuk masih bisa mendapatkan air dari sumur. Kualitas air sumur pun masih bagus. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan kita ke informasi berikutnya, ini kekeringan melanda sejumlah daerah di Pulau Jawa. Bahkan pemerintah Kabupaten Demak, Jawa Tengah menetapkan status siaga darurat kekeringan karena banyaknya wilayah di kabupaten itu yang kesulitan mendapatkan air bersih. Tetapi memang musim kemarau ini masih melanda sejumlah wilayah dan akibatnya ribuan kepala keluarga terdampak dan kesulitan mendapatkan air bersih. Mereka pun kini bergantung pada bantuan air bersih dari BPBD. Sementara sulit mendapatkan air untuk bercocok tanam, sejumlah warga memanfaatkan area sungai yang mengering untuk ditanami berbagai sayuran. Dan hasilnya selain dikonsumsi pribadi, hasil panen juga dijual untuk menambah penghasilan.
6: Imbas musim kemarau panjang, ribuan warga kampung Cikesi Kaler, Desa Cikesi, Kecamatan Cikesi, Kabupaten Pandeglang, Banten, mengalami krisis air bersih. Warga pun kini bergantung pada penyaluran bantuan air bersih. Seperti yang disalurkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Pandeglang pada Minggu. Membawa berbagai wadah, selain didominasi oleh kaum ibu, ada pula lansia yang harus menenteng ember berisi air untuk memenuhi kebutuhan air harian. Salah satu warga mengaku selama krisis air harus berjalan hingga 2 km untuk mendapatkan air. Ia pun terkadang harus mengeluarkan biaya ekstra untuk membeli air bersih.
7: Itu mendapatkan air bersih dari mana, Bu?
8: Harus beli, Pak. 1 galon 5.000 harganya mana? Ekonominya lagi susah, harus beli air lagi.
6: Dari data BPBD Kabupaten Pandeglang, sebanyak 26.000 jiwa terdampak kesulitan air bersih. Mereka berasal dari 7.263 kepala keluarga yang tersebar di 45 desa. Di lokasi berbeda, musim kemarau membuat Sungai Rupit yang berada di Desa Sukamenang, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan mengering. Batuan koral yang semula berada di dasar sungai pun kini terhampar imbas debit air yang berkurang drastis. Warga menuturkan kondisi ini sudah terjadi sejak 3 bulan terakhir. Selain menurunnya debit air sungai, kemarau juga membuat sumur warga mengering. Kondisi ini membuat warga memanfaatkan air sungai yang masih tersisa untuk memenuhi kebutuhan air harian. Sementara itu, sulitnya mendapatkan akses air untuk berkebun, sejumlah warga di Desa Dharma Kradenan, Kecamatan Aji Barang Banyumas, memilih membuka lahan untuk bercocok tanam di tepi Sungai Tajung. Area sungai yang menyusut kini ditanami oleh sayuran seperti timun dan caisi. Hal ini dilakukan lantaran lahan yang sebelumnya digunakan untuk bercocok tanam mengering dan sulit mendapatkan akses air. Hasilnya, selain membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga, hasil panen juga mampu menambah penghasilan.
9: Iya.
10: Kenapa, Bu?
9: Ya karena ini kan musim kemarau. Ya enakan bertanam di sinilah, di tepi sungai. Soalnya kalau di daratan itu nggak bisa, nggak ada air.
10: Harus
9: pakai hujan gitu. Kalau di sini kan lebih, ya nyaman lah maksudnya, ya bisa buat.
10: Artinya memanfaatkan sungai kering.
9: Ya.
6: Selain dikonsumsi pribadi, aktivitas bercocok tanam ini juga memberikan tambahan penghasilan bagi warga. Dalam sekali panen, sekitar 25 hingga 30 kg timun dihasilkan dengan harga jual sekitar Rp10.000 per kilogram. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Harga daging ayam masih tinggi, omset pedagang anjlok drastis. Sebagai informasi selengkapnya usai jeda.

Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.

0: Perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Kenaikan tarif bus Trans Bandara dari Rp3.500 menjadi Rp15.000 menuai berbagai tanggapan. Lalu apakah kenaikan tarif ini diimbangi dengan fasilitas yang ditambahkan? Berikut informasinya untuk Anda.
1: Per 1 September 2026 ini, tarif Trans Jabodetabek dari Blok M menuju ke Bandara Soekarno-Hatta kini tarifnya berubah menjadi Rp15.000 dari sebelumnya Rp3.500. Selain itu juga ada perubahan lainnya, yaitu ruang tunggunya kini menjadi lebih nyaman karena dilengkapi dengan pendingin ruangan dan juga beberapa fasilitas terkait dengan informasi penerbangan.
2: Inilah fasilitas ruang tunggu baru bagi penumpang Trans Bandara. Di sini, penumpang bisa melihat jadwal keberangkatan pesawat di Bandara Soekarno-Hatta lewat sebuah layar. Selain itu, layar TV lainnya berfungsi untuk melihat bus yang tiba di halte. Penumpang baru akan dipersilakan naik ketika bus sudah tiba. Fasilitas ruang tunggu ini hadir bersamaan dengan kenaikan tarif angkutan Trans Bandara per 1 September. Layanan Trans Bandara dari Terminal Blok M sendiri hadir sejak Maret 2026 dengan tarif awal Rp3.500. Meski kenaikan lebih dari 300%, para pengguna bus Trans Bandara mengaku kenaikan tarif ini masih cukup terjangkau.
3: Karena baru nyoba ya, jadi pengen tahu aja dulu sementara sih. Kemarin-kemarin waktu belum naik, belum nyoba soalnya. Oke sih, karena masih lebih murah daripada transportasi yang lain.
4: Sudah beberapa kali Mbak, 2-3 kali. Untuk busnya sangat nyaman sekali dan juga untuk tarifnya sangat terjangkau menurut saya. Jadi sangat membantu saya yang sering melakukan perjalanan ke bandara gitu, untuk sangat memudahkan. Menurut saya ini masih terjangkau ya Mbak, karena kan bandara itu kan jauh ya. Apalagi untuk masyarakat seperti kami, kalau misalnya naik Grab juga tarifnya tuh pasti besar gitu.
2: Beroperasi dari pukul 5 pagi hingga 10 malam, bus ini memiliki waktu tunggu selama 15 menit. Untuk menuju ke stasiun Trans Bandara, ada 12 halte yang dilalui. 5 halte sebelum memasuki Tol Slipi, dan 7 halte di sekitar area Bandara Soekarno-Hatta. Beberapa penumpang yang naik dari halte lain cukup terkejut dengan tarif baru Trans Bandara.
5: Kemarin
2: bagi pengguna Trans Bandara yang melakukan perjalanan setiap hari untuk bekerja, pastinya akan merasakan peningkatan pengeluaran yang cukup besar. Namun sejauh ini Trans Bandara menjadi angkutan yang termurah dengan fasilitas cukup nyaman yang bisa diakses warga menuju Bandara Soekarno-Hatta. Gita Miningrum, Warsa, Jakarta.
0: PT Kereta Komuter Indonesia resmi menutup operasional stasiun karet Jakarta Pusat mulai Selasa 1 September 2026 karena proyek integrasi stasiun karet dengan stasiun Sudirman Baru atau stasiun BNI City. Karena penutupan ini, pengguna KRL yang biasa turun di stasiun karet dialihkan ke stasiun BNI City sehingga harus berjalan kaki menuju akses transportasi umum.
6: Stasiun karet ditutup sementara hingga 31 Desember mendatang karena ada pekerjaan integrasi dengan stasiun BNI City. Kebijakan ini berdampak pada pola perjalanan sejumlah pengguna. Menanggapi penutupan tersebut, pihak KAI Komuter menyatakan bahwa proyek integrasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta keselamatan operasional perjalanan KRL ke depannya.
7: Nah nantinya pada fase ultimate-nya yang akan dikerjakan saat ini, area stasiun karet ini akan menjadi area passageway ataupun area integrasi menuju ke stasiun BNI City atau Sudirman Baru. Jadi nanti akan ada penambahan infrastruktur pendukung pelayanan bagi penumpang, sehingga kenyamanannya tetap terjadi.
6: Data KCI menunjukkan sepanjang Januari hingga Juli 2026, stasiun karet mencatatkan lebih dari 2 juta aktivitas naik dan turun penumpang setiap harinya. Akibat pengalihan ke stasiun BNI City, sebagian besar komuter menyampaikan sejumlah keluhan terkait akses jalan kaki yang harus ditempuh. Mereka menilai jarak yang cukup jauh serta fasilitas pendukung yang belum lengkap menjadi tantangan bagi penumpang lansia maupun difabel.
8: Karena dari sana kan masih ada 2-3 menit jalan kaki gitu. Concernnya sih lebih ke teman-teman mungkin yang difabel kali ya, karena agak jauh jalannya untuk ke akses transportasi umum. Mungkin lebih diperhatikan aja kali ya jalurnya ini, karena memang kan agak gelap ya, belum dipasangin lampu, karena takutnya malam itu mencegah kejadian yang tidak diinginkan gitu aja sih.
9: Tapi yang mungkin diperhatikan akses jalan dari Benny City ke Karet yang tadinya saya pikir tuh lewat stasiun Karetnya juga. Tapi nyata lewat pinggir jalan yang mungkin saat ini masih belum sebaik itu sih. Terus untuk transportasi umumnya juga jadi susah.
6: Pihak KAI Komuter sendiri memastikan perjalanan komuter lain yang melintasi stasiun Karet tetap berjalan normal seperti biasa dan hanya mengalihkan lokasi naik turun penumpang saja. Petugas juga telah disiapkan di lapangan untuk membantu mengarahkan para pengguna selama masa pekerjaan integrasi berlangsung.
10: Ruas jalan ini adalah ruas jalan yang harus dilewati oleh para komuter atau pengguna KRL yang biasanya turun di stasiun Karet namun kini hanya bisa turun di stasiun BNI City ataupun disebut dengan stasiun Sudirman Baru. Ada beberapa hal yang menjadi concern tentunya karena memang ruas jalan yang menyusuri Kali Ciliwung ini saat ini kondisinya memang bisa dilalui dengan baik. Namun bagaimana jika hujan? Karena memang atap dari jalan yang bisa menaungi warga atau para komuter yang akan melalui jalan ini menuju ke akses transportasi umum belum sepenuhnya terpasang. Kemudian concern lain yang menjadi perhatian dari para komuter adalah jarak yang lumayan jauh mereka sebut karena memang diperkirakan sekitar 300 meter. Tentunya ini menjadi tantangan tersendiri bagi para komuter yang lansia ataupun juga kaum difabel. Tentu saja hal ini bisa menjadi perhatian khusus bagi KCI selama proses integrasi ini berlangsung, sehingga tentu saja para komuter atau pengguna KRL bisa lebih nyaman meskipun tidak lagi bisa turun di stasiun Karet. Sufiani Tanjung, Aryo Asmoro, Jakarta.
0: Sejumlah fasilitas di taman dan ruang terbuka hijau di